0: bahan-bahan pokok.
1: Itu bumbu ya, terutama cabai-cabean, sayuran juga ya, daging juga sekarang mahal, lauk pauk. Kalau ibu-ibu ya, selain untuk pendidikan ya, pendidikan juga sangat penting, terutama untuk kemajuan negara ya. Juga kalau bisa pemerintah bisa menurunkan sembako ya.
2: Masuk tahun ajaran baru memang sering membuat pengeluaran membengkak. Beban biaya seperti uang pangkal, daftar ulang, seragam, dan perlengkapan sekolah kerap menguras tabungan. Mencari sekolah untuk anak memang membutuhkan strategi khusus. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Gelombang panas ekstrim kini tengah melanda kota New York, Amerika Serikat. Cuaca panas ini menjadi tantangan berat bagi para supporter yang hendak menyaksikan pertandingan Piala Dunia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

0: Gelombang panas ekstrim kini tengah melanda kota New York, Amerika Serikat. Suhu udara yang mendekati 40 derajat Celcius ini tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga menjadi tantangan berat bagi para supporter yang hendak menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026. Hal serupa juga terjadi di kota Toronto, Kanada.
1: Situasi di sejumlah sudut kota New York kini diwarnai oleh cuaca menyengat yang cukup ekstrim. Fasilitas pendingin dan penyemprot air di area publik terus beroperasi untuk membantu warga dan wisatawan meredam hawa panas. Selain kesehatan warga, cuaca ekstrim ini menjadi ujian berat bagi gelaran Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung di sejumlah stadion di New York, New Jersey, dan Philadelphia. Ribuan supporter harus rela terpanggang panas saat antre masuk stadion maupun di area fan zone yang minim pendingin ruangan. Kondisi stadion yang terbuka juga dikeluhkan supporter.
2: Have the shade in the aisles inside, but at the tribune, some places you have shadows, some places you don't have. But the heat is not a closed stadium as Houston, for example. We came straight from Houston the last game, and it's completely different.
1: Selain Amerika Serikat, gelombang panas ekstrim juga turut melanda Kanada. Peringatan cuaca panas level oranye kini diterbitkan di kota Toronto, di mana suhu udara diprediksi bisa mencapai 40 derajat Celcius akibat kelembapan tinggi. Ratusan supporter terpaksa harus menggunakan payung, topi, serta kipas portable demi menghalau sengatan matahari. Pemerintah setempat pun bergerak cepat dengan menyediakan posko air minum gratis dan tenda pendingin dengan semprotan uap air atau cool zone di area publik. Petugas berharap ratusan ribu supporter dapat mematuhi protokol kesehatan selama gelombang panas berlangsung.

0: Euforia Piala Dunia terasa di berbagai penjuru dunia, tak terkecuali Gaza. Meski sama-sama berbentuk stadion, namun stadion di Gaza berubah fungsi dan kini menjadi tempat penampungan pengungsi. Meski demikian, hal tersebut tak mengurangi semangat anak Gaza untuk terus bermain dan merasakan sedikit atmosfer Piala Dunia dengan bermain sepak bola.
1: Siapa yang tak menyangka lautan tenda ini berada di tengah stadion kota Khan Yunis yang dulunya menjadi tempat digelarnya berbagai pertandingan sepak bola di Gaza. Tak seperti dulu, stadion ini kini justru menjadi rumah bagi ribuan warga Gaza yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik dengan Israel. Meski tanpa rumput dan gawang sungguhan, hal tersebut tak mengurangi semangat anak-anak Gaza untuk sedikit merasakan euforia Piala Dunia. Di tengah keterbatasan dan hanya menggunakan air untuk membuat garis di ruang terbuka kecil, di tempat inilah mereka membuat kompetisi bola sebagai pelipu lara.
2: احنا في خيام وطبعا شوارع الخيام ضيقه فخلقنا او صنعنا المساحه هذه جوا المخيم فحبينا ان نجمع الاطفال ليش بنلاقي الطفل هذا بيلعب هنا بيلعب هنا بيلعب هنا ففي ظل انه كاس العالم موجود ومقام فاحنا حبينا ايش نعمل ونقيم بطوله في الملعب.
1: Dengan bola yang sudah usang dan tanpa alas kaki, hal tersebut seolah tak mengurangi keceriaan di wajah anak-anak Gaza. Mereka mengaku sepak bola membantu mereka melupakan sejenak rasa sedih saat berada di pengungsian.
3: لما لعبنا احنا نسينا انه في الوضع كان بالخيم ونسينا الحرب احنا لانه كان في مشجعين قاعدين بيشجعونا الواحد كان مبسوط ونسي انه في خيم ونسي كل حاجة ومنيت هذا الملعب يرجع لنفس ايام زمان يكون فيه نجيل ومدرجات ويجي الجماهير نفس الوضع قبل الحرب.
1: Pernah menjadi fasilitas olahraga terbesar di kota Gaza. Meski tak lagi jaya seperti dulunya, namun tempat ini masih menyimpan sedikit kebahagiaan sekaligus tempat menyimpan mimpi bagi anak-anak Gaza yang kehilangan asa.
0: Menikmati libur panjang sekolah, sebuah destinasi wisata kuliner di kawasan Geopark Cileta Sukabumi, Jawa Barat, ramai dikunjungi wisatawan karena menawarkan panorama indah sekaligus sajian ikan bakar sambal dabu-dabu yang memanjakan lidah. Sementara itu di Ngawi, Jawa Timur ada sebuah warung bernuansa Jawa kekinian yang menyajikan bermacam kuliner unik dari bahan serba daging unggas.
4: Bagi Anda yang sedang mencari tempat berlibur dengan rekomendasi kuliner yang enak, Bukit Sunset Hill di kawasan Palabuhan Ratu Geopark Cileta Sukabumi bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Di sana, wisatawan akan disuguhi pemandangan indah Pantai Loji dan bentangan Laut Lepas Samudra Hindia. Tak hanya indah, tempat ini juga menjadi surga kuliner. Menu ikan bakar sambal dabu-dabu menjadi hidangan paling populer di sini. Menggunakan ikan kue segar yang ditangkap langsung oleh nelayan sekitar Laut Selatan Sukabumi. Proses penyajiannya pun cukup simpel. Ikan kue segar yang sudah dibersihkan dibakar di atas panggangan arang sambil dioleskan bumbu khas. Setelah matang, sambal dabu-dabu yang terdiri dari irisan cabai merah, cabai hijau, tomat, bawang merah, dan perasan jeruk limau disiram dengan minyak panas. Hidangan ini siap disantap bersama nasi putih hangat.
5: Dalam rangka liburan sekolah sama keluarga, anak-anak, ke sekolah aja lebih panjang.
6: Tadi rasanya bagaimana?
5: Rasanya gurih, ikannya gurih, enak juga, terus sambalnya unik, beda dari sambal biasanya.
4: Untuk harga di tempat ini cukup terjangkau, pengunjung dapat memesan kuliner khas laut mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000 untuk proporsinya yang dapat dinikmati bersama. Jika Anda berkunjung ke Ngawi, Jawa Timur, tak lengkap rasanya jika tidak singgah di Warung Jawa Masa Kini atau JMK yang beralamat di Jalan Trunojoyo, Kota Ngawi. Warung ini menghadirkan nuansa Jawa sehingga terkesan sangat asri, nyaman dan sejuk. Sementara menu yang disajikan punya nama cukup unik, seperti nasi dengkul, ayam cabai gendot, ayam keraton, bebek remuk redam, hingga bebek bengawan. Semua masakan diracik dan dimasak oleh chef berpengalaman. Sementara bahannya merupakan serba daging unggas yang diberi bumbu-bumbu khusus dan disajikan di atas cobek dan ditambah lalapan. Wahyuni, salah satu pengunjung

0: Asal Solo, Jawa Tengah ini bersama satu rombongan mengaku penasaran dengan kuliner unik di warung ini.
1: Kan bebek remuk redam, ayam cabai gendot, sama ayam dengkul.
2: Kalau Ibu sendiri pilih yang mana tadi?
1: Ayam dengkul.
2: Kenapa, Bu?
1: Karena di sini saya kan biasanya kan cuma sayap, paha, dada. Kok di sini unik, ada ayam dengkul. Ternyata enak.
2: Bumbunya, cerita gimana bumbunya?
1: Ya, mantap.
2: Mantap juga.
1: Ya, mantap.
0: Menurut Nina Anggra ini, pemilik warung Jawa masa kini, di warungnya ada beberapa kuliner andalan dan selalu menjadi makanan favorit.
3: Menunya karena kita konsepnya Jawa, jadi kita membawa menu dengan namanya unik seperti bebek keraton, ayam bengawan, terus ada ayam sapi gendut, dan satu lagi bebek remuk redam, itu bestsellernya kita, dan masih banyak menu lainnya juga.
0: Menikmati kuliner di warung Jawa masa kini ini dijamin pengunjung tidak akan kecewa dengan masakan khasnya. Apalagi harganya pun juga sangat bersahabat di kantong. Untuk satu porsinya mulai dari Rp25 hingga Rp40.000, sedangkan omset dalam satu bulan mencapai 200 hingga 300 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kalau anak Anda tidak suka makan sayuran dan buah-buahan, agenda wisata libur sekolah di tempat ini bisa jadi solusi. Di Kuningan, Jawa Barat ada agrowisata Buah Naga Kuning Sultan. Sementara di Lembang, Jawa Barat, anak-anak bisa mencoba memanen hasil kebun hingga mengolahnya menjadi hidangan yang menggoda selera.
5: Kegiatan mengajak anak-anak turun langsung memetik hasil kebun hingga memasaknya menjadi sajian yang menggoda selera ini dinamakan Farm to Table. Berada di salah satu tempat wisata di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, anak-anak menggunakan topi bambu layaknya petani. Lalu, mereka diajak memetik langsung hasil bumi seperti brokoli dan stroberi. Dengan cekatan, satu persatu buah stroberi dikumpulkan untuk kemudian digunakan sebagai bahan masakan.
6: Seru, ini juga pertama kali pengalaman metik sayuran.
7: Tadi susah nggak Mariam metiknya?
8: Enggak. Aku dapat segini banyak banget.
5: Ini dia nih bagian serunya. Selain bisa dikonsumsi langsung, stroberi yang sudah dipetik juga bisa diolah menjadi menu makanan. Anak-anak pun diajak berperan langsung mulai dari meracik bumbu hingga mengikuti proses memasak. Untuk paket Farm to Table, memanen dan memasak di tempat wisata yang berada di Jalan Raya Tangkuban Perahu ini dibanderol dengan harga Rp110.000. Nah, kalau di kaki Gunung Ciremai, tepatnya di Desa Sangkan Hurip, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, ada agrowisata Buah Naga Kuning Sultan. Ribuan buah naga kuning yang tumbuh dan siap panen ini menjadi daya tarik tersendiri. Selain mendapatkan edukasi dari pihak pengelola, pengunjung juga dapat memetik langsung buah naga kuning sultan ini.
9: Yang menarik itu menyatu dengan alam aja sih. Terus jadi kita bisa banyak tahu gitu proses-prosesnya tuh dari mulai belum jadi buah sampai jadi buah tuh nanti diceritain gitu sama orang yang di sini.
10: Bisa metik langsung juga.
9: Iya, bisa metik langsung juga. Jadi new experience lah.
5: Menurut pengelola Sangka Nika Edu Garden, konsep agrowisata buah naga kuning diklaim jadi yang pertama ada di Indonesia. Buah naga kuning dibanderol Rp20.000 per ons atau satu buah naga kuning rata-rata 500 gram hingga 1 kilogram seharga Rp100.000 hingga Rp200.000. Namun, hal itu sesuai rasanya yang manis dan segar serta beragam manfaat kesehatan yang terkandung di dalamnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Dua ledakan bom mengguncang ibu kota Suriah, Damaskus, di dekat hotel tempat Presiden Prancis Emmanuel Macron menginap dalam kunjungan resminya ke Suriah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Selamat siang, Pak.
1: Siang, Pak.
0: Bapak tahu nggak di sini ada rambu dilarang berhenti?
1: Iya, Pak. Nggak kelihatan saya.
0: Nah, terus itu kenapa tuh merokok?
1: Pak. Biar nggak ngantuk. Emang kenapa, Pak?
0: Merokok sambil berkendara itu berbahaya bagi masnya sendiri ataupun pengendara yang lain.
1: Oh.
0: Terus ini apa nih? Kok plat nomornya ditutupin sih?
1: Ya, Pak. Biar nggak kena etle, Pak.
0: Aduh. Plat nomor ini tidak boleh ditutup masker, stiker, ataupun dilipat-lipat. Ya.
1: Oh.
0: Ah, satu lagi. Ini kenapa nih kok nggak diklik nih helmnya nih?
1: Iya, Pak. Tadi keburu-buru. Makasih untuk ingatannya.
0: Ingatannya.
1: Diingatkan, Pak.
0: Ayo, silakan.
2: Kamis ini dalam Check It Out.
3: Dengar kalimat kayak gitu dari dokter, apa yang ada di pikiran ibu saat itu?
4: Itu ngikutin saran dokter aja. Tetap semangat karena inget anak, pengen sehat.
3: Harus, Bu.
4: Ya.
3: Ya, ibu harus sehat ya.
4: Makanya kan anak jangan ngikutin malu. Gitu. Lihat nih contohnya udah penyakit.
2: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Kamis 9 Juli jam 9 pagi di CNN Indonesia.

0: Dua ledakan bom mengguncang ibu kota Suriah Damaskus di dekat hotel tempat Presiden Prancis Emmanuel Macron menginap dalam kunjungan resminya ke Suriah.
1: Dua ledakan mengguncang ibu kota Suriah, Damaskus, Selasa waktu setempat. Ledakan terjadi di dekat hotel tempat Presiden Prancis Emmanuel Macron menginap saat ia tengah melakukan kunjungan resmi ke Suriah. Sedikitnya 18 orang terluka, termasuk 4 diantaranya merupakan petugas polisi. Rekaman video memperlihatkan sebuah mobil terbakar hebat. Petugas pemadam berupaya menjinakkan api, sementara aparat keamanan menutup lokasi kejadian dan menyisir kendaraan di sekitar dengan anjing pelacak. Kementerian Dalam Negeri Suriah menyatakan, dua bom rakitan digunakan dalam serangan ini. Satu bom disembunyikan di dalam tempat sampah, sedangkan satu lagi ditanam di dalam kendaraan yang terparkir. Keduanya telah terdeteksi petugas, namun meledak saat proses penjinakan berlangsung. Macron kemudian tetap melanjutkan pertemuan dengan Presiden Suriah, Ahmed Al-Sharaa, untuk membahas rekonstruksi pasca perang dan kerjasama ekonomi. Viral di media sosial, detik-detik seorang polisi Israel menghampiri sebuah kendaraan yang membawa warga Palestina dan tidak berselang lama melemparkan gas air mata ke dalam mobil. Hal tersebut lantas membuat penumpang mobil panik dan berusaha keluar dari mobil dari sisi pintu lainnya. Insiden ini terjadi di kamp pengungsian Halandia, Utara, Yerusalem, pada Minggu waktu setempat. Insiden ini terjadi di kamp pengungsian Halandia, Utara, Yerusalem, pada Minggu waktu setempat. Pasca insiden ini, media Israel melaporkan telah menahan petugas yang terlibat yang dikonfirmasi sebagai anggota polisi perbatasan. Melalui surat kabar Yediot Ahronot, polisi juga telah membuka penyelidikan atas kasus ini dan menyatakan bahwa tindakan tersebut telah melanggar prosedur. Kondisi menegangkan terjadi di sebuah penjara di Negombo, ibu kota Sri Lanka, akibat bentrokan antar narapidana yang melibatkan lebih dari 100 orang terluka dan menewaskan 25 orang. Ambulans pun silih berganti berdatangan untuk mengangkut para korban luka dan tewas yang berasal dari petugas dan narapidana. Sementara, tentara dan polisi terus berjaga di sekitar lokasi penjara yang menampung hampir 2.400 narapidana tersebut. Bentrokan tersebut sontak memicu perhatian warga sekitar, hingga menimbulkan kerumunan. Polisi mengatakan bentrokan terjadi sejak Minggu 5 Juli 2026 terkait perdagangan narkoba di dalam penjara. Namun, kondisi semakin mencekam pada Senin ketika narapidana yang memberontak berhasil merebut senjata api milik petugas penjara hingga menimbulkan pertumpahan darah.
0: Gunung Etna di kawasan Pulau Sisilia, Italia terus mengalami erupsi hingga guguran lavanya sempat terlihat jelas oleh para pendaki di sekitar tepi gunung. Sementara di China, terjangan dua tornado memporak-porandakan sejumlah bangunan dan menewaskan 11 orang.
2: Gunung Etna yang menjulang di bagian timur Pulau Sisilia, Italia terus mengalami erupsi hingga Selasa. Kepulan asap dan guguran lava sempat tertangkap dengan mata telanjang para pendaki dari tepi gunung dekat kawasan erupsi. Letak gunung yang dekat dengan kota Catania sempat membuat beberapa penerbangan tertunda. Namun kini Bandara Catania Fontanarossa telah kembali beroperasi setelah tingkat waspada diturunkan dari yang tadinya merah menjadi oranye. Meski demikian, para penumpang tetap disarankan untuk selalu mengupdate informasi sebelum melakukan perjalanan. Pihak berwenang juga mengimbau agar pengunjung mematuhi pembatasan di kawasan puncak gunung karena ledakan, hujan abu, dan lava masih sangat membahayakan. Warga Bile di wilayah Delta Niger, Nigeria digegerkan dengan kemunculan gas metana misterius yang berbentuk gelombang dari sungai, rawa, dan sumur bor beberapa bulan lalu. Hingga Senin, kondisinya semakin parah yang memperlihatkan gas naik ke permukaan melalui beberapa sumber air yang mengalir di permukiman warga. Wilayah ini pun masuk dalam kategori kawasan penghasil minyak yang paling tercemar di dunia. Pencemaran air membuat warga mengalami demam, sakit kepala, batuk, dan kesulitan tidur pada malam hari hingga membuat sekolah di wilayah tersebut terpaksa ditutup. Warga menuding pencemaran diakibatkan dari kebocoran jaringan pipa minyak dan gas yang sudah tua dan menuntut pemerintah setempat untuk mengatasi kondisi ini. Sementara Komisi Regulasi Perminyakan Hulu Nigeria tengah menyiagakan pasokan air minum alternatif dan mobil damkar sebagai langkah antisipasi. Pasca terjangan dua tornado yang mengguncang Huanggang, China, 11 orang dilaporkan tewas, serta lebih dari 330 lainnya terluka. Tornado juga meluluhlantakkan 20 rumah dan merusak 4.800 rumah lainnya, serta membuat pohon tumbang, sejumlah mobil ringsek, dan kerusakan parah di jalan raya hingga membuat aktivitas warga terganggu. Selain wilayah permukiman, tornado juga menyasar kawasan industri serta fasilitas logistik. Menurut warga, awalnya satu badai berlangsung secara terus-menerus, hingga datang tornado lain secara terpisah di kawasan tersebut dalam rentang waktu 4 jam. Tim layanan darurat telah diterjunkan untuk membantu operasi penyelamatan dan pihak berwenang tengah berupaya mengatasi kerusakan yang terdampak di wilayah Wangxi, Achou, dan Xianning.
0: Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika melancarkan serangan militer ke Iran.
1: Amerika Serikat kembali meluncurkan serangan ke Iran pada Selasa 7 Juli waktu setempat. Dalam pernyataannya melalui media sosial, Komando Pusat AS, CENTCOM, menyatakan serangkaian serangan dasar telah dilancarkan terhadap Iran untuk memberi hukuman berat atas penarjetan dan penyerangan terhadap kapal-kapal komersial yang diawaki warga sipil tak berdosa di jalur perairan internasional. Rentetan suara ledakan dilaporkan terdengar di sekitar Pulau Kerch dan Pelabuhan Risik di Selat Hormuz. Pusat Komando Amerika Serikat menyebut serangan ini merupakan respon karena Iran menembaki 3 kapal komersial milik Arab Saudi dan Qatar di perairan Oman. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran tegas menyatakan bahwa pencabutan lisensi penangguhan sanksi minyak oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat telah melanggar pasal 10 nota kesepahaman Islamabad. Padahal kesepakatan itu baru-baru ditandatangani 18 Juni lalu. Teheran menyebut Amerika Serikat sebagai pihak yang tidak konsisten dan tidak dapat dipercaya. AS kini memberikan waktu hingga 17 Juli bagi Iran untuk menghentikan seluruh transaksi minyaknya. Atas pelanggaran ini, Iran peringatkan akan mengambil tindakan tegas demi menjaga keamanan nasional mereka.
0: Informasi mancanegara tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Warga Dusun Telogosari, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur, dibuat resah dengan aksi maling jemuran spesialis celana dalam wanita yang marak terjadi sebulan terakhir. Tidak tanggung-tanggung, salah satu warga bahkan sudah kehilangan celana dalamnya lebih dari 12 helai. Warga menduga aksi pria tak dikenal ini dilakukan karena memiliki penyimpangan seksual atau untuk ritual gaib, pengasihan, dan pesugihan. Meski belum melapor, para korban berharap ada tindakan tegas dari pihak kepolisian untuk mengusut kejadian tersebut agar kejadian yang merusakkan warga ini tidak terulang kembali. Selasa malam, suasana Jalan Batoro Katong, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berubah mencekam saat seorang pria mengamuk dengan mengacung-acungkan golok. Pelaku sempat membacok pengamen serta menyerang emak-emak pengendara motor. Pelaku juga meneror pedagang kaki lima dengan mengacungkan golok saat meminta makanan sehingga membuat pengunjungnya bubar menyelamatkan diri.
1: Terus? Karena di pom bensin itu kan ngamuk-ngamuk, ngubel, badut, ipin-ipin itu loh.
2: Iya.
1: Terus dia lari, balik lagi di kepalanya dibacokin gitu. Tapi kan pakai pelindung ya, nggak apa-apa. Begitu di Soria. Di Soria itu ada ibu-ibu, apa nggak tahu itu katanya, ada orang itu naik motor, helmnya dibacok juga, ngamuk.
0: Satpol PP Pemkab Ponorogo akhirnya berhasil melumpuhkan pelaku tanpa perlawanan berarti. Pria itu dipastikan bukan warga setempat dan diduga mengalami gangguan jiwa. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning. Pagi ini kami akan menemani Anda dengan serangkaian informasi terbaru yang penting dan tentunya menarik. Bersama saya Iqbal Kurniadi.
4: Dan saya Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Informasi kali ini tentang orang yang sudah hidup berkecukupan dan juga sudah punya rumah mewah, tapi dia tidak lantas berpangku tangan saja seperti pria atau pemuda di Bondowoso Jawa Timur ini. Jadi dia nggak diem-diem aja,
1: luar biasa,
0: walaupun rumahnya
1: ya
0: udah mewah.
1: Nggak males-malesan gitu ya, seperti saya gitu ya.
0: Nggak dong, Iqbal kan juga nggak males.
1: Oh, makasih loh pagi-pagi ini udah memuji saya. Nah, ini daripada menikmati kekayaannya, ya justru memilih berjualan cilok keliling. Kisahnya pun viral hingga warganet menyebutnya sebagai CEO yang sedang menyamar.
0: Ini agak-agak drama Cina.
1: Drama Cina.

0: Bak kisah dalam film drama Cina, penjual cilok ini disebut-sebut sebagai CEO yang sedang menyamar. Pasalnya keseharian warga desa Patemon, kecamatan Tlogosari, Bondowoso, Jawa Timur ini menjajakan cilok keliling desa. Namun jika dilihat kediamannya sangat kontras dengan profesinya sebagai pedagang cilok keliling. Bagaimana tidak, rumah mewah dengan pilar-pilar tinggi seakan menggambarkan status sosialnya. Daniel Abdul Aziz memilih tetap berjualan cilok meski sebenarnya ia hidup berkecukupan usai menikahi istrinya yang merupakan putri salah satu petani kaya. Meski sudah hidup nyaman, pemuda ini tidak gengsi demi mencari nafkah halal untuk istri serta anak semata wayangnya. Awalnya sempat ditentang mertua, namun perlahan usahanya ini direstui lantaran semakin laris.
1: Motivasi jualan cilok ini saya ingin usaha sendiri, Ma. Prinsip hidup saya itu, kan 100% tanggung jawab saya. Siapa tahu dengan saya berjualan cilok seperti ini nanti bisa bikin banyak gerobak, bisa bikin lapangan pekerjaan, Mas. Awalnya ada rasa malu. Tapi saya mikirnya kalau saya dapat apa dari rasa malu ini? Mertua dulu sempat ada penolakan, Mas. Dari mertua, soalnya kasihan gitu katanya, Mas, kalau jualan cilok. Kalau ada yang menganggap saya CEO yang menyamar itu, bukan, saya tidak anu, Mas. Saya bukan CEO, saya hanya pedagang pentol, Mas.
0: Tinggal di rumah mewah dan memiliki kehidupan yang mapan bukan menjadi alasan bagi Daniel untuk berhenti bekerja. Terlebih, ia merupakan tulang punggung keluarga. Kisah CEO yang menyamar ini mendadak viral di media sosial dan mengundang beragam tanggapan dari warganet. Syaiful Kusmandani, Bondowoso, Jawa Timur.
2: Nasib memilukan dialami Ngatini, seorang nenek di Jombang, Jawa Timur. Di usia senjanya, Ngatini terancam kehilangan tanah dan juga rumahnya. Pasalnya, utang puluhan juta rupiahnya membengkak menjadi ratusan juta rupiah.
3: Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, ada seorang lansia yang berusia 70 tahun ditemukan terjebak di kubangan lumpur sawah. Korban diduga terperangkap semalaman sebelum akhirnya ditemukan warga pada pagi hari dalam kondisi lemas.
4: Warga Desa Rejoto, Kelurahan Pulau Rejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur mendadak heboh Rabu pagi setelah seorang lansia ditemukan terjebak di kubangan lumpur di bantaran Sungai Ngotok. Saat ditemukan, sang nenek terlentang sambil terus berusaha melepaskan diri dari lumpur. Namun, tenaganya tak cukup lagi untuk keluar seorang diri. Lansia tersebut diketahui bernama Nani, 70 tahun warga Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Sebelum kejadian, Nani diduga sedang berjalan pulang menuju rumahnya. Hingga akhirnya, ia pun terperosok dan terjebak di area persawahan. Keberadaannya baru diketahui warga pada pagi hari. Menerima laporan warga, petugas PMI bersama relawan segera datang ke lokasi. Mereka harus berjibaku dengan lumpur yang cukup dalam untuk mengeluarkan korban. Proses evakuasi berlangsung sekitar 30 menit. Setelah berhasil dievakuasi, Nani langsung dilarikan ke Rumah Sakit Wahidin, Kota Mojokerto untuk mendapatkan perawatan medis. Nasib pilu dialami seorang lansia di Jombang, Jawa Timur. Di usia yang tengah menginjak 69 tahun, Nenek Ngatini terancam kehilangan dua bidang tanah dan bangunan miliknya. Ngatini diketahui memiliki tanggungan utang kredit sebesar 25 juta rupiah dengan jaminan sertifikat tanah dan 500 ribu rupiah dengan jaminan surat kendaraan bermotor ke bank pemerintah. Saat hendak melunasi hutang, bukan dia mendapatkan kembali asetnya. Ia justru menerima surat dari pengadilan yang menyatakan bahwa total utangnya saat ini membengkak menjadi dua bagian dengan masing-masing sebesar 70 juta rupiah dengan nilai total 140 juta rupiah.
5: Kita terus tinggalnya tanpa Selangkung kali kan salah tuh niku wau ngoten lho. Dadi kula lek bunga nggih namung setunggal ngoten. Nah, terus kula waktuan sal niku surat king pengadilan kok niku dados kali kula nggih kaget mah niku nggih. Niki kok kok boleh Pak Man hitung dulu, Joko kok hitung dulu, kula ngoten biasa niku setunggal kita.
4: Dikutip dari CNN.com, pihak Bank Jombang mengatakan Ngatini merupakan nasabah aktif yang telah berulang kali mengajukan pinjaman sejak tahun 2012 dan sebagian besar kreditnya diklaim selalu lunas tepat waktu. Menurut pihak bank, pembengkakan utang terjadi akibat pengajuan pinjaman baru dengan nominal yang terus meningkat hingga mencapai total 140 juta rupiah sebelum akhirnya perkara ini berlanjut ke pengadilan. Sementara itu dikutip dari detik.com, Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Magribi Agung Saputra membenarkan adanya laporan dari Ngatini terkait kasus ini. Saat ini pihaknya tengah menggelar penyelidikan terhadap laporan tersebut.

0: Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.
1: Jagat dunia maya dihebohkan dengan beredarnya surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum yang memuat nama istri dan juga anak dari Menteri PU Dodi Hanggodo Lasmono dalam daftar delegasi kunjungan kerjanya ke New York, Amerika Serikat yang diduga ini dibiayai oleh negara.
2: Ya, menanggapi isu yang viral ini, Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan jika pencantuman nama keluarga itu hanya untuk keperluan pengurusan visa melalui Kementerian Luar Negeri.
3: Dunia maya kembali geger dengan beredarnya surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PU memuat daftar delegasi kunjungan kerja Menteri PU Dodi Hanggodo Lasmono ke New York pada 13 hingga 19 Juli 2026. Di antaranya tercantum nama istri dan putri Menteri PU. Dodi diketahui akan melakukan perjalanan dinas ke New York, Amerika Serikat dalam rangka mengikuti forum High Level Meeting on the Midterm Review of the New Urban Agenda. Menanggapi isu ini dalam keterangannya di Kementerian PU Selasa sore, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Apri Artoto menjelaskan, pencantuman nama istri dan anak Menteri PU dalam surat dinas dilakukan untuk keperluan pengurusan visa melalui Kementerian Luar Negeri. Menurut Kementerian PU, apabila anggota keluarga ikut dalam perjalanan tersebut, seluruh biaya akan ditanggung menggunakan dana pribadi dan bukan berasal dari APBN. Kementerian PU menyebut ketentuan yang berlaku memperbolehkan pasangan pejabat yang menjalankan tugas kedinasan menggunakan fasilitas tersebut sesuai aturan.
4: Dan itu surat adalah untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan visa. List yang ada di dalam surat itu merupakan kita memasukkan kemungkinan pendamping dari Pak Menteri Pekerjaan Umum. Untuk pembiayaan terhadap keluarga itu tidak akan menggunakan dana APBN. Kalau memang terjadi ada pemberangkatan dari anggota keluarga, maka pembiayaan akan menggunakan dana pribadi.
3: Terkait beredarnya dokumen internal tersebut di media sosial, Kementerian PU saat ini sedang melakukan penelusuran untuk mengetahui sumber kebocoran dokumen. Apabila terbukti berasal dari internal dan terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan dokumen kedinasan, akan dilakukan penindakan sesuai peraturan yang berlaku. Budi Tanjung, Jakarta.
1: Harga ayam potong dan telur di sejumlah pasar masih mengalami penurunan. Warga menyambut bahagia dengan membeli lebih banyak dari sebelumnya.
2: Informasinya kami hadirkan sesaat lagi usai jeda.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7:00 live di CNN Indonesia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що
0: Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12:45 di CNN Indonesia.
5: Menyambut tahun ajaran baru, orang tua mulai sibuk untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan anak. Salah satunya dengan berburu peralatan sekolah.
6: Ya, kondisi ini membuat para orang tua dan juga anaknya memadati toko perlengkapan sekolah dari pagi sampai malam hari.
7: Lucy adalah salah satu orang tua yang menyediakan waktu khusus untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah sang buah hati menjelang tahun ajaran baru dimulai. Berdomisili di Probolinggo, ia bahkan sampai rela menemani sang buah hati mencari peralatan sekolah yang dibutuhkan hingga ke Surabaya demi mendapatkan barang yang diinginkan dan harga yang terjangkau. Buku tulis dan beberapa alat tulis menjadi barang-barang yang menurutnya paling penting disiapkan untuk sekolah. Untuk buku dan peralatan sekolah, biasanya budget yang ia persiapkan sekitar 200 hingga 300 ribu rupiah. Namun lebih dari itu, baginya berburu perlengkapan sekolah bersama sang anak menjadi momen berkesan baginya dan buah hati tercinta.
8: Warren sekarang naik kelas 6, ya persiapannya ya seminggu sebelumnya. Soalnya kalau deket-deket bebet-bebet kan pasti rame ya. Terus kita pastiin dulu dari sekolah, guru-guru itu biasanya kasih tahu berapa jumlah buku apa aja yang perlu dipersiapkan, buku kotak, buku garis, dan lain-lain. Ya setelah tahu dari situ, baru kita kesini untuk beli.
7: Tak ingin ketinggalan momen, warga kota Surabaya antusias memburu perlengkapan sekolah anak. Sejak pagi hari, gelombang pengunjung sudah terlihat memadati sejumlah toko buku di Kota Pahlawan.
9: Biasanya sih ramenya, ini udah mulai ramenya itu di akhir bulan kemarin. Biasanya di waktu ramenya mungkin di malam hari aja, ini dari pagi sampai malam udah rame banget, luar biasa banget antusiasnya. Biasanya cari buku, tas sekolah pasti ya, mau yang baru kan pasti kalau untuk tahun ajaran baru. Buku-bukunya juga banyak, sampul dan alat tulis lainnya sih.
7: Pada akhirnya mempersiapkan kebutuhan sekolah anak sebenarnya tidak harus selalu serba baru. Sebagian orang tua memilih membeli barang yang benar-benar dibutuhkan, sementara sebagian lainnya memilih barang baru sebagai pemantik semangat belajar.

0: anak. Namun yang terpenting, tetaplah menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi finansial masing-masing keluarga. Gia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Ya, walaupun harus berbelanja kebutuhan anak-anak sekolah, tetapi patut berbahagia juga. Ini karena harga kebutuhan dapur seperti halnya ayam dan juga telur di beberapa pasar mengalami penurunan. Kondisi ini disambut gembira warga untuk membeli lebih banyak dibandingkan hari biasanya.
2: Nah itu dia, mumpung juga lagi libur gitu kan. Ya. Namun penurunan sejumlah komoditas dapur tidak lantas membuat warga sepenuhnya bisa bernapas lega. Karena mereka ini tetap dihadapkan dengan kebutuhan besar, yakni kebutuhan sekolah sang anak di tahun ajaran yang baru.
3: Sejak sepekan terakhir, harga ayam potong di Pasar Lakesi, Parepare, Sulawesi Selatan terjun bebas. Harga ayam yang sebelumnya dijual Rp22.000 kini anjlok menjadi Rp16.000 per kilogramnya. Kondisi ini menjadi momen yang dimanfaatkan warga untuk memborong ayam karena biaya belanja dapur menjadi jauh lebih hemat. Anjloknya harga dipicu melimpahnya pasokan dari peternak di tengah menurunnya permintaan pasar. Meski harga turun, pedagang mengaku meraih untung karena omset penjualan meningkat tajam.
4: Sekarang itu lagi turun kok,
5: ya.
4: Murah.
5: Jadi, dari harga berapa ke berapa?
4: Harga lagi? Kemarin 22, sekarang 16.000.
5: Per kilogram ya?
4: Per kilogram.
6: Pinter masaknya ini, telur.
3: Di pasar tradisional Soponyono, Surabaya, hampir sebulan terakhir ini harga telur ayam juga terus mengalami penurunan. Telur yang sebelumnya berharga Rp26.000 hingga Rp27.000 per kilogram, pada hari Rabu, telur telah berharga Rp22.000 per kilogram. Agen telur yang biasanya dalam sehari bisa menjual lebih dari 2 ton telur, kini hanya mampu menjual 1,5 ton per hari. Namun berbeda dengan agen, warga malah menyambut baik turunnya harga telur ayam di pasaran. Warga yang biasanya hanya membeli eceran kini bisa membeli hingga 2 kg karena harga terjangkau.
7: Pernah sampai 30 per kilonya itu, jadi nggak beli telur.
6: Sekarang beli telur.
7: Sekarang ya, alhamdulillah ini tadi 22.
6: Ya,
7: alhamdulillah turun. Jadi bisa langsung beli 2 kilo.
3: Menurunnya harga sejumlah kebutuhan pokok tak sepenuhnya membuat warga bisa bernafas lega. Saat kebutuhan dapur sedikit longgar karena harga kebutuhan yang sedang ramah, pengeluaran keluarga tetap besar untuk biaya sekolah sang buah hati di tahun ajaran baru. Kebutuhan seperti uang pangkal, daftar ulang, seragam, dan perlengkapan sekolah telah menanti untuk dicukupi.
8: Udah kayak cabai udah normal, mendingan tuh. Bawang juga udah. Cuman minyak doang tuh yang masih melonjak harganya. Pendidikan kali ya. Pendidikan buat sekolah kan emang anak kan harus.
9: Itu bumbu ya, terutama cabai-cabean, sayuran juga ya, daging juga sekarang mahal, lauk pauk. Kalau ibu-ibu ya, selain untuk pendidikan ya, pendidikan juga sangat penting, terutama untuk kemajuan negara ya. Juga kalau bisa pemerintah bisa menurunkan sembako ya.
3: Di tengah banyaknya pengeluaran di tahun ajaran baru, masyarakat terus berharap harga kebutuhan pokok tidak mengalami kenaikan agar keuangan keluarga tetap terkendali. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ada pemandangan lain di Pesta Nelayan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada tahun ini. Puluhan kapal penangkap ikan dihias dengan bendera Piala Dunia. Tidak hanya itu, para nelayan dan keluarganya juga berjoget dengan iringan sound horror.
1: Ya, sementara itu di Cilacap, Jawa Tengah ini warga berebut gunungan berisi ribuan telur bebek serta hasil bumi. Warga meyakini jika mendapatkan isi gunungan berupa telur bebek dan hasil bumi ini akan membawa berkah.
10: Ada pemandangan berbeda di Teluk Parepare pada Rabu siang. Puluhan kapal nelayan di Desa Ujung Labuan, Kecamatan Pinrang, Sulawesi Selatan berjajar rapi mengelilingi Teluk Parepare sejauh 2 mil. Berbagai ornamen termasuk bendera negara peserta Piala Dunia 2020 berkibar di 70 kapal yang sehari-hari digunakan nelayan untuk menangkap ikan itu. Keberadaan sound horror semakin memeriahkan pesta nelayan. Para penumpang yang mayoritas merupakan keluarga nelayan berjoget dan bernyanyi di atas kapal. Pesta nelayan ini selain sebagai bentuk rasa syukur atas hasil tangkapan nelayan yang melimpah, juga untuk mempererat silaturahmi antar sesama warga mayoritas nelayan.
11: Ini adalah bentuk rasa syukurnya masyarakat nelayan di sini, kebetulan yang Maha Esa atas rezeki yang telah diperoleh, baik selama melaut.

0: Pesta nelayan Ujung Labuang diadakan setiap 2 tahun sekali pada bulan Juli. Seluruh kapal penangkap ikan libur melaut guna merayakan tradisi ini. Ratusan warga yang sudah memadati halaman depan Balai Desa Cinyawang, Kecamatan Patimuan, Cilacap, Jawa Tengah, langsung menyerbu gunungan telur bebek yang baru saja diarak keliling kampung. Tidak hanya kaum pria, emak-emak, hingga remaja dan anak-anak pun tak ketinggalan untuk berebut isi gunungan. Warga meyakini jika mendapatkan isi gunungan akan mendatangkan berkah.
1: Ikut rebutan telur nih?
2: Iya.
1: Gimana rasanya rebutan telur? Gimana? Seru?
2: Seru.
1: Dapat berapa banyak telur nih?
2: Banyak.
1: Nanti telurnya buat apa?
2: Dimakan.
1: Kalau dapat telur ini dipercaya sebagai apa sih?
2: Katanya sih ini apa ya, syukuran gitu.
1: Dapat berkah?
2: Iya, dapat berkah.
0: Sebelum diperebutkan, sebanyak 6 gunungan diarak keliling kampung diiringi musik tradisional. Dari 6 gunungan ini, satu gunungan berisi 2026 telur bebek yang sudah dimasak. Sementara 5 gunungan lainnya berisi hasil bumi, perikanan, serta hasil usaha kecil dan menengah. Tradisi sedekah bumi ini merupakan agenda rutin yang digelar warga Desa Cinyawang, Cilacap setiap tahunnya. Selain untuk memperingati bulan Muharram, juga wujud syukur warga atas melimpahnya hasil ternak bebek. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ke Yogyakarta rasanya belum lengkap kalau nggak mencicipi gudeg. Nah, saya ada rekomendasi nih gudeg baru yang lokasi nyempil di dekat kampus UGM.
4: Selain gudeg, ada juga nih gulai yang ada di kawasan Sentra Perak. Penasaran informasinya usai jeda, tetap di Good Morning.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kamis ini dalam Check It Out.
1: Dengar kalimat kayak gitu dari dokter, apa yang ada di pikiran ibu saat itu?
2: Itu ngikutin saran dokter aja. Tetap semangat karena ingat anak, ingat sehat.
1: Harus, Bu.
2: Iya.
1: Ya, ibu harus sehat ya.
2: Makanya kan anak jangan ngikutin malu. Gitu. Lihat nih contohnya udah penyakit.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Kamis 9 Juli jam 9.

0: Siaran pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memper-

0: Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: ke Yogyakarta. Rasanya belum lengkap nih kalau kita nggak cicip-cicip gudeg. Bener gak? Yep, nah ini kita ada rekomendasi gudeg yang lokasinya agak nyempil di dekat kampus UGM. Namanya Gudeg Mbak Pirang.
1: Biasanya kalau yang hidden gem gitu, biasanya enak begitu.
0: Betul.
1: Ya. Yang mudah-mudahan enak nih. Nah tapi Anda tidak perlu khawatir kalau yang gak suka gudeg. Karena selain gudeg yang biasanya dicari di Yogyakarta ini adalah gulai. Mm-hmm. Yang belakangan jadi buruan artis ibu kota ada gulai Sarlegi di Kota Gede. Nah jadi setelah belanja perhiasan perak, kita makan siang gulai. Mantaps.

0: Selamat datang di Kota Yogyakarta, kota penuh cerita yang syarat budaya, nilai sejarah yang selalu menjadi destinasi wisata dan kuliner yang istimewa. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menjelajah dan mengenal Yogyakarta dari dapur kuliner legendaris di sisi utara Kota Yogyakarta.
1: Yogyakarta dikenal sebagai daerah istimewa bukan hanya karena sejarah, budaya, dan wisatanya, namun juga karena kulinernya. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkeliling mencicip sejumlah kuliner istimewa dari tanah Yogyakarta. Ikuti terus perjalanan saya.
0: Perjalanan saya kali ini membawa ke sebuah dapur sederhana di bilangan Klebengan, Jatur Tunggal, Depok, Kabupaten Sleman. Tempat asal-muasal kuliner legendaris gudeg Mbak Pirang. Beginilah pemandangan sehari-hari di pawon tradisional ini. Sejumlah dandang dan wajan berukuran besar tertata rapi di atas tungku kayu dan arang. Ada yang berisi bahan utama gudeg, yakni cacahan nangka muda atau dalam bahasa Jawa disebut gori, lengkap dengan gula merah beserta bumbu rempah. Ada pula berisi sayur krecek hingga telur semur yang menggugah selera. Dan ini dia andalannya. Adonan areh yang membuat sajian gudeg di tempat ini berbeda dengan gudeg di tempat lain.
2: Proses memasak menggunakan arang dan juga kayu bakar ini merupakan salah satu cara untuk tetap mempertahankan cita rasa khas dari gudeg Yogyakarta yang memiliki cita rasa medok dan juga kematangan yang sempurna.
0: Di balik kelezatan sajian gudeg ini adalah sosok Endra Suworo dan keluarga. Berawal dari usaha sang nenek puluhan tahun silam yang kemudian diteruskan oleh sang ibu dan kakak, kini Endra Suworo atau yang biasa disapa Mbak Pirang menjadi penerus usaha kuliner khas Yogyakarta ini. Nama Mbak Pirang diambil dari warna rambut sang pemilik usaha yang merupakan generasi ketiga.
3: Namanya dulu Gudeg Bumarjo pertamanya. Awalnya itu dibuka kakak saya itu tahun 1999 lah mas. Itu namanya Gudeg Bumarjo. Terus kalau dari aku sendiri 2016 meneruskan. Terus dari situ dari tahun 2016 itu daripada nyebutnya Gudeg Mbak Pirang. Seperti itu.
4: Kenapa disebut Mbak Pirang?
3: Mungkin karena dari rambutnya. Dari rambutnya itu karena warnanya ya. Jadinya para pelanggan nyebutnya terus ngasih nama sendiri Mbak Pirang gitu.
4: Mbak, dari sekian banyak pilihan kuliner, kenapa masih memilih jualan gudeg sih Mbak? Sedangkan kan saat ini masih banyak sekali makanan kekinian.
3: Ya, karena satu ini warisan, ya kan mas, warisan. Terus kalau gudeg itu, kapanpun itu nggak bakal punah gitu loh.
0: Tak hanya kalangan orang tua, gudeg kini juga banyak digandrungi oleh generasi muda.
5: Aku di sini underrated, jadi mungkin nggak banyak orang tahu. Cuman kata aku ini paling enak sih selama aku di Jogja. Gak usah ngantri, tempatnya enak, gudegnya juga paling enak kalau menurut aku.
4: Kalau harganya gimana sih?
5: Harganya juga

0: juga murah banget.
1: Udah langganan berarti, Ci?
0: Aku selama di Jogja udah 3 kali beli ini.
2: Pelanggan dapat mencicipi cita rasa gudeg di tempat ini dengan harga Rp25.000 hingga Rp50.000. Selain menggunakan nasi, disediakan pula pilihan bubur bagi pelanggan hingga gudeg kaleng bagi pelanggan yang ingin membawa buah tangan berbeda.
3: Sudah saatnya kita mencicip gudeg ala Mbak Pirang yang viral di Yogyakarta. Seperti apa cita rasanya? Lalu dilihat secara sekilas, memang ini karakter gudeg yang basah sehingga kadang bagi sebagian orang akan terlalu enak. Tapi akan kita coba apakah ini enak atau justru sebaliknya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau memang memasak menggunakan arang dan juga kayu bakar itu untuk mempertahankan cita rasa khas gudeg Yogyakarta dengan bumbu yang medok dan tingkat kematangan yang pas. Nikmat, rempah terpadu sempurna di dalam lidah.
2: Perjalanan saya selanjutnya ke sisi selatan Yogyakarta. Kota Gede, selain dikenal sebagai kota tua Yogyakarta dan kerajinan peraknya, di salah satu sudut Kota Gede ini ada kuliner legendaris yang patut dicoba. Berada di pasar Kota Gede Banguntapan, Kabupaten Bantul, ada sebuah warung yang menyajikan gulai otentik, Gulai Sarlegi namanya. Meski baru dibuka sejak tahun 2025 lalu, Gulai Sarlegi telah menjadi primadona bagi pencinta kuliner di Yogyakarta. Kedai ini pun telah didatangi sejumlah selebritas ibu kota yang ingin membuktikan cita rasanya. Di Yogyakarta, kehadiran gulai dideteksi sejak abad ke-17. Pamor gulai jadi makin meluas ketika Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menghadirkan olahan gulai kambing setiap hari Kamis sebagai takjil saat bulan Ramadan di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Dimulai pada abad ke-19 hingga kini di setiap pasar tradisional dengan mudah dijumpai warung gulai baik dengan lapak permanen ataupun asongan.
4: Nah, awal mulanya itu dari keinginan dulu tuh pas kecil sering diajak makan gulai sama orang tua. Terus teman-teman juga bikin, yuk bikin gulai aja yuk sama tongseng. Lokasinya juga pas di pasar Kota Gede, terus kita lihat juga loh ini mas kayak buat mamung pasar juga karena kulineran banyak dari pasar. Terus kita mikirnya, yuk lah buka menu gulai dan tongseng itu di pasar ini. Ada Mak Eso Ima, Vincent, terus Milky Bajai, Mas Rifat juga, terus banyak ya mas.
2: Di tempat ini, gulai sapi menjadi salah satu menu andalan. Selain gulai, terdapat pula olahan tongseng, sate, serta gulai goreng. Selain olahan daging sapi, pelanggan juga bisa mencicipi olahan daging ayam dengan ragam menu serupa.
5: Tahu tempat ini dari mana, Mas?
6: Dari TikTok.
5: Udah berapa kali, Mas, kesini, Mas?
6: Ini baru nyoba sekali, nih.
5: Setelah nyoba gimana, Mas?
6: Nyampe rasanya, proof.
5: Gimana mas, bumbunya terasa?
6: Bumbunya kerasa, dagingnya lembut, terus kuahnya juga oke.
2: Olahan daging di tempat ini dijual dengan harga terjangkau mulai dari Rp16.000 hingga Rp28.000.
4: Karakter dari gulai ini merupakan gulai dengan kuah kental dan juga bumbu yang pekat. Namun begitu ketika masuk ke dalam mulut, tetap terasa ringan sehingga tetap bisa dinikmati sebagai menu santap siang. Dan yang tak kalah penting adalah dagingnya lembut dan juga empuk ketika masuk ke dalam mulut. Kita lanjut makan.
2: Kehadiran gudeg Mbak Pirang dan Gulai Sarlegi menjadi bukti kuliner tradisional tak lekang digempur kuliner kekinian. Kuliner legendaris dengan kisah sejarah dan budaya tetap memiliki penikmat dan pelanggan lintas generasi. Bambang Jati Asmoro, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
7: Hampir 3 pekan kasus intimidasi berujung maut yang dialami Dr. Ica, polisi belum menetapkan tersangka. Masyarakat mulai angkat bicara.
8: Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Good Morning.

0: Transvision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
1: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia.
2: Kasus intimidasi berujung maut yang dialami Dr. Ica terus diproses hukum oleh polisi. Warga mulai angkat bicara karena belum ada tersangka yang ditetapkan.
3: Sementara pihak terlapor yakni anggota DPRD membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi.
4: Kasus Dr. Ica yang ditemukan meninggal mengakhiri hidup karena diduga depresi akibat intimidasi terus diproses polisi. Meski begitu,

0: nyaris 2 pekan usai Dr. Ica meninggal, polisi belum juga menetapkan tersangka. Merespons kasus ini, warga Kota Kupang pun angkat bicara.
1: Untuk kasusnya Dr. Ica, menurut saya sebagai masyarakat awam, penegak hukum harus super ekstra bekerja maksimal untuk memastikan para pelaku itu segera ditindak. Khawatirnya semakin lama dibiarkan, berita-berita lain menutupinya. Apalagi kan sekarang sesuatu yang viral itu bisa membuat yang utama tadi hilang, Pak.
2: Sebagai warga Kota Kupang, polisi segera menindaklanjuti permasalah ini dan terduga pelaku segera diproses sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga tidak terjadi lagi kekerasan, baik itu kekerasan verbal maupun non-verbal, di lingkungan masyarakat, terkhususnya bagi perempuan dan tenaga kesehatan.
0: Sejauh ini polisi terus melakukan proses hukum usai keluarga Dr. Ica secara resmi melaporkan 4 orang yang diduga melakukan intimidasi. Mereka adalah 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara dan seorang istri salah satu dari mereka. Sabtu 4 Juli, polisi memeriksa 2 terlapor, yakni anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, TTU, masing-masing Teresius Lazakar dan Robert Tubani. Usai diperiksa, kedua terlapor enggan berkomentar banyak. Sementara itu, pengacara terlapor membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi yang dilakukan kliennya.
3: Secara khusus kami tegaskan bahwa peran dari klien kami sejauh ini sesuai fakta yang berhasil kami kumpulkan, ialah mereka hanya terlibat atau berperan dalam kejadian tanggal 13 Juni di Rumah Sakit Leona. Sementara untuk kejadian tanggal 26 Juni, itu tentu masih harus membuktikan pembuktian yang akurat, pembuktian ilmiah yang tadi saya katakan, karena ini terpisah dan rentan waktunya juga cukup jauh.
0: Meski terlapor membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi, sebaliknya Ketua DPRD Timur Tengah Utara, Christophorus Evi, yang telah diperiksa selama 2 jam sebagai saksi mengaku, dirinya mendapatkan pengakuan intimidasi secara langsung oleh Dr. Ica sebelum ditemukan meninggal.
4: Karena sebelum meninggal, pada tanggal 17 Juni 2026, saya selaku Ketua DPRD mengunjungi almarhum Dr. Ica Pakenoni yang waktu itu masih dirawat di Rumah Sakit Leona Kefa Menado. Apa-apa saja yang disampaikan oleh Dr. Ica kepada saya, itu yang saya sampaikan juga kepada penyidik di Polres TTU.
0: Polres Timur Tengah Utara belum menetapkan tersangka dalam kasus Dr. Ica. Sejauh ini polisi telah memeriksa 11 saksi termasuk Ketua DPRD Timur Tengah Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Viral di media sosial, sebuah supercar sport premium mengalami kecelakaan tunggal di Telukan Sukoharjo hingga terbelah menjadi 2.
6: Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang pengendara motor sport tewas di tempat setelah motor yang dikendarai bertabrakan dengan pesepeda yang hendak menyeberang.
7: Lambu-lambu, Telukan.
8: Inilah video amatir warga yang memperlihatkan sebuah mobil supercar McLaren hancur hingga bodi mobil terbelah 2 usai mengalami kecelakaan tunggal di Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Rabu dini hari. Supercar itu terlempar lalu menerjang pagar rumah makan, yang listrik dan telepon, hingga pintu kaca minimarket setempat. Benturan yang sangat keras membuat puing berserakan. Polisi menyebut mobil yang dikemudikan FPA diduga slip sehingga pengemudi kehilangan kendali. Tidak ditemukan indikasi pengaruh alkohol maupun narkoba. Meski mobil rusak total, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
9: Innalillahi wa inna kecelakaan.
8: Di lokasi lain, video amatir warga merekam sesaat setelah kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 sepeda motor di Jalan Komarudin, sisi Tol Cakung, Jakarta Timur, Rabu pagi. Sejumlah korban terlihat tergeletak di tengah jalan. 5 orang menjadi korban, termasuk seorang anak-anak, dengan 1 korban mengalami luka berat. Polisi menyebut kecelakaan bermula saat 2 sepeda motor terlibat tabrakan adu banteng. 1 motor lain yang melaju dari belakang tak sempat mengerem hingga tabrakan beruntun pun tak terhindarkan. Seluruh korban kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Inspeksi Kalimalang, Desa Jayamukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Selasa malam. Seorang pengendara motor sport menghantam pesepeda yang hendak menyeberang jalan. Benturan keras membuat kedua korban terpental beberapa meter. Akibatnya, pengendara motor mengalami luka serius di kepala dan tewas di lokasi. Sedangkan pesepeda mengalami luka di wajah dan tangan dan dilarikan ke Rumah Sakit Medirosa Cikarang Utara. Penyebab pasti kecelakaan diselidiki Satlantas Polres Metro Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Detik-detik longsor yang menghantam proyek pembangunan terowongan di India terekam kamera CCTV.
6: Informasi dari mancanegara lainnya kami sajikan usai jeda, tetap di Good Morning.

0: Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya, Bu.
1: Okay, thanks, Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kamis ini dalam Check It Out.
5: Dengar kalimat kayak gitu dari dokter, apa yang ada di pikiran ibu saat itu?
6: Itu ngikutin saran dokter aja. Tetap semangat karena ingat anak, ingat sehat.
5: Harus, Bu.
6: Ya.
5: Ya, ibu harus sehat ya.
6: Makanya kan anak jangan ngikutin malu gitu. Lihat nih contohnya udah penyakit.
4: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Kamis 9 Juli jam 9 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live.

0: Dan dari titik tornado yang menerjang Huanggang, Cina, terekam kamera amatir warga. Kencangnya angin membuat warga berhamburan berlindung ke dekat bangunan.
1: Sementara di India, detik-detik longsor terekam CCTV dan menewaskan 3 orang. Sementara sejumlah pekerja masih dalam pencarian.
2: Detik-detik saat tornado menyerang wilayah jalanan Cina Tengah di Huanggang Provinsi Hubei pada Senin lalu sempat terekam kamera amatir. Warga berusaha menyelamatkan diri dengan berlindung di dalam bangunan terdekat saat angin menyapu gerobak makanan dan berbagai benda lainnya hingga terlempar. Reuters mengonfirmasi kerusakan terjadi pada papan jalan, jendela bangunan, serta lapak para pedagang di jalanan. Selain itu, lembaga darurat setempat mengonfirmasi badai juga terjadi di beberapa kota lainnya. Sementara stasiun televisi pemerintah melaporkan pada Selasa terdapat 4 orang tewas akibat badai petir ini. Informasi terkini total korban tewas akibat bencana 2 tornado yang melanda Cina mencapai 15 orang dan lebih dari 300 orang terluka. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik bencana longsor menghantam proyek pembangunan terowongan di kota Kala di Kerala, India. Bencana tersebut terjadi pada Selasa 7 Juli dan membuat orang-orang di sekitar lokasi panik berlarian menyelamatkan diri. Longsor tersebut membawa material tanah dan lumpur dan mendorong truk tangki yang berada dekat dengan titik lokasi. Mobil tangki yang terseret pun ikut menyapu warga yang lari dan berhenti saat menghantam mobil lain yang terparkir. Dilaporkan 3 orang meninggal dunia akibat insiden ini, sementara sejumlah pekerja lainnya selamat dan yang dinyatakan hilang masih dalam pencarian. Tim gabungan yang terdiri dari NDRF, polisi, dan damkar telah dikerahkan untuk membantu proses evakuasi. Kini otoritas setempat menduga longsor terjadi akibat penumpukan material galian di lokasi proyek.
1: Kemunculan seekor buaya 1,5 meter dari saluran drainase menghebohkan warga El Hatillo, Venezuela.
0: Sementara banjir di Cina Selatan menggenangi peternakan dan membuat 900 reptil lepas, termasuk diantaranya ular kobra berbisa.
3: Beginilah detik-detik warga dihebohkan dengan kemunculan buaya di saluran drainase di La Lagunita, kawasan El Hatillo, negara bagian Miranda, Venezuela. Seekor buaya ini ditemukan pada Selasa dan sontak menjadi tontonan pengguna jalan raya yang melewati jalan tersebut. Namun buaya sepanjang 1,5 meter itu terpantau hanya diam saat terekam dan tidak bergerak hingga petugas kepolisian datang ke lokasi. Kemunculan buaya di luar habitat aslinya ini langsung dilaporkan warga ke pihak berwenang untuk segera melakukan upaya evakuasi. Beruntung tidak ada laporan korban luka di permukiman tersebut. Kini buaya tersebut sementara dipindahkan ke pusat penyelamatan dan penampungan satwa liar di El Hatillo dengan melibatkan tim gabungan daerah setempat. Pasca bencana banjir yang menerjang wilayah Cina Selatan, masyarakat harus ekstra waspada. Pasalnya banjir menggenangi peternakan binatang buas di Hangzhou sejak Senin pagi, membuat 900 reptil, termasuk ular kobra berbisa, lepas dari penangkarannya. Seorang warga dilaporkan tergigit dan kini sedang menerima perawatan medis. Tim penyelamat dibantu warga desa pun bekerja sama mencari ratusan ular yang lepas dengan menggunakan jaring ikan untuk menangkapnya. Bahkan seekor ular kobra sempat memunculkan kepalanya di tengah derasnya air banjir dan masuk ke permukiman hingga membuat panik warga. Menurut media lokal, banjir diakibatkan dari jebolnya Waduk Liulan dan Yun Biao usai dihantam hujan deras. Sementara itu, warga diimbau untuk menjauhi area banjir selama operasi penangkapan reptil yang dilakukan oleh tim darurat.
1: Usai sudah Good Morning edisi hari ini, jangan lewatkan saja informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, Indihome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Iqbal Kurniadi.
0: Dan saya Lianita Ruhyat. Have a great day, stay happy and healthy. Sampai jumpa.

0: Kericuhan terjadi saat konser gratis Denny Caknan di Soft Launching Creative Hub Surabaya Expo Center atau SUBEC pada Minggu. Ratusan ribu calon penonton yang memaksa masuk membuat pagar yang ditutup pada pukul 7 malam itu jebol dan menimpa sejumlah orang. Sebanyak 12 orang termasuk 2 petugas damkar dan Babinsa dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Suwan di Surabaya untuk mendapatkan perawatan medis. Menanggapi hal ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan pihaknya akan mengevaluasi acara tersebut dengan mengutamakan penonton warga Surabaya dibandingkan warga luar kota.
1: Jadi evaluasi yang kita lakukan adalah nanti kita lihat bahwa itu sebenarnya kan untuk kegiatan anak muda. Itu sudah dievaluasi, apakah banyak dari luar atau apa, kono bis-bisan barang. Katanya begitu.
2: Gratisan itu juga pemicu.
1: Enggak, tapi seperti lainnya kegiatan Pemkot pasti gratis. Tapi sebenarnya kan sebelumnya kita pasti pakai gelang. Yang warga Surabaya yang datang. Tapi kemarin katanya sampai kono bis-bisan ya. Makanya saya coba tanyakan ya.
0: Menurut Eri, seluruh korban telah dipulangkan. Hanya 2 orang petugas yang masih menjalani operasi karena mengalami cedera serius patah tulang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya viral, ada seorang pemotor dipukul oleh pemotor lain di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Setelah diusut pelaku ternyata positif narkoba. Nah sementara itu di Bandung ada juga viral aksi preman yang malak pengusaha kayu setempat. Mirisnya pemalakan itu telah terjadi selama 15 tahun.
1: Bang, 6.60 gua, Bang.
2: Ya udah video call bokap lu.
1: Kenapa? Sumpah gua ditampol sama orang.
3: Aksi penganiayaan yang dilakukan pesepeda motor ini terjadi di Jalan Muhammad Kahfi 2, Kelurahan Cipeda, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu lalu. Peristiwa bermula saat korban menegur pelaku yang diduga menabrak bagian belakang sepeda motor milik korban. Namun, bukannya meminta maaf, pelaku justru memukul wajah korban. Pelaku bahkan terus membuntuti motor korban lalu menantang korbannya.
2: Lu nggak kenal sama gua?
1: Nggak kenal, gua bang.
2: Nggak kenal?
1: Nggak kenal.
2: Ayo, berikan diri sama gua.
1: Ya, gua mau kerja, bang.
2: Ayo, berikan sama gua.
3: Akibat insiden ini, korban bernama Abdul Aziz mengalami memar di bagian wajah. Usai video kejadian viral, Polsek Jagakarsa menangkap pelaku berinisial FRS berusia 37 tahun di kawasan Jalan Raya Jagakarsa Minggu malam. Tak hanya itu, hasil pemeriksaan hasil tes urin menunjukkan pelaku positif mengonsumsi sabu. Polisi menduga kondisi tersebut memicu pelaku melakukan kekerasan secara acak terhadap pengendara yang melintas. Menurut penyidik, korban tidak memiliki permasalahan dengan pelaku.
4: Dia mulai memukul atau menganiaya yang dia juga tidak kenal. Dan motifnya adalah dia cuma pengen memukul.
3: Atas perbuatannya, FRS dijerat dengan pasal penganiayaan serta penyalahgunaan narkoba. Viral video di media sosial aksi dua preman yang melakukan intim

0: intimidasi dan pemalakan kepada seorang pengusaha kayu di Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat.
1: Enggak, itu juga udah.
0: Para pelaku meminta jatah bulanan ke pemilik usaha dengan nada kasar dan sempat melakukan pengerusakan sejumlah barang yang ada di dalam tempat usaha.
2: Lu marah-marah sama gue, melotot-melotot sama gue.
0: Menurut korban, pelaku sudah hampir 15 tahun melakukan pemerasan di lingkungan tempat usahanya. Sejumlah toko di daerah tersebut juga sering dipalak. Setiap bulan, pelaku meminta uang 200 hingga 300 ribu rupiah.
3: Mengancam-ngancam dan merusak barang-barang, melempari genteng, dan mengintimidasi tukang untuk berhenti bekerja. Si preman ini sering sekali masuk keluar penjara, Pak. Dengan gak tahu kasus apa ya saya. Jadi ya udah capek lah, Pak, gitu. Dilawan, datang lagi gitu, Pak.
0: Korban telah melaporkan kasus ini ke petugas kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ke peristiwa lain, kejadian naas bertubi-tubi dialami seorang pengemudi ojol wanita penyandang tunarungu bernama Rosa Amelia di Medan, Sumatera Utara. Setelah ditabrak angkot, sepeda motornya juga dibawa kabur oleh pria yang juga sempat berpura-pura menolongnya.
5: Rosa Amelia tak kuasa menahan kesedihannya saat dirinya jadi korban tabrak lari oleh sebuah angkutan kota di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara pada Minggu 5 Juli lalu. Dari video viral terlihat Rosa dikelilingi sejumlah warga di pinggir jalan. Driver ojol wanita penyandang tunarungu itu lantas dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis dengan mengendarai beca motor. Namun, beberapa saat kemudian, sepeda motor yang dititipkan warga sekitar di salah satu salon diambil oleh orang tak dikenal yang mengaku sebagai keluarga korban. Menurut ibu korban, pada Selasa siang, orang yang membawa kabur motor putrinya adalah orang yang menolongnya membawa ke rumah sakit.
6: Pelaku yang bawa kabur ke anak saya, pura-pura dia bantu bawa ke rumah sakit, tapi dia balik lagi ke salon itu, minta kunci sama yang punya salon, terus dibawanya kabur ke anak saya.
5: Akibat insiden itu, Rosa Amelia mengalami memar di kaki dan sakit di bagian dadanya. Peristiwa yang dialami korban menimbulkan rasa keprihatinan dari masyarakat, termasuk anggota DPR RI yang menghadiahkan sepeda motor buatnya agar bisa kembali bekerja mencari nafkah. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
4: Waspada aksi curanmor, ada aksi pencurian sepeda motor dengan modus berpura-pura menjadi pengamen terjadi di Desa Kemiri, Kabupaten Mojokerto. Pelaku dihajar warga yang geram dengan aksinya. Sementara itu hanya dalam waktu 2 hari menggelar operasi Berantas Jaya, polisi berhasil menangkap 67 tersangka curanmor dan juga mengamankan 50 sepeda motor milik para korban.
7: Pria berinisial H jadi bulan-bulanan masa usai kedapatan mencuri sepeda motor di rumah seorang warga. Erna Susanti, pemilik rumah, mengatakan sebelum melancarkan aksinya, pelaku datang dengan berpura-pura hendak mengamen sambil membawa sebuah gitar. Selama beberapa saat, pelaku tampak mondar-mandir di sekitar rumah untuk mengamati situasi sebelum akhirnya membawa kabur motor korban. Korban mulai curiga setelah mendengar suara mencurigakan dari luar rumah. Bersama sang ayah Setio Budi, ia kemudian memeriksa rekaman kamera CCTV yang terpasang di rumah. Kecurigaan tersebut terbukti, terlihat seorang pria membawa kabur sepeda motor miliknya. Mengetahui kendaraannya dicuri, ayah korban langsung berlari keluar rumah sambil berteriak meminta bantuan warga.
8: Modusnya kayak mau ngamen, bawa gitar dia memang. Terus? Mau ngamen, terus naik motor saya dulu, duduk. Terus kembali ke belakang.

0: mobil. Terus ya muter-muter gitu loh.
1: Berapa dia orang?
0: Satu orang.
1: Terus setelah ketahuan mencuri di?
0: Ya terus habis. Iya, ayah langsung teriak maling. Saya keluar teriak maling juga. Akhirnya itu banyak orang yang keluar.
1: Bu, tadi sempat dimasak bu malingnya itu?
0: Iya sempat. Soalnya sensitif ya. Kalau sekarang soalnya apa musim maling tuh loh.
2: Di Treskrimum Polda Metro Jaya mengembalikan satu unit sepeda motor kepada korban pencurian di Warakas 8 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Motor tersebut merupakan hasil pengungkapan di tengah digelarnya operasi kewilayahan Brantas Jaya. Berdasarkan data hari kedua operasi, polisi berhasil mengungkap 62 laporan polisi kasus curanmor di seluruh jajaran Polda Metro Jaya. Sebanyak 67 tersangka berhasil ditangkap dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Dari tangan para pelaku juga disita 50 unit sepeda motor. Polisi juga menyita berbagai alat yang digunakan dalam aksi kejahatan, mulai dari kunci palsu, kunci letter T, senjata api, sajam, hingga uang hasil kejahatan.
3: Tercatat 62 laporan polisi yang berhasil diungkap khusus untuk curanmor di jajaran Polda Metro Jaya. Kemudian ada 67 tersangka yang berhasil ditangkap dan saat ini dalam proses penyidikan dan penahanan. Dari 67 tersangka ini juga berhasil kita amankan ada 50 unit sepeda motor.
2: Operasi Brantas Jaya digelar serentak di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya selama 15 hari. Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat untuk ikut menguatkan keamanan lingkungan melalui Siskamling. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Di lokasi lain, ada seorang pria ditangkap usai nekat melakukan tindakan asusila terhadap seorang wanita pengunjung lokasi wisata Pantai Padang. Nah, sementara itu ada seorang wanita muda mengalami pendarahan hebat usai nekat melakukan aborsi dengan meminum 16 butir obat penggugur kandungan di kamar indekosnya di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat.
5: Enggak ada.
2: Seorang pria kedapatan melakukan tindakan asusila terhadap seorang wanita pengunjung lokasi wisata Pantai Padang. Aksi tersebut sempat terekam kamera ponsel korban. Tampak pelaku datang mendekati korban yang saat itu tengah berdiri sendirian di pinggir pantai untuk menunggu temannya. Pelaku kemudian melakukan aksi pelecehan seksual secara verbal, lalu dengan nekat meraba payudara korban. Korban yang terkejut langsung berteriak hingga sempat terlibat adu mulut dengan pelaku, sebelum akhirnya pelaku kabur melarikan diri dari lokasi kejadian. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat menangkap sang pelaku yang berinisial AL ini. Ironisnya, aksi cabul pelaku ternyata bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya pelaku juga pernah terekam kamera CCTV yang berada di kawasan Veteran Kota Padang saat melakukan aksi begal payudara terhadap seorang mahasiswi yang sedang berjalan sendiri di dua TKP berbeda.
6: Pelaku yang melakukan perbuatan asusila dengan menyentuh bagian sensitif dari wanita. Tentunya pelaku ini di Kota Padang sendiri sudah melakukan kejahatannya sebanyak 3 kali. 2 kali sebelumnya dilakukan kurang lebih 3 bulan yang lalu. Dan yang terakhir terjadi di tanggal 6 Juli, khususnya itu di daerah tepi laut, pukul 6 sore.
2: Petugas unit Reskrim Polsek Sawah Besar bersama Sat PPA, PPO Polres Metro Jakarta Pusat menggeledah sebuah kamar indekos di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Penggeledahan dilakukan menyusul adanya wanita muda penghuni indekos yang dilarikan ke Rumah Sakit Umum daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat, usai mengalami pendarahan hebat. Dari hasil pemeriksaan sementara, wanita berusia 20 tahun berinisial RR itu mengalami pendarahan karena diduga nekat melakukan aborsi dengan cara menenggak 6 butir pil penggugur kandungan yang dibelinya secara online. Tak hanya mengalami pendarahan hebat, janin berusia 5 bulan yang dikandungnya juga tak bisa diselamatkan. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif di balik aksi nekat pelaku menggugurkan kandungannya seorang diri.
7: Pelaku yang berinisial RR meminum obat-obatan kurang lebih pada pukul 9. Kemudian pelaku ini dibawa ke rumah sakit RSUD Sawah Besar sekitar pukul 10. Dan kemudian akhirnya bayi dapat dikeluarkan, namun dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa lagi. Kalau minum obat, ini sedang kita dalamin. Ya, dugaan sementara ini aborsi.
2: Kini pelaku masih menjalani perawatan intensif di RSUD Soal Besar. Sementara janin bayi langsung dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kasus ini masih dalam penanganan Satuan PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Warga santri sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah NTB yang diduga dibakar oleh temannya pada akhir 2025 silam menuntut keadilan selengkapnya usai jeda.

0: Ke kasus berikutnya, pelaku pembakaran motor dan penganiayaan dalam bentrokan antar kelompok ditangkap di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara itu, polisi masih memburu orang tak dikenal yang membakar pagar salah satu rumah warga di Pondok Petir, Depok.
1: Beredar video amatir detik-detik saat sekelompok orang merusak dan membakar sepeda motor milik Wahyu Febrianto di depan rest area Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah pada akhir bulan Juni lalu. Sebelumnya, korbannya akan ke acara doa bersama diadang dan mengalami penganiayaan dan pemukulan oleh para pelaku. Dalam kondisi terluka, ia berhasil meloloskan diri berlari ke permukiman warga. Tak lama berselang, rombongan rekan korban datang ke lokasi untuk mencari kelompok pelaku. Situasi sempat memanas sebelum akhirnya dapat dikendalikan oleh pihak kepolisian. Usai penyelidikan, tim reserse kriminal Polres Boyolali dan Polsek Banyudono menangkap 4 pelaku yang satu di antaranya masih berstatus anak. Polisi menyebut aksi kekerasan ini dipicu oleh gesekan antar kelompok. Namun korban tidak memiliki keterkaitan dengan konflik tersebut dan diduga menjadi salah sasaran. Rekaman CCTV memperlihatkan 2 orang tak dikenal berboncengan menggunakan sepeda motor minggu malam di perumahan Daun Hijau Residence Pondok Petir Bojongsari Depok. Setelah berhenti, salah satu pelaku turun dari kendaraan menghampiri rumah lalu menyiramkan cairan yang mudah terbakar hingga menyulut api pada bagian pagar lalu melarikan diri. Api tak merambat lebih besar, namun mengakibatkan kerusakan pagar. Dari hasil olah TKP, petugas menemukan bau bahan bakar diduga bensin pada bagian pagar yang terbakar. Kini polisi masih mengumpulkan alat bukti, memeriksa sejumlah saksi, serta mendalami rekaman CCTV untuk mengungkap identitas dan motif pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hasil investigasi tim Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mengungkap 3 anggota Satres Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah yang gugur saat operasi penangkapan terduga bandar narkoba sempat disandra dan alami penyiksaan sebelum meninggal dunia. 2 di antaranya bahkan ditemukan dibuang ke sungai.
2: Tiga anggota polisi yaitu Aibda Yudi, Bribda Nopandri Ramadana, dan Aibtu Sumaryanto diduga disandra dan dianiaya menggunakan senjata tajam serta senjata api. Akibat penganiayaan tersebut, ketiganya gugur dalam tugas. Sedangkan jasad Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto ditemukan dibuang ke sungai. Komisioner Kompolnas Muhammad Khairul Ana menyatakan operasi penangkapan terduga bandar narkoba di Desa Tumbang Kalami, Kecamatan Katingan Tengah, sudah sesuai prosedur operasi yang berlaku.
3: Tapi memang ya kondisinya saat itu, karena orang memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian, menunjukkan bahwa kami adalah polisi, diresponnya dengan oleh keluarga itu perampok lah. Itulah eskalasi mulai naik. Sebenarnya udah ada yang ditangkap di dalam rumah itu. Jadi sebenarnya kalau dari segi itu harusnya kalau tidak ada teriakan dan perlawanan dari keluarga atau kelompok itu, peristiwa ini nggak akan terjadi. Dan harusnya kalau polisi, rekan-rekan polisi mundur, ya tidak dikejar, peristiwa ini juga nggak akan terjadi. Jadi kita menemukan hal itu yang paling penting.
2: Di sisi lain, Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat menyatakan 3 orang telah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan intensif. Ketiganya berinisial S, R, dan N, dan sementara penyidik masih mendalami peran masing-masing tersangka.
4: Benda sabunya.
5: Yang pasti sekarang Polda Kalteng bersama tim gabungan dengan Polres Katingan sudah mengamankan 3

0: Hingga kini kepolisian masih melakukan pengembangan penyidikan dan pengejaran terhadap terduga pelaku lain, termasuk terduga bandar narkoba serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penganiayaan yang menyebabkan 3 anggota Polri gugur dalam tugas. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Bel, langsung ke situ aja, Bel. Kau kaki mana?
2: Pemirsa, waspadalah aksi pencurian. Ada aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Nah, pada kali ini pencuri menyasar sebuah sepeda motor milik salah satu wartawan TV swasta. Di lokasi berbeda, ada aksi pencurian juga terekam kamera CCTV di stasiun kereta api Semarang Tawang, Jawa Tengah. Sebuah tas milik calon penumpang yang jatuh tanpa disadari pemiliknya. Langsung dimanfaatkan pencuri, kemudian membawa kabur tas tersebut.
3: Beginilah detik-detik aksi pencurian sepeda motor yang terekam CCTV di rumah milik salah satu wartawan TV swasta yang berada di Kelurahan Sindang Kasih, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Senin. Usai membobol gembok pagar rumah, satu pelaku langsung melancarkan aksi, sementara pelaku lainnya menunggu di depan rumah. Dengan menggunakan kunci letter T, dalam waktu singkat pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor milik korban.
4: Saya panik langsung ke depan, ternyata iya udah gak ada, terus saya minta cek CCTV, udah dicek CCTV, iya benar, ada yang ngambil.
5: Berapa orang itu, Pak, pelakunya?
4: Pelaku perkiraan 2 orang.
3: Berbekal rekaman CCTV dan barang bukti yang tertinggal, korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke pihak kepolisian. Di lokasi berbeda, aksi pencurian tas milik seorang calon penumpang terjadi di stasiun kereta api Semarang Tawang. Dalam rekaman CCTV terlihat jelas seorang pria langsung membawa kabur tas yang terjatuh tanpa disadari pemiliknya. Berbekal bukti rekaman CCTV, tim Resmo Polrestabes Semarang berkoordinasi dengan PT KAI untuk memburu pelaku yang akhirnya berhasil menangkap pria berinisial APY di sebuah rumah kos di wilayah Kabupaten Demak Sabtu malam.
6: Setelah mendapat laporan dari penumpang tersebut, petugas pos pengamanan segera melakukan langkah cepat yaitu pengecekan CCTV di lokasi kejadian. Dan memang benar laporan tersebut bahwa penumpang itu kehilangan tas barang bawaan di zona 3 stasiun Semarang Tawang.
3: Dari tangan pelaku, petugas mengamankan seluruh barang bukti milik korban berupa satu buah laptop, kartu identitas, kartu ATM, beserta token bank. Sementara itu, beginilah aksi pencurian yang dilakukan seorang remaja di sebuah toko di Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada Sabtu. Mengira sudah mencabut kabel CCTV yang ternyata merupakan kabel lain, remaja ini pun dengan leluasa melancarkan aksinya setelah menganggap CCTV dalam keadaan mati. Padahal CCTV merekam jelas aksi pencurian yang dilakukan. Menurut pemilik toko, selain toko, pelaku juga membobol apotek serta warung yang berada di sebelah toko. Meski tidak melaporkan ke pihak berwenang, korban masih berharap pelaku bisa mengembalikan uang dan sejumlah barang yang dicurinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, waspadalah, ada kawanan ganjal ATM yang kian merajalela. Di Yogyakarta, berpura-pura membantu korban yang ATM-nya tertelan, pelaku ganjal ATM gasak uang 20 juta rupiah. Di Jakarta, terpergok dan ditangkap pelaku ganjal ATM di minimarket, menangis, merengek, memohon ampunan ke korbannya.
3: Inilah detik-detik saat tim Resmob Satreskrim Polres Temanggu berhasil membekuk S dan NK, pelaku ganjal ATM di sebuah penginapan di objek wisata Kaliurang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Sabtu 4 Juli. Kedua pelaku dibekuk berdasarkan laporan dari korban berinisial NA. Usai saldo di rekeningnya berkurang sebanyak 20 juta rupiah. Sebelumnya, salah satu pelaku berpura-pura membantu korban saat kartu ATM-nya tertelan di mesin ATM di Kecamatan Keranggan pada Jumat 3 Juli lalu. Usai korban meninggalkan lokasi, pelaku langsung mengambil kartu ATM milik korban secara paksa dari mesin ATM dan langsung menguras tabungan milik korban. Dari tangan kedua pelaku, petugas mengamankan barang bukti potongan gergaji besi, solatip, lem, 2 unit telepon genggam, sepeda motor, dan beberapa plat nomor polisi palsu, serta beberapa potong pakaian. Kedua pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara.
7: Yang satu siapa itu?
8: Ini pelakunya. Ini korbannya.
3: Video amatir merekam saat seorang pelaku ganjal ATM menangis dan memohon kepada korban agar tidak diserahkan ke polisi. Sebelumnya, dua pelaku ganjal ATM diamankan warga usai kepergok beraksi di sebuah minimarket di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu lalu. Selain pelaku, diamankan pula barang bukti diantaranya tusuk gigi, uang tunai, dan sepeda motor, serta 17 kartu ATM dari berbagai bank milik para korban. Modus kejahatan pelaku mengganjal akses masuk kartu di ATM dengan tusuk gigi. Saat korban kesulitan mengambil uangnya, pelaku yang berpura-pura menolong korban lalu menukar kartu ATM korban dengan kartu milik pelaku. Polisi kini memburu seorang anggota komplotan lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi lainnya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Lacak Kriminal.

Ke kasus Roy Suryo, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo terkait dengan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo dalam kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Putusan itu dibacakan Hakim Tunggal Iketut Darpawan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa. Termohon dalam kasus ini adalah Polda Metro Jaya. Hakim menyatakan penggeledahan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya merupakan bagian dari penyidikan yang dilakukan sejak tahun 2025. Menurut Hakim, ketentuan hukum acara yang digunakan ialah KUHAP lama. Hakim menyebut selama ini Roy Suryo bersikap kooperatif. Menurut Hakim, terdapat cacat formil tindakan penggeledahan dan penangkapan Roy Suryo. Hakim juga menyebut Roy Suryo telah mematuhi syarat wajib lapor sejak menjadi tersangka. Kemudian menurut Hakim, tindakan penahanan terhadap Roy Suryo juga tidak sah. Meski demikian, Hakim menegaskan putusan itu tidak membuat berkas penyidikan Roy Suryo menjadi tidak sah. Hakim mengatakan putusan itu hanya terkait dengan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan juga penahanan Roy Suryo. Ke kasus lain, kasus kekerasan terhadap perempuan yang kembali terungkap ke permukaan. Ada seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat mengalami luka melepuh akibat disiram air keras oleh suami sirinya yang merupakan anggota polisi. Korban saat ini dalam perawatan medis di rumah sakit, sementara sang suami ditahan di Mapolres Kota Tegal.

0: Isak tangis M, seorang wanita asal kota Cirebon, Jawa Barat ini tak terbendung saat menuturkan kasus penganiayaan yang dialaminya sejak 2023 lalu oleh suami sirinya yang merupakan oknum anggota polisi di Polres Kota Tegal, Jawa Tengah. Ia mengalami luka bakar akibat siraman air keras akibat penganiayaan tersebut. Pelaku menutupi kepada keluarga korban dengan berdalih bahwa luka bakar dialami oleh korban akibat memasak. Tak hanya itu, korban juga mendapatkan berbagai kekerasan lainnya, termasuk dipaksa dicekoki narkoba oleh pelaku. Sebelum berani melaporkan kasus ini, korban selalu mendapatkan ancaman oleh terduga pelaku.
1: Pertama kenal juga udah dicekokin narkotika.
2: Tahun misalnya?
1: Apa?
2: Tahun berapa ini?
1: Itu tahun pertengahan 2023.
3: Sejak saat itu mulai terjadi kayak gini, Mbak?
1: Belum. Yang penyiraman itu terjadi di September 2025.
2: Tahun kemarin?
1: Ya, udah setahun kan. Belum menyaksikan penyiksaan sampai melihat.
3: Oh, itu di depan anak penyiksaan itu, Bu?
1: Iya.
0: Keluarga korban bersama tim kuasa hukum kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Umum Gunung Jati pada Minggu siang. Menurut keterangan tim medis Rumah Sakit Gunung Jati pada Senin siang, korban telah mendapatkan penanganan di ruang perawatan dan kondisinya secara umum sudah mulai membaik.
4: Keadaannya stabil, sudah mandiri, makan minum juga sudah, diajak komunikasi juga sudah cukup baik.
0: Kuasa hukum korban menyatakan jika korban telah mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Selain telah melaporkan kasus ini ke Bareskrim, tim kuasa hukum juga telah mengambil langkah-langkah hukum untuk memastikan korban mendapatkan keadilan.
5: Kita saat ini barusan sudah ditemui oleh Wakil Ketua LPSK, Ibu

0: Berikutnya, dugaan transaksi COD obat-obatan terlarang kembali meresahkan warga Karawang, Jawa Barat setelah aksi seorang pemuda terekam CCTV saat bergerak mencurigakan sebuah minimarket. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.
1: Aksi penyelundupan narkoba ke dalam lapas terekam kamera CCTV. Dua pemuda melemparkan benda diduga paket berisi sabu-sabu dan pil ekstasi dari luar pagar ke dalam lapas kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur. Bukan tanpa perhitungan, petugas yang sudah mencurigai paket misterius itu memilih mengawasi dari jauh hingga dua warga binaan datang untuk mengambilnya. Saat itulah petugas langsung bertindak, dua narapidana berhasil diamankan bersama paket 63,69 gram sabu-sabu dan puluhan pil ekstasi. Kasus ini kini tangani Satnarkoba Polresta Banyuwangi yang juga tengah memburu pelaku pelempar paket dari luar lapas. Diduga usai melakukan pesta sabu, seorang pria dan wanita diciduk polisi di sebuah kamar indekos di wilayah Cakranegara, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Senin. Panik didatangi petugas, keduanya berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuang sabu ke dalam kloset kamar mandi. Meski begitu, petugas masih menemukan sejumlah alat hisap dan klip plastik bekas narkotika. Pengembangan kasus ke rumah pelaku membuahkan hasil. Polisi berhasil menemukan 45 gram sabu serta uang tunai 22 juta rupiah yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba. Aksi mencurigakan seorang pemuda di sebuah minimarket di Karawang, Jawa Barat terekam kamera CCTV dan membuat warga resah. Pemuda itu terlihat berlama-lama di lokasi sambil seolah mencari sesuatu. Warga menduga aksi tersebut berkaitan dengan transaksi COD, obat-obatan terlarang yang disebut kerap terjadi di kawasan itu. Saat ditegur oleh warga, pemuda tersebut justru diduga melemparkan botol minuman dan langsung meninggalkan lokasi. Menurut warga, modus ini bukan kali pertama terjadi. Pelakunya diduga berganti-ganti orang dan menyamar sebagai pembeli untuk menghindari kecurigaan. Warga kini mendesak polisi menyelidiki rekaman CCTV dan mengungkap dugaan jaringan peredaran obat terlarang tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: check it out.
1: Dengar kalimat kayak gitu dari dokter, apa yang ada di pikiran ibu saat itu?
2: Itu ngikutin saran dokter aja. Tetap semangat karena ingat anak pengen sehat.
1: Harus, Bu?
2: Ya.
1: Ya, ibu harus sehat ya.
2: Makanya kan anak jangan ngikutin malu. Lihat nih contohnya aja.
1: Welcome to Check It Out with Aditya Herpavi. Tensi tak terkendali, tubuh jadi korban. Selalu nih ya, karena banyak sekali orang yang menganggap tekanan darah tinggi itu cuma angka. Ya memang, yang kelihatan angka. Karena tidak merasakan gejala apapun, seringnya kondisi ini diabaikan. Coba jujur deh. Padahal ya, hipertensi yang tidak terkontrol itu dapat merusak organ tubuh secara perlahan dan memicu berbagai

0: sebagai penyakit serius. Nah, kita bahas sekarang ya. Karena sudah hadir nih, di sebelah saya ada Ibu Hani Juliani. Apa kabar Ibu Hani?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Dan juga tentunya gak cuma berdua, sudah ada Dokter Yohanes di sebelah saya yang selalu tampil bugar. Apa kabar Dok Yo?
2: Kabar baik, Mas.
0: Bu Hani, coba jujur ya, tahun 2020 saat itu eranya pandemi ya, COVID-19. Berarti banyak sekali orang yang memang wajib untuk vaksin. Apa yang terjadi saat itu sama Ibu?
1: Kalau saya kan karena pertamanya pengen di itu kan katanya kalau kemana-mana ada surat itu apa?
0: Betul.
1: Ya ya udah aja kaki kan ngikutin peraturan ya.
0: Pemerintah ya.
1: Terus waktu awal diperiksa itu saya 270 langsung.
2: Tinggi sekali.
1: Iya.
0: 270?
1: Per 120. Itu awal-awal itu ya. Kan saya udah periksa berapa kali di mana-mana gitu kan.
0: Iya.
1: Selalu kalau istri Bu istirahat. Udah istirahat bukannya turun mah tinggi 290.
0: Jadi biasanya kalau ngecek tensi sebelum disuntik vaksin ya, itu kalau tinggi disuruh istirahat dulu nih teman-teman. Supaya harapannya itu tensinya turun, menjadi terkendali. Ternyata bukannya turun, malah naik lagi tensinya. Memang yang dipikirin apa?
1: Gak ngerti, saya juga bingung kenapa kok orang kan kalau istirahat cuma 5 menit gitu ya.
0: Iya.
1: Langsung turun gitu. Oh saya enggak, 3 kali loh.
0: Jadi gak jadi divaksin dah intinya ya?
1: Gak boleh kali, dong. Gak boleh.
0: Ibu tensi segitu tingginya sampai 270 bahkan sampai 290 itu yang dirasakan di badan apa Bu?
1: Kata orang kalau misalnya justru itu gak ada, gak bagus ya. Kalau misalnya gak ada pusing, apa lemes tuh enggak.
2: Saya sama sekali tidak ada.
1: Gak ada. Tahun 2005 Desember itu saya masih kerja di Jakarta balik alhamdulillah. Gak ada pusing juga sama.
0: Ini kaitannya apa ya kalau tensi sampai tinggi tapi gak bisa merasakan jadi, apapun di badan.
2: Jadi memang kebanyakan kasus dengan tensi yang tinggi ini tidak ada gejala. Makanya kan tensi tinggi itu disebut dengan silent killer. Tidak ada gejala tetapi diam-diam dia merusak bagian tubuh kita. Dan bisa berujung pada komplikasi.
0: Itu kalau kayak gitu pernah ngerujuk ke dokter gak tuh Bu?
1: Waktu itu belum, pas terakhir COVID ya.
0: Iya.
1: Saya baru disuruh dirujuk ke dokter.
0: Dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut.
1: Setelah karena 300.
0: 300?
1: 330.
2: Jadi selain ibu tensinya tinggi, itu ada apalagi Bu nilai yang tinggi-tinggi Bu?
1: Samurat.
2: Berapa waktu?
1: 9,7.
0: 9,7.
1: Jadi sebelum dirujuk pun emang saya udah tinggi.
0: Ini pastikan angka setinggi itu bukan baru kemarin. Nah sekarang kita mau tanya nih, memang dari remaja ada kebiasaan-kebiasaan apa yang sekiranya bisa memicu faktor tingginya angka tensi atau tekanan darah? Kalau pola istirahat atau tidurnya ibu bagaimana?
1: Itu, satu hari itu 2 jam.
0: Satu hari tidur 2 jam?
1: Tidur siang enggak?
0: Enggak pusing kepala?
1: Enggak, dibilangin makanya juga aneh.
0: Itu berkualitas enggak tidur 2 jam begitu?
1: Sebenarnya enggak jelek. Tapi ya susah.
0: Dari remaja kayak begitu?
1: Jadinya sama.
0: Terus apa lagi yang kebiasaan yang kira-kira menjadi faktor pemicu? Makannya bagaimana makanannya?
1: Itu saya bilang enggak senang itu kan.
0: Apa?
1: Sayuran berkuah.
0: Enggak senang makan sayuran?
1: Sayur, maksudnya kalau bukan sayur apa, sayur berkuah gitu ya saya gak suka.
0: Oh sayur bening.
1: Sayur bening gitu, pokoknya yang berkuah itu.
0: Saya kan enak.
1: Ya, saya emang bayam kayak katuk itu juga gak konsumsi.
2: Nah Mas Adit gini, ini kan ibu berarti sudah ada masalah kesehatan berupa tensi dan asam urat tinggi.
0: Iya.
2: Dan ini juga sudah mengarah ke komplikasi. Karena dari riwayat yang tadi kita baca ya, Ibu Hani ini punya riwayat pembengkakan jantung dan ada plak di pembuluh darah di otak. Benar ya Bu ya?
1: Iya.
2: Bisa gak Bu diceritakan kondisi waktu itu tuh seperti apa sampai ketemu kondisi yang disebut pembengkakan jantung dan plak pada pembuluh darah itu?
1: Ya udah setelah saya ke itu dirujuk ke rumah sakit, terus sering ini kok ada ini sakit banget gitu kayak ditusuk-tusuk gitu loh.
2: Okay.
1: Terus akhirnya kata dokter ada pembengkakan jantung.
0: Itu kapan?
1: Tahun kemarin ya, masa tahun kemarin.
0: Khawatir gak sih Bu dengan keadaan begitu?
1: Saya mah sedihnya
0: kan pasti mikirin anak ya. Kalau ibu kenapa-napa anak gimana? Jadi kita kadang bisa ketawa sama diri kita sendiri. Tapi coba kalau kita pikir lebih lagi deh. Kalau sampai terjadi apa-apa sama ibu, anak semata wayang gimana?
1: Tuhan saya ini. Ingatnya anak.
0: Ibu udah tahu kondisi kesehatan ibu seperti itu. Ada risiko, ada pembengkakan. Dengar kalimat kayak gitu dari dokter, apa yang ada di pikiran ibu saat itu?
1: Itu ngikutin saran dokter aja. Tetap semangat karena ingat anak, ingat sehat.
0: Harus bu?
1: Iya.
0: Ya ibu harus sehat ya.
1: Makanya kan anak jangan ngikutin malu gitu kan. Lihat nih contohnya banyak penyakit.
0: Gak apa-apa. Ini bersyukur ya Bu ya. Ibu masih dikasih umur nomor satu, alhamdulillah. Masih dikasih kesempatan. Ibu selain harus menyemangati diri sendiri, tentu ibu juga harus menyemangati orang-orang tersayang di sekitar ibu. Terutama siapa? Tadi yang diomongin.
1: Anak.
0: Nih, sekarang ada kesempatannya nih. Di depan anak ibu. Mau ngomong apa?
1: Doain mama ya. Mama panjang umur. Ingat ngeliat dede sampai dewasa. Jangan ngikutin pola mama yang jelek, dek. Makan sayuran. Jangan makan yang kering-kering. Jadi itu aja doain mama ya, dek ya. Moga panjang umur dan cepat sehat kembali, normal semuanya.
0: Amin. Amin. Amin. Ya. Tadi kita sudah bercerita nih teman-teman nih, masalah kesehatan Ibu Hani yang dialamin saat itu ya. Dari masa remaja sampai dengan usia 40-an, memang pola hidupnya bisa dibilang gak sehat ya Ibu ya. Kacau tuh Ibu sendiri ngomong, kacau. Ngaku dia jujur, kacau. Tapi sekarang Ibu ngerasanya sudah beda ya Bu. Karena Ibu sudah mengambil aksi, sudah take action. Ibu mengambil sikap memutuskan untuk merubah pola hidup Ibu. Ya. Dan yang terpenting menambahkan dengan laser. Acer. Teknologi Acer. Laser. Apa yang membuat Ibu begitu yakin, ah saya mau pakai laser lah, action.
1: Satu kan emang udah sering lihat ya, ini tuh karena gimana
0: hasilnya.
1: Terus saya nyoba, ternyata setelah memakai ini, banyak banget yang turun-turun.
0: Ya. Angka dapat hasil tensi, pemeriksaannya.
1: Terus asam urat, kolesterol gitu kan. Jadi kita itu baru sekali ya, satu kali dalam sehari. Apalagi kalau dua kali mungkin itu akan maksimal, hasilnya akan lebih bagus dari ya satu kali pakai itu.
0: Loh, tapi Ibu teh maaf, sekarang pakai laser sehari sekali atau dua kali?
1: Satu hari itu sekali, itu udah hasilnya udah alhamdulillah. Apalagi kalau satu hari itu dua kali.
0: Coba disampaikan Dokter Yohana.
2: Iya Bu, nanti dirutinin dipakainya sehari dua kali. Ya. Pada pagi sama malam hari.
1: Itu lebih,
2: ini ya. Akan lebih optimal.
1: Iya makanya.
2: Nah, balik lagi nih tentang hasil pemeriksaan Ibu. Tadi kan mengatakan juga sebelumnya tensinya luar biasa ya. Tingginya ya, mantap. 300. Nah, setelah menggunakan teknologi laser, berapa tensinya Bu?
1: Sekarang alhamdulillah 130
2: ya.
1: Paling. Terus ini pernya 90, kan biasanya pernya itu di atas 100,
2: ya.
1: 130 gitu kan. Terus kalau itu sekarang alhamdulillah.
2: Oke,
0: itu terkendali aja. Udah angkanya.
2: Terkendali.
0: Okay. Bagus.
1: Terus itu juga apa?
2: Asam urat.
1: Jadi normal.
2: Dari berapa ke berapa?
1: 9,7 5,5.
2: Kolesterolnya gimana Bu? Jadi dulu kan 100, sempet lebih dari 200 ya, setelah pakai laser.
1: Mendekati normal.
2: Nah Mas Adit, kita juga ada nih data-data hasil pemeriksaan Ibu Hani. Di mana dulunya tensi Ibu Hani itu di 166/91. Nah setelah menggunakan teknologi laser itu turun nih. Di 125/78, sudah terkendali ya Bu ya. Selain tensi, ada lagi nih pemeriksaan gula darah. Gula darah Ibu itu sebelumnya adalah 251.
0: Tinggi.
2: Ya. Setelah menggunakan teknologi laser, ini turun jadi 125. Itu gula darah sewaktu. Berarti sudah terkendali juga.
0: Iya.
2: Dan asam uratnya benar, sebelumnya itu tinggi 9,1. Setelah menggunakan teknologi laser, turun jadi 4,9.
0: Itu angka-angkanya, gak bisa dibohongin karena nyata kan bukti. Kalau yang tadinya rasanya Ibu cerita sebelumnya memang karena ada itu di kepala, sering cenut-cenut, sakit kepala berlebih, setelah rutin pakai laser ada perubahan gak?
1: Enak aja bawaannya, kalau itu ingatnya sedih mulu kan, kalau apalagi yang berasa
0: gitu
1: kan. Kalau misalnya setelah pakai laser pada turun, alhamdulillah gitu.
0: Kalau tidurnya sendiri bagaimana? Nah ini nih saya penasaran.
1: Kalau tidur sekarang kan masih mending, walaupun kan kalau dulu itu mau tidur jam 1 jam 2 tetap kan bangun. Misalnya jam 1 jam 2 nya, jam 3 udah bangun kan.
0: Cepet gitu.
1: Itu gak tidur siang, kalau sekarang kan enak.
0: Jadi Ibu secara umum ngerasa lebih sehat mana badannya? Sebelum Ibu rutin pakai laser atau setelah rutin pakai laser?
1: Setelah pakai laser.
0: Kenapa?
1: Ya itu karena dari segi kesehatan juga udah banyak yang turun.
0: Terbukti.
1: Terus badan juga enak gitu loh.
0: Jadi sehat mana nih? Dulu sebelum pakai laser apa sekarang?
1: Sekarang.
0: Sehat sekarang. Oke. Okay. Ibu rumah tangga nih yang lagi nonton sekarang kan pasti banyak. Perlu juga gak pakai laser seperti Ibu?
1: Ya penjagaan harus.
0: Harus.
1: Apalagi kan karena beban kerja ibu rumah tangga itu banyak. Ibu rumah tangga bisa sekasih ini mikir. Loh ini apa ini gitu kan. Ini posko ini.
0: Harus pinter mensiasati ya Ibu ya.
2: Tapi walaupun banyak pikiran gitu, yang penting sehat ya Bu ya.
1: Iya itu yang ini nomor satu.
2: Benar, dan ini tuh kan terlihat dari hasil pemeriksaan. Dengan hasil pemeriksaan setelah menggunakan teknologi laser, hasilnya sudah terkendali semua. Karena dengan menggunakan teknologi laser ini kan upaya untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah.
0: Setuju.
2: Ya. Nah lebih jauhnya lagi, teknologi laser ini nanti membantu mengendalikan tensi, kolesterol, gula darah, asam urat. Seperti yang Ibu Hani alami.
0: Iya.
2: Setelah pakai laser, hasilnya terkendali semua.
0: Iya.
2: Dan membantu untuk tidur Bu. Tidurnya lebih mudah, lebih berkualitas, iya, energinya meningkat, kemudian moodnya stabil. Tapi ingat, teknologi laser digunakan sehari dua kali, pada pagi dan malam hari.
0: Pasti kan banyak juga teman-teman di sini yang berpikir ya, kok bisa alat yang hanya digunakan di pergelangan tangan, efeknya segitu besarnya
1: terhadap
0: kualitas darah sama pembuluh darah. Istirahatnya jadi bagus, tidurnya teratur, pules, bangun tidur seger. Emang berpengaruhnya sejauh mana sih sama darah kita?
2: Jadi ketika nanti digunakan teknologi lasernya, itu kan lasernya dia menyinari pembuluh darah. Nah di pembuluh darah ini akan dioptimalkan produksi nitric oxide. Nitric oxide adalah senyawa penting untuk pembuluh darah. Membuat pembuluh darah jadi elastis, jadi lebih lebar. Kalau misalkan lebih lebar, otomatis kan aliran darah menjadi lebih lancar.
0: Betul.
2: Itulah kenapa dengan menggunakan teknologi laser, ini nanti kualitas darah dan pembuluh darahnya dioptimalkan. Sehingga kalau kualitas darah optimal, maka kualitas hidup juga lebih baik lagi.
0: Setuju, Dokter Yohanes. Ibu jangan manggut-manggut aja. Tadi udah ngomong, udah janji loh depan anaknya loh. Termasuknya komitmennya itu.
1: Iya,
0: jadi yang di depan langkah sekarang dua kali sehari.
1: Iya.
0: Coba kita buktiin nanti deh. Ini juga nih ya, yang ngedekerin kita dari tadi jangan ketawa-ketawa aja. Sebaiknya diperhatikan juga kesehatan Anda. Karena topik kita kali ini ya, ini berhubungan dengan kesehatan siapa saja, bukan hanya Ibu Hani. Bahwa yang namanya darah dan pembuluh darah itu harus kita prioritaskan jadi kesehatan utama kita. Itu pemicu terjadinya penyakit kronis atau komplikasi. Gak mau kan terjadi komplikasi sama diri kita? Ini dia nih, Akulaser. Ini adalah alat kesehatan ya. Dengan teknologi berpaten dalam satu alat ada tiga teknologi Bu. Apa aja tuh? Teknologi laser, teknologi intranasal yang digunakan di rongga hidung, dan juga teknologi NMES. Nah ingat ya, ini loh yang kita butuhkan untuk Anda dan keluarga sebagai upaya pencegahan.
2: Benar.
0: Ya, dan juga mengendalikan yang namanya diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan asam urat yang tinggi. Tapi penggunaannya rutin, sehari dua kali. Supaya apa? Supaya bisa tercegah dari serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Jangan sampai ya Bu ya, karena banyak juga Bu yang ngobrol sama saya sudah terlanjur terjadi. Sudah terlanjur stroke, sudah terlanjur kena serangan jantung. Tapi tetap mereka nggak putus asa, tetap mengupayakan dengan menggunakan laser untuk mengembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Meskipun butuh waktu.
1: Ya.
0: Nah Ibu,
1: proses
0: aksi pencegahan nih, jangan sampai ini terjadi ya. Ingat loh, kita juga bisa menikmati fasilitas cicilan. Ini Ibu-ibu pasti seneng nih. 12 bulan cicilannya, bunganya 0% dari BCA sama bank nasional lainnya. Gogomol sengaja ya memberikan kemudahan ini agar kita nggak perlu menunda lagi untuk bisa segera memiliki alat kesehatan Akulaser. Ayo, segera gunakan Akulaser. Atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Check It Out.
3: Check It Out. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Check it out.
0: Kembali lagi di Check It Out with Aditya Herpavi. Tensi tak terkendali, tubuh yang jadi korban. Nah, tadi kita udah ngobrol sama Ibu Hani sebelumnya ya. Sudah sampai haru biru, udah curhat-curhatan. Saya sampai ikut terharu juga mendengar cerita pengalaman hidupnya Ibu Hani. Sampai beliau berjanji sama anak tercintanya kalau udah pokoknya mama mau mulai sekarang mau menjaga hidup sehat. Supaya bisa sampai kapanpun terus mendampingi putri tercintanya. Amin ya. Dari semua yang Ibu alamin, apa nih perubahan terbesar yang harus Ibu lakukan dalam hidup Ibu?
1: Merubah pola semuanya ya untuk menuju kesehatan. Mm-hmm. Pola tidur terutama itu kan yang paling penting ya. Istirahat itu di malam hari. Terus kalau misalnya, mungkin itu makanan yang saya sulit.
0: Nah coba, sebenarnya gak boleh bilang sulit loh. Kan udah janji, gorengan ya.
1: Gorengan sama itu, saya tuh kalau ngeliat orang makan sama yang berkuah itu.
0: Belum bisa.
1: Ngeliatnya enak gitu, maksudnya banyak banget gitu.
0: Tapi gak anti sayuran kan maksudnya? Tetap makan sayur gak?
1: Enggak.
2: Gak pernah makan sayur Bu.
1: Enggak, kalau misalnya lalapan iya, cuma kalau sayur berkuah enggak.
0: Udah dirubah deh mulai sekarang deh ya.
1: Insya Allah.
0: Ibu Hani sudah rutin pakai laser setiap hari. Benar ya Bu, setiap hari ya, gak bolong-bolong ya. Tapi baru sekali.
1: Kali enggak, malam enggak gitu. Tapi itu udah berasa banget. Apa semua aja dari kesehatan itu turun.
0: Hasil
1: dari
0: pemeriksaan,
1: nilainya.
0: Angka-angkanya terkendali. Turun. Terus yang
1: badan
0: di badan?
1: Enak. Alhamdulillah lah udah pakai Oculaser udah ada pengaruhnya banyak.
0: Ini biasanya kalau pakai laser lagi ngapain, coba pengen tahu nih.
1: Pagi. Biasanya kalau pagi kan agak ya suka kerja juga enak ya. Kalau pagi dipakai aja gitu.
0: Iya sambil ngapain?
1: Ya biasa lah ibu rumah tangga pagi-pagi ngapain.
0: Oh capu misalnya. Beberes.
1: Juga
0: beberes. Gitu ya, gitu. Ibu ada olahraga rutin gak sih?
1: Ya kayaknya jalan kaki gitu kan.
0: Masih senam-senam ya. Apa?
1: Jarang sih senam mah. Dulu suka ikuti ini sekarang udah jarang.
0: Senam lidah doang sekarang nih. Gosip maksudnya Dokter Yohanes. Teman-teman saya kebayang nih ya. Saya baru ketemu sekali aja sama Ibu Hani. Mau manasihatin sedikit aja langsung gini. Kebayang jadi suaminya nih, coba nih. Coba dicembrutin mulu kali ini. Jangan gitu, ibu udah orang nasihatin mah yang benar, doanya biar sehat, biar ya kalau umur mah gak ada yang tahu ya. Tapi setidaknya kan usaha kita agar sampai kapanpun maut menjemput kita dalam keadaan walafiat, sehat. Itu, tujuannya kan itu ya Dokter Yohanes. Untuk teman-teman nih semua biar semangat nih ya, saya juga ada tips atau punya imun istilahnya. Ini yang akan saya bagikan sama teman-teman. Penyakit jantung pada perempuan lebih berbahaya. Penjelasannya bagaimana Dok Yo?
2: Ya, jadi memang benar kan penyakit jantung ini adalah pembunuh nomor satu di dunia. Tetapi hati-hati, pada perempuan gejala-gejala penyakit jantung itu kadang tidak khas. Yang mana orang-orang normal itu merasakan nyeri dada seperti tertusuk atau tertindih beban berat. Tetapi pada beberapa perempuan itu gejalanya hanya seperti kelelahan biasa, kemudian sesak napas biasa, kadang mual, kadang muntah, kemudian kadang nyeri hanya pada rahang saja sebelah kiri atau nyeri pada lengan sebelah kiri saja. Kenapa sih perempuan itu lebih cenderung tidak khas gejala penyakit jantungnya ini? Karena yang terkena itu adalah pembuluh darah kecil di jantung, sehingga tidak menimbulkan gejala yang khas tadi. Tetapi lebih jauhnya lagi nih, terutama perempuan yang sudah masuk menopause, di mana perlindungan terhadap pembuluh darah dan jantung sudah mulai menurun akibat penurunan hormon estrogen. Jadi saya di sini mengajak supaya perempuan-perempuan di luar sana aware terhadap tanda-tanda yang diberikan oleh tubuh dan kendalikan faktor pemicu komplikasi seperti tensinya, kolesterolnya, gula darahnya, kemudian asam uratnya. Dengan cara apa sih? Obat dari dokter tetap harus dikonsumsi. Pola hidup sehat tetap harus dijalankan. Teknologi laser juga harus digunakan. Sehingga dengan mengupayakan semuanya ini, maka terhindar dari komplikasi salah satunya penyakit jantung.
0: Setuju banget Dokter Yohanes ya Ibu ya, kalau itu kan sebagai bentuk upaya dari luar dengan rutin menggunakan laser. Nah, tapi kita juga butuh upaya dari dalam. Upayanya adalah dengan rutin mengkonsumsi suplemen antioksidan. Banyak pasien hipertensi dan penyakit jantung juga yang butuh perlindungan antioksidan. Setuju kan?
2: Ya, benar sekali.

0: bahwa salah satu pemicu terjadinya penyakit kronis yaitu terjadinya paparan radikal bebas. Nah, radikal bebas itu adalah partikel tidak terlihat yang menyerang sel. Targetnya itu sel. Jadi kalau sel itu rusak, otomatis fungsi dari organ di dalam tubuh akan menurun. Sumber dari radikal bebas itu kan ada dari asap kendaraan, asap rokok, mikroplastik, paparan sinar UV, bahkan di dalam tubuh kita pun menghasilkan radikal bebas.
1: Berarti kita nggak bisa menghindari.
0: Benar. Pada penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, terlebih ada gangguan jantung dan otak, itu juga memproduksi radikal bebas. Jadi mau nggak mau ya, kita setiap hari akan terpapar radikal bebas.
1: Iya, mau nggak mau.
0: Nah, untuk menangkal nih dampak dari radikal bebas butuh lawannya dong. Lawannya apa sih? Yaitu antioksidan.
1: Jadi harus ditambahkan dengan upaya dari dalam. Kita minum nih rutin setiap hari. Nah, untungnya sekarang ya, yang tadinya teknologi ini teman-teman diciptakan untuk para astronot. Mereka memang harus dipersiapkan segala sesuatunya yang memang memadai. Nah, termasuknya adalah suplementasi antioksidan karena mereka sangat beresiko terpapar yang namanya radiasi dan radikal bebas. Sekarang alhamdulillah nih, kita di Indonesia sudah hadir teknologi itu berupa suplemen EvoLife AS10. Ini dia. Nih, buat yang belum lihat atau belum tahu, pengen tahu, ini adalah suplementasi antioksidan EvoLife AS10. Dikonsumsi 2 butir setiap hari. Manfaatnya banyak sekali. Karena ini mengandung 10 macam antioksidan termasuk vitamin dan mineral yang lengkap. Jadi biasanya nih ya, kalau orang tua nih, ibu-ibu itu kalau udah makan siang dikeluarin nih kotak obat ini. Banyak banget tuh vitamin ini, mineral ini, macam-macam. Nah, kalau ini enggak perlu banyak.
0: Benar.
1: Cukup bawa 1 botol. Sudah banyak sekali kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh kita.
0: Jadi ini upaya dari dalam ya untuk mendukung kesehatan tubuh kita. Tadi kan kita bahas tentang teknologi laser sebagai upaya dari luar. Jadi dengan menggunakan teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan, multivitamin dan multimineral, ini merupakan solusi sehat luar dan dalam sehingga kesehatan kita akan lebih optimal dan tentunya terhindar dari penyakit kronis ataupun komplikasi.
1: Jadi PR-nya nambah nih?
2: Dalam.
1: Nambah PR-nya, ya gak apa-apa ya, kan PR yang lebih baik.
2: Dalam,
1: tadi
2: dalam,
1: PR,
2: luar.
1: PR yang pertama tadi harus pakai 2 kali.
2: Dalam sehari.
1: Ya, itu kan udah sekali, tinggal ya, nambah sekali lagi ya, komitmen ya. Lalu yang kedua, untuk upaya dari dalam, rutin minum suplemen ini. Apalagi usia kita udah segini, udah gak ada toleransi lagi ibaratnya ya. Emang harus diikutin untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal.
2: Luar dalam.
1: Iya, ibarat tanaman nih. Tanaman itu butuh disiram buat tiap hari. Bener gak? Iya. Terus kalau disiram aja cukup gak? Oh enggak. Kalau mau lebih maksimal pakai pupuk. Pakai pupuk. Nah, ini pupuknya nih.
2: Pupuk dan vitamin juga sih sebenarnya.
1: Nah, itu. Jadi udah paham ya. Secara sederhana sudah dijelaskan sama Aditya. Insya Allah teman-teman juga ibu paham bahwa kita butuh pakai laser sehari 2 kali, upaya dari luar, dan kita perlu konsumsi suplemen EvoLife AS10 sebagai upaya dari dalam. 2 butir setiap hari. Nah, ibu sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, pasti ibu juga pengen dong. Teman-teman di sana, kaum wanita, laki-laki, remaja, yang mungkin masih merasa sehat-sehat aja. Ah, belum perlulah kali ini begini-gini. Coba dikasih tahu yang udah berpengalaman. Diajak teman-teman agar tersadar juga untuk segera take action sama seperti Ibu Hani.
2: Pemirsa, mayalah kita memakai Aqualaser. Saya sudah merasakan manfaatnya. Dan suami saya pun saya ajak untuk memakainya. Mari para pemirsa sekarang bagian Anda untuk menggunakan Aqualaser.
1: Ya.
0: Nah. Saya juga mengajak nih teman-teman terutama yang usianya masih muda ya. Jangan berpikiran bahwa penyakit kronis ataupun komplikasi hanya terjadi pada usia senior. Ya. Usia muda pun bisa terkena penyakit kronis ataupun komplikasi. Oleh karena itu mulai dari sekarang pola hidup sehat harus tetap dilakukan. Teknologi laser tetap digunakan dan konsumsi suplementasi antioksidan, multivitamin dan multimineral sebagai upaya sehat dari dalam maupun dari luar. Dan melihat dari hasil penggunaan teknologi laser pada Ibu Hani semuanya terkendali. Dan kini saatnya teman-teman di rumah ini menggunakan juga teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan.
1: Terima kasih banyak Dr. Yohana sudah begitu sabar memberikan penjelasan yang begitu lengkap buat kita semua ya. Semoga harapannya bukan hanya Ibu Hani, tapi teman-teman semua juga segera take action. Buat kamu juga pemirsa ya, teman-teman semua, jangan cuma didengerin aja. Topik kita kali ini sangat berarti dan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Bahwa menjaga jantung dan tekanan darah itu bukan hanya saat kita sakit, tapi saat kita masih merasa sehat. Bukan begitu dong?
0: Benar, benar banget.
1: Tuh, jaga juga pola makan. Kita harus rutin bergerak. Ya, berolahraga terutama. Karena aktivitas itu ternyata beda dengan olahraga. Gitu. Kelola stres penting sekali. Istirahat yang cukup dan lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Ini yang sering dilewatin nih ya. Kita juga bisa melengkapinya, pola hidup kita atau gaya hidup sehat kita, dengan rutin menggunakan AkuLaser. Dan juga rutin mengkonsumsi suplementasi antioksidan EvoLife. Ini dia ya, sebagai bagian dari gaya hidup sehat. AkuLaser menggabungkan teknologi laser, NMES dan intranasal dalam satu alat yang praktis digunakan di rumah dan juga di luar rumah sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan sehari-hari. AkuLaser ini sudah terdaftar resmi ya di pemerintahan kita sebagai alat kesehatan dan tersedia di GoGo Mall yang telah melayani masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun. Anda bisa mendapatkannya melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda saat ini. Dan ingat, ini yang tadi saya sudah sempat sampaikan. Ada program cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari BCA serta Bank Nasional lainnya. Atau silakan kalau mau datang langsung ya ke showroom atau kafe showroom GoGo Mall, lokasinya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Di sana Anda bisa langsung mendapatkan AkuLaser. Ayo, jangan tunggu lagi, segera gunakan AkuLaser dan konsumsi suplemen EvoLife AS10 ya. Atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih, saya Aditya Erpavi, pamit undur diri. Sampai jumpa di Check It Out. 4, 3, 2,
3: 1. Di luar atmosfer, para astronot dihantam radikal bebas tanpa henti. Ribuan kali lebih mematikan daripada di bumi. Tanpa perlindungan, tubuh mereka akan mengalami kerusakan sel yang fatal dalam waktu singkat. Tapi ancaman ini tidak lagi hanya milik para astronot. Lapisan ozon bumi terus menipis. Asap kendaraan, makanan olahan, dan stres. Setiap hari, tubuh Anda menghadapi serangan radikal bebas. Kondisinya tidak jauh berbeda dari yang dihadapi para astronot di luar angkasa. Untuk itu, para ilmuwan merancang antioksidan mutakhir dengan formulasi yang kompleks dan presisi. Dirancang untuk menangkal serangan radikal bebas, baik di luar angkasa maupun dalam kehidupan Anda sehari-hari.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Tiffany Raitama, kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Dunia maya dihebohkan dengan beredarnya surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum yang memuat nama istri serta anak dari Menteri PU dalam daftar delegasi kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat yang dibiayai negara. Polisi menggeledah 2 lokasi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan terkait perkara korupsi dan menyita uang senilai total 67 miliar rupiah. Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan baru ke sejumlah wilayah Iran. Jagat dunia maya dihebohkan dengan beredarnya surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum yang memuat nama istri dan anak dari Menteri PU Dodi Hanggodo Lasmono dalam daftar delegasi kunjungan kerjanya ke New York, Amerika Serikat yang dibiayai oleh negara. Menanggapi isu yang viral, Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan jika pencantuman nama keluarga itu hanya untuk keperluan pengurusan visa melalui Kementerian Luar Negeri.
1: Dunia maya kembali geger dengan beredarnya surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PU memuat daftar delegasi kunjungan kerja Menteri PU Dodi Hanggodo Lasmono ke New York pada 13 hingga 19 Juli 2026, di antaranya tercantum nama istri dan putri Menteri PU. Dodi diketahui akan melakukan perjalanan dinas ke New York, Amerika Serikat dalam rangka mengikuti forum High Level Meeting on the Midterm Review of the New Urban Agenda. Menanggapi isu ini dalam keterangannya di Kementerian PU Selasa sore, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Apri Artoto menjelaskan, pencantuman nama istri dan anak Menteri PU dalam surat dinas dilakukan untuk keperluan pengurusan visa melalui Kementerian Luar Negeri. Menurut Kementerian PU, apabila anggota keluarga ikut dalam perjalanan tersebut, seluruh biaya akan ditanggung menggunakan dana pribadi dan bukan berasal dari APBN. Kementerian PU menyebut ketentuan yang berlaku memperbolehkan pasangan pejabat yang menjalankan tugas kedinasan menggunakan fasilitas tersebut sesuai aturan.
2: Dan itu surat adalah untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan visa. List yang ada di dalam surat itu merupakan kita memasukkan kemungkinan pendamping dari Menteri Pekerjaan Umum. Untuk pembiayaan terhadap keluarga itu tidak akan menggunakan dana APBN. Kalau memang terjadi ada pemberangkatan dari anggota keluarga, maka pembiayaan akan menggunakan dana pribadi.
1: Terkait beredarnya dokumen internal tersebut di media sosial, Kementerian PU saat ini sedang melakukan penelusuran untuk mengetahui sumber kebocoran dokumen. Apabila terbukti berasal dari internal dan terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan dokumen kedinasan, akan dilakukan penindakan sesuai peraturan yang berlaku. Budi Tanjung, Jakarta.
0: Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggeledah 2 lokasi di kawasan Cipete Selatan Cilandak, Jakarta Selatan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara korupsi. Setelah melakukan penggeledahan selama hampir 8 jam, penyidik Kortas Tipitkor Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyita sejumlah barang bukti dari sebuah restoran dan juga money changer di Jalan Cipete Raya Cilandak, Jakarta Selatan. Penggeledahan dan penyitaan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan suap serta tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan sejumlah perkara korupsi. Dari 2 lokasi ini, total polisi menyita uang tunai senilai sekitar 67 miliar rupiah.
3: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD. Kemudian uang tunai rupiah 259.159.000. Kemudian kita konversi dalam bentuk rupiah, kira-kira hampir 60 miliar rupiah. Ini di lokasi Deklan. Kemudian di money changer, ada 71 item barang bukti, kemudian ada 16 uang asing, total sekitar 7,2 miliar rupiah.
0: Kita ke informasi lain, kasus intimidasi berujung maut yang dialami dokter Ica terus diproses hukum oleh polisi. Masyarakat mulai angkat bicara, sementara itu hingga kini polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Pihak terlapor yakni anggota DPRD membantah kematian dokter Ica akibat intimidasi.
4: Kasus Dr. Ica yang ditemukan meninggal mengakhiri hidup karena diduga depresi akibat intimidasi terus diproses polisi. Meski begitu, nyaris dua pekan usai Dr. Ica meninggal, polisi belum juga menetapkan tersangka. Merespons kasus ini, warga Kota Kupang pun angkat bicara.
5: Untuk kasusnya Dr. Ica, menurut saya sebagai masyarakat awam, penegak hukum harus super ekstra bekerja maksimal untuk memastikan para pelaku itu segera ditindak. Khawatirnya semakin lama dibiarkan, berita-berita lain menutupinya. Apalagi kan sekarang sesuatu yang viral itu bisa membuat yang utama tadi hilang, Pak.
6: Sebagai warga Kota Kupang, polisi segera menindaklanjuti permasalahan ini dan terduga pelaku segera diproses sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga tidak terjadi lagi kekerasan, baik itu kekerasan verbal maupun non-verbal, di lingkungan masyarakat, terkhususnya bagi perempuan dan tenaga kesehatan.
4: Sejauh ini polisi terus melakukan proses hukum usai keluarga Dr. Ica secara resmi melaporkan 4 orang yang diduga melakukan intimidasi. Mereka adalah 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara dan seorang istri salah satu dari mereka. Sabtu 4 Juli, polisi memeriksa 2 terlapor, yakni anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, TTU, masing-masing Teresius Lazakar dan Robert Tubani. Usai diperiksa, kedua terlapor enggan berkomentar banyak. Sementara itu, pengacara terlapor membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi yang dilakukan kliennya.
7: Dan secara khusus kami tegaskan bahwa peran dari klien kami sejauh ini sesuai fakta yang berhasil kami kumpulkan, ialah mereka hanya terlibat atau berperan dalam kejadian tanggal 13 Juni di Rumah Sakit Leona. Sementara untuk kejadian tanggal 26 Juni, itu tentu masih harus membuktikan pembuktian yang akurat, pembuktian ilmiah yang tadi saya katakan, karena ini terpisah dan rentan waktunya juga cukup jauh.
4: Meski terlapor membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi, sebaliknya Ketua DPRD Timur Tengah Utara, Christophorus Evi, yang telah diperiksa selama 2 jam sebagai saksi mengaku dirinya mendapatkan pengakuan intimidasi secara langsung oleh Dr. Ica sebelum ditemukan meninggal.
8: Karena sebelum meninggal, pada tanggal 17 Juni 2026, saya selaku Ketua DPRD mengunjungi almarhum Dr. Ica Pakenoni yang waktu itu masih dirawat di Rumah Sakit Leona Keva Manado. Apa-apa saja yang disampaikan oleh Dr. Ica kepada saya, itu yang saya sampaikan juga kepada penyidik di Polres TTU.
4: Polres Timur Tengah Utara belum menetapkan tersangka dalam kasus Dr. Ica. Sejauh ini polisi telah memeriksa 11 saksi termasuk Ketua DPRD Timur Tengah Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya nasib pemilukan dialami Ngatini, seorang nenek di Jombang, Jawa Timur. Ngatini terancam kehilangan tanah serta rumahnya, pasalnya utang puluhan juta membengkak menjadi ratusan juta rupiah. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, seorang lansia berusia 70 tahun ditemukan terjebak di kubangan lumpur sawah. Korban diduga terperangkap semalaman sebelum akhirnya ditemukan warga pada pagi hari dalam kondisi lemas.
9: Warga Desa Rejoto, Kelurahan Pulau Rejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur mendadak heboh Rabu pagi setelah seorang lansia ditemukan terjebak di kubangan lumpur di bantaran Sungai Ngoto. Saat ditemukan, sang nenek terlentang sambil terus berusaha melepaskan diri dari lumpur. Namun, tenaganya tak cukup lagi untuk keluar seorang diri. Lansia tersebut diketahui bernama Nani, 70 tahun warga Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Sebelum kejadian, Nani diduga sedang berjalan pulang menuju rumahnya. Hingga akhirnya, ia pun terperosok dan terjebak di area persawahan. Keberadaannya baru diketahui warga pada pagi hari. Menerima laporan warga, petugas PMI bersama relawan segera datang ke lokasi. Mereka harus berjibaku dengan lumpur yang cukup dalam untuk mengeluarkan korban. Proses evakuasi berlangsung sekitar 30 menit. Setelah berhasil dievakuasi, Nani langsung dilarikan ke Rumah Sakit Wahidin Kota Mojokerto untuk mendapatkan perawatan medis. Nasib pilu dialami seorang lansia di Jombang, Jawa Timur. Di usia yang tengah menginjak 69 tahun, Nenek Ngatini terancam kehilangan dua bidang tanah dan bangunan miliknya. Ngatini diketahui memiliki tanggungan utang kredit sebesar 25 juta rupiah dengan jaminan sertifikat tanah dan 500 ribu rupiah dengan jaminan surat kendaraan bermotor ke bank pemerintah. Saat hendak melunasi hutang, bukan dia mendapatkan kembali asetnya. Ia justru menerima surat dari pengadilan yang menyatakan bahwa total utangnya saat ini membengkak menjadi dua bagian dengan masing-masing sebesar 70 juta rupiah dengan nilai total 140 juta rupiah.
10: Terus tunggalnya tenung, Mas. Selangkung kali gansal atuh niku wau ngoten lho.

0: kula lek bunga nggih namung setunggal mboten. Nah, terus kula waktu ngasal niku surat king pengadilan kok niku dados kali kula nggih kaget mah niku nggih. Niki kok kok boleh Pak Man hitung dulu, Joko kok hitung dulu, kula ngoten biasa niku setunggal ngeten.
1: Dikutip dari CNN.com, pihak Bank Jombang mengatakan Ngatini merupakan nasabah aktif yang telah berulang kali mengajukan pinjaman sejak tahun 2012 dan sebagian besar kreditnya diklaim selalu lunas tepat waktu. Menurut pihak bank, pembengkakan utang terjadi akibat pengajuan pinjaman baru dengan nominal yang terus meningkat hingga mencapai total 140 juta rupiah sebelum akhirnya perkara ini berlanjut ke pengadilan. Sementara itu dikutip dari detik.com, Kasatreskrim Polres Jombang AKP Magribi Agung Saputra membenarkan adanya laporan dari Ngatini terkait kasus ini. Saat ini pihaknya tengah menggelar penyelidikan terhadap laporan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia Jawa Timur.
2: Harga ayam potong dan telur di sejumlah pasar masih mengalami penurunan. Warga menyambut bahagia. Informasi yang kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Today.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Kembali bersama CNN Indonesia Today, menyambut tahun ajaran baru, para orang tua mulai sibuk mempersiapkan berbagai kebutuhan anak, salah satunya dengan berburu peralatan sekolah. Kondisi ini membuat para orang tua dan anaknya memadati toko perlengkapan sekolah dari pagi hingga malam hari. Lucy adalah salah satu orang tua yang menyediakan waktu khusus untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah sang buah hati menjelang tahun ajaran baru dimulai. Berdomisili di Probolinggo, ia bahkan sampai rela menemani sang buah hati mencari peralatan sekolah yang dibutuhkan hingga ke Surabaya demi mendapatkan barang yang diinginkan dan harga yang terjangkau. Buku tulis dan beberapa alat tulis menjadi barang-barang yang menurutnya paling penting disiapkan untuk sekolah. Untuk buku dan peralatan sekolah, biasanya budget yang ia persiapkan sekitar 200 hingga 300 ribu rupiah. Namun lebih dari itu, baginya berburu perlengkapan sekolah bersama sang anak menjadi momen berkesan baginya dan buah hati tercinta.
1: Warren sekarang naik kelas 6, ya persiapannya ya seminggu sebelumnya. Soalnya kalau deket-deket, bebet-bebet kan pasti rame ya. Terus kita pastiin dulu dari sekolah, guru-guru itu biasanya kasih tahu berapa jumlah buku apa aja yang perlu dipersiapkan, buku kotak, buku garis, dan lain-lain. Ya setelah tahu dari situ, baru kita kesini untuk beli.
0: Tak ingin ketinggalan momen, warga kota Surabaya antusias memburu perlengkapan sekolah anak. Sejak pagi hari, gelombang pengunjung sudah terlihat memadati sejumlah toko buku di Kota Pahlawan.

0: Biasanya sih ramenya, ini udah mulai ramenya itu di akhir bulan kemarin. Biasanya di waktu ramenya mungkin di malam hari aja, ini dari pagi sampai malam udah rame banget, luar biasa banget antusiasnya. Biasanya cari buku, tas sekolah pasti ya, mau yang baru kan pasti kalau untuk tahun ajaran baru. Buku-bukunya juga banyak, sampul dan alat tulis lainnya sih.
1: Pada akhirnya mempersiapkan kebutuhan sekolah anak sebenarnya tidak harus selalu serba baru. Sebagian orang tua memilih membeli barang yang benar-benar dibutuhkan, sementara sebagian lainnya memilih barang baru sebagai pemantik semangat belajar anak. Namun yang terpenting, tetaplah menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi finansial masing-masing keluarga. Gia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Harga sejumlah kebutuhan dapur seperti ayam dan telur di beberapa pasar mengalami penurunan. Kondisi ini disambut gembira warga untuk membeli lebih banyak dibandingkan hari biasanya. Namun penurunan sejumlah komoditas dapur tak lantas membuat warga sepenuhnya bisa bernafas lega. Mereka tetap dihadapkan dengan kebutuhan besar yakni kebutuhan sekolah sang anak di tahun ajaran baru.
3: Sejak sepekan terakhir, harga ayam potong di Pasar Lakesi, Parepare, Sulawesi Selatan terjun bebas. Harga ayam yang sebelumnya dijual Rp22.000 kini anjlok menjadi Rp16.000 per kilogramnya. Kondisi ini menjadi momen yang dimanfaatkan warga untuk memborong ayam karena biaya belanja dapur menjadi jauh lebih hemat. Anjloknya harga dipicu melimpahnya pasokan dari peternak di tengah menurunnya permintaan pasar. Meski harga turun, pedagang mengaku meraih untung karena omset penjualan meningkat tajam.
4: Sekarang itu lagi turun, Pak. Ya. Murah.
5: Dari harga berapa
4: dari
5: ke berapa?
4: Harga
5: lagi?
4: Kemarin 22, sekarang 16.000.
5: Per kilogram ya?
4: Per kilogram.
6: Pinter masak ini, telur.
3: Di pasar tradisional Soponyono, Surabaya, hampir sebulan terakhir ini harga telur ayam juga terus mengalami penurunan. Telur yang sebelumnya berharga Rp26 hingga Rp27.000 per kilogram, pada hari Rabu, telur telah berharga Rp22.000 per kilogram. Agen telur yang biasanya dalam sehari bisa menjual lebih dari 2 ton telur, kini hanya mampu menjual 1,5 ton per hari. Namun berbeda dengan agen, warga malah menyambut baik turunnya harga telur ayam di pasaran. Warga yang biasanya hanya membeli eceran, kini bisa membeli hingga 2 kilogram karena harga terjangkau.
7: Pernah sampai 30 per kilonya itu, jadi nggak beli telur.
6: Sekarang beli telur.
7: Sekarang iya, alhamdulillah ini tadi
6: 22.
7: Iya, alhamdulillah turun. Jadi bisa langsung beli 2 kilo.
3: Menurunnya harga sejumlah kebutuhan pokok tak sepenuhnya membuat warga bisa bernafas lega. Saat kebutuhan dapur sedikit longgar karena harga kebutuhan yang sedang ramah, pengeluaran keluarga tetap besar untuk biaya sekolah sang buah hati di tahun ajaran baru. Kebutuhan seperti uang pangkal, daftar ulang, seragam, dan perlengkapan sekolah telah menanti untuk dicukupi.
8: Udah kayak cabai udah normal, mendingan tuh. Bawang juga udah. Cuman minyak doang tuh yang masih melonjak harganya. Pendidikan kali ya. Pendidikan buat sekolah kan emang anak kan harus.
9: Itu bumbu ya, terutama cabai-cabean, sayuran juga ya, daging juga sekarang mahal, lauk pauk. Kalau ibu-ibu ya selain untuk pendidikan ya, pendidikan juga sangat penting, terutama untuk kemajuan negara ya. Juga kalau bisa pemerintah bisa menurunkan sembako ya.
3: Di tengah banyaknya pengeluaran di tahun ajaran baru, masyarakat terus berharap harga kebutuhan pokok tidak mengalami kenaikan agar keuangan keluarga tetap terkendali. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Sebuah patung trofi Piala Dunia setinggi 8,47 meter yang terbuat lebih dari 1,36 juta keping Lego diresmikan di Rockefeller Plaza, New York, Amerika Serikat pada hari Senin. Dalam pameran ini juga ditampilkan figur Lego yang menggambarkan sosok Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, hingga Kylian Mbappe.
1: Legenda asal Brazil Cafu turut meresmikan patung trofi Piala Dunia setinggi 8,47 meter yang terbuat dari balok Lego di Rockefeller Plaza, New York, Amerika Serikat pada Senin. Menurut pihak Lego, pembuatan dan pemasangan karya tersebut melibatkan tim yang terdiri dari 59 ahli serta memakan waktu sekitar 7.040 jam kerja dan terbuat dari sekitar 1,36 juta keping Lego. Dalam pameran ini juga ditampilkan figur Lego yang menggambarkan sosok Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, serta rekan senegara Cafu, Vinicius Junior.
2: It's so emotional, it's massive, it's like almost 8.5 meters tall, and it's made of more than 1,360,000 bricks. Just the bricks alone weighs 4.2 tons, and so coming out of this building and seeing this is very emotional. It's like, I was speechless, honestly, when I first saw it.
1: Instalasi Lego tersebut terbuka untuk umum dan akan dipamerkan di Rockefeller Center selama sisa turnamen Piala Dunia yang akan berakhir 19 Juli nanti saat pertandingan final Piala Dunia.
0: Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan baru ke sejumlah wilayah Iran. Informasinya di CNN Indonesia Today usai jeda.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan

0: Detik-detik tornado yang menerjang Huanggang, China terekam kamera amatir warga. Kencangnya angin membuat warga berhamburan berlindung ke bangunan terdekat. Sementara itu di India, detik-detik longsor juga terekam CCTV dan menewaskan 3 orang. Sementara sejumlah pekerja masih dalam proses pencarian.
1: Detik-detik saat tornado menyerang wilayah jalanan Cina Tengah di Huanggang, Provinsi Hubei pada Senin lalu sempat terekam kamera amatir. Warga berusaha menyelamatkan diri dengan berlindung di dalam bangunan terdekat saat angin menyapu gerobak makanan dan berbagai benda lainnya hingga terlempar. Reuters mengonfirmasi kerusakan terjadi pada papan jalan, jendela bangunan, serta lapak para pedagang di jalanan. Selain itu, lembaga darurat setempat mengonfirmasi badai juga terjadi di beberapa kota lainnya. Sementara stasiun televisi pemerintah melaporkan pada Selasa terdapat 4 orang tewas akibat badai petir ini. Informasi terkini total korban tewas akibat bencana 2 tornado yang melanda Cina mencapai 15 orang dan lebih dari 300 orang terluka. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik bencana longsor menghantam proyek pembangunan terowongan di kota Kala di Kerala, India. Bencana tersebut terjadi pada Selasa 7 Juli dan membuat orang-orang di sekitar lokasi panik berlarian menyelamatkan diri. Longsor tersebut membawa material tanah dan lumpur dan mendorong truk tangki yang berada dekat dengan titik lokasi. Mobil tangki yang terseret pun ikut menyapu warga yang lari dan berhenti saat menghantam mobil lain yang terparkir. Dilaporkan 3 orang meninggal dunia akibat insiden ini, sementara sejumlah pekerja lainnya selamat dan yang dinyatakan hilang masih dalam pencarian. Tim gabungan yang terdiri dari NDRF, polisi, dan damkar telah dikerahkan untuk membantu proses evakuasi. Kini otoritas setempat menduga longsor terjadi akibat penumpukan material galian di lokasi proyek.

Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan baru ke sejumlah wilayah di Iran. Serangan ini terjadi saat gencatan senjata masih berlaku, serta hanya beberapa pekan setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman damai. Amerika Serikat mengumumkan serangan terbaru itu dilancarkan pada Selasa 7 Juli waktu setempat. Melalui media sosial, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENCOM menyatakan telah melancarkan serangkaian serangan dahsyat ke target-target di Iran. Menurut CENCOM, operasi ini merupakan balasan atas penyerangan Iran terhadap kapal-kapal komersial di jalur pelayaran internasional. Rekaman warga memperlihatkan asap tebal membubung dari kawasan pelabuhan Kuwestak di Provinsi Hormozgan, serta ledakan dan kebakaran di pelabuhan Haqqani Bandar Abbas. Media Iran juga melaporkan ledakan terjadi di Sirik, Pulau Qasem hingga pusat kilang minyak Pulau Kar di sekitar Selat Hormuz. Selat Hormuz kembali menjadi titik panas konflik ini. Amerika Serikat menyebut serangannya ke Iran merupakan balasan atas insiden penyerangan kapal tanker di jalur pelayaran strategis tersebut. Sementara Iran mengaku telah membalas dengan menargetkan pangkalan militer AS di Bahrain dan Kuwait. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan pencabutan lisensi penangguhan sanksi minyak oleh Amerika Serikat telah melanggar pasal 10 nota kesepahaman yang ditandatangani pada 18 Juni lalu. Teheran menilai Washington tidak konsisten dan tidak dapat dipercaya. Amerika Serikat kini memberikan batas waktu hingga 17 Juli bagi Iran untuk menghentikan seluruh transaksi minyaknya. Iran pun memperingatkan akan mengambil tindakan tegas demi menjaga kepentingan dan keamanan nasionalnya.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Dawan. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Pemerintah memastikan bantuan sosial atau bansos kuartal ketiga bakal mulai dicairkan pada 20 Juli mendatang. Penyaluran kali ini menyasar lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Memasuki tahun ajaran baru, orang tua siswa mulai mempersiapkan sejumlah perlengkapan sekolah seperti seragam, buku-buku hingga sepatu. Hal ini membuat permintaan berbagai kebutuhan sekolah mulai meningkat. Krisis tenaga kerja dan meningkatnya biaya upah memaksa pelaku usaha di Korea Selatan berinovasi. Seperti kafe hingga gerai mie instan yang beroperasi tanpa pegawai, mulai digantikan robot dan layanan mandiri untuk melayani pelanggan selama 24 jam. Saat situasi ekonomi sedang tidak pasti, mengatur keuangan menjadi kunci agar tetap bertahan. Diakui harga bahan pangan di beberapa lokasi sedang turun, namun di lokasi lain justru meroket. Masyarakat dituntut lebih bijak dalam menentukan prioritas, apalagi sekarang akan memasuki tahun ajaran baru bagi si buah hati.
1: Sejak sepekan terakhir, harga ayam potong di Pasar Lakesi, Parepare, Sulawesi Selatan terjun bebas. Harga ayam yang sebelumnya dijual Rp22.000 kini anjlok menjadi Rp16.000 per kilogram. Kondisi ini menjadi momen yang dimanfaatkan warga untuk memborong daging ayam karena biaya belanja dapur menjadi jauh lebih hemat. Anjloknya harga dipicu melimpahnya pasokan dari peternak di tengah menurunnya permintaan pasar. Meski harga turun, pedagang mengaku merayu untung karena omset penjualan meningkat tajam.
2: Sekarang itu lagi turun, Pak. Ya. Murah. Jadi,
3: Dari harga berapa ke berapa?
2: Harga kemarin 22, sekarang 16.000.
3: Per kilogram ya?
2: Per kilogram. Besar kemungkinan dari MBG.
4: Oh iya, karena MBG libur ya?
2: Iya.
4: Karena banyak, berarti banyak stoknya buat dia.
2: Iya, banyak stok.
1: Di Jakarta sempat anjlok di angka Rp22.000 per kilogram. Hari Minggu kemarin, harga telur ayam kembali naik. Di Pasar Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat, telur ayam dibantu.

0: Rp20.000 per kilogram. Pedagang mengaku tidak tahu penyebab kembali naiknya harga telur ayam.
1: Kalau saya tahu sih nggak ada info apa-apa sih, cuman memang udah naik-naik gitu aja. Kalau telur memang seringnya begitu sih.
2: Kalau untuk harga telur bebek sama telur ayam kampung?
1: Relatif normal ya, soalnya dia turunnya udah lama, udah sekitar setengah bulan yang lalu udah turun. Dari 3,5 tuh udah rata-rata jadi 3.000.
2: Dijualnya per
1: butir.
0: Harga timun naik hingga 2 kali lipat, dari Rp10.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Bawang putih sudah menembus angka Rp50.000 dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Ketika fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok di pertengahan tahun, warga dihadapkan pada agenda rutin yaitu tahun ajaran baru. Dengan kata lain, saat harga kebutuhan pokok sedang ramah, tetap saja pengeluaran besar untuk pendidikan sang buah hati.
3: Udah kayak cabai udah normal, mendingan tuh. Bawang juga udah. Cuman minyak doang tuh yang masih melonjak harganya. Pendidikan kali ya. Pendidikan buat sekolah kan emang anak kan harus.
4: Kalau disuruh memilih, saya pilih dua-duanya. Karena itu kedua kebutuhan itu sangat penting ya. Pendidikan dan juga bahan-bahan pokok.
5: Itu bumbu ya, terutama cabai-cabean, sayuran juga ya. Daging juga sekarang mahal, lauk pauk. Kalau ibu-ibu ya, selain untuk pendidikan ya, pendidikan juga sangat penting, terutama untuk kemajuan negara ya. Juga kalau bisa pemerintah bisa menurunkan sembako ya.
0: Masuk tahun ajaran baru memang sering membuat pengeluaran membengkak. Beban biaya seperti uang pangkal, daftar ulang, seragam dan perlengkapan sekolah kerap menguras tabungan. Mencari sekolah untuk anak memang membutuhkan strategi khusus. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Pemerintah memastikan bantuan sosial atau bansos kuartal ketiga bakal mulai dicairkan pada 20 Juli mendatang. Penyaluran kali ini menyasar lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Meski demikian, Kementerian Sosial mengakui proses penyaluran masih diwarnai dinamika perubahan data penerima yang disebabkan oleh berbagai faktor. Kementerian Sosial tengah bersiap menyalurkan bantuan sosial atau bansos untuk periode kuartal ketiga tahun 2026. Kemensos menargetkan proses pencairan dana bantuan sosial ini sudah bisa dimulai pada 20 Juli mendatang. Untuk alokasi bulan Juli, Agustus hingga September, penyaluran bansos kali ini akan menyasar lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Program yang akan digelontorkan terdiri dari program Keluarga Harapan atau PKH serta bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Sementara itu untuk perubahan data penerima akan sangat dinamis karena beberapa faktor seperti yakni adanya penerima yang meninggal dunia, pindah domisili, hingga perubahan status ekonomi warga yang naik maupun turun kelas. Serta ada sejumlah penerima baru yang masuk daftar dan sebaliknya ada penerima lama yang kini tidak lagi mendapatkan bantuan.
7: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas. Jadi ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima. Tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
8: Jadi cairannya kapan?
7: Mudah-mudahan di tanggal 20 mudah-mudahan sudah bisa mulai disalurkan 20 Juli. Ini untuk Juli, Agustus, September.
6: Sektor ekonomi kreatif kini menjelma menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia. Pada triwulan pertama tahun 2026, sektor ini mencatatkan performa yang impresif. Dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif lebih jauh lagi, Presiden Prabowo bahkan secara resmi telah menerbitkan Perpres nomor 37 tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Ridenkraft 2026-2045 sebagai arah pembangunan ekonomi kreatif jangka menengah dan panjang. Kelihat sektor ekonomi kreatif nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif pada awal tahun 2026 melalui realisasi investasi pada triwulan pertama yang melonjak drastis menjadi Rp61,3 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp43,3 triliun. Capaian ini menjadi katalis positif karena telah mengamankan 47% dari batas atas target investasi tahunan sebesar Rp146 triliun, di mana sektor fashion, kriya, dan kuliner masih menjadi penopang utama ekspor real Indonesia. Presiden Prabowo pun menerbitkan Perpres nomor 37 tahun 2026 tentang rencana Induk Ekonomi Kreatif Redekraf 2026-2045 sebagai arah pembangunan ekonomi kreatif jangka panjang dan menengah. Melalui regulasi anyar ini, Kementerian Ekonomi Kreatif menambah 4 subsektor baru demi memperkuat struktur ekonomi digital, di mana jumlah subsektor ekraf Indonesia kini melonjak dari 17 menjadi 21 subsektor.
9: Kita tahu juga bahwa ekosistem ekraf, komunitas ekraf sedang berkembang pesat.
6: Aksi protes ribuan ASN P3K dan P3K paruh waktu di Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara menjadi sorotan DPR. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menilai kondisi tersebut merupakan dampak dari tekanan fiskal di sejumlah daerah yang perlu segera ditangani pemerintah pusat. Pemerintah pusat hendaknya segera menyalurkan dana bagi hasil yang masih tertunda agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal untuk membayar gaji dan honor pegawai termasuk P3K. Rencana merumahkan pegawai seharusnya tidak terjadi karena pemerintah dan DPR telah bersepakat mendorong percepatan penyaluran dana bagi hasil yang kurang tersalurkan sebagai langkah membantu daerah yang mengalami kesulitan fiskal.
10: Bahwa kondisi fiskal di daerah sudah mengalami tekanan yang luar biasa. Oleh karenanya, alangkah baiknya jika pemerintah pusat ikut urun rembuk dengan daerah, umpamanya dana bagi hasil yang belum disalurkan segera disalurkan agar daerah bisa bernapas dan mampu membayar honor gaji P3K. Dan pemerintah sudah komitmen bagi daerah yang kesulitan fiskal, pemerintah akan turun tangan. Itu sudah deklarasi.
11: Sehingga seharusnya
6: Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan usulan bank-bank BUMN mengenai perpanjangan tenor penempatan saldo anggaran lebih dari saldo pemerintah di Himbara masih dalam tahap diskusi. Meski demikian, OJK menilai semakin panjang jangka waktu penempatan saldo, semakin luas pula peluang ekspansi kredit kepada masyarakat dan dunia usaha. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menilai tenor sal yang diperpanjang akan semakin baik untuk penyaluran kredit oleh bank plat merah. Meski begitu, Dian menyebut keputusan perpanjangan waktu tenor sal tetap berada di Kementerian Keuangan dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebelumnya menolak permintaan Himbara yang menginginkan perpanjangan tenor penempatan dana dari sal hingga setahun. Adapun saat ini penempatan dana sal bersifat on call. Perpanjangan jangka waktu penempatan dana sal ini dinilai dapat mengoptimalkan pemanfaatannya termasuk penyaluran kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun Purbaya menilai skema saat ini lebih fleksibel demi menjaga keamanan kas negara. Ke informasi selanjutnya, Rabu siang, penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal didampingi sejumlah perwakilan Konfederasi Serikat Buruh menggelar pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di kantor Kemenkeu Jakarta. Pada pertemuan itu, selain mendesak penghapusan pajak jaminan hari tua menjadi 0%, kedatangannya juga untuk meminta Purbaya mengevaluasi potensi pajak progresif atas JHT. Said Iqbal menilai JHT bukanlah tabungan komersial, melainkan tabungan sosial yang diimpun negara untuk memberikan perlindungan kepada pekerja saat memasuki masa pensiun atau mengalami pemutusan hubungan kerja. Karena itu, ia mengusulkan agar tarif pajak atas pencairan JHT ditetapkan menjadi 0%. Dia juga meminta pemerintah menghapus skema pajak progresif pada pencairan JHT.
12: Kami meminta pajak JHT 0%. Dengan alasan tadi sudah saya sampaikan, tabungan sosial harusnya bebannya adalah di imbal hasil pajaknya, bukan di tabungannya, seperti tabungan komersial. Kemudian kami minta pajak progresif jaminan hari tua dihilangkan. Karena orang yang ter-PHK, kan dia ngambil JHT pertama, kemudian kerja, kemudian ter-PHK lagi yang kedua, dia ngambil JHT kena pajak progresif. Itu yang kawan-kawan keluhkan oleh para netizen itu. ada yang 0%, 5%, 15%, bahkan 30%.
6: Pada malam Adinata Syariah 2026, sejumlah provinsi Jawa Timur

0: Jawa Tengah, Aceh, dan Jawa Barat berhasil menyabet penghargaan sebagai provinsi yang mampu mengelola ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini sekaligus menjadi evaluasi dan harapan agar potensi meningkatkan ekonomi syariah makin luas dan merata di seluruh Indonesia.
1: Malam penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 telah memunculkan 14 kategori pemenang bagi pemerintah provinsi terbaik dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan syariah. Jawa Barat muncul sebagai juara umum karena memborong 12 kategori, sementara beberapa provinsi membawa pulang lebih dari satu kategori seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, dan Sumatera Barat. Penghargaan yang diberikan turut menjadi evaluasi dan pacuan bagi provinsi lain agar terjadi pemerataan ekosistem ekonomi syariah di seluruh daerah Indonesia. Dibutuhkan koordinasi dan rencana strategis untuk setiap pemerintah daerah.
2: Tantangannya yang pasti adalah koordinasi lintas struktural yang memang juga itu tentunya itu menjadi tantangan. Saya tidak mengatakan itu kelemahan, tapi saya mengatakan itu adalah sebuah tantangan. Artinya tantangannya di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Karena ini kan juga provinsi nggak akan mungkin bisa bergerak sendiri tanpa koordinasi yang baik antara provinsi dengan kabupaten dan kota yang ada di masing-masing.
1: Meski begitu, ada 4 provinsi yang dinilai sebagai zona ekonomi syariah baru. Gorontalo, Kalimantan Barat, Lampung, dan Kalimantan Utara menjadi apresiasi dengan kategori New Emerging Syariah Economic Region. Ini menjadi tanda bahwa potensi meningkatkan sistem ekonomi syariah tidak tertutup bagi provinsi-provinsi tertentu saja, terutama yang mayoritas beragama Muslim. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai banyak negara lain yang tidak berpenduduk mayoritas Muslim seperti Tiongkok, Brazil, dan Australia yang juga mampu meningkatkan produk serta sertifikasi halal.
3: Nah, ini kan ironis. Harusnya produk itu dikuasai oleh dunia global, dikuasai oleh negara-negara yang yang harusnya majority Muslim, ya gitu. Nah, sementara salah satu Indonesia adalah salah satu konsumen terbesar untuk produksi halal. Negara kita adalah negara plural, menghargai agama-agama yang lain. Tapi syariah juga adalah bagian dari ajaran, ya, agama Islam dihormati gitu. Tapi saya melihat bahwa dengan adanya penghargaan kepada daerah-daerah ini, lebih daerah-daerah ini termotivasi.
1: Anugerah Adinata Syariah 2026 dihelat oleh CNN Indonesia bekerja sama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Anugerah ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan media massa dalam mendukung literasi dan inklusi keuangan syariah. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Di tengah pergerakan IHSG yang naik turun, strategi berburu dividen menjadi salah satu pilihan tepat bagi investor. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha pusara kasus penganiayaan dan penelantaran

0: anak di Yogyakarta sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Memanfaatkan musim dividen di tengah pergerakan indeks harga saham gabungan yang berfluktuasi adalah strategi andalan untuk mengamankan arus kas. Investor memiliki potensi memperoleh cuan dari musim pembagian dividen emiten yang mulai cair sepanjang Juli 2026 di tengah ISG naik turun. Sejumlah emiten berkapitalisasi besar dijadwalkan menyalurkan dividen tunai kepada pemegang saham pada 10 Juli mendatang. Nah, untuk mengelaborasi hal ini telah bergabung melalui sambungan virtual Alfred Tenggolan, Kepala Riset Praus Capital. Selamat pagi Pak Alfred.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya Pak Alfred, ini di tengah gonjang-ganjingnya ISG berapa pekan ini ya Pak, kalau kita melihat rentang April hingga Juli, kerap menjadi momentum ini bagi para emiten untuk mengumumkan sekaligus membagikan dividen kepada para pemegang saham. Nah, sejauh mana momen ini bisa menjadi katalis bagi pergerakan market kita Pak?
1: Ya, kalau katalis tentu ini menjadi sentimen positif ya, karena kita tahu bahwa kebijakan atau aksi korporasi dividen itu salah satu sentimen positif bagi penguatan harga saham di pasarnya. Jadi kalau kita lihat memang sifatnya karena positif tadi, makanya tadi akan berkontribusi terhadap kenaikan harga saham yang akan bermuara pada kenaikan indeks harga saham gabungan. Cuma kalau kita perhatikan kan tadi seberapa lama penguatannya bisa menopang indeks atau menopang harga sahamnya. Memang kebanyakan tadi bahwa hampir rata-rata kebijakan dividen itu hanya sampai pada cum dividend atau pada waktu dividen dibagikan ya. Jadi pada saat itu dan setelah ex dividend harga sahamnya biasanya akan mengalami penurunan sesuai atau sebesar tadi besaran dividennya pada umumnya, bahkan ada juga yang jauh lebih besar dari besaran dividennya. Sehingga tadi bahwa sifat dalam konteks itu maka tadi sifat penguatannya bersifat sementara sampai kepada dividen itu dibagikan. Tapi kalau kita lihat memang bahwa kategori aksi korporasi pembagian dividen adalah sentimen positif bagi harga saham. Jadi dalam konteks saat ini ketika IHSG sedang mengalami tekanan yang cukup berat, tentu tadi bahwa ini menjadi sesuatu yang sangat baik sekali ya, karena tadi sekali lagi bahwa dengan pembagian dividen, pemegang saham akan mendapatkan cash yang ini yang tentu akan sangat berguna sekali ketika harga-harga saham saat ini atau IHSG sedang mengalami koreksi.
0: Pak Alfred, kalau kita melihat dalam prakteknya atau implementasi ini, investor di saham dividen umumnya kayak menerapkan hold dulu ya kalau melihat saham-saham dan fundamental yang bagus. Bagaimana Anda melihat strategi ini Pak?
1: Ya, kalau melihat mengamati strategi memanfaatkan momentum dividen, kita pernah melakukan sedikit penelitian terkait dengan event study dividen ya. Jadi kalau kita lihat kepada beberapa emiten yang membagikan dividen, momentum terbaik bagi para investor atau para trader untuk memanfaatkan momentum dividen itu adalah pada saat ketika selesai dilaksanakannya RUPS tahunan atau ketika informasi pembagian dividen, jadwal dividen, dan besaran dividen diumumkan. Pada momen itulah sentimen terbaik terhadap harga sahamnya. Namun setelah dividen masuk kepada fase cum atau ex dividen justru mengalami koreksi. Jadi kalau berdasarkan tadi penelitian kita itu terhadap event tadi dividen, momentum terbaik adalah ketika diumumkan. Nah, kalau kita melihat tadi dengan konteks bahwa fundamental emiten-emiten yang kita tahu relatif cukup baik atau misalnya saham-saham LQ45 yang memang punya track historis pembagian dividen yang rutin, ini sebenarnya bisa menjadi sesuatu opsi terbaik bagi investor, khususnya bagi dividend player, karena kita tahu bahwa beberapa emiten-emiten besar tadi yang tergabung dalam LQ45 punya historis pembagian dividen yang cukup besar dan juga sustain ya. Kita ambil contoh tadi emiten-emiten perbankan atau emiten-emiten pertambangan yang cukup rutin membagikan dividen, bahkan kita lihat besaran dividen payout ratio-nya juga cukup stabil. Jadi ini sebenarnya bisa menjadi sebuah pegangan, karena kita tahu bahwa untuk saham ada dua sumber pendapatannya selain dari dividen adalah capital gain. Nah, kita tahu bahwa kalau melihat pergerakan harga saham saat ini yang sedang mengalami koreksi, kita tentu melihat bahwa besaran dividen yield-nya akan jadi semakin besar. Sementara kita tahu bahwa kalau kita tilik dari beberapa performa tadi, saham-saham yang berkapitalisasi besar atau yang ada di LQ45, seperti misalnya saham perbankan dan juga saham pertambangan, kita lihat koreksi harganya jauh lebih besar dibandingkan tadi fundamental yang masih solid, sehingga kita lihat bahwa peluang kenaikan untuk kedepannya masih cukup besar. Jadi kalau kita lihat pada posisi saat ini, tentu tadi potensi untuk capital gain dan dividen yang sudah cukup stabil ini menjadi sesuatu yang pegangan yang cukup baik sebenarnya bagi investor untuk mencermati tadi saham-saham yang memang punya track record membagikan dividen dalam jumlah yang besar.
0: Pak Alfred, kalau kita lihat ada berapa saham dividen yang memang membagikan yield dividennya cukup tinggi 3-6% satu tahun. Tapi kan kalau kita tahu karakter dari masing-masing saham dividen ini beragam ya Pak. Lalu bagaimana investor, terutama pemain baru nih, memanfaatkan momen ini untuk melihat keberagaman saham ini sehingga mereka juga tidak terjebak untuk terlalu FOMO gitu.
1: Ya, yang pertama tadi bahwa terkait dengan kebijakan dividen perlu juga kita pandang dari sudut pandang emiten yang membagikan dividen. Tentu tadi kita ada ketika emiten memutuskan untuk membagikan dividen ada pertimbangan-pertimbangan yang bisa kita lihat. Yang tentu tadi bahwa ketika emiten membagikan dividen dalam jumlah yang besar, tentu tadi itu sudah dikaji oleh emiten bahwa mereka juga punya likuiditas yang cukup setelah membagikan dividen dan juga punya kemampuan pendanaan ke depan yang juga masih cukup baik dilihat walaupun mereka sudah membagikan dividen dalam jumlah besar. Jadi ketika ini dilakukan secara konsisten, ini tadi menunjukkan bahwa memang posisi keuangan perusahaan baik dari sisi pendanaan, likuiditas juga masih cukup baik dan sehat. Yang ketiga tadi bahwa ketika emiten mulai membagikan atau konsisten membagikan dividen, bahwa emiten juga menunjukkan perhatian juga kepada pemegang saham. Karena emiten juga tahu bahwa sumber pendapatan dari pemegang saham salah satunya adalah dari dividen. Jadi kalau melihat konteks ini, para investor tentu perlu memperhatikan tadi kesulitan bisnis dari emiten tersebut. Jadi beberapa emiten-emiten yang sudah cukup sustain bisnisnya ya, yang memang ini dimiliki oleh emiten-emiten first liner atau emiten-emiten big cap ya. Kita ambil contoh sekali lagi untuk perbankan, khususnya tadi bank BUMN kita yang memang tadi punya track record dividen payout ratio yang cukup besar dan cenderung cukup sustain untuk besarannya. Apalagi kalau kita lihat dari sisi performa juga relatif cukup solid ya. Nah, hal-hal seperti ini menjadi pijakan yang bagus sebenarnya bagi investor untuk memanfaatkan tadi atau menjadikan besaran dividen, aksi korporasi dividen sebagai salah satu pertimbangan untuk memilih saham. Namun bagi para trader ya tadi yang memang mengincar momentum saja, tentu memperhatikan tadi bahwa hati-hati dengan adanya istilahnya dividend trap ya, di mana tadi bahwa penurunan harga saham yang membagikan dividen pada saat ex-date itu bisa jauh lebih besar dibandingkan besaran dividennya. Nah, yang ini tadi makanya kita sampaikan bahwa bagi para dividen yang memang trader yang memang mengincar momentum dividen, bahwa kebijakan dividen ini perlu tadi mencermati tadi momentum-momentum kapan pas waktu yang tepat atau entry-nya ketika mau memanfaatkan momentum dividen. Dan berdasarkan tadi penelitian kita memang pada saat diumumkannya besaran dividen atau keterbukaan informasi pasca rup setahunnya itulah momen terbaik untuk memanfaatkan dividen. Jadi bukan ketika memanfaatkan pada saat waktu di cum dividennya, karena secara historis dan data juga kita menunjukkan bahwa penurunan harga saham setelah cum dividen itu bisa jauh lebih besar dibandingkan besaran dividennya. Jadi mungkin itu bisa menjadi pertimbangan tadi bagi para trader yang memang memanfaatkan momentum dividen. Dan satu lain lagi tadi terkait dengan investor yang ingin menjadikan besar kebijakan korporasi dividen emiten untuk menjadi sebuah pilihan dalam portofolio saham dia.
0: Berarti memang harus cukup memahami tentang ini apa mekanisme pembagian dividen, karena ini dari cum date, ex date, recording date, dan juga payment date. Nah, sepertinya para investor baru perlu memahami ini, dan bagaimana, apakah memang dari pihak Bursa Efek Indonesia ataupun dari pihak emiten ini sudah memberikan transparansi terkait ini, atau memang para pemain baru ini harus lebih proaktif dan mendapatkan pendampingan mungkin dari para trader-trader baru ini, Pak?
1: Ya, sebenarnya memang kalau untuk terkait dengan aksi korporasi dividen memang secara teoritis dan textbook juga sudah banyak ya. Jadi dalam keilmuan juga dalam

0: mata kuliah dan atau misalnya mata pelajaran dan sebagainya juga sudah cukup terliterasi dalam teori yang ada. Jadi kalau untuk investor memang tadi dalam untuk menjadi investor yang bijak dan juga smart tadi perlu mempelajari atau memahami tadi setiap aksi korporasi dari emiten-emiten, tidak hanya dari sisi pembagian dividen, termasuk bicara masalah right issue, stock split dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa dalam memahami setiap aksi korporasi bahwa tidak hanya sekedar dari mengenal apa definisi aksi korporasi itu. Contoh misalnya pembagian dividen ini perlu mencermati juga tadi kapan mulai diumumkannya, ke bagaimana keputusan dividen itu, bahwa keputusan dividen tentu tadi diputuskan dalam rapat umum tahunan. Ada berapa banyak, ada berapa jenis pembagian dividen itu juga perlu dipahami. Ada pembagian final, dividen interim. Hal-hal seperti itu tadi untuk perlu dipahami dengan cermat oleh investor kita, karena itu perlu, karena itu cara untuk mengoptimalkan momentum dividen untuk mendapatkan tadi peluang return atau ya peluang untung dalam memanfaatkan momentum dividen. Jadi sekali lagi memang bahwa untuk memanfaatkan atau menggunakan momentum dividen tidak sekedar hanya definisi besaran dividen saja, kita perlu juga melihat bahwa timing kapan masuknya sehingga itu bisa optimal. Karena sekali lagi tadi bahwa banyak juga emiten-emiten atau harga saham yang memang mengalami yang namanya penurunan harga saham yang jauh lebih besar dari besaran dividennya pada saat di dividennya. Ini yang perlu dicermati ya tadi untuk para investor, khususnya tadi investor-investor baru yang mungkin hanya mendapat pemahaman sedikit dan juga tidak cukup komprehensif terhadap aksi korporasi seperti aksi korporasi pembagian dividen.
1: Ya, Pak Alfred, kalau pada tanggal 10 Juli nanti ada beberapa perusahaan atau korporasi emiten besar, mulai PTBA, Bluebird, bahkan Antam dan juga Telkom nih ya Pak, akan membagikan dividen. Nah, kalau Anda melihat bagaimana dengan saham-saham tadi, banyak yang saya lihat memang berbasis emiten-emiten komoditi ya Pak ya. Kemudian juga ada juga kalau kita lihat Barito Renewable Energy, telekomunikasi juga. Nah, bagaimana Anda melihat perkembangan ke depannya Pak, saham-saham apa saja yang menarik mungkin bisa dilihat sebagai saham yang cukup menjanjikan kalau nanti ke depannya pembagian saham dividen yield-nya juga memberikan suatu angin cerah buat para pelaku pasar nih Pak.
0: Ya, secara sederhana kalau kita lihat nanti perlu, karena bicara masalah dividen tentu tadi melihat bagaimana konsistensi pendapatannya. Kalau konsistensi pendapatan dan juga laba bersihnya tentu juga memperhatikan bagaimana karakteristik bisnis dari emiten tersebut. Saya ambil contoh, jika bergerak di bisnis komoditi tentu tadi pergerakan besaran laba yang juga nanti mempengaruhi besaran dividen akan dipengaruhi oleh musiman dari harga komoditi tersebut, sehingga ini cenderung berfluktuatif. Artinya meskipun tadi bahwa contoh perusahaan mining atau tambang punya historis dividen payout ratio yang besar, tapi karena faktor harga komoditi yang sedang turun tentu akan menyusut juga besaran dividennya. Berbeda tadi dengan sektor jasa yang bisa dibilang relatif cukup stabil ya untuk pendapatannya, sehingga besaran dividen dengan ketetapan dividen payout ratio yang fix dan dalam jumlah yang kategori besar tentu akan menghasilkan juga dividen yang juga cukup besar. Jadi perlu juga memperhatikan tadi karakteristiknya apakah sifatnya musiman atau dipengaruhi oleh satu faktor tertentu seperti komoditi. Tadi ketika tadi ada beberapa emiten di sektor jasa ya, seperti misalnya tadi ada Bird, jasa transportasi, dan juga ada juga di telekomunikasi yang menurut saya juga relatif cukup solid dan juga sustain ya untuk pendapatannya, sehingga potensi untuk besaran dividennya juga kemungkinan juga akan sustain. Tinggal tergantung tadi apakah terjadi kenaikan pada kebijakan dividen payout ratio. Jadi itu juga perlu menjadi pertimbangan bagi investor. Memang tadi yang perlu menjadi catatan bahwa kalau saya melihat bahwa dividen lebih bersifatnya sweetener ya, yang artinya bahwa ini menjadi pelengkap bagi investor dalam berinvestasi, karena kita tahu bahwa memang tidak banyak emiten punya besar dividen yang cukup tinggi atau signifikan ya. Kita rata-rata tertinggi ada di kisaran 10-15%, dan kalau melihat secara rata-rata masih di range 4-8%. Jadi untuk melihat konteks besaran tersebut tentu tadi saya katakan bahwa concernnya memang masih tetap pada capital gain atau besaran kenaikan. Nah, ini juga yang tadi bahwa faktor besaran kenaikan tentu akan sangat dipengaruhi selain karena faktor market juga faktor fundamental. Kalau dalam beberapa bulan terakhir kita tahu bahwa faktor marketnya, resiko market kita memang sedang lagi besar sehingga terjadi penurunan harga saham yang sebenarnya bukan lebih kepada faktor penurunan fundamentalnya. Sehingga ini yang bisa saya katakan tadi potensinya jadi cukup bagus ketika tadi jika investor memanfaatkan tadi beberapa emiten besar yang sudah harga sahamnya sudah turun cukup signifikan oleh faktor market, tapi mereka punya historis dividen payout ratio yang sudah cukup besar, ditambah tadi mereka juga punya bisnis yang cukup yang masih cukup solid ya, sehingga ini menjadi pertimbangan bagus, sebenarnya momentum yang bagus untuk bagi investor.
1: Pak Alfred, terima kasih sekali untuk perbincangannya Pak, sayang waktu terbatas, semoga tadi memberikan pencerahan ya buat para pemburu dividen di bulan Juli ini karena cukup menjanjikan ya Pak, cukup banyak perusahaan-perusahaan emiten korporasi yang memberikan dividen, tapi seperti yang tadi Anda highlight ini hanya sekedar sweeteners, bukan berarti capital gain karena memang perlu melihat lagi fundamental dari suatu emiten kedepannya bagaimana pertumbuhannya sehingga tidak hanya momentum FOMO yang ditepankan tapi juga kondisi ekonomi global dan juga internal juga berpengaruh terhadap perdagangan bursa kita. Terima kasih Bapak untuk perbincangannya pagi hari ini, salam sehat selalu Pak Alfred.
0: Terima kasih, salam sehat.
1: CNN Indonesia Business akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usaha jeda, tetaplah bersama kami.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan 80 jembatan Merah Putih Presisi Tahap 2 di Provinsi Riau Rabu kemarin. Peresmian yang dipusatkan di Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Kapolri dalam memperingati Hari Bayangkara ke-80. Dengan diresmikannya 80 jembatan tahap kedua tersebut, total jembatan Merah Putih Presisi yang telah dibangun kepolisian daerah Riau kini mencapai 110 unit yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Program ini menjadi wujud sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam memperkuat konektivitas hingga ke wilayah terpencil. Jembatan ini menghubungkan Jalan Perintis di Kelurahan Bumi Ayu dengan Jalan Bukit Lama di Kelurahan Bukit Datuk. Diharapkan mampu meningkatkan mobilitas warga antar wilayah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menurutnya jembatan bukan sekedar sarana penghubung, melainkan akses yang membuka peluang pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
1: Alhamdulillah baru saja bersama-sama kita melaksanakan rangkaian peresmian 80 jembatan Merah Putih Presisi. Ini adalah peresmian kedua setelah sebelumnya kurang lebih 27. Jadi total sampai dengan saat ini 110. Jadi tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda dan jajaran yang telah bekerja keras untuk melaksanakan arahan dan tugas Bapak Presiden, sehingga terbangun 110 jembatan di wilayah Riau. Sementara untuk nasional, sampai saat ini ada kurang lebih 807 jembatan Merah Putih Presisi yang kita bangun.
0: Memasuki tahun ajaran baru, orang tua siswa mulai mempersiapkan sejumlah perlengkapan sekolah seperti seragam, buku-buku hingga sepatu. Hal ini membuat permintaan berbagai kebutuhan sekolah mulai meningkat.
2: Tahun ajaran baru sudah di depan mata, nampaknya masyarakat juga sudah mulai membeli berbagai perlengkapan sekolah, mulai dari seragam, tas hingga sepatu. Lalu bagaimana strategi orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak, dan bagaimana penjualan perlengkapan sekolah di tahun ini?
3: Kawasan Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat menjadi salah satu sentra penjualan berbagai perlengkapan sekolah, mulai dari buku-buku, tas hingga seragam. Para penjual perlengkapan sekolah berjejer menawarkan berbagai produk dengan beragam variasi model dan harga. Bagi sejumlah orang tua, berbelanja perlengkapan sekolah menjadi agenda tahunan. Anggaran belanja juga disiapkan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak.
4: Seragam, baju, celana, seperti itulah perlengkapan sekolah lah. Buku, sepatu segala macam.
5: Ada budget khusus nggak sih, Pak?
4: Ada, budget khusus memang disediakan untuk belanja anak-anak sekolah setiap tahun.
6: Belanja kebutuhan, beli seragam, kan sekarang masuk sekolah, dia naik kelas 2, jadi serba baru lah gitu. Seragam ke atasannya, ke bawahannya, sepatu, sama lokasi juga, sama tas juga.
5: Kamu ada budget khusus yang disiapin?
6: Ada kayaknya malah, sekitar 1.500.000-an lah.
3: Meski terpantau cukup ramai, sejumlah pedagang mengaku permintaan perlengkapan sekolah tidak seramai tahun lalu. Bagi Rina misalnya, penjualan sepatu sekolah di tokonya turun drastis. Biasanya dalam satu hari, puluhan pasang sepatu habis terjual. Namun pada tahun ini, hanya beberapa pasang sepatu saja yang terjual.
7: Nah, kalau dulu mah emang kita ordernya 10 dus juga hampir nambah lagi. Sekarang mah drastis banget turunnya. Ya.
5: Kira-kira sehari bisa kejual berapa tuh, Teh?
7: Paling kalau 10 lah, 10 pasang.
5: 10 pasang ada. Tahun lalu?
7: Tahun lalu mah bisa lumayan lah, 2 dus juga keluar, 3 dus alhamdulillah lah.
3: Hal serupa juga diungkapkan salah satu penjual seragam sekolah. Tahun ini sekitar 800-an potong seragam ia siapkan untuk dijual. Kurang dari satu pekan masuk sekolah, barang dagangannya baru terjual tak lebih dari 50%.
8: Banget. Kita itu kalau tahun lalu bisa sehari itu 100 potong, kan. Sekarang 40 potong juga udah mewah. Gitu, nggak tahu tuh kenapa ya. Cuman grafik peningkatannya ada.
5: Jadi kalau dibayar
3: Sementara itu, penjual seragam di kawasan Bandung Timur mengaku mengalami kenaikan permintaan meski tak begitu signifikan. Tahun ini ada ribuan pasang seragam yang ia siapkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Permintaan mulai meningkat sejak 2 pekan jelang masuk sekolah, namun pola pembelian tahun ini berbeda dibanding tahun sebelumnya. Jika dulu konsumen cenderung membeli seluruh kebutuhan dalam satu waktu, kini pembelian dilakukan secara bertahap dalam beberapa kunjungan.
9: Sekarang tuh memang kan penerimaan murid sekolah tuh nggak kayak tahun kemarin ya. Kalau kemarin kan serentak, sekarang tuh kayak ada dipisah-pisah gitu loh. SMP kapan, SMA kapan gitu, SD kapan. Jadinya memang nggak serentak berbarengan semua belinya gitu.
3: Diprediksi peningkatan pembelian berbagai perlengkapan sekolah akan kembali meningkat 2 hingga 1 hari tahun ajaran baru dimulai pada 13 Juli mendatang. Kiki Aryadi, Helmi Surya Negara, Bandung, Jawa Barat.
0: Menyambut tahun ajaran baru, orang tua mulai sibuk mempersiapkan berbagai kebutuhan anak, salah satunya dengan berburu peralatan sekolah. Kondisi ini membuat para orang tua dan anaknya memadati toko perlengkapan sekolah dari pagi hingga malam hari.
10: Lucy adalah salah satu orang tua yang menyediakan waktu khusus untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah sang buah hati menjelang tahun ajaran baru dimulai. Berdomisili di Probolinggo, ia bahkan sampai rela menemani sang buah hati mencari peralatan sekolah yang dibutuhkan hingga ke Surabaya demi mendapatkan barang yang diinginkan dan harga yang terjangkau. Buku tulis dan beberapa alat tulis menjadi barang-barang yang menurutnya paling penting disiapkan untuk sekolah. Untuk buku dan peralatan sekolah, biasanya budget yang ia persiapkan sekitar 200 hingga 300.

0: Rp300.000. Namun lebih dari itu, baginya berburu perlengkapan sekolah bersama sang anak menjadi momen berkesan baginya dan buah hati tercinta.
1: Warren sekarang naik kelas 6, ya persiapannya ya seminggu sebelumnya. Soalnya kalau deket-deket bebet-bebet kan pasti rame ya. Terus kita pastiin dulu dari sekolah, guru-guru itu biasanya kasih tahu berapa jumlah buku apa aja yang perlu dipersiapkan, buku kotak, buku garis, dan lain-lain. Ya setelah tahu dari situ, baru kita ke sini untuk beli.
0: Tak ingin ketinggalan momen, warga kota Surabaya antusias memburu perlengkapan sekolah anak. Sejak pagi hari, gelombang pengunjung sudah terlihat memadati sejumlah toko buku di Kota Pahlawan.
2: Biasanya sih ramenya, ini udah mulai ramenya itu di akhir bulan kemarin. Biasanya di waktu ramenya mungkin di malam hari aja, ini dari pagi sampai malam udah rame banget, luar biasa banget antusiasnya. Biasanya cari buku, tas sekolah pasti ya, mau yang baru kan pasti kalau untuk tahun ajaran baru. Buku-bukunya juga banyak, sampul dan alat tulis lainnya sih.
0: Pada akhirnya mempersiapkan kebutuhan sekolah anak sebenarnya tidak harus selalu serba baru. Sebagian orang tua memilih membeli barang yang benar-benar dibutuhkan, sementara sebagian lainnya memilih barang baru sebagai pemantik semangat belajar anak. Namun yang terpenting, tetaplah menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi finansial masing-masing keluarga. Gia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Program makan bergizi gratis tidak hanya digelar di Indonesia, negara Gajah Putih Thailand juga memperlakukan program makan gratis bagi siswa sekolah. Tidak main-main, program MBG ala Thailand telah berjalan selama lebih dari 30 tahun dan dikelola kantin sekolah. Berikut laporan produser lapangan Putri Demes dari salah satu sekolah di Bangkok, Thailand.
4: Matahari mulai meninggi di kota Bangkok, Thailand. Ini waktunya bagi siswa-siswi sekolah Wat Phattum Wanaram untuk istirahat makan siang. Dimulai dari pukul 10:30 pagi waktu Bangkok, siswa dari Taman Kanak-kanak tiba. Mereka berbaris rapi, dibantu para guru dan seluruh staf kantin sekolah untuk mendapatkan makanan. Menu hari ini adalah Pad Krab Rao atau nasi dengan daging cincang, sayur dan telur goreng, lengkap dengan buah semangka dan kuah sup. Makanan bergizi ini diterima siswa secara gratis. Ini adalah bagian dari program Dek Im Im Tong atau Perut Kenyang Anak Senang. Program ini merupakan sarapan dan makan siang gratis yang diimplementasikan di 437 sekolah di kota Bangkok, Thailand.
5: Program makan siang gratis yang kita lihat di sekolah, seperti yang terjadi di belakang saya ini, sudah melalui proses yang begitu panjang di negara Thailand. Misalnya dari tahun 1952, sejarahnya ini dilakukan uji coba berulang kali dengan trial and error. Kemudian di tahun 1987, ini diinisiasi menjadi program nasional oleh Raja Rama X atau Raja Bhumibol Adulyadej. Kemudian di tahun 1992 ini mulai menjadi undang-undang. Di tahun 2012 ada sistem digitalisasi melalui Thai School Lunch, sehingga sistemnya ini bisa dimonitoring secara resmi dan juga teratur oleh negara dan juga dengan pihak sekolah. Kemudian saat ini yang sudah kita lihat dan berjalan saat ini adalah prosesnya diserahkan oleh masing-masing provinsi dan distribusian makanannya ataupun pengelolaan makanannya ini dikelola langsung oleh sekolah-sekolah seperti yang ada di belakang saya ini.
4: Dapur sekolah ini sudah menyiapkan makanan dan sarapan makan siang bagi siswa sejak pukul 5 pagi. Seluruh juru masak direkrut dan dilatih oleh pemerintah distrik dan provinsi. Demikian pula dengan seluruh proses memasak dengan standar kebersihan dan kesehatan yang sudah tersistem sejak lama, yaitu sejak 1992.
6: ชอบทานอาหารอะไรแต่เราไม่ได้ตามใจเด็กทุกเรื่องในที่เด็กอยากทานเนี่ยก็อาจจะตามใจเด็กบ้างในหนึ่งเดือนหรือในหนึ่งสัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีกระบวนการตรงนี้อยู่ว่าเด็กชอบทานอาหารอะไรเรามีการสำรวจเรื่องของเด็กที่แพ้อาหารก่อนที่จะทำอาหารนะคะเราจะสำรวจครูประจำชั้นจะสำรวจว่าเด็กคนนี้แพ้กุ้งไหมแพ้ไข่ไหมค่ะส่วนใหญ่จะเป็นสองเรื่องนี้ที่แพ้แต่ถ้าเป็นเด็กที่แพ้อาหารเนี่ยค่ะเราก็จะจัดอาหารเมนูใหม่ให้สำหรับเด็กกลุ่มนี้แต่มีไม่มากค่ะไม่ประมาณไม่ถึง5คน
4: seluruh sekolah di kota Bangkok harus mematuhi standar dan sistem yang diatur secara online melalui website Thai School Lunch for Bangkok Metropolitan Administration. Proses perencanaan menu, belanja bahan, memasak, hingga realisasi penyajian harus dilaporkan pihak sekolah secara transparan. Dari sistem tersebut, pihak pemerintah akan memberi evaluasi pemenuhan standar nilai gizi dari setiap menu makanan. Di sekolah ini, waktu makan siang dibagi ke 3 gelombang dengan total 700 siswa. Setelah siswa taman kanak-kanak, kini tiba saatnya bagi siswa sekolah dasar, kemudian siswa SMP dan SMA. Menu makanan, porsi maupun cara penyajian dibedakan untuk setiap jenjang sesuai usia siswa. Mereka mengaku sangat senang dan terbantu dengan adanya program makan siang gratis ini.
7: For me, I can concentrate and focus to my class more, I think, because sometimes when I have class in outside, right, I have to think before lunch, what do I have today, what should I eat today, or just sometimes I go out class, I have dancing class, right, I will think, what should I bring my food, should I cook today, should I buy it, but here I didn't need to think because they already make the food, they post it on online, so tomorrow what do we have, I will know.
8: ใช่ค่ะก็รู้สึกเหมือนเพื่อนเลยค่ะเพราะว่าการที่เรามีแบบนี้นะคะทำให้เราได้โฟกัสกับการเรียนมากขึ้นค่ะเพราะว่าสมมตินะคะถ้าโรงเรียนไม่ได้สั่งประโยชน์ดีแบบนี้นะคะเราก็อาจจะตอนเที่ยงเราก็อาจจะไม่ได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นมากอะค่ะเพราะว่าแค่กินข้าวก็หมดแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราไปเลือกซื้ออีกมันก็จะเสียเวลามากขึ้น
4: พี่ sekolah juga mengatakan hingga lebih dari 30 tahun tidak pernah ada siswa yang mengalami gejala sakit maupun keracunan akibat kesalahan menu ataupun pengolahan makanan. Akademisi Universitas Chula Long Kon berpendapat kolaborasi pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini.
9: My observation about the progress of the school lunch program, I think decentralization is a key. And another thing is about the accountability. When we provide the budget to the local government, it means that they have to manage and have to work with the civil society to make sure that they provide good enough quality of the food for all students.
4: Pada akhirnya, memberi makan bagi siswa memang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan. Namun, transparansi, kolaborasi dengan masyarakat, serta komitmen untuk evaluasi harus menjadi kunci. Putri Demes, Bangkok, Thailand.
3: CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.

0: semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
1: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
2: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
4: Tekanan biaya produksi terus meningkat, memaksa produsen mobil Jerman Opel menyusun strategi baru untuk bertahan di tengah persaingan global. Di bawah naungan Stellantis, Opel memilih berkolaborasi dengan perusahaan mobil listrik asal China, Leap Motor, demi menekan biaya sekaligus mempercepat pengembangan kendaraan listrik.
5: Deretan mobil Opel Astra terus meluncur dari lini produksi di pabrik Rüsselsheim, Jerman. Di balik aktivitas yang tetap berjalan, Opel menghadapi tantangan besar akibat tingginya biaya produksi di dalam negeri. Menurut CEO Opel, Florian Hüttl, biaya energi, upah tenaga kerja, hingga birokrasi di Jerman jauh lebih tinggi dibandingkan lokasi produksi lain. Meski demikian, ia menilai Jerman masih memiliki keunggulan dalam hal kualitas produksi, fleksibilitas, serta lokasi yang dekat dengan pasar utama di Eropa.
6: Ich denke, es ist wichtig, dass wir anerkennen, dass Fahrzeuge zu produzieren in Deutschland mit gewissen Herausforderungen auf der Kostenseite im internationalen Vergleich verbunden ist. Wir kennen die vergleichsweise hohen Energiekosten, wir wissen Bescheid über die vergleichsweise hohen Lohnkosten. Wir haben in Deutschland auch überdurchschnittlich hohe Kosten für Verwaltung und Bürokratie. Demgegenüber aber stehen klare Vorteile. Ein sehr, sehr hohes Niveau an Qualität, eine sehr hohe Flexibilität, die wir insgesamt in unseren Werken mittlerweile zu leisten imstande sind. Und darüber natürlich auch Produktion im Herzen Europas, im Herzen unseres Heimat.
5: Untuk menjaga daya saing, Opel menegaskan akan terus menekan biaya produksi melalui peningkatan otomatisasi dan efisiensi di seluruh fasilitas manufakturnya. Langkah besar lainnya adalah menjalin kerjasama dengan produsen mobil listrik China, Leap Motor. Kolaborasi ini akan melahirkan SUV listrik baru yang dikembangkan dalam waktu 2 tahun dan diproduksi di pabrik Stellantis di Zaragoza, Spanyol. Leap Motor membawa keunggulan dalam teknologi baterai, sistem kelistrikan, dan perangkat penggerak mobil listrik. Opel juga berharap dapat menikmati efisiensi pengadaan komponen serta mengadopsi kecepatan pengembangan produk yang selama ini menjadi keunggulan industri otomotif China. Di tengah restrukturisasi Stellantis, Opel tetap mendapat angin segar. Perusahaan memastikan generasi penerus Opel Astra akan tetap diproduksi di Rüsselsheim sebagai bagian dari investasi 1 miliar euro di Jerman. Meski begitu, pabrik bersejarah tersebut saat ini hanya beroperasi satu shift per hari dan jumlah insinyurnya akan dikurangi hingga 40% sebagai bagian dari efisiensi perusahaan.
4: Krisis tenaga kerja dan meningkatnya biaya upah memaksa pelaku usaha di Korea Selatan berinovasi. Kini berbagai kafe hingga gerai mie instan beroperasi tanpa pegawai, mengandalkan robot dan layanan mandiri untuk melayani pelanggan selama 24 jam.
5: Memesan kopi tanpa bertemu barista kini menjadi pengalaman baru bagi warga Korea Selatan. Di kafe Lounge X di Seoul, pelanggan cukup memesan melalui kios mandiri, sementara lengan robot akan meracik dan menyajikan minuman secara otomatis. Model bisnis tanpa pegawai ini menjadi solusi bagi pelaku usaha yang terhimpit tingginya biaya tenaga kerja dan semakin sulitnya mencari karyawan.
7: 제가 무인 카페를 처음 이용해 봤는데 예전에는 뭔가 그 자판기 형식의 그런 무인 카페들은 이제 좀 그러니까 퀄리티가 좀 떨어지는 느낌인데 지금같이 로봇이 이렇게 직접 서빙을 하는 게 생각보다 커피 퀄리티도 괜찮고 뭔가 그 이질감이 많이 없어 보이는 느낌입니다. 그래서 앞으로 많이 사용하게 되지 않을까, 이용하게 되지 않을까 생각이 듭니다.
5: Menurut CEO LoungeX Kim Dongjin, bisnis kafe semakin sulit memberikan gaji tinggi kepada barista tanpa mengorbankan keuntungan usaha. Kondisi itu membuat kafe tanpa pegawai menjadi pilihan yang dinilai lebih efisien.
8: 카페라는 산업은 바리스타에게 인건비를 엄청 많이 지불할 수가 없어요. 구조상. 왜냐면 바리스타에게 많이 인건비를 지불하는 순간 점주가 돈을 벌 수 있는 구조가 나오지 않습니다. 그래서 그 소리는 훌륭한 바리스타를 채용하기가 점점 어려워진다는 거예요. 그래서 이제 웃는 사람을 채용하는 것도 쉽지 않습니다. 인사라는 사람도 채용하기가 쉽지가 않아가지고 저희는 이쪽으로 집중을 했고 아주 잘 선택한 거라고 생각을 하고 있습니다.
5: Saat ini LoungeX mengoperasikan 8 kafe tanpa pegawai yang beroperasi 24 jam. Setiap hari hanya dibutuhkan satu kali kunjungan singkat petugas untuk mengisi stok dan membersihkan toko. Efisiensi ini membuat tingkat keuntungan toko meningkat hingga lebih dari 40%. Kedepan, perusahaan bahkan menargetkan kecerdasan buatan mampu berinteraksi langsung dengan pelanggan, mengenali pengunjung setia, hingga memberikan

0: 저번에 이제 연락드렸을 때 거의 한 3분 이내로 와서 해결해 주셨어가지고 그 점에 있어서는 크게 불편하지는 않았어요.
1: Menurut otoritas Korea Selatan, jumlah toko tanpa pegawai terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini dipicu oleh krisis tenaga kerja akibat rendahnya angka kelahiran dan menuanya populasi. Di sisi lain, rendahnya tingkat kriminalitas juga membuat model bisnis berbasis kepercayaan ini semakin mudah untuk berkembang.
2: Demikian CNN Indonesia Bisnis, saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa.

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggeledah dua lokasi di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tiga perkara korupsi. Kami hadirkan sosok penjual cilok yang sedang viral. Berkisah dalam film drama China, ia disebut-sebut sebagai CEO yang sedang menyamar. Pasalnya meski sudah memiliki rumah mewah di Bondowoso, Jawa Timur, ia tetap menjajakan cilok keliling desa. Jenazah pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, akan dimakamkan hari ini di kota Mashhad, Iran. Sebelumnya, pada Rabu malam, ribuan warga Iran di kota suci Karbala berkumpul untuk menghadiri upacara penghormatan terakhir.

0: selamat siang. Selain tiga topik utama tadi, kami juga masih menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Tiffany Raitama, berikut CNN Indonesia News Hour siang ini selengkapnya. Orang dengan gangguan jiwa ODGJ tiba-tiba mengamuk dan meneror warga dengan membawa sebilah golok yang diambil dari pedagang kelapa. Tidak hanya menyerang pengamen di SPBU, pelaku juga sempat membacok emak-emak di sekitarnya. Sementara itu di Banyuwangi, warga resah dengan aksi pencurian pakaian dalam wanita oleh orang tak dikenal. Salah satu warga bahkan kehilangan 12 pakaian dalam. Video aksi pencurian oleh pelaku viral di media sosial.
1: Warga Dusun Telogosari, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur dibuat resah dengan aksi maling jemuran spesialis celana dalam wanita yang marak terjadi sebulan terakhir. Tidak tanggung-tanggung, salah satu warga bahkan sudah kehilangan celana dalamnya lebih dari 12 helai. Warga menduga aksi pria tak dikenal ini dilakukan karena memiliki penyimpangan seksual atau untuk ritual gaib, pengasihan, dan pesugihan. Meski belum melapor, para korban berharap ada tindakan tegas dari pihak kepolisian untuk mengusut kejadian tersebut agar kejadian yang merusakkan warga ini tidak terulang kembali. Selasa malam, suasana Jalan Batoro Katong, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur berubah mencekam saat seorang pria mengamuk dengan mengacung-acungkan golok. Pelaku sempat membacok pengamen.

0: serta menyerang emak-emak pengendara motor. Pelaku juga meneror pedagang kaki lima dengan mengacungkan golok saat meminta makanan sehingga membuat pengunjungnya bubar menyelamatkan diri.
1: Terus? Karena di pom bensin itu kan ngamuk-ngamuk, mobil badut, ipin-ipin itu loh.
2: Iya.
1: Terus dia lari balik lagi di kepalanya di bacokin gitu. Tapi kan pakai pelindung ya, nggak apa-apa. Begitu di Surya. Di Surya itu ada ibu-ibu, apa nggak tahu katanya ada orang tuh naik motor, helmnya dibacok juga, ngamuk.
0: Satpol PP Pemkab Ponorogo akhirnya berhasil melumpuhkan pelaku tanpa perlawanan berarti. Pria itu dipastikan bukan warga setempat dan diduga mengalami gangguan jiwa. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Nasib pemilukan dialami Ngatini, seorang nenek di Jombang, Jawa Timur. Di usia senjanya, Ngatini terancam kehilangan tanah serta rumahnya. Pasalnya utang puluhan juta membengkak menjadi ratusan juta rupiah. Sementara itu di Mojokerto, seorang lansia berusia 70 tahun ditemukan terjebak di kubangan lumpur sawah. Korban diduga terperangkap semalaman sebelum akhirnya ditemukan warga pada pagi hari dalam kondisi lemas.
4: Warga Desa Rejoto, Kelurahan Pulau Rejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur mendadak heboh Rabu pagi setelah seorang lansia ditemukan terjebak di kubangan lumpur di bantaran Sungai Ngotok. Saat ditemukan, sang nenek terlentang sambil terus berusaha melepaskan diri dari lumpur. Namun, tenaganya tak cukup lagi untuk keluar seorang diri. Lansia tersebut diketahui bernama Nani, 70 tahun warga Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Sebelum kejadian, Nani diduga sedang berjalan pulang menuju rumahnya. Hingga akhirnya, ia pun terperosok dan terjebak di area persawahan. Keberadaannya baru diketahui warga pada pagi hari. Menerima laporan warga, petugas PMI bersama relawan segera datang ke lokasi. Mereka harus berjibaku dengan lumpur yang cukup dalam untuk mengeluarkan korban. Proses evakuasi berlangsung sekitar 30 menit. Setelah berhasil dievakuasi, Nani langsung dilarikan ke Rumah Sakit Wahidin, Kota Mojokerto untuk mendapatkan perawatan medis. Nasib pilu dialami seorang lansia di Jombang, Jawa Timur. Di usia yang tengah menginjak 69 tahun, Nenek Ngatini terancam kehilangan dua bidang tanah dan bangunan miliknya. Ngatini diketahui memiliki tanggungan utang kredit sebesar 25 juta rupiah dengan jaminan sertifikat tanah dan 500 ribu rupiah dengan jaminan surat kendaraan bermotor ke bank pemerintah. Saat hendak melunasi hutang, bukan dia mendapatkan kembali asetnya. Ia justru menerima surat dari pengadilan yang menyatakan bahwa total utangnya saat ini membengkak menjadi dua bagian dengan masing-masing sebesar 70 juta rupiah dengan nilai total 140 juta rupiah.
5: Kita terus kembali ke rumah. Selangkung kali gansal atuh niku wau ngoten lho. Dadi kula lek lungan nggih namung setunggal ngoten. Nah, terus kula waktu gansal niku surat king pengadilan kok niku dados kali kula nggih kaget mah niku nggih. Niki kok kok kula Pak Man pitung dulu, Joko kok pitung dulu, kula ngoten biasa niku setunggal kita.
4: Dikutip dari CNN.com, pihak Bank Jombang mengatakan Ngatini merupakan nasabah aktif yang telah berulang kali mengajukan pinjaman sejak tahun 2012 dan sebagian besar kreditnya diklaim selalu lunas tepat waktu. Menurut pihak bank, pembengkakan utang terjadi akibat pengajuan pinjaman baru dengan nominal yang terus meningkat hingga mencapai total 140 juta rupiah sebelum akhirnya perkara ini berlanjut ke pengadilan. Sementara itu dikutip dari detik.com, Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Magribi Agung Saputra membenarkan adanya laporan dari Ngatini terkait kasus ini. Saat ini pihaknya tengah menggelar penyelidikan terhadap laporan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.
3: Berikutnya viral di media sosial, sebuah supercar sport premium mengalami kecelakaan tunggal di Telukan Sukoharjo hingga terbelah menjadi dua bagian. Sementara itu di Bekasi, seorang pengendara motor sport tewas di tempat setelah motor yang dikendarainya bertabrakan dengan sepeda yang hendak menyeberang.
6: Lampu-lampu, Telukan.
7: Inilah video amatir warga yang memperlihatkan sebuah mobil supercar McLaren hancur hingga bodi mobil terbelah dua usai mengalami kecelakaan tunggal di Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Rabu dini hari. Supercar itu terlempar lalu menerjang pagar rumah makan, yang listrik dan telepon, hingga pintu kaca minimarket setempat. Benturan yang sangat keras membuat puing berserakan. Polisi menyebut mobil yang dikemudikan FPA diduga slip sehingga pengemudi kehilangan kendali. Tidak ditemukan indikasi pengaruh alkohol maupun narkoba. Meski mobil rusak total, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.

0: Innalillahi wa inna kecelakaan.
1: Di lokasi lain, video amatir warga merekam sesaat setelah kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 sepeda motor di Jalan Komarudin, sisi Tol Cakung, Jakarta Timur, Rabu pagi. Sejumlah korban terlihat tergeletak di tengah jalan. 5 orang menjadi korban, termasuk seorang anak-anak, dengan 1 korban mengalami luka berat. Polisi menyebut kecelakaan bermula saat 2 sepeda motor terlibat tabrakan adu banteng. 1 motor lain yang melaju dari belakang tak sempat mengerem hingga tabrakan beruntun pun tak terhindarkan. Seluruh korban kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Inspeksi Kalimalang, Desa Jayamukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Selasa malam. Seorang pengendara motor sport menghantam pesepeda yang hendak menyeberang jalan. Benturan keras membuat kedua korban terpental beberapa meter. Akibatnya, pengendara motor mengalami luka serius di kepala dan tewas di lokasi. Sedangkan pesepeda mengalami luka di wajah dan tangan dan dilarikan ke Rumah Sakit Medirosa Cikarang Utara. Penyebab pasti kecelakaan diselidiki Satlantas Polres Metro Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggeledah 2 lokasi di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan 3 perkara korupsi. Setelah melakukan penggeledahan selama kurang lebih hampir 8 jam, penyidik Kortas Tipitkor Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyita sejumlah barang bukti dari sebuah restoran dan money changer di Jalan Cipete Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Penggeledahan dan penyitaan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan 3 perkara korupsi, yaitu dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN yang berdampak pada blackout, dugaan korupsi PT Asabri, serta dugaan korupsi PT Krakatau Steel. Dari 2 lokasi, total polisi menyita uang tunai senilai sekitar 67 miliar rupiah.
3: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita, SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD. Kemudian uang tunai rupiah 259.159.000. Kemudian kita konversi dalam bentuk rupiah, kira-kira hampir 60 miliar rupiah. Ini di lokasi Deklan. Kemudian di money changer, ada 71 item barang bukti, kemudian ada 16 uang asing, total sekitar 7,2 miliar rupiah.
2: Berikutnya, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mengamankan titipan uang pemulihan kerugian negara serta penyitaan aset dengan nilai total mencapai 699,7 miliar rupiah dari perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan lahan barang milik negara pada Kementerian Transmigrasi.
4: Tumpukan uang tunai ratusan miliar rupiah ini menjadi bukti sitaan dan titipan dari perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan lahan barang milik negara pada Kementerian Transmigrasi. Tumpukan uang tunai ratusan miliar rupiah ini menjadi bukti sitaan dan titipan dari perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan lahan barang milik negara pada Kementerian Transmigrasi dalam pelaksanaan pertambangan PT JMB Group di Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2007 sampai dengan 2012. Sejumlah terdakwa telah menitipkan uang pemulihan kerugian keuangan negara sebesar 699 miliar 704 juta rupiah lebih. Uang ini kini disimpan di rekening penampung Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara pada Bank Mandiri Cabang Tenggarong. Selain rupiah, jaksa juga menyita mata uang asing sebesar 103.025 dolar Amerika, sejumlah mata uang asing lainnya, serta aset bergerak dan tidak bergerak. Petugas juga menyita barang bukti berupa tas-tas mewah dari para terdakwa. Kasus ini menyeret 4 mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara, serta 3 orang terdakwa yang berasal dari pihak swasta. Aksi para terdakwa ini diduga sudah merugikan keuangan negara sebesar 6,8 triliun rupiah.
5: Ada penggunaan tanah milik negara yang dipergunakan oleh pihak swasta yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara. Itu secara singkat.
4: Kini tim Jaksa Penuntut Umum Kejati Kaltim dan Kejari Kutai Kartanegara telah melimpahkan seluruh berkas perkara dan barang bukti ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Samarinda. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Krisis air bersih mulai menghantui warga di sejumlah wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Puluhan warga terpaksa berjalan hingga 1 km menuju sungai untuk mandi dan mencuci. Informasinya di News Hour saat kami kembali sesaat lagi.

0: Pemerintah Kota Bandar Lampung optimis Kelurahan Gedung Air Kecamatan Tanjung Karang Barat mampu mengharumkan nama Provinsi Lampung pada Lomba Kelurahan Tingkat Nasional tahun 2026. Optimisme itu disampaikan Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana saat menerima kunjungan tim penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung di Kelurahan Gedung Air. Menurut Eva, kegiatan tersebut bertujuan mendorong pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi warga, serta pelestarian budaya gotong royong. Ia menilai, Gedung Air memiliki media sosial yang kuat, yang masyarakatnya berasal dari beragam suku, seperti Lampung, Jawa, Sunda, Tionghoa, dan etnis lainnya. Hidup berdampingan dalam suasana yang rukun dengan semangat toleransi dan gotong royong yang tetap terjaga. Keberagaman itu juga tercermin dari berbagai aktivitas pelestarian budaya yang terus berkembang, mulai dari kelompok karawitan, kuda kepang, sanggar seni Lampung, hingga pencaksilat tradisional. Di sektor ekonomi, lanjut Eva, Kelurahan Gedung Air juga memiliki potensi besar melalui tumbuhnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah di berbagai bidang.
1: Yang kami hormati Forkopimda Kota Bandar Lampung.
2: Dan juga Bunda mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh organisasi wanita, organisasi yang ada di Kota Bandar Lampung. Dan di sini kita berdoa mudah-mudahan kita bisa mewakili dari provinsi untuk tingkat nasional. Dan harapan kita dengan kerja keras kita, insya Allah. Dan yakin saja, perjuangan apa yang sudah kita lakukan ada nilai baik untuk Kota Bandar Lampung yang kita cintai.
0: Selain itu, masyarakat Gedung Air dinilai aktif mendukung sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk penyediaan bahan baku program makan bergizi gratis serta penguatan ekonomi melalui Koperasi Merah Putih. Tim Liputan melaporkan.
3: Krisis air bersih akibat musim kemarau mulai menghantui warga di sejumlah wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Puluhan warga Gandrung Mangu terpaksa berjalan hingga 1 km menuju Sungai Cihaur untuk mandi dan mencuci. Sumur-sumur yang selama ini menjadi tumpuan hidup warga kini mengering sejak 2 bulan terakhir.

0: Beginilah perjuangan warga dusun Raga Suci, Desa Kertajaya, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, di tengah musim kemarau. Dengan membawa pakaian kotor dan peralatan mandi, warga harus berjalan menuju Sungai Cihawur yang berjarak sekitar 1 km dari permukiman. Sungai ini menjadi satu-satunya sumber air yang masih bisa dimanfaatkan warga untuk mandi dan mencuci pakaian. Sejak 2 bulan terakhir, sumur-sumur warga yang selama ini menjadi andalan mulai mengering. Kondisi ini diperparah karena wilayah tersebut berada di kawasan pegunungan dan sebagian besar sumur merupakan sumur tadah hujan. Tak ada pilihan lain, warga harus menyusuri jalan setapak dan medan terjal demi mendapatkan air. Meski tidak layak untuk dikonsumsi, air sungai tetap digunakan untuk mandi dan mencuci. Sementara untuk memasak dan minum, warga harus membeli air bersih seharga Rp7.000 per jerigen. Satu jerigen rata-rata hanya cukup untuk 2 hingga 3 hari. Akibatnya, warga harus mengeluarkan biaya tambahan setiap bulan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
1: Iya, setiap tahun cuci di kali Cihawur, karena sumur-sumur itu pada kekeringan. 2 bulan.
2: 2 bulan?
1: Iya, itu beli. 1 jerigen itu Rp7.000.
2: Belinya di mana, Pak?
1: Itu di tangga sebelah. Ya, kalau buat minum itu 2 hari atau 3 hari. Khusus untuk minum.
0: Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap, hingga saat ini terdapat 8 desa di 6 kecamatan yang terdampak kekeringan dan mengalami krisis air bersih. BPBD Cilacap telah menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak. Total sebanyak 25 tangki atau setara 121 ribu liter air bersih telah didistribusikan kepada warga.
3: Dampak dari musim kemarau tahun ini di Kabupaten Cilacap sudah ada beberapa desa yang mengajukan permohonan bantuan air bersih ke kita dan sudah kita lanjuti. Data terakhir yang ada di kita sudah ada 8 desa yang tersebar di 6 kecamatan yang sudah kita dropping air bersih.
0: Bantuan air bersih tersebut diperuntukkan bagi 4.633 jiwa atau 1.257 kepala keluarga yang tersebar di 8 desa. Kemarau yang terus berlangsung membuat warga berharap adanya solusi permanen berupa penyediaan jaringan air bersih. Bagi mereka, air bukan sekadar kebutuhan harian, melainkan penopang utama untuk bertahan hidup. Imam Ambarwoto, Cilacap, Jawa Tengah.
4: Berikutnya ada pemandangan lain di Pesta Nelayan di Kabupaten Pinderang, Sulawesi Selatan tahun ini. Puluhan kapal penangkap ikan dihias dengan bendera Piala Dunia. Tidak hanya itu, para nelayan ini dan juga keluarga berjoget dengan iringan sound horek. Sementara itu di Cilacap, Jawa Tengah, warga berebut gunungan berisi ribuan telur bebek dan juga hasil bumi. Warga meyakini jika mendapatkan isi gunungan berupa telur bebek dan hasil bumi akan mendatangkan berkah.
5: Pemandangan berbeda di Teluk Pare-Pare pada Rabu siang. Puluhan kapal nelayan di Desa Ujung Labuan, Kecamatan Pinerang, Sulawesi Selatan berjajar rapi mengelilingi Teluk Pare-Pare sejauh 2 mil. Berbagai ornamen termasuk bendera negara peserta Piala Dunia 2020 berkibar di 70 kapal yang sehari-hari digunakan nelayan untuk menangkap ikan itu. Keberadaan sound horek semakin memeriahkan pesta nelayan. Para penumpang yang mayoritas merupakan keluarga nelayan berjoget dan bernyanyi di atas kapal. Pesta nelayan ini selain sebagai bentuk rasa syukur atas hasil tangkapan nelayan yang melimpah, juga untuk mempererat silaturahmi antar sesama warga mayoritas nelayan.
6: Ini adalah bentuk rasa syukurnya masyarakat nelayan di sini, kebetulan yang Maha Esa atas rezeki yang telah diperoleh, baik selama melaut, ya selama melaut.
5: Pesta Nelayan Ujung Labuang diadakan setiap 2 tahun sekali pada bulan Juli. Seluruh kapal penangkap ikan libur melaut guna merayakan tradisi ini. Ratusan warga yang sudah memadati halaman depan Balai Desa Cinyawang, Kecamatan Patimuan, Cilacap, Jawa Tengah, langsung menyerbu gunungan telur bebek yang baru saja diarak keliling kampung. Tidak hanya kaum pria, emak-emak hingga remaja dan anak-anak pun tak ketinggalan untuk berebut isi gunungan. Warga meyakini jika mendapatkan isi gunungan akan mendatangkan berkah.
7: Ikut rebutan telur nih?
8: Iya.
7: Gimana rasanya rebutan telur?
8: Ada belum banget.
7: Gimana, seru?
8: Seru.
7: Dapat berapa banyak telur nih?
8: Banyak.
7: Banyak? Nanti telurnya buat apa?
8: Dimakan.
7: Kalau dapat telur ini dipercaya sebagai apa sih?
8: Makanya sih, ini apa ya, syukuran gitu.
7: Dapat berkah. Dapat berkah?
8: Iya, dapat berkah.
5: Sebelum diperebutkan, sebanyak 6 gunungan diarak keliling kampung diiringi musik tradisional. Dari 6 gunungan ini, satu gunungan berisi 2.026 telur bebek yang sudah dimasak. Sementara 5 gunungan lainnya berisi hasil bumi, perikanan, serta hasil usaha kecil dan menengah. Tradisi sedekah bumi ini merupakan agenda rutin yang digelar warga Desa Cinyawang, Cilacap setiap tahunnya. Selain untuk memperingati bulan Muharram, juga wujud syukur warga atas melimpahnya hasil ternak bebek. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pada malam Adinata Syariah 2026, sejumlah provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, dan Jawa Barat berhasil menyabet penghargaan sebagai provinsi yang mampu mengelola ekonomi dan juga keuangan syariah. Hal ini sekaligus menjadi evaluasi dan harapan agar potensi meningkatkan ekosistem ekonomi syariah kian meluas dan merata di seluruh Indonesia.

0: Malam penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 telah memunculkan 14 kategori pemenang bagi pemerintah provinsi terbaik dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan syariah. Jawa Barat muncul sebagai juara umum karena memborong 12 kategori, sementara beberapa provinsi membawa pulang lebih dari satu kategori seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, dan Sumatera Barat. Penghargaan yang diberikan turut menjadi evaluasi dan pacuan bagi provinsi lain agar terjadi pemerataan ekosistem ekonomi syariah di seluruh daerah Indonesia. Dibutuhkan koordinasi dan rencana strategis untuk setiap pemerintah daerah.
1: Tantangannya yang pasti adalah koordinasi lintas struktural yang memang juga itu tentunya itu menjadi tantangan. Saya tidak mengatakan itu kelemahan, tapi saya mengatakan itu adalah sebuah tantangan. Artinya tantangannya di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Karena ini kan juga provinsi nggak akan mungkin bisa bergerak sendiri tanpa koordinasi yang baik antara provinsi dengan kabupaten dan kota yang ada di masing-masing.
0: Meski begitu, ada 4 provinsi yang dinilai sebagai zona ekonomi syariah baru. Gorontalo, Kalimantan Barat, Lampung, dan Kalimantan Utara menjadi apresiasi dengan kategori New Emerging Syariah Economic Region. Ini menjadi tanda bahwa potensi meningkatkan sistem ekonomi syariah tidak tertutup bagi provinsi-provinsi tertentu saja, terutama yang mayoritas beragama Muslim. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai banyak negara lain yang tidak berpenduduk mayoritas Muslim seperti Tiongkok, Brazil, dan Australia yang juga mampu meningkatkan produk serta sertifikasi halal.
2: Nah, ini kan ironis. Harusnya produk itu dikuasai oleh dunia global, dikuasai oleh negara-negara yang harusnya majority Muslim, ya, gitu. Nah, sementara Indonesia adalah salah satu konsumen terbesar untuk produksi halal. Negara kita adalah negara plural, menghargai agama-agama yang lain. Tapi syariah juga adalah bagian dari ajaran, ya, agama Islam dihormati gitu. Tapi saya melihat bahwa dengan adanya penghargaan kepada daerah-daerah ini, lebih daerah-daerah ini termotivasi.
0: Anugerah Adinata Syariah 2026 dihelat oleh CNN Indonesia bekerja sama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Anugerah ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan media massa dalam mendukung literasi dan inklusi keuangan syariah. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
3: Bulan Juni dan Juli menjadi bulan yang paling menantang untuk Anda para orang tua, ya, apalagi indeks ekonomi. Ya, kenapa? Karena selain harus memenuhi kebutuhan dapur, kebutuhan lain yang juga nggak kalah penting, tidak kalah mendesak adalah biaya sekolah buah hati di tahun ajaran baru ini. Informasi selengkapnya di News Hour saat kami kembali sesaat lagi.

0: Trans Vision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
1: Nabi Ibrahim adalah teladan dalam menegakkan tauhid.
2: Karena jumlahnya Nabi dan Rasul begitu banyak dalam dua jalur keturunan, yang keduanya adalah istri Nabi, maka beliau yang mendapatkan julukan Abul Anbiya.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan Nabi Ibrahim, Bapak para Nabi dan Pelopor Tauhid. Kamis 9 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV.

0: CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Kembali bersama News Hour, harga sejumlah kebutuhan dapur seperti ayam dan telur di beberapa pasar mengalami penurunan. Kondisi ini disambut gembira warga untuk membeli lebih banyak dibandingkan biasanya. Namun penurunan sejumlah komoditas dapur tidak lantas membuat warga sepenuhnya bisa bernafas lega. Mereka tetap dihadapkan dengan kebutuhan besar, yakni kebutuhan sekolah sang anak di tahun ajaran baru.
2: Sejak sepekan terakhir, harga ayam potong di Pasar Lakesi, Parepare, Sulawesi Selatan terjun bebas. Harga ayam yang sebelumnya dijual Rp22.000 kini anjlok menjadi Rp16.000 per kilogramnya. Kondisi ini menjadi momen yang dimanfaatkan warga untuk memborong ayam karena biaya belanja dapur menjadi jauh lebih hemat. Anjloknya harga dipicu melimpahnya pasokan dari peternak di tengah menurunnya permintaan pasar. Meski harga turun, pedagang mengaku meraih untung karena omset penjualan meningkat tajam.
3: Sekarang itu lagi turun, Pak. Lagi ya. Murah.
4: Dari harga berapa ke berapa?
3: Harga kemarin 22, sekarang 16.000.
4: Per kilogram ya?
5: Pinter masak ini, telur.
2: Di pasar tradisional Soponyono, Surabaya, hampir sebulan terakhir ini harga telur ayam juga terus mengalami penurunan. Telur yang sebelumnya berharga Rp26 hingga Rp27.000 per kilogram, pada hari Rabu, telur telah berharga Rp22.000 per kilogram. Agen telur yang biasanya dalam sehari bisa menjual lebih dari 2 ton telur, kini hanya mampu menjual 1,5 ton per hari. Namun berbeda dengan agen, warga malah menyambut baik turunnya harga telur ayam di pasaran. Warga yang biasanya hanya membeli eceran, kini bisa membeli hingga 2 kilogram karena harga terjangkau.
6: Pernah sampai 30 per kilonya itu, jadi nggak beli telur.
5: Sekarang beli telur?
6: Sekarang ya, alhamdulillah ini tadi 22.
5: Ya,
6: alhamdulillah turun. Jadi bisa langsung beli 2 kilo.
2: Menurunnya harga sejumlah kebutuhan pokok tak sepenuhnya membuat warga bisa bernafas lega. Saat kebutuhan dapur sedikit longgar karena harga kebutuhan yang sedang ramah, pengeluaran keluarga tetap besar untuk biaya sekolah sang buah hati di tahun ajaran baru. Kebutuhan seperti uang pangkal, daftar ulang, seragam, dan perlengkapan sekolah telah menanti untuk dicukupi.
7: Udah kayak cabai udah normal, mendingan tuh. Bawang juga udah. Cuman minyak doang tuh yang masih melonjak harganya. Pendidikan kali ya. Pendidikan buat sekolah kan emang anak kan harus.
8: Itu bumbu ya, terutama cabai-cabean, sayuran juga ya, daging juga sekarang mahal, lauk pauk. Kalau ibu-ibu ya, selain untuk pendidikan ya, pendidikan juga sangat penting, terutama untuk kemajuan negara ya. Juga kalau bisa pemerintah bisa menurunkin sembako ya.
2: Di tengah banyaknya pengeluaran di tahun ajaran baru, masyarakat terus berharap harga kebutuhan pokok tidak mengalami kenaikan agar keuangan keluarga tetap terkendali. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menyambut tahun ajaran baru, para orang tua mulai sibuk mempersiapkan berbagai kebutuhan anak, salah satunya dengan berburu peralatan sekolah. Tidak sekedar memenuhi kebutuhan fisik, perlengkapan baru ini diharapkan juga mampu untuk memantik semangat dan motivasi baru bagi anak dalam menjalani proses belajar di kelas. Lucy adalah salah satu orang tua yang menyediakan waktu khusus untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah sang buah hati menjelang tahun ajaran baru dimulai. Berdomisili di Probolinggo, ia bahkan sampai rela menemani sang buah hati mencari peralatan sekolah yang dibutuhkan hingga ke Surabaya demi mendapatkan barang yang diinginkan dan harga yang terjangkau. Buku tulis dan beberapa alat tulis menjadi barang-barang yang menurutnya paling penting disiapkan untuk sekolah. Untuk buku dan peralatan sekolah, biasanya budget yang ia persiapkan sekitar Rp200 hingga Rp300.000. Namun lebih dari itu, baginya berburu perlengkapan sekolah bersama sang anak menjadi momen berkesan baginya dan buah hati tercinta.
9: Warren sekarang naik kelas 6, ya persiapannya ya seminggu sebelumnya. Soalnya kalau deket-deket bebet-bebet kan pasti rame ya. Terus kita pastiin dulu dari sekolah, guru-guru itu biasanya kasih tahu berapa jumlah buku apa aja yang perlu dipersiapkan, buku kotak, buku garis, dan lain-lain. Ya, setelah tahu dari situ, baru kita ke sini untuk beli.
1: Tak ingin ketinggalan momen, warga kota Surabaya antusias memburu perlengkapan sekolah anak. Sejak pagi hari, gelombang pengunjung sudah terlihat memadati sejumlah toko buku di Kota Pahlawan.
10: Biasanya sih ramenya, ini udah mulai ramenya itu di akhir bulan kemarin. Biasanya di waktu ramenya mungkin di malam hari aja, ini dari pagi sampai malam udah rame banget, luar biasa banget antusiasnya. Biasanya cari buku, tas sekolah pasti ya, mau yang baru kan pasti kalau untuk tahun ajaran baru. Buku-bukunya juga banyak, sampul dan alat tulis lainnya sih.
1: Pada akhirnya mempersiapkan kebutuhan sekolah anak sebenarnya tidak harus selalu serba baru. Sebagian orang tua memilih membeli barang yang benar-benar dibutuhkan, sementara sebagian lainnya memilih barang baru sebagai pemantik semangat belajar anak. Namun yang terpenting, tetaplah menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi finansial masing-masing keluarga. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Ya, jadwal masuk sekolah sudah di depan mata. Biasanya selain tempat wisata, tempat yang juga banyak diburu orang tua adalah toko seragam. Untuk pembeli seragam baru, buah hati salah satu yang cukup ramai adalah toko seragam di Pasar ASMK Jakarta. Dan kita sudah tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, ada Gita Miningrum saat ini berada di Pasar ASMK. Tepatnya Gita Mi, selamat siang. Gita Mi, bagaimana pantauan Anda kurang dari seminggu lah ya, minggu depan kebanyakan anak-anak sudah kembali ke sekolah, orang tua berburu seragam. Apakah antusiasme ini juga sudah terlihat di sana? Kalau saya lihat banyak atau ada beberapa yang sedang memburu buku tulis sepertinya.
11: Ya Tiffany, sejak pagi Pasar ASMK ini sudah ramai dipadati oleh ibu-ibu dan juga bahkan ibu-ibu yang membawa anaknya langsung datang ke sini untuk melihat ataupun juga berbelanja perlengkapan sekolah. Seperti Tiffany bisa lihat ya di belakang saya, di Pasar ASMK ini memang sudah terkenal sebagai salah satu pusat grosir perlengkapan sekolah yang harganya itu cukup terjangkau. Jadi tidak heran sejak pagi tempat ini tuh dipadati oleh para ibu-ibu yang ingin berbelanja. Apalagi di sini juga bukan hanya menyediakan buku tulis saja, tetapi juga mulai dari pensil, pulpen, bahkan juga pewarna, pensil warna, kemudian juga pernak-pernik lainnya seperti tempat pensil, ada tas, bahkan tumbler juga disediakan di sini. Apalagi juga dengan harga yang cukup terjangkau. Tadi kalau saya perhatikannya harganya itu mulai dari harga Rp30.000 sampai Rp55.000 itu untuk buku tulisnya. Di mana juga salah satu keuntungannya orang datang berbelanja offline itu, tadi saya sempat tanya sama ibu-ibu, mereka masih memilih untuk datang langsung berbelanja online karena bisa memilih barangnya bersama anaknya. Biasanya kalau misalnya kita berbelanja online, kadang-kadang datang pesanannya itu tidak sesuai dengan selera kita gitu ya. Nah, kalau berbelanja online offline itulah yang menjadi keuntungannya karena anak-anak ini bisa langsung request, bahkan tadi ada yang mau gambar Spider-Man, ada yang mau gambar Batman. Jadi memang ini menjadi salah satu pilihan kenapa banyak ibu-ibu datang ke Pasar ASMK ini ya. Tetapi tadi Tiffany, meskipun memang ini sudah ramai dipadati sejak pagi tadi dan bahkan apalagi dari minggu lalu, ini tempat ini sudah ramai dikunjungi ya, karena memang kalau kita tahu minggu depan ini sudah mulai masuk musim ajaran tahun ajaran baru. Jadi memang beberapa ibu, banyak ibu yang sudah berbelanja dari minggu lalu begitu. Ini tinggal beberapa saja yang baru pulang liburan, tadi sempat saya tanya-tanya. Jadi mereka ini para pedagang mengaku memang sudah cukup banyak yang datang untuk berbelanja. Tetapi kalau dibandingkan dengan tahun lalu, tahun ini katanya cukup kurang pembelinya dibandingkan dengan tahun lalu. Selain juga karena memang ada kenaikan harga, tadi sempat saya tanya ada kenaikan berkisar Rp1.000 sampai Rp3.000 begitu. Tetapi ini para ibu-ibu mengaku ini masih harganya cukup terjangkau. Tapi juga buat mereka datang ke tempat ASMK ini karena mereka bisa melihat langsung kualitasnya begitu ya, meskipun memang harganya agak sedikit berbeda dibandingkan dengan online. Dan online juga seperti yang kita ketahui biasanya masih datang ke sini karena
12: sedikit juga mereka yang menggunakan KJP. Nah, ini adalah salah satu keuntungan juga buat

0: mereka yang bisa berbelanja offline, dan Tiffany bisa lihat
1: ya. Mereka yang bisa berbelanja offline, dan Tiffany bisa lihat ya di beberapa toko di situ menerima, ada tulisannya tuh, terima KJP. Jadi ibu-ibu ini yang punya KJP begitu bisa berbelanja di sini menggunakan fasilitas tersebut. Meskipun memang ada beberapa yang tidak cukup karena sebagiannya tuh harus dibayarkan dengan cash, tetapi setidaknya para ibu-ibu ini mengaku mereka sudah cukup terbantu ya dengan adanya fasilitas yang ditawarkan toko-toko di pasar SMK ini dengan menerima KJP begitu. Jadi Tiffany, inilah situasi dan juga suasana yang ada di pasar SMK ini, dan ini para pedagang bilang ini kemungkinan masih akan berlangsung, masih akan ramai sampai hari Minggu nanti karena hari Senin sudah mulai masuk sekolah. Kembali ke Anda, Tiffany.
2: Baik, terima kasih Gita Miatas, laporan Anda dari Pasar SMK. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Berikutnya, masa libur sekolah tidak hanya dimanfaatkan untuk berlibur. Di Ponorogo, Jawa Timur, ada ratusan pelajar yang memadati kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat KTP baru.
3: Suasana lobi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terlihat ramai sejak Rabu pagi. Kantor yang berada di kawasan gedung Pemkab Ponorogo ini sudah dipadati ratusan warga yang mengurus data diri. Dalam antrean, sebagian besar merupakan pelajar yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan perekaman maupun pencetakan IKTP. Membludaknya pemohon membuat kuota pelayanan sesi pagi habis sekitar pukul 10 pagi. Petugas pun mengarahkan sejumlah pemohon agar kembali pada sesi siang demi menjaga pelayanan tetap tertib dan antrean tidak menumpuk. Jumlah pemohon meningkat sekitar 30-40% dibanding hari biasa. Selama libur sekolah, angkanya melonjak menjadi 400-450 pemohon.
4: 100 itu kalau satu orang 20 menit itu bisa dihitung. Dengan 6 meja layanan bisa kita itu kira-kira selesai jam berapa jam. Jadi yang setelah jam 10 baru masuk, itu bisa kita tolak. Nanti silakan kalau hadir kembali setelah jam istirahat jam 1.
3: Sejumlah pelajar mengaku memanfaatkan libur sekolah untuk membuat EKTP. Meski mengantre panjang, dengan waktu tunggu hingga 2 jam, dokumen tersebut dibutuhkan untuk berbagai keperluan administrasi ke depannya.
5: Ya karena udah waktunya buat.
6: Waktunya buat? Ya. Emang memilih di momen liburan sekolah ini ya?
5: Iya.
6: Ini ngantri dari jam berapa?
5: Dari jam 9.
3: Disduk Capil Ponorogo mengimbau masyarakat datang lebih pagi agar tidak kehabisan kuota. Karena kapasitas perekaman setiap sesi hanya mampu melayani 150 pemohon. Catur Priambodo, Ponorogo, Jawa Timur.
2: Ribuan warga Irak di kota suci Karbala berkumpul Rabu malam untuk menghadiri upacara penghormatan terakhir pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Sesaat lagi di News Hour.

0: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
1: Okay, thanks Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam, very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
5: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan, konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
4: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa

0: memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 live di CNN Indonesia.

0: Kembali bersama News Hour, ribuan warga Iran kota suci Karbala serta massa pendukung Hezbollah di Beirut, Lebanon turut berkumpul Rabu malam kemarin untuk menghadiri upacara penghormatan terakhir.
1: Truk besar yang mengangkut peti jenazah pemimpin tertinggi Ali Khamenei bergerak membelah lautan manusia di kota Karbala. Warga yang datang nampak membawa bendera dan membacakan doa-doa untuk pemimpin Iran tersebut.
2: جئنا هنا لأن الإمام الخامنئي هو اللي هو حارب أمريكا حارب إسرائيل الكفر وجاء يعني هو الوحيد اللي وقف بوجه أمريكا وقال لهم لا لم الحمد لله لم يقل لهم نعم بل قال لهم لا الحمد لله والإمام الخامنئي هو إمام المستضعفين دافع عن غزة دافع عن المسلمين سنتهم وشيعتهم.
1: Upacara pemakaman yang dimulai sejak Jumat lalu ini sengaja digelar oleh otoritas Iran bukan hanya sebagai bentuk penghormatan keagamaan, namun juga sebagai simbol keberlanjutan pemerintahan Republik Islam pasca wafatnya Khamenei yang telah memimpin Iran selama hampir 4 dekade. Sementara itu di Beirut, ribuan warga mengibarkan bendera Iran dan Hezbollah di depan sebuah panggung yang menampilkan foto Khamenei di atas kursi kosong. Acara berkabung ini berlangsung bersamaan dengan rangkaian prosesi pemakaman 6 hari Khamenei di Irak sebelum dibawa ke kota Mashhad, Iran untuk dimakamkan hari Kamis. Lebanon menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak sejak kelompok Hezbollah membuka front perlawanan untuk mendukung Iran yang berhadapan dengan Amerika Serikat dan Israel pada Maret lalu. Sejumlah warga yang hadir menyatakan bahwa wafatnya Khamenei justru akan menjadi martir yang memperkuat semangat perlawanan di Timur Tengah.
0: Jenazah Imam Besar Iran Ali Khamenei rencananya akan dimakamkan hari ini, Kamis 9 Juli. Ali Khamenei dikebumikan di Kompleks Makam Imam Reza, Kota Mashhad, Irak. Namun sebelum dikebumikan, jenazah Ali Khamenei dibawa ke Kota Najaf dan Karbala. Dan kita akan langsung menyimak bagaimana prosesi saat ini yang berada di Kota Najaf. Ya, dalam layar yang sedang Anda saksikan adalah prosesi atau salah satu sudut di Al-Ataba Al-Alawiyah atau yang juga dikenal sebagai Imam Ali Holy Shrine, yaitu kompleks tempat suci serta makam bersejarah yang berada atau terletak di Kota Najaf. Kompleks ini dibangun atau didirikan untuk menghormati Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu dari Nabi Muhammad serta khalifah keempat dan juga imam pertama dalam mazhab Syiah. Jenazah pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei disemayamkan di Najaf, di mana ribuan pelayat warga dari berbagai negara hadir di upacara pemakaman di Najaf yang rencananya juga dilanjutkan dengan upacara pemakaman lainnya di Karbala. Ali Khamenei dimakamkan di Kompleks Makam Imam Reza di Kota Mashhad, Iran pada hari ini, yaitu Kamis 9 Juli, yang merupakan masjid atau Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran ini merupakan masjid yang menjadi pusat spiritual, kemudian budaya dan juga sejarah, serta situs yang dianggap paling suci di Iran, khususnya bagi umat muslim, yaitu mazhab Syiah.

0: Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan baru ke sejumlah wilayah Iran. Serangan terjadi ketika gencatan senjata masih berlaku serta hanya beberapa pekan setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman damai.
1: Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan baru ke sejumlah wilayah di Iran. Serangan ini terjadi saat gencatan senjata masih berlaku, serta hanya beberapa pekan setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman damai. Amerika Serikat mengumumkan serangan terbaru itu dilancarkan pada Selasa 7 Juli waktu setempat. Melalui media sosial, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENCOM menyatakan telah melancarkan serangkaian serangan dahsyat ke target-target di Iran. Menurut CENCOM, operasi ini merupakan balasan atas penyerangan Iran terhadap kapal-kapal komersial di jalur pelayaran internasional. Rekaman warga memperlihatkan asap tebal membubung dari kawasan pelabuhan Kuwaistak di Provinsi Hormozgan, serta ledakan dan kebakaran di pelabuhan Haqqani Bandar Abbas. Media Iran juga melaporkan ledakan terjadi di Sirik, Pulau Qasem hingga pusat kilang minyak Pulau Kark di sekitar Selat Hormuz. Selat Hormuz kembali menjadi titik panas konflik ini. Amerika Serikat menyebut serangannya ke Iran merupakan balasan atas insiden penyerangan kapal tanker di jalur pelayaran strategis tersebut. Sementara Iran mengaku telah membalas dengan menargetkan pangkalan militer AS di Bahrain dan Kuwait. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan pencabutan lisensi penangguhan sanksi minyak oleh Amerika Serikat telah melanggar pasal 10 nota kesepahaman yang ditandatangani pada 18 Juni lalu. Teheran menilai Washington tidak konsisten dan tidak dapat dipercaya. Amerika Serikat kini memberikan batas waktu hingga 17 Juli bagi Iran untuk menghentikan seluruh transaksi minyaknya. Iran pun memperingatkan akan mengambil tindakan tegas demi menjaga kepentingan dan keamanan nasionalnya.
0: Berikutnya detik-detik tornado yang menerjang Huanggang, China terekam kamera amatir warga. Kencangnya angin membuat warga berhamburan berlindung ke bangunan terdekat. Sementara itu di India, detik-detik longsor juga terekam CCTV menewaskan 3 orang. Sementara sejumlah pekerja masih dalam pencarian.
1: Detik-detik saat tornado menyerang wilayah jalanan China Tengah di Huanggang, Provinsi Hubei pada Senin lalu sempat terekam kamera amatir. Warga berusaha menyelamatkan diri dengan berlindung di dalam bangunan terdekat saat angin menyapu gerobak makanan dan berbagai benda lainnya hingga terlempar. Reuters mengonfirmasi kerusakan terjadi pada papan jalan, jendela bangunan, serta lapak para pedagang di jalanan. Selain itu, lembaga darurat setempat mengonfirmasi badai juga terjadi di beberapa kota lainnya. Sementara stasiun televisi pemerintah melaporkan pada Selasa terdapat 4 orang tewas akibat badai petir ini. Informasi terkini total korban tewas akibat bencana 2 tornado yang melanda China mencapai 15 orang dan lebih dari 300 orang terluka. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik bencana longsor menghantam proyek pembangunan terowongan di kota Kala di Kerala, India. Bencana tersebut terjadi pada Selasa 7 Juli dan membuat orang-orang di sekitar lokasi panik berlarian menyelamatkan diri. Longsor tersebut membawa material tanah dan lumpur dan mendorong truk tangki yang berada dekat dengan titik lokasi. Mobil tangki yang terseret pun ikut menyapu warga yang lari dan berhenti saat menghantam mobil lain yang terparkir. Dilaporkan 3 orang meninggal dunia akibat insiden ini, sementara sejumlah pekerja lainnya selamat dan yang dinyatakan hilang masih dalam pencarian. Tim gabungan yang terdiri dari NDRF, polisi, dan damkar telah dikerahkan untuk membantu proses evakuasi. Kini otoritas setempat menduga longsor terjadi akibat penumpukan material galian di lokasi proyek.
0: Kemunculan seekor buaya 1,5 meter dari saluran drainase juga menghebohkan warga El Hatillo, Venezuela. Beruntung buaya ini tidak menyerang warga dan hanya terdiam ketika terekam kamera amatir. Sementara itu banjir di China Selatan menggenangi sebuah peternakan membuat 900 reptil lepas termasuk diantaranya ular kobra berbisa. Tim penyelamat dibantu warga ditugaskan menangkap hewan yang berkeliaran tersebut.
2: Beginilah detik-detik warga dihebohkan dengan kemunculan buaya di saluran drainase di La Lagunita, kawasan El Hatillo, negara bagian Miranda, Venezuela. Seekor buaya ini ditemukan pada Selasa dan sontak menjadi tontonan pengguna jalan raya yang melewati jalan tersebut. Namun buaya sepanjang 1,5 meter itu terpantau hanya diam saat terekam dan tidak bergerak.

0: gerak hingga petugas kepolisian datang ke lokasi. Kemunculan buaya di luar habitat aslinya ini langsung dilaporkan warga ke pihak berwenang untuk segera melakukan upaya evakuasi. Beruntung tidak ada laporan korban luka di permukiman tersebut. Kini buaya tersebut sementara dipindahkan ke pusat penyelamatan dan penampungan satwa liar di LH Tilo dengan melibatkan tim gabungan daerah setempat. Pasca bencana banjir yang menerjang wilayah Cina Selatan, masyarakat harus ekstra waspada. Pasalnya banjir menggenangi peternakan binatang buas di Hangzhou sejak Senin pagi, membuat 900 reptil, termasuk ular kobra berbisa, lepas dari penangkarannya. Seorang warga dilaporkan tergigit dan kini sedang menerima perawatan medis. Tim penyelamat dibantu warga desa pun bekerja sama mencari ratusan ular yang lepas dengan menggunakan jaring ikan untuk menangkapnya. Bahkan seekor ular kobra sempat memunculkan kepalanya di tengah derasnya air banjir dan masuk ke permukiman hingga membuat panik warga. Menurut media lokal, banjir diakibatkan dari jebolnya Waduk Liulan dan Yun Biao usai dihantam hujan deras. Sementara itu, warga diimbau untuk menjauhi area banjir selama operasi penangkapan reptil yang dilakukan oleh tim darurat.
1: Sebuah patung trofi Piala Dunia setinggi 8,47 meter yang terbuat lebih dari 1,36 juta keping Lego diresmikan di Rockefeller Plaza, New York, Amerika Serikat pada hari Senin. Dalam pameran ini juga ditampilkan figur Lego yang menggambarkan sosok Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hingga Kylian Mbappe.
2: Legenda asal Brazil Cafu turut meresmikan patung trofi Piala Dunia setinggi 8,47 meter yang terbuat dari balok Lego di Rockefeller Plaza, New York, Amerika Serikat pada Senin. Menurut pihak Lego, pembuatan dan pemasangan karya tersebut melibatkan tim yang terdiri dari 59 ahli serta memakan waktu sekitar 7.040 jam kerja dan terbuat dari sekitar 1,36 juta keping Lego. Dalam pameran ini juga ditampilkan figur Lego yang menggambarkan sosok Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, serta rekan senegara Cafu, Vinicius Junior.
3: It's so emotional, it's massive, it's like almost 8.5 meters tall, and it's made of more than 1,360,000 bricks. Just the bricks alone weighs 4.2 tons, and so coming out of this building and seeing this is very emotional. It's like, I was speechless, honestly, when I first saw it.
2: Instalasi Lego tersebut terbuka untuk umum dan akan dipamerkan di Rockefeller Center selama sisa turnamen Piala Dunia yang akan berakhir 19 Juli nanti saat pertandingan final Piala Dunia.
1: Dan selanjutnya, News Hour masih akan kembali bersama rekan saya, Bram Herlambang. Saya Tiffany Raitama, pamit. Selamat siang, tetaplah bersama kami.

0: Informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di

0: Bak kisah dalam film drama Cina, penjual cilok ini disebut-sebut sebagai CEO yang sedang menyamar. Pasalnya keseharian warga desa Patemon, kecamatan Tlogosari, Bondowoso, Jawa Timur ini menjajakan cilok keliling desa. Namun jika dilihat kediamannya sangat kontras dengan profesinya sebagai pedagang cilok keliling. Bagaimana tidak, rumah mewah dengan pilar-pilar tinggi seakan menggambarkan status sosialnya. Daniel Abdul Aziz memilih tetap berjualan cilok meski sebenarnya ia hidup berkecukupan usai menikahi istrinya yang merupakan putri salah satu petani kaya. Meski sudah hidup nyaman, pemuda ini tidak gengsi demi mencari nafkah halal untuk istri serta anak semata wayangnya. Awalnya sempat ditentang mertua, namun perlahan usahanya ini direstui lantaran semakin laris.
1: Motivasi jualan cilok ini saya ingin usaha sendiri, Ma. Prinsip hidup saya itu kan 100% tanggung jawab saya. Siapa tahu dengan saya berjualan cilok seperti ini nanti bisa bikin banyak gerobak, bisa bikin lapangan pekerjaan, Mas. Awalnya ada rasa malu. Tapi saya mikirnya kalau saya dapat apa dari rasa malu ini? Mertua dulu sempat ada penolakan, Mas. Dari mertua, soalnya kasihan gitu katanya, Mas, kalau jualan cilok. Kalau ada yang menganggap saya CEO yang menyamar itu, bukan, saya tidak anu, Mas. Saya bukan CEO, saya hanya pedagang pentol, Mas.
0: Tinggal di rumah mewah dan memiliki kehidupan yang mapan bukan menjadi alasan bagi Daniel untuk berhenti bekerja. Terlebih, ia merupakan tulang punggung keluarga. Kisah CEO yang menyamar ini mendadak viral di media sosial dan mengundang beragam tanggapan dari warganet. Syaiful Kusmandani, Bondowoso, Jawa Timur.
2: Nasib memilukan dialami oleh nenek Ngatini. Di usia senjanya, ia terancam kehilangan tanah dan juga rumahnya di Jombang. Pasalnya utang puluhan juta membengkak menjadi ratusan juta rupiah. Sementara itu di Samarinda, dua pemuda nekat membobol minimarket karena terlilit hutang.
3: DA tidak menyangka paginya akan dibangunkan oleh sejumlah orang yang mengucapkan selamat ulang tahun. Doakan selamat. Ia semakin bingung saat mengetahui ternyata orang-orang yang membangunkannya ternyata adalah sejumlah polisi yang akan menangkap. Pemuda 21 tahun ini ditangkap setelah terlibat aksi pembongkaran toko yang sempat viral di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dari penggeledahan di kamar kos pelaku, petugas menemukan sejumlah barang bukti seperti linggis, topeng, dan pakaian yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya. Dalam aksinya, DA dibantu rekannya remaja yang bermasalah dengan hukum. Keduanya diketahui telah membobol minimarket di Jalan Padat Karya sebanyak 2 kali berturut-turut dengan kerugian 50 juta rupiah. Keduanya cukup lihai mengintai target dengan memastikan tidak ada penjaga toko serta mematikan mesin pemindai sidik jari dan CCTV toko sebelum membongkar brankas dengan linggis. Kompol Rahmat Ariwibowo, Kasat Reskrim menyebut bahwa aksi para pelaku dilatar belakangi karena adanya utang piutang.
4: Ya untuk anak yang berhadapan di hukum itu dia hasil pemeriksaan sementara dia diajak oleh saudara diri dari sini.
3: Polisi menduga pelaku telah beraksi di sedikitnya 6 lokasi berbeda di Samarinda. Polisi juga mengimbau masyarakat juga melapor jika pernah menjadi korban. Sementara di Jombang, Jawa Timur, nasib pilu dialami nenek Ngatini. Di usia yang telah menginjak 69 tahun ini, sang nenek terancam kehilangan 2 bidang tanah dan bangunan miliknya. Ngatini diketahui memiliki tanggungan utang kredit sebesar 25 juta rupiah dengan jaminan sertifikat tanah dan 500 ribu rupiah dengan jaminan surat kendaraan bermotor ke bank pemerintah. Saat hendak melunasi hutang, bukannya mendapatkan kembali asetnya, ia justru menerima surat dari pengadilan yang menyatakan bahwa total utangnya saat ini membengkak menjadi 2 bagian dengan masing-masing sebesar 70 juta rupiah dengan nilai total 140 juta rupiah.
5: Terus tinggal ngeten lho, Mas. Serangkung kali gangsal atuh niku wau ngoten lho. Tapi kula lek bunga nggih namung setunggal.

0: Nah, terus kula waktu ngangsal niku surat king pengadilan kok niku dados kali, kula nggih kaget mah niku nggih. Niki kok kok kula Pak Man 70, Joko kok 70, kula ngoten biasa niku setunggal ngeten.
1: Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh kontributor CNN Indonesia terhadap pihak bank, namun hingga Selasa petang belum ada jawaban. Kini kasusnya telah bergulir ke ranah hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kasus intimidasi berujung maut yang dialami oleh Dr. Ica terus diproses hukum oleh polisi. Masyarakat mulai angkat bicara. Sementara hingga saat ini polisi juga belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Pihak terlapor yakni anggota DPRD membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi.
3: Kasus Dr. Ica yang ditemukan meninggal mengakhiri hidup karena diduga depresi akibat intimidasi terus diproses polisi. Meski begitu, nyaris 2 pekan usai Dr. Ica meninggal, polisi belum juga menetapkan tersangka. Merespons kasus ini, warga Kota Kupang pun angkat bicara.
4: Untuk kasusnya Dr. Ica, menurut saya sebagai masyarakat awam, penegak hukum harus super ekstra bekerja maksimal untuk memastikan para pelaku itu segera ditindak. Khawatirnya semakin lama dibiarkan, berita-berita lain menutupinya. Apalagi kan sekarang sesuatu yang viral itu bisa membuat yang utama tadi hilang, Pak.
5: Sebagai warga Kota Kupang, polisi segera menindaklanjuti permasalahan ini dan terduga pelaku segera diproses sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga tidak terjadi lagi kekerasan, baik itu kekerasan verbal maupun non-verbal, di lingkungan masyarakat, terkhususnya bagi perempuan dan tenaga kesehatan.
3: Sejauh ini polisi terus melakukan proses hukum usai keluarga Dr. Ica secara resmi melaporkan 4 orang yang diduga melakukan intimidasi. Mereka adalah 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara dan seorang istri salah satu dari mereka. Sabtu 4 Juli polisi memeriksa 2 terlapor yakni anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara TTU masing-masing Teresius Lazakar dan Robert Tubani. Usai diperiksa, 2 terlapor enggan berkomentar banyak. Sementara itu, pengacara terlapor membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi yang dilakukan kliennya.
6: Dan secara khusus kami tegaskan bahwa peran dari klien kami sejauh ini sesuai fakta yang berhasil kami kumpulkan ialah mereka hanya terlibat atau berperan dalam kejadian tanggal 13 Juni di Rumah Sakit Leona. Sementara untuk kejadian tanggal 26 Juni, itu tentu masih harus membuktikan pembuktian yang akurat, pembuktian ilmiah yang tadi saya katakan, karena ini terpisah dan rentan waktunya juga cukup jauh.
3: Meski terlapor membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi, sebaliknya Ketua DPRD Timur Tengah Utara, Christophorus Evi, yang telah diperiksa selama 2 jam sebagai saksi mengaku, dirinya mendapatkan pengakuan intimidasi secara langsung oleh Dr. Ica sebelum ditemukan meninggal.
7: Karena sebelum meninggal, pada tanggal 17 Juni 2026, saya selaku Ketua DPRD mengunjungi almarhum Dr. Ica Pakenoni yang waktu itu masih dirawat di Rumah Sakit Leona Kefa Menado. Apa-apa saja yang disampaikan oleh Dr. Ica kepada saya, itu yang saya sampaikan juga kepada penyidik di Polres TTU.
3: Polres Timur Tengah Utara belum menetapkan tersangka dalam kasus Dr. Ica. Sejauh ini polisi telah memeriksa 11 saksi termasuk Ketua DPRD Timur Tengah Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sekitar 30% lahan tempat pembuangan sampah akhir Jatiwaringin Tangerang masih terbakar. Sementara sejumlah titik api kembali muncul di TPA Cikolotok Purwakarta. Kebakaran juga terjadi di 1 lahan di Rorotan Cilincing, Jakarta Utara.
8: Proses pemadaman kebakaran di tempat pembuangan sampah akhir Jatiwaringin di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten terus dilakukan oleh petugas gabungan pada Rabu siang. 30 personel Manggal Agni masih berjibaku melakukan proses pemadaman menggunakan sistem injeksi dengan cairan khusus. Selain 19 mobil pemadam kebakaran, 3 unit waterbombing dikerahkan untuk memadamkan titik api yang masih menyala di sisi barat TPA Jatiwaringin. Kepala BPBD Kabupaten Tangerang mengatakan, area yang masih terbakar tersisa 4 dari 15 hektar lahan. Kendala utama

0: Dalam proses pemadaman adalah gas metana dalam timbunan sampah yang bisa memicu munculnya titik api baru bila terpapar suhu panas. Sementara itu, saat ini warga yang mengungsi di kantor desa tersisa 20 orang dari 192 orang.
1: Mana yang sudah padam itu utara dan selatan, tinggal barat aja. Skema pemadamannya, metodenya hampir sama, ya metodenya hampir sama, hanya sudah bergeser ke wilayah barat.
2: Ada penambahan peralatan kayak waterbombing gitu, Pak?
1: Waterbombing ada 4 unit, tapi yang baru beroperasi 3 unit. Insya Allah nanti yang satu lagi menyusul.
0: Sejumlah titik api kembali muncul di beberapa titik di area kebakaran TPA Cikolotok, Purwakarta. Asap tebal juga masih terus mengepul di beberapa bagian lokasi TPA. Secara keseluruhan, kebakaran yang melanda TPA sudah bisa dipadamkan oleh pihak pemadam kebakaran dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. Namun beberapa titik yang sulit dijangkau, terutama di bagian selatan TPA, masih terus mengeluarkan asap. Adapun area TPA Cikolotok yang sempat terbakar diperkirakan mencapai 1 hingga 2 hektar dari total luas 10 hektar. Sementara aktivitas pembuangan sampah di TPA Cikolotok tetap berjalan normal. Inilah gambar udara yang memperlihatkan asap tebal akibat kebakaran di sebuah lahan di kawasan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara, Rabu siang. Sementara itu, sejumlah petugas kebakaran berusaha untuk memadamkan api agar tidak menjalar. Berdasarkan keterangan warga, kebakaran diduga berawal dari pembakaran barang bekas seperti kabel oleh orang tak dikenal. Sisa bara api kemudian membakar tanaman yang sudah kering. Kondisi tersebut memang kerap terjadi di kawasan tersebut.
3: Nah ini kelihatannya terindikasi membakar kabel lagi, bekas-bekasnya atau bara-baranya bekas pembakaran dibuang ke lahan yang kosong. Nah lahan kosong itu banyak rumput-rumput yang sudah kering, sehingga terjadilah kebakaran seperti ini, Pak.
4: Berarti sudah sering ya, Pak?
3: Ya, berarti sudah beberapa kali, Pak, bahkan sudah berterjuran.
0: Setelah diterjunkan sedikitnya 2 unit mobil pemadam kebakaran, akhirnya bisa dipadamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Proyek strategis nasional yang berkaitan dengan penanganan masalah sampah di Provinsi Bali dibangun di Kota Denpasar. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik, PSEL, akan berdiri di lahan seluas 6 hektar dengan kapasitas olah 1.500 hingga 2.000 ton sampah perharinya.
6: Menjadi lokasi perdana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL oleh Danantara Indonesia adalah bentuk sinergi Provinsi Bali dengan pemerintah pusat untuk menangani kedaruratan sampah di Pulau Dewata. Peletakan batu pertama proyek PSEL yang dilakukan Selasa pagi di kawasan Bendungan Denpasar diharapkan menjadi solusi jangka panjang penanganan permasalahan sampah yang menjadi ancaman lingkungan termasuk industri pariwisata Bali.
7: Mudah-mudahan sesuai target tahun 2027 fasilitas ini selesai yang akan mengolah sampah Denpasar dan Badung minimum 1.200 ton per hari sehingga masalah sampah di Bali itu bisa selesai. Mudah-mudahan kita sudah memiliki jalan yang baik dan ini akan menyelesaikan masalah sampah di Bali sekaligus meningkatkan citra pariwisata Bali.
6: Proyek dengan nilai investasi sebesar 3 triliun rupiah ini diharapkan dapat menurunkan emisi sampah sebesar 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun dari tempat pembuangan akhir sampah. Ditargetkan akan mengolah lebih dari 40% timbunan sampah di Bali atau setara dengan 500 ribu ton sampah per tahunnya. Teknologi Moving Grid Incinerator dipilih karena keandalan operasionalnya serta kesesuaian dengan karakteristik sampah perkotaan di Indonesia.
8: Setelah ini akan ada 8 ya, Pak Mandu ya?
9: 8
8: lagi akan, 8 lagi setelah ini baru Bali pertama, habis itu 8 lagi. Tadi Pak Jubur mengatakan ada hampir 24 ya? 24 yang seperti ini akan segera di launching juga. Tapi ini baru menyelesaikan 22,5%, masih ada 77,5%. Nah, itu nanti dengan berbagai teknologi.
10: Inilah langkah-langkah yang kita lakukan karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara.

0: Ini adalah teknik terakhir yang bisa mengambil semua sampah yang ada. Mau sampah baru, mau sampah lama, bisa diserap, bisa diambil.
1: PSEL yang dibangun di Bali ini mengikuti European Industrial Emission Directive atau standar pengelolaan emisi industri negara-negara Eropa yang menjadi acuan pengendalian emisi yang ketat. Di sela-sela groundbreaking PSEL dilakukan juga penandatanganan jual beli tenaga listrik dengan PT PLN yang menjadi landasan komersial penyerapan listrik yang dihasilkan PSEL ke jaringan PLN. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
2: Bagi yang rindu dengan permainan tradisional di Museum Benteng Frederberg, Kota Yogyakarta, ada 15 jenis permainan tradisional yang bisa Anda mainkan. Tentu cocok untuk mengisi libur sekolah anak. Informasinya kami sajikan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

Upaya menumbuhkan kreativitas dan kepercayaan diri anak dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan edukatif. Salah satunya adalah lewat kompetisi storytelling yang menggabungkan kemampuan berbahasa dengan pengenalan budaya lokal. Melalui dukungannya pada ajang Little Storytellers 2026, Bank Jakarta menegaskan komitmennya dalam mendorong lahirnya generasi muda yang kreatif dan juga berdaya saing.

0: Suara anak-anak yang penuh ekspresi mengisi Hall C1 Pekan Raya Jakarta Kemayoran Minggu siang. Mereka tampil bergantian membawakan dongeng rakyat Betawi dan kisah yang mengangkat kekayaan budaya Jakarta dalam ajang Little Storytellers 2026 yang bertemakan Exploring Jakarta Through Fairy Tales. Bank Jakarta hadir sebagai sponsor utama dalam penyelenggaraan Little Storytellers 2026. Melalui kegiatan ini, Bank Jakarta ingin mendorong potensi generasi muda sejak dini, sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap warisan budaya daerah dalam kemasan yang modern dan menyenangkan. Sebagai bagian dari upaya menciptakan kompetisi yang edukatif dan berkualitas, dalam penilaiannya, lomba ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kategori umur 6 hingga 8 dan kelompok umur 9 hingga 12.
1: I think in my opinion will be confidence because some participants pastinya mereka kalau among the crowded places they will feel nervous and that would be the biggest challenge in terms of their confidence and how to handle their nervousness itself when they going to tell the story in front of the public.
0: Storytelling ini menjadi wadah bagi peserta untuk mengasah kemampuan berbahasa Inggris sekaligus melatih kepercayaan diri dan kreativitas melalui penyampaian cerita yang menarik. Antusiasme tidak hanya datang dari para peserta, namun juga orang tua yang turut memberikan dukungan sepanjang perlombaan berlangsung.
2: Acara ini sangat bermanfaat, Kak. Pertama, menambah pengetahuan tadi tentang kota Jakarta. Jadi, Petra nggak sekedar tinggal di Jakarta, tapi dia tahu, oh, tadi ada teman-teman yang kita sejarah Jakarta, ada yang cerita tentang makanan khas Jakarta, bahkan legenda tentang Jakarta dikasih pitung cerita dari, tadi ada cerita dari Marunda juga, kayak gitu, Kak. Bagus banget dari Bank Jakarta juga sangat komunikatif sekali, Kak. Ngasih masukan, ngasih tentang tahun acaranya semuanya jelas, dan hadiahnya juga sangat menarik bikin anak-anak semangat.
0: Kehadiran Bank Jakarta dalam ajang ini juga menjadi bagian dari upaya mendekatkan diri kepada masyarakat melalui program yang memberikan manfaat nyata bagi keluarga dan dunia pendidikan. Tidak hanya mendukung penyelenggaraan acara, Bank Jakarta juga memperlihatkan komitmen berkelanjutan dalam membangun ekosistem pembelajaran yang positif bagi anak-anak. Selama acara berlangsung, anak-anak terlihat sangat antusias, menampilkan pertunjukan yang epik saat giliran tampil dan turut meramaikan serta merespon penampilan peserta lain dari bawah panggung. Untuk membangun suasana cerita pun, berbagai properti digunakan seperti wayang, tongkat, dan lainnya.
3: Hari ini lombanya seru banget. Dari kemarin aku udah persiapin buat lomba ini, udah panjang banget. Sebelumnya kan ada yang bagian babak penyelisihan dulu. Itu udah dari lama banget, udah seminggu lalu kira-kira aku belajarnya. Terus tadi di panggung aku ada agak-agak deg-degan tapi aku seneng banget. Itu seru banget tadi di panggung. Abis itu aku seneng banget bisa dapat juara satu. Aku seneng banget dan bangga bisa dapat juara satu dan lebih serunya lagi aku bisa ketemu bareng teman-teman aku.
0: Melalui Little Storytellers 2026, Bank Jakarta berharap dapat terus menghadirkan manfaat, mendorong tumbuhnya kreativitas, literasi, serta kepedulian terhadap budaya lokal sebagai bagian dari kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan dan pengembangan generasi penerus bangsa.

0: Memasuki tahun ajaran baru, orang tua siswa mulai mempersiapkan sejumlah perlengkapan sekolah seperti seragam, buku-buku, hingga sepatu. Hal ini membuat permintaan berbagai kebutuhan sekolah mulai meningkat.
1: Tahun ajaran baru sudah di depan mata, nampaknya masyarakat juga sudah mulai membeli berbagai perlengkapan sekolah, mulai dari seragam, tas, hingga sepatu. Lalu bagaimana strategi orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak, dan bagaimana penjualan perlengkapan sekolah di tahun ini?
2: Kawasan Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat menjadi salah satu sentra penjualan berbagai perlengkapan sekolah, mulai dari buku-buku, tas, hingga seragam. Para penjual perlengkapan sekolah berjejer menawarkan berbagai produk dengan beragam variasi model dan harga. Bagi sejumlah orang tua, berbelanja perlengkapan sekolah menjadi agenda tahunan. Anggaran belanja juga disiapkan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak.
3: Seragam, baju, celana, seperti itulah perlengkapan sekolah lah. Buku, sepatu segala macam.
4: Ada budget khusus gak sih, Pak?
3: Ada, budget khusus memang disediakan untuk belanja anak-anak sekolah
4: setiap tahun.
5: Belanja, kebutuhan beli seragam, kan sekarang masuk sekolah, dia naik kelas 2, jadi serba baru lah. Gitu. Seragam ke atasannya, ke bawahannya, sepatu, sama lokasi juga, sama tas juga.
4: Kamu ada budget khusus yang disiapin?
5: Ada kayaknya malah sekitar 1.500.000-an.
2: Meski terpantau cukup ramai, sejumlah pedagang mengaku permintaan perlengkapan sekolah tidak seramai tahun lalu. Bagi Rina misalnya, penjualan sepatu sekolah di tokonya turun drastis. Biasanya dalam satu hari, puluhan pasang sepatu habis terjual. Namun pada tahun ini, hanya beberapa pasang sepatu saja yang terjual.
6: Nah, kalau dulu mah emang kita ordernya 10 dus juga hampir nambah lagi. Sekarang mah drastis banget turunnya. Ya.
4: Kira-kira sehari bisa kejual berapa tuh, Teh?
6: Paling kalau 10 lah, 10 pasang.
4: 10 pasang ada. Tahun lalu?
6: Tahun lalu mah bisa lumayan lah, 2 dus juga keluar, 3 dus alhamdulillah lah.

0: Hal serupa juga diungkapkan salah satu penjual seragam sekolah. Tahun ini sekitar 800-an potong seragam ia siapkan untuk dijual. Kurang dari satu pekan masuk sekolah, barang dagangannya baru terjual tak lebih dari 50%.
1: Banget. Kita itu kalau tahun lalu bisa sehari itu 100 potong. Sekarang 40 potong juga udah mewah. Gitu, nggak tahu tuh kenapa ya. Cuman grafik peningkatannya ada.
0: Sementara itu, penjual seragam di kawasan Bandung Timur mengaku mengalami kenaikan permintaan meski tak begitu signifikan. Tahun ini ada ribuan pasang seragam yang ia siapkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Permintaan mulai meningkat sejak dua pekan jelang masuk sekolah, namun pola pembelian tahun ini berbeda dibanding tahun sebelumnya. Jika dulu konsumen cenderung membeli seluruh kebutuhan dalam satu waktu, kini pembelian dilakukan secara bertahap dalam beberapa kunjungan.
2: Sekarang tuh memang kan penerimaan murid sekolah tuh nggak kayak tahun kemarin ya. Kalau kemarin kan serentak, sekarang tuh kayak ada dipisah-pisah gitu loh. SMP kapan, SMA kapan gitu, SD kapan. Jadinya memang nggak serentak berbarengan semua belinya gitu.
0: Diprediksi peningkatan pembelian berbagai perlengkapan sekolah akan kembali meningkat 2 hingga 1 hari tahun ajaran baru dimulai pada 13 Juli mendatang. Kiki Aryadi, Helmi Surya Negara, Bandung, Jawa Barat.
3: Banyak cara dapat dilakukan anak-anak untuk menghabiskan waktu libur sekolah. Salah satunya seperti yang tampak di Komplek Museum Benteng Frederik Yogyakarta ketika anak-anak asyik bermain permainan tradisional.

0: Kangen dengan permainan-permainan tadi? Anda bisa mengunjungi Kompleks Museum Benteng Frenenberg di kota Yogyakarta. Selain sejumlah diorama, kini ada pula area yang sengaja disiapkan untuk anak-anak bermain. Bukan permainan konsol apalagi gawai, namun berbagai permainan tradisional yang mungkin mulai ditinggalkan. Ya, alih-alih terbuai derasnya perkembangan teknologi, anak-anak di tempat ini justru diajak untuk berselaras dan berinteraksi. Sedikitnya terdapat 15 jenis permainan tradisional yang disiapkan di area ini. Mulai dari permainan ketangkasan seperti egrang, hingga permainan yang menuntut strategi seperti congklak bisa ditemukan di tempat ini.
1: Egrang, engglek sama apa? Seru banget. Ya, jarang main kayak gitu.
0: Tak hanya anak-anak, orang tua pun mengaku senang dengan permainan tradisional ini. Meskipun para orang tua mengaku kesulitan untuk mengenalkan permainan tradisional kepada anaknya lantaran mulai terlupakan.
2: Alhamdulillah senang, terus seru, bisa nostalgia lagi sama permainan zaman dulu ya ini. Responnya sangat ini ya, maksudnya happy, terus dari awal juga udah excited, senang gitu.
0: Area permainan anak ini sengaja dihadirkan pada momen libur sekolah, dikemas dalam festival permainan tradisional bertajuk Playon. Festival ini dilaksanakan hingga akhir Juli mendatang.
3: Ya, supaya anak-anak itu kemudian dapat mengenal beraneka macam permainan tradisional yang mungkin dulu dimainkan oleh para orang tua mereka. Selain itu tentunya juga tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengenang kembali masa kecil dari orang-orang dewasa, dari bapak, ibu, anak-anak tersebut, atau bahkan bagi kakek, nenek.
0: Area permainan tradisional ini dibuka sesuai dengan jam operasional museum sejak pukul 6 pagi hingga 9 malam. Cukup dengan membeli tiket masuk museum seharga Rp15.000 hingga Rp20.000, anak-anak bisa puas bermain dan berinteraksi di tempat ini. Bambang Jati Asmoro, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, pengamanan di Markas Polda Metro Jaya diperketat sejak Kamis pagi. Penjagaan ketat ini dilakukan pasca penyidik kepolisian melakukan penggeledahan di 12 lokasi berbeda. Pengetatan pengamanan terlihat mulai dari pintu masuk markas hingga gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Tidak seperti hari biasa, penjagaan markas Polda Metro Jaya kini dijaga ketat oleh personel bersenjata. Langkah ini diambil menyusul adanya sekelompok orang yang mendatangi gedung Ditreskrimsus dengan mengendarai 4 unit mobil, di mana salah satunya menggunakan plat dinas TNI. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, sejumlah personel Brimob disiagakan pada beberapa titik strategis. Selain berjaga di area pintu masuk dan gedung Ditreskrimum, personel Brimob juga menggelar patroli keliling secara berkala pada area markas Polda Metro Jaya. Peningkatan status pengamanan ini terjadi setelah tim penyidik gabungan menggeledah 12 lokasi sejak Rabu hingga Kamis pagi. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai puluhan miliar rupiah, mata uang asing, serta puluhan kilogram emas dari beberapa lokasi seperti di kawasan Jakarta Selatan dan Bogor. Dan kondisi terkini dari Polda Metro Jaya pasca penyidik kepolisian melakukan penggeledahan di 12 lokasi berbeda, kita langsung tanyakan kepada rekan kami koresponden CNN Indonesia, Nova Naya Antaka di Polda Metro Jaya. Selamat siang, Naya. Jadi apa informasi terbaru dari Polda?
5: Ya, selamat siang Bram. Benar sekali tadi kalau misalnya tadi Anda sampaikan sejak pagi tadi kondisi atau kalau kita lihat situasi di Polda Metro Jaya ini berbeda karena ada peningkatan pengetatan penjagaan dari Polda mulai dari pintu masuk hingga di tempat saya melaporkan, tepatnya di depan Direktorat Reserse Kriminal Umum. Karena kalau kita lihat ada dari hasil penyidikan ada 12 tempat yang digeledah oleh Polda Metro Jaya. Salah satunya adalah di salah satu rumah rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dari hasil penggeledahan tersebut, ada beberapa barang bukti yang diperoleh yang tadi pagi juga sempat ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya. Di antaranya adalah ratusan miliar, ada sekitar 476 miliar yang diamankan. Ini terdiri dari rupiah dan juga uang atau dengan mata uang asing. Kemudian ada 76 kilogram emas dan juga beberapa saksi yang diamankan. Namun terkait seperti apa detail dari hasil penggeledahan ini, memang awak media masih berkumpul dan menunggu untuk konfirmasi lebih lanjut. Selain itu juga, selain dari kawasan rumah mewah di Sentul, pihak dari Polda Metro Jaya juga sempat menggeledah di salah satu kafe yang berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, di mana dari hasil penggeledahan juga ditemukan sebuah berangkas yang berisi uang yang jumlahnya juga cukup fantastik, puluhan miliar, terdiri dari rupiah dan juga beberapa mata uang asing seperti dolar Amerika dan juga Singapura. Dan ini juga memang masih dalam tahap penyidikan dan dari pihak Polda Metro Jaya. Dan kalau kita lihat penjagaan diperketat ini memang dilakukan pasca penyidik Kortas Tipdikor Polri dan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum ini melakukan penggeledahan dari 12 lokasi. Kemudian ini juga karena adanya dugaan korupsi yang sepanjang hari Rabu hingga hari ini, Kamis pagi ini, ada 3 kasus korupsi yang menjadi sorotan yang ditangani oleh Kortas Polri dan juga di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Di antaranya adalah terkait pengadaan batu bara yang memicu pemadaman listrik, kemudian juga ada korupsi PT Asabri dan juga penyelesaian hutang PT CBS kepada anak perusahaan Krakatau Steel. Sehingga memang kalau kita melihat, kalau ditanya apakah hasilnya, kemudian siapa saja yang terlibat, tentunya kita tidak bisa mendahului. Kita akan masih menunggu seperti apa konfirmasi langsung dari pihak kepolisian terkait hasil penemuan dan juga penggeledahan dari 12 titik lokasi, salah satunya di tempat rumah mewah di kawasan Sentul yang juga tentunya hasil dari penggeledahan ini cukup fantastik. Nilainya ada 476 miliar, kemudian ada emas 76 kilogram dan juga di beberapa tempat lainnya, salah satunya di kafe di kawasan Jakarta Selatan. Kita masih menunggu, Bram, ini seperti apa nanti pengembangan dari kasus ini. Dan kalau misalnya dapat kami laporkan berdasarkan pantauan kami saat ini, pihak kepolisian ini juga selain menurunkan brimob, terlihat polisi terus berjaga bahkan berkeliling di area Polda Metro Jaya, bukan hanya dari pintu masuk saja. Sehingga kalau misalnya dapat kami gambarkan, situasinya memang cukup ketat, lebih ketat dibandingkan biasanya. Ini dilakukan untuk menghindari ada hal yang tidak diinginkan, karena memang kalau kita lihat tadi pagi ada beberapa mobil dengan plat TNI juga berada di sekitar lingkungan Polda Metro Jaya, berada di depan Direktorat Reserse Kriminal khusus ini, sehingga memang penanganan dan juga peningkatan keamanan, pengetatan penjagaan di sekitar Polda Metro Jaya ini dilakukan. Kita akan terus update dan informasikan seperti apa nanti pengembangan kasus ini, seperti apa nanti hasil penggeledahan, apakah sudah ada informasi terbaru terkait bagaimana nanti tindak lanjut dari hasil penggeledahan di 12 titik lokasi, kemudian dugaan-dugaan korupsi yang memang ini bisa dikatakan cukup besar, sehingga menjadi perhatian masyarakat. Dan kita akan nantikan seperti apa penjelasan dan juga konfirmasi langsung dari pihak Polda Metro Jaya. Kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih rekan kami Nova Nayantaka melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat kembali bertugas. Dan kita bergeser ke Yogyakarta. Rasanya belum lengkap kalau tidak mencicipi gudeg. Nah, ada rekomendasi gudeg baru yang lokasinya ternyata nyempil dekat kampus UGM. Informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah di CNN Indonesia News Hour.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

Ke Yogyakarta rasanya belum lengkap kalau tidak mencicipi gudeg. Nah, saya kali ini punya rekomendasi gudeg baru yang namanya Gudeg Mbak Pirang. Lokasinya ternyata nyempil dekat kampus UGM.

0: Selamat datang di Kota Yogyakarta. Kota penuh cerita yang syarat budaya, nilai sejarah yang selalu menjadi destinasi wisata dan kuliner yang istimewa. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menjelajah dan mengenal Yogyakarta dari dapur kuliner legendaris di sisi utara Kota Yogyakarta.
1: Yogyakarta dikenal sebagai daerah istimewa bukan hanya karena sejarah, budaya, dan wisatanya, namun juga karena kulinernya. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkeliling mencicip sejumlah kuliner istimewa dari tanah Yogyakarta. Ikuti terus perjalanan saya.
0: Perjalanan saya kali ini membawa ke sebuah dapur sederhana di bilangan Klebengan, Jatur Tunggal, Depok, Kabupaten Sleman. Tempat asal-muasal kuliner legendaris gudeg Mbak Pirang. Beginilah pemandangan sehari-hari di pawon tradisional ini. Sejumlah dandang dan wajan berukuran besar tertata rapi di atas tungku kayu dan arang. Ada yang berisi bahan utama gudeg, yakni cacahan nangka muda atau dalam bahasa Jawa disebut gori, lengkap dengan gula merah beserta bumbu rempah. Ada pula berisi sayur krecek hingga telur semur yang menggugah selera. Dan ini dia andalannya. Adonan areh yang membuat sajian gudeg di tempat ini berbeda dengan gudeg di tempat lain.
2: Proses memasak menggunakan arang dan juga kayu bakar ini merupakan salah satu cara untuk tetap mempertahankan cita rasa khas dari gudeg Yogyakarta yang memiliki cita rasa medok dan juga kematangan yang sempurna.
0: Di balik kelezatan sajian gudeg ini adalah sosok Endra Suworo dan keluarga.

0: Berawal dari usaha sang nenek puluhan tahun silam yang kemudian diteruskan oleh sang ibu dan kakak, kini Endrasworo atau yang biasa disapa Mbak Pirang menjadi penerus usaha kuliner khas Yogyakarta ini. Ya, nama Mbak Pirang diambil dari warna rambut sang pemilik usaha yang merupakan generasi ketiga.
1: Namanya dulu Gudeg Bumarjo pertamanya. Awalnya itu dibuka kakak saya itu tahun 1999 lah mas. Itu namanya Gudeg Bumarjo. Terus kalau dari aku sendiri 2016 meneruskan. Terus dari situ dari tahun 2016 itu daripada nyebutnya Gudeg Mbak Pirang. Seperti itu.
2: Kenapa disebut Mbak Pirang?
1: Mungkin karena dari rambutnya. Dari rambutnya itu karena warnanya ya. Jadinya kayak para pelanggan nyebutnya terus ngasih nama sendiri, Mbak Pirang gitu.
2: Mbak, dari sekian banyak pilihan kuliner, kenapa masih memilih jualan gudeg sih, Mbak? Sedangkan kan saat ini masih banyak sekali makanan kekinian.
1: Ya, karena satu ini warisan, ya kan mas, warisan. Terus kalau gudeg itu, kapanpun itu nggak bakal punah gitu loh.
0: Tak hanya kalangan orang tua, gudeg kini juga banyak digandrungi oleh generasi muda.
3: Aku di sini underrated, jadi mungkin nggak banyak orang tahu. Cuman kata aku ini paling enak sih selama aku di Jogja. Gak usah ngantri, tempatnya enak, gudegnya juga paling enak kalau menurut aku.
2: Kalau harganya gimana sih?
3: Harganya juga murah banget.
2: Udah langganan berarti sih?
3: Aku selama di Jogja udah 3 kali beli ini.
0: Pelanggan dapat mencicipi cita rasa gudeg di tempat ini dengan harga Rp25.000 hingga Rp50.000. Selain menggunakan nasi, disediakan pula pilihan bubur bagi pelanggan hingga gudeg kaleng bagi pelanggan yang ingin membawa buah tangan berbeda.
4: Sudah saatnya kita mencicip gudeg ala Mbak Pirang yang viral di Yogyakarta. Seperti apa cita rasanya? Lalu dilihat secara sekilas memang ini karakter gudeg yang basah sehingga kadang bagi sebagian orang akan terlalu enak. Tapi akan kita coba apakah ini enak atau justru sebaliknya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau memang memasak menggunakan arang dan juga kayu bakar itu untuk mempertahankan cita rasa khas gudeg Yogyakarta dengan bumbu yang medok dan tingkat kematangan yang pas. Nikmat, rempah terpadu, sempurna di dalam lidah.
0: Bambang Jati Asmoro, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
5: Sejarah baru di dunia teknologi robotika berhasil tercatat di Ekuador. Sebuah robot humanoid bernama Pemba berhasil mencapai puncak gunung berapi Chimborazo dan menjadi robot pertama di dunia yang mampu mendaki di ketinggian di atas 6.000 meter. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
6: Rekaman visual menunjukkan robot humanoid setinggi 1,32 meter ini berjalan menerjang medan vulkanik yang terjal di tengah suhu beku dan udara yang tipis. Robot dengan berat 35 kg ini merupakan modifikasi dari model Unitree G01 yang dikembangkan oleh insinyur asal Spanyol Pablo Berlanga. Meski mampu berjalan secara mandiri di kemiringan hingga 30 derajat, robot Pemba tetap harus dialihkan atau digendong oleh tim ekspedisi saat melewati jalur vertikal yang paling ekstrim. Ekspedisi ini sendiri dilakukan untuk menguji sistem keseimbangan, mobilitas, serta navigasi robot dalam kondisi lingkungan yang sangat kritis.
7: Our goal is to put the first G1 on the moon, on Mars, and very soon on Everest. This is our first step towards this. Thank you to all our sponsors.
6: Pengembangan robot pendakian ini diharapkan dapat membantu proses evakuasi tim penyelamat di area pegunungan, penelitian ilmiah, serta pemantauan lingkungan di wilayah terpencil. Perusahaan robotika Ubitex resmi memperkenalkan seri U-World U1 dalam sebuah acara peluncuran megah di kota Shenzhen. Dalam acara tersebut, puluhan robot humanoid berukuran penuh tampil memukau dengan berjalan dan menari bersama manusia di atas panggung. Robot ini diproduksi massal dengan berbagai variasi tinggi badan, mulai dari 168

8 hingga 183 cm. Keunggulan utama dari robot ini adalah sematan teknologi kecerdasan buatan yang mampu mengenali lebih dari 20 jenis status emosi manusia dengan tingkat akurasi mencapai 90%. Robot ini dapat merespon perasaan penggunanya hanya dalam waktu

Tunjukkan berdurasi 11 menit bersama sederet musisi dunia lain seperti BTS, Madonna, dan Shakira. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Gempita Bola 2026 hari ini. Jangan lupa untuk memperbaharui informasi lengkap pertandingan dan serba-serbi laga tim-tim nasional terbaik dunia menuju juara di Gempita Bola.

0: www.cnnindonesia.com. Saya Dea Kartika pamit, salam sehat dan sampai jumpa.
1: FIFA resmi mengonfirmasi penyanyi asal Kanada Justin Bieber akan menjadi salah satu penampil dalam halftime show final Piala Dunia 2026. Kepastian itu diumumkan FIFA pada Rabu waktu setempat. Melalui pernyataan resminya, Bieber mengaku bangga bisa menjadi bagian dari acara yang tidak hanya menjadi panggung hiburan dunia, tetapi juga membawa misi sosial. Dalam pertunjukan berdurasi sekitar 11 menit itu, Bieber akan tampil bersama sederet musisi kelas dunia, yakni BTS, Madonna, dan Shakira. Selain empat nama besar tersebut, halftime show final Piala Dunia 2026 juga akan dimeriahkan oleh beberapa musisi lain seperti vokalis Coldplay Chris Martin, grup karakter The Muppets yang menghadirkan Kermit dan Miss Piggy, dirijen Gustavo Dudamel, serta paduan suara PS22 Chorus dari Staten Island, New York. Menurut FIFA, seluruh pertunjukan itu menjadi bagian dari kampanye penggalangan dana bagi FIFA Global Citizen Education Fund yang menargetkan penghimpunan dana sebesar 100 juta dolar Amerika atau sekitar 1,8 triliun rupiah untuk memperluas akses pendidikan anak-anak di berbagai negara. Halftime show final Piala Dunia 2026 menjadi salah satu inovasi FIFA pada edisi kali ini, menghadirkan konsep hiburan ala Super

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Dawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day 9 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Kebakaran di TPA Jatiwaringin, Tangerang belum juga usai, 30% lahan masih terbakar. Masa libur sekolah dimanfaatkan ratusan pelajar di Ponorogo, Jawa Timur memadati kantor Disduk Capil untuk membuat KTP baru. Gelombang panas ekstrim kini tengah melanda kota New York, Amerika Serikat. Cuaca panas ini menjadi tantangan berat bagi para supporter yang hendak menyaksikan pertandingan Piala Dunia.

0: Sebuah rumah mewah di Jalan Tanah Abang 5 Gambir, Jakarta Pusat dilalap si jago merah. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di area garasi mobil. Sementara di Ciracas, Jakarta Timur, warga dibikin gempar atas penemuan mayat mengambang di Setu Rawa Babon.
1: Sebuah rumah mewah di Jalan Tanah Abang 5 Gambir, Jakarta Pusat terbakar pada Rabu siang. Besarnya api membuat si jago merah dengan cepat melalap bagian atap bangunan hingga menimbulkan asap tebal. Menurut keterangan salah seorang warga, sebelum api membesar terdengar suara ledakan yang diduga berasal dari instalasi listrik. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di area garasi mobil. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian setelah 10 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Inilah rekaman kamera mobil detik-detik seorang penumpang ojek online terjungkal setelah terjerat kabel yang melintas di jalan kawasan Taman Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa. Korban diketahui menumpang ojol dari arah Senopati menuju kawasan SCBD. Kabel yang diikat di pohon itu diduga terseret oleh mobil box yang berada di depan motor ojol hingga jatuh dan mengenai penumpang ojol. Dari video terlihat korban yang terjatuh segera bangkit. Warga Rawabambon RW 04 Kelapa 2 Wetan Ciracas, Jakarta Timur dihebohkan oleh penemuan mayat di Setu Rawabambon Rabu siang. Mayat tersebut ditemukan warga saat warga tengah memancing. Petugas kepolisian bersama tim Gul Karmat Ciracas kemudian mengevakuasi jenazah. Korban tidak membawa identitas sehingga belum diketahui jati dirinya. Usai dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi dan mengetahui penyebab pasti kematian. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Ciracas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial, sebuah supercar sport premium mengalami kecelakaan tunggal di Telukan, Sukoharjo, hingga terbelam jadi dua bagian. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang pengendara motor sport meninggal di tempat setelah motor yang dikendarainya bertabrakan dengan pesepeda yang hendak menyeberang.
2: Telukan. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan sebuah mobil supercar McLaren hancur hingga bodi mobil terbelah dua usai mengalami kecelakaan tunggal di Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Rabu dini hari. Supercar itu terlempar lalu menerjang pagar rumah makan, yang listrik dan telepon, hingga pintu kaca minimarket setempat. Benturan yang sangat keras membuat puing berserakan. Polisi menyebut mobil yang dikemudikan FPA diduga slip sehingga pengemudi kehilangan kendali. Tidak ditemukan indikasi pengaruh alkohol maupun narkoba. Meski mobil rusak total, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
3: Innalillahi wa inna ilaihi kecelakaan.
2: Di lokasi lain, video amatir warga merekam sesaat setelah kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga sepeda motor di Jalan Komarudin, sisi Tol Cakung, Jakarta Timur, Rabu pagi. Sejumlah korban terlihat tergeletak di tengah jalan. Lima orang menjadi korban, termasuk seorang anak-anak, dengan satu korban mengalami luka berat. Polisi menyebut kecelakaan bermula saat dua sepeda motor terlibat tabrakan adu banteng. Satu motor lain yang melaju dari belakang tak sempat mengerem hingga tabrakan beruntun pun tak terhindarkan. Seluruh korban kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Inspeksi Kalimalang, Desa Jaya Mukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Selasa malam. Seorang pengendara motor sport menghantam pesepeda yang hendak menyeberang jalan. Benturan keras membuat kedua korban terpental beberapa meter. Akibatnya, pengendara motor mengalami luka serius di kepala dan tewas di lokasi. Sedangkan pesepeda mengalami luka di wajah dan tangan dan dilarikan ke Rumah Sakit Medirosa Cikarang Utara. Penyebab pasti kecelakaan diselidiki Satlantas Polres Metro Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran di TPA Jatiwaringin, Tangerang belum juga usai. 30% lahan masih terbakar. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

0: Sekitar 30% lahan tempat pembuangan sampah akhir Jatiwaringin, Tangerang masih terbakar. Sementara sejumlah titik api kembali muncul di TPA Cikolotok, Purwakarta. Kebakaran juga terjadi di satu lahan di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.
1: Proses pemadaman kebakaran di tempat pembuangan sampah akhir Jatiwaringin di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten terus dilakukan oleh petugas gabungan pada Rabu siang. 30 personel Manggala Agni masih berjibaku melakukan proses pemadaman menggunakan sistem injeksi dengan cairan khusus. Selain 19 mobil pemadam kebakaran, 3 unit waterbombing dikerahkan untuk memadamkan titik api yang masih menyala di sisi barat TPA Jatiwaringin. Kepala BPBD Kabupaten Tangerang mengatakan, area yang masih terbakar tersisa 4 dari 15 hektar lahan. Kendala utama dalam proses pemadaman adalah gas metana dalam timbunan sampah yang bisa memicu munculnya titik api baru bila terpapar suhu panas. Sementara itu, saat ini warga yang mengungsi di kantor desa tersisa 20 orang dari 192 orang.
2: Mana yang sudah padam itu utara dan selatan, tinggal barat aja. Skema pemadamannya, metodenya hampir sama, hanya sudah bergeser ke wilayah barat.
3: Ada penambahan peralatan kayak waterbombing gitu, Pak? Ya.
2: Waterbombing ada 4 unit, tapi yang baru beroperasi 3 unit. Insya Allah nanti yang satu lagi menyusul.
1: Sejumlah titik api kembali muncul di beberapa titik di area kebakaran TPA Cikolotok, Purwakarta. Asap tebal juga masih terus mengepul di beberapa bagian lokasi TPA. Secara keseluruhan, kebakaran yang melanda TPA sudah bisa dipadamkan oleh pihak pemadam kebakaran dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. Namun beberapa titik yang sulit dijangkau, terutama di bagian selatan TPA, masih terus mengeluarkan asap. Adapun area TPA Cikolotok yang sempat terbakar diperkirakan mencapai 1 hingga 2 hektar dari total luas 10 hektar. Sementara aktivitas pembuangan sampah di TPA Cikolotok tetap berjalan normal. Inilah gambar udara yang memperlihatkan asap tebal akibat kebakaran di sebuah lahan di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu siang. Sementara itu, sejumlah petugas kebakaran berusaha untuk memadamkan api agar tidak menjalar. Berdasarkan keterangan warga, kebakaran diduga berawal dari pembakaran barang bekas seperti kabel oleh orang tak dikenal. Sisa bara api kemudian membakar tanaman yang sudah kering. Kondisi tersebut memang kerap terjadi di kawasan tersebut.
4: Nah ini kelihatannya terindikasi membakar kabel lagi. Bekas-bekasnya atau bara-baranya bekas pembakaran dibuang ke lahan yang kosong. Nah lahan kosong itu banyak rumput-rumput yang sudah kering. Sehingga terjadilah kebakaran seperti ini, Pak.
5: Berarti sudah sering ya, Pak?
4: Ya, berarti sudah beberapa kali, Pak. Pokok sudah berterbangan.
1: Setelah diterjunkan sedikitnya 2 unit mobil pemadam kebakaran, akhirnya bisa dipadamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi selanjutnya, sedang bermain-main bersama teman-temannya, seorang anak perempuan di Bekasi, Jawa Barat terkena tembakan peluru nyasar hingga harus menjalani operasi. Sementara di Sukabumi, seorang anak perempuan menjadi viral lantaran kecanduan aroma bensin. Ia bahkan nekat membuka jok motor yang terparkir di minimarket demi menghirup aroma bensin.
6: Kamera warga merekam aksi nekat seorang anak yang berusaha melepaskan ikatan tali rafia pengaman jok motor di sebuah supermarket di kota Sukabumi. Bukan untuk mencuri, anak berkebutuhan khusus ini nekat membuka jok motor demi bisa menghirup aroma bensin di dalamnya. Menanggapi video viral tersebut, Dinas Sosial Kota Sukabumi memastikan kasus kecanduan aroma bensin ini sudah ditangani sejak tahun 2025. Anak tersebut bahkan sudah dirujuk ke spesialis kejiwaan RSUD Syamsuddin. Namun karena kedua orang tuanya sudah meninggal, pengawasan di rumah menjadi sangat sulit hingga sang bocah sering lolos ke jalanan. Dinas Sosial Kota Sukabumi masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar bocah yatim piatu ini bisa segera mendapatkan perawatan medis dan rehabilitasi yang layak.

0: kita sudah koordinasi dengan provinsi, Dinsos Provinsi Jabar, namun sampai sekarang belum ada solusi kembali, karena terakhir belum diterima karena ada masalah kesehatan jiwanya yang mungkin untuk diagnosa saya tidak bisa menyebutkan di sini. Intinya adalah belum ada panti yang bisa menerima begitu.
1: Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang anak perempuan menjadi korban tembakan peluru nyasar saat bermain bersama teman-temannya. Nenek korban menuturkan saat cucunya bermain tidak ada tanda keributan, namun tiba-tiba korban berteriak kesakitan dan jatuh pingsan. Karena lukanya cukup parah, korban pun dilarikan ke rumah sakit Fatmawati untuk menjalani operasi.
2: Awalnya kan dia duduk di sini, terus begitu kerasa jepret langsung nekep ini nih. Terus dia bangun mau bilang bundanya, pas sampai situ kata dia langsung gelap matanya, langsung jatuh di sini, langsung tempuruk.
3: Pingsan ibu?
2: Iya pingsan, langsung matanya mendelik begitu.
1: Menurut polisi, korban diduga tertembak peluru yang berasal dari senapan angin orang yang sedang memburu hewan. Polisi telah meminta keterangan 6 orang saksi dan masih mencari keberadaan pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Nasib memilukan dialami Nenek Ngatini di usia senjanya. Ia terancam kehilangan tanah dan rumahnya di Jombang. Pasalnya utang puluhan juta membengkak menjadi ratusan juta rupiah. Sementara di Samarinda, dua pemuda nekat membobol minimarket karena terlilit utang.
1: DA tidak menyangka paginya akan dibangunkan oleh sejumlah orang yang mengucapkan selamat ulang tahun.
5: Doakan selamat.
1: Ia semakin bingung saat mengetahui ternyata orang-orang yang membangunkannya ternyata adalah sejumlah polisi yang akan menangkap. Pemuda 21 tahun ini ditangkap setelah terlibat aksi pembongkaran toko yang sempat viral di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dari penggeledahan di kamar kos pelaku, petugas menemukan sejumlah barang bukti seperti linggis, topeng, dan pakaian yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya. Dalam aksinya, DA dibantu rekannya remaja yang bermasalah dengan hukum. Keduanya diketahui telah membobol minimarket di Jalan Padat Karya sebanyak 2 kali berturut-turut dengan kerugian 50 juta rupiah. Keduanya cukup lihai mengintai target dengan memastikan tidak ada penjaga toko serta mematikan mesin pemindai sidik jari dan CCTV toko sebelum membongkar berangkas dengan linggis. Kompol Rahmat Ariwibowo, Kasat Reskrim menyebut bahwa aksi para pelaku dilatar belakangi karena adanya utang piutang.
6: Ya untuk anak yang berhadapan dihukum itu dia hasil pemeriksaan sementara dia diajak oleh saudara di tadi sore.
1: Polisi menduga pelaku telah beraksi di sedikitnya 6 lokasi berbeda di Samarinda. Polisi juga mengimbau masyarakat juga melapor jika pernah menjadi korban. Sementara di Jombang, Jawa Timur, nasib pilu dialami Nenek Ngatini. Di usia yang telah menginjak 69 tahun ini, sang nenek terancam kehilangan 2 bidang tanah dan bangunan miliknya. Ngatini diketahui memiliki tanggungan utang kredit sebesar 25 juta rupiah dengan jaminan sertifikat tanah dan 500 ribu rupiah dengan jaminan surat kendaraan bermotor ke bank pemerintah. Saat hendak melunasi utang, bukannya mendapatkan kembali asetnya, ia justru menerima surat dari pengadilan yang menyatakan bahwa total utangnya saat ini membengkak menjadi 2 bagian dengan masing-masing sebesar 70 juta rupiah dengan nilai total 140 juta rupiah.
7: Terus tinggalnya tenu mas, serangkung kali gancal atuh niku mau ngoten lho, ati kula lek nunggangi namung setunggal ngoten. Nah terus kula waktuan soal niku surat ing pengadilan kok niku dados kali kula nggih kaget mas niku nggih. Niki kok kok boleh Pak Man hitung dulu, Joko kok hitung dulu, kula ngoten biasa niku setunggal ngeten.
1: Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh kontributor CNN Indonesia terhadap pihak bank, namun hingga Selasa petang belum ada jawaban. Kini kasusnya telah bergulir ke ranah hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kodam 5 Brawijaya bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur memulai program karya bakti skala besar tahun 2026 di Pulau Madura. Program ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Pangdam 5 Brawijaya Mejen TNI Rudi Saladin secara resmi membuka karya bakti skala besar di alun-alun Bangkalan pada Senin pagi. Pembukaan ditandai dengan pemasangan peta Madura pada peta Indonesia sebagai simbol dimulainya percepatan pembangunan wilayah Madura. Kegiatan ini dihadiri Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, unsur Forkopimda, pejabat TNI Polri, para kepala daerah se-Madura. Hadir pula tokoh masyarakat, mahasiswa, santri, hingga perwakilan kepala desa.
3: TNI Angkatan Darat hadir untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai kesulitan masyarakat, mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memperkokoh ketahanan wilayah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Rakyat merupakan ibu kandung TNI. Kehadiran prajurit TNI dengan masyarakat diharapkan mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi, menumbuhkan optimisme, mempererat kemandirian TNI dengan rakyat, serta menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
1: Program Karya Bakti Skala Besar TNI AD tahun 2026 mencakup pembangunan 33 jembatan, 52 sumur bor, rehabilitasi 12 sekolah, 20 rumah ibadah, panti asuhan, serta renovasi ratusan rumah tidak layak huni. Selain pembangunan fisik, TNI AD juga menggelar berbagai kegiatan sosial. Mulai dari operasi katarak, kitanan massal, donor darah, bakti kesehatan, penanaman pohon, hingga pemberian kursi roda dan kaki palsu bagi masyarakat yang membutuhkan.
5: Kekuatan kita itu kegotong royongan. Jadi stimulan yang luar biasa dari bakti TNI AD untuk Madura, ini akan ketemu format bagaimana kita membangun sinergi, kolaborasi, dan kegotong royongan semua lini, semua level, semua elemen. Insya Allah multiplier efeknya akan sangat besar.
1: Melalui pelaksanaan karya bakti skala besar ini, TNI AD bersama pemerintah daerah berharap berbagai program yang telah direncanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Masa libur sekolah dimanfaatkan ratusan pelajar memadati kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat KTP baru. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Masa libur sekolah tak hanya dimanfaatkan untuk berlibur. Di Ponorogo, Jawa Timur, ratusan pelajar memadati kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat KTP baru.
1: Suasana lobi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terlihat ramai sejak Rabu pagi. Kantor yang berada di kawasan gedung Pemkab Ponorogo ini sudah dipadati ratusan warga yang mengurus data diri. Dalam antrean sebagian besar merupakan pelajar yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan perekaman maupun pencetakan IKTP. Membludaknya pemohon membuat kuota pelayanan sesi pagi habis sekitar pukul 10 pagi. Petugas pun mengarahkan sejumlah pemohon agar kembali pada sesi siang demi menjaga pelayanan tetap tertib dan antrean tidak menumpuk. Jumlah pemohon meningkat sekitar 30 hingga 40% dibanding hari biasa. Selama libur sekolah, angkanya melonjak menjadi 400 hingga 450 pemohon.
2: 100 itu kalau 1 orang 20 menit itu bisa di dengan 6 meja layanan bisa kita itu kira-kira selesai jam berapa aja. Jadi yang setelah jam 10 baru masuk, bisa kita tolak. Nanti silakan kalau hadir kembali setelah jam misalnya jam 1.
1: Sejumlah pelajar mengaku memanfaatkan libur sekolah untuk membuat EKTP. Meski mengantre panjang, dengan waktu tunggu hingga 2 jam, dokumen tersebut dibutuhkan untuk berbagai keperluan administrasi ke depannya.
3: Ya karena udah waktunya buat.
4: Waktunya buat? Ya. Emang memilih di momen liburan sekolah ini ya?
3: Iya.
4: Ini ngantri dari jam berapa?
3: Dari jam 9.
1: Disdukcapil Ponorogo mengimbau masyarakat datang lebih pagi agar tidak kehabisan kuota. Karena kapasitas perekaman setiap sesi hanya mampu melayani 150 pemohon. Catur Priambodo, Ponorogo, Jawa Timur.
0: Menyambut tahun ajaran baru, para orang tua mulai sibuk mempersiapkan berbagai kebutuhan anak. Salah satunya dengan berburu peralatan sekolah. Tak sekedar memenuhi kebutuhan fisik, perlengkapan baru ini diharapkan mampu memantik semangat dan motivasi baru bagi anak dalam menjalani proses belajar di kelas.
5: Lucy adalah salah satu orang tua yang menyediakan waktu khusus untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah sang buah hati menjelang tahun ajaran baru dimulai. Berdomisili di Probolinggo, ia bahkan sampai rela menemani sang buah hati mencari peralatan sekolah yang dibutuhkan hingga ke Surabaya demi mendapatkan barang yang diinginkan dan harga yang terjangkau. Buku tulis dan beberapa alat tulis menjadi barang-barang yang menurutnya paling penting disiapkan untuk sekolah. Untuk buku dan peralatan sekolah, biasanya budget yang ia persiapkan sekitar 200 hingga 300 ribu rupiah. Namun lebih dari itu, baginya berburu perlengkapan sekolah bersama sang anak menjadi momen berkesan baginya dan buah hati tercinta.
6: Warren sekarang naik kelas 6, ya persiapannya ya seminggu sebelumnya. Soalnya kalau deket-deket bebet-bebet kan pasti rame ya. Terus kita pastiin dulu dari sekolah, guru-guru itu biasanya kasih tahu berapa jumlah buku apa aja yang perlu dipersiapkan, buku kotak, buku garis, dan lain-lain. Ya setelah tahu dari situ, baru kita kesini untuk beli.
5: Tak ingin ketinggalan momen, warga kota Surabaya antusias memburu perlengkapan sekolah anak. Sejak pagi hari, gelombang pengunjung sudah terlihat memadati sejumlah toko buku di Kota Pahlawan.
7: Biasanya sih ramenya, ini udah mulai ramenya itu di akhir bulan kemarin. Biasanya di waktu ramenya mungkin di malam hari aja, ini dari pagi sampai malam udah rame banget, luar biasa banget antusiasnya. Biasanya cari buku, tas sekolah pasti ya, mau yang baru kan pasti kalau untuk tahun ajaran baru. Buku-bukunya juga banyak, sampul dan alat tulis lainnya sih.
5: Pada akhirnya mempersiapkan kebutuhan sekolah anak sebenarnya tidak harus selalu serba baru. Sebagian orang tua memilih membeli barang yang benar-benar dibutuhkan, sementara sebagian lainnya memilih barang baru sebagai pemantik semangat belajar anak. Namun yang terpenting, tetaplah menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi finansial masing-masing keluarga. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Saat situasi ekonomi sedang tidak pasti, mengatur keuangan menjadi kunci agar tetap bertahan. Diakui harga bahan pangan di beberapa lokasi sedang turun, namun di lokasi lain justru meroket. Masyarakat dituntut lebih bijak dalam menentukan prioritas, apalagi sekarang akan memasuki tahun ajaran baru bagi si buah hati.
1: Sejak sepekan terakhir, harga ayam potong di Pasar Lakesi, Parepare, Sulawesi Selatan terjun bebas. Harga ayam yang sebelumnya dijual Rp22.000 kini anjlok menjadi Rp16.000 per kilogram. Kondisi ini menjadi momen yang dimanfaatkan warga untuk memborong daging ayam karena biaya belanja dapur menjadi jauh lebih hemat. Anjloknya harga dipicu melimpahnya pasokan dari peternak di tengah menurunnya permintaan pasar. Meski harga turun, pedagang mengaku meraih untung karena omset penjualan meningkat tajam.
8: Sekarang itu lagi turun, Pak, dari murah.
9: Dari harga berapa dari ke berapa?
8: Harga
9: lagi?
8: Kemarin 22, sekarang 16.000.
9: Per kilogram ya?
8: Per kilogram. Besar kemungkinan dari MBG.
10: Oh iya, karena MBG libur ya?
8: Iya.
10: Karena banyak, berarti banyak stoknya, Bu Haji.
8: Iya, banyak stok.
1: Di Jakarta sempat anjlok di angka Rp22.000 per kilogram. Hari Minggu kemarin, harga telur ayam kembali naik. Di Pasar Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat, telur ayam dibanderol Rp27.000 per kilogram. Pedagang mengaku tidak tahu penyebab kembali naiknya harga telur ayam.
11: Kalau saya tahu sih nggak ada info apa-apa sih, cuman memang udah naik-naik gitu aja. Kalau telur memang seringnya begitu sih.
12: Kalau untuk harga telur bebek sama telur ayam kampung?
11: Relatif normal ya, soalnya dia turunnya udah lama, udah sekitar setengah bulan yang lalu udah turun, udah di 3,5 tuh udah rata-rata jadi 3.000.
12: Dijualnya per
11: butir.
1: Harga timun naik hingga 2 kali lipat, dari Rp10.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Bawang putih sudah menembus angka Rp50.000 dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Ketika fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok di pertengahan tahun, warga dihadapkan pada agenda rutin yaitu tahun ajaran baru. Dengan kata lain, saat harga kebutuhan pokok sedang ramah, tetap saja pengeluaran besar untuk pendidikan sang buah hati.
13: Udah kayak cabai udah normal, mendingan tuh. Bawang juga udah. Cuman minyak doang tuh yang masih melonjak harganya. Pendidikan kali ya. Pendidikan buat sekolah kan emang anak kan harus.
14: Kalau disuruh memilih, saya pilih dua-duanya karena itu kedua kebutuhan itu sangat penting ya, pendidikan dan juga bahan-bahan pokok.
15: Itu bumbu ya, terutama cabai-cabean, sayuran juga ya, daging juga sekarang mahal, lauk pauk. Kalau ibu-ibu ya selain untuk pendidikan ya, pendidikan juga sangat penting, terutama untuk kemajuan negara ya. Juga kalau bisa pemerintah bisa menurunkan sembako ya.
1: Masuk tahun ajaran baru memang sering membuat pengeluaran membengkak. Beban biaya seperti uang pangkal, daftar ulang, seragam dan perlengkapan sekolah kerap menguras tabungan. Mencari sekolah untuk anak memang membutuhkan strategi khusus. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gelombang panas ekstrim kini tengah melanda kota New York, Amerika Serikat. Cuaca panas ini menjadi tantangan berat bagi para supporter yang hendak menyaksikan pertandingan Piala Dunia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik Sasando yang memukau.
3: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata Sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
4: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Gelombang panas ekstrim kini tengah melanda kota New York, Amerika Serikat. Suhu udara yang mendekati 40 derajat Celcius ini tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga menjadi tantangan berat bagi para supporter yang hendak menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026. Hal serupa juga terjadi di kota Toronto, Kanada.
1: Situasi di sejumlah sudut kota New York kini diwarnai oleh cuaca menyengat yang cukup ekstrim. Fasilitas pendingin dan penyemprot air di area publik terus beroperasi untuk membantu warga dan wisatawan meredam hawa panas. Selain kesehatan warga, cuaca ekstrim ini menjadi ujian berat bagi gelaran Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung di sejumlah stadion di New York, New Jersey, dan Philadelphia. Ribuan supporter harus rela terpanggang panas saat antre masuk stadion maupun di area fan zone yang minim pendingin ruangan. Kondisi stadion yang terbuka juga dikeluhkan supporter.
2: Have the shade in the aisles inside, but at the tribune, some places you have shadows, some places you don't have. But the heat is not a closed stadium as Houston, for example. We came straight from Houston the last game, and it's completely different.
1: Selain Amerika Serikat, gelombang panas ekstrim juga turut melanda Kanada. Peringatan cuaca panas level oranye kini diterbitkan di kota Toronto, di mana suhu udara diprediksi bisa mencapai 40 derajat Celcius akibat kelembapan tinggi. Ratusan supporter terpaksa harus menggunakan payung, topi, serta kipas portable demi menghalau sengatan matahari. Pemerintah setempat pun bergerak cepat dengan menyediakan posko air minum gratis dan tenda pendingin dengan semprotan uap air atau cool zone di area publik. Petugas berharap ratusan ribu supporter dapat mematuhi protokol kesehatan selama gelombang panas berlangsung.
0: Euforia Piala Dunia terasa di berbagai penjuru dunia, tak terkecuali Gaza. Meski sama-sama berbentuk stadion, namun stadion di Gaza berubah fungsi dan kini menjadi tempat penampungan pengungsi. Meski demikian, hal tersebut tak mengurangi semangat anak Gaza untuk terus bermain dan merasakan sedikit atmosfer Piala Dunia dengan bermain sepak bola.
3: Siapa yang tak menyangka lautan tenda ini berada di tengah stadion kota Khan Yunis yang dulunya menjadi tempat digelarnya berbagai pertandingan sepak bola di Gaza. Tak seperti dulu, stadion ini kini justru menjadi rumah bagi ribuan warga Gaza yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik dengan Israel. Meski tanpa rumput dan gawang sungguhan, hal tersebut tak mengurangi semangat anak-anak Gaza untuk sedikit merasakan euforia Piala Dunia. Di tengah keterbatasan dan hanya menggunakan air untuk membuat garis di ruang terbuka kecil, di tempat inilah mereka membuat kompetisi bola sebagai pelipu lara.
4: احنا في خيام وطبعا شوارع الخيام ضيقه فخلقنا او صنعنا المساحه هذه جوا المخيم فحبينا ان نجمع الاطفال ليش بنلاقي الطفل هذا بيلعب هنا بيلعب هنا بيلعب هنا ففي ظل انه كاس العالم موجود ومقام فاحنا حبينا ايش نعمل ونقيم بطوله في الملعب.
3: Dengan bola yang sudah usang dan tanpa alas kaki, hal tersebut seolah tak mengurangi keceriaan di wajah anak-anak Gaza. Mereka mengaku sepak bola membantu mereka melupakan sejenak rasa sedih saat berada di pengungsian.
5: لما لعبنا احنا نسينا انه في الوضع كان بالخيم ونسينا الحرب احنا لانه كان في مشجعين قاعدين بيشجعونا الواحد

0: الأشكال مبسوطة وناس إنه في خيم وناس كل حاجة، ومنيت هذا الملعب يرجع لنفس أيام زمان يكون فيه نجيل ومدرجات ويجي الجماهير نفس الوضع قبل الحرب.
1: Pernah menjadi fasilitas olahraga terbesar di kota Gaza. Meski tak lagi jaya seperti dulunya, namun tempat ini masih menyimpan sedikit kebahagiaan sekaligus tempat menyimpan mimpi bagi anak-anak Gaza yang kehilangan asa.
2: Menikmati libur panjang sekolah, sebuah destinasi wisata kuliner di kawasan Geopark Cileta, Sukabumi, Jawa Barat, ramai dikunjungi wisatawan karena menawarkan panorama indah sekaligus sajian ikan bakar sambal dabu-dabu yang memanjakan lidah. Sementara itu di Ngawi, Jawa Timur ada sebuah warung bernuansa Jawa kekinian yang menyajikan bermacam kuliner unik dari bahan serba daging unggas.
3: Bagi Anda yang sedang mencari tempat berlibur dengan rekomendasi kuliner yang enak, Bukit Sunset Hill di kawasan Palabuhan Ratu Geopark Cileta Sukabumi bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Di sana, wisatawan akan disuguhi pemandangan indah Pantai Loji dan bentangan laut lepas Samudra Hindia. Tak hanya indah, tempat ini juga menjadi surga kuliner. Menu ikan bakar sambal dabu-dabu menjadi hidangan paling populer di sini. Menggunakan ikan kue segar yang ditangkap langsung oleh nelayan sekitar Laut Selatan Sukabumi. Proses penyajiannya pun cukup simpel. Ikan kue segar yang sudah dibersihkan dibakar di atas panggangan arang sambil dioleskan bumbu khas. Setelah matang, sambal dabu-dabu yang terdiri dari irisan cabai merah, cabai hijau, tomat, bawang merah, dan perasan jeruk limau disiram dengan minyak panas. Hidangan ini siap disantap bersama nasi putih hangat.
4: Dalam rangka liburan sekolah sama keluarga, anak-anak, libur sekolah aja lebih panjang.
5: Tadi rasanya bagaimana?
4: Rasanya gurih, ikannya gurih, enak juga, terus sambalnya unik, beda dari sambal biasanya.
3: Untuk harga di tempat ini cukup terjangkau. Pengunjung dapat memesan kuliner khas laut mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000 untuk proporsinya yang dapat dinikmati bersama. Jika Anda berkunjung ke Ngawi, Jawa Timur, tak lengkap rasanya jika tidak singgah di Warung Jawa Masa Kini atau JMK yang beralamat di Jalan Trunojoyo, Kota Ngawi. Warung ini menghadirkan nuansa Jawa sehingga terkesan sangat asri, nyaman dan sejuk. Sementara menu yang disajikan punya nama cukup unik, seperti nasi dengkul, ayam cabai gendot, ayam keraton, bebek remuk redam, hingga bebek bengawan. Semua masakan diracik dan dimasak oleh chef berpengalaman. Sementara bahannya merupakan serba daging unggas yang diberi bumbu-bumbu khusus dan disajikan di atas cobek dan ditambah lalapan. Wahyuni, salah satu pengunjung asal Solo, Jawa Tengah ini bersama satu rombongan mengaku penasaran dengan kuliner unik di warung ini.
6: Kan bebek remuk redam, ayam cabai gendot, sama ayam dengkul.
7: Kalau ibu sendiri pilih yang mana tadi?
6: Ayam dengkul.
7: Kenapa, Bu?
6: Karena di sini saya kan biasanya kan cuma sayap, paha, dada. Kok di sini unik, ada ayam dengkul. Ternyata enak.
7: Bumbunya, sebetulnya gimana bumbunya?
6: Ya, mantap.
7: Mantap juga.
6: Ya, mantap.
3: Menurut Nina Anggraini, pemilik warung Jawa Masa Kini, di warungnya ada beberapa kuliner andalan dan selalu menjadi makanan favorit.
8: Menunya karena kita konsepnya Jawa, jadi kita membawa menu dengan namanya dengan unik seperti bebek keraton, ayam bengawan, terus ada ayam cabai gendot, dan satu lagi bebek remuk redam. Itu bestsellernya kita dan masih banyak menu lainnya juga.
3: Menikmati kuliner di Warung Jawa Masa Kini ini dijamin pengunjung tidak akan kecewa dengan masakan khasnya. Apalagi harganya pun juga sangat bersahabat di kantong. Untuk satu porsinya mulai dari Rp25 hingga Rp40.000, sedangkan omset dalam satu bulan mencapai 200 hingga 300 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kalau anak Anda tidak suka makan sayuran dan buah-buahan, agenda wisata libur sekolah di tempat ini bisa jadi solusi. Di Kuningan, Jawa Barat ada agrowisata buah naga Kuning Sultan. Sementara di Lembang, Jawa Barat, anak-anak bisa mencoba memanen.

0: cekatan, satu persatu buah stroberi dikumpulkan untuk kemudian digunakan sebagai bahan masakan.
1: Seru, ini juga pertama kali pengalaman metik sayuran.
2: Tadi susah nggak Maria metiknya?
3: Enggak. Aku dapat segini banyak banget.
0: Ini dia nih bagian serunya. Selain bisa dikonsumsi langsung, stroberi yang sudah dipetik juga bisa diolah menjadi menu makanan. Anak-anak pun diajak berperan langsung mulai dari meracik bumbu hingga mengikuti proses memasak. Untuk paket farm to table, memanen dan memasak di tempat wisata yang berada di Jalan Raya Tangkuban Perahu ini dibanderol dengan harga Rp110.000. Nah, kalau di kaki Gunung Ciremai, tepatnya di Desa Sangkan Hurip, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, ada agrowisata buah naga kuning sultan. Ribuan buah naga kuning yang tumbuh dan siap panen ini menjadi daya tarik tersendiri. Selain mendapatkan edukasi dari pihak pengelola, pengunjung juga dapat memetik langsung buah naga kuning sultan ini.
4: Yang menarik itu menyatu dengan alam aja sih. Terus jadi kita bisa banyak tahu gitu proses-prosesnya tuh dari mulai belum jadi buah sampai jadi buah tuh nanti diceritain gitu sama orang yang di sini.
5: Bisa metik langsung juga.
4: Iya, bisa metik langsung juga. Jadi new experience lah.
0: Menurut pengelola Sangka Nika Edu Garden, konsep agrowisata buah naga kuning diklaim jadi yang pertama ada di Indonesia. Buah naga kuning dibanderol Rp20.000 per ons atau satu buah naga kuning rata-rata 500 gram hingga 1 kilogram seharga Rp100.000 hingga Rp200.000. Namun, hal itu sesuai rasanya yang manis dan segar serta beragam manfaat kesehatan yang terkandung di dalamnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Dua ledakan bom mengguncang ibu kota Suriah, Damaskus, di dekat hotel tempat Presiden Prancis Emmanuel Macron menginap dalam kunjungan resminya ke Suriah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Dua ledakan bom mengguncang ibu kota Suriah Damaskus di dekat hotel tempat Presiden Prancis Emmanuel Macron menginap dalam kunjungan resminya ke Suriah.
1: Dua ledakan mengguncang ibu kota Suriah, Damaskus, Selasa waktu setempat. Ledakan terjadi di dekat hotel tempat Presiden Prancis Emmanuel Macron menginap saat

0: ia tengah melakukan kunjungan resmi ke Suriah. Sedikitnya 18 orang terluka, termasuk 4 diantaranya merupakan petugas polisi. Rekaman video memperlihatkan sebuah mobil terbakar hebat. Petugas pemadam berupaya menjinakkan api, sementara aparat keamanan menutup lokasi kejadian dan menyisir kendaraan di sekitar dengan anjing pelacak. Kementerian Dalam Negeri Suriah menyatakan, 2 bom rakitan digunakan dalam serangan ini. 1 bom disembunyikan di dalam tempat sampah, sedangkan 1 lagi ditanam di dalam kendaraan yang terparkir. Keduanya telah terdeteksi petugas, namun meledak saat proses penjinakan berlangsung. Macron kemudian tetap melanjutkan pertemuan dengan Presiden Suriah, Ahmed al-Shara, untuk membahas rekonstruksi pasca perang dan kerjasama ekonomi. Viral di media sosial, detik-detik seorang polisi Israel menghampiri sebuah kendaraan yang membawa warga Palestina dan tidak berselang lama melemparkan gas air mata ke dalam mobil. Hal tersebut lantas membuat penumpang mobil panik dan berusaha keluar dari mobil dari sisi pintu lainnya. Insiden ini terjadi di kamp pengungsian Halandia, Utara, Yerusalem, pada Minggu waktu setempat. Insiden ini terjadi di kamp pengungsian Halandia, Utara, Yerusalem, pada Minggu waktu setempat. Pasca insiden ini, media Israel melaporkan telah menahan petugas yang terlibat yang dikonfirmasi sebagai anggota polisi perbatasan. Melalui surat kabar Yediot Ahronot, polisi juga telah membuka penyelidikan atas kasus ini dan menyatakan bahwa tindakan tersebut telah melanggar prosedur. Kondisi menegangkan terjadi di sebuah penjara di Negombo, ibu kota Sri Lanka, akibat bentrokan antar narapidana yang melibatkan lebih dari 100 orang terluka dan menewaskan 25 orang. Ambulans pun silih berganti berdatangan untuk mengangkut para korban luka dan tewas yang berasal dari petugas dan narapidana. Sementara, tentara dan polisi terus berjaga di sekitar lokasi penjara yang menampung hampir 2.400 narapidana tersebut. Bentrokan tersebut sontak memicu perhatian warga sekitar, hingga menimbulkan kerumunan. Polisi mengatakan bentrokan terjadi sejak Minggu 5 Juli 2026 terkait perdagangan narkoba di dalam penjara. Namun, kondisi semakin mencekam pada Senin ketika narapidana yang memberontak berhasil merebut senjata api milik petugas penjara hingga menimbulkan pertumpahan darah.
1: Gunung Etna di kawasan Pulau Sisilia, Italia terus mengalami erupsi hingga guguran lavanya sempat terlihat jelas oleh para pendaki di sekitar tepi gunung. Sementara di China, terjangan 2 tornado memporak-porandakan sejumlah bangunan dan menewaskan 11 orang.
2: Gunung Etna yang menjulang di bagian timur Pulau Sisilia, Italia terus mengalami erupsi hingga Selasa. Kepulan asap dan guguran lava sempat tertangkap dengan mata telanjang para pendaki dari tepi gunung dekat kawasan erupsi. Letak gunung yang dekat dengan kota Catania sempat membuat beberapa penerbangan tertunda. Namun kini Bandara Catania Fontanarossa telah kembali beroperasi setelah tingkat waspada diturunkan dari yang tadinya merah menjadi oranye. Meski demikian, para penumpang tetap disarankan untuk selalu mengupdate informasi sebelum melakukan perjalanan. Pihak berwenang juga mengimbau agar pengunjung mematuhi pembatasan di kawasan puncak gunung karena ledakan, hujan abu, dan lava masih sangat membahayakan. Warga Bile di wilayah Delta Niger, Nigeria digegerkan dengan kemunculan gas metana misterius yang berbentuk gelombang dari sungai, rawa, dan sumur bor beberapa bulan lalu. Hingga Senin, kondisinya semakin parah yang memperlihatkan gas naik ke permukaan melalui beberapa sumber air yang mengalir di permukiman warga. Wilayah ini pun masuk dalam kategori kawasan penghasil minyak yang paling tercemar di dunia. Pencemaran air membuat warga mengalami demam, sakit kepala, batuk, dan kesulitan tidur pada malam hari hingga membuat sekolah di wilayah tersebut terpaksa ditutup. Warga menuding pencemaran diakibatkan dari kebocoran jaringan pipa minyak dan gas yang sudah tua dan menuntut pemerintah setempat untuk mengatasi kondisi ini. Sementara Komisi Regulasi Perminyakan Hulu Nigeria tengah menyiagakan pasokan air minum alternatif dan mobil damkar sebagai langkah antisipasi. Pasca terjangan 2 tornado yang mengguncang Huanggang, China, 11 orang dilaporkan tewas, serta lebih dari 330 lainnya terluka. Tornado juga meluluhlantakkan 20 rumah dan merusak 4.800 rumah lainnya. Serta membuat pohon tumbang, sejumlah mobil ringsek, dan kerusakan parah di jalan raya hingga membuat aktivitas warga terganggu. Selain wilayah permukiman, tornado juga menyasar kawasan industri serta fasilitas logistik. Menurut warga, awalnya satu badai berlangsung secara terus-menerus, hingga datang tornado lain secara terpisah di kawasan tersebut dalam rentang waktu 4 jam. Tim layanan darurat telah diterjunkan untuk membantu operasi penyelamatan dan pihak berwenang tengah berupaya mengatasi kerusakan yang terdampak di wilayah Wangxi, Achou, dan Xianning.
1: Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika melancarkan serangan militer ke Iran.
0: Amerika Serikat kembali meluncurkan serangan ke Iran pada Selasa 7 Juli waktu setempat. Dalam pernyataannya melalui media sosial Komando Pusat AS, CENTCOM menyatakan serangkaian serangan dasar telah dilancarkan terhadap Iran untuk memberi hukuman berat atas penarjetan dan penyerangan terhadap kapal-kapal komersial yang diawaki warga sipil tak berdosa di jalur perairan internasional. Rentetan suara ledakan dilaporkan terdengar di sekitar Pulau Kerch dan Pelabuhan Risik di Selat Hormuz. Pusat Komando Amerika Serikat menyebut serangan ini merupakan respon karena Iran menembaki 3 kapal komersial milik Arab Saudi dan Qatar di perairan Oman. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran tegas menyatakan bahwa pencabutan lisensi penangguhan sanksi minyak oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat telah melanggar pasal 10 nota kesepahaman Islamabad. Padahal kesepakatan itu baru-baru ditandatangani 18 Juni lalu. Teheran menyebut Amerika Serikat sebagai pihak yang tidak konsisten dan tidak dapat dipercaya. AS kini memberikan waktu hingga 17 Juli bagi Iran untuk menghentikan seluruh transaksi minyaknya. Atas pelanggaran ini, Iran peringatkan akan mengambil tindakan tegas demi menjaga keamanan nasional mereka.
1: Informasi mancanegara tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Mobil jenis Maung menabrak tiang rambu jalan hingga roboh di pintu keluar tol Senayan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Korps Pemberantasan Korupsi Polri menggeledah rumah mewah di Sentul. Dalam penggeledahan, puluhan kilogram emas batangan ditemukan. Senin depan, sebagian anak-anak sudah mulai masuk sekolah, para orang tua pun mulai berburu buku hingga alat tulis sekolah. Halo, jumpa lagi bersama saya Dea Kartika. Kita mulai redaksi Mendalam Terpercaya. Sebuah mobil jenis Maung mengalami kecelakaan lalu lintas di pintu keluar tol Senayan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Bagian depan kendaraan rusak berat akibat menabrak tiang rambu jalan hingga roboh. Dua orang penumpang mengalami luka ringan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Robohnya besi tiang penunjuk jalan menjadi bukti kuatnya benturan mobil jenis Maung yang menabraknya. Sementara itu, akibat kecelakaan tunggal ini, mobil Maung mengalami rusak parah di bagian depan. Dari keterangan anggota Satlantas Polres Jakarta Pusat yang berada di lokasi, belum diketahui penyebab kecelakaan tunggal ini. Namun, akibat kecelakaan ini, dua orang di dalam mobil Maung mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Akibat kecelakaan ini, pintu keluar tol Senayan sempat dialihkan sementara ke pintu keluar tol Slipi untuk mengevakuasi mobil Maung yang tersangkut.
1: Coba ada tangannya bang, bisa gak? Untuk kejadian kami mendapat informasi sekitar pukul 8:20.
2: Nah untuk korbannya bang?
1: Untuk penumpang tadi saat kita cek di kendaraan, terdapat dua penumpang, laki-laki dan perempuan, mengalami luka ringan dan saat ini sudah dibawa ke rumah sakit terdekat.
0: Hidup berkecukupan dan memiliki rumah mewah tidak lantas membuat pemuda di Bondowoso, Jawa Timur berpangku tangan. Daripada menikmati kekayaannya, ia justru memilih berjualan cilok keliling. Sementara itu di Lampung, seorang perempuan berdaster terekam CCTV diduga sengaja buang air besar di depan toko pakaian dan membuat resah para pedagang.
3: Sebuah toko pakaian di Plaza Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah menjadi sasaran teror setelah rekaman CCTV berdurasi 1 menit memperlihatkan seorang perempuan berdaster diduga sengaja buang air besar di depan toko. Menurut para pedagang, pelaku sudah melakukan aksinya sebanyak 3 kali di depan toko yang berbeda. Tak hanya itu, pelaku juga melakukan pengrusakan kamera CCTV yang terpasang di lokasi.
4: Itu makan pagi-pagi kita mau buka toko. Terus kita kira itu bau ternyata pas kita hidupin lampu tuh kayak udah kotoran manusia gitu kan. Terus nggak cuma di satu tempat tapi di banyak tempat.
5: Jam berapa kita buka itu kemarin?
4: Kemarin aku buka jam 7:10.
3: Belum diketahui apa motif yang dilakukan pelaku, namun peristiwa itu membuat para pedagang merasa resah karena mengganggu aktivitas usaha dan menciptakan rasa tidak nyaman di lingkungan Plaza Bandar Jaya. Para pedagang mereka berharap pengelola pasar bersama petugas keamanan segera mengidentifikasi dan menangkap pelaku agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Bak kisah dalam film drama China, penjual cilok ini disebut-sebut sebagai CEO yang sedang menjamar. Pasalnya, keseharian warga desa Patemon, Kecamatan Telogosari, Bondowoso, Jawa Timur ini menjajakan cilok keliling desa. Namun, jika dilihat kediamannya, sangat kontras dengan profesinya sebagai pedagang cilok keliling. Bagaimana tidak, rumah mewah dengan pilar-pilar tinggi seakan menggambarkan status sosialnya. Daniel Abdul Aziz memilih tetap berjualan cilok meski sebenarnya ia hidup berkecukupan usai menikahi istrinya yang merupakan putri salah satu petani kaya. Meski sudah hidup nyaman, pemuda ini tidak gengsi demi mencari nafkah halal untuk istri serta anak semata wayangnya. Awalnya sempat ditentang mertua, namun perlahan usahanya ini direstui lantaran semakin laris.
6: Motivasi jualan cilok ini saya ingin usaha sendiri, Ma. Prinsip hidup saya itu kan 100% tanggung jawab saya. Siapa tahu dengan saya berjualan cilok seperti ini nanti bisa bikin banyak gerobak, bisa bikin lapangan pekerjaan, Mas. Awalnya ada rasa malu. Tapi saya mikirnya kalau saya dapat apa dari rasa malu ini? Mertua dulu sempat ada penolakan, Mas, dari mertua. Soalnya kasihan gitu katanya, Mas, kalau jualan cilok. Kalau ada yang menganggap saya CEO yang menyamar itu, bukan, saya tidak anu, Mas. Saya bukan CEO, saya hanya pedagang pentol, Mas.
3: Tinggal di rumah mewah dan memiliki kehidupan yang mapan bukan menjadi alasan bagi Daniel untuk berhenti bekerja. Terlebih, ia merupakan tulang punggung keluarga. Kisah CEO yang menyamar ini mendadak viral di media sosial dan mengundang beragam tanggapan dari warganet.

0: Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Cuaca buruk memicu kecelakaan laut di perairan Maluku. Sebuah longboat berpenumpang 14 orang tenggelam saat berlayar dari Pulau Sera menuju Pulau Selu, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sebuah longboat berpenumpang 14 orang tenggelam saat berlayar dari Pulau Sera menuju Pulau Selu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Selasa pagi. Kejadian ini terjadi lantaran gelombang tinggi air laut dan angin kencang yang tiba-tiba menghantam kapal hingga tenggelam. Tim SAR gabungan pun langsung melakukan pencarian di tengah gelombang laut. Diketahui 13 orang penumpang selamat, sementara satu korban bernama Thomas Kadung ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tumpukan sampah dalam jumlah besar memenuhi aliran kali baru di kawasan Citayam, Kota Depok, Jawa Barat. Kondisi ini memicu keluhan warga karena menimbulkan bau tidak sedap dan rawan penyakit. Tumpukan sampah plastik, kemasan bekas makanan hingga limbah rumah tangga memenuhi aliran kali baru di kawasan Citayam, Kota Depok. Warga tidak mengetahui secara pasti asal sampah tersebut, namun mereka menduga tumpukan sampah kiriman dari wilayah hulu yang terbawa arus. Di sisi lain, tempat pembuangan akhir di Cipayung sedang mengalami kelebihan kapasitas sehingga truk pengangkut sampah harus mengantri berhari-hari. Kondisi ini pun berdampak pada keterlambatan pengangkutan sampah di rumah-rumah warga, termasuk di kawasan Citayam, Cipayung, Sawangan, dan sekitarnya. Gunung Merapi yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta kembali meluncurkan awan panas guguran pada Rabu sore. Meski tidak ada laporan hujan abu vulkanis, warga tetap diimbau tidak melakukan aktivitas di lokasi rawan bencana. Inilah rekaman CCTV Badan Geologi Yogyakarta yang menunjukkan Gunung Merapi saat meluncurkan awan panas guguran sejauh 2 km pada Rabu sore sekitar pukul 5 lebih 10 menit waktu setempat. Sebelumnya pada siang hari, Gunung Merapi sudah meluncurkan awan panas guguran. Dari data Pusat Pengendali Operasi BPBD Kabupaten Magelang hingga Rabu malam, tidak ada laporan hujan abu vulkanis yang melanda permukiman warga. Hingga kini status Gunung Merapi berada di level 3 siaga dan masyarakat diimbau untuk tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya seperti di sekitar sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Memasuki musim kemarau, warga di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Warga harus antri berjam-jam demi mendapatkan air dari salah satu bak penampungan. Kesulitan mendapatkan air bersih juga dirasakan warga salah satu kecamatan di Kabupaten Tangerang, Banten. Sejumlah sumur mengering hingga warga harus mengandalkan air bersih yang disalurkan oleh relawan.
2: Satu bulan sudah, warga Desa Cirarap, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, kesulitan air bersih. Saat kemarau, sejumlah sumur milik warga tak lagi mengeluarkan air bersih. Selama ini, warga memanfaatkan air kali Cimanceri untuk mandi dan mencuci. Namun kini, air sungai sudah keruh dan berbau sehingga tak layak untuk digunakan. Selain mengandalkan air bersih dari relawan pemuda Legok, warga terpaksa keluar uang untuk membeli air galon.
3: Minum minta apa enggak beli air galon?
4: Oh gitu.
3: Lalu minta ke RT 0201.
4: Bu, belum ada bantuan Bu di pemerintah Bu?
3: Belum.
4: Belum.
2: Warga berharap pemerintah daerah segera menyalurkan bantuan air bersih secara rutin. Krisis air bersih juga dialami oleh warga Desa Pagomogo, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Setiap pagi, warga harus menenteng jerigen berjalan menuju salah satu bak penampungan air milik warga. Di tempat penampungan air ini, warga pun harus antre untuk mengambil air. Lantaran volumenya terus berkurang, pengambilan air pun dibatasi. Satu keluarga hanya boleh mengambil air hingga 20 jerigen ukuran 5 liter.
5: Debit air dari pusat mata air itu debitnya kecil. Jadi kami itu mengambil jadwal 3 hari tak ada 1 kali dengan per rumah itu 20 jerigen. 20 itu kalau airnya masih full, kalau seandainya semakin panas berkepanjangan, biasanya dikurang 10 jerigen per rumah atau bisa juga sampai 5 jerigen per rumah.
2: Air bersih ini digunakan warga untuk minum dan memasak, sementara untuk mandi dan mencuci warga memanfaatkan air kali. Bantuan air bersih dari pemerintah Kabupaten Nagekeo juga diharapkan oleh warga agar krisis tak semakin meluas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke kasus penggeledahan kasus korupsi yang tengah heboh di masyarakat. Polisi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menggeledah sebuah restoran dan money changer di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Dari dalam restoran, polisi menemukan brankas besar. Setelah melakukan penggeledahan selama hampir 8 jam, penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipidkor Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyita sejumlah barang bukti dari sebuah restoran dan money changer di Jalan Cipete Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Penggeledahan dan penyitaan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan 3 perkara korupsi, yaitu dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN yang berdampak pada blackout, dugaan korupsi PT Asabri, serta dugaan korupsi PT Krakatau Steel. Dari 2 lokasi ini, total polisi menyita uang tunai senilai sekitar 67 miliar rupiah.
6: Untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD. Kemudian uang tunai rupiah 259.159.000. Kemudian kita konversi dalam bentuk rupiah kira-kira hampir 60 miliar rupiah. Ini di lokasi Deklan. Kemudian di money changer ada 71 item barang bukti. Kemudian ada 16 uang asing, total sekitar 7,2 miliar rupiah.
1: Masih di hari yang sama, yakni pada Rabu malam, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri juga menggeledah sebuah rumah di kawasan elit Sentul Bogor. Dalam video yang beredar, polisi menemukan sejumlah emas batangan seberat 74 kg dan uang tunai jutaan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura serta rupiah. Nilai barang bukti yang ditemukan mencapai 476 miliar rupiah. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, Kepala Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Polri, Irjen Polisi Toto Suharyanto membenarkan temuan tersebut. Toto menyebut emas berada di dalam 7 koper di dalam brankas yang terkunci. Namun dalam penggeledahan di Sentul, Toto belum mengungkapkan siapa pemilik rumah tersebut. Dalam beberapa waktu, deretan kasus korupsi diungkap aparat penegak hukum. Rakyat pun dipertontonkan dengan sejumlah barang bukti yang fantastis. Mulai dari segunung tumpukan uang hingga puluhan kilogram emas. Masyarakat pun geram dengan ulah koruptor yang bermegah-megah dengan uang curian. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Masyarakat hanya bisa geleng-geleng kepala. Di saat masyarakat pusing mencari cara agar dapur tetap ngebul, di layar kaca dan media sosial, mereka dipertontonkan dengan barang bukti korupsi yang nilainya fantastis. Seperti pada Rabu 13 Mei, dua tumpukan besar uang senilai 10,27 triliun dipamerkan di halaman Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Uang tersebut berkaitan dengan agenda penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan oleh Satgas Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Selang satu bulan, yakni pada awal bulan Juni, masyarakat dibuat terperanjat kembali dengan pentas pemberantasan korupsi. Kali ini soal dugaan korupsi program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam perkembangan penyidikan korupsi MBG, jumlah tersangka terus berkembang, tidak hanya mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Pada 2 Juli, jumlah tersangka yang ditetapkan Kejaksaan Agung mencapai 7 orang. Ironinya, di antara mereka adalah anggota TNI dan Polri aktif.
1: Kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif ya di sini yang menjabat selaku sekretaris deputi bidang penyediaan dan penyaluran BGN dan juga selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa ya, terutama pengadaan sepeda motor.
0: Tak hanya aparat gedung bundar yang beraksi di pentas berantas korupsi, aparat Trunojoyo yakni kepolisian juga beraksi. Pada Senin 6 Juli, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri merilis soal dugaan korupsi pengadaan batubara untuk pembangkit listrik. Atas ulah para koruptor, polisi menyebut listrik di sejumlah daerah harus biarpet beberapa waktu lalu. Modus para koruptor memanipulasi kualitas dan jumlah batubara yang dipasok ke PLTU. Kerugian negara pun fantastis, diperkirakan mencapai 5 triliun rupiah.
2: Kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batubara yang berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek.
0: Selang dua hari, yakni pada Rabu 8 Juli, polisi pun menggeledah sejumlah tempat. Lagi-lagi, rakyat hanya bisa dibuat geleng-geleng kepala dengan temuan barang bukti dugaan korupsi. Dari hasil penggeledahan di kawasan Sentul, Bogor, polisi menemukan 74 kg emas batangan dan uang jutaan dolar. Bagi sebagian rakyat yang saat ini hidupnya morat-marit, ulah para koruptor bermewah-mewah tentulah sangat menyakitkan.
3: Kurang, Pak. Lebih tajam ke bawah daripada ke atasnya. Lebih ringan hukuman koruptor daripada maling ayam.
4: Jadi harapannya pengennya gimana?
3: Ya, hukum seberat-beratnya. Yang setimpal seberat-beratnya agar hukum bisa kembali dipercaya oleh masyarakat.
5: Iya, itu ya bukan merasa kesel lagi ya. Itu sangat, sangat kesel dan itu kan uang sebanyak itu. Lagian kan kalau misalnya kayak yang korupsi itu harus diberantas dengan secara apa yang dilakukan, tindak yang lebih lanjut itu harus tegas gitu.
6: Ya kalau untuk yang diharapkan ya kalau menurut hukum saat ini ya kalau saya ini mengharapkannya itu cobalah korupsi itu dimiskinkan lah sampai akar-akarnya ya kan, sita uangnya, sita aset-asetnya. Ya kan, terus ya kalau misalnya memang nggak bisa seperti itu ya cobalah yang korupsi itu dihukum maksimal lah.
0: Masyarakat tentu mendukung apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu KPK, Kejaksaan Agung dan Polri dalam memberantas korupsi. Karena jika melihat dari barang bukti yang cukup fantastis, maka dipastikan kerugian yang dialami masyarakat tidak sedikit. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Senin depan, sebagian anak-anak sudah mulai masuk sekolah.
0: Para orang tua pun mulai berburu buku hingga alat tulis sekolah. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
5: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
6: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Jelang tahun ajaran baru, salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Garut, Jawa Barat terpaksa ditutup dengan alasan kekurangan siswa dan fasilitas yang kurang memadai. Sementara salah satu sekolah menengah pertama di Kota Jambi hanya berhasil menjaring satu siswa baru melalui jalur pendaftaran daring.
1: Sekolah di saya suka hurim di kebukaan ini, ya Allah. Tiga ayah bantuan sana di balai ini, ya Allah. Dimohon, ya Allah.
2: Tangisan kekecewaan dari salah satu orang tua siswa yang bersekolah di SD Negeri 3 Sukahurip Kecamatan Cigeduk Garut Jawa Barat ini pecah saat mengetahui sekolah tempat anaknya belajar akan ditutup. Ia meminta bantuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar sekolah tersebut kembali beroperasi. Pada Selasa pagi, puluhan orang tua dan juga anak-anaknya mendatangi sekolah untuk menyampaikan rasa kekecewaannya. Meski sejumlah fasilitas sekolah ini terlihat rusak dan diklaim kekurangan siswa, para orang tua ingin anak-anaknya tetap bersekolah di sini. Alasannya sederhana, jarak yang dekat dari rumah ke sekolah membuat mereka tak harus pusing mengeluarkan ongkos perjalanan.
3: Harusnya kan masuk SLB sekolahnya, tapi kan kalau di sekolah di sini, kalau masuk SLB kan harus otomatis pakai biaya besar. Nah, jadi saya memperjuangkan anak saya juga di sini.
2: Sementara pemerintah daerah menyebut SDN 3 Sukahurip akan digabungkan dengan sekolah lain.
4: Masih ada lah beberapa yang masih keberatan untuk dilakukan merger, meskipun di sekitar sekolah itu masih ada sekolah terdekat yang jaraknya 1,2 km dan berjarak setengah kilometer.
2: Camat Cigeduk meyakinkan para orang tua siswa, anaknya akan tetap bersekolah dengan fasilitas yang lebih baik. Hasil penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Kota Jambi menjadi sorotan setelah viral di media sosial. Pada tahun ajaran ini, sekolah yang berlokasi di Jalan Raden Fatah, Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur ini hanya berhasil menjaring satu siswa baru melalui jalur pendaftaran daring. Ferry, Kepala SMP Negeri 23 Kota Jambi menjelaskan, selain satu pendaftar secara daring, terdapat 8 siswa yang mendaftar secara langsung ke sekolah. Dengan demikian, total siswa baru yang diterima berjumlah 9 orang. Padahal, sekolah memiliki daya tampung hingga 128 siswa baru.
5: Di sini kan ada SD yang sudah mati ya, kemudian nggak beroperasi lagi. Juga ada juga SD satu lagi, 17, jumlah siswanya yang kemarin keluar itu ada 10. Ditambah yang daerah SSD Kangkung itu 10 juga. Jadi kesimpulannya minimnya sudah jumlah anak sekolah di sekitar sini.
2: Dinas Pendidikan Kota Jambi tengah mengkaji

0: kemungkinan penggabungan atau merger sekolah apabila diperlukan, namun keputusan akhir akan diambil setelah proses evaluasi dan kajian selesai. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menyambut tahun ajaran baru, para orang tua sudah mulai sibuk mempersiapkan berbagai kebutuhan anak, salah satunya dengan berburu peralatan sekolah. Tidak sekedar memenuhi kebutuhan fisik, perlengkapan baru ini diharapkan mampu memantik semangat dan motivasi baru bagi anak dalam menjalani proses belajar di kelas.
2: Lucy adalah salah satu orang tua yang menyediakan waktu khusus untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah sang buah hati menjelang tahun ajaran baru dimulai. Berdomisili di Probolinggo, ia bahkan sampai rela menemani sang buah hati mencari peralatan sekolah yang dibutuhkan hingga ke Surabaya demi mendapatkan barang yang diinginkan dan harga yang terjangkau. Buku tulis dan beberapa alat tulis menjadi barang-barang yang menurutnya paling penting disiapkan untuk sekolah. Untuk buku dan peralatan sekolah, biasanya budget yang ia persiapkan sekitar 200 hingga 300 ribu rupiah. Namun lebih dari itu, baginya berburu perlengkapan sekolah bersama sang anak menjadi momen berkesan baginya dan buah hati tercinta.
3: Warren sekarang naik kelas 6, ya persiapannya ya seminggu sebelumnya. Soalnya kalau deket-deket, bebet-bebet kan pasti rame ya. Terus kita pastiin dulu dari sekolah, guru-guru itu biasanya kasih tahu berapa jumlah buku apa aja yang perlu dipersiapkan, buku kotak, buku garis, dan lain-lain. Ya setelah tahu dari situ, baru kita ke sini untuk beli.
2: Tak ingin ketinggalan momen, warga kota Surabaya antusias memburu perlengkapan sekolah anak. Sejak pagi hari, gelombang pengunjung sudah terlihat memadati sejumlah toko buku di Kota Pahlawan.
4: Biasanya sih ramenya, ini udah mulai ramenya itu di akhir bulan kemarin. Biasanya di waktu ramenya mungkin di malam hari aja, ini dari pagi sampai malam udah rame banget, luar biasa banget antusiasnya. Biasanya cari buku, tas sekolah pasti ya, mau yang baru kan pasti kalau untuk tahun ajaran baru. Buku-bukunya juga banyak, sampul dan alat tulis lainnya sih.
2: Pada akhirnya mempersiapkan kebutuhan sekolah anak sebenarnya tidak harus selalu serba baru. Sebagian orang tua memilih membeli barang yang benar-benar dibutuhkan, sementara sebagian lainnya memilih barang baru sebagai pemantik semangat belajar anak. Namun yang terpenting, tetaplah menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi finansial masing-masing keluarga. Gia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Ribuan warga Irak di kota suci Karbala serta massa pendukung Hizbullah di Beirut, Lebanon menghadiri upacara penghormatan terakhir Ali Khamenei. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
1: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan, konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
2: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
5: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
6: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
0: Ikuti

0: sama CNN Indonesia. Good morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Ribuan warga Irak di kota suci Karbala serta massa pendukung Hizbullah di Beirut, Lebanon turut berkumpul pada Rabu malam kemarin untuk menghadiri upacara penghormatan terakhir.
2: Truk besar yang mengangkut peti jenazah pemimpin tertinggi Ali Khamenei bergerak membelah lautan manusia di kota Karbala. Warga yang datang nampak membawa bendera dan membacakan doa-doa untuk pemimpin Iran tersebut.
3: جئنا لأن الإمام الخامنئي هو اللي هو حارب أمريكا حارب إسرائيل الكفر وجاء يعني هو الوحيد اللي وقف بوجه أمريكا وقال لهم لا لم الحمد لله لم يقل لهم نعم بل قال لهم لا الحمد لله والإمام الخامنئي هو إمام المستضعفين دافع عن غزة دافع عن المسلمين سنتهم وشيعتهم.
2: Upacara pemakaman yang dimulai sejak Jumat lalu ini sengaja digelar oleh otoritas Iran bukan hanya sebagai bentuk penghormatan keagamaan, namun juga sebagai simbol keberlanjutan pemerintah Republik Islam pasca wafatnya Khamenei yang telah memimpin Iran selama hampir 4 dekade. Sementara itu di Beirut, ribuan warga mengibarkan bendera Iran dan Hizbullah di depan sebuah panggung yang menampilkan foto Khamenei di atas kursi kosong. Acara berkabung ini berlangsung bersamaan dengan rangkaian prosesi pemakaman 6 hari Khamenei di Irak sebelum dibawa ke kota Mashhad, Iran untuk dimakamkan hari Kamis. Lebanon menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak sejak kelompok Hizbullah membuka front perlawanan untuk mendukung Iran yang berhadapan dengan Amerika Serikat dan Israel pada Maret lalu. Sejumlah warga yang hadir menyatakan bahwa wafatnya Khamenei justru akan menjadi martir yang memperkuat semangat perlawanan di Timur Tengah.
1: Sebagai penutup, Gunung Etna di kawasan Pulau Sisilia, Italia terus mengalami erupsi. Akibatnya sejumlah penerbangan sempat terganggu. Tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Dea Kartika pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.
4: Gunung Etna yang menjulang di bagian timur Pulau Sisilia, Italia terus mengalami erupsi hingga Selasa. Kepulan asap dan guguran lava sempat tertangkap dengan mata telanjang para pendaki dari tepi gunung dekat kawasan erupsi. Letak gunung yang dekat dengan kota Catania sempat membuat beberapa penerbangan tertunda. Namun kini Bandara Catania Fontanarossa telah kembali beroperasi setelah tingkat waspada diturunkan dari yang tadinya merah menjadi oranye. Meski demikian, para penumpang tetap disarankan untuk selalu mengupdate informasi sebelum melakukan perjalanan. Pihak berwenang juga mengimbau agar pengunjung mematuhi pembatasan.
5: CNN Indonesia Breaking News.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai penyelenggara beserta seluruh jajarannya, Saudara Bahlil Lahadalia. Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala BIN, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan, Wakil Menteri, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Menko Perekonomian, Saudara Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri, Saudara Sugiono, Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Menteri Pertanian Saudara Andi Amran Sulaiman, Menteri Investasi dan Hilirisasi dan CEO Danantara, Saudara Rozan Perkasa Roslani.

Wakil Menteri Pertanian Saudara Sudaryono, Wakil Menteri ESDM Saudara Yulio Tanjung, Direktur Utama PT Pertamina Saudara Simon Aloysius Mantiri, Ketua Komisi 12 DPR RI Saudara Bambang Patijaya, Gubernur Provinsi Barat Saudara Dedi Mulyadi, beserta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Komjen Polisi Purnawirawan Ahmad Lutfi, Gubernur Provinsi Jawa Timur Saudara Kofifah Indar Parawansa. Terima kasih para wakil, para gubernur hadir. Yang saya hormati para pimpinan perusahaan BUMN dan swasta, para perwakilan pengguna B50, baik yang hadir langsung maupun melalui video conference dari Yogyakarta, Surabaya, Cirebon, Kutai Timur, dan Semarang. Para asosiasi pelaku usaha dan para petani kelapa sawit, hadir diantaranya Saudara Boy Tohir, Saudara Arsyad Rashid, dan kawan-kawan dari Astra, dari PT Astra. Para tamu undangan dan rekan-rekan pers, media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, di manapun engkau berada. Tentunya, sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, bagi umat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Atas segala karunia, atas kesehatan, atas nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul siang hari ini dalam acara yang bersejarah, yaitu peluncuran mandatori biodiesel B50. Saudara-saudara sekalian, dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Kelangsungan hidup suatu bangsa antara lain ditentukan oleh tiga hal. Pertama, mampukah bangsa itu menghasilkan pangannya untuk rakyat, rakyat sendiri. Kedua, mampukah bangsa itu memiliki energi, sumber energi sendiri, tidak tergantung bangsa lain. Yang ketiga, mampukah negara itu juga memiliki sumber air, makan, energi, air. Ini dicanangkan oleh PBB dan hampir semua pakar peradaban manusia sadar dan mengerti tanpa tiga-tiga ini suatu bangsa sulit untuk survive, sulit untuk kita survive.

berdaulat, sulit untuk kita sejahtera, sulit untuk kita makmur. Alhamdulillah, kita sudah buktikan bahwa kita mampu mengamankan dan menghasilkan pangan untuk rakyat kita. Kita sudah swasembada pangan. Dari target 4 tahun, kita telah berhasil dalam 1 tahun. Banyak pihak yang meremehkan pentingnya swasembada pangan. Bahkan banyak orang yang mengangkat dirinya sebagai orang pinter, mengejek, mengenyak dan menuduh bahwa kita pemerintah berbohong kepada rakyat, bahwa kita belum swasembada pangan. Berdosalah pemerintah yang berbohong kepada rakyatnya. Berdosalah pemimpin yang berbohong kepada rakyatnya. Berkhianatlah pemimpin yang tidak setia kepada kepentingan negara di atas segala kepentingan. Hari ini saya bangga hadir di sini. Hari ini hari yang saya tunggu-tunggu. Dari sejak saya belum dilantik jadi presiden, kepada tim inti saya, tim penasihat saya, selalu saya tekankan harus swasembada pangan, harus swasembada energi. Tidak boleh impor BBM, tidak boleh impor pangan. Dari sejak sebelum saya jadi presiden, sejak saya ketua umum HKTI, apalagi sejak saya menteri pertahanan, fokus saya antara lain yang seolah-olah tidak langsung di bidang pertahanan, tapi elemen-elemen yang di bawah menteri pertahanan, terutama Universitas Pertahanan, pakar-pakar kita, insinyur-insinyur kita, perwira-perwira kita, kita fokus waktu itu untuk mencari dan membor air di tempat-tempat yang susah. Sampai sekarang TNI terus mencari air, TNI terus membor air di tempat-tempat yang susah. Panglima TNI sudah tahun ini saja sudah berapa lubang air drill yang kita drill? Sudah 30.000, saudara-saudara. Dan terus ada masalah kita atasi. Energi adalah vital bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita diberi karunia yang luar biasa. Kita memiliki cadangan geotermal yang sangat besar. Kita memiliki cadangan masih batu bara, salah satu terbesar di dunia. Kita memiliki cadangan gas yang sangat besar. Baru saja kita menemukan ladang gas sangat besar di Andaman. Kita masih punya ladang yang sangat besar di Marsela.
di Maluku Barat Daya, di Natuna, di Kalimantan, kita juga ketemukan baru saja ladang-ladang besar. Dan baru kita ketahui bahwa kita punya CNG. Kalau LPG masih kita import, CNG kita sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Di Jawa Tengah, penggunaan CNG sudah sangat banyak, ya. Dan akan kita teruskan. Dan CNG ada di seluruh Indonesia. Dan juga sekarang diketemukan teknologi untuk membuat gas dari batu bara yang sangat dalam di bawah tanah yang belum termanfaatkan. Saudara-saudara sekalian, di tengah krisis dunia, Indonesia ternyata punya kekuatan. Kita tidak meremehkan kesulitan, tapi kita terus menyiapkan diri. Saudara-saudara, dari sejak saya belum dilantik sampai saya dilantik, saya teruskan, saya dorong, saya menuntut dari tim saya kemandirian energi. B40 tidak cukup. Bahkan pada saat itu saya mendorong ke arah B100. Tapi menteri-menteri saya meyakinkan saya, Pak, dengan B50 saja kita sudah tidak import solar lagi dari luar negeri. Jadi ini adalah suatu prestasi bangsa yang luar biasa. Marilah kita mawas diri, marilah kita koreksi diri, marilah kita mengerti kekurangan-kekurangan diri kita sendiri. Ada salah satu kekurangan dari pimpinan-pimpinan bangsa Indonesia. Dengan pimpinan saya mengatakan, ya saya maksudnya ya kita-kita. Pimpinan teknologi, pimpinan wira swasta, pimpinan politik, pimpinan pemerintahan, pimpinan tentara, pimpinan kepolisian, pimpinan ulama. Pimpinan adalah mereka yang paling terdidik. Tapi ada sifat kekurangan dari bangsa kita. Kadang-kadang kita kurang menghargai prestasi kita sendiri. Apalagi prestasi rekan-rekan kita. Kadang-kadang kita tidak hargai prestasi anak buah kita. Ada keanehan. Mungkin ini adalah kita terlalu lama dijajah oleh Belanda, oleh asing. Sehingga yang timbul adalah rasa rendah diri, bukan rasa rendah hati. Minderwaardigheidscomplex, itu. Inferiority complex. Kita koreksi. Ada prestasi bangsa kita. Justru sering kita tuh seneng
melihat rekan sendiri susah. Dikatakan bahwa kita termasuk bangsa kepiting. Kepiting kalau rekannya sudah naik ke atas, kepiting yang di bawah nurunin dia lagi. Ada kepiting lain mau naik ke atas, kepiting lain nurunin dia lagi. Itu namanya seneng melihat rekan susah, susah melihat rekan seneng. Saya tidak tahu, mungkin saudara-saudara pun punya pengalaman. Rasa iri, dengki, ingin menjatuhkan orang, ingin mempermalukan saudara sendiri, rekan sendiri, bangsa sendiri. Padahal dunia ini penuh persaingan. Banyak negara yang iri sama kita. Banyak negara yang benci sama kita. Kita tidak pernah benci orang. Tapi nyatanya banyak yang dengki iri. Maunya ngerjain kita. Jelek-jelekin kita. Kampanye di sosmed, ya kan? Indonesia chaos. Indonesia suram, Indonesia gelap. Akan kolaps. Dia berharap kolaps. Bayangkan, orang Indonesia sendiri berharap kolaps. Saudara-saudara sekalian. Jadi, ini harus kita waspadai. Karena itu, hari ini, saya hadir. Ini adalah hari penuh kebanggaan. Akan dikenang. Dan sekarang pun sudah membuat dunia buka mata. Saya kaget sendiri. Tokoh-tokoh dunia yang membicarakan Indonesia. Indonesia kok berhasil? Indonesia kok tidak panik? Indonesia kok tidak naikin harga BBM untuk rakyat kecil? Kalau untuk orang kaya ya nggak ada masalah, ya boy, ya boy, ah, ya kan? Kok nggak ada masalah boy, benar nggak? Siapa lagi yang nggak ada masalah nih? Arsyad. Ya kau berani pakai Lamborghini ya harus berani bayar mahal kau. Ya kan? Rosan juga gak ada masalah kan Rosan. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam apa? Dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading. Mereka tahu kita punya program B50. Tadi berapa emisi kita hemat? 400 berapa? 44 juta. Apa itu? Ton karbon dioksida ekuivalen. 44 juta. Kita kurangi. Baru B50. Bagaimana nanti kalau kita juga sudah diketahui oleh pemimpin dunia, kita diketahui. Kita akan bangun 100 gigawatt tenaga surya. 100 gigawatt. Tahun ini

PLN akan mulai dengan 17 gigawatt tahun ini. 100 gigawatt dalam 2 tahun. Bisa? Pak Rosan? Bisa? Bisa? Kok kurang keras? Bisa? Bisa? Menteri Ekon, Menko, bisa? Bisa? Menteri SDM bisa? Aku tidak tanya laksanakan, bisa enggak? Bisa, iya bisa. Dan kita akan dingenyek. Saya kasih ketahu, siap-siap. Kita akan dihujat. Pakar-pakar yang pintar-pintar itu akan bilang, mana mungkin. Iya kan? Mana mungkin. Yang masih kita sulit adalah masuk Piala Dunia. Itu saya masih. Itu. Jadi saya resah. Terus saja saya resah. Kita bisa B50, tapi tidak bisa masuk Piala Dunia, saya masih tidak puas. Saya tidak puas. Bagaimana caranya masuk Piala Dunia? Saudara-saudara, jangan anggap enteng. Sepak bola itu kehormatan, ya. Siapa bertanggung jawab? Mana? Erick Thohir, mana Erick Thohir? Boy, kasih tahu adikmu ya. Aduh. Mana Menteri Keuangan? Apa yang diperlukan supaya kita bisa masuk Piala Dunia? Jadi, ya, energi, pangan, air, kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, air kita cukup. Tinggal bagaimana manage di satu tempat berlebihan. Jawa Barat, ya kan? Turun air yang tertinggi di dunia termasuk di Jawa Barat, benar? Tinggal bagaimana manage. Ya. Yang di beberapa tempat kurang air. Nah, ini harus kita. Tapi kita kirim tim terus belajar bagaimana mengolah supaya di tempat yang kurang air bisa kita jadikan tanahnya subur dan hijau. Apakah bisa? Bisa. Kalau ada kemauan, kita bisa, dan Indonesia bisa, dan Indonesia akan. Jadi saudara-saudara, tidak perlu risau kalau dihina, diejek, tidak ada masalah. Saya belajar sesuatu banyak. Jadi kalau tidak berani dihina, diejek, difitnah, dikritik, ya ada 3 hal yang bisa kita berbuat. Ya, do nothing, say nothing, be nothing. Gak usah bicara apa saja, gak usah berbuat apa saja, dan gak usah jadi apa saja. Itu you gak akan diejek, you gak akan dihina, you akan difitnah. Iya kan? Jadi ini fenomena manusia. Semakin tinggi, semakin dapat terpaan angin. Ya sudah, risiko. Ya, apapun ini gubernur, apapun kau buat, pasti ada yang cari, ya kan? Cari celaan. Menteri-menteri juga sudah biar. Yang penting hati kita bersih, kerja untuk bangsa, kerja untuk rakyat. Cari solusi untuk mengurangi kesulitan rakyat. Dan kita gak bisa, ini dulu nanti ini. Kita gak serentak. Semua penting. Kita saling bekerja sama. Teamwork. Menteri ini punya jasa, ini punya jasa. Kita tidak mungkin B50 tanpa dukungan banyak pihak. Benar tidak? Ya. Jadi saudara-saudara,
Ini tonggak

bersejarah, dan ini juga prestasi pemerintah sebelum saya, karena ini kita canangkan ini sudah dari 2008. Bayangkan dari 2008. Ya, itu pemerintah SBY. Dilanjutkan selama pemerintah Jokowi. Di ujungnya saya teruskan. Ibarat ini adalah estafet. Kalau di tengah jalan estafet tidak lanjut, jadi jangan caci maki, jangan menghina orang, jangan apalagi fitnah, apalagi. Tapi pasti ada, karena manusia itu selalu ada. Pandawa dan Kurawa itu dari dulu ribuan tahun, ya. Ada yang memilih jalan yang jahat, ada yang memilih jalan yang baik. Ya, kita berada di jalan yang lurus, di atas jalan yang benar. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa, uang keluar 170 triliun. 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat penyelundupan timah, kita hemat 2-3 miliar dolar ini dan sebagainya. Saya juga baru dapat laporan baru berapa jam. Ekspedisi ilmiah kita baru bekerja, kalau tidak salah baru berjalan 2 atau 3 minggu di pegunungan Papua. Tim dari BRIN dengan beberapa universitas dibantu TNI menemukan cadangan emas dan cadangan mineral-mineral yang sangat besar. Saudara-saudara, masa depan kita sangat baik, sangat cerah. Tinggal kita sekarang merintis terus, meneruskan apa yang sudah dirintis pendahulu kita, menjaga bangsa kita, menjaga republik kita, menjaga kebaikan, mengurangi ketidakbaikan. Ya, kita harus hentikan korupsi, harus kita hentikan penyelundupan, harus kita hentikan narkotika, harus kita hentikan judol yang sebenarnya sudah banyak kemajuan. Saya dapat laporan judol dalam 1 tahun sangat menurun. Saya juga menyampaikan bela sungkawa kepada kepolisian yang anggotanya gugur karena mengadakan pembersihan di sebuah kampung di Kalimantan, akhirnya mereka hilang nyawa oleh mungkin mereka-mereka yang melindungi atau terlibat proses pembuatan atau penyebaran narkoba. Nah, saudara-saudara, inilah upaya kita semuanya, ya. Jadi hari ini tongkat bersejarah. Petani kita juga akan terus meningkatkan penghasilannya. Kita akan berhasil bila petani-petani kita hidupnya lebih baik. Saya dapat laporan dari berbagai provinsi bahwa petani-petani kita sekarang meningkat, pembelian motor, pembelian mobil meningkat 50%, ya kan? Ada petani-petani sekarang umrohnya juga meningkat, ya kan? Kemarin potong sapinya juga meningkat.

0: pastinya mereka sekarang memiliki uang. Ini tujuan pembangunan kita. Rakyat kita harus makmur. Dan kita tidak boleh rendah diri. Kita tidak boleh menerima bahwa kita, rakyat kita harus miskin. Kita, negara yang kaya, rakyat kita juga harus nikmati kekayaan itu, saudara sekalian. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih para ilmuwan dari kampus-kampus. Teruskan pengkajian ini. Terima kasih Pertamina dan semua jajaranmu. Ya. Teruskan, jangan berhenti di B50. Kalau bisa B60. Bulan apa B60? 2028. Saudara-saudara sekalian, memang ini usaha besar. Sekali lagi intinya hari ini, terima kasih. Kebahagiaan bagi saya nanti Menseknek coba di, saya minta nama-nama ya, Menteri SDM, Dirut Pertamina, Menko Ekon, Pak Rozan dan pejabat lain, saya minta mereka-mereka yang berjasa dalam proses mencapai B650, saya minta nama-namanya ya. Saya ingin memberi tanda kehormatan, bintang penghargaan kepada mereka-mereka semua. Yang dapat bintang semua yang pangkatnya sudah tinggi. Bukan soal pangkat, soal pekerjaan, jasa, hasil untuk bangsa dan negara. B50 ini hasil besar untuk bangsa dan negara dan rakyat. Dan ada satu juga komentar ya. Hari ini tanggal 9 Juli 2026. Bulan Juli adalah bulan 7. 9 sama 7, 16. 1 sama 6, 7. 7 sama 10, 17. 1 sama 7, 8. Tadi saya diberi laporan dari B2,5 tahun 2008 sampai B50 tahun 2026 melalui 8 tahap. Dan tahap B50 adalah tahap ke-8. Yang di-launching oleh Presiden ke-8. Ini kejadian benar. Karena apa? Tadinya beliau ngotot minta, Pak, 1 Juli. 1 Juli. Saya bilang 1 Juli saya ada hari Bayangkara, ya kan? Enggak apa-apa, Pak. Begitu selesai langsung kita ke Cikampek, enak aja loh. Ya kan? Gue yang berdiri terima defile lama banget itu. Dia suruh saya habis itu langsung ini, enggak, saya bilang, enggak cari hari apa. Tapi Selasa Perdana Menteri India datang. Iya kan? Hah? Tanggal 8 masih Rebo masih ada. Berarti hari ini kan Kamis. Besok tanggal 10. Saya harus ke Lombok. Jadi akhirnya dihitung-hitung, jumlahnya 8. Jadi bukan rekayasa ini. Dia gak nunggu-nunggu cari 8. Ini menteri-menteri sekarang cari apa yang bisa 8. Ngarang aja itu. Kalau mau meresmikan koperasi, ditunggu. Kita akan resmikan 1061 koperasi. Kenapa harus 1061? Karena 161 jadi 8. Terima kasih, selamat berjuang. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan bangga saya resmikan program mandatory biodiesel B50. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.
1: Mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden ke atas panggung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Direktur Utama PT Pertamina Persero. Kami persilahkan.
0: Menko, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi saya luncurkan biodiesel B50.

0: Sejumlah aksi teror meresahkan warga terjadi di sejumlah lokasi. Selasa malam, suasana Jalan Batoro Katong, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berubah mencekam saat seorang pria mengamuk dengan mengacung-acungkan golok. Pelaku sempat membacok pengamen serta menyerang emak-emak pengendara motor. Pelaku juga meneror pedagang kaki lima dengan mengacungkan golok saat meminta makanan sehingga membuat pengunjungnya bubar menyelamatkan diri.
1: Terus? Karena di pom bensin itu kan ngamuk-ngamuk, ngubel, badut, ipin-ipin itu loh.
2: Iya.
1: Terus dia lari, balik lagi di kepalanya di bacokin gitu. Tapi kan pakai pelindung ya, nggak apa-apa. Ya. Begitu di Soria. Di Soria itu ada ibu-ibu, apa nggak tahu itu katanya, ada orang itu naik motor, helmnya dibacok juga, ngamuk.
0: Satpol PP Pemkab Ponorogo akhirnya berhasil melumpuhkan pelaku tanpa perlawanan berarti. Pria itu dipastikan bukan warga setempat dan diduga mengalami gangguan jiwa. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Bram Herlambang.

0: Terbakar api cemburu, seorang residivis yang baru bebas dari penjara di Serang, Banten, nekat melakukan aksi percobaan penusukan terhadap teman dekat kekasihnya. Sementara di Karawang Barat, tiga perampok bersenjata api dan sajam melukai pegawai minimarket dan menggasak uang tunai serta rokok.
1: Inilah rekaman video amatir warga. Seorang pria emosi sambil mengacungkan pisau berusaha menusuk lelaki lain karena tidak terima melihat dia asyik nongkrong bersama kekasihnya. Beruntung, aksi pelaku digagalkan warga yang berhasil merampas pisau dari tangan pelaku. Peristiwa ini terjadi di area parkiran kafe Danau Situ Terate, Cikande, Serang, Banten pada Senin malam. Kurang dari 24 jam, Unit Reskrim Polsek Cikande berhasil meringkus pelaku di rumah orang tuanya di Desa Panamping, Kecamatan Bandung. Dari catatan kepolisian, pelaku diketahui merupakan residivis kakap yang belum lama ini bebas atas kasus tindak pidana penganiayaan berat. Guna penyelidikan lebih lanjut, pelaku digelandang ke Mapolsek Cikande bersama barang bukti sarung pisau. Sementara mata pisau utama masih dalam proses pencarian. CCTV merekam aksi tiga perampok dengan senjata api dan sajam masuk dan mengancam karyawan minimarket di Kelurahan Karangpawitan, Karawang Barat. Satu pelaku bersenjata api kemudian meminta penjaga kasir untuk membuka brankas yang berada di lantai dua. Dua pelaku lain melumpuhkan dua pegawai minimarket lainnya, kemudian menguras uang tunai puluhan juta rupiah dari mesin kasir, serta membawa kabur puluhan slop rokok berbagai merek. Sebelum melarikan diri, salah satu pelaku diduga melukai seorang pegawai menggunakan senjata tajam sehingga korban mengalami luka pada bagian wajah dan jari tangan.
2: Kalau saya pergi lagi ke selai barang.
3: Pelaku datang langsung nodong atau pura-pura belanja dulu, Mas?
2: Langsung nodong.
3: Langsung nodong. Karyawan sempat ada yang dipukul nggak?
2: Tidak.
1: CCTV merekam aksi pencurian motor di Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Usai serangkaian penyelidikan, Unit Reskrim Polsek Rupit Musirawas Utara berhasil menangkap ketiga pelaku pencurian sepeda motor tersebut yang berinisial IW, U, dan NA di sejumlah lokasi yang berbeda di wilayah Provinsi Bengkulu. Para pelaku diidentifikasi merupakan residivis sejumlah kasus di berbagai wilayah hukum. Dari hasil pemeriksaan polisi, uang hasil penjualan sepeda motor curian lintas provinsi digunakan para pelaku untuk bermain judi online dan membeli narkotika. Para pelaku dan barang bukti telah diamankan di Polsek Rupit untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggeledah dua lokasi di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tiga perkara korupsi. Setelah melakukan penggeledahan selama hampir 8 jam, penyidik Kortas Tipikor Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyita sejumlah barang bukti dari sebuah restoran dan money changer di Jalan Cipete Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Penggeledahan dan penyitaan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tiga perkara korupsi, yakni dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN yang berdampak pada blackout, dugaan korupsi PT Asabri, serta dugaan korupsi PT Krakatau Steel. Dari dua lokasi ini, total polisi menyita uang tunai senilai sekitar 67 miliar rupiah.
4: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita, SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.986

0: 65 USD. Kemudian uang tunai rupiah 259.159.000. Kemudian kita konversi dalam bentuk rupiah, kira-kira hampir 60 miliar rupiah. Ini di lokasi Deklan. Kemudian di money changer, ada 71 item barang bukti. Kemudian ada 16 uang asing, total sekitar 7,2 miliar rupiah.
1: Masih di hari yang sama, yakni pada Rabu malam, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri juga menggeledah sebuah rumah di kawasan elit Sentul Bogor. Dalam video yang beredar, polisi menemukan sejumlah emas batangan seberat 74 kg dan uang tunai jutaan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura serta rupiah. Nilai barang bukti yang ditemukan mencapai 476 miliar rupiah dan dikutip dari laman cnnindonesia.com, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, Irjen Polisi Toto Surharyanto membenarkan temuan tersebut. Toto menyebut emas berada di dalam 7 koper di dalam brankas yang terkunci. Namun dalam penggeledahan di Sentul, Toto belum mengungkap siapa pemilik rumah tersebut. Dalam beberapa waktu, deretan kasus korupsi diungkap aparat penegak hukum, rakyat pun dipertontonkan dengan sejumlah barang bukti yang fantastis. Mulai dari segunung tumpukan uang hingga puluhan kilogram emas. Masyarakat geram dengan ulah koruptor yang bermegah-megahan dengan uang curian.

0: Masyarakat hanya bisa geleng-geleng kepala. Di saat masyarakat pusing mencari cara agar dapur tetap ngebul, di layar kaca dan media sosial, mereka dipertontonkan dengan barang bukti korupsi yang nilainya fantastis. Seperti pada Rabu 13 Mei, dua tumpukan besar uang senilai 10,27 triliun dipamerkan di halaman Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Uang tersebut berkaitan dengan agenda penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan oleh Satgas Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Selang satu bulan, yakni pada awal bulan Juni, masyarakat dibuat terperanjat kembali dengan pentas pemberantasan korupsi. Kali ini soal dugaan korupsi program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam perkembangan penyidikan korupsi MBG, jumlah tersangka terus berkembang, tidak hanya mantan kepala BGN Dadan Hindayana. Pada 2 Juli, jumlah tersangka yang ditetapkan Kejaksaan Agung mencapai 7 orang. Ironinya, di antara mereka adalah anggota TNI dan Polri aktif.
1: Kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif ya di sini yang menjabat selaku sekretaris deputi bidang penyediaan dan penyaluran BGN dan juga selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa ya, terutama pengadaan sepeda motor.
0: Tak hanya aparat gedung bundar yang beraksi di pentas berantas korupsi, aparat Trunojoyo, yakni kepolisian, juga beraksi. Pada Senin 6 Juli, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri merilis soal dugaan korupsi pengadaan batubara untuk pembangkit listrik. Atas ulah para koruptor, polisi menyebut listrik di sejumlah daerah harus biarpet beberapa waktu lalu. Modus para koruptor memanipulasi kualitas dan jumlah batubara yang dipasok ke PLTU. Kerugian negara pun fantastis, diperkirakan mencapai 5 triliun rupiah.
2: Kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasukan batubara yang berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek.
0: Selang dua hari, yakni pada Rabu 8 Juli, polisi pun menggeledah sejumlah tempat. Lagi-lagi, rakyat hanya bisa dibuat geleng-geleng kepala dengan temuan barang bukti dugaan korupsi. Dari hasil penggeledahan di kawasan Sentul, Bogor, polisi menemukan 74 kg emas batangan dan uang jutaan dolar. Bagi sebagian rakyat yang saat ini hidupnya morat-marit, ulah para koruptor bermewah-mewah tentulah sangat menyakitkan.
3: Kurang lah, lebih tajam ke bawah daripada ke atasnya. Lebih ringan hukuman koruptor daripada maling ayam.
4: Jadi harapannya pengen ini?
3: Ya hukum seberat-beratnya, yang setimpal seberat-beratnya agar hukum bisa kembali dipercaya oleh masyarakat.
5: Iya, itu ya bukan merasa kesel lagi ya, itu sangat sangat kesel dan itu kan uang sebanyak itu. Lagian kan kalau misalnya ayah yang korupsi itu harus diberantas dengan secara apa yang dilakukan, tindak yang lebih lanjut itu harus tegas gitu.
6: Ya kalau untuk yang diharapkan ya kalau menurut hukum saat ini ya kalau saya ini mengharapkannya itu cobalah korupsi itu dimiskinkan lah sampai akar-akarnya ya kan, sita uangnya, sita aset-asetnya. Ya kan, terus ya kalau misalnya ya memang nggak bisa seperti itu ya cobalah yang korupsi itu dihukum maksimal lah.
0: Masyarakat tentu mendukung apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu KPK, Kejaksaan Agung dan Polri dalam memberantas korupsi. Karena jika melihat dari barang bukti yang cukup fantastis, maka dipastikan kerugian yang dialami masyarakat tidak sedikit. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Polisi menggagalkan penyelundupan 25 kg sabu lintas Provinsi Sumatera yang disembunyikan di speaker mobil. Adapun di Lombok Barat, jaringan sabu antar kabupaten ditangkap di depan SPBU. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Bram Herlambang pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
8: Matikan.
0: Inilah video amatir milik petugas saat mencegat sebuah mobil yang dikendarai oleh dua tersangka diduga anggota sindikat jaringan narkoba antar provinsi asal Aceh Tamiang saat melintas di jalan lintas Sumatera di Desa Beringin Jaya Trogamba, Labuhan Batu Utara. Petugas menemukan 25 kg sabu yang disembunyikan di dalam speaker yang telah dimodifikasi. Berdasarkan pengakuan tersangka, sabu dibawa dari Aceh dan akan dikirim ke Jambi melalui Sumatera Utara. Keduanya mengaku sudah dua kali menjadi kurir. Inilah momen penangkapan dua terduga pelaku penyalahgunaan narkotika yang berasal dari Kabupaten Lombok Tengah oleh tim Polresta Mataram di depan sebuah pom bensin di wilayah Narmada, Lombok Barat, Selasa malam. Penangkapan ini berdasarkan laporan warga yang melihat gerak-gerik mencurigakan sejumlah orang yang sering berada di jalan depan pom bensin tersebut. Diduga kuat mereka pelaku transaksi narkotika lintas kabupaten. Saat dilakukan penggeledahan dari tas terduga pelaku, petugas mengamankan sejumlah bungkusan yang diduga kuat adalah sabu seberat 60 gram lebih. Petugas kini melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan narkotika antar kabupaten ini. Inilah saat penangkapan Y, seorang mahasiswa pengedar ganja kering di Jalan Dr. Mansur Medan pada Senin malam. Berdasarkan informasi Y, polisi lalu bergerak ke kos KH, teman pelaku yang disebut sebagai pemasok ganja di Jalan Jamin Ginting. Dari kamar tersebut, petugas...

Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tajam dalam serta menghibur selama 30 menit ke depan bersama saya Mayfri Syari. Inilah CNN Indonesia News Update.

Hidup berkecukupan dan tinggal di rumah mewah ternyata tidak membuat pemuda di Bondowoso, Jawa Timur berpangku tangan. Ia memilih merintis usaha dengan berjualan cilok keliling desa. Kisahnya pun viral di media sosial hingga warganet menyebutnya sebagai CEO yang sedang menyamar.

0: Bak kisah dalam cerita film drama Cina. Penjual celok ini disebut-sebut sebagai CEO yang sedang menyamar. Kisah CEO yang menyamar ini viral di media sosial dan mengundang berbagai respon warganet. Bagaimana tidak? Meski tinggal di rumah mewah, Daniel Abdul Aziz sehari-harinya berprofesi sebagai penjual cilok keliling. Warga desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Bondowoso, Jawa Timur ini memilih tetap berjualan cilok walau sebenarnya ia hidup berkecukupan setelah menikahi istrinya yang merupakan putri salah satu petani kaya. Meski sudah hidup nyaman, Daniel tidak merasa gengsi mencari nafkah halal untuk istri serta anak semata wayangnya.
1: Motivasi jualan cilok ini saya ingin usaha sendiri, Ma. Prinsip hidup saya itu, kan 100% tanggung jawab saya. Siapa tahu dengan saya berjualan cilok seperti ini nanti bisa bikin banyak gerobak, bisa bikin lapangan pekerjaan, Mas. Awalnya ada rasa malu. Tapi saya mikirnya kalau saya dapat apa dari rasa malu ini? Ada yang menganggap saya CEO yang menyamar itu. Bukan, saya tidak anu, Mas. Saya bukan CEO, saya hanya pedagang pentol, Mas.
0: Tinggal di rumah mewah dan memiliki kehidupan yang mapan bukan menjadi alasan bagi Daniel untuk berhenti bekerja. Meski awalnya sempat ditentang mertua, namun perlahan usahanya ini direstui lantaran semakin laris. Syaiful Kusmandani, Bondowoso, Jawa Timur.
2: Seorang pencuri pakaian dalam wanita di Banyuwangi, Jawa Timur terekam kamera sedang beraksi. Dan aksi ini pun ternyata sudah berkali-kali serta meresahkan warga. Sementara itu di Ponorogo, seorang dengan gangguan jiwa mengamuk dan meneror warga dengan membawa senjata tajam.
3: Warga Dusun Telogosari, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur dibuat resah dengan aksi maling jemuran spesialis celana dalam wanita yang marak terjadi sebulan terakhir. Pelaku terbilang nekat karena beraksi di siang hari. Sekali beraksi, ia langsung menggasak beberapa celana dalam sekaligus. Salah satu warga mengaku awalnya tidak menyadari kehilangan karena pelaku mengambil celana.
4: Ternyata dia itu ngambil satu, tapi dia udah lari. Nah, yang aku curigakan itu kenapa kok aku nggak bisa ngelihat kalau misalnya dia ngambil, karena jejaknya itu hanger yang ada itu langsung dibawa, jadi saya nggak firasat kalau itu pencuri.
3: Meski belum melapor, warga berharap ada tindakan tegas dari pihak kepolisian untuk mengusut kejadian tersebut agar kejadian yang meresahkan warga ini tidak terulang kembali. Di Ponorogo, Jawa Timur, suasana jalan Batorogo Katong berubah mencekam saat seorang pria mengamuk sambil membawa senjata tajam. Pelaku sempat membacok pengamen serta menyerang emak-emak pengendara motor. Ia juga meneror pedagang kaki lima dengan mengacungkan golok saat meminta makanan sehingga membuat pengunjungnya bubar menyelamatkan diri.
5: Perkaranya di pom bensin itu kan ngamuk-ngamuk, ngubel, badut, ipin-ipin loh.
6: Iya.
5: Terus dia lari balik lagi di kepalanya dibacokin gitu. Tapi kan pakai pelindung ya, nggak apa-apa. Yeah. Itu di Soria itu ada ibu-ibu, apa nggak tahu katanya, ada orang itu naik motor, helmnya dibacok juga.
3: Satpol PP Pemkab Ponorogo akhirnya berhasil melumpuhkan pelaku tanpa perlawanan berarti. Dia itu dipastikan bukan warga setempat dan diduga mengalami gangguan jiwa. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ada seorang nenek di Jombang, Jawa Timur terancam kehilangan tanah dan rumahnya gara-gara utang puluhan juta membengkak menjadi ratusan juta rupiah. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, seorang lansia berusia 70 tahun ditemukan di kubangan lumpur sawah setelah terjebak selama satu malam.
3: Warga Desa Rejoto, Kelurahan Pulau Rejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur mendadak heboh Rabu pagi setelah seorang lansia ditemukan terjebak di kubangan lumpur di bantaran Sungai Ngotok. Saat ditemukan, sang nenek terlentang sambil terus berusaha melepaskan diri dari lumpur. Namun, tenaganya tak cukup lagi untuk keluar seorang diri. Lansia tersebut diketahui bernama

0: bidang tanah dan bangunan miliknya. Ngartini diketahui memiliki tanggungan utang kredit sebesar 25 juta rupiah dengan jaminan sertifikat tanah dan 500 ribu rupiah dengan jaminan surat kendaraan bermotor ke bank pemerintah. Saat hendak melunasi hutang, bukan dia mendapatkan kembali asetnya. Ia justru menerima surat dari pengadilan yang menyatakan bahwa total utangnya saat ini membengkak menjadi dua bagian dengan masing-masing sebesar 70 juta rupiah dengan nilai total 140 juta rupiah.
1: Terus tinggalnya kan rumah. Selangkung kali gancal atuh niku wau ngoten lho. Dadi kula lek bunga nggih namung setunggal ngoten. Nah, terus kula waktu ngasal niku surat ing pengadilan kok niku dados kali kula nggih kaget mah niku nggih. Niki kok kok boleh Pak Man hitung dulu, Joko kok hitung dulu, kula ngoten biasa niku setunggal ngoten.
0: Dikutip dari CNN.com, pihak Bank Jombang mengatakan Ngartini merupakan nasabah aktif yang telah berulang kali mengajukan pinjaman sejak tahun 2012 dan sebagian besar kreditnya diklaim selalu lunas tepat waktu. Menurut pihak bank, pembengkakan utang terjadi akibat pengajuan pinjaman baru dengan nominal yang terus meningkat hingga mencapai total 140 juta rupiah sebelum akhirnya perkara ini berlanjut ke pengadilan. Sementara itu dikutip dari detik.com, Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Magribi Agung Saputra membenarkan adanya laporan dari Ngartini terkait kasus ini. Saat ini pihaknya tengah menggelar penyelidikan terhadap laporan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.
2: Berikutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Kepala balita berusia 2 tahun di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat tersangkut sebuah kaleng biskuit dan harus dibantu petugas damkar untuk dievakuasi. Beruntung evakuasi ini berjalan aman dan anak itu pun tidak mengalami luka. Menurut orang tua korban, kejadian bermula dari saat sang anak yang sudah bosan bermain ponsel, kemudian beralih dengan memainkan kaleng biskuit kosong. Kaleng itu tadinya bisa dimasukkan dan dilepaskan kembali dari kepala. Namun pada percobaan berikutnya, ketika kaleng dimasukkan ke kepala, justru tidak dapat dilepaskan lagi dan malah tersangkut di kepala. Berikutnya kita beralih ke informasi dari Solo, Jawa Tengah. Sebagai bentuk protes terhadap anjloknya harga ayam dan telur, ratusan peternak ayam di Solo, Jawa Tengah, Solo Raya, menggelar unjuk rasa di Bundaran Gladak. Salah seorang peserta demonstrasi bahkan melakukan atraksi mandi telur. Selain mandi telur, peternak juga membagikan ayam hidup dan telur secara gratis. Aksi ini dilakukan lantaran harga ayam dan telur yang saat ini berada di bawah harga pokok penjualan atau HPP, sehingga banyak peternak yang akhirnya mengalami kerugian dan kesulitan untuk mempertahankan usahanya. Para peternak pun berharap pemerintah bisa segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga ayam dan juga telur. Berikutnya masih dari Jawa Tengah. Ratusan warga di desa Cinyawang, Cilacap, Jawa Tengah berebut gunungan yang berisi ribuan telur bebek dan hasil bumi dalam tradisi sedekah bumi. Tidak hanya orang dewasa yang berebut untuk bisa mendapatkan gunungan ini, namun remaja serta anak-anak juga antusias dalam kegiatan ini. Sebelum diperebutkan, ada 6 gunungan diarak keliling kampung dengan diiringi musik tradisional. Tradisi sedekah bumi merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahunnya di desa Cinyawang untuk memperingati bulan Muharram. Dampak kemarau membuat puluhan warga Gandrung Mangu di Cilacap, Jawa Tengah terpaksa berjalan hingga 1 km menuju sungai Cihaur untuk bisa mandi dan mencuci. Sumur-sumur yang selama ini menjadi tumpuan hidup warga kini sudah mengering sejak 2 bulan terakhir.

0: sekitar 1 km dari permukiman. Sungai ini menjadi satu-satunya sumber air yang masih bisa dimanfaatkan warga untuk mandi dan mencuci pakaian. Sejak 2 bulan terakhir, sumur-sumur warga yang selama ini menjadi andalan mulai mengering. Meski tidak layak untuk dikonsumsi, air sungai tetap digunakan untuk mandi dan mencuci. Sementara untuk memasak dan minum, warga harus membeli air bersih seharga Rp7.000 per jerigen. Satu jerigen rata-rata hanya cukup untuk 2 hingga 3 hari.
1: Iya, tiap tahun cuci di kali. Ya, bro. Karena sumur-sumur itu pada kekeringan. 2 bulan.
2: 2 bulan.
1: Iya, itu beli. Satu jerigen itu Rp7.000.
2: Belinya di mana, Pak?
1: Di tangga sebelah. Ya, kalau buat minum itu 2 hari apa 3 hari. Khusus untuk minum.
0: Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap, hingga saat ini terdapat 8 desa di 6 kecamatan yang terdampak kekeringan dan mengalami krisis air bersih. BPBD Cilacap telah menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak.
3: Dampak dari musim kemarau tahun ini di Kabupaten Cilacap sudah ada beberapa desa yang mengajukan permohonan bantuan air bersih ke kita dan sudah kita lanjuti. Data terakhir yang ada di kita sudah ada 8 desa yang tersebar di 6 kecamatan yang sudah kita dropping air bersih.
0: Kemarau yang terus berlangsung membuat warga berharap adanya solusi permanen berupa penyediaan jaringan air bersih. Bagi mereka, air bukan sekadar kebutuhan harian, melainkan penopang utama untuk bertahan hidup. Imam Ambarwoto, Cilacap, Jawa Tengah.
4: Liburan sekolah, warga desa Kliwet, Indramayu, Jawa Barat memanfaatkan aliran irigasi menjadi destinasi wisata air. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

Beginilah perjuangan warga dusun Raga Suci, Desa Kertajaya, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, di tengah musim kemarau. Dengan membawa pakaian kotor dan peralatan mandi, warga harus berjalan menuju Sungai Cihawur yang berjarak

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar, dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
6: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
7: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Memasuki tahun ajaran baru, orang tua siswa mulai mempersiapkan sejumlah perlengkapan sekolah. Mulai dari seragam, buku, hingga sepatu. Hal ini pun membuat permintaan berbagai kebutuhan sekolah mulai meningkat.
1: Tahun ajaran baru sudah di depan mata. Nampaknya masyarakat juga sudah mulai membeli berbagai perlengkapan sekolah. Mulai dari seragam, tas, hingga sepatu. Lalu bagaimana strategi orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak? Dan bagaimana penjualan perlengkapan sekolah di tahun ini?
2: Kawasan Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat menjadi salah satu sentra penjualan berbagai perlengkapan sekolah, mulai dari buku-buku, tas, hingga seragam. Para penjual perlengkapan sekolah berjejer menawarkan berbagai produk dengan beragam variasi model dan harga. Bagi sejumlah orang tua, berbelanja perlengkapan sekolah menjadi agenda tahunan.
3: Seragam, baju, celana, seperti itulah perlengkapan sekolah lah, buku, sepatu, segala macam.
4: Ada budget khusus gak sih, Pak?
3: Ada, budget khusus memang disediakan untuk belanja anak-anak sekolah setiap tahun.
5: Belanja, kebutuhan beli seragam, kan sekarang masuk sekolah, dia naik kelas 2, jadi serba baru lah. Gitu. Seragam ke atasannya, ke bawahannya, sepatu, sama lokasi juga, sama tas juga.
4: Bu, ada budget khusus yang disiapin mungkin?
5: Ada kayaknya malah. Sekitar 1.500.000-an.
2: Meski terpantau cukup ramai, sejumlah pedagang mengaku permintaan perlengkapan sekolah tidak seramai tahun lalu. Bagi Rina misalnya, penjualan sepatu sekolah di tokonya turun drastis.
6: Nah, kalau dulu mah emang kita ordernya 10 dus juga hampir nambah lagi. Sekarang mah drastis banget turunnya. Ya.
4: Kira-kira sehari bisa kejual berapa tuh, Teh?
6: Paling kalau 10 lah, 10 pasang.
4: 10 pasang
6: ada.
4: Tahun lalu?
6: Tahun lalu mah bisa lumayan lah, 2 dus juga keluar, 3 dus alhamdulillah lah.
2: Sementara itu, penjual seragam di kawasan Bandung Timur mengaku mengalami kenaikan permintaan meski tak begitu signifikan. Tahun ini ada ribuan pasang seragam yang ia siapkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Permintaan mulai meningkat sejak 2 pekan jelang masuk sekolah, namun pola pembelian tahun ini berbeda dibanding tahun sebelumnya.
7: Sekarang tuh memang kan penerimaan murid sekolah tuh nggak kayak tahun kemarin ya. Kalau kemarin kan serentak, sekarang tuh kayak ada dipisah-pisah gitu loh. SMP kapan, SMA kapan gitu, SD kapan. Jadinya memang nggak serentak berbarengan semua belinya gitu.
2: Diprediksi peningkatan pembelian berbagai perlengkapan sekolah akan kembali meningkat 2 hingga 1 hari tahun ajaran baru dimulai pada 13 Juli mendatang. Kiki Aryadi, Helmi Surya Negara, Bandung, Jawa Barat.
0: Banyak cara yang dapat dilakukan anak-anak untuk mengisi libur sekolah mereka. Salah satunya adalah dengan mencoba berbagai permainan tradisional yang ada di Kompleks Museum Banteng atau Museum Benteng yang ada di Yogyakarta ya. Nah, kalau di Indramayu, Jawa Barat, ini ada anak-anak yang seru-seruan dengan bermain air memanfaatkan aliran air irigasi sawah.

0: Salah satu aliran irigasi di Desa Kliwet, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini mendadak menjadi destinasi wisata air yang menarik perhatian. Banyak warga memanfaatkan aliran irigasi ini untuk mengisi liburan anak-anak. Lebar saluran irigasi ini memang tak sampai 2 meter, namun sudah cukup bagi anak-anak untuk bermain air. Warga juga mengaku tidak khawatir dengan kondisi airnya karena sampah tidak ikut terbawa ke irigasi ini.
1: Kesini tuh murah meriah. Pas kebetulan lagi liburan sekolah ini ya. Jadi anak-anak keluarga ini kalau sore saya ajak ke sini.
0: Tempat ini dikelola oleh kelompok sadar wisata desa setempat dengan menambahkan sejumlah tanaman di sekitar lokasi. Untuk berwisata di lokasi ini tidak dipungut biaya alias gratis. Pengunjung hanya perlu membayar uang parkir saja. Meski dimanfaatkan untuk wisata alternatif, namun tetap tidak menghilangkan fungsinya sebagai aliran irigasi untuk areal persawahan.

0: Pemandangan berbeda nampak di Kompleks Museum Benteng Frederberg di Yogyakarta. Selain sejumlah diorama, kini ada area bermain yang disiapkan untuk anak-anak. Bukan permainan konsol apalagi gawai, namun berbagai permainan tradisional yang mungkin sudah mulai ditinggalkan. Dalam festival yang bertajuk Dolanan Anak, terdapat 15 permainan tradisional. Ada permainan ketangkasan seperti egrang, hingga permainan yang mengasah strategi seperti congklak.
1: Seru banget. Ya, jarang main kayak gitu. Sepak bola.
2: Apa aja?
1: Dakon, egrang, engklek, sama utah itu baru ini.
0: Festival Dolanan Anak diselenggarakan hingga 28 Juli mendatang. Dengan membeli tiket masuk museum seharga Rp15 hingga Rp20.000, anak-anak bisa puas bermain di sini. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan usai jeda, saya akan ajak Anda nih untuk icip-icip ada gudeg Mbak Pirang di Yogyakarta. Proses memasaknya yang masih menggunakan kayu bakar membuat cita rasanya semakin sedap. Jangan kemana-mana ya.

0: penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
2: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
4: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
5: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

Kalau ke Yogyakarta rasanya belum lengkap nih kalau tidak mencicipi gudeg. Nah, rekomendasi gudeg kali ini adalah gudeg Mbak Pirang. Dimasak dengan kayu bakar dan arang, cita rasa gudeg Mbak Pirang dijamin bikin ketagihan. Informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update edisi hari ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beginilah pemandangan sehari-hari di pawon tradisional ini. Sejumlah dandang dan wajan berukuran besar tertata rapi di atas tungku kayu dan arang. Ada yang berisi bahan utama gudeg, yakni cacahan nangka muda atau dalam bahasa Jawa disebut gori, lengkap dengan gula merah beserta bumbu rempah. Ada pula berisi sayur krecek hingga telur semur yang menggugah selera. Dan ini dia andalannya, adonan areh yang membuat sajian gudeg di tempat ini berbeda dengan gudeg di tempat lain. Di balik kelezatan sajian gudeg ini adalah sosok Endra Suworo dan keluarga. Berawal dari usaha sang nenek puluhan tahun silam yang kemudian diteruskan oleh sang ibu dan kakak, kini Endra Suworo atau yang biasa disapa Mbak Pirang menjadi penerus usaha kuliner khas Yogyakarta ini.
1: Namanya dulu Gudeg Bumarjo pertamanya. Awalnya itu dibuka kakak saya itu tahun 1999 lah mas. Itu namanya Gudeg Bumarjo. Terus kalau dari

0: aku sendiri 2016 meneruskan. Terus dari situ, dari tahun 2016 itu, daripada nyebutnya Gudeg Mbak Pirang, seperti itu.
1: Kenapa disebut Mbak Pirang?
0: Mungkin karena dari rambutnya. Dari rambutnya itu karena warnanya ya, jadinya kayak para pelanggan nyebutnya, terus ngasih nama sendiri, Mbak Pirang gitu.
1: Mbak, dari sekian banyak pilihan kuliner, kenapa masih memilih jualan gudeg sih Mbak? Sedangkan kan saat ini masih banyak sekali makanan kekinian.
0: Ya karena satu, ini warisan, ya kan Mas, warisan. Terus kalau gudeg itu kapanpun itu nggak bakal punah gitu loh.
2: Tak hanya kalangan orang tua, gudeg kini juga banyak digandrungi oleh generasi muda.
3: Aku di sini underrated, jadi mungkin nggak banyak orang tahu. Cuman kata aku ini paling enak sih selama aku di Jogja. Gak usah ngantri, tempatnya enak. Gudegnya juga paling enak kalau menurut aku.
1: Kalau harganya gimana sih?
3: Harganya juga murah banget.
1: Udah langganan berarti sih?
3: Aku selama di Jogja udah 3 kali beli ini.
2: Pelanggan dapat mencicipi cita rasa gudeg di tempat ini dengan harga Rp25.000 hingga Rp50.000.
4: Sudah saatnya kita mencicip gudeg ala Mbak Pirang yang viral di Yogyakarta. Seperti apa cita rasanya? Lalu dilihat secara sekilas, memang ini karakter gudeg yang basah sehingga kadang bagi sebagian orang akan terlalu enak. Tapi akan kita coba apakah ini enak atau justru sebaliknya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau memang memasak menggunakan arang dan juga kayu bakar itu untuk mempertahankan cita rasa khas gudeg Yogyakarta dengan bumbu yang medok dan tingkat kematangan yang pas. Nikmat, rempah terpadu sempurna di dalam lidah.
2: Bambang Jati Asmoro, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Halo, selamat sore. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah menggeledah dua lokasi di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU yang berkaitan dengan tiga perkara korupsi. Informasinya kami sajikan sesaat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir, Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Elit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Polisi menemukan emas 74 kg dan uang tunai senilai 476 miliar rupiah. Di lokasi lain, tiga orang pekerja saluran air PDAM tewas di dalam lubang saluran air Jalan Raya Mabes Hankam, Jakarta Timur, Kamis siang. Korban yang salah satunya adalah WNA ini, diduga tewas akibat kekurangan oksigen saat tengah membersihkan saluran air. Dari mancanegara, jenazah Imam Besar Iran Ali Khamenei akan dimakamkan pada sore ini waktu Jakarta atau Kamis 9 Juli. Ali Khamenei dikebumikan di kompleks makam Imam Reza Kota Mashhad, Iran. Namun sebelum dikebumikan, jenazah Ali Khamenei dibawa ke kota Najaf dan Karbala, Irak.

0: Kita awali newsroom dari peristiwa tiga orang pekerja saluran air PDAM tewas di dalam lubang saluran air Jalan Raya Mabes Hankam, Jakarta Timur. Korban yang salah satunya adalah WNA ini diduga tewas akibat kekurangan oksigen saat tengah membersihkan saluran air.
1: Tiga orang pekerja saluran air PDAM tewas di dalam lubang saluran air Kamis siang. Diduga ketiga korban kekurangan oksigen saat berada di dalam gorong-gorong. Evakuasi dilakukan oleh Sudin Damkar Jakarta Timur. Dua petugas masuk ke dalam saluran gorong-gorong sedalam 7 meter untuk mengangkat ketiga pekerja yang salah satunya merupakan warga negara asing.
2: Saya sampaikan dari Damkar, kami terima informasi ada orang jatuh sedang melaksanakan pekerjaan di gorong-gorong. Pada pukul 9:49, Pak.
3: Itu pada saat terdampar tiba di lokasi kondisinya seperti apa, Pak?
2: Pada saat itu kami langsung dari pihak damkar langsung tiba di TKP. Itu informasinya ada pekerja yang sedang turun gorong-gorong jatuh, Pak.
1: Tim identifikasi dari Polres Jakarta Timur langsung melakukan identifikasi terhadap ketiga jenazah dan juga memintai keterangan kepada rekan korban. Ketiga korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
4: Ada laporan dari masyarakat sekitar jam 10.30 ditemukan ada tiga orang mayat di Jalan Raya Mabes Hankam depan shelter busway pintu 3 Taman Mini. Pada saat dilaporkan, saya beserta Pawas Pengendali 201 langsung ke TKP. Betul, di sini kami temukan teman-teman dari damkar sedang melakukan evakuasi.
1: Sementara itu lubang saluran air di lokasi kejadian langsung diberi garis polisi. Kasus ini kini ditangani oleh Polsek Cipayung. F. Rizal, Jakarta.
0: Ke kasus lain, Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah menggeledah dua lokasi di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU yang berkaitan dengan tiga perkara rasuah. Setelah melakukan penggeledahan selama hampir 8 jam, penyidik Kortas Tipit Korpori dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah menyita sejumlah barang bukti dari sebuah restoran dan money changer di Jalan Cipete Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Penggeledahan dan penyitaan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tiga perkara korupsi, yakni dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN yang berdampak pada blackout, dugaan korupsi PT Asabri, serta dugaan korupsi PT Krakatau Steel. Dari dua lokasi ini, polisi telah menyita uang total uang tunai senilai sekitar 67 miliar rupiah.
5: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD. Kemudian uang tunai rupiah 259.159.000. Kemudian kita konversi dalam bentuk rupiah, kira-kira hampir 60 miliar rupiah. Ini di lokasi Deklan. Kemudian di money changer, ada 71 item barang bukti. Kemudian ada 16 uang asing, total sekitar 7,2 miliar rupiah.
0: Yang terbaru dengan pengawalan ketat personil Brimob, tim penyidik membawa barang bukti hasil penggeledahan di kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Kamis siang. Tim gabungan juga membawa seorang saksi guna dimintai keterangan lebih lanjut.

0: Iring-iringan kendaraan taktis kepolisian yang mengawal kedatangan barang bukti hasil penggeledahan tiba di markas Polda Metro Jaya pada Kamis siang. Setiba di halaman gedung di Treskrimsus, petugas langsung menurunkan sejumlah barang bukti dari dalam mobil taktis. Sedikitnya 7 koper serta sejumlah perangkat elektronik dan dokumen langsung dibawa petugas ke ruang penyidikan. Sebelumnya barang bukti tersebut disita oleh tim penyidik dari sebuah rumah di kawasan perumahan mewah di Bogor, Jawa Barat. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan sebuah brankas terkunci yang berisi 7 buah koper. Saat dibuka, koper-koper tersebut nyatanya berisi emas batangan seberat 74 kg, serta sejumlah mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura dengan total nilai yang fantastis. Selain menyita emas dan uang tunai, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti lain seperti dokumen, perangkat elektronik, serta barang pribadi yang diduga kuat berkaitan dengan pemilik rumah. Penggeledahan ini merupakan bagian dari operasi serentak yang menyasar 12 lokasi berbeda di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Lokasi yang disasar meliputi sejumlah perusahaan swasta, apartemen, kafe, hingga jasa penukaran uang atau money changer. Hingga saat ini, pihak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya maupun Kortas Tipit Korpori belum memberikan pernyataan resmi terkait detail kasus maupun identitas saksi yang dibawa. Petugas masih terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan intensif di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Budi Tanjung, Jakarta.
1: Nah, sementara itu pengamanan di markas Polda Metro Jaya diperketat pada pagi tadi. Penjagaan ketat ini dilakukan pasca penyidik kepolisian melakukan penggeledahan di 12 lokasi berbeda. Pengetatan pengamanan terlihat mulai dari pintu masuk markas hingga gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Tak seperti biasa, penjagaan markas Polda Metro Jaya kini dijaga ketat oleh personil bersenjata. Langkah ini diambil menyusul adanya sekelompok orang yang mendatangi gedung Ditreskrimsus dengan mengendarai 4 unit mobil, di mana salah satunya menggunakan plat dinas TNI. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, sejumlah personil Brimob disiagakan di beberapa titik strategis. Selain berjaga di area pintu masuk dan gedung Ditreskrimsus, personil Brimob juga menggelar patroli keliling secara berkala di area markas Polda Metro Jaya. Peningkatan status pengamanan ini terjadi setelah tim penyidik gabungan menggeledah 12 lokasi sejak Rabu hingga Kamis pagi tadi. Dari penggeledahan ini, penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai puluhan miliar rupiah, mata uang asing, serta puluhan kilogram emas dari beberapa lokasi seperti di kawasan Jakarta Selatan hingga Bogor. Ke kasus lain, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mengamankan titipan uang pemulihan kerugian negara serta penyitaan aset dengan nilai total mencapai 699,7 miliar rupiah dari perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemanfaatan lahan barang milik negara pada Kementerian Transmigrasi.
2: Tumpukan uang tunai ratusan miliar rupiah ini menjadi bukti sitaan dan titipan dari perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan lahan barang milik negara pada Kementerian Transmigrasi. Tumpukan uang tunai ratusan miliar rupiah ini menjadi bukti sitaan dan titipan dari perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan lahan barang milik negara pada Kementerian Transmigrasi dalam pelaksanaan pertambangan PT JMB Group di Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2007 sampai dengan 2012. Sejumlah terdakwa telah menitipkan uang pemulihan kerugian keuangan negara sebesar 699 miliar 704 juta rupiah lebih. Uang ini kini disimpan di rekening penampung Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara pada Bank Mandiri Cabang Tenggarong. Selain rupiah, jaksa juga menyita mata uang asing sebesar 103.025 dolar Amerika, sejumlah mata uang asing lainnya, serta aset bergerak dan tidak bergerak. Petugas juga menyita barang bukti berupa tas-tas mewah dari para terdakwa. Kasus ini menyeret 4 mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara, serta 3 orang terdakwa yang berasal dari pihak swasta. Aksi para terdakwa ini diduga sudah merugikan keuangan negara sebesar 6,8 triliun rupiah.
3: Ada penggunaan tanah milik negara yang dipergunakan oleh pihak swasta yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara. Itu secara singkat.
2: Kini tim Jaksa Penuntut Umum Kejati Kaltim dan Kejari Kutai Kartanegara telah melimpahkan seluruh berkas perkara dan barang bukti ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Samarinda. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke peristiwa lain, sebuah mobil jenis MAU mengalami kecelakaan lalu lintas di pintu keluar tol Senayan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Bagian depan kendaraan rusak berat akibat menabrak tiang rambu jalan hingga roboh. Dua orang penumpang alami luka ringan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Besi tiang penunjuk jalan ini roboh menjadi bukti kuatnya benturan mobil jenis MAU yang menabraknya di ruas tol dalam kota Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Nah, sementara itu akibat kecelakaan tunggal ini, mobil Maung mengalami rusak parah di bagian depan. Dari keterangan anggota Satlantas Polres Jakarta Pusat yang berada di lokasi, belum diketahui pasti penyebab kecelakaan tunggal ini. Namun akibat kecelakaan ini, ada dua orang di dalam mobil Maung mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Akibat kecelakaan ini, pintu keluar tol Senayan sempat dialihkan sementara ke pintu keluar tol Slipi untuk evakuasi mobil Maung yang tersangkut.
4: Kejadian kami dapat informasi sekitar pukul 8:20.
5: Nah, untuk korbannya, Bang?
4: Untuk penumpang tadi saat kita cek kendaraan terdapat dua penumpang laki-laki dan perempuan mengalami luka ringan dan saat ini sudah dibawa ke rumah sakit terdekat.
1: Ribuan warga Irak di kota suci Karbala serta massa pendukung Hizbullah di Beirut, Lebanon menghadiri upacara penghormatan terakhir pada Rabu waktu setempat. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
6: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
7: Terus kemudian sedikit lah tiketnya, terus beri makna
6: listnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
8: Untung ada Ultra Flu reda, lega rasanya.
9: Dengan kemasan baru.

0: coklat, pilihlah Choco.
1: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
2: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
3: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning, setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Kita beranjak ke mancanegara. Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan baru ke sejumlah wilayah Iran. Serangan itu terjadi saat gencatan senjata masih berlaku, serta hanya beberapa pekan setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman damai.
5: Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan baru ke sejumlah wilayah di Iran. Serangan ini terjadi saat gencatan senjata masih berlaku, serta hanya beberapa pekan setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman damai. Amerika Serikat mengumumkan serangan terbaru itu dilancarkan pada Selasa 7 Juli waktu setempat. Melalui media sosial, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENCOM menyatakan telah melancarkan serangkaian serangan dahsyat ke target-target di Iran. Menurut CENCOM, operasi ini merupakan balasan atas penyerangan Iran terhadap kapal-kapal komersial di jalur pelayaran internasional. Rekaman warga memperlihatkan asap tebal membubung dari kawasan pelabuhan Kuwestak di Provinsi Hormozgan, serta ledakan dan kebakaran di pelabuhan Haqqani Bandar Abbas. Media Iran juga melaporkan ledakan terjadi di Sirik, Pulau Qasem hingga pusat kilang minyak Pulau Kar di sekitar Selat Hormuz. Selat Hormuz kembali menjadi titik panas konflik ini. Amerika Serikat menyebut serangannya ke Iran merupakan balasan atas insiden penyerangan kapal tanker di jalur pelayaran strategis tersebut. Sementara Iran mengaku telah membalas dengan menargetkan pangkalan militer AS di Bahrain dan Kuwait. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan pencabutan lisensi penangguhan sanksi minyak oleh Amerika Serikat telah melanggar pasal 10 nota kesepahaman yang ditandatangani pada 18 Juni lalu. Teheran menilai Washington tidak konsisten dan tidak dapat dipercaya. Amerika Serikat kini memberikan batas waktu hingga 17 Juli bagi Iran untuk menghentikan seluruh transaksi minyaknya. Iran pun memperingatkan akan mengambil tindakan tegas demi menjaga kepentingan dan keamanan nasionalnya.
4: Ribuan warga Irak di kota suci Karbala serta massa pendukung Hizbullah di Beirut, Lebanon turut berkumpul pada Rabu malam kemarin untuk menghadiri upacara penghormatan terakhir.
6: Truk besar yang mengangkut peti jenazah pemimpin tertinggi Ali Khamenei bergerak membelah lautan manusia di kota Karbala. Warga yang datang nampak membawa bendera dan membacakan doa-doa untuk pemimpin Iran tersebut.
7: جئنا لأن الإمام الخامنئي هو اللي هو حارب أمريكا حارب إسرائيل الكفر وجاء يعني هو الوحيد اللي وقف وجه أمريكا وقال لهم لا لم الحمد لله لم يقل لهم نعم بل قال لهم لا الحمد لله والإمام الخامنئي هو إمام المستضعفين دافع عن غزة دافع عن المسلمين سنتهم وشيعتهم.
6: Upacara pemakaman yang dimulai sejak Jumat lalu ini sengaja digelar oleh otoritas Iran bukan hanya sebagai bentuk penghormatan keagamaan, namun juga sebagai simbol keberlanjutan pemerintah Republik Islam pasca wafatnya Khamenei yang telah memimpin Iran selama hampir 4 dekade. Sementara itu di Beirut, ribuan warga mengibarkan bendera Iran dan Hizbullah di depan sebuah panggung yang menampilkan foto Khamenei di atas kursi kosong. Acara berkabung ini berlangsung bersamaan dengan rangkaian prosesi pemakaman 6 hari Khamenei di Irak sebelum dibawa ke kota Mashhad, Iran untuk dimakamkan hari Kamis. Lebanon menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak sejak kelompok Hizbullah membuka front perlawanan untuk mendukung Iran yang berhadapan dengan Amerika Serikat dan Israel pada Maret lalu. Sejumlah warga yang hadir menyatakan bahwa wafatnya Khamenei justru akan menjadi martir yang memperkuat semangat perlawanan di Timur Tengah.
4: Pemirsa, jenazah Imam Besar Iran, Ali Khamenei, rencananya akan dimakamkan pada hari ini, Kamis 9 Juli atau sore waktu Jakarta. Ali Khamenei dikebumikan di Kompleks Makam Imam Reza, Kota Mashhad, Iran. Namun sebelum dikebumikan, jenazah Ali Khamenei dibawa ke kota Najaf dan Karbala, Irak. Kita akan lihat situasi terbaru di Iran seperti apa yang terjadi di lokasi. Kami ambil gambar dari sumber Reuters yang memperlihatkan banyak sekali bendera Iran yang berkibar, di mana situasi terbaru di sana, warga atau rakyat Iran bersatu untuk mengantarkan imam besar mereka, mendiang Ayatollah Ali Khamenei, akan segera dimakamkan pada sore ini waktu Jakarta atau di sana sekitar pukul setengah dua siang yang terjadi saat ini. Kita masih belum melihat ya prosesi pemakamannya, karena yang tengah terjadi ini warga masih memadati tepatnya di kota Mashhad, Iran. Kota Mashhad, Iran ini dipilih pemirsa sebagai lokasi pemakaman karena merupakan kota kelahiran Khamenei dan salah satu pusat keagamaan terpenting bagi Muslim Syiah. Rangkaian pemakaman akan berlangsung selama beberapa hari dan hari ini direncanakan pada sore waktu Jakarta akan dimakamkan dari Imam Besar Iran Ali Khamenei atau mendiang Ali Khamenei. Sebelum dibawa ke Mashhad, Iran, kota kelahiran dari mendiang Ali Khamenei, sebelumnya jenazah disemayamkan di Grand Musalla of Tehran sebelum dibawa ke beberapa kota suci dan akhirnya dimakamkan pada sore ini waktu Jakarta, tepatnya di Mashhad, Iran. Tentunya sejumlah pengetatan keamanan dilakukan

Ingat situasi keamanan dan juga ketegangan regional setelah kematian Khamenei ini masih terjadi. Kita tahu ya beberapa waktu terakhir, per hari ini saja kita juga menyimak bahwa masih ada serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke wilayah Iran. Nah, prosesi dihadiri oleh kerumunan besar pelayat dan digunakan pemerintah sebagai simbol persatuan nasional serta penghormatan terhadap pemimpin tertinggi yang telah memerintah selama puluhan tahun. Kalau kita lihat di visual berikut, ornamen bendera Iran ini berkibar di lokasi di Mashhad. Kita akan melihat nanti seperti apa jenazah mendiang Imam Besar Iran Ali Khamenei akan dibawa ke tempat peristirahatannya terakhir. Dan kalau kita himpun informasi di lapangan dari berbagai sumber yang kami wawancarai beberapa waktu lalu, dari pengamat Timur Tengah atau geopolitik Timur Tengah mengatakan Ali Khamenei atau mendiang Ali Khamenei akan dimakamkan bersebelahan dengan keluarganya di Mashhad, Iran. Dan prosesi pemakaman akan berlangsung dengan situasi transisi kepemimpinan Iran, sehingga ini cukup menarik perhatian internasional sebagai peristiwa politik sekaligus keagamaan yang sangat penting. Sekali lagi kami beritakan, kami informasikan bahwa situasi yang terjadi di Mashhad Iran, ini warga atau rakyat Iran tampak berkumpul memadati jalan yang ada di kota Mashhad Iran, kota kelahiran dari mendiang Ali Khamenei, yang akan segera dilakukan prosesi pemakaman terakhir pada hari Kamis ini, sore waktu Jakarta atau siang hari waktu Mashhad Iran. Lokasi ini dipilih karena merupakan kota paling suci di Iran sekaligus kampung halaman tempat Khamenei lahir, yaitu pada tahun 1939, pemirsa. Nah, sementara itu di pinggiran selatan Beirut, Lebanon, juga tadi kami informasikan sebelum gambar terkini kami informasikan, kita melihat juga ya ribuan pendukung Lebanon atau pendukung Hizbullah juga menggelar upacara penghormatan terakhir. Mereka menegaskan akan tetap berada di medan perang dan menjadikan momentum wafatnya Khamenei sebagai simbol untuk memperkuat perlawanan di Timur Tengah. Sedikit kami review kembali apa yang terjadi sebelum dibawa ke Mashhad. Tadi jenazah Ali Khamenei masih berada di kawasan yang berada di Najaf untuk disemayamkan. Tadi pagi hari waktu Jakarta atau Indonesia, tempat Ali Khamenei disemayamkan di kota Najaf ini dibangun untuk penghormatan Ali bin Abi Thalib sebagai kompleks yang dibangun untuk menghormati Ali bin Abi Thalib sebelumnya, yaitu sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad ya, serta khalifah keempat dan imam pertama dalam mazhab Syiah. Jenazah Imam Ali Khamenei disemayamkan di Najaf sebelum dibawa ke Mashhad Iran untuk dimakamkan. Dan perlu Anda ketahui banyak sekali tentunya tamu-tamu negara dari berbagai negara yang hadir untuk menghadiri upacara pemakaman internasional yang akan dilakukan di Mashhad Iran ini, dan sebelumnya juga mereka sudah hadir begitu di Najaf, dilanjutkan dengan upacara pemakaman lainnya yang berlangsung di Karbala. Dan kami informasikan sekali lagi, pada sore ini waktu Jakarta akan dimakamkan Imam Besar Iran Ali Khamenei di Kompleks Makam Imam Reza di kota Mashhad Iran. Kompleks Makam Imam Reza ini terletak di Mashhad Iran, adalah masjid yang merupakan pusat spiritual, budaya, dan sejarah yang menjadi situs paling suci di Iran bagi umat Islam, khususnya mazhab Syiah. Nah, nama komplek ini diambil dari Imam Reza Ali bin Musa Arida, yakni imam ke-8 dalam tradisi Syiah. Beliau adalah keturunan langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai ulama besar dan figur panutan. Kami runut kembali terjadi prosesi pemakaman jenazah Ali Khamenei dari tanggal 3 sampai tanggal 5 Juli beberapa waktu lalu di Teheran, Iran. Prosesi pemakaman negara selama 7 hari dimulai di ibu kota Teheran.
Jenazah Ali Khamenei bersama 4 anggota keluarganya yang tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel disemayamkan di kompleks Grand Musola Teheran pada tanggal 3 hingga 5 Juli atau beberapa waktu lalu begitu ya. Puluhan ribu warga, pemimpin dunia, pejabat tinggi negara, tokoh agama dari berbagai negara hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Nah, tanggal 6 hingga tanggal 7 Juli kami rangkum kembali yang terjadi dalam prosesi ini. Dari Teheran dibawa ke kota Qom, Iran. Jenazah mendiang Ali Khamenei diarak melintasi berbagai wilayah di Teheran sebelum dibawa menuju ke kota Qom. Kemudian, jenazah tiba di kota suci Qom pada hari Senin 6 Juli malam menggunakan helikopter, dan kota tersebut merupakan pusat pendidikan Islam Syiah sekaligus tempat kelompok seminari terbesar di mana dahulu Ali Khamenei pernah menuntut ilmu. Dan pada tanggal 8 Juli atau hari kemarin waktu Jakarta, Najaf dan Karbala, Irak, disinilah prosesi di luar negeri jenazah dibawa melintasi perbatasan menuju Irak. Diawali dengan penyambutan resmi di Bandara Internasional Najaf, prosesi publik digelar di kota suci Najaf, lokasi makam Imam Ali bin Abi Thalib, dan Karbala, lokasi makam Imam Hussein dan Abbas, yang merupakan situs paling suci bagi umat Syiah. Dan pada hari ini, tanggal 9 Juli, tepat pada hari ini di Mashhad, Iran, puncak pemakaman jenazah dibawa kembali ke Republik Islam Iran untuk prosesi pemakaman terakhir pada hari Kamis atau hari ini. Ali Khamenei atau mendiang Ali Khamenei dikebumikan di kompleks makam Imam Reza Kota Mashhad. Lokasi ini dipilih karena merupakan kota paling suci di Iran sekaligus kampung halaman tempat Khamenei lahir pada tahun 1939. Nah, sementara itu juga ada beberapa dukungan dari berbagai sahabat atau negara sahabat gitu ya. Tepatnya di pinggiran selatan Beirut, Lebanon, ribuan pendukung Hizbullah juga menggelar upacara penghormatan terakhir, dan mereka menegaskan akan tetap berada di medan perang dan menjadikan momentum wafatnya Khamenei sebagai simbol untuk memperkuat perlawanan di Timur Tengah. Nah, nanti kita akan lagi lihat ke sana untuk perkembangan situasi terbaru, dan tentunya kita juga akan melihat, menantikan visual juga apakah delegasi Indonesia juga sudah hadir, di mana Presiden Prabowo Subianto juga mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono dan juga Ketua MPR Ahmad Muzani untuk prosesi pemakaman Imam Besar mendiang Ali Khamenei. Sementara itu, Presiden Prabowo resmi meluncurkan implementasi bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50 pada Kamis 9 Juli 2026. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.

0: Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya, Bu.
1: Okay, thanks, Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
5: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, sedikit banget
4: bliss-nya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
6: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
7: Dengan kemasan baru.
8: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
4: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
5: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, sedikit banget bliss-nya.

fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit.

0: bakar minyak BBM jenis baru yakni biodiesel B50 pada hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Prabowo mengatakan Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan bahan bakar B50. Hal ini menjadi tonggak penting kemandirian energi. Menurutnya, ini bukan sekadar pencapaian teknologi. Ini bukti bahwa Indonesia mampu gunakan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat sendiri dan tonggak penting untuk menunjang kemandirian energi. PT Pertamina Patraniaga telah menyalurkan biodiesel B50 untuk tahap awal sebanyak 37,92 juta liter B50 ke berbagai wilayah di Indonesia. B50 disalurkan melalui 29 dari 126 terminal Pertamina. Kita ke informasi lain, ledakan yang diduga mortir di salah satu rumah warga di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menelan 3 korban jiwa. Tim gabungan TNI dan Polri saat ini tengah melakukan sterilisasi serta olah tempat kejadian perkara.
1: Ledakan besar menggegerkan warga Kampung Ciparang, Desa Cipatat, Kabupaten Bandung Barat pada Rabu siang. Insiden ini mengakibatkan 2 warga tewas di lokasi kejadian, sementara 1 korban lain yang meninggal dunia di rumah sakit Disti Racimahi. Ketiga korban diketahui sebagai pemulung yang kerap mencari barang bekas di sekitar area latihan tembak Pusat Pendidikan Infanteri TNI Angkatan Darat. Ledakan diduga akibat proyektil sisa latihan yang dibawa pulang oleh para korban. Kapolsek Cipatat, Kompol Andriani Sapin membenarkan insiden maut tersebut. Petugas langsung melakukan penyekatan area untuk mengantisipasi adanya bahaya susulan.
2: Kami memberitahu Inapis. Nah, Inapis dari Polres. Setelah kesini Inapis dan yang 2 itu dinyatakan meninggal dunia. Yang bisa mensterilkan kemarin itu kan kami memang mengundang Jibom. Kemudian kami juga ada didampingi dari Propos Pusdik. Ya, yang bisa memastikan steril dan itu ya adalah pihak terkait.
1: Pihak Pusdikif TNI Angkatan Darat menegaskan area tersebut merupakan zona larangan. Petugas sudah memasang rambu peringatan agar warga tidak masuk maupun mengambil sisa material latihan demi keselamatan.
3: Mulai dari jam 6 itu sudah kami bunyikan sirine. Itu berarti sudah tanda memberikan tanda dilarang masuk ke tempat kawasan latihan atau mengambil barang-barang yang ada di tempat latihan.
1: Pasca kejadian, pihak kepolisian dan TNI kembali menghimbau masyarakat di sekitar lokasi untuk tidak mendekati area lahan latihan agar peristiwa tragis serupa tidak kembali terulang. Januar Aditya, Bandung Barat, Jawa Barat.
0: Ke peristiwa lain, kasus intimidasi berujung maut yang dialami oleh Dr. Ica terus diproses hukum oleh polisi. Masyarakat pun mulai angkat bicara. Sementara itu hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Pihak terlapor yakni anggota DPRD membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi.
4: Kasus Dr. Ica yang ditemukan meninggal mengakhiri hidup karena diduga depresi akibat intimidasi terus diproses polisi. Meski begitu, nyaris 2 pekan usai Dr. Ica meninggal, polisi belum juga menetapkan tersangka. Merespons kasus ini, warga Kota Kupang pun angkat bicara.
5: Untuk kasusnya Dr. Ica, menurut saya sebagai masyarakat awam, penegak hukum harus super ekstra bekerja maksimal untuk memastikan para pelaku itu segera ditindak. Khawatirnya semakin lama dibiarkan, berita-berita lain menutupinya. Apalagi kan sekarang sesuatu yang viral itu bisa membuat yang utama tadi hilang, Pak.
6: Sebagai warga Kota Kupang, polisi segera menindaklanjuti permasalahan ini dan terduga pelaku segera diproses sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga tidak terjadi lagi kekerasan, baik itu kekerasan verbal maupun non-verbal, di lingkungan masyarakat, terkhususnya bagi perempuan dan tenaga kesehatan.
4: Sejauh ini polisi terus melakukan proses hukum usai keluarga Dr. Ica secara resmi melaporkan 4 orang yang diduga melakukan intimidasi. Mereka adalah 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara dan seorang istri salah satu dari mereka. Sabtu 4 Juli, polisi memeriksa 2 terlapor, yakni anggota

0: Anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, TTU, masing-masing Teresius Lazakar dan Robert Tubani. Usai diperiksa, kedua terlapor enggan berkomentar banyak. Sementara itu, pengacara terlapor membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi yang dilakukan kliennya.
1: Dan secara khusus kami tegaskan bahwa peran dari klien kami sejauh ini sesuai fakta yang berhasil kami kumpulkan, ialah mereka hanya terlibat atau berperan dalam kejadian tanggal 13 Juni di Rumah Sakit Leona. Sementara untuk kejadian tanggal 26 Juni, itu tentu masih harus membuktikan pembuktian yang akurat, pembuktian ilmiah yang tadi saya katakan, karena ini terpisah dan rentan waktunya juga cukup jauh.
0: Meski terlapor membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi, sebaliknya Ketua DPRD Timur Tengah Utara, Christophorus Evi, yang telah diperiksa selama 2 jam sebagai saksi mengaku, dirinya mendapatkan pengakuan intimidasi secara langsung oleh Dr. Ica sebelum ditemukan meninggal.
2: Karena sebelum meninggal, pada tanggal 17 Juni 2026, saya selaku Ketua DPRD mengunjungi almarhum Dr. Ica Pakenoni yang waktu itu masih dirawat di Rumah Sakit Leona Kefa Menado. Apa-apa saja yang disampaikan oleh Dr. Ica kepada saya, itu yang saya sampaikan juga kepada penyidik di Polres TTU.
0: Polres Timur Tengah Utara belum menetapkan tersangka dalam kasus Dr. Ica. Sejauh ini polisi telah memeriksa 11 saksi termasuk Ketua DPRD Timur Tengah Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita beralih ke isu sosial. Pemerintah memastikan bantuan sosial atau bansos kuartal ketiga bakal mulai dicairkan pada 20 Juli mendatang. Penyaluran pada kali ini menyasar lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Meski demikian, Kementerian Sosial mengakui proses penyaluran masih diwarnai dinamika perubahan data penerima yang disebabkan oleh berbagai faktor. Kementerian Sosial tengah bersiap menyalurkan bantuan sosial atau bansos untuk periode kuartal ketiga tahun 2026. Kemenkos menargetkan proses pencairan dana bantuan sosial ini bisa dimulai pada 20 Juli mendatang untuk alokasi bulan Juli, Agustus hingga September mendatang. Penyaluran bansos pada kali ini akan menyasar lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Program akan digelontorkan ini terdiri dari program Keluarga Harapan atau PKH serta bantuan pangan non tunai atau BPNT. Nah, sementara itu untuk perubahan data penerima akan sangat dinamis karena beberapa faktor seperti yakni adanya penerima yang meninggal dunia, pindah domisili hingga perubahan status ekonomi warga yang naik maupun turun kelas. Serta ada sejumlah penerima baru yang masuk daftar dan sebaliknya ada penerima lama yang kini tidak lagi mendapatkan bantuan.
4: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan non tunai atau BPNT. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas. Jadi ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima. Tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
5: Jadi kira-kira cairannya kapan?
4: Mudah-mudahan di tanggal 20 mudah-mudahan sudah bisa mulai disalurkan. 20 Juli. Untuk Juli, Agustus, September.
3: Di lokasi lain, antrean panjang kendaraan kembali terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Aceh Tamiang Aceh. Kondisi yang sudah berlangsung sejak sepekan terakhir ini membuat para pengendara harus menunggu hingga berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM.

0: Antrean panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 terlihat mengular di SPBU Desa Tanah Terban, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Panjangnya antrean membuat arus lalu lintas di Jalan Lintas Nasional Medan Banda Aceh mengalami kepadatan. Sejumlah personel Polres Aceh Tamiang diterjunkan ke lokasi untuk mengatur arus lalu lintas dan mengurai kemacetan. Menurut pihak pengelola SPBU, pasokan BBM sebenarnya masih disalurkan setiap hari. Namun tingginya volume kendaraan yang datang membuat stok BBM cepat habis. Untuk mengantisipasi lonjakan pembeli, pihak SPBU menyiapkan pasokan Pertalite dan solar dengan jumlah bervariasi setiap hari.
1: Memang dalam beberapa hari ini, Bang, terjadi antrian panjang. Kami dari pihak SPBU sendiri tidak mengetahui apa penyebab pastinya, Bang. Nah, karena kami setiap hari melakukan tebusan BBM, Bang. Dalam per hari yang diantarkan kadang solar 16 ton, Pertalite 8 ton, kadang Pertalite 16 ton, solar 8 ton, gitu aja, Bang, setiap hari, Bang.
0: Tingginya permintaan BBM membuat sejumlah pengendara harus mengantre sejak pagi. Beberapa di antaranya mengaku harus menunggu hingga 2 jam hanya untuk mengisi bahan bakar.
2: Mengantri mulai dari jam 7, kan? Jadi depannya mudah-mudahan ya jangan sampai mengantri panjang inilah.
0: Hingga Kamis siang belum ada respon dari pihak Pertamina. Humas Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara terkait evaluasi distribusi BBM di wilayah tersebut. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
3: Memasuki musim kemarau, warga di Kabupaten Nangekeo, Nusa Tenggara Timur mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Warga harus antri berjam-jam demi mendapatkan air dan salah satu bak penampungan. Kesulitan mendapatkan air bersih juga dirasakan oleh warga salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tarang, Banten. Sejumlah sumur mengering hingga warga harus mengandalkan air bersih yang disalurkan oleh relawan.
4: Satu bulan sudah, warga Desa Cirarap, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, kesulitan air bersih. Saat kemarau, sejumlah sumur milik warga tak lagi mengeluarkan air bersih. Selama ini warga memanfaatkan air kali Cimanceri untuk mandi dan mencuci. Namun kini air sungai sudah keruh dan berbau sehingga tak layak untuk digunakan. Selain mengandalkan air bersih dari relawan pemuda Legok, warga terpaksa keluar uang untuk membeli air galon.
5: Minum minta apa enggak beli air galon?
6: Oh gitu.
5: Lalu minta ke RT 0201.
6: Bu, belum ada bantuan Bu di pemerintah, Bu?
5: Belum.
6: Belum.
4: Warga berharap pemerintah daerah segera menyalurkan bantuan air bersih secara rutin. Krisis air bersih juga dialami oleh warga Desa Pagomogo, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nangekeo, Nusa Tenggara Timur. Setiap pagi, warga harus menenteng jerigen berjalan menuju salah satu bak penampungan air milik warga. Di tempat penampungan air ini, warga pun harus antre untuk mengambil air. Lantaran volumenya terus berkurang, pengambilan air pun dibatasi. Satu keluarga hanya boleh mengambil air hingga 20 jerigen ukuran 5 liter.
7: Debit air dari pusat mata air itu debitnya kecil. Jadi kami itu mengambil jadwal 3 hari tak ada 1 kali dengan per rumah itu 20 jerigen. 20 itu kalau airnya masih full, kalau seandainya semakin panas berkepanjangan, biasanya dikurang 10 jerigen per rumah atau bisa juga sampai 5 jerigen per rumah.
4: Air bersih ini digunakan warga untuk minum dan memasak. Sementara untuk mandi dan mencuci, warga memanfaatkan air kali. Bantuan air bersih dari pemerintah Kabupaten Nangekeo juga diharapkan oleh warga agar krisis tak semakin meluas. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami.
8: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
9: Terus kemudian sedikit banget pikirnya, terus beli banget
8: bliss-nya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu.
10: Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
11: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
12: Dengan kemasan baru.
13: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
13: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, proyek strategis nasional yang berkaitan dengan penanganan sampah di Provinsi Bali dibangun di Kota Denpasar. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL akan berdiri di lahan seluas 6 hektar dengan kapasitas olah 1.500 hingga 2.000 ton sampah per hari.
1: Menjadi lokasi perdana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL oleh Danantara Indonesia adalah bentuk sinergi Provinsi Bali dengan pemerintah pusat untuk menangani kedaruratan sampah di Pulau Dewata. Peletakan batu pertama proyek PSEL yang dilakukan Selasa pagi di kawasan Bendungan Denpasar diharapkan menjadi solusi jangka panjang penanganan permasalahan sampah yang menjadi ancaman lingkungan termasuk industri pariwisata Bali.
2: Mudah-mudahan sesuai target tahun 2027 fasilitas ini selesai yang akan mengolah sampah Denpasar dan Badung minimum 1.200 ton per hari sehingga masalah sampah di Bali itu bisa selesai. Mudah-mudahan kita sudah memiliki jalan yang baik dan ini akan menyelesaikan masalah sampah di Bali sekaligus meningkatkan citra pariwisata Bali.
1: Proyek dengan nilai investasi sebesar 3 triliun rupiah ini diharapkan dapat menurunkan emisi sampah sebesar 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun dari tempat pembuangan akhir sampah. Ditargetkan akan mengolah lebih dari 40% timbunan sampah di Bali atau setara dengan 500 ribu ton sampah per tahunnya. Teknologi Moving Grid Incinerator dipilih karena keandalan operasionalnya serta kesesuaian dengan karakteristik sampah perkotaan di Indonesia.
3: Setelah ini akan ada 8 ya, Pak Pandu ya? 8 lagi akan, 8 lagi setelah ini baru Bali pertama, habis itu 8 lagi. Tadi Pak Jubur mengatakan ada hampir 24 ya? 24 yang seperti ini akan segera di-launching juga. Tapi ini baru menyelesaikan 22,5%, masih ada 77,5%. Nah, itu nanti dengan berbagai teknologi.
4: Inilah langkah-langkah yang kita lakukan karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada. Mau sampah baru, mau sampah lama, bisa diserap, bisa diambil.
1: PSEL yang dibangun di Bali ini mengikuti European Industrial Emission Directive atau standar pengelolaan emisi industri negara-negara Eropa yang menjadi acuan pengendalian emisi yang ketat. Di sela-sela groundbreaking PSEL dilakukan juga penandatanganan jual-beli tenaga listrik dengan PT PLN yang menjadi landasan komersial penyerapan listrik yang dihasilkan PSEL ke jaringan PLN. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
0: Rabu siang, Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden RI Prabowo Subianto mengunjungi Candi Prambanan, Sleman, DIY. Setelah berkeliling kompleks Candi Prambanan, PM Modi dan Presiden Prabowo secara bersama meresmikan proyek konservasi Candi Prambanan.
5: Babak baru kerjasama budaya India-Indonesia ini ditandai dengan pembukaan plakat konservasi warisan budaya di kawasan Candi Prambanan. Hal ini juga menjadi penanda penguatan hubungan budaya kedua negara yang telah terjalin selama berabad-abad dan menegaskan komitmen bersama dalam menjaga mahakarya peradaban dunia yang diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia. In Journey sebagai BUMN yang mengelola kawasan Candi Prambanan menyambut baik proyek konservasi wujud kolaborasi India-Indonesia ini.
6: Ini adalah event yang sangat momentus karena ini pertama kalinya PM Modi datang dan beribadah. Prambanan sebagai Hindu temple terbesar di Indonesia dan juga salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Ini kita memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadikan Prambanan sebagai spiritual, also cultural heritage tourism. Nah ini yang kami upayakan di Indonesia. At the end of the day, impact-nya adalah economic impact. Social impact kepada masyarakat sekitar, di sekitar Prambanan, di Jogja, di Jawa Tengah.
5: Sementara itu, Kepala Museum dan Cagar Budaya MCB Kementerian Kebudayaan RI, Estianti Nurjadin, mengatakan bahwa proyek konservasi ini bukan menyasar bangunan inti Candi Prambanan yang akan dipugar, tapi pawara atau bangunan candi-candi kecil yang mengelilingi tiga bangunan utama Candi Prambanan.
7: Yang dipugar ini adalah perwara-perwara yang di sekitar candi utama jumlahnya ada 224 yang pada saat ini masih baru terbangun 6. Jadi masih ada banyak sekali yang belum dipugar. Nah, yang akan diberikan bantuan oleh PM Modi itu adalah satu kuadran atau seperempat saja dari perwara dari keseluruhan kompleks Candi Prambanan ini. Jumlahnya sekitar 54 perwara di North East.
5: Lalu, seperti apa wujud kolaborasi Indonesia-India dalam konservasi pemugaran pawara Candi Prambanan ini?
7: People to people exchange, di mana akan ada terjadi transfer of knowledge, terjadi digitalisasi, dokumentasi, menggunakan tenaga pemindai tiga dimensi, ada AI juga, dan juga kita menggunakan teknik anastolisis di dalam arkeologi, yaitu tidak akan ada perubahan dari bentuk-bentuk asli, bentuk aslinya dipertahankan.
5: Selama proses pemugaran, wisatawan tetap dapat mengunjungi kompleks Candi Prambanan, pun umat Hindu yang akan beribadah dan merayakan hari besar keagamaan.
8: Operasional tetap dijalankan seperti biasa ya, maksudnya apabila terjadi rekonstruksi untuk candi-candi perwara, kami tidak akan menutup candi secara total, tapi kan ada zonasi-zonasinya. Mungkin tadi Ibu Esti sudah menjelaskan bagaimana prosesnya, dan kami tentu akan mengikuti arahan dari MCB. Jadi di mana area-area yang harus ada pembangunan candi-candi perwara itu mungkin kita tutup untuk publik, sementara area yang lain yang tidak, ya itu tetap kita buka untuk publik.
5: Proyek konservasi pemugaran pawara Candi Prambanan akan dimulai terhitung sebulan setelah perjanjian kerjasama ditandatangani Selasa lalu dan diharapkan selesai tahun 2029. Dalam pidatonya, PM Modi berjanji kelak akan meresmikannya secara langsung. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Informasi selanjutnya, jalan-jalan naik kereta api komuter di Surabaya ternyata bisa menjadi alternatif liburan seru bersama buah hati tercinta. Ya, di periode liburan sekolah pada tahun ini tercatat pengguna komuter di wilayah 8 terus meningkat.
9: Momen liburan dimanfaatkan warga untuk menyambangi berbagai destinasi wisata lokal bersama keluarga. Uniknya, alih-alih menggunakan kendaraan pribadi, moda transportasi kereta api komuter kini menjadi prima dona baru untuk berlibur yang murah, nyaman, dan bebas macet. Yanti salah satunya, warga Surabaya yang satu ini sengaja menggunakan transportasi komuter untuk wisata lokal ke Sidoarjo. Dengan biaya terjangkau, ia bersama anak cucunya bisa menikmati perjalanan singkat namun nyaman. Berangkat sekitar pukul 9.30 pagi melalui stasiun Gubeng, ia bisa mengedukasi banyak hal kepada sang cucu tercinta tentang sarana transportasi kereta api, khususnya komuter.
10: Ya, liburan banget. Ini ngajak si kecil. Bukan ngajak, dia ngajak saya.
11: Oh, apa nih, Mama? Gue ngajak anak cucu untuk menggunakan transportasi komuter di momen liburan ini, kenapa?
10: Karena dia memang menginginkan naik keretanya, bukan destinasinya. Dia hanya ingin naik keretanya. Waktu di stasiun Gubeng, dia kepengen lihat kereta api lewat, belalang-belalang gitu. Nanti di Sidoarjo juga gitu.
11: Nyaman ya, Bu?
10: Ya, nyaman. Saya kedua kalinya ini.
9: Berdasarkan data KAI Komuter Area 8, ada peningkatan pengguna komuter yang signifikan di momen libur sekolah tahun ini. Data sejak tanggal 20 hingga 30 Juni menyebutkan ada 529.000 lebih pengguna komuter. Jumlah ini diprediksi masih akan meningkat mengingat libur sekolah masih berlangsung.
12: Volume penumpang itu udah di angka 529.077 orang, yang mana target kami diproyeksikan itu sebanyak 588.900 ya untuk selama liburan ini. Artinya sekarang kan masih ada satu minggu lagi masa libur lebaran.
9: Pengguna komuter dengan tujuan lokal stasiun Gubeng, stasiun Sidoarjo dan Malang tercatat menjadi destinasi tujuan tertinggi pada momen liburan ini. Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Pemirsa, memasuki tahun ajaran baru, orang tua siswa mulai mempersiapkan sejumlah perlengkapan sekolah seperti seragam, buku-buku, hingga sepatu. Hal itu membuat permintaan berbagai kebutuhan sekolah mulai meningkat.
13: Tahun ajaran baru sudah di depan mata, nampaknya masyarakat juga sudah mulai membeli berbagai perlengkapan sekolah, mulai dari seragam, tas, hingga sepatu. Lalu bagaimana strategi orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak, dan bagaimana penjualan perlengkapan sekolah di tahun ini?
14: Kawasan Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat menjadi salah satu sentra penjualan berbagai perlengkapan sekolah, mulai dari buku-buku, tas, hingga seragam. Para penjual perlengkapan sekolah berjejer menawarkan berbagai produk dengan beragam variasi model dan harga. Bagi sejumlah orang tua, berbelanja perlengkapan sekolah menjadi agenda tahunan. Anggaran belanja juga disiapkan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak.
15: Seragam, baju, celana, seperti itulah perlengkapan sekolah lah. Buku, sepatu, segala macam.
13: Ada budget khusus nggak sih, Pak?
15: Ada, budget khusus memang disediakan untuk belanja anak-anak sekolah setiap tahun.
16: Belanja kebutuhan, beli seragam, kan sekarang masuk sekolah, dia naik kelas 2, jadi serba baru lah gitu. Seragam ke atasannya, ke bawahannya, sepatu, sama lokasi juga, sama tas juga.
13: Bu, ada budget khusus yang disiapin mungkin?
16: Ada kayaknya malah, sekitar 1.500.000-an lah.
14: Meski terpantau cukup ramai, sejumlah pedagang mengaku permintaan perlengkapan sekolah tidak seramai tahun lalu. Bagi Rina misalnya, penjualan sepatu sekolah di tokonya turun drastis. Biasanya dalam satu hari, puluhan pasang sepatu habis terjual. Namun pada tahun ini, hanya beberapa pasang sepatu saja yang terjual.
17: Nah, kalau dulu mah emang kita ordernya 10 dus juga hampir nambah lagi. Sekarang mah drastis banget turunnya. Ya.
13: Kira-kira sehari bisa kejual berapa tuh, Teh?
17: Paling kalau 10 lah, 10 pasang. Ada.
13: Tahun lalu
17: mah bisa lumayan lah, 2 dus juga keluar, 3 dus alhamdulillah lah.
14: Hal serupa juga diungkapkan salah satu penjual seragam sekolah. Tahun ini sekitar 800-an potong seragam ia siapkan untuk dijual. Kurang dari satu pekan masuk sekolah, barang dagangannya baru terjual tak lebih dari 50%.
18: Banget. Kita itu kalau tahun lalu bisa sehari itu 100 potong, kan. Sekarang 40 potong juga udah mewah. Gitu, nggak tahu tuh kenapa ya, cuman grafik peningkatannya ada.
14: Sementara itu, penjual seragam di kawasan Bandung Timur mengaku mengalami kenaikan permintaan meski tak begitu signifikan. Tahun ini ada ribuan pasang seragam yang ia siapkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Permintaan mulai meningkat sejak 2 pekan jelang masuk sekolah, namun pola pembelian tahun ini berbeda dibanding tahun sebelumnya. Jika dulu konsumen cenderung membeli seluruh kebutuhan dalam satu waktu, kini pembelian dilakukan secara bertahap dalam beberapa kunjungan.
19: Sekarang tuh memang kan penerimaan murid sekolah tuh nggak kayak tahun kemarin ya. Kalau kemarin kan serentak, sekarang tuh kayak ada dipisah-pisah gitu loh. SMP kapan, SMA kapan gitu, SD kapan, jadinya memang nggak serentak berbarengan semua belinya gitu.
14: Diprediksi peningkatan pembelian berbagai perlengkapan sekolah akan kembali meningkat 2 hingga 1 hari tahun ajaran baru dimulai pada 13 Juli mendatang. Kiki Aryadi, Helmi Surya Negara, Bandung, Jawa Barat.
0: Justin Bieber akan tampil dalam halftime show final Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.

0: Masih NN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda kembali bersama kami. Kita menuju ke Jakarta Fair Kemayoran 2026 untuk melihat suasana terbaru di sana. Kita tanyakan langsung ke rekan kami, sudah bergabung produser lapangan CNN Indonesia, Mihaira Amar. Halo, selamat sore Haira, apa saja yang menarik di sana? Silakan.
1: Sepertinya antusiasme masyarakat makin jor-joran nih, karena terbukti ketika saya menghadiri perhelatan PRJ ini sedari jam 4 tadi, antusiasme masyarakat ya dari awal pembukaan sampai sekarang saya di sini sekitar kurang lebih jam setengah 6 ya, masih sangat ramai sekali. Tapi saya tidak bisa banyak bergerak karena kebetulan saya lagi di sketsa nih. Nah, karena menghitung hari penutupan PRJ nih ya, saya pengen membawa kenang-kenangan dari PRJ, tidak hanya makanan ya. Kalau makanan ketika dimakan sudah habis, tapi ketika ada satu barang yang bisa diabadikan seperti sketsa ini ya, saya bisa tempel di ruang tamu dan juga sebagainya. Nah, kebetulan saya lagi di booth-nya Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta. Nah, di sini mengusung tema yang unik, di mana selain kita bisa nih di sketsa wajahnya oleh Mas Ferry ini ya, salah satu binaan dari Dinas Sosial DKI Jakarta, kita pastinya juga bisa minum kopi. Pastinya semua ini di bawah binaan Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta. Nah, inovasinya unik sekali bukan? Nah, kira-kira apa sih konsep yang ingin dibawa ya? Nah, saya kebetulan sudah bersama salah satu binaan dari Dinas Sosial sekaligus founder dari Ego Amote, namanya Mbak Margo. Halo, selamat sore Mbak Margo.
2: Halo, sore.
1: Halo Mbak Margo, ini dari kejauhan ya Mbak ya, hati saya terpaku nih pengen mengunjungi ya booth Dinas Sosial nih, karena unik sekali di sini kita bisa disketsa gitu. Di sini juga ada kopi-kopian yang kalau anak Gen Z sekarang kalau nggak ngopi nggak hidup kali ya. Nah, kira-kira saya mau nanya nih Mbak, konsep apa sih sebenarnya yang mau diangkat nih oleh Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta?
2: Ya, kalau untuk saat ini tahun 2006 kita mengangkat tema coffee and art gitu kan. Dan kebetulan memang selain kopi ini ada hasil karya-karya dari teman-teman disabilitas lainnya. Dan Ego Amote sendiri memang kru dari Ego Amote itu semuanya memang teman-teman disabilitas, Kak. Kita pengen kedepankan cara mengedukasi untuk masyarakat bagaimana minum kopi itu secara yang sehat gitu.
1: Oke, mungkin boleh dijelaskan kepada pemirsa juga, mungkin Heranov yang tertarik ya Mbak ya, untuk datang ke PRJ tepatnya di Hall C1 ini, kira-kira apa aja sih yang bisa dieksplor di sini, tepatnya di booth Dinas Sosial ini?
2: Iya, kalau untuk spesial untuk tahun ini, kita bawa Coffee Nitro gitu kan. Mungkin dari semua PRJ, cuman kita yang punya Coffee Nitro, ini kopi yang aman di lambung. Itu sih Kak.
1: Oke, sejauh ini antusiasme dari pengunjung PRJ sendiri gimana Mbak?
2: Iya, banyak yang kalau misalnya terdampar di C1, mereka sih tertarik untuk mencoba dan juga tertarik dengan untuk sket wajahnya gitu. Kemarin sih emang di sini lagi ada bundling untuk sket wajah gratis kopi.
1: Oke, baik, gratis bundling ya, kopi dan juga sket. Nah, saya kan udah di sket nih. Nah, saya kayaknya mau minum kopi juga, kira-kira boleh dong rekomendasiin kira-kira kopi apa sih yang signature-nya di Ego Amote ini?
2: Ya, kebetulan Diego Amote signaternya adalah kopi lada hitam. Harus coba, sebentar ya.
1: Oke, boleh. Nah, kata Kak Margo sih ya, yang paling signature dan juga unik adalah kopi lada hitam. Kira-kira saya boleh coba nggak ya, Mas? Saya pesan satu ya. Nah, sembari menunggu kopi saya nih diracik. Wah, sudah selesai ternyata. Oke, siap. Terima kasih ya, Kak. Wah, ini kopinya. Kopi lada hitam ya, Kak ya. Oke, saya coba boleh? Oke, nah kita coba minum kopinya, kira-kira gimana ya rasanya kopi lada hitam. Nah, kan kalau biasanya lada hitam identik ya sama apa namanya makanan. Nah, tapi ini disajikan bersama minuman kopi lagi, coba ya. Rasanya unik banget ya, kopi Arabica ya kayak. Arabica dipadukan dengan black pepper alias lada hitam ya. Kopinya berasa sekali dan juga ternyata black peppernya nggak terlalu strong ya kayak, tapi memberikan sensasi hangat di tenggorokan. Nah, ini udah saya coba, saya mau cek lagi sketsa saya kayak. Oke, izin titik sebentar ya kayak. Siap. Mas, gimana mas? Hasil sketsa saya sudah selesai. Wah, keren sekali. Wah, hasil Aduh, sketsa saya sudah selesai ternyata pemirsa. Keren sekali, 5 menit jadi ya Mas ya. Oke, luar biasa sekali. Unik banget ya di dinas sosial ini. Saya ngitung dulu ya Mas ya. Nah, jadi buat pemirsa jangan lupa untuk kunjungi anjungan Pemprov DKI Jakarta, tepatnya di Hall C1. Karena banyak sekali yang bisa dieksplor ya, selain yang saya tunjukkan tadi di bawah dinas sosial ini ya. Bisa ngopi, bisa disket juga. Di sini banyak yang bisa dieksplor, mulai makanan dan juga minuman lainnya. Beberapa instansi yang menyediakan layanan terpadu seperti Transjakarta, Samsat, LRT, MRT dan juga masih banyak lainnya. Dan juga pastinya di sini menyediakan hiburan setiap harinya yang variatif. Nah, hari ini kebetulan ada hiburan, yaitu ada tari-tarian tradisional juga dance modern. Nah, penasaran kan? Nah, kalau misalnya Heranov nih dan juga pemirsa butuh hiburan di Kamis malam ini, boleh langsung datang ke Pekan Raya Jakarta. Kembali ke studio Heranov.
0: Boleh lah ya ke sana sebelum saya libur besok hari. Bisa ke sana terdampar di C1, di sketsa sambil minum kopi lada hitam begitu ya. Terima kasih Kaira, selamat sore. Dari tanah air kita beralih ke mancanegara. Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan baru ke sejumlah wilayah Iran. Serangan ini terjadi saat gencatan senjata masih berlaku, serta hanya beberapa pekan setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman damai.
3: Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan baru ke sejumlah wilayah di Iran. Serangan ini terjadi saat gencatan senjata masih berlaku, serta hanya beberapa pekan setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman damai. Amerika Serikat mengumumkan serangan terbaru itu dilancarkan pada Selasa 7 Juli waktu setempat. Melalui media sosial, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENCOM menyatakan telah melancarkan serangkaian serangan dahsyat ke target-target di Iran. Menurut CENCOM, operasi ini merupakan balasan atas penyerangan Iran terhadap kapal-kapal komersial di jalur pelayaran internasional. Rekaman warga memperlihatkan asap tebal membubung dari kawasan pelabuhan Kuesta di Provinsi Hormozgan, serta ledakan dan kebakaran di pelabuhan Hakani Bandar Abbas. Media Iran juga melaporkan ledakan terjadi di Sirik, Pulau Qasem hingga pusat kilang minyak.

0: Pulau Kar di sekitar Selat Hormuz. Selat Hormuz kembali menjadi titik panas konflik ini. Amerika Serikat menyebut serangannya ke Iran merupakan balasan atas insiden penyerangan kapal tanker di jalur pelayaran strategis tersebut. Sementara Iran mengaku telah membalas dengan menargetkan pangkalan militer AS di Bahrain dan Kuwait. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan pencabutan lisensi penangguhan sanksi minyak oleh Amerika Serikat telah melanggar pasal 10 nota kesepahaman yang ditandatangani pada 18 Juni lalu. Teheran menilai Washington tidak konsisten dan tidak dapat dipercaya. Amerika Serikat kini memberikan batas waktu hingga 17 Juli bagi Iran untuk menghentikan seluruh transaksi minyaknya. Iran pun memperingatkan akan mengambil tindakan tegas demi menjaga kepentingan dan keamanan nasionalnya.
1: Mainkan. Ribuan warga Irak di kota suci Karbala serta massa pendukung Hizbullah di Beirut, Lebanon turut berkumpul pada Rabu malam kemarin untuk menghadiri upacara penghormatan terakhir.
2: Truk besar yang mengangkut peti jenazah pemimpin tertinggi Ali Khamenei bergerak membelah lautan manusia di kota Karbala. Warga yang datang nampak membawa bendera dan membacakan doa-doa untuk pemimpin Iran tersebut.
3: Jenana lan Imam Khamenei huwa li huwa harib Amerika, harib Israel, al-kufr, wajaa wa yani huwa al-wahid al-waqaf wajha Amerika wa qala lahum la. Lam alhamdulillah lam yaqul lahum na'am bal qala lahum la alhamdulillah wa al-Imam Khamenei huwa Imam al-mustad'afin dafa' an Gaza, dafa' an al-muslimin, sunnatihim wa syi'atihim.
2: Upacara pemakaman yang dimulai sejak Jumat lalu ini sengaja digelar oleh otoritas Iran bukan hanya sebagai bentuk penghormatan keagamaan, namun juga sebagai simbol keberlanjutan pemerintahan Republik Islam pasca wafatnya Khamenei yang telah memimpin Iran selama hampir 4 dekade. Sementara itu di Beirut, ribuan warga mengibarkan bendera Iran dan Hizbullah di depan sebuah panggung yang menampilkan foto Khamenei di atas kursi kosong. Acara berkabung ini berlangsung bersamaan dengan rangkaian prosesi pemakaman 6 hari Khamenei di Irak sebelum dibawa ke kota Mashhad, Iran untuk dimakamkan hari Kamis. Lebanon menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak sejak kelompok Hizbullah membuka front perlawanan untuk mendukung Iran yang berhadapan dengan Amerika Serikat dan Israel pada Maret lalu. Sejumlah warga yang hadir menyatakan bahwa wafatnya Khamenei justru akan menjadi martir yang memperkuat semangat perlawanan di Timur Tengah.
1: Pemirsa, jenazah Imam Besar Iran Ayatollah Ali Khamenei rencananya akan dimakamkan pada hari ini, Kamis 9 Juli. Ali Khamenei dikebumikan di kompleks makam Imam Reza, kota Mashhad, Iran. Namun sebelum dikebumikan, jenazah Ali Khamenei dibawa ke kota Najaf dan Karbala, Irak. Kita akan lihat situasi terbaru dari kota Mashhad, Iran, di mana kota ini tempat pemakaman dari mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Kalau kita lihat di gambar visual berikut ini, warga atau rakyat Iran masih berkumpul memadati jalan Mashhad di Iran untuk mengantarkan jenazah pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang rencananya akan dimakamkan pada hari ini. Kalau kami himpun dari data di lapangan, agenda diagendakan pada pukul 16.30 waktu Jakarta atau sekitar setengah dua siang waktu setempat. Tapi nampaknya ini masih belum dilakukan prosesi pemakaman. Warga masih memadati jalanan kota Mashhad di Iran. Mashhad dipilih sebagai lokasi pemakaman karena merupakan kota kelahiran Khamenei dan salah satu pusat keagamaan terpenting bagi Muslim Syiah, pemirsa. Rangkaian pemakaman berlangsung selama beberapa hari. Jenazah ini disemayamkan sebelumnya di Grand Mosala of Tehran sebelum dibawa ke beberapa kota suci dan akhirnya nanti akan dimakamkan di kota ini, yaitu di Mashhad, Iran. Pemerintah Iran tentunya mengerahkan pengamanan yang sangat ketat selama prosesi mengingat situasi keamanan dan ketegangan regional setelah kematian dari Khamenei yang terjadi pada 28 Februari 2026 silam, dan memilih bulan Juli ini untuk dilakukan prosesi pemakaman menunggu situasi geopolitik di Timur Tengah mereda. Oleh karena itu, pada bulan Juli ini dipilih sebagai timing atau waktu yang tepat untuk dilakukan

Lakukan prosesi pemakaman yang juga memprihatinkan di tengah situasi jelang pemakaman. Amerika Serikat masih mengirimkan serangan militernya ke wilayah Iran. Tentunya ini mendapatkan perhatian internasional. Dan prosesi dihadiri oleh kerumunan besar pelayat. Kalau kita melihat, banyak sekali rakyat Iran berkumpul membawa poster, kemudian bendera Iran untuk mengantarkan imam besar mereka ke peristirahatannya terakhir dan dimakamkan di kota Mashhad, Iran ini. Prosesi dihadiri oleh kerumunan besar pelayat dan digunakan pemerintah sebagai simbol persatuan nasional serta penghormatan terhadap pemimpin tertinggi yang telah memerintah selama puluhan tahun ini. Dan pemakaman di Mashhad memiliki makna simbolis karena kota ini, pemirsa, juga merupakan lokasi Imam Reza Shirin, salah satu situs paling suci dalam tradisi Syiah. Berbagai laporan menyebutkan bahwa kawasan sekitar makam suci ini menjadi pusat kegiatan penghormatan. Prosesi pemakaman juga berlangsung di tengah masa transisi kepemimpinan Iran, sehingga menarik perhatian internasional sebagai peristiwa politik sekaligus keagamaan yang sangat penting. Kalau melihat cuaca di lokasi cukup terik begitu ya. Beberapa laporan yang kami terima bahwa sejumlah relawan ini membagikan air minum ke sesama mereka di lokasi, baik itu para pelayat dari berbagai unsur dan juga ada juga perwakilan dari negara sahabat yang nantinya akan datang di sana. Dan tentunya ini cukup menantang ya, di situasi terik matahari, di musim panas mereka masih antusias, animonya cukup tinggi, memadati jalanan-jalanan ibu kota dan juga baik itu di Teheran sebelumnya dan juga kota Qom, termasuk kota Mashhad Iran, termasuk juga di perbatasan dengan Irak, di mana dilakukan persemayaman di beberapa titik sebelumnya dan akan dibawa ke kota Mashhad Iran untuk dimakamkan. Kalau kami merunut kembali yang terjadi untuk prosesi pemakaman, ini sudah dimulai pemirsa prosesinya dari tanggal 3 hingga 5 Juli kemarin. Prosesi pemakaman negara selama 7 hari dimulai di ibu kota Teheran. Jenazah mendiang Ali Khamenei bersama 4 anggota keluarganya yang tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel, ini disemayamkan di Kompleks Grand Musola Teheran. Puluhan ribu warga pemimpin dunia, pejabat tinggi, serta tokoh agama dari berbagai negara hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Tapi kalau melihat dari Indonesia, baru akan hadir informasinya per hari ini, tanggal 9 Juli, Presiden Prabowo memutus dari Menteri Luar Negeri Sugiono dan juga Ketua MPR Ahmad Muzani untuk hadir langsung ke Iran dalam prosesi pemakaman Imam Besar Ali Khamenei. Dan kembali kami runut kembali dari tanggal 3 hingga tanggal 5 Juli kemarin di Teheran, bergerak dari Teheran ke Qom pada tanggal 6 hingga 7 Juli lalu. Jenazah Ali Khamenei diarak melintasi berbagai wilayah di Teheran sebelum dibawa menuju ke kota Qom. Dan jenazah tiba di kota suci Qom pada hari Senin 6 Juli malam menggunakan helikopter. Kota itu merupakan pusat pendidikan Islam Syiah sekaligus tempat kelompok seminari terbesar di mana sedahulunya Ali Khamenei pernah menuntut ilmu. Dan tanggal 8 Juli atau kemarin, jenazah ini berada di Najaf dan Karbala, Irak. Prosesi di luar negeri, jenazah dibawa melintasi perbatasan menuju Irak. Diawali dengan penyambutan resmi di Bandara Internasional Najaf, prosesi publik digelar di kota suci Najaf, lokasi makam Imam Ali bin Abi Thalib, dan Karbala, lokasi makam Imam Hussein dan Abbas yang merupakan situs paling suci bagi umat Syiah. Dan per hari ini di Mashhad Iran, tanggal 9 Juli, puncak pemakaman jenazah dibawa kembali ke Republik Islam Iran untuk prosesi pemakaman terakhir pada hari Kamis. Dan Ali Khamenei dikebumikan di Kompleks Makam Imam Reza Kota Mashhad. Lokasi ini dipilih karena merupakan kota paling suci di Iran sekaligus kampung halaman tempat Khamenei lahir pada tahun 1939. Kalau melihat juga antusias dari negara sahabat dan juga negara tetangga begitu ya, di pinggiran selatan Beirut, Lebanon, ribuan pendukung Hezbollah juga menggelar upacara penghormatan terakhir pada hari Rabu kemarin atau Rabu malam. Mereka menegaskan tetap berada di medan perang dan juga menjadikan momentum wafatnya Khamenei sebagai simbol untuk memperkuat
perlawanan.

keamanan di Timur Tengah. Sekali lagi kami jelaskan ke Anda situasi terbaru yang kami himpun dari bersumber dari Reuters. Ini adalah kumpulan atau lautan massa yang masih mendati jalan ibu kota, bukan ibu kota tapi di Masjid Iran begitu ya, untuk pemakaman Ali Khamenei yang akan berlangsung pada sore ini waktu Jakarta. Informasi lainnya hadir saja, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus sedikit banget,
0: lipsnya doang. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
5: Okay, thanks Dian.
6: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
7: Your heart is strong, madam. Very strong.
6: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus sedikit banget, lipsnya
0: doang. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
8: Sebuah patung trofi Piala Dunia setinggi 8,47 meter yang terbuat lebih dari 1,36 juta keping Lego diresmikan di New York, Amerika Serikat pada Senin.
9: Legenda asal Brazil Cafu turut meresmikan patung trofi Piala Dunia setinggi 8,47 meter yang terbuat dari balok Lego di Rockefeller Plaza, New York, Amerika Serikat pada Senin. Menurut pihak Lego, pembuatan dan pemasangan karya tersebut melibatkan tim yang terdiri dari 59 ahli serta memakan waktu sekitar 7.040 jam kerja dan terbuat dari sekitar 1,36 juta keping Lego. Dalam pameran ini juga ditampilkan figur Lego yang menggambarkan sosok Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, serta rekan senegara Cafu, Vinicius Junior.
10: It's so emotional, it's massive, it's like almost 8.5 meters tall. And it's made of more than 1,360,000 bricks. Just the bricks alone weighs 4.2 tons. And so coming out of this building and seeing this is very emotional. It's like, I was speechless, honestly, when I first see it, when I first saw it.
9: Instalasi Lego tersebut terbuka untuk umum dan akan dipamerkan di Rockefeller Center selama sisa turnamen Piala Dunia yang akan berakhir 19 Juli nanti saat pertandingan final Piala Dunia.
8: Yang juga mencuri perhatian Justin Bieber akan tampil dalam halftime show final Piala Dunia 2006. Penyanyi asal Kanada itu akan mengisi pertunjukan berdurasi 11 menit itu bersama dengan sederet musisi dunia lainnya. Seperti ada BTS, Madonna, hingga Shakira.
11: FIFA resmi mengonfirmasi penyanyi asal Kanada Justin Bieber akan menjadi salah satu penampil dalam halftime show final Piala Dunia 2026. Kepastian itu diumumkan FIFA pada Rabu waktu setempat. Melalui pernyataan resminya, Bieber mengaku bangga bisa menjadi bagian dari acara yang tidak hanya menjadi panggung hiburan dunia, tetapi juga membawa misi sosial. Dalam pertunjukan berdurasi sekitar 11 menit itu, Bieber akan tampil bersama sederet musisi kelas dunia, yakni BTS, Madonna, dan Shakira. Selain empat nama besar tersebut, halftime show final Piala Dunia 2026 juga akan dimeriahkan oleh beberapa musisi lain seperti vokalis Coldplay Chris Martin, grup karakter The Muppets yang menghadirkan Kermit dan Miss Piggy, dirijen Gustavo Dudamel, serta paduan suara PS22 Chorus dari Staten Island, New York. Menurut FIFA, seluruh pertunjukan itu menjadi bagian dari kampanye penggalangan dana bagi FIFA Global Citizen Education Fund yang menargetkan penghimpunan dana sebesar 100 juta dolar Amerika atau sekitar 1,8 triliun rupiah untuk memperluas akses pendidikan anak-anak di berbagai negara. Halftime show final Piala Dunia 2026 menjadi salah satu inovasi FIFA pada edisi kali ini menghadirkan konsep hiburan ala Super Bowl di sela-sela laga perebutan gelar juara dunia.
8: Nah, sementara itu 8 tim telah dipastikan lolos ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis kini menempati peringkat pertama dunia setelah menggusur Argentina. Nah, sementara Norwegia di posisi 19 dunia.
5: Pesta akbar sepak bola akan memulai babak perempat final pada Jumat dini hari waktu Indonesia. Dari laman FIFA, Prancis yang saat ini menduduki peringkat 1 dunia FIFA akan berhadapan dengan Maroko di posisi 6 pada Jumat 10 Juli dini hari waktu Indonesia. Peringkat kedua dunia yang baru saja digusur Prancis yaitu Lionel Messi dan kawan-kawan akan diuji Swiss yang saat ini berada di posisi 14 dunia pada Minggu 12 Juli pagi waktu Indonesia. Raih juara dunia 2010 Spanyol yang kini di peringkat 3 dunia akan ditantang Belgia yang menempati posisi 8 pada Sabtu 11 Juli dini hari waktu Indonesia. Sementara Harry Kane dan kawan-kawan di peringkat 4 dunia akan bertemu Norwegia pada Minggu 12 Juli dini hari waktu Indonesia.

0: Kita ke informasi selanjutnya, detik-detik tornado yang menerjang Huanggang, China terekam kamera amatir warga. Kencangnya angin membuat warga berhamburan, berlindung ke bangunan terdekat. Sementara di India, bencana longsor telah menewaskan sebanyak 3 orang.
1: Detik-detik saat tornado menyerang wilayah jalanan Cina Tengah di Huanggang, Provinsi Hubei pada Senin lalu sempat terekam kamera amatir. Warga berusaha menyelamatkan diri dengan berlindung di dalam bangunan terdekat saat angin

0: panik berlarian menyelamatkan diri. Longsor tersebut membawa material tanah dan lumpur dan mendorong truk tangki yang berada dekat dengan titik lokasi. Mobil tangki yang terseret pun ikut menyapu warga yang lari dan berhenti saat menghantam mobil lain yang terparkir. Dilaporkan 3 orang meninggal dunia akibat insiden ini, sementara sejumlah pekerja lainnya selamat dan yang dinyatakan hilang masih dalam pencarian. Tim gabungan yang terdiri dari NDRF, polisi, dan damkar telah dikerahkan untuk membantu proses evakuasi. Kini otoritas setempat menduga longsor terjadi akibat penumpukan material galian di lokasi proyek.
1: Berikutnya, di tengah puing-puing bangunan pasca agresi militer di Gaza, ada seorang pria lansia memilih merawat kembali mushaf Al-Quran yang berhasil diselamatkan warga. Nah, sementara itu sebuah tenda pengungsian di Gaza berubah menjadi tempat anak-anak berlatih karate di tengah keterbatasan pasca perang.
2: Di kamp pengungsi Al-Shati, kota Gaza, ada seorang restorator buku berusia 70 tahun, Jamil Mikdad, memperbaiki puluhan mushaf Al-Quran yang rusak akibat perang. Dengan jarum, benang, lem, dan kertas khusus, Jamil menyatukan kembali halaman yang sobek, membersihkan abu dan bekas terbakar, serta mengganti bagian sampul yang sudah rusak. Warga pun datang silih berganti membawa Al-Quran yang berhasil mereka selamatkan dari puing-puing bangunan. Jamil mengaku memulai pekerjaan ini setelah percetakan tempat ia bekerja hangus terbakar. Ia kini memilih menghabiskan waktunya untuk memperbaiki kitab suci yang rusak.
3: Mestilli ruh wal haya ili lianu hada al mushaf bikhdim ruh al insan wa damir al insan wa bi'allim al insan silatu billah subhanahu wa ta'ala. Fa ana bat'amal ma' ihya mushaf Allah wa i'adat tarmimu ka'anni bahyi ruhi min awal wujud.
2: Menurut otoritas urusan agama Gaza, lebih dari 1.000 masjid mengalami kerusakan atau hancur selama konflik, menyisakan banyak mushaf dan koleksi keagamaan dalam kondisi rusak. Di tengah kawasan pengungsian Deir al-Balah, jalur Gaza, sebuah tenda sederhana dimanfaatkan sebagai tempat latihan karate bagi anak-anak. Mereka berlatih di atas lantai tenda dengan peralatan yang sangat terbatas. Menurut sang pelatih, latihan ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk bergerak dan melepaskan ketegangan setelah berbulan-bulan hidup dalam kondisi perang.
4: Jitan عشان اتدرب كاراتيه والعب وافرغ طاقه عشان ادافع عن نفسي واحمي وطني.
2: Namun proses latihan tidak mudah. Suhu panas di dalam tenda, minimnya peralatan, hingga keterbatasan makanan bergizi menjadi kendala setiap hari. Orang tua mereka tetap mengantarkan anak-anak berlatih dengan harapan mereka dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari secara bertahap. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan hampir seluruh anak di Gaza membutuhkan dukungan kesehatan mental dan psikososial setelah berbulan-bulan mengalami konflik.
1: Informasi lain, sebuah sejarah baru di dunia teknologi robotika berhasil tercatat di Ekuador. Ada sebuah robot humanoid bernama Pemba berhasil mencapai puncak gunung berapi Chimborazo dan menjadi robot pertama di dunia yang mampu mendaki di ketinggian di atas 6.000 meter.
5: Rekaman visual menunjukkan robot humanoid setinggi 1,32 meter ini berjalan menerjang medan vulkanik yang terjal di tengah suhu beku dan udara yang tipis. Robot dengan berat 35 kg ini merupakan modifikasi dari model Unitree G01 yang dikembangkan oleh insinyur asal Spanyol Pablo Berlanga. Meski mampu berjalan secara mandiri di kemiringan hingga 30 derajat, robot Pemba tetap harus dialihkan atau digendong oleh tim ekspedisi saat melewati jalur vertikal yang paling ekstrim. Ekspedisi ini sendiri dilakukan untuk menguji sistem keseimbangan, mobilitas, serta navigasi robot dalam kondisi lingkungan yang sangat kritis.
6: Our goal is to put the first G1 on the moon, on Mars, and very soon on Everest. This is our first step towards this. Thank you to all our sponsors.
5: Pengembangan robot pendakian ini diharapkan dapat membantu proses evakuasi tim penyelamat di area pegunungan, penelitian ilmiah, serta pemantauan lingkungan di wilayah terpencil. Perusahaan robotika UbiTex resmi memperkenalkan seri

0: New World Yuan dalam sebuah acara peluncuran megah di kota Shenzhen. Dalam acara tersebut, puluhan robot humanoid berukuran penuh tampil memukau dengan berjalan dan menari bersama manusia di atas panggung. Robot ini diproduksi massal dengan berbagai variasi tinggi badan, mulai dari 168 hingga 183 cm. Keunggulan utama dari robot ini adalah sematan teknologi kecerdasan buatan yang mampu mengenali lebih dari 20 jenis status emosi manusia dengan tingkat akurasi mencapai 90%. Robot ini dapat merespon perasaan penggunanya hanya dalam waktu 0,5 detik. Selain itu, robot ini juga dilengkapi 88 sendi gerak sehingga perilakunya sangat menyerupai manusia. Hingga hari peluncurannya, total pemesanan robot ini telah menembus angka 13.000 unit lebih. Pihak perusahaan menyebut ini sebagai langkah awal koeksistensi antara manusia dan robot.
1: Kita ke belahan dunia lainnya, kemunculan seekor buaya 1,5 meter dari seluruhan Renaissance menghebohkan warga El Hatillo, Venezuela. Sementara itu banjir di Cina Selatan mengenangi peternakan dan membuat 900 reptil lepas termasuk diantaranya ular kobra berbisa.
2: Beginilah detik-detik warga dihebohkan dengan kemunculan buaya di saluran drainase di La Lagunita, kawasan El Hatillo, negara bagian Miranda, Venezuela. Seekor buaya ini ditemukan pada Selasa dan sontak menjadi tontonan pengguna jalan raya yang melewati jalan tersebut. Namun buaya sepanjang 1,5 meter itu terpantau hanya diam saat terekam dan tidak bergerak hingga petugas kepolisian datang ke lokasi. Kemunculan buaya di luar habitat aslinya ini langsung dilaporkan warga ke pihak berwenang untuk segera melakukan upaya evakuasi. Beruntung tidak ada laporan korban luka di permukiman tersebut. Kini buaya tersebut sementara dipindahkan ke pusat penyelamatan dan penampungan satwa liar di El Hatillo dengan melibatkan tim gabungan daerah setempat. Pasca bencana banjir yang menerjang wilayah Cina Selatan, masyarakat harus ekstra waspada. Pasalnya banjir menggenangi peternakan binatang buas di Hangzhou sejak Senin pagi, membuat 900 reptil, termasuk ular kobra berbisa, lepas dari penangkarannya. Seorang warga dilaporkan tergigit dan kini sedang menerima perawatan medis. Tim penyelamat dibantu warga desa pun bekerja sama mencari ratusan ular yang lepas dengan menggunakan jaring ikan untuk menangkapnya. Bahkan seekor ular kobra sempat memunculkan kepalanya di tengah derasnya air banjir dan masuk ke permukiman hingga membuat panik warga. Menurut media lokal, banjir diakibatkan dari jebolnya Waduk Liulan dan Yunbiao usai dihantam hujan deras. Sementara itu, warga diimbau untuk menjauhi area banjir selama operasi penangkapan reptil yang dilakukan oleh tim darurat.
1: Di lokasi lain, Gunung Etna di kawasan Pulau Sisilia, Italia terus mengalami erupsi hingga guguran lavanya sempat terlihat jelas oleh para pendaki di sekitar tepi gunung. Erupsi Gunung Etna sempat membuat sejumlah penerbangan sempat terganggu. Informasi itu sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Newsroom pada edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, selamat sore menjelang malam. Sampai jumpa.
3: Gunung Etna yang menjulang di bagian timur Pulau Sisilia, Italia terus mengalami erupsi hingga Selasa. Kepulan asap dan guguran lava sempat tertangkap dengan mata telanjang para pendaki dari tepi gunung dekat kawasan erupsi. Letak gunung yang dekat dengan kota Catania sempat membuat beberapa penerbangan tertunda. Namun kini Bandara Catania Fontanarossa telah kembali beroperasi setelah tingkat waspada diturunkan dari yang tadinya merah menjadi oranye. Meski demikian, para penumpang tetap disarankan untuk selalu mengupdate informasi sebelum melakukan perjalanan. Pihak berwenang juga mengimbau agar pengunjung mematuhi pembatasan di kawasan puncak gunung karena ledakan, hujan abu, dan lava masih sangat membahayakan. Warga Bile di wilayah Delta Niger, Nigeria digegerkan dengan kemunculan gas metana misterius yang berbentuk gelombang dari sungai, rawa, dan sumur bor beberapa bulan lalu. Hingga Senin, kondisinya semakin parah yang memperlihatkan gas naik ke permukaan melalui beberapa sumber air yang mengalir di permukiman warga. Wilayah ini pun masuk dalam kategori kawasan penghasil minyak yang paling tercemar di dunia. Pencemaran air membuat warga mengalami demam, sakit kepala, batuk, dan kesulitan tidur pada malam hari hingga membuat sekolah di wilayah tersebut terpaksa ditutup. Warga menuding pencemaran diakibatkan dari kebocoran jaringan pipa minyak dan gas yang sudah tua dan menuntut pemerintah setempat untuk mengatasi kondisi ini. Sementara Komisi Regulasi Perminyakan Hulu Nigeria tengah menyiagakan pasokan air minum alternatif dan mobil damkar sebagai langkah antisipasi. Pasca terjangan dua tornado yang mengguncang Huanggang, China, 11 orang dilaporkan tewas, serta lebih dari 330 lainnya terluka. Tornado juga meluluhlantakkan 20 rumah dan merusak 4.800 rumah lainnya, serta membuat pohon tumbang, sejumlah mobil ringsek, dan kerusakan parah di jalan raya hingga membuat aktivitas warga terganggu. Selain wilayah permukiman, tornado juga menyasar kawasan industri serta fasilitas logistik. Menurut warga, awalnya satu badai berlangsung secara terus-menerus, hingga datang tornado lain secara terpisah di kawasan tersebut dalam rentang waktu 4 jam. Tim layanan darurat telah diterjunkan untuk membantu operasi penyelamatan dan pihak berwenang tengah berupaya mengatasi kerusakan yang terdampak di wilayah Huangshi, Achou, dan Xianning.

0: Mobil jenis Maung menabrak tiang rambu jalan hingga roboh di pintu keluar tol Senayan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Korps Pemberantasan Korupsi Polri menggeledah rumah mewah di Sentul. Dalam penggeledahan, puluhan kilogram emas batangan ditemukan. Senin depan, sebagian anak-anak sudah mulai masuk sekolah, para orang tua pun mulai berburu buku hingga alat tulis sekolah. Halo, jumpa lagi bersama saya Dea Kartika. Kita mulai redaksi mendalam terpercaya. Sebuah mobil jenis Maung mengalami kecelakaan lalu lintas di pintu keluar tol Senayan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Bagian depan kendaraan rusak berat akibat menabrak tiang rambu jalan hingga roboh. Dua orang penumpang mengalami luka ringan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Robohnya besi tiang penunjuk jalan menjadi bukti kuatnya benturan mobil jenis Maung yang menabraknya. Sementara itu, akibat kecelakaan tunggal ini, mobil Maung mengalami rusak parah di bagian depan. Dari keterangan anggota Satlantas Polres Jakarta Pusat yang berada di lokasi, belum diketahui penyebab kecelakaan tunggal ini. Namun, akibat kecelakaan ini, dua orang di dalam mobil Maung mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Akibat kecelakaan ini, pintu keluar tol Senayan sempat dialihkan sementara ke pintu keluar tol Slipi untuk mengevakuasi mobil Maung yang tersangkut.
1: Coba rentang Anda, Bang, bisa nggak? Untuk kejadian, kami mendapat informasi sekitar pukul 8 lewat 20 menit.
2: Nah, untuk korbannya, Bang?
1: Untuk penumpang tadi saat kita cek di kendaraan, terdapat dua penumpang, laki-laki dan perempuan, mengalami luka ringan. Dan saat ini sudah dibawa ke rumah sakit terdekat.
0: Hidup berkecukupan dan memiliki rumah mewah tidak lantas membuat pemuda di Bondowoso, Jawa Timur berpangku tangan. Daripada menikmati kekayaannya, ia justru memilih berjualan cilok keliling. Sementara itu di Lampung, seorang perempuan berdaster terekam CCTV diduga sengaja buang air besar di depan toko pakaian dan membuat resah para pedagang.
3: Sebuah toko pakaian di Plaza Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah menjadi sasaran teror setelah rekaman CCTV berdurasi 1 menit memperlihatkan seorang perempuan berdaster diduga sengaja buang air besar di depan toko. Menurut para pedagang, pelaku sudah melakukan aksinya sebanyak 3 kali di depan toko yang berbeda. Tak hanya itu, pelaku juga melakukan pengrusakan kamera CCTV yang terpasang di lokasi.
4: Itu makan pagi-pagi kita mau buka toko. Terus kita kira itu bau. Ternyata pas kita hidupin lampu tuh kayak udah kotoran manusia gitu kan. Terus nggak cuma di satu tempat, tapi di banyak tempat.
5: Jam berapa kita buka itu kemarin?
4: Kemarin aku buka jam 7.10.
3: Belum diketahui apa motif yang dilakukan pelaku,

0: Namun peristiwa itu membuat para pedagang merasa resah karena mengganggu aktivitas usaha dan menciptakan rasa tidak nyaman di lingkungan Plaza Bandar Jaya. Para pedagang mereka berharap pengelola pasar bersama petugas keamanan segera mengidentifikasi dan menangkap pelaku agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Bak kisah dalam film drama China, penjual cilok ini disebut-sebut sebagai CEO yang sedang menjamar. Pasalnya, keseharian warga desa Patemon Kecamatan Telogosari, Bondowoso, Jawa Timur ini menjajakan cilok keliling desa. Namun, jika dilihat kediamannya, sangat kontras dengan profesinya sebagai pedagang cilok keliling. Bagaimana tidak, rumah mewah dengan pilar-pilar tinggi seakan menggambarkan status sosialnya. Daniel Abdul Aziz memilih tetap berjualan cilok meski sebenarnya ia hidup berkecukupan usai menikahi istrinya yang merupakan putri salah satu petani kaya. Meski sudah hidup nyaman, pemuda ini tidak gengsi demi mencari nafkah halal untuk istri serta anak semata wayangnya. Awalnya sempat ditentang mertua, namun perlahan usahanya ini direstui lantaran semakin laris.
1: Motivasi jualan cilok ini saya ingin usaha sendiri, Ma. Prinsip hidup saya itu kan 100% tanggung jawab saya. Siapa tahu dengan saya berjualan cilok seperti ini nanti bisa bikin banyak gerobak, bisa bikin lapangan pekerjaan, Mas. Awalnya ada rasa malu. Tapi saya mikirnya kalau saya dapat apa dari rasa malu ini? Mertua dulu sempat ada penolakan, Mas, dari mertua. Soalnya kasihan gitu katanya, Mas, kalau jualan cilok. Kalau ada yang menganggap saya CEO yang menyamar itu, bukan, saya tidak anu, Mas. Saya bukan CEO, saya hanya pedagang pentol, Mas.
0: Tinggal di rumah mewah dan memiliki kehidupan yang mapan bukan menjadi alasan bagi Daniel untuk berhenti bekerja. Terlebih, ia merupakan tulang punggung keluarga. Kisah CEO yang menyamar ini mendadak viral di media sosial dan mengundang beragam tanggapan dari warganet. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Cuaca buruk memicu kecelakaan laut di perairan Maluku. Sebuah longboat berpenumpang 14 orang tenggelam saat berlayar dari Pulau Sera menuju Pulau Selu, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sebuah longboat berpenumpang 14 orang tenggelam saat berlayar dari Pulau Sera menuju Pulau Selu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Selasa pagi. Kejadian ini terjadi lantaran gelombang tinggi air laut dan angin kencang yang tiba-tiba menghantam kapal hingga tenggelam. Tim SAR gabungan pun langsung melakukan pencarian di tengah gelombang laut. Diketahui 13 orang penumpang selamat, sementara satu korban bernama Thomas Kadung ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tumpukan sampah dalam jumlah besar memenuhi aliran kali baru di kawasan Citayam, Kota Depok, Jawa Barat. Kondisi ini memicu keluhan warga karena menimbulkan bau tidak sedap dan rawan penyakit. Tumpukan sampah plastik, kemasan bekas makanan hingga limbah rumah tangga memenuhi aliran kali baru di kawasan Citayam, Kota Depok. Warga tidak mengetahui secara pasti asal sampah tersebut, namun mereka menduga tumpukan sampah kiriman dari wilayah hulu yang terbawa arus. Di sisi lain, tempat pembuangan akhir di Cipayung sedang mengalami kelebihan kapasitas sehingga truk pengangkut sampah harus mengantri berhari-hari. Kondisi ini pun berdampak pada keterlambatan pengangkutan sampah di rumah-rumah warga, termasuk di kawasan Citayam, Cipayung, Sawangan, dan sekitarnya. Gunung Merapi yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta kembali meluncurkan awan panas guguran pada Rabu sore. Meski tidak ada laporan hujan abu vulkanis, warga tetap diimbau tidak melakukan aktivitas di lokasi rawan bencana. Inilah rekaman CCTV Badan Geologi Yogyakarta yang menunjukkan Gunung Merapi saat meluncurkan awan panas guguran sejauh 2 km pada Rabu sore sekitar pukul 5 lebih 10 menit waktu setempat. Sebelumnya pada siang hari, Gunung Merapi sudah meluncurkan awan panas guguran. Dari data Pusat Pengendali Operasi

0: BPBD Kabupaten Magelang hingga Rabu malam tidak ada laporan hujan abu vulkanis yang melanda permukiman warga. Hingga kini status Gunung Merapi berada di level 3 siaga dan masyarakat diimbau untuk tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya seperti di sekitar sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Memasuki musim kemarau, warga di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Warga harus antri berjam-jam demi mendapatkan air dari salah satu bak penampungan. Kesulitan mendapatkan air bersih juga dirasakan warga salah satu kecamatan di Kabupaten Tangerang, Banten. Sejumlah sumur mengering hingga warga harus mengandalkan air bersih yang disalurkan oleh relawan.
1: Satu bulan sudah, warga Desa Cirarap, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, kesulitan air bersih. Saat kemarau, sejumlah sumur milik warga tak lagi mengeluarkan air bersih. Selama ini, warga memanfaatkan air kali Cimanceri untuk mandi dan mencuci. Namun kini, air sungai sudah keruh dan berbau sehingga tak layak untuk digunakan. Selain mengandalkan air bersih dari relawan pemuda Legok, warga terpaksa keluar uang untuk membeli air galon.
2: Minum minta apa enggak beli air galon?
3: Oh gitu.
2: Lalu minta ke RT 0201.
3: Bu, belum ada bantuan Bu di pemerintah Bu?
2: Belum.
3: Belum.
1: Warga berharap pemerintah daerah segera menyalurkan bantuan air bersih secara rutin. Krisis air bersih juga dialami oleh warga Desa Pagomogo, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Setiap pagi, warga harus menenteng jerigen berjalan menuju salah satu bak penampungan air milik warga. Di tempat penampungan air ini, warga pun harus antre untuk mengambil air. Lantaran volumenya terus berkurang, pengambilan air pun dibatasi. Satu keluarga hanya boleh mengambil air hingga 20 jerigen ukuran 5 liter.
4: Debit air dari pusat mata air itu debitnya kecil. Jadi kami itu mengambil jadwal 3 hari tak ada 1 kali dengan per rumah itu 20 jerigen. 20 itu kalau airnya masih full, kalau seandainya semakin panas berkepanjangan, biasanya dikurang 10 jerigen per rumah atau bisa juga sampai 5 jerigen per rumah.
1: Air bersih ini digunakan warga untuk minum dan memasak. Sementara untuk mandi dan mencuci, warga memanfaatkan air kali. Bantuan air bersih dari pemerintah Kabupaten Nagekeo juga diharapkan oleh warga agar krisis tak semakin meluas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Senin depan sebagian anak-anak sudah mulai masuk sekolah. Para orang tua pun mulai berburu buku hingga alat tulis sekolah. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Jelang tahun ajaran baru, salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Garut, Jawa Barat terpaksa ditutup dengan alasan kekurangan siswa dan fasilitas yang kurang memadai. Sementara salah satu sekolah menengah pertama di Kota Jambi hanya berhasil menjaring satu siswa baru melalui jalur pendaftaran daring.
1: Sekolah ini saya suka hurim, tinggal buka deh ya Allah. Tinggal ayah bantu sana di balai deh ya Allah. Dimohon ya Allah.
2: Tangisan kekecewaan dari salah satu orang tua siswa yang bersekolah di SD Negeri 3 Sukahurip Kecamatan Cigeduk, Garut, Jawa Barat ini pecah saat mengetahui sekolah tempat anaknya belajar akan ditutup. Ia meminta bantuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar sekolah tersebut kembali beroperasi. Pada Selasa pagi, puluhan orang tua dan juga anak-anaknya mendatangi sekolah untuk menyampaikan rasa kekecewaannya. Meski sejumlah fasilitas sekolah ini terlihat rusak dan diklaim kekurangan siswa, para orang tua ingin anak-anaknya tetap bersekolah di sini. Alasannya sederhana, jarak yang dekat dari rumah ke sekolah membuat mereka tak harus pusing mengeluarkan ongkos perjalanan.
3: Harusnya kan masuk SLB sekolahnya, tapi kan kalau di sekolah di sini, kalau masuk SLB kan harus otomatis pakai biaya besar. Nah, jadi saya mau perjuangkan anak saya juga di sini.
2: Sementara pemerintah daerah menyebut SDN 3 Sukahurip akan digabungkan dengan sekolah lain.
4: Masih ada lah beberapa yang masih keberatan untuk dilakukan merger, meskipun di sekitar sekolah itu masih ada sekolah terdekat yang jaraknya 1,2 km. Dan berjarak setengah kilometer.
2: Camat Cigeduk meyakinkan para orang tua siswa, anaknya akan tetap bersekolah dengan fasilitas yang lebih baik. Hasil penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Kota Jambi menjadi sorotan setelah viral di media sosial. Pada tahun ajaran ini, sekolah yang berlokasi di Jalan Raden Fatah, Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur ini hanya berhasil menjaring satu siswa baru melalui jalur pendaftaran daring. Ferry, Kepala SMP Negeri 23 Kota Jambi menjelaskan, selain satu pendaftar secara daring, terdapat 8 siswa yang mendaftar secara langsung ke sekolah. Dengan demikian, total siswa baru yang diterima berjumlah 9 orang. Padahal sekolah memiliki daya tampung hingga 128 siswa baru.
5: Di sini kan ada SD yang sudah mati ya, sebenarnya nggak beroperasi lagi. Terus ada juga SD satu lagi 17, jumlah siswanya yang kemarin keluar itu ada 10. Ditambah yang daerah SSD Kangkung itu 10 juga. Jadi kesimpulannya minimnya sudah jumlah anak sekolah di sekitar atas ini.
2: Dinas Pendidikan Kota Jambi tengah mengkaji kemungkinan penggabungan atau merger sekolah apabila diperlukan, namun keputusan akhir akan diambil setelah proses evaluasi dan kajian selesai. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menyambut tahun ajaran baru, para orang tua sudah mulai sibuk mempersiapkan berbagai kebutuhan anak, salah satunya dengan berburu peralatan sekolah. Tidak sekedar memenuhi kebutuhan fisik, perlengkapan baru ini diharapkan mampu memantik semangat dan motivasi baru bagi anak dalam menjalani proses belajar di kelas.
6: Lucy adalah salah satu orang tua yang menyediakan waktu khusus untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah sang buah hati menjelang tahun ajaran baru dimulai. Berdomisili di Probolinggo, ia bahkan sampai rela menemani sang buah hati mencari peralatan sekolah yang dibutuhkan hingga ke Surabaya demi mendapatkan barang yang diinginkan dan harga yang terjangkau. Buku tulis dan beberapa alat tulis menjadi barang-barang yang menurutnya paling penting disiapkan untuk sekolah. Untuk buku dan peralatan sekolah, biasanya budget yang ia persiapkan sekitar 200 hingga 300 ribu rupiah. Namun lebih dari itu, baginya berburu perlengkapan sekolah bersama sang anak menjadi momen berkesan baginya dan buah hati tercinta.
7: Warren sekarang naik kelas 6, ya persiapannya ya seminggu sebelumnya. Soalnya kalau deket-deket, mepet-mepet kan pasti rame ya. Terus kita pastiin dulu dari sekolah, guru-guru itu biasanya kasih tahu berapa jumlah buku apa aja yang perlu dipersiapkan, buku kotak, buku garis, dan lain-lain. Ya setelah tahu dari situ, baru kita ke sini untuk beli.
6: Tak ingin ketinggalan momen, warga Kota Surabaya antusias memburu perlengkapan sekolah anak. Sejak pagi hari, gelombang pengunjung sudah terlihat memadati sejumlah toko buku di Kota Pahlawan.
8: Biasanya sih ramenya, ini udah mulai ramenya itu di akhir bulan kemarin. Biasanya di waktu ramenya mungkin di malam hari aja, ini dari pagi sampai malam udah rame banget, luar biasa banget antusiasnya. Biasanya cari buku, tas sekolah pasti ya, mau yang baru kan pasti kalau untuk tahun ajaran baru. Buku-bukunya juga banyak, sampul dan alat tulis lainnya sih.
6: Pada akhirnya mempersiapkan kebutuhan sekolah anak sebenarnya tidak harus selalu serba baru. Sebagian orang tua memilih membeli barang yang benar-benar dibutuhkan, sementara sebagian lainnya memilih barang baru sebagai pemantik semangat belajar anak. Namun yang terpenting, tetaplah menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi finansial masing-masing keluarga. Gia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Ribuan warga Irak di kota suci Karbala serta massa pendukung Hizbullah di Beirut, Lebanon menghadiri upacara penghormatan terakhir Ali Khamenei. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik Sasando yang memukau.
2: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata Sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
3: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
4: Ribuan warga Irak di kota suci Karbala serta massa pendukung Hizbullah di Beirut, Lebanon turut berkumpul pada Rabu malam kemarin untuk menghadiri upacara penghormatan terakhir.
5: Truk besar yang mengangkut peti jenazah pemimpin tertinggi Ali Khamenei bergerak membelah lautan manusia di kota Karbala. Warga yang datang nampak membawa bendera dan membacakan doa-doa untuk pemimpin Iran tersebut.
6: جئنا هنا لأن الإمام الخامنئي هو اللي هو حارب أمريكا حارب إسرائيل الكفر وجاء يعني هو الوحيد اللي وقف بوجه أمريكا وقال لهم لا لم الحمد لله لم يقل لهم نعم بل قال لهم لا الحمد لله والإمام الخامنئي هو إمام المستضعفين دافع عن غزة دافع عن المسلمين سنتهم وشيعتهم.
5: Upacara pemakaman yang dimulai sejak Jumat lalu ini sengaja digelar oleh otoritas Iran bukan hanya sebagai bentuk penghormatan keagamaan, namun juga sebagai simbol keberlanjutan pemerintah Republik Islam pasca wafatnya Khamenei yang telah memimpin Iran selama hampir 4 dekade. Sementara itu di Beirut, ribuan warga mengibarkan bendera Iran dan Hizbullah di depan sebuah panggung yang menampilkan foto Khamenei di atas kursi kosong. Acara berkabung ini berlangsung bersamaan dengan rangkaian prosesi pemakaman 6 hari Khamenei di Irak sebelum dibawa ke kota Mashhad, Iran untuk dimakamkan hari Kamis. Lebanon menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak sejak kelompok Hizbullah membuka front perlawanan untuk mendukung Iran yang berhadapan dengan Amerika Serikat dan Israel pada Maret lalu. Sejumlah warga yang hadir menyatakan bahwa wafatnya Khamenei justru akan menjadi martir yang memperkuat semangat perlawanan di Timur Tengah.
4: Sebagai penutup, Gunung Etna di kawasan Pulau Sisilia, Italia terus mengalami erupsi. Akibatnya sejumlah penerbangan sempat terganggu. Tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Dea Kartika pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Gunung Etna yang menjulang di bagian timur Pulau Sisilia, Italia terus mengalami erupsi hingga Selasa. Kepulan asap dan guguran lava sempat tertangkap dengan mata telanjang para pendaki dari tepi gunung dekat kawasan erupsi. Letak gunung yang dekat dengan kota Catania sempat membuat beberapa penerbangan tertunda. Namun kini Bandara Catania Fontanarossa telah kembali beroperasi setelah tingkat waspada diturunkan dari yang tadinya merah menjadi oranye. Meski demikian, para penumpang tetap disarankan untuk selalu mengupdate informasi sebelum melakukan perjalanan. Pihak berwenang juga mengimbau agar pengunjung mematuhi pembatasan di kawasan puncak gunung karena ledakan, hujan abu, dan lava masih sangat membahayakan. Warga Bile di wilayah Delta Niger, Nigeria digegerkan dengan kemunculan gas metana misterius yang berbentuk gelombang dari sungai, rawa, dan sumur bor beberapa bulan lalu. Hingga Senin, kondisinya semakin parah yang memperlihatkan gas naik ke permukaan melalui beberapa sumber air yang mengalir di permukiman warga. Wilayah ini pun masuk dalam kategori kawasan penghasil minyak yang paling tercemar di dunia. Pencemaran air membuat warga mengalami demam, sakit kepala, batuk, dan kesulitan tidur pada malam hari hingga membuat sekolah di wilayah tersebut terpaksa ditutup. Warga menuding pencemaran diakibatkan dari kebocoran jaringan pipa minyak dan gas yang sudah tua dan menuntut pemerintah setempat untuk mengatasi kondisi ini. Sementara Komisi Regulasi Perminyakan Hulu Nigeria tengah menyiagakan pasokan air minum alternatif dan mobil damkar sebagai langkah antisipasi.

kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tajam dalam serta menghibur selama 30 menit ke depan bersama saya Mei Frisyari. Inilah CNN Indonesia News Update.

0: Hidup berkecukupan dan tinggal di rumah mewah ternyata tidak membuat pemuda di Bondowoso, Jawa Timur berpangku tangan. Ia memilih merintis usaha dengan berjualan cilok keliling desa. Kisahnya pun viral di media sosial hingga warganet menyebutnya sebagai CEO yang sedang menyamar.
1: Bak kisah dalam cerita film drama Cina. Penjual cilok ini disebut-sebut sebagai CEO yang sedang menyamar. Kisah CEO yang menyamar ini viral di media sosial dan mengundang berbagai respon warganet. Bagaimana tidak? Meski tinggal di rumah mewah, Daniel Abdul Aziz sehari-harinya berprofesi sebagai penjual cilok keliling. Warga desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Bondowoso, Jawa Timur ini memilih tetap berjualan cilok walau sebenarnya ia hidup berkecukupan setelah menikahi istrinya yang merupakan putri salah satu petani kaya. Meski sudah hidup nyaman, Daniel tidak merasa gengsi mencari nafkah halal untuk istri serta anak semata wayangnya.
2: Motivasi jualan cilok ini saya ingin usaha sendiri, Ma. Prinsip hidup saya itu, kan 100% tanggung jawab saya. Siapa tahu dengan saya berjualan cilok seperti ini nanti bisa bikin banyak gerobak, bisa bikin lapangan pekerjaan, Mas. Awalnya ada rasa malu. Tapi saya mikirnya kalau saya dapat apa dari rasa malu ini? Ada yang menganggap saya CEO yang menyamar itu. Bukan, saya tidak anu, Mas. Saya bukan CEO, saya hanya pedagang pentol, Mas.
1: Tinggal di rumah mewah dan memiliki kehidupan yang mapan bukan menjadi alasan bagi Daniel untuk berhenti bekerja. Meski awalnya sempat ditentang mertua, namun perlahan usahanya ini direstui lantaran semakin laris. Syaiful Kusmandani, Bondowoso, Jawa Timur.
0: Seorang pencuri pakaian dalam wanita di Banyuwangi, Jawa Timur terekam kamera sedang beraksi. Dan aksi ini pun ternyata sudah berkali-kali serta meresahkan warga. Sementara itu di Ponorogo, seorang dengan gangguan jiwa mengamuk dan meneror warga dengan membawa senjata tajam.
3: Warga Dusun Telogosari, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur dibuat resah dengan aksi maling jemuran spesialis celana dalam wanita yang marak terjadi sebulan terakhir. Pelaku terbilang nekat karena beraksi di siang hari. Sekali beraksi, ia langsung menggasak beberapa celana dalam sekaligus. Salah satu warga mengaku awalnya tidak

0: menyadari kehilangan karena pelaku mengambil celana dalam sekaligus dengan gantungannya.
1: Intip dari dalam rumah, di belakang jendela, itu memang ternyata dia itu ngambil satu, tapi dia udah lari. Nah, yang aku curigakan itu kenapa kok aku nggak bisa ngelihat kalau misalnya dia ngambil, karena jejaknya itu hanger yang ada itu langsung dibawa, jadi saya nggak firasat kalau itu pencuri.
0: Meski belum melapor, warga berharap ada tindakan tegas dari pihak kepolisian untuk mengusut kejadian tersebut, agar kejadian yang meresahkan warga ini tidak terulang kembali. Di Ponorogo, Jawa Timur, suasana jalan Batorogo Katong berubah mencekam saat seorang pria mengamuk sambil membawa senjata tajam. Pelaku sempat membacok pengamen serta menyerang emak-emak pengendara motor. Ia juga meneror pedagang kaki lima dengan mengacungkan golok saat meminta makanan sehingga membuat pengunjungnya bubar menyelamatkan diri.
2: Karena di pom bensin itu kan ngamuk-ngamuk, ngubur, badut, ipin-ipin loh.
3: Iya.
2: Terus dia lari, balik lagi di kepalanya dibacokin gitu. Tapi kan pakai pelindung ya, nggak apa-apa. Ya. Begitu di Soria itu ada ibu-ibu, apa nggak tahu katanya, ada orang tuh naik motor, helmnya dibacok juga, ngamuk.
0: Satpol PP Pemkab Ponorogo akhirnya berhasil melumpuhkan pelaku tanpa perlawanan berarti. Dia itu dipastikan bukan warga setempat dan diduga mengalami gangguan jiwa. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ada seorang nenek di Jombang, Jawa Timur terancam kehilangan tanah dan rumahnya gara-gara utang puluhan juta membengkak menjadi ratusan juta rupiah. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, seorang lansia berusia 70 tahun ditemukan di kubangan lumpur sawah setelah terjebak selama satu malam.
0: Warga Desa Rejoto, Kelurahan Pulau Rejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur mendadak heboh Rabu pagi setelah seorang lansia ditemukan terjebak di kubangan lumpur di bantaran Sungai Ngotok. Saat ditemukan, sang nenek terlentang sambil terus berusaha melepaskan diri dari lumpur. Namun, tenaganya tak cukup lagi untuk keluar seorang diri. Lansia tersebut diketahui bernama Nani, 70 tahun warga Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Sebelum kejadian, Nani diduga sedang berjalan pulang menuju rumahnya. Hingga akhirnya, ia pun terperosok dan terjebak di area persawahan. Keberadaannya baru diketahui warga pada pagi hari. Menerima laporan warga, petugas PMI bersama relawan segera datang ke lokasi. Mereka harus berjibaku dengan lumpur yang cukup dalam untuk mengeluarkan korban. Proses evakuasi berlangsung sekitar 30 menit. Setelah berhasil dievakuasi, Nani langsung dilarikan ke Rumah Sakit Wahidin, Kota Mojokerto untuk mendapatkan perawatan medis. Nasib pilu dialami seorang lansia di Jombang, Jawa Timur. Di usia yang tengah menginjak 69 tahun, Nenek Ngatini terancam kehilangan dua bidang tanah dan bangunan miliknya. Ngatini diketahui memiliki tanggungan utang kredit sebesar 25 juta rupiah dengan jaminan sertifikat tanah dan 500 ribu rupiah dengan jaminan surat kendaraan bermotor ke bank pemerintah. Saat hendak melunasi hutang, bukan dia mendapatkan kembali asetnya. Ia justru menerima surat dari pengadilan yang menyatakan bahwa total utangnya saat ini membengkak menjadi dua bagian dengan masing-masing sebesar 70 juta rupiah dengan nilai total 140 juta rupiah.
5: Terus tinggalnya tenumah. Selangkung kali gancang atuh niku wau ngoten lho. Dadi kula lek bunga nggih namung setunggal ngoten lah. Terus kula waktu ngasal niku surat king pengadilan kok niku dados kali kula nggih kaget mah niku nggih. Niki kok kok pole Pak Man pitung dulu, Joko kok pitung dulu, kula ngoten biasa niku setunggal kita.
0: Dikutip dari CNN.com, pihak Bank Jombang mengatakan Ngatini merupakan nasabah aktif yang telah berulang kali mengajukan pinjaman sejak tahun 2012 dan sebagian besar kreditnya diklaim selalu lunas tepat waktu. Menurut pihak bank, pembengkakan utang terjadi akibat pengajuan pinjaman baru dengan nominal yang terus meningkat hingga mencapai total 140 juta rupiah sebelum akhirnya perkara ini berlanjut ke pengadilan. Sementara itu dikutip dari detik.com, Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Magribi Agung Saputra membenarkan adanya laporan dari Ngatini terkait kasus ini. Saat ini pihaknya tengah menggelar penyelidikan terhadap laporan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.
4: Berikutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Kepala balita berusia 2 tahun di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat tersangkut.

0: buah kaleng biskuit dan harus dibantu petugas damkar untuk dievakuasi. Beruntung evakuasi ini berjalan aman dan anak itu pun tidak mengalami luka. Menurut orang tua korban, kejadian bermula dari saat sang anak yang sudah bosan bermain ponsel, kemudian beralih dengan memainkan kaleng biskuit kosong. Kaleng itu tadinya bisa dimasukkan dan dilepaskan kembali dari kepala. Namun pada percobaan berikutnya, ketika kaleng dimasukkan ke kepala, justru tidak dapat dilepaskan lagi dan malah tersangkut di kepala. Berikutnya kita beralih ke informasi dari Solo, Jawa Tengah. Sebagai bentuk protes terhadap anjloknya harga ayam dan telur, ratusan peternak ayam di Solo, Jawa Tengah, Solo Raya, menggelar unjuk rasa di Bundaran Gladak. Salah seorang peserta demonstrasi bahkan melakukan atraksi mandi telur. Selain mandi telur, peternak juga membagikan ayam hidup dan telur secara gratis. Aksi ini dilakukan lantaran harga ayam dan telur yang saat ini berada di bawah harga pokok penjualan atau HPP, sehingga banyak peternak yang akhirnya mengalami kerugian dan kesulitan untuk mempertahankan usahanya. Para peternak pun berharap pemerintah bisa segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga ayam dan juga telur. Akhirnya. Berikutnya masih dari Jawa Tengah. Ratusan warga di desa Cinyawang, Cilacap, Jawa Tengah berebut gunungan yang berisi ribuan telur bebek dan hasil bumi dalam tradisi sedekah bumi. Tidak hanya orang dewasa yang berebut untuk bisa mendapatkan gunungan ini, namun remaja serta anak-anak juga antusias dalam kegiatan ini. Sebelum diperebutkan, ada 6 gunungan diarak keliling kampung dengan diiringi musik tradisional. Tradisi sedekah bumi merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahunnya di desa Cinyawang untuk memperingati bulan Muharram. Dampak kemarau membuat puluhan warga Gandrung Mangu di Cilacap, Jawa Tengah terpaksa berjalan hingga 1 km menuju sungai Cihaur untuk bisa mandi dan mencuci. Sumur-sumur yang selama ini menjadi tumpuan hidup warga kini sudah mengering sejak 2 bulan terakhir.
1: Inilah perjuangan warga dusun Raga Suci, Desa Kertajaya, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah di tengah musim kemarau. Dengan membawa pakaian kotor dan peralatan mandi, warga harus berjalan menuju Sungai Cihaur yang berjarak sekitar 1 km dari permukiman. Sungai ini menjadi satu-satunya sumber air yang masih bisa dimanfaatkan warga untuk mandi dan mencuci pakaian. Sejak 2 bulan terakhir, sumur-sumur warga yang selama ini menjadi andalan mulai mengering. Meski tidak layak untuk dikonsumsi, air sungai tetap digunakan untuk mandi dan mencuci. Sementara untuk memasak dan minum, warga harus membeli air bersih seharga Rp7.000 per jerigen. Satu jerigen rata-rata hanya cukup untuk 2 hingga 3 hari.
2: Iya, tiap tahun cuci di kali, ya, karena sumur-sumur pada kekeringan 2 bulan.
3: 2 bulan.
2: Iya, itu beli. Satu jerigen tuh 7.000.
3: Belinya di mana, Pak?
2: Di tangga sebelah. Ya, kalau buat minum tuh 2 hari apa 3 hari. Khusus untuk minum.
1: Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap, hingga saat ini terdapat 8 desa di 6 kecamatan yang terdampak kekeringan dan mengalami krisis air bersih. BPBD Cilacap telah menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak.
4: Dampak dari musim kemarau tahun ini di Kabupaten Cilacap sudah ada beberapa desa yang mengajukan permohonan bantuan air bersih ke kita dan sudah kita lanjuti. Data terakhir yang ada di kita sudah ada 8 desa yang tersebar di 6 kecamatan yang sudah kita dropping air bersih.
1: Kemarau yang terus berlangsung membuat warga berharap adanya solusi permanen berupa penyediaan jaringan air bersih. Bagi mereka, air bukan sekadar kebutuhan harian, melainkan penopang utama untuk bertahan hidup. Imam Ambarwoto, Cilacap, Jawa Tengah.

Liburan sekolah, warga desa Kliwet, Indramayu, Jawa Barat memanfaatkan aliran irigasi menjadi destinasi wisata air. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
1: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan, konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Kalau ke Yogyakarta rasanya belum lengkap nih kalau tidak mencicipi gudeg. Nah, rekomendasi gudeg kali ini adalah gudeg Mbak Pirang. Dimasak dengan kayu bakar dan arang, cita rasa gudeg Mbak Pirang dijamin bikin ketagihan. Informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update edisi hari ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beginilah pemandangan sehari-hari di pawon tradisional ini. Sejumlah dandang dan wajan berukuran besar tertata rapi di atas tungku kayu dan arang. Ada yang berisi bahan utama gudeg, yakni cacahan nangka muda atau dalam bahasa Jawa disebut gori, lengkap dengan gula merah beserta bumbu rempah. Ada pula berisi sayur krecek hingga telur semur yang menggugah selera. Dan ini dia andalannya, adonan areh yang membuat sajian gudeg di tempat ini berbeda dengan gudeg di tempat lain. Di balik kelezatan sajian gudeg ini adalah sosok Endra Sworo dan keluarga. Berawal dari usaha sang nenek puluhan tahun silam yang kemudian diteruskan oleh sang ibu dan kakak, kini Endra Sworo atau yang biasa disapa Mbak Pirang menjadi penerus usaha kuliner khas Yogyakarta ini.
1: Namanya dulu Gudeg Bumarjo pertamanya. Awalnya itu dibuka kakak saya itu tahun 1999 itu namanya Gudeg Bumarjo. Terus kalau dari aku sendiri 2016 meneruskan. Terus dari situ, dari tahun 2016 itu, daripada nyebutnya Gudeg Mbak Pirang, seperti itu.
2: Kenapa disebut Mbak Pirang?
1: Mungkin karena dari rambutnya. Dari rambutnya itu karena warnanya ya, jadinya kayak para pelanggan nyebutnya terus ngasih nama sendiri, Mbak Pirang gitu.
2: Mbak, dari sekian banyak pilihan kuliner, kenapa masih memilih jualan gudeg sih Mbak? Sedangkan kan saat ini masih banyak sekali makanan kekinian.
1: Ya karena satu ini warisan, ya kan Mas, warisan. Terus kalau gudeg itu kapanpun itu nggak bakal punah gitu loh.
0: Tak hanya kalangan orang tua, gudeg kini juga banyak digandrungi oleh generasi muda.
3: Aku di sini underrated, jadi mungkin nggak banyak orang tahu. Cuman kata aku ini paling enak sih selama aku di Jogja. Gak usah ngantri, tempatnya enak. Gudegnya juga paling enak kalau menurut aku.
2: Kalau harganya gimana sih?
3: Harganya juga murah banget.
2: Udah langganan berarti sih?
3: Aku selama di Jogja udah 3 kali beli ini.
0: Pelanggan dapat mencicipi cita rasa gudeg di tempat ini dengan harga Rp25.000 hingga Rp50.000.
4: Sudah saatnya kita mencicip gudeg ala Mbak Pirang yang viral di Yogyakarta. Seperti apa cita rasanya? Lalu dilihat

0: Secara sekilas memang ini karakter gudeg yang basah sehingga kadang bagi sebagian orang akan terlalu enak. Tapi akan kita coba apakah ini enak atau justru sebaliknya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau memang memasak menggunakan arang dan juga kayu bakar itu untuk mempertahankan cita rasa khas gudeg Yogyakarta dengan bumbu yang medok dan tingkat kematangan yang pas. Nikmat, rempah terpadu sempurna di dalam lidah.
1: Bambang Jati Asmoro, Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Tiga orang pekerja saluran air PDAM tewas di dalam lubang saluran air Kamis siang. Diduga ketiga korban kekurangan oksigen saat berada di dalam gorong-gorong. Evakuasi dilakukan oleh Sudin Damkar Jakarta Timur. Dua petugas masuk ke dalam saluran gorong-gorong sedalam 7 meter untuk mengangkat ketiga pekerja yang salah satunya merupakan warga negara asing.
1: Saya sampaikan dari Damkar, kami terima informasi ada orang jatuh sedang melaksanakan pekerjaan di gorong-gorong pada pukul 9.49 menit, Pak.
2: Itu pada saat Damkar tiba di lokasi kondisinya seperti apa, Pak?
1: Pada saat itu kami langsung dari pihak Damkar langsung tiba di TKP, itu informasinya ada pekerja yang sedang turun gorong-gorong jatuh, Pak.
0: Tim identifikasi dari Polres Jakarta Timur langsung melakukan identifikasi terhadap ketiga jenazah dan juga memintai keterangan kepada rekan korban. Ketiga korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
3: Ada laporan dari masyarakat sekitar jam 10.30 ditemukan ada tiga orang mayat di Jalan Raya Mabesangkam depan shelter busway pintu 3 Taman Mini. Pada saat dilaporkan, saya beserta pawas pengendali 201 langsung ke TKP. Betul, di sini kami temukan teman-teman dari Damkar sedang melakukan evakuasi.
0: Sementara itu, lubang saluran air di lokasi kejadian langsung diberi garis polisi. Kasus ini kini ditangani oleh Polsek Cipayung. F. Rizal, Jakarta.
4: Selamat malam, terdakwa Ririn Rifanto dijatuhi vonis mati dalam sidang putusan kasus pembunuhan 5 orang sekeluarga di Pengadilan Negeri Indramayu. Sidang sempat riuh ketika pengunjung dan keluarga korban berteriak dan mengapresiasi putusan majelis hakim. Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, berikut CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Sebuah ruko seluas 100 meter persegi disita karena sang pemilik tak mampu melunasi utang di bank. Ketegangan sempat terjadi saat proses eksekusi berlangsung.
1: Eksekusi pengosongan rumah toko di Jalan Lautse Sawah Besar, Jakarta Pusat yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis pagi diadang pemilik. Pemilik ruko langsung mengadang petugas jurusita yang didampingi Polres Jakarta Pusat. Perdebatan pun terjadi antara pemilik ruko dengan petugas jurusita. Pemilik ruko menolak barang-barangnya diangkut petugas jurusita PN Jakarta Pusat. Ia mau pengosongan ruko dilakukan sendiri. Menurut petugas jurusita PN Jakarta Pusat, eksekusi dilakukan karena ruko sudah menjadi milik pemohon PT Bank OCBC NISP akibat pemilik ruko tak sanggup membayar hutang hingga ruko dilelang.
2: Salah lelang, iya betul. Ini PT Bank OCBC NISP sebagai pemohon eksekusinya. Dan mungkin dahulunya Ibu Linda Armelia ini ada hutang. Kemudian dilelang di KPKNL Jakarta 1.
1: Sesuai risalah lelang dan ketetapan Ketua Pengadilan Jakarta Pusat 18 Februari 2026,

0: suasana di Pengadilan Negeri Indramayu sempat riuh setelah pembacaan putusan sidang kasus pembunuhan 5 orang sekeluarga Rabu sore. Para pengunjung sidang dan keluarga korban meneriaki terdakwa Ririn Rifanto yang dijatuhi vonis mati oleh majelis hakim. Keluarga korban pun sempat sujud syukur atas vonis mati yang dijatuhkan terhadap terdakwa Ririn. Sebelumnya dalam sidang putusan yang digelar tersebut, majelis hakim memvonis terdakwa Ririn Rifanto yang menganggap secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan sadis terhadap 5 orang sekeluarga pada akhir Agustus 2025 lalu. Pihak keluarga korban mengaku puas atas putusan Pengadilan Negeri Indramayu ini.
1: Majelis hakim sudah memvonis sehingga keputusan sudah inkrah. Saya yakin banding pun akan ditolak karena tidak ada pembuktian sedikit pun.
0: Kasus pembunuhan sadis terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu. Satu keluarga terdiri dari Budi dan istrinya Eis, anak mereka yakni Ratu dan Bella yang masih balita, serta ayahnya Syahroni ditemukan tewas. Jasad kelima korban ditemukan dalam satu lubang di sekitar rumah korban. Jerry Komara, Indramayu, Jawa Barat.
2: Kaca kantor Badan Gizi Nasional yang berada di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pecah. Pihak BGN dan pengelola gedung menyebut peristiwa itu disebabkan oleh pemuaian, bukan karena sebab lain.
3: Kaca kantor Badan Gizi Nasional yang berada di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat ini tampak pecah dan sebagian di antaranya jatuh berserakan di halaman gedung pada Kamis siang. Petugas kepolisian yang berada di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atas insiden teror tersebut. Kepala Bagian Umum BGN, Nariana, memberikan klarifikasi pasca peristiwa tersebut. Ia mengatakan peristiwa pecahnya kaca setebal 12 mm di gedung BGN dipastikan murni akibat pemuaian dan bukan karena tindakan anarkis maupun sabotase. Saat kejadian, pihak BGN juga langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang sedang melakukan patroli pengamanan demo di sekitar lokasi.
4: Itu kan karena memang pemuaian, bukan karena apa-apa. Jadi nggak ada nih istilahnya ada yang lain-lain kejadiannya.
3: Sementara itu, Martin, pengelola gedung, juga menyatakan hal serupa. Ia menyebut dalam 1 hingga 2 tahun sekali, pasti ada material kaca tempered yang pecah karena faktor cuaca. Kini pihak vendor telah dipanggil untuk melakukan pengukuran dan perbaikan secara menyeluruh.
5: Itu kacanya kayak temper. Kaca temper, jadi kalau pecah itu pasti ada titik.
6: Tapi itu satu doang, Pak, yang pecah?
5: Iya, ya, satu. Ya, jadi 1 tahun sampai 2 tahun, itu pasti ada satu kaca yang pecah. Nah, itu ada lantai 6, 7, 8 pernah pecah, sudah kita ganti.
6: Artinya bukan penembakan itu, bukan ya Pak ya?
3: Meski sempat mengejutkan staf yang berada di dalam kantor, pihak BGN memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam musibah ini. Aktivitas pelayanan di kantor Badan Gizi Nasional pun tetap berjalan normal seperti biasa. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
2: Ledakan yang diduga mortir di salah satu rumah warga di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menelan 3 korban jiwa. Tim gabungan TNI dan Polri kemudian melakukan sterilisasi serta olah tempat kejadian perkara.
7: Ledakan besar menggegerkan warga Kampung Ciparang, Desa Cipatat, Kabupaten Bandung Barat pada Rabu siang. Insiden ini mengakibatkan 2 warga tewas di lokasi kejadian, sementara 1 korban lain yang meninggal dunia di rumah sakit di Distri Cimahi. Ketiga korban diketahui sebagai pemulung yang kerap mencari barang bekas di sekitar area latihan tembak Pusat Pendidikan Infanteri TNI Angkatan Darat. Ledakan diduga akibat proyektil sisa latihan yang dibawa pulang oleh para korban. Kapolsek Cipatat, Kompol Andriani Sapin, membenarkan insiden maut tersebut. Petugas langsung melakukan penyekatan area untuk mengantisipasi adanya bahaya susulan.
8: Kami memberitahu Inapis, Inapis dari Polres. Setelah kesini Inapis dan yang 2 itu dinyatakan meninggal dunia. Yang bisa mensterilkan kemarin itu kan kami memang mengundang Jibom. Kemudian kami juga ada didampingi dari Propos Pusdik. Yang bisa memastikan steril dan itu ya adalah

0: terkait.
1: Pihak Pusdikif TNI Angkatan Darat menegaskan area tersebut merupakan zona larangan. Petugas sudah memasang rambu peringatan agar warga tidak masuk maupun mengambil sisa material latihan demi keselamatan.
2: Mulai dari jam 6 itu sudah kami bunyikan sirine. Itu berarti sudah tanda memberikan tanda dilarang masuk ke tempat latihan atau mengambil barang-barang yang ada di tempat latihan.
1: Pasca kejadian, pihak kepolisian dan TNI kembali menghimbau masyarakat di sekitar lokasi untuk tidak mendekati area lahan latihan agar peristiwa tragis serupa tidak kembali terulang. Yanuar Aditya, Bandung Barat, Jawa Barat.
3: Sebuah mobil jenis Maung mengalami kecelakaan lalu lintas di pintu keluar Tol Senayan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Bagian depan kendaraan rusak berat akibat menabrak tiang rambu jalan hingga roboh. Dua orang penumpang mengalami luka ringan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Mobil Maung ini mengalami rusak parah di bagian depan usai menabrak sebuah tiang penunjuk jalan. Robohnya besi tiang penunjuk jalan menjadi bukti kuatnya benturan mobil jenis Maung yang menabraknya di ruas tol dalam kota Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Dari keterangan anggota Satlantas Polres Jakarta Pusat yang berada di lokasi, belum diketahui penyebab kecelakaan tunggal ini. Namun akibat kecelakaan ini, dua orang di dalam mobil Maung mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Akibat kecelakaan ini, pintu keluar Tol Senayan sempat dialihkan sementara ke pintu keluar Tol Slipi untuk evakuasi mobil Maung yang tersangkut.
4: Kami mendapat informasi sekitar pukul 8 lewat 20 menit.
5: Nah, untuk korbannya, Bang?
4: Untuk penumpang tadi saat kita cek kendaraan, terdapat dua penumpang, laki-laki dan perempuan, mengalami luka ringan. Dan saat ini sudah dibawa ke rumah terdekat.
3: Polda Metro Jaya membongkar dugaan eksploitasi anak yang dijadikan pekerja seks komersial di 4 kafe karaoke di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu, seorang terduga pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur diamuk warga di kawasan Jakarta Pusat.
6: Seorang pria yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online dievakuasi polisi dari amukan warga. Warga Utan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat ini mengamuk dipicu tindakan bejat terduga pelaku yang tega melakukan pelecehan seksual terhadap korban yang merupakan anak tetangganya sendiri yang berstatus sebagai siswa sekolah dasar. Sebelum polisi tiba di lokasi, ketua RT dan pengurus setempat sempat mengamankan serta memintai keterangan terduga pelaku di pos RW. Di hadapan warga, pelaku akhirnya mengakui seluruh perbuatannya hingga membuat warga emosi. Guna menghindari aksi main hakim sendiri yang lebih luas, petugas langsung melarikan pelaku ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kini kasus tersebut sudah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak untuk proses hukum lebih lanjut.
7: Pos RT itu jam-jam 8, jam 8, jam 9, dan malam. Ya, karena masalahnya agak masih berbeda dari sejak korban dan pelaku, misalnya masih ini, akhirnya saya serahkan sempat bawa ke Polres. Waktu itu memang rumah saudara ramai lah karena informasi pelecehan terhadap anak di bawah umur.
6: Polda Metro Jaya membongkar dugaan tindak pidana perdagangan orang berkedok kafe karaoke di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam pengungkapan ini, polisi menemukan dugaan eksploitasi anak yang dijadikan pekerja seks komersial. Penyelidikan mengarah ke kawasan yang dikenal sebagai lokalisasi Tenda Biru. Dalam operasi ini, polisi berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, UPT-PPA DKI Jakarta, serta Dinas Sosial DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sejumlah anak ini diduga menjadi korban dievakuasi ke lokasi yang aman untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan. Hasil penyelidikan menunjukkan, para korban dipekerjakan sebagai pemandu lagu di kafe karaoke. Mereka diduga dieksploitasi dengan menemani tamu laki-laki, mengkonsumsi minuman beralkohol, berkaraoke, hingga berujung pada eksploitasi seksual. Dari 4 kafe, petugas mengamankan 37 orang, 8 diantaranya masih berstatus anak. Setelah pemeriksaan, polisi menetapkan 12 orang sebagai tersangka, mulai dari muncikari, marketing, serta pekerja yang terlibat dalam jaringan eksploitasi anak.
8: Ini melakukan eksploitasi kepada anak, dijadikan sebagai pekerja seks komersial, dengan menjadikan mereka sebagai pendamping tamu laki-laki di beberapa kafe, karena di dalam lokalisasi itu ada beberapa kafe, Dari sekian kafe kami

0: Kami indikasikan ada 4 tempat ya, atau 4 kafe yang kami temukan ada anak-anak yang dieksploitasi di sana. Kemudian selain melakukan pendampingan, mereka juga diwajibkan untuk menemani atau ikut juga mengkonsumsi minuman beralkohol. Kemudian ada kegiatan karaoke di sana, nyanyi, dan berlanjut sampai dengan terjadinya hubungan.
1: Pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan atas informasi dugaan keterlibatan warga negara asing dalam praktik prostitusi anak di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Hidup berkecukupan dan tinggal di rumah mewah tidak membuat pemuda di Bondowoso, Jawa Timur berpangku tangan. Ia memilih merintis usaha dengan berjualan cilok keliling desa. Kisahnya pun viral di media sosial hingga warganet menyebutnya sebagai CEO yang sedang menyamar.
3: Bak kisah dalam cerita film drama Cina. Penjual cilok ini disebut-sebut sebagai CEO yang sedang menyamar. Kisah CEO yang menyamar ini viral di media sosial dan mengundang berbagai respon warganet. Bagaimana tidak? Meski tinggal di rumah mewah, Daniel Abdul Aziz sehari-harinya berprofesi sebagai penjual cilok keliling. Warga desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Bondowoso, Jawa Timur ini memilih tetap berjualan cilok walau sebenarnya ia hidup berkecukupan setelah menikahi istrinya yang merupakan putri salah satu petani kaya. Meski sudah hidup nyaman, Daniel tidak merasa gengsi mencari nafkah halal untuk istri serta anak semata wayangnya.
4: Motivasi jualan cilok ini saya ingin usaha sendiri, Ma. Prinsip hidup saya itu, kan 100% tanggung jawab saya. Siapa tahu dengan saya berjualan cilok seperti ini nanti bisa bikin banyak gerobak, bisa bikin lapangan pekerjaan, Mas. Awalnya ada rasa malu. Tapi saya mikirnya kalau saya dapat apa dari rasa malu ini? Ada yang menganggap saya CEO yang menyamar itu. Bukan, saya tidak anu, Mas. Saya bukan CEO, saya hanya pedagang pentol, Mas.
3: Tinggal di rumah mewah dan memiliki kehidupan yang mapan bukan menjadi alasan bagi Daniel untuk berhenti bekerja. Meski awalnya sempat ditentang mertua, namun perlahan usahanya ini direstui lantaran semakin laris. Syaiful Kusmandani, Bondowoso, Jawa Timur.
2: Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan implementasi bahan bakar minyak jenis baru biodiesel B50. Selengkapnya sesaat lagi tetap di CNN Indonesia Prime News.

0: Selamat siang, Pak.
1: Siang, Pak.
0: Bapak tahu nggak di sini ada rambu dilarang berhenti?
1: Iya, Pak. Nggak kelihatan saya.
0: Nah, terus itu kenapa tuh merokok?
1: Pak. Biar nggak ngantuk. Emang kenapa, Pak?
0: Merokok sambil berkendara itu berbahaya bagi masnya sendiri ataupun pengendara yang lain.
1: Oh.
0: Terus ini apa nih? Kok plat nomornya ditutupin sih?
1: Ya, Pak. Biar nggak kena etle, Pak.
0: Aduh. Plat nomor ini tidak boleh ditutup masker, stiker, ataupun dilipat-lipat. Ya.
1: Oh.
0: Ah, satu lagi. Ini kenapa nih kok nggak diklik nih helmnya nih?
1: Iya, Pak. Tadi keburu-buru. Makasih untuk ingatannya.
0: Ingat aja.
1: Diingatkan, Pak.
0: Ayo, silakan.
2: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
3: Terus kemudian sedikit banget tiketnya, terus sedikit banget listnya.
2: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
4: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
5: Dengan kemasan baru.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
2: Terus kemudian sedikit lah tiga ya, terus kemudian bliss-nya
1: dong. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
3: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
4: Dengan kemasan baru.
5: Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan implementasi bahan bakar minyak jenis baru yakni biodiesel B50 pada Kamis 9 Juli 2026. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Prabowo mengatakan Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan bahan bakar B50. Hal ini menjadi tonggak penting kemandirian energi. Menurutnya ini bukan sekedar pencapaian teknologi, ini bukti bahwa Indonesia mampu menggunakan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat sendiri. Dan tonggak penting untuk menunjang kemandirian energi. PT Pertamina Patraniaga telah menyalurkan biodiesel B50 untuk tahap awal sebanyak 37,92 juta liter B50 ke berbagai wilayah di Indonesia. B50 disalurkan melalui 29 dari 126 terminal Pertamina.
6: Tapi juga menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun sistem energi.
5: Antrean panjang kendaraan kembali terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Aceh Tamiang Aceh. Kondisi yang sudah berlangsung sejak sepekan terakhir ini membuat para pengendara harus menunggu hingga berjam-jam demi pendapatan bahan bakar minyak atau BBM.

0: Antrean panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 terlihat mengular di SPBU Desa Tanah Terban, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Panjangnya antrean membuat arus lalu lintas di Jalan Lintas Nasional Medan Banda Aceh mengalami kepadatan. Sejumlah personel Polres Aceh Tamiang diterjunkan ke lokasi untuk mengatur arus lalu lintas dan mengurai kemacetan. Menurut pihak pengelola SPBU, pasokan BBM sebenarnya masih disalurkan setiap hari. Namun tingginya volume kendaraan yang datang membuat stok BBM cepat habis. Untuk mengantisipasi lonjakan pembeli, pihak SPBU menyiapkan pasokan Pertalite dan solar dengan jumlah bervariasi setiap hari.
1: Memang dalam beberapa hari ini, Bang, terjadi antrian panjang. Kami dari pihak SPBU sendiri tidak mengetahui apa penyebab pastinya, Bang. Nah, karena kami setiap hari melakukan tebusan BBM, Bang. Dalam per hari yang diantarkan kadang solar 16 ton, pertalite 8 ton, kadang pertalite 16 ton, solar 8 ton, gitu aja, Bang, setiap hari, Bang.
0: Tingginya permintaan BBM membuat sejumlah pengendara harus mengantre sejak pagi. Beberapa di antaranya mengaku harus menunggu hingga 2 jam hanya untuk mengisi bahan bakar.
2: Mengantri mulai dari jam 7, kan. Jadi kedepannya mudah-mudahan ya jangan sampai mengantri panjang inilah.
0: Hingga Kamis siang belum ada respon dari pihak Pertamina. Humas Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara terkait evaluasi distribusi BBM di wilayah tersebut. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
3: Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna meminta masyarakat untuk tidak membangun opini yang mengaitkan institusi dengan dugaan tindak pidana terkait dengan adanya penggeledahan. Anang memastikan Kejaksaan Agung akan menghormati seluruh proses hukum yang tengah berlangsung di kepolisian. Dalam video yang berisikan pernyataan Kapus Penkum Anang Supriyatna pada Kamis sore, Kapus Penkum menyampaikan kegiatan penggeledahan yang terjadi saat ini merupakan tindak hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam penanganan perkara yang menjadi kewenangan instansi hukum Polri. Kejaksaan Agung akan menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai hasil objek penggeledahan, barang bukti, maupun pihak-pihak terkait. Selain itu, Anang mengimbau masyarakat Indonesia agar tidak membangun opini yang mengaitkan seseorang atau institusi dengan dugaan tindak pidana berdasarkan informasi yang sedang berkembang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sehubungan dengan isu dan informasi yang berkembang di media massa dan media sosial saat ini, kami menyampaikan beberapa hal bahwa kegiatan penggeledahan yang terjadi saat ini merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam penanganan perkara yang menjadi kewenangan instansi Polri. Oleh karena itu, kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut. Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial. Seluruh proses penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kami menghormati independensi dan kewenangan setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Kami meyakini bahwa setiap proses penegak hukum dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan mekanisme hukum yang berlaku. Kami juga mengimbau masyarakat agar memperoleh informasi resmi dari aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Kejaksaan Agung tetap berkomitmen mendukung penegakan hukum yang profesional, objektif, transparan, dan akuntabel oleh seluruh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
3: Sebelumnya, tim Kortas Mabes Polri dan Polda Jaya melakukan penggeledahan rumah mewah di kawasan Sentul. Di lokasi tersebut, petugas menemukan puluhan kilogram emas dan mata uang asing senilai 476 miliar rupiah.
5: Kortas Mabes Polri dan Polda Jaya melakukan penggeledahan rumah mewah di kawasan Sentul. Petugas gabungan bersenjata lengkap nampak memasuki sebuah rumah mewah di Jalan Parahyangan nomor 2, Kompleks Sentul City Bogor, Kamis dini hari. Kegiatan ini merupakan bagian pengembangan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang korupsi batubara. Di rumah ini, petugas menemukan berangkas khusus di balik dinding rumah. Petugas pun terpaksa menggunakan jasa tukang kunci duplikat untuk membuka berangkas. Usai menjebol pintu dinding berangkas, petugas menemukan ruangan khusus di balik berangkas dan menemukan barang bukti bernilai fantastis. Selain menyita 7 koper berisi uang tunai dolar Amerika dan Singapura, petugas juga mengamankan setumpuk emas batangan seberat 72 kg. Dan dokumen dan falas yang totalnya ditaksir sebesar 476 miliar rupiah.
6: Taksi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam berangkas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan.
5: Menurut teknisi kunci, berangkas berukuran sekitar 1,5 meter x 80 cm ditanam di dalam dinding dan tersembunyi di balik lemari kamar utama. Pintu berangkas memiliki 2 lapis plat baja dengan sistem pengunci ganda, yakni kunci manual dan kombinasi putar. Proses penjebolan berlangsung sekitar 15 menit hingga pintu berhasil dibuka.
7: Gerinda ya?
8: Di gerinda aja, Pak.
7: Bukan nggak pakai las gitu, Pak?
8: Nggak. Pokoknya kayak pengen gerak cepat katanya, langsung aja di gerinda.
9: Oh. Pak, kalau sistem keamanan itu kayak gimana sih, Pak?
8: Sistem keamanan bagus.
9: Ada bagus. Berapa lapis?
8: Bajanya sekitar 2 lapis baja, tapi bukan besi ya. Baja, 4 baja.
9: Kalau untuk membuka kuncinya itu, normalnya pakai pin atau?
8: Pakai kombinasi, Pak. Putar kombinasi sama kunci manualnya.
9: Berarti 2?
8: 2.
10: Berarti termasuk berangkas tangki ya?
8: Berangkas tangki itu, Pak. Berangkas mahal.
7: Oke. Untuk membuka itu tadi berapa lama?
8: Kurang lebih 15 menitan.
5: Seluruh barang bukti diamankan oleh tim Kortas Tipitsus Mabes Polri. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.
3: Dengan pengawalan ketat personel BRIMOB, tim penyidik membawa barang bukti hasil penggeledahan di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kamis siang. Tim gabungan juga membawa seorang saksi guna dimintai keterangan lebih lanjut.
11: Iring-iringan kendaraan taktis kepolisian yang mengawal kedatangan barang bukti hasil penggeledahan tiba di markas Polda Metro Jaya pada Kamis siang. Setiba di halaman gedung di Treskrimsus, petugas langsung menurunkan sejumlah barang bukti dari dalam mobil taktis. Sedikitnya 7 koper serta sejumlah perangkat elektronik dan dokumen langsung dibawa petugas ke ruang penyidikan. Sebelumnya barang bukti tersebut disita oleh tim penyidik dari sebuah rumah di kawasan perumahan mewah di Bogor, Jawa Barat. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan sebuah berangkas terkunci yang berisi 7 buah koper. Saat dibuka, koper-koper tersebut nyatanya berisi emas batangan seberat 74 kg, serta sejumlah mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura dengan total nilai yang fantastis. Selain menyita emas dan uang tunai, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti lain seperti dokumen, perangkat elektronik, serta barang pribadi yang diduga kuat berkaitan dengan pemilik rumah. Penggeledahan ini merupakan bagian dari operasi serentak yang menyasar 12 lokasi berbeda di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Lokasi yang disasar meliputi sejumlah perusahaan swasta, apartemen, kafe, hingga jasa penukaran uang atau money changer. Hingga saat ini, pihak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya maupun Kortas Tipit Korpori belum memberikan pernyataan resmi terkait detail kasus maupun identitas saksi yang dibawa. Petugas masih terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan intensif di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Budi Tanjung, Jakarta.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menanggapi soal polisi menggeledah sejumlah lokasi dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait batu bara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Cucun mengatakan setiap aparat penegak hukum memiliki mekanisme yang berbeda dalam menjalankan proses penegakan hukum. Hal tersebut ditanggapi Cucun setelah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipidkor Polri bersama Direktorat Reserse dan Tindak Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggeledah sejumlah lokasi pada Rabu kemarin terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, gratifikasi, suap, dan tindak pidana pencucian uang. 2 lokasi yang digeledah antara lain sebuah kafe dan rumah. Namun politisi PKB itu mengaku belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan tersebut, termasuk lokasi maupun pihak-pihak yang terlibat.
12: Kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update. Tapi kalau dalam rangka penegakan hukum, siapapun, ya baik mau Polri atau Kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
3: Kita ke informasi lain, Rabu siang penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, didampingi sejumlah perwakilan Konfederasi Serikat Buruh, menggelar pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di kantor Kemenkeu Jakarta. Pada pertemuan itu, selain mendesak penghapusan pajak jaminan hari tua menjadi 0%, kedatangannya juga untuk meminta Purbaya mengevaluasi potensi pajak progresif atau atas JHT. Said Iqbal menilai JHT bukanlah tabungan komersial, melainkan tabungan sosial yang dihimpun negara untuk memberikan perlindungan kepada pekerja saat memasuki masa pensiun atau mengalami pemutusan hubungan kerja. Karena itu ia mengusulkan agar tarif pajak atas pencairan JHT ditetapkan menjadi 0%. Ia juga meminta pemerintah menghapus skema pajak progresif pada pencairan JHT.
13: Kami meminta pajak JHT 0%. Dengan alasan tadi sudah saya sampaikan, tabungan sosial harusnya bebannya adalah di imbal hasil pajaknya, bukan di tabungannya, seperti tabungan komersial. Kemudian kami minta pajak progresif jaminan hari tua dihilangkan. Karena orang yang ter-PHK, kan dia ngambil JHT pertama, kemudian kerja, kemudian ter-PHK lagi yang kedua, dia ngambil JHT kena pajak progresif. Itu yang kawan-kawan keluhkan oleh para netizen itu. Ada yang 0%, 5%, 15%, bahkan 30%.
3: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mengamankan titipan uang pemulihan kerugian negara serta penyitaan aset dengan nilai total mencapai 699,7 miliar rupiah dari perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan lahan barang milik negara pada Kementerian Transmigrasi.
14: Tumpukan uang tunai ratusan miliar rupiah ini menjadi bukti sitaan dan titipan dari perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan lahan barang milik negara pada Kementerian Transmigrasi. Tumpukan uang tunai ratusan miliar rupiah ini menjadi bukti sitaan dan titipan dari perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan lahan barang milik negara pada Kementerian Transmigrasi dalam pelaksanaan pertambangan PT JMB Group di Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2007 sampai dengan 2012. Sejumlah terdakwa telah menitipkan uang pemulihan kerugian keuangan negara sebesar 699 miliar 704 juta rupiah lebih. Uang ini kini disimpan di rekening penampung Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara pada Bank Mandiri Cabang Tenggarong. Selain rupiah, jaksa juga menyita mata uang asing sebesar 103.025 dolar Amerika, sejumlah mata uang asing lainnya, serta aset bergerak dan tidak bergerak. Petugas juga menyita barang bukti berupa tas-tas mewah dari para terdakwa. Kasus ini menyeret 4 mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara, serta 3 orang terdakwa yang berasal dari pihak swasta. Aksi para terdakwa ini diduga sudah merugikan keuangan negara sebesar 6,8 triliun rupiah.
15: Ada penggunaan tanah milik negara yang dipergunakan oleh pihak swasta yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara. Itu secara singkat.
14: Kini tim Jaksa Penuntut Umum Kejati Kaltim dan Kejari Kutai Kartanegara telah melimpahkan seluruh berkas perkara dan barang bukti ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Samarinda. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Memasuki musim kemarau, warga di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Warga harus antre berjam-jam demi mendapatkan air dari salah satu bak penampungan. Kesulitan mendapat air bersih juga dirasakan warga salah satu kecamatan di Kabupaten Tangerang, Banten. Sejumlah sumur mengering hingga warga harus mengandalkan air bersih yang disalurkan relawan.
16: Satu bulan sudah, warga Desa Cirarap, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, kesulitan air bersih. Saat kemarau, sejumlah sumur milik warga tak lagi mengeluarkan air bersih. Selama ini, warga memanfaatkan air kali Cimanceri untuk mandi dan mencuci. Namun kini, air sungai sudah keruh dan berbau sehingga tak layak untuk digunakan. Selain mengandalkan air bersih dari relawan pemuda Legok, warga terpaksa keluar uang untuk membeli air galon.
17: Minum minta apa enggak beli air galon?
18: Oh gitu.
17: Lalu minta ke RT 0201.
18: Bu, belum ada bantuan Bu di pemerintah Bu?
17: Belum.
18: Belum.
16: Warga berharap pemerintah daerah segera menyalurkan bantuan air bersih secara rutin. Krisis air bersih juga dialami oleh warga Desa Pagomogo, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Setiap pagi, warga harus menenteng jerigen berjalan menuju salah satu bak penampungan air milik warga. Di tempat penampungan air ini, warga pun harus antre untuk mengambil air. Lantaran volumenya terus berkurang, pengambilan air pun dibatasi. Satu keluarga hanya boleh mengambil air hingga 20 jerigen ukuran 5 liter.
19: Debit air dari pusat mata air itu debitnya kecil. Jadi kami itu mengambil jadwal 3 hari tak ada 1 kali dengan per rumah itu 20 jerigen. 20 itu kalau airnya masih full, kalau seandainya semakin panas berkepanjangan, biasanya dikurang 10 jerigen per rumah atau bisa juga sampai 5 jerigen per rumah.
16: Air bersih ini digunakan warga untuk minum dan memasak. Sementara untuk mandi dan mencuci, warga memanfaatkan air kali. Bantuan air bersih dari pemerintah Kabupaten Nagekeo juga diharapkan oleh warga agar krisis tak semakin meluas. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Proyek strategis nasional yang berkaitan dengan penanganan masalah sampah di Provinsi Bali dibangun di Kota Denpasar. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL akan berdiri di lahan seluas 6 hektar dengan kapasitas olah 1.500 hingga 2.000 ton sampah per hari.
16: Menjadi lokasi perdana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL oleh Danantara Indonesia adalah bentuk sinergi Provinsi Bali dengan pemerintah pusat untuk menangani kedaruratan sampah di Pulau Dewata. Peletakan batu pertama proyek PSEL yang dilakukan Selasa pagi di kawasan Bendungan Denpasar diharapkan menjadi solusi jangka panjang penanganan permasalahan sampah yang menjadi ancaman lingkungan termasuk industri pariwisata Bali.
20: Mudah-mudahan sesuai target tahun 2027 fasilitas ini selesai yang akan mengolah sampah Denpasar dan Badung minimum 1.200 ton per hari. Sehingga masalah sampah di Bali itu bisa selesai. Mudah-mudahan kita sudah memiliki jalan yang baik dan ini akan menyelesaikan masalah sampah di Bali sekaligus meningkatkan citra pariwisata Bali.
16: Proyek dengan nilai investasi sebesar 3 triliun rupiah ini diharapkan dapat menurunkan emisi sampah sebesar 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun dari tempat pembuangan akhir sampah. Ditargetkan akan mengolah lebih dari 40% timbunan sampah di Bali atau setara dengan 500 ribu ton sampah per tahunnya. Teknologi Moving Grid Incinerator dipilih karena keandalan operasionalnya serta kesesuaian dengan karakteristik sampah perkotaan di Indonesia.
21: Setelah ini akan ada 8 ya, Pak Mandu ya? 8 lagi akan, 8 lagi setelah ini baru Bali pertama, habis itu 8 lagi. Tadi Pak Jubur mengatakan ada hampir 24 ya? 24 yang seperti ini akan segera di-launching juga. Tapi ini baru menyelesaikan 22,5%, masih ada 77,5%. Nah itu nanti dengan berbagai apa namanya teknologi.
22: Inilah langkah-langkah yang kita lakukan karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada. Mau sampah baru, mau sampah lama, bisa diserap, bisa diambil.
16: PSEL yang dibangun di Bali ini mengikuti European Industrial Emission Directive atau standar pengelolaan emisi industri negara-negara Eropa yang menjadi acuan pengendalian emisi yang ketat. Di sela-sela groundbreaking PSEL dilakukan juga penandatanganan jual beli tenaga listrik dengan PT PLN yang menjadi landasan komersial penyerapan listrik yang dihasilkan PSEL ke jaringan PLN. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
3: Seorang pencuri pakaian dalam wanita di Banyuwangi, Jawa Timur terekam kamera warga saat beraksi. Aksi itu sudah terjadi berkali-kali dan meresahkan warga. Tetap di Prime News.

0: Selamat siang, Pak.
1: Siang, Pak.
0: Bapak tahu nggak di sini ada rambu dilarang berhenti?
1: Iya, Pak. Nggak kelihatan saya.
0: Nah, terus itu kenapa tuh merokok?
1: Pak. Biar nggak ngantuk. Emang kenapa, Pak?
0: Merokok sambil berkendara itu berbahaya bagi masnya sendiri ataupun pengendara yang lain.
1: Oh.
0: Terus ini apa nih? Kok plat nomornya ditutupin sih?
1: Ya, Pak. Biar nggak kena etle, Pak.
0: Aduh. Plat nomor ini tidak boleh ditutup masker, stiker, ataupun dilipat-lipat, ya.
1: Oh.
0: Ah, satu lagi. Ini kenapa nih kok nggak diklik nih helmnya nih?
1: Iya, Pak. Tadi keburu-buru. Makasih untuk ingatannya.
0: Ingatannya.
1: Diingatkan, Pak.
0: Ayo, silakan.
2: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
3: Terus kemudian sedikit banget tiketnya, terus beli banget
2: listnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
4: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
5: Dengan kemasan baru.
6: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
2: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
3: Terus kemudian sedikit banget tiketnya, terus beli banget listnya.
2: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
4: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
5: Dengan kemasan baru.
7: Ledakan yang diduga mortir di salah satu rumah warga di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menelan 3 korban jiwa. Tim gabungan TNI dan Polri saat ini tengah melakukan sterilisasi serta olah tempat kejadian perkara.
8: Ledakan besar menggegerkan warga Kampung Ciparang, Desa Cipatat, Kabupaten Bandung Barat pada Rabu siang. Insiden ini mengakibatkan 2 warga tewas di lokasi kejadian, sementara 1 korban lain yang meninggal dunia di rumah sakit Disti Racimahi. Ketiga korban diketahui sebagai pemulung yang kerap mencari barang bekas di sekitar area latihan tembak Pusat Pendidikan Infanteri TNI Angkatan Darat. Ledakan diduga akibat proyektil sisa latihan yang dibawa pulang oleh para korban. Kapolsek Cipatat, Kompol Andriani Sapin membenarkan insiden maut tersebut. Petugas langsung melakukan penyekatan area untuk mengantisipasi adanya bahaya susulan.
9: Kami memberitahu Inapis, Inapis dari Polres. Setelah kesini Inapis dan yang 2 itu dinyatakan meninggal dunia. Yang bisa mensterilkan kemarin itu kan kami memang mengundang Jibom. Kemudian kami juga ada didampingi dari Propos Pusdik. Yang bisa memastikan steril dan itu ya adalah pihak terkait.
8: Pihak Pusdikif TNI Angkatan Darat menegaskan area tersebut merupakan zona larangan. Petugas sudah memasang rambu peringatan agar warga tidak masuk maupun mengambil sisa material latihan demi keselamatan.
10: Mulai dari jam 6 itu sudah kami bunyikan sirine. Itu berarti sudah tanda memberikan tanda dilarang masuk ke tempat kawasan latihan atau mengambil barang-barang yang ada di tempat latihan.
8: Pasca kejadian, pihak kepolisian dan TNI kembali menghimbau masyarakat di sekitar lokasi untuk tidak mendekati area lahan latihan agar peristiwa tragis serupa tidak kembali terulang. Yanuar Aditya, Bandung Barat, Jawa Barat.
7: Polda Metro Jaya membongkar dugaan eksploitasi anak yang dijadikan pekerja seks komersial di 4 kafe karaoke di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu, seorang terduga pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur diamuk warga di kawasan Jakarta Pusat.
11: Seorang pria yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online dievakuasi polisi dari amukan warga. Warga Hutan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat ini mengamuk dipicu tindakan bejat terduga pelaku yang tega melakukan pelecehan seksual terhadap korban yang merupakan anak tetangganya sendiri yang berstatus sebagai siswa sekolah dasar. Sebelum polisi tiba di lokasi, ketua RT dan pengurus setempat sempat mengamankan serta memintai keterangan terduga pelaku di pos RW. Di hadapan warga, pelaku akhirnya mengakui seluruh perbuatannya hingga membuat warga emosi. Guna menghindari aksi main hakim sendiri yang lebih luas, petugas langsung melarikan pelaku ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kini kasus tersebut sudah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak untuk proses hukum lebih lanjut.
12: Pos RT sih jam-jam 8, jam 8, jam 9 malam. Karena masalahnya agak masih kulit dari sejak korban dan pelaku saya masih ini, akhirnya saya serahkan, sempat bawa ke Polres. Waktu itu memang masa udah rame lah karena informasi pelecehan terhadap anak di bawah umur anak.
11: Polda Metro Jaya membongkar dugaan tindak pidana perdagangan orang berkedok kafe karaoke di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam pengungkapan ini, polisi menemukan dugaan eksploitasi anak yang dijadikan pekerja seks komersial. Penyelidikan mengarah ke kawasan yang dikenal sebagai lokalisasi Tenda Biru. Dalam operasi ini, polisi berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, UPT PPA DKI Jakarta, serta

0: Dinas Sosial DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sejumlah anak ini diduga menjadi korban dievakuasi ke lokasi yang aman untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan. Hasil penyelidikan menunjukkan para korban dipekerjakan sebagai pemandu lagu di kafe karaoke. Mereka diduga dieksploitasi dengan menemani tamu laki-laki, mengkonsumsi minuman beralkohol, berkaraoke, hingga berujung pada eksploitasi seksual. Dari 4 kafe, petugas mengamankan 37 orang, 8 diantaranya masih berstatus anak. Setelah pemeriksaan, polisi menetapkan 12 orang sebagai tersangka, mulai dari muncikari, marketing, serta pekerja yang terlibat dalam jaringan eksploitasi anak.
1: Ini melakukan eksploitasi kepada anak, dijadikan sebagai pekerja seks komersial, dengan menjadikan mereka sebagai pendamping tamu laki-laki di beberapa kafe, karena di dalam lokalisasi itu ada beberapa kafe. Dari sekian kafe kami indikasikan ada 4 tempat ya, atau 4 kafe yang kami temukan ada anak-anak yang dieksploitasi di sana. Kemudian selain melakukan pendampingan, mereka juga diwajibkan untuk menemani atau ikut juga mengkonsumsi minuman beralkohol. Kemudian ada kegiatan karaoke di sana, nyanyi, dan berlanjut sampai dengan terjadinya hubungan.
0: Pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan atas informasi dugaan keterlibatan warga negara asing dalam praktik prostitusi anak di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pencuri pakaian dalam wanita di Banyuwangi, Jawa Timur terekam kamera warga saat beraksi. Aksi itu sudah terjadi berkali-kali dan meresahkan warga. Sementara di Ponorogo, seorang dengan gangguan jiwa mengamuk dan meneror warga dengan membawa senjata tajam.
3: Warga Dusun Telogosari, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur dibuat resah dengan aksi maling jemuran spesialis celana dalam wanita yang marak terjadi sebulan terakhir. Pelaku terbilang nekat karena beraksi di siang hari. Sekali beraksi, ia langsung menggasak beberapa celana dalam sekaligus. Salah satu warga mengaku awalnya tidak menyadari kehilangan karena pelaku mengambil celana dalam sekaligus dengan gantungannya.
4: Intip dari dalam rumah, di belakang jendela, itu memang ternyata dia itu ngambil satu, tapi dia udah lari. Nah, yang aku curigakan itu kenapa kok aku nggak bisa ngelihat kalau misalnya dia ngambil, karena jejaknya itu hanger yang ada itu langsung dibawa, jadi saya nggak dirasa kalau itu pencuri.
3: Meski belum melapor, warga berharap ada tindakan tegas dari pihak kepolisian untuk mengusut kejadian tersebut, agar kejadian yang meresahkan warga ini tidak terulang kembali. Di Ponorogo, Jawa Timur, suasana jalan Batorogo Katong berubah mencekam saat seorang pria mengamuk sambil membawa senjata tajam. Pelaku sempat membacok pengamen serta menyerang emak-emak pengendara motor. Ia juga meneror pedagang kaki lima dengan mengacungkan golok saat meminta makanan sehingga membuat pengunjungnya bubar menyelamatkan diri.
5: Perkaranya di pom bensin itu kan ngamuk-ngamuk, ngubel, badut, ipin-ipin itu loh.
6: Iya.
5: Terus dia lari balik lagi di kepalanya di bacokin gitu. Tapi kan pakai pelindung ya, nggak apa-apa. Yeah. Itu di Soria. Di Soria itu ada ibu-ibu, apa nggak tahu katanya, ada orang itu naik motor, helmnya dibacok juga.
3: Satpol PP Pemkab Ponorogo akhirnya berhasil melumpuhkan pelaku tanpa perlawanan berarti. Pria itu dipastikan bukan warga setempat dan diduga mengalami gangguan jiwa. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi lain, masa libur sekolah tak hanya dimanfaatkan untuk berlibur. Di Ponorogo, Jawa Timur, ratusan pelajar membadati kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat KTP baru.
7: Suasana lobi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terlihat ramai sejak Rabu pagi. Kantor yang berada di kawasan gedung Pemkab Ponorogo ini sudah dipadati ratusan warga yang mengurus data diri. Dalam antrean, sebagian besar merupakan pelajar yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan perekaman maupun pencetakan IKTP. Membludaknya pemohon membuat kuota pelayanan sesi pagi habis sekitar pukul 10 pagi. Petugas pun mengarahkan sejumlah pemohon agar kembali pada sesi siang demi menjaga pelayanan tetap tertib dan antrean tidak menumpuk. jumlah

0: mohon meningkat sekitar 30% hingga 40% dibanding hari biasa. Selama libur sekolah, angkanya melonjak menjadi 400 hingga 450 pemohon.
1: 100 itu kalau satu orang 20 menit itu bisa dihitung. Dengan 6 meja layanan bisa kita itu kira-kira selesai jam berapa aja. Jadi yang setelah jam 10 baru masuk, bisa kita tolak. Nanti silakan kalau hadir kembali setelah jam istirahat jam 1.
0: Sejumlah pelajar mengaku memanfaatkan libur sekolah untuk membuat EKPP. Meski mengantre panjang, dengan waktu tunggu hingga 2 jam, dokumen tersebut dibutuhkan untuk berbagai keperluan administrasi ke depannya.
2: Ya karena udah waktunya buat.
3: Waktunya buat? Ya. Emang memilih di momen liburan sekolah ini ya?
2: Iya.
3: Ini ngantri dari jam berapa?
2: Dari jam 9.
0: Di Sdukcapil Ponorogo mengimbau masyarakat datang lebih pagi agar tidak kehabisan kuota. Karena kapasitas perekaman setiap sesi hanya mampu melayani 150 pemohon. Catur Priambodo, Ponorogo, Jawa Timur.
4: Rutinitas tahunan orang tua untuk menjahitkan seragam sekolah anak masih berlangsung seiring segera dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli 2026. Namun sejumlah penjahit di Surabaya, Jawa Timur mengalami penurunan pesanan karena kebanyakan anak mendapat seragam jadi dari sekolah.
5: Deretan penjahit di Jalan Baratajaya, Surabaya, Jawa Timur mengalami penurunan pesanan jahitan seragam sekolah pada tahun ini. Alasannya, kebanyakan anak mendapat seragam jadi dari sekolah. Supri, salah satu penjahit, menceritakan kebanyakan pesanan masuk 2 minggu sebelum tahun ajaran baru. Itu pun paling banyak jahitan bawahan dan permak seragam. Untuk permak satu baju, tarif yang dikenakan Rp30.000 sampai Rp40.000. Sementara untuk membuat satu setel seragam mulai dari Rp250.000.
6: Tahun ini lebih sepi karena tahun ini tuh kebanyakan siswa itu dapat baju udah jadi dari sekolah. Jadi kita paling sebagian aja dapatnya, kayak misalnya bawahan sama permak-permak kalau dari sekolah kan itu kebanyakan kegedean gitu. Ya mungkin sampai 60% penurunannya ya.
5: Penurunan ini juga dialami Syarif. Tahun ini kebanyakan pesanan jahitan adalah satu bagian seragam dan permak. Untuk permak, ia membandrol mulai Rp25.000 sampai Rp30.000. Sementara untuk membuat satu setel seragam lengan pendek dikenakan Rp250.000.
7: Kalau umumnya itu tahun-tahun sebelumnya kan pasti 4 setel, 5 setel kan. Kalau sekarang ada yang bagian bawahannya aja gitu. Jadi nggak lengkap lah. Kadang ada yang cuma batik aja gitu. Berarti dapat jadi itu untuk putih birunya.
8: Gitu. Kalau permak banyak juga, permak atau masang putih?
7: Kalau permak itu kalau pas masukan sekolah, mungkin hari Senin ini. Selasa ke depan satu minggu itu rame. Kalau permak masang pet.
5: Orang tua yang datang ke sini seperti Yuliana dan Yitno hanya menjahitkan bawahan seragam untuk anaknya. Sementara seragam lainnya sudah mendapat jadi dari sekolah. Bagi mereka, mendapat seragam jadi lebih mudah dan murah ketimbang harus pergi ke penjahit.
9: Iya, karena baru dapat seragamnya, kan nunggu jadwal dapatnya seragam itu. Seragam untuk sekolah bawahan hitam.
8: Rok ya?
9: Iya, rok aja.
8: Nah, itu kenapa kok cuma itu aja?
9: Ya karena yang lainnya sudah jadi, Mbak. Ya lebih dapat dari sekolah langsung jadi. Karena kalau nanti dapat kain, kita jahitkan lagi, biayanya nambah lagi. Lebih mahal.
10: Sebetulnya sih enak tahu jadi aja. Tapi ya mungkin karena kesibukan atau ini sekolah, makanya ya kita diberi bahannya dan kita untuk jahitkan sendiri. Tapi contoh-contohnya sudah ada dari sekolah. Kebetulan yang dari SMA ini bawaan, karena mungkin ya dari sekolah khawatir kurang pas ya perutnya atau apa itu. Tapi untuk bajunya tinggal ngepas saja L, XL atau apa gitu. Jadi sudah jadi atasnya.
5: Memesan jahitan seragam sebaiknya dilakukan dalam 1 bulan. Tapi biasanya kain baru didapat dari sekolah tak sampai sebulan, bahkan beberapa hari sebelum tahun ajaran baru. Di lokasi ini, pesanan jahitan seragam selama 1 minggu masih diterima. Beberapa penjahit bahkan bisa ditunggu untuk mengerjakan dalam waktu 3 jam jika tak banyak pesanan. Kansata Marindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Beragam teknologi pencarian dan pertolongan terbaru dipamerkan dalam Indonesia International Search and Rescue atau IISAR 2026 yang digelar Basarnas di Tangerang, Banten.
11: Seluruh perbedaan harus melebur menjadi satu kekuatan.
12: Basarnas resmi menggelar Indonesian International Search and Rescue Exhibitions atau IISAR 2026 di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Tangerang, Banten. Pameran teknologi pencarian dan pertolongan yang resmi dibuka pada Kamis pagi diikuti 57 stand yang menghadirkan berbagai inovasi dan peralatan SAR modern. Peralatan ini digunakan untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan yang lebih cepat, tepat, dan aman di berbagai kondisi darurat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno bersama Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i bersama meninjau langsung area pameran IISAR 2026. Menteri Pratikno menilai peralatan SAR yang mumpuni penting dimiliki Indonesia yang berada di wilayah Ring of Fire.
13: Jadi pemerintah menyambut gembira dengan adanya acara ini. Karena apa? Karena kita harus selalu siaga menghadapi ketidakpastian yang semakin tinggi ya. Ini ada masalah climate change yang semakin meningkat, belum lagi di Indonesia kan memang kita negara besar, negara kepulauan, kemudian Ring of Fire ya. Bencana hidrometeorologi juga menghantui kita. Nanti risikonya bukan hanya pada bencana tetapi pada kecelakaan. Oleh karena itu pencarian, pertolongan itu menjadi sesuatu yang sangat krusial. Karena setiap nyawa itu harus diselamatkan.
12: Tak hanya menghadirkan pameran teknologi, acara ini juga menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi, pertukaran pengetahuan, serta pemanfaatan teknologi di bidang SAR. Melalui tiga agenda utama, yakni exhibition, forum, dan challenge yang melibatkan kementerian dan lembaga, TNI, Polri, serta pihak terkait dalam dan luar negeri, Basarnas berharap inovasi dan sinergi dapat memperkuat efektivitas operasi pencarian dan pertolongan di masa depan.
14: Jadi event IISAR ini merupakan event di mana kita menyelenggarakan kegiatan mulai ada challenge, ada forum dan juga eksebisi yang melibatkan seluruh organisasi internasional yang tergabung dalam Search and Rescue atau yang tergabung dalam organisasi internasional dalam penanganan kedaruratan.
12: Indonesia International Search and Rescue 2026 yang digelar 9 hingga 12 Juli ini terbuka untuk umum. Softan Herdiagama, Andika Surahmanto, Tangerang, Banten.
4: Rabu siang, Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Candi Prambanan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah berkeliling kompleks Candi Prambanan, PM Modi dan Presiden Prabowo secara bersama meresmikan proyek konservasi Candi Prambanan.
15: Babak baru kerjasama budaya India-Indonesia ini ditandai dengan pembukaan plakat konservasi warisan budaya di kawasan Candi Prambanan. Hal ini juga menjadi penanda penguatan hubungan budaya kedua negara yang telah terjalin selama berabad-abad dan menegaskan komitmen bersama dalam menjaga mahakarya peradaban dunia yang diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia. In Journey sebagai BUMN yang mengelola kawasan Candi Prambanan menyambut baik proyek konservasi wujud kolaborasi India-Indonesia ini.
16: Dan ini adalah event yang sangat momentus karena ini pertama kalinya PM Modi datang dan beribadah. Prambanan sebagai Hindu temple terbesar di Indonesia dan juga salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Ini kita memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadikan Prambanan sebagai spiritual, also cultural heritage tourism. Nah ini yang kami upayakan di Indonesia. At the end of the day, impact-nya adalah economic impact. Social impact kepada masyarakat sekitar, di sekitar Prambanan, di Jogja, di Jawa Tengah.
15: Sementara itu, Kepala Museum dan Cagar Budaya MCB Kementerian Kebudayaan RI, Estianti Nurjadin, mengatakan bahwa proyek konservasi ini bukan menyasar bangunan inti Candi Prambanan yang akan dipugar, tapi pawara atau bangunan candi-candi kecil yang mengelilingi tiga bangunan utama Candi Prambanan.
17: yang dipugar ini adalah perwara-perwara yang di sekitar candi utama jumlahnya ada 224 yang pada saat ini masih baru terbangun 6. Jadi masih ada banyak sekali.

0: of knowledge, terjadi digitalisasi, dokumentasi, menggunakan tenaga pemindai tiga dimensi, ada AI juga, dan juga kita menggunakan teknik anastolisis di dalam arkeologi, yaitu tidak akan ada perubahan dari bentuk-bentuk asli, bentuk aslinya dipertahankan.
1: Selama proses pemugaran, wisatawan tetap dapat mengunjungi kompleks Candi Prambanan, pun umat Hindu yang akan beribadah dan merayakan hari besar keagamaan.
2: Operasional tetap kita jalankan seperti biasa ya, maksudnya apabila terjadi rekonstruksi untuk candi-candi perwara, kami tidak akan menutup candi secara total, tapi kan ada zonasi-zonasinya. Mungkin tadi Ibu Esti sudah menjelaskan bagaimana prosesnya, dan kami tentu akan mengikuti arahan dari MCB. Jadi di mana area-area yang harus ada pembangunan candi-candi perwara itu mungkin kita tutup untuk publik, sementara area yang lain yang tidak, ya itu tetap kita buka untuk publik.
1: Proyek konservasi pemugaran pawara Candi Prambanan akan dimulai terhitung sebulan setelah perjanjian kerjasama ditandatangani Selasa lalu dan diharapkan selesai tahun 2029. Dalam pidatonya, PM Modi berjanji kelak akan meresmikannya secara langsung. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Ada pemandangan lain di Pesta Nelayan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan tahun ini. Puluhan kapal penangkap ikan dihias dengan bendera Piala Dunia. Tak hanya itu, para nelayan dan keluarga berjoget dengan iringan sound horek. Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, warga berebut gunungan berisi ribuan telur bebek serta hasil bumi. Warga meyakini jika mendapatkan isi gunungan berupa telur bebek dan hasil bumi akan membawa berkah.
4: Ada pemandangan berbeda di Teluk Pare-Pare pada Rabu siang. Puluhan kapal nelayan di Desa Ujung Labuan, Kecamatan Pinrang, Sulawesi Selatan berjajar rapi mengelilingi Teluk Pare-Pare sejauh 2 mil. Berbagai ornamen termasuk bendera negara peserta Piala Dunia 2026 berkibar di 70 kapal yang sehari-hari digunakan nelayan untuk menangkap ikan itu. Keberadaan sound horek semakin memeriahkan pesta nelayan. Para penumpang yang mayoritas merupakan keluarga nelayan berjoget dan bernyanyi di atas kapal. Pesta nelayan ini selain sebagai bentuk rasa syukur atas hasil tangkapan nelayan yang melimpah, juga untuk mempererat silaturahmi antar sesama warga mayoritas nelayan.
5: Ini adalah bentuk rasa syukurnya masyarakat nelayan di sini, kebetulan yang Maha Esa atas rezeki yang telah diperoleh, baik selama melaut, ya selama melaut.
4: Pesta Nelayan Ujung Labuan diadakan setiap 2 tahun sekali pada bulan Juli. Seluruh kapal penangkap ikan libur melaut guna merayakan tradisi ini. Ratusan warga yang sudah memadati halaman depan Balai Desa Cinyawang, Kecamatan Patimuan, Cilacap, Jawa Tengah, langsung menyerbu gunungan telur bebek yang baru saja diarak keliling kampung. Tidak hanya kaum pria, emak-emak hingga remaja dan anak-anak pun tak ketinggalan untuk berebut isi gunungan. Warga meyakini jika mendapatkan isi gunungan akan mendatangkan berkah.
6: Ikut rebutan telur nih.
7: Iya.
6: Gimana rasanya rebutan telur?
7: Ada belum.
6: Gimana? Seru.
7: Seru.
6: Dapat berapa banyak telur nih?
7: Banyak.
6: Banyak. Nanti telurnya buat apa?
7: Dimakan.
6: Kalau dapat telur ini dipercaya sebagai apa sih?
7: Katanya sih ini apa ya? Syukuran gitu.
6: Dapat berkah. Dapat berkah.
7: Iya, dapat berkah.
4: Sebelum diperebutkan, sebanyak 6 gunungan diarak keliling kampung diiringi musik tradisional. Dari 6 gunungan ini, satu gunungan berisi 2026 telur bebek yang sudah dimasak. Sementara 5 gunungan lainnya berisi hasil bumi, perikanan, serta hasil usaha kecil dan menengah. Tradisi sedekah bumi ini merupakan agenda rutin yang digelar warga Desa Cinyawang, Cilacap setiap tahunnya. Selain untuk memperingati bulan Muharram, juga wujud syukur warga atas melimpahnya hasil ternak bebek. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kalau anak Anda tidak suka makan sayuran dan buah-buahan, agenda wisata libur sekolah di tempat ini bisa jadi solusi. Di Kuningan, Jawa Barat, ada agrowisata buah naga kuning Sultan yang buahnya memiliki beragam manfaat untuk kesehatan. Sementara di Lembang, Jawa Barat, anak-anak bisa mencoba memanen hasil kebun hingga mengolahnya menjadi hidangan yang menggoda selera.
1: Kegiatan mengajak anak-anak

0: Turun langsung memetik hasil kebun hingga memasaknya menjadi sajian yang menggoda selera ini dinamakan Farm to Table. Berada di salah satu tempat wisata di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, anak-anak menggunakan topi bambu layaknya petani. Lalu, mereka diajak memetik langsung hasil bumi seperti brokoli dan stroberi. Dengan cekatan, satu persatu buah stroberi dikumpulkan untuk kemudian digunakan sebagai bahan masakan.
1: Seru, ini juga pertama kali pengalaman metik sayuran.
2: Tadi susah nggak Maria metiknya?
3: Enggak. Aku dapat segini banyak banget.
0: Ini dia nih bagian serunya. Selain bisa dikonsumsi langsung, stroberi yang sudah dipetik juga bisa diolah menjadi menu makanan. Anak-anak pun diajak berperan langsung mulai dari meracik bumbu hingga mengikuti proses memasak. Untuk paket Farm to Table, memanen dan memasak di tempat wisata yang berada di Jalan Raya Tangkuban Perahu ini dibanderol dengan harga Rp110.000. Nah, kalau di kaki Gunung Ciremai, tepatnya di Desa Sangkan Hurip, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, ada agrowisata Buah Naga Kuning Sultan. Ribuan buah naga kuning yang tumbuh dan siap panen ini menjadi daya tarik tersendiri. Selain mendapatkan edukasi dari pihak pengelola, pengunjung juga dapat memetik langsung buah naga kuning sultan ini.
4: Yang menarik itu menyatu dengan alam aja sih. Terus jadi kita bisa banyak tahu gitu proses-prosesnya tuh dari mulai belum jadi buah sampai jadi buah tuh nanti diceritain gitu sama orang yang di sini.
5: Bisa metik langsung juga.
4: Iya, bisa metik langsung juga. Jadi new experience lah.
0: Menurut pengelola Sangkanika Edu Garden, konsep agrowisata buah naga kuning diklaim jadi yang pertama ada di Indonesia. Buah naga kuning dibanderol Rp20.000 per ons atau satu buah naga kuning rata-rata 500 gram hingga 1 kg seharga Rp100.000 hingga Rp200.000. Namun, hal itu sesuai rasanya yang manis dan segar serta beragam manfaat kesehatan yang terkandung di dalamnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Berikutnya menikmati libur panjang sekolah, sebuah destinasi wisata kuliner di kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi, Jawa Barat ramai dikunjungi wisatawan karena menawarkan panorama indah sekaligus sajian ikan bakar sambal dabu-dabu yang memanjakan lidah. Sementara itu di Ngawi, Jawa Timur ada sebuah warung bernuansa Jawa kekinian yang menyajikan bermacam kuliner unik dari bahan serba daging unggas seperti nasi dengkul, ayam keraton, serta bebek bengawan. Penasaran seperti apa rasanya? Kita simak liputannya.
7: Bagi Anda yang sedang mencari tempat berlibur dengan rekomendasi kuliner yang enak, Bukit Sunset Hill di kawasan Paluan Ratu Geopark Ciletuh Sukabumi bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Di sana, wisatawan akan disuguhi pemandangan indah Pantai Loji dan bentangan laut lepas Samudra Hindia. Tak hanya indah, tempat ini juga menjadi surga kuliner. Menu ikan bakar sambal dabu-dabu menjadi hidangan paling populer di sini. Menggunakan ikan kue segar yang ditangkap langsung oleh nelayan sekitar Laut Selatan Sukabumi. Proses penyajiannya pun cukup simpel. Ikan kue segar yang sudah dibersihkan dibakar di atas panggangan arang sambil dioleskan bumbu khas. Setelah matang, sambal dabu-dabu yang terdiri dari irisan cabai merah, cabai hijau, tomat, bawang merah, dan perasan jeruk limau disiram dengan minyak panas. Hidangan ini siap disantap bersama nasi putih hangat.
8: Dalam rangka liburan sekolah sama keluarga, anak-anak, libur sekolah aja lebih panjang.
9: Tadi rasanya bagaimana?
8: Rasanya gurih, ikannya gurih, enak juga, terus sambalnya unik, beda dari sambal biasanya.
7: Untuk harga di tempat ini cukup terjangkau, pengunjung dapat memesan kuliner khas laut mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000 untuk proporsinya yang dapat dinikmati bersama. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan

0: di saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya
2: papan jalan, jendela bangunan, serta lapak para pedagang di jalanan. Selain itu, lembaga darurat setempat mengonfirmasi badai juga terjadi di beberapa kota lainnya. Sementara stasiun televisi pemerintah melaporkan pada Selasa terdapat 4 orang tewas akibat badai petir ini. Informasi terkini total korban tewas akibat bencana 2 tornado yang melanda Cina mencapai 15 orang dan lebih dari 300 orang terluka. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik bencana longsor menghantam proyek pembangunan terowongan di kota Kala di Kerala, India. Bencana tersebut terjadi pada Selasa 7 Juli dan membuat orang-orang di sekitar lokasi panik berlarian menyelamatkan diri. Longsor tersebut membawa material tanah dan lumpur dan mendorong truk tangki yang berada dekat dengan titik lokasi. Mobil tangki yang terseret pun ikut menyapu warga yang lari dan berhenti saat menghantam mobil lain yang terparkir. Dilaporkan 3 orang meninggal dunia akibat insiden ini, sementara sejumlah pekerja lainnya selamat dan yang dinyatakan hilang masih dalam pencarian. Tim gabungan yang terdiri dari NDRF, polisi, dan damkar telah dikerahkan untuk membantu proses evakuasi. Kini otoritas setempat menduga longsor terjadi akibat penumpukan material galian di lokasi proyek.
3: Ribuan warga Irak di kota suci Karbala serta massa pendukung Hezbollah di Beirut, Lebanon turut berkumpul pada Rabu malam kemarin untuk menghadiri upacara penghormatan terakhir.
4: Truk besar yang mengangkut peti jenazah pemimpin tertinggi Ali Khamenei bergerak membelah lautan manusia di kota Karbala. Warga yang datang nampak membawa bendera dan membacakan doa-doa untuk pemimpin Iran tersebut.
5: جئنا هنا لأن الإمام الخامنئي هو اللي هو حارب أمريكا حارب إسرائيل الكفر وجاء يعني هو الوحيد الوقف وجه أمريكا وقال لهم لا لم الحمد لله لم يقل لهم نعم بل قال لهم لا الحمد لله والإمام الخامنئي هو إمام المستضعفين دافع عن غزة دافع عن المسلمين سنتهم وشيعتهم.
4: Upacara pemakaman yang dimulai sejak Jumat lalu ini sengaja digelar oleh otoritas Iran bukan hanya sebagai bentuk penghormatan keagamaan, namun juga sebagai simbol keberlanjutan pemerintah Republik Islam pasca wafatnya Khamenei yang telah memimpin Iran selama hampir 4 dekade. Sementara itu di Beirut, ribuan warga mengibarkan bendera Iran dan Hezbollah di depan sebuah panggung yang menampilkan foto Khamenei di atas kursi kosong. Acara berkabung ini berlangsung bersamaan dengan rangkaian prosesi pemakaman 6 hari Khamenei di Irak sebelum dibawa ke kota Mashhad, Iran untuk dimakamkan hari Kamis. Lebanon menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak sejak kelompok Hezbollah membuka front perlawanan untuk mendukung Iran yang berhadapan dengan Amerika Serikat dan Israel pada Maret lalu. Sejumlah warga yang hadir menyatakan bahwa wafatnya Khamenei justru akan menjadi martir yang memperkuat semangat perlawanan di Timur Tengah.
3: Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan terbaru ke sejumlah wilayah Iran. Serangan ini terjadi saat gencatan senjata masih berlaku, serta hanya beberapa pekan setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman damai.
2: Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan baru ke sejumlah wilayah di Iran. Serangan ini terjadi saat gencatan senjata masih berlaku, serta hanya beberapa pekan setelah kedua negara menandatangani

0: tangani nota kesepahaman damai. Amerika Serikat mengumumkan serangan terbaru itu dilancarkan pada Selasa 7 Juli waktu setempat. Melalui media sosial, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENCOM menyatakan telah melancarkan serangkaian serangan dahsyat ke target-target di Iran. Menurut CENCOM, operasi ini merupakan balasan atas penyerangan Iran terhadap kapal-kapal komersial di jalur pelayaran internasional. Rekaman warga memperlihatkan asap tebal membubung dari kawasan pelabuhan Kuwestak di Provinsi Hormozgan, serta ledakan dan kebakaran di pelabuhan Haqqani Bandar Abbas. Media Iran juga melaporkan ledakan terjadi di Sirik, Pulau Qasem hingga pusat kilang minyak Pulau Kark di sekitar Selat Hormuz. Selat Hormuz kembali menjadi titik panas konflik ini. Amerika Serikat menyebut serangannya ke Iran merupakan balasan atas insiden penyerangan kapal tanker di jalur pelayaran strategis tersebut. Sementara Iran mengaku telah membalas dengan menargetkan pangkalan militer AS di Bahrain dan Kuwait. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan pencabutan lisensi penangguhan sanksi minyak oleh Amerika Serikat telah melanggar pasal 10 nota kesepahaman yang ditandatangani pada 18 Juni lalu. Teheran menilai Washington tidak konsisten dan tidak dapat dipercaya. Amerika Serikat kini memberikan batas waktu hingga 17 Juli bagi Iran untuk menghentikan seluruh transaksi minyaknya. Iran pun memperingatkan akan mengambil tindakan tegas demi menjaga kepentingan dan keamanan nasionalnya.
1: Di tengah puing-puing bangunan pasca agresi militer di Gaza, seorang pria lansia memilih merawat kembali mushaf Al-Quran yang berhasil diselamatkan warga. Sementara sebuah tenda pengungsian di Gaza berubah menjadi tempat anak-anak berlatih karate di tengah keterbatasan pasca perang.
0: Di kamp pengungsi Al-Shati, kota Gaza, ada seorang restorator buku berusia 70 tahun, Jamil Mikdad, memperbaiki puluhan mushaf Al-Quran yang rusak akibat perang. Dengan jarum, benang, lem, dan kertas khusus, Jamil menyatukan kembali halaman yang sobek, membersihkan abu dan bekas terbakar, serta mengganti bagian sampul yang sudah rusak. Warga pun datang silih berganti membawa Al-Quran yang berhasil mereka selamatkan dari puing-puing bangunan. Jamil mengaku memulai pekerjaan ini setelah percetakan tempat ia bekerja hangus terbakar. Ia kini memilih menghabiskan waktunya untuk memperbaiki kitab suci yang rusak.
2: Mestilli ruh wal hayaili, lianu hada المصحف بيخدم روح الإنسان وضمير الإنسان وبيعلم الإنسان صلته بالله سبحانه وتعالى فأنا بتعامل مع إحياء مصحف الله وإعادة ترميمه كأني بحيي روحي من أول وجديد.
0: Menurut otoritas urusan agama Gaza, lebih dari 1000 masjid mengalami kerusakan atau hancur selama konflik, menyisakan banyak mushaf dan koleksi keagamaan dalam kondisi rusak. Di tengah kawasan pengungsian Deir al-Balah, jalur Gaza, sebuah tenda sederhana dimanfaatkan sebagai tempat latihan karate bagi anak-anak. Mereka berlatih di atas lantai tenda dengan peralatan yang sangat terbatas. Menurut sang pelatih, latihan ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk bergerak dan melepaskan ketegangan setelah berbulan-bulan hidup dalam kondisi perang.
3: Jitan asan adarab karate, wa'alab wa farrig taqa, asan adafa'an nafsi wa ahmi wat.
0: Namun proses latihan tidak mudah, suhu panas di dalam tenda, minimnya peralatan, hingga keterbatasan makanan bergizi menjadi kendala setiap hari. Orang tua mereka tetap mengantarkan anak-anak berlatih, dengan harapan mereka dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari secara bertahap. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan hampir seluruh anak di Gaza membutuhkan dukungan kesehatan mental dan psikososial setelah berbulan-bulan mengalami konflik.
1: Informasi lain mancanegara, sebuah patung trofi Piala Dunia setinggi 8,47 meter yang terbuat lebih dari 1,36 juta keping Lego diresmikan di Rockefeller Plaza, New York, Amerika Serikat pada Senin. Dalam pameran itu juga ditampilkan figur Lego yang menggambarkan sosok Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hingga Kylian Mbappe.
4: Legenda asal Brazil Cafu turut meresmikan patung trofi Piala Dunia setinggi 8,47 meter yang terbuat dari balok Lego di Rockefeller Plaza, New York, Amerika Serikat pada Senin. Menurut pihak Lego, pembuatan dan pemasangan karya tersebut melibatkan tim yang terdiri dari 59 ahli serta memakan waktu sekitar 7.040 jam kerja dan terbuat dari sekitar 1,36 juta keping Lego. Dalam pameran ini juga ditampilkan figur Lego yang menggambarkan sosok Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, serta rekan senegara Cafu, Vinicius Junior.
5: It's so emotional. It's massive. It's like almost 8.5 meters tall, and it's made of more than 1,360,000 bricks. Just the bricks alone weighs 4.2 tons. And so coming out of this building and seeing this is very emotional. It's like I was speechless, honestly, when I first saw it.
4: Instalasi Lego tersebut terbuka untuk umum dan akan dipamerkan di Rockefeller Center selama sisa turnamen Piala Dunia yang akan berakhir 19 Juli nanti saat pertandingan final Piala Dunia.
1: Kemunculan seekor buaya 1,5 meter dari saluran drainase menghebohkan warga El Hatillo, Venezuela. Sementara banjir di Cina Selatan menggenangi peternakan dan membuat 900 reptil lepas, termasuk di antaranya ular kobra berbisa. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Prime News. Sesaat lagi saksikan program Economic yang akan membahas pengemudi ojek online resmi jadi pelaku UMKM. Benarkah status baru ini akan mendatangkan kesejahteraan atau justru mengaburkan persoalan perlindungan dan kepastian pendapatan? Simak dialognya malam ini pukul 8:30 malam. Saya Victor Pangaribuan pamit. Selamat malam, sampai jumpa.
6: Beginilah detik-detik warga dihebohkan dengan kemunculan buaya di saluran drainase di La Lagunita, kawasan El Hatillo, negara bagian Miranda, Venezuela. Seekor buaya ini ditemukan pada Selasa dan sontak menjadi tontonan pengguna jalan raya yang melewati jalan tersebut. Namun buaya sepanjang 1,5 meter itu terpantau hanya diam saat terekam dan tidak bergerak hingga petugas kepolisian datang ke lokasi. Kemunculan buaya di luar habitat aslinya ini langsung dilaporkan warga ke pihak berwenang untuk segera melakukan upaya evakuasi. Beruntung tidak ada laporan korban luka di permukiman tersebut. Kini buaya tersebut sementara dipindahkan ke pusat penyelamatan dan penampungan satwa liar di El Hatillo dengan melibatkan tim gabungan daerah setempat. Pasca bencana banjir yang menerjang wilayah Cina Selatan, masyarakat harus ekstra waspada. Pasalnya banjir menggenangi peternakan binatang buas di Hangzhou sejak Senin pagi, membuat 900 reptil, termasuk ular kobra berbisa, lepas dari penangkarannya. Seorang warga dilaporkan tergigit dan kini sedang menerima perawatan medis. Tim penyelamat dibantu warga desa pun bekerja sama mencari ratusan ular yang lepas dengan menggunakan jaring ikan untuk menangkapnya. Bahkan seekor ular kobra sempat memunculkan kepalanya di tengah derasnya air banjir dan masuk ke permukiman hingga membuat panik warga. Menurut media lokal, banjir diakibatkan dari jebolnya Waduk Liulan dan Yun Biao usai dihantam hujan deras. Sementara itu, warga diimbau untuk menjauhi area banjir selama operasi penangkapan reptil yang dilakukan oleh tim darurat.

Selamat malam, selamat datang di Economic with me, Ruli Kurniawan. Dan malam ini, Economic akan membahas lebih dalam kesejahteraan ojol pasca ditetapkan sebagai UMKM. Apakah akan lebih sejahtera atau bakalan sama aja ya? Dan kita akan bahas di Economic Dialog dengan Kementerian UMKM, Ketua Asosiasi Ojol, serta Pengamat Ekonomi. Dan di Economic malam hari ini kita juga akan membahas pajak jaminan hari tua atau JHT yang kini tengah menuai banyak polemik. Benarkah dengan pajak JHT ini masyarakat kena potong pajak secara double atau dua kali? Kita akan bahas juga lebih dalam. Dan kita akan mulai Economic selengkapnya.

0: Hari ini Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan bahan bakar minyak jenis baru B50 di res area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dan Kementerian SDM memastikan sebelum diluncurkan B50 sudah melewati berbagai macam pengujian yang dimulai dari laboratorium awal 2025. Dari aspek pasokan dan distribusi, pemerintah memastikan kesiapan kapasitas produksi biodiesel, ketersediaan bahan baku serta infrastruktur pencampuran atau blending dan distribusi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menambahkan Indonesia tidak lagi mengimpor solar sejak awal tahun. Hal ini berkat program mandatori biodiesel B50. Meski waktunya singkat, Bahlil memastikan B50 jauh lebih baik dari B40 dan B50 merupakan kelanjutan dari program mandatori biodiesel pemerintah yang sebelumnya telah menerapkan B20, B30, dan B40. Sementara penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal didampingi sejumlah perwakilan Konfederasi Serikat Buruh menggelar pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di kantor Kemenkyu Jakarta pada Rabu kemarin. Pada pertemuan itu, selain mendesak penghapusan pajak jaminan hari tua menjadi 0%, kedatangannya juga untuk meminta Purbaya mengevaluasi potensi pajak progresif atas JHT menilai, dan Said Iqbal menilai JHT bukan tabungan komersial, melainkan tabungan sosial yang dihimpun negara untuk memberikan perlindungan kepada pekerja saat memasuki masa pensiun atau mengalami pemutusan hubungan kerja. Karena itu, ia mengusulkan agar tarif pajak atas pencairan JHT ditetapkan menjadi 0%. Said juga meminta pemerintah menghapus skema pajak progresif pada pencairan JHT ini.
1: Kami meminta pajak JHT 0%. Dengan alasan tadi sudah saya sampaikan, tabungan sosial harusnya bebannya adalah di imbal hasil pajaknya, bukan di tabungannya, seperti tabungan komersial. Kemudian kami minta pajak progresif jaminan hari tua dihilangkan. Karena orang yang ter-PHK, kan dia ngambil JHT pertama, kemudian kerja, kemudian ter-PHK lagi yang kedua, dia ngambil JHT kena pajak progresif. Itu yang kawan-kawan keluhkan oleh para netizen itu. Ada yang 0%, 5%, 15%, bahkan 30%.
0: Dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara defisit Rp196,5 triliun hingga semester pertama 2026. Realisasi itu setara dengan 0,76% terhadap produk domestik bruto.
2: Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit APBN semester 1 tercatat sebesar Rp196,5 triliun dengan persentase sebesar 0,76% terhadap PDB. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa defisit APBN tetap dijaga dalam batas aman dan terkendali. Jadi kalau kita lihat dulu waktu kami publish tanggal triwulan pertama, keluarnya itu 0,9. Semua pengamat panik dan dia mereka bilang kalau dikali 4 jadi 3,6. Jadi mereka bilang berarti anggaran tahun ini pasti defisitnya 3,6% lewat dari 3. Kalau kita pakai cara yang sama, sekarang 6 bulan 0,7, berarti kalau setahun kan berapa? 1,52. Harusnya begitu kalau mereka memakai cara yang sama. Tapi saya yakin mereka nggak akan memakai cara yang sama, jadi mereka akan, tidak akan membahas ini. Mereka tetap akan bilang defisitnya anggarannya parah gitu. Tapi ini angka yang terjadi betulan dan ya mungkin tahun sepanjang tahun pun nggak akan seperti itu hitungannya, akan lebih tinggi karena kita ada belanja-belanja yang terakumulasi di triwulan kedua.
0: Dan sementara itu Menteri Keuangan Purbaya juga melaporkan penerimaan pajak hingga semester 1 tahun 2026 mencapai Rp1.035,7 triliun atau tumbuh 24,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi itu setara 43,9% dari target APBN 2026 dan menjadi pembalikan dari tren kontraksi yang sempat terjadi pada periode sebelumnya.
2: Pendapatan negara mencapai 1.035,7 459,4 triliun rupiah yang telah mencapai 46,3% dari target APBN.

0: band dan tumbuh 21,4% year on year dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025. Realisasi tersebut terdiri dari 1. Penerimaan perpajakan sebesar 1.187,8 triliun rupiah yang mencapai 44,1% dari target APBN dan tumbuh 21,4% dibanding tahun yang lalu. Dan yang kedua, PNBP sebesar 271,0 triliun rupiah yang telah mencapai 59,0% dari target APBN dan tumbuh 21,6%. Kalau kita lihat penerimaan pajak aja itu tumbuhnya 24,6%. Ini perkembangan yang mengembirakan mengingat tahun lalu kontraksi 7% di 6 bulan pertama.
1: Dan untuk membahas terkait dengan APBN kita dan juga penerimaan pajak ataupun fiskal kita yang dikatakan tidak lagi dalam masa kontraksi, tapi kenapa sebenarnya pemerintah mengeluarkan adanya pajak jahat? Untuk membahas ini semua, sudah ada di sebelah saya Mas Nailul Huda, ekonom dari Celios. Mas Nailul, dikatakan Pak Purbaya, Pak Wan dikatakan anggaran pendapatan dan belanja negara defisit 196,5 triliun rupiah pada semester pertama 2026. Intinya kan memang sebenarnya defisit APBN itu masih terjaga dalam batas aman dan terkendali kan gitu. Namun, tadi dikatakan juga ternyata ada tren juga sekarang itu ternyata penerimaan negara dari pajak itu ternyata mengalami kenaikan, keluar dari yang namanya kontraksi atau penekanan yang sebelumnya. Pertanyaan besarnya, di tengah kondisi seperti itu, mengapa pemerintah mengeluarkan statement atau kebijakan untuk mempajaki JHT? Ini menjadi pertanyaan besar saat ini. Gimana Mas?
2: Ya, yang pasti gini Mas, defisit itu kan berangkat dari pendapatan, pendapatan negara ya, dan juga belanja sebenarnya. Nah, kita tahu sebenarnya di bulan Juni, untuk belanja negara terkait dengan MBG itu kan dikurangin. Nah, makanya memang kalau kita lihat defisit itu seakan-akan membaik. Tapi kan kita nggak tahu nih, kan sudah minggu depan tuh sudah mulai lagi nih untuk MBG lagi. Makanya pasti belanjanya akan cukup besar juga. Nah, kita melihat pasti akan ada kenaikan dari defisit sebenarnya. Nah, kemudian kalau dari satu sisi sebenarnya dari pendapatan ya. Pendapatan ini kan juga ada istilahnya, kalau boleh saya bilang ya, di semester 1 tuh kan ada istilahnya window untuk ada SPT misalkan. SPT itu kan juga
1: di bulan April kemarin.
2: Iya, bulan April, kemudian itu juga meningkatkan dari sisi penerimaan. Nah, semester 2 ini hanya mengandalkan terkait dengan akhir tahun. Akhir tahun Desember itu biasanya akan naik juga, tapi dari mulai Juli sampai November ya, itu nggak ada fenomena apapun. Nah, artinya dari sisi pendapatan ini juga bisa jadi ada kendala. Makanya kalau kita lihat Mas Wuli, ini ada pajak-pajak yang memang diterapkan di semester 2. Selain dari JHT tadi ya, ada pajak e-commerce dan sebagainya. Nah, khusus JHT ini yang selalu bilang bahwa pajak itu bukan hanya dari sisi penerimaan saja, tapi dari sisi keadilan. Nah, makanya kalau kita lihat ada beberapa sebenarnya yang memang memiliki JHT ataupun diberikan JHT itu cukup besar. Misalkan 200 juta ataupun lebih dari 200 juta. Tapi masalahnya adalah ini hanya 50 juta yang dikenakan tarif 0%. Nah, bagaimana yang dia 60 juta dan sebagainya. Padahal kan ada kenaikan dari sisi UMR dan sebagainya. Tapi dari threshold ini nggak pernah berubah. Makanya ini yang kita lihat harusnya ada perubahan di thresholdnya. Bukan tadi 50 juta, tapi dia mungkin 200 juta atau 100 juta, tergantung dari kajian pemerintah nanti.
1: Baik, karena kan yang dikatakan juga besarnya JHT itu disesuaikan juga dengan penerimaan yang mereka dapat di per bulannya kan gitu. Nah, pertanyaannya adalah ada banyak yang menyampaikan bahwa kenapa dipotong pajak lagi nih JHT, sedangkan sebelumnya kan pajak penghasilan kita itu sudah dipotong juga gitu untuk hal tersebut. Jadi ada double pemotongan pajak di sini.
2: Mungkin kalau ini bagi sebagian orang, kalau misalkan kita lihat dari bukti potong ya. Bukti potong tiap tahun itu sebenarnya ada pengurang. Nah, pengurang itulah salah satunya adalah JHT sebenarnya. Nah, ini yang kita lihat sebenarnya. Jadi memang kalau ada double taxation dan sebagainya, saya rasa sih enggak ya. Karena di situ sudah dikurangi dulu sebagai dasar pengenaan pajak. Nah, ketika sudah dikurangin, maka itulah yang dikenakan pajaknya. Nah, yang jadi problem adalah ketika sudah dipajaki ini, kemudian dipajaki lagi JHT-nya. terkait dengan pajak penghasilan dan sebagainya. Nah, makanya menurut saya sebenarnya adalah ini adalah komunikasi pemerintah yang memang tidak menjelaskan secara detail. Di situ ketika ditunjukkan lah itu misalnya bukti potong potong pajak tiap bulan itu, itu misalnya ada bukti pengurang tuh. Bukti pengurangnya itu salah satunya adalah JHT itu. Nah, itu yang ada tuh sebenarnya. Nah, makanya ini yang kita kan sebenarnya kan ini kan masalah terkait dengan bagaimana pemerintah bisa melihat keresahan dari masyarakat. Masyarakat tuh kan resah kan. Di sini kok saya 60 juta dipotong, pajak dan sebagainya gitu kan. Nah, makanya kalau boleh saya bilang ini seharusnya ada kenaikan threshold. Threshold tuh yang dinaikin.
1: Ada batasan-batasan tertentu ya sebenarnya gitu.
2: Iya, jadi sekarang kan 50 juta tuh. Iya, kan 50 juta tuh dia 0%.
1: Kira-kira pemerintah mungkin nggak akan melakukan hal tersebut?
2: Ya kalau pemerintah
1: misalnya karena lagi mengejar fiskal nih, biar karena akan ada yang akan muncul lagi nanti di bulan Juli ini.
2: Iya. Sebenarnya kalau kita lihat 90 klaim pemerintah 95% itu dia 50 juta ke bawah. Itu yang klaim pemerintah. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya karena ini ada kenaikan tiap tahun, pasti kan gaji itu kan naik Nah, itu pasti harusnya ada kenaikan juga thresholdnya dong. Nah, threshold yang naik inilah yang menurut saya juga harus dikaji sama pemerintah gitu, bahwa threshold 50 juta mungkin kurang nih, kita taikin lagi 1 juta,
1: 150 juta. Menjaga yang JHT yang buat golongan tertentu ini.
2: Kelas menengah ini biar kita bisa jaga gitu. Nah, inilah yang memang menimbulkan keresahan kan seperti itu kan. Nah, makanya inilah yang kita harapkan pemerintah, ayolah bisalah kita membuat threshold yang lebih tinggi lagi sehingga orang yang dia terbebani pajak JHT ini, itu dia akan berkurang.
1: Ada bumper di sana untuk hari tuanya.
2: Hari tuanya.
1: Kita kira-kira gimana nanti respon dari Pak Purbaya terkait dengan hal tersebut. Namun setelah ini, Ekonomik akan membahas terkait dengan ojol. Nasib ojol kedepannya pasca ditetapkan sebagai salah satu usaha mikro di bidang transportasi oleh Kementerian UMKM. Apakah ini hanya sebagai status saja ataukah benar nanti kedepannya akan membuat ojol lebih sejahtera? Kita akan bahas lebih dalam lagi tetap di Ekonomik.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: per 1 Juli 2026. Pemerintah resmi menetapkan pengemudi ojol roda 2 sebagai pengusaha mikro transportasi online atau UMKM. Ketetapan ini disahkan lewat Perpres nomor 27 tahun 2026. Dalam aturan baru ini, pengemudi ojek online roda 2 diperlakukan sebagai pengusaha mikro transportasi online. Penetapan ini juga sejalan dengan pemberlakuan kebijakan potongan komisi platform aplikasi maksimal 8%. Kebijakan ini diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan harian para ojol secara signifikan.
1: Treatment kita, pemerintah, ke depan kepada teman-teman ojek online, ini akan ditreatment menjadi pengusaha mikro transportasi online. Artinya mereka akan dimasukkan dalam kategori sebagai pengusaha mikro, dan mereka akan berhak untuk mendapatkan semua insentif fasilitas yang didapatkan oleh para pengusaha-pengusaha mikro. Salah satunya tentunya terkait pajak, tidak dikenakan pajak, karena rata-rata teman-teman saudara-saudara kita ojek online itu mereka pendapatannya di bawah 500 juta, artinya mereka dibebaskan dari pajak yaitu 0%.
0: Pengemudi ojek online yang selama ini mendapatkan perlindungan sebagai mitra pekerja manajemen aplikasi berubah menjadi pelaku usaha yang menanggung resiko secara mandiri. Status mana yang lebih menguntungkan pengemudi ojek online dan apa tanggapan sejumlah pengemudi terkait transisi status ini?
2: Kalau saya sih gimana ya, setuju nggak setuju? Dari segi setujunya, kita bisa katanya bisa minjem uang buat usaha, itu setujunya. Cuman nggak setujunya gimana ya? Ya itu takutnya nggak kurang penjelasannya belum terlalu detail.
3: Ya saya sih setuju-setuju aja. Asalkan tujuannya untuk mensejahterakan para driver gitu. Biar mungkin kedepannya lebih bagus atau ada apa yang lain lah gitu kan. Yang penting untuk mensejahterakan driver lah intinya gitu aja Pak.
4: Ya menerima aja sih kalau kayak gitu. Jadi kan membantu juga UMKM itu kan membantu. Jadi untuk menengah ke bawah kan jadi bisa membantu apa meringankan usaha-usaha. Kayak gini kan nggak berharap juga kan per hari kan jadi ada tambahan gitu Pak.
0: Selain insentif pajak, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai program pemberdayaan bagi para pengemudi ojol yang mencakup akses pembiayaan, termasuk KUR, peningkatan kapasitas usaha, hingga pelatihan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Status pengemudi ojek online kini berubah. Pemerintah menetapkan jutaan driver sebagai pengusaha mikro transportasi online. Ini merupakan sebuah kebijakan yang diklaim akan membuka akses pembiayaan, pelatihan, hingga berbagai program pemberdayaan UMKM. Namun benarkah perubahan status ini akan mengubah nasib para pengemudi ojek online ini, ataukah ini hanya mengubah labelnya saja? Sementara persoalan utama seperti rendahnya pendapatan, ketidakpastian penghasilan, hingga hubungan dengan perusahaan aplikasi masih tetap menjadi pekerjaan rumah. Dan malam ini kita akan mengulasnya bersama dengan yang pertama narasumber saya sudah hadir di studio, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Bapak Temi Satya Permana. Terima kasih Pak Temi sudah hadir di Ekonomik pada malam hari ini. Dan kemudian di sebelahnya sudah hadir di tengah-tengah kita Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia, Ibu Lili Pujiati. Terima kasih Ibu Lili. Terima kasih banyak sudah hadir. Dan terakhir masih dengan bersama Ekonom Celios, Mas Nailul Huda. Terima kasih Mas Nailul, masih di sini juga Mas. Dan kita akan langsung membahas terkait dengan bagaimana masa depan ojek online kita pasca ditetapkan sebagai pengusaha mikro. Mungkin saya langsung ke Pak Temi. Pak Temi, kalau dari paket sebelumnya komentar para rekan-rekan ojek online ini cukup beragam. Namun yang cukup menarik adalah masih kurang nih pengetahuan kita tentang kenapa sih kita menjadi pengusaha mikro gitu. Apa sih sebenarnya gunanya untuk mereka? Mungkin dari sisi Kementerian UMKM, persoalan apa yang diselesaikan dengan menjadikan ojol sebagai pengusaha mikro nih? Gimana Pak Temi?
6: Selamat malam Mas Ruli, Bu Lili, Mas Huda. Jadi begini ya, yang ingin diselesaikan sebetulnya ada pertama ketentuan kepastian status.
5: Kepastian status.
6: Ya, kepastian status. Dengan diakui sebagai usaha mikro yang dimana menurut definisi dari PP 7 2021 tentang perlindungan kemudahan berusaha itu memang memenuhi persyaratan. Saya langsung jump to kriteria aja ya.
5: Baik.
6: Maksimal modal dimiliki 1 miliar, maksimal omset itu 2 miliar.
5: Oke.
6: Itu usaha mikro. Artinya secara kriteria, mereka masuk kriteria itu.
5: Oke.
6: Dan kepemilikan aset pribadi maupun juga selain daripada motor dan lain-lain, kan ini memang milik pribadi. Dan dalam rezim sebelumnya, di Permenhub itu diakui sebagai hubungan antara pengemudi dengan platform adalah kemitraan.
5: Baik.
6: Dan itu untuk itu dengan adanya status sebagai usaha mikro, kami akan meyakinkan bahwa memang dengan adanya usaha mikro, kami akan mengawal sisi kemitraan juga. Sehingga terjadi kesetaraan, saling menguntungkan, saling percaya antara platform dengan teman-teman ojol.

0: yang saat ini satu saya masih bingung nih, kemarin kan itu kan pekerja kah atau
1: mitra,
0: mitra. Okay. Tapi juga kan ternyata belum mungkin banyak hal yang mungkin tidak seimbang kemarin pada saat pelaksanaan kemitraannya kemarin. Untuk itu dengan adanya kapasitas sebagai satu usaha mikro, kami akan memastikan bahwa memang ini akan terjadi kemitraan yang seimbang dan memang betul-betul saling menguntungkan antara platform dengan ojol. Karena kita pingin ekosistem semua berkembang nih. Sudah tercipta lapangan pekerjaan ojek online, juga ada UKM yang sudah onboarding dalam platform, kita juga pingin semua jalan. Teman-teman ojol juga mendapat kepastian status, kepastian berusaha yang benar dengan kemitraan yang baik. Plus UKM juga terbantu, ujung-ujungnya masyarakat juga terbantu dengan dengan tetap platform tetap bisa beroperasi, tetap jalan.
1: Baik.
0: Begitu sebetulnya.
1: Pak Teo, mungkin sedikit saja sebelum saya nanti ke Bu Lili sebagai perwakilan dari rekan-rekan ojol. Tadi kan disampaikan di awal sekali terkait 1 miliar, 2 miliar gitu. Nah mungkin rekan-rekan ojol cukup kaget apakah saya memiliki sebenarnya 1 miliar, 2 miliar.
0: Maksimal mas.
1: Ini bisa diceritakan kira-kira batasan itu seperti apa sebenarnya yang
0: jadi begini,
1: kriteria dari rekan ojol?
0: Di Undang-Undang 20 sebelumnya itu memang batasan mikro itu omset aset itu 50 juta rupiah.
1: Oke, aset 50 juta
0: aset 300 juta.
1: Oke.
0: Ya. Tapi kita berpikir bahwa untuk mendapat pembiayaan lebih besar lagi, kita harus besarkan nih skala mikro. Okay. Makanya dinaikkan menjadi 1 miliar untuk modal usaha dan hasil penjualan tahunan menjadi 2 miliar.
1: Oke. Okay. Artinya itu dalam berarti bahwa pengusaha mikro ojol ini bisa ke bank dengan range kredit yang bisa ditetapkan 1 miliar gitu ya.
0: Tapi kalau mikro ini kan sementara dengan skema yang ada kan kur itu untuk mikro sampai dengan 100 juta rupiah tanpa agun. Itu yang kita pastikan nanti.
1: Oke, harga pemerintah itu. Iya. Baik, baik. Ini menarik. Sebelum saya lanjut lagi ke Pak Teo terkait dengan pembiayaan di perbankan, saya langsung ke Bu Lili. Bu Lili, tadi kalau tadi lihat di paket, beberapa rekan ojol mengatakan ya asalkan kita sejahtera oke-oke aja gitu kan. Yang penting intinya adalah kita bisa berusaha. Kalau sebenarnya secara global dari rekan-rekan ojol ketika mendengar adanya informasi bahwa akan menjadi UMKM mungkin gampangnya gitu ya, respon mereka seperti apa dan asosiasi menanggapinya seperti apa sebenarnya Bu Lili?
2: Gini ya, kalau kawan-kawan driver ini apa ya, mereka tuh tidak paham. Tidak paham, terus terang mereka tidak paham.
1: Oke.
2: Nah yang dipahami adalah ada kur, ada pinjaman, nah kan itu.
1: Iya.
2: Kan mereka tidak memikirkan bahwa kur itu kan dia harus kembalikan juga.
1: Iya.
2: Bagaimana ketika dia harus bekerja, hari ini anyep besok gacor, kan dia gak tahu juga kan.
1: Iya, anyep sama gacor nah, kita belum tahu ya.
2: Nah gitu. Terus selain gitu kan status ya, saat ini dibutuhkan adalah status.
1: Iya.
2: Kalau terus terang ya, kalau menurut kami bahwa ada tiga unsur yang memenuhi kawan-kawan driver itu sebagai pekerja, contohnya.
1: Oke.
2: Ada upah, ada perintah, dan ada pekerjaan.
1: Oke.
2: Okay. Upah dari mana? Dari aplikator.
1: Yeah.
2: Pekerjaan dari mana? Aplikator. Perintah siapa? Aplikator.
1: Yeah.
2: Karena kami tidak mungkin jalan sendiri. Pasti ada yang memerintahkan kami harus ngambil orderan ke sana, harus ngambil itu.
1: Yeah.
2: Selain itu juga kami juga bingung dengan landasannya, landasan hukumnya apa? Kami kok bisa dibawa ke
1: UMKM.
2: Okay. Mungkin itu perlu dijelaskan juga.
1: Yeah.
2: Supaya kami juga tidak apa ya, tidak bertanya-tanya.
1: Okay.
2: Kedua juga terkait perpres yang saat ini kok kita juga belum tahu seperti apa sih perpres yang sudah
1: yang
2: sudah diumumkan dong.
1: Iya, oke.
2: Okay. Nah,
1: berarti kurang sosialisasi gitu ya?
2: Dan bukan sosialisasi juga, menurut kami itu penting juga ya pemerintah saat ini untuk apa ya, kemarin kan juga Indonesia
1: dikasih 92% untuk proyek.
2: Kalau itu sih menurut kita belum jalan ya, belum jalan. Nah, contohnya kalau kita ditarik di UMKM, kenapa kemarin pemerintah kita juga diwakili Kementerian Tenaga Kerja ikut sidang ILCD ILO. Yang menyatakan pekerja platform.
1: Oke.
2: Nah, kalau pekerja platform tidak hanya ojek. Kan banyak yang lain.
1: Baik.
2: Banyak lain. Nah, terus juga kalau misalkan kami ditarik di UMKM, di pasar di UMKM, kami bisa menentukan harga sendiri dong. Tidak harus harga dari
1: harga apa nih maksudnya kalau
2: upah.
1: Upah, oke. Okay.
2: Tarif kami.
1: Okay.
2: Kita bisa menentukan sendiri dong. Mungkin dari aplikator 20.000, saya bisa dong naikkan.
1: Oke. Okay.
2: Jadi 25.000 atau 30.000.
1: Karena
2: memang itu kan kami kan pelaku pengusaha.
1: Okay.
2: Kalau mikro kan bisa kita harga kita juga tidak ada sanksi misalkan kami tidak bawa penumpang apa enggak bakal dan kami juga bisa akun kami, akun kami bisa dipakai siapapun, tidak harus kami sendiri. Saat ini

0: tidak. Akun kami ya harus kami yang pakai.
1: Ya, itu proteksi dari aplikator kan sebenarnya hal tersebut. Menarik. Saya langsung ke Mas Nailo. Mas Huda, ini kalau dari sisi ekonom gitu ya, melihatnya perubahan struktural seperti ini memang dibutuhkankah gitu, atau ini hanya administratif yang dibutuhkan untuk apa namanya, membuat mungkin intinya adalah membuat rekan-rekan ojol ini menjadi lebih sejahtera gitu.
2: Iya, yang penting gini Mas Ruli, kalau kita lihat sebenarnya tadi sampaikan juga sebenarnya sama Pak Temi bahwa kejelasan status itu memang diperlukan oleh teman-teman ojek online.
1: Oke.
2: Okay. Pasti seperti itu. Nah, apakah statusnya pekerja, kemitraan dan sebagainya, tapi terkait dengan kepastian status itu sangat penting.
1: Oke.
2: Itu yang pertama.
1: Ini sedang diupayakan oleh teman-teman di UMKM.
2: Iya. Nah, yang kedua adalah tadi tertarik juga sebenarnya apa yang kita sampaikan juga adalah terkait dengan kemitraan yang setara. Nah, kemitraan setara itu adalah kalau kita lihat bagaimana di Bu Lili misalkan terkait dengan tarif gitu kan. Nah, kita seharusnya juga melihat bahwa tidak ada, ini yang saya belum lihat di perpresnya ya, seperti apa ya, bahwa tidak ada paksaan dari platform untuk dia harus ngambil sebuah orderan. Itu dikembalikan lagi.
1: Okay.
2: Nah, makanya ini yang kita dorong adalah kemitraan yang setara. Apa sih yang setara? Ya bahwa, satu sisi kalau mitra boleh dong nggak ngambil. Boleh dong saya istirahat dan sebagainya tanpa ada sanksi. Nah, inilah yang sedang kalau boleh tahu sebenarnya kita juga tertarik tuh.
1: Yeah.
2: Ketika apakah memang ada pengaturan dari sisi platformnya. Karena kalau kita lihat dari perpresnya, itu mostly banyak memang dari sisi mitranya.
1: Mitranya. Yeah.
2: Nah, platformnya seperti apa? Nggak boleh apa sebenarnya.
1: Baik.
2: Karena yang kita dorong adalah yang setara tadi.
1: Okay.
2: Jadi sampaikan juga sama Pak Temi. Kan?
1: Yeah.
2: Setara itu, ya tadi misalkan, boleh ditanyakan, kita kok 20 ribu, bisa dong memilih aplikator lainnya, atau bahkan dia memilih untuk menego sendiri ketika ada penumpang yang mau menego harga secara offline.
1: Oke.
2: Nah, itu sebenarnya adalah bentuk yang memang setara, boleh menentukan. Nah, yang kita dorong itu seperti itu, bukan ditentukan sepenuhnya bahwa ketika nggak narik 2 hari di suspend, ketika nggak narik 3 hari di suspend, nggak seperti itu. Karena bentuknya adalah kemitraan yang setara.
1: Baik, ini menarik sekali Pak Temi, sebagai key personnya terkait pembicaraan terkait hal ini tersebut. Pak Temi ini kan lebih banyak bagaimana sebenarnya yang diketahui adalah koordinasi antara Kementerian UMKM dengan para aplikator gitu ya. Sejauh ini dengan upaya untuk akhirnya rekan-rekan ojol ini bisa minjam ke bank misalnya gitu, dengan platform seperti apa, dengan kurs seperti apa gitu. Dan sejauh ini koordinasinya, komunikasi seperti apa sih dengan aplikator?
3: Gini, kita inginkan nanti ada pengaturan untuk pembiayaan bagi teman-teman ojol ini tidak terlalu konservatif.
1: Oke.
3: Okay. Artinya begini, mereka kan bisnisnya harian ya,
1: dengan
3: omset harian. Yang mengetahui pasti omset mereka itu adalah platform sebetulnya.
1: Yes.
3: Yang memiliki pencatatan omset mereka harian.
1: Yang mengatur semua.
3: Dan ini akan kita jadikan sebagai dasar, salah satu dasar sebagai rujukan bagi lembaga pembiayaan untuk menentukan repayment capacity mereka.
1: Oke.
3: Okay. Dan platform sebagai nanti bisa dalam tanda kutip avalis lah.
1: Oke, okay, penjamin.
3: Iya, penjamin. Okay. Artinya kan mereka punya rating nih. Driver A, B, C, D, ratingnya masing-masing. Ada yang gacor, ada yang anyep kan.
1: Iya.
3: Kalau yang anyep udah pasti agak berat dong untuk cicil ke bank.
1: Iya.
3: Kan. Tapi kalau memang yang gacor, dengan adanya program pemerintah seperti KUR contohnya, dengan bunga 6% itu kan saya rasa sangat membantu ya bagi teman-teman. Karena kita tidak ingin teman-teman ojol ini menarik ojol terus sampai tidak ada pensiunnya.
1: Oke. Okay.
3: Kita pengen mereka mengembangkan usaha lain selain daripada transportasi ini gitu loh. Juga kan di rumah juga ada istri mungkin bisa diberdayakan. Mungkin kalau yang perempuan, banyak kan single parent. Kita beberapa kali ketemu bahwa ojol wanita ini adalah banyak kan single parent.
1: Iya.
3: Nah, ini yang kita pingin agar mereka juga bisa memiliki bisnis lain selain daripada transportasi online. Jadi kita akan duduk bareng lah dengan platform dan juga nanti perbankan merumuskan bahwa memang akan ada skema khusus lah buat teman-teman ini.
1: Iya.
3: Mudah-mudahan ini semuanya bisa berjalan dengan lancar dan semuanya bisa sepakat, karena mau tidak mau kita tidak boleh terlalu konvensional untuk bisnis yang memang sudah digital, sudah beyond our time lah. Zaman kita dulu pakai opang mungkin udah senang banget, sekarang ada ojol nih ya. Kita harapkan lebih ada terobosan-terobosan skema nanti.
1: Baik, tadi kan yang tadi disampaikan oleh Bu Lili ini adalah kita, karena kalau kita meminjam pasti kan ada kewajiban untuk membayar cicilannya gitu kan. Gimana kita membayar cicilannya, karena tiap hari itu bisa kita anyep, bisa aja kita gacor gitu. Dengan skema apa namanya, pemasukan yang tidak sustain gitu ya, ada harapan kita bisa dong begini, kita bisa dong begini, dan mau dong aplikator begini. Nah itu akan gimana kira-kira?
3: Pertanyaan saya sekarang gini satu. Dengan tidak menjadi usaha mikro saat ini, okay, yang ada fasilitas kredit bersubsidi, teman-teman ojol pun pasti punya pinjaman, Mas.
1: Oke. Okay.
3: Kami beberapa kali ketemu dengan asosiasi, beberapa asosiasi, pinjaman mereka larinya ke pinjol akhirnya. Yang bunganya luar biasa.
1: Oke. Okay.
3: Atau mungkin ke skema-skema lain yang juga jauh lebih besar bunganya. Untuk itu kami merasa ingin sekali bahwa teman-teman ojol ini mendapatkan pembiayaan yang murah untuk pengembangan usahanya dia. Banyak juga yang motornya masih sewa.
1: Oke.
3: Okay. Nah sekarang kalau kita bicara hal seperti itu kan, toh sama aja akhirnya kan. Saat ini teman-teman tanpa ada program subsidi, mereka tetap melakukan pinjaman ke perbankan maupun ke perbankan enggak lah saya rasa lah. Kebanyakan ke pinjaman online.
1: Karena kesulitan, karena bukan sektor formal.
3: Iya, betul. Adanya status ini, mereka bisa punya hak untuk mengakses pembiayaan yang murah, yang disubsidi oleh pemerintah. Nah salah satunya adalah KUR. Kita juga punya pembiayaan utama mikro, yaitu PNM, kita tahu. Yang sekarang juga bunganya juga sedang di sedang disesuaikan menjadi jauh lebih murah. Ini bisa diakses, artinya bukan hanya pengemudinya saja yang bisa memanfaatkan ini, mungkin juga istrinya di rumah bisa memanfaatkan untuk membuka usaha di rumah, sehingga suami juga agak terbantu lah pendapatan hariannya.
1: Baik.
3: Begitu Mas Ruli.
1: Bu Lili, gimana Bu Lili melihat tanggapan dari Pak Temi tadi gitu ya? Apakah cukup memberikan angin segar untuk para rekan-rekan ojol? Karena kayak disampaikan banyak ojol yang masih pinjaman online gitu, yang masih di luar itu. Nah itu lihatnya gimana?
0: Ya, menurut kami gini, mereka punya pinjaman online karena itu tadi pendapatan. Kesulitan.
1: Oh pendapatan yang...
0: Yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.
1: Iya.
0: Nah terus terang Mas, saya driver, kadang sehari dapat 3, dapat 4, dapat nggak tentu. Ya memang kadang dapat 8, dapat 9, tapi kan nggak mesti itu.
1: Ya.
0: Nah. Ya. Karena pembagian apa ya sudah over ya, driver ini sudah over, terlalu banyak driver yang ada, dan juga pemesan, apalagi kondisi ekonomi saat ini kan tidak bagus. Di sektor food dan lain sebagainya banyak yang menurun, bahkan pendapatan kami pun sangat menurun.
1: Okay.
0: Kalau saat ini kita juga apa ya, ya bukan angin segar ya, saya pikir kalau kita di kategorikan sebagai pelaku UMKM itu bukan angin segar menurut kami. Yang saat ini kami butuhkan adalah bagaimana kami mendapatkan jaminan kepastian pendapatan.
1: Oke.
0: Okay. Sehingga kami juga bisa pulang membawa uang untuk keluarga.
1: Oke.
0: Okay. Nah takutnya kita ke depannya teman-teman itu berharap, wah iya kita akan dapat pinjaman. Tanpa memikirkan bagaimana kita mengembalikannya. Kalau untuk pelatihan dan lain sebagainya saya pikir gak masalah, itu bagus.
1: Oke. Okay.
0: Nah bagaimana nanti mensinkronkan antara Kementerian UMKM dengan Kementerian Tenaga Kerja secara otomatis. Ketika ada permasalahan, nah itu kan harus dibawa di sidang sengketa.
1: Okay.
0: Kalau NAKER kan punya PHI. Nah nanti di UMKM bagaimana statusnya? Kan kita juga belum tahu.
1: Nah, langsung dijawab aja langsung Pak.
3: Saat ini memang sudah ada perangkat untuk yang menangani permasalahan hukum, yang advokasi hukum bagi UMKM.
1: Oke.
3: Okay. Itu sudah berjalan. Tapi mungkin dengan adanya nanti ini ojol masuk ke dalam ranah kami sebagai pengampu, kami akan melengkapi perangkat itu.
1: Oke.
3: Okay. Dan kami juga koordinasi dengan nanti Pemda semua. Tadi kita sudah bicara dengan teman-teman Kemendagri.

0: bukan hanya mitra yang juga diberikan pengaturan, tapi juga platform juga diberikan pengaturan di sana. Nanti bagaimana-bagaimananya kita tunggu rilis resminya nanti seperti apa, supaya nanti konkret semua seperti apa. Tapi yang pasti sebetulnya kami ini di pemerintah kepentingan cuma satu, bagaimana teman-teman ojol ini terlindungi dan mendapat kepastian pendapatan yang baik dan mendapatkan kemitraan yang memang setara dan memang saling menguntungkan antara platform dengan teman-teman ojol. Sebetulnya itu sih Mas Loli.
1: Apakah mungkin, saya nggak tahu dalam kacamata Bu Lili sebagai asosiasi gitu ya, apakah dimungkinkan bahwa apabila ada rekan ojol yang nanti memang menjadi bagian dari program pengusaha mikro di Kementerian UMKM, apakah akan menjadi mendapatkan hak prioritas dari platform karena ada kewajiban yang harus dibayar di sana ketika nanti mendapatkan KUR misalnya gitu. Apakah akan ada skema seperti itu? Apakah itu diharapkan oleh teman-teman dari asosiasi bahwa ada lebih diutamakan misalnya untuk mendapatkan
2: itu namanya diskriminasi, Mas.
1: Nah, kira-kira akan gimana jadi konsepnya ya? Kan yang coba diharapkan sebenarnya.
2: Nah, itu nanti akan timbul diskriminasi jatuhnya ya. Jadi kalau kami harapan kami adalah kami itu diakui sebagai pekerja. Sebagai pekerja supaya apa?
1: Bukan mitra seperti saya.
2: Bukan mitra. Okay. Karena hak-hak sebagai pekerja itu akan melekat jam sos.
1: Iya.
2: Nah, itu akan.
1: Tapi itu ranahnya di Kementerian Ketenagakerjaan kan sebenarnya ya.
2: Makanya bagaimana kita juga heran gitu loh. Akhir-akhir ini kok jadi simpang siur. Jadi ada ketidakpercayaan di diri kami. Kalau negara itu benar-benar hadir untuk kami karena dari tahun ke tahun itu tidak ada. Kami itu dibutuhkan ketika ada hajat besar. Ya.
1: Tapi paling tidak kan sudah ada kebijakan kemarin 8% untuk platform, 92% untuk mitra pengemudi kan ya, gitu ya. Udah ada kelonggaran sebenarnya di sana. Nah,
2: kita saat ini menunggu. Iya. Menunggu perpresnya seperti apa sih?
1: Oke.
2: Jadi kita belum tahu apa sih sebenarnya isinya di dalamnya itu apa.
1: Oke.
2: Sehingga kami bisa baca dan kami bisa mengerti.
1: Baik.
2: Hingga saat ini kami belum pernah Mas tahu.
1: Belum tahu. Kalau dari Mas Nailul melihat ini gitu ya, sebenarnya yang paling penting itu adalah pembenahan di platformnya kah gitu, atau permodalannya yang coba disampaikan oleh Kementerian UMKM?
3: Iya, memang ini rada ini ya, ketika kita bahasnya itu terkait dengan pembiayaan.
1: Ini yang masih sangat prematur ya, karena baru-baru.
0: Saya coba luruskan dulu, Mas Loli.
3: Oh iya.
1: Oke, kita coba dulu.
0: Jadi menjadi usaha mikro itu bukan hanya pembiayaan ansih gitu.
1: Oke.
0: Ada juga hal lain, seperti pendampingan.
1: Iya, tadi disampaikan juga sama. Juga
0: pengawasan kemitraan, dan juga termasuk juga pelindungan sosial.
1: Okay.
0: Kita coba akan pastikan bahwa memang teman-teman ojol juga terlindungi kan.
1: Baik.
0: Begitu. Plus juga ada pelatihan-pelatihan peluang untuk menjadi membuka bisnis baru selain dari
1: platform.
0: Jadi jangan dikecilkan hanya pembiayaan.
1: Okay.
0: Termasuk kepastian pajak yang mereka akan 0% karena kami yakin analisa kami selama ini teman-teman ojol mungkin dalam setahun omset tidak sampai 500 juta. Dengan ada menjadi usaha mikro sudah dipastikan bahwa mereka akan 0%.
1: Okay.
0: Jadi tidak ada cerita lagi platform mengutip pajak mereka karena ya memang 0% gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Bentar.
0: Jadi jangan hanya pembiayaan ya Mas ya.
1: Iya, pembiayaan. Mas Nailul gimana melihatnya? Ada upaya lain untuk meningkatkan hal tersebut? Gimana Mas Nailul?
3: Iya, tadi makanya saya juga ngomong soalnya bukan hanya pembiayaan saja sebenarnya masalahnya. Nah, memang terkait dengan pajak Pak sebenarnya ini juga tricky juga ya bahwa memang kalau kita kan mengenal PTKP kan, 58 juta atau lebih tinggi ketika dia punya anak istri dan sebagainya. Itu saya rasa juga nggak sedikit lah yang dia pengemudi ya, ojek online itu dia melewati batas PTKP. Sebenarnya sampai saat ini pun dia 0%. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita masih melihat terkait dengan bagaimana jaminan sosial ini belum semuanya merata. Nah, ini jadi problem sebenarnya. Nah, inilah yang kita sampaikan ketika kemarin Presiden Prabowo pidato dan sebagainya yang menyebut-nyebut akan memberikan perlindungan sebagainya gitu. Nah, yang kita tunggu adalah sebenarnya itu. Karena apa? Karena bagaimanapun juga ini nggak lepas dari semua ojol aja ya, tapi semua pekerja baik itu informal, PPRT misalkan gitu ya, itu juga harus dilindungi terkait dengan jaminan sosial. Bukan hanya pekerja formal saja, karena itu adalah amanat undang-undang sebenarnya, dan undang-undang CKN juga sama, CSN juga mengamalkan hal yang serupa. Nah, makanya yang kita tunggu adalah bagaimana skema terkait dengan jaminan sosialnya, bagaimana terkait dengan BPJS kesehatan, BPJS TK, bagaimana terkait dengan pensiun dan sebagainya, itu yang kita tunggu. Bukan terkait dengan masalah permodalannya, karena kita nggak mengecilkan soal masalah permodalan saja, tapi ada masalah yang lebih besar, yaitu adalah terkait dengan bagaimana jaminan sosial ini seharusnya negara hadir di situ. Dengan

0: Kenapa? Ya mungkin saya nggak tahu ya. Apakah nanti semua usaha mikro yang ada di itu akan ditetapkan sebagai PPI atau tidak?
1: Okay.
0: Karena kan jelas dari sisi BPJS Kesehatan harus ada unsurnya juga di situ. Nah inilah yang kita tunggu sebenarnya Mas Ruli soal terkait dengan jaminan sosial.
1: Baik, Pak Temi langsung ke panasnya ke Anda.
2: Kalau terkait PBI, penerima bantuan iuran itu untuk BPJS Kesehatan clear ya. Masyarakat masuk dalam desil 1 desil 4 itu negara harus wajib
1: hadir
2: membayar. Untuk, yang jadi masalah kan sekarang bukan masalah sebenarnya. Yang jadi isu adalah terkait jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
1: Dengan adanya peringatan status yang diharapkan oleh Kementerian UMKM, apakah itu akan
2: sebenarnya terjamin semua? Sebenarnya gak meningkat mas, tapi hanya dipertegas gitu.
1: Bukan
2: peringatan, jadi pertegas menjadi usaha mikro. Dan ini yang kami tetap konsisten dengan statement Pak Prabowo bahwa memang jaminan sosial juga harus menjadi satu hal yang harus kita kita utamakan. Jadi tunggu tanggal mainnya lah.
1: Tunggu tanggal mainnya. Saya langsung ke Bulili.
2: Yang pasti negara akan hadir lah.
1: Saya ke Bulili. Bulili, sebenarnya ini terlepas dari Kementerian Tenaga Kerjaan gitu dengan segala macam regulasinya, status ojol dengan aplikator, tapi terkait dengan program yang coba dipertegas oleh Kementerian UMKM terkait dengan ojol menjadi pengusaha mikro. Satu kalimat yang ingin sekali disampaikan, apa yang ingin didengar dari Kementerian UMKM, tapi nanti dulu Bu Lili, kita akan bahas lagi apa harapan dari asosiasi yang paling penting sebenarnya yang ingin dengar seperti apa, jangan kemana-mana tetap di Ekonomik, kita akan lanjutkan diskusi ini.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic. Kita masih terus membahas terkait dengan status ojol yang dikuatkan menjadi pengusaha mikro. Apakah hanya status saja ataukah benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan para rekan-rekan ojek online ini? Saya langsung ke Bu Lili. Bu Lili, tadi kan respon dari Bu Lili ketika dikatakan bahwa sebenarnya masih banyak kok rekan-rekan ojol di sini yang menggunakan pinjaman online, baik yang legal mungkin ilegal mungkin ya gitu ya, untuk mendapatkan mungkin dana segar untuk banyak keperluan gitu. Sejauh ini ketika hal itu dilakukan, pinjaman itu dilakukan, jaminannya apa dari teman-teman ojol itu sebenarnya?
3: Ya, jaminannya akun.
1: Akun di aplikasi?
3: Ya, okay. Pasti akun ya, di akun itu. Cuman saat ini kita yang bertanya-tanya itu bagaimana nasib kawan-kawan kurir.
1: Oke.
3: Okay. Itu bisa dimasukkan dalam kategori pelaku usaha UMKM atau tidak.
1: Oke.
3: Okay. Nah itu nanti akan terjadi perpecahan.
1: Antara ojek online sama kurir online gitu ya.
3: Itu kan okay. Sama-sama mereka di

0: jalanan juga,
1: okay.
0: Jadi jalanan
1: nah,
0: juga,
1: nah itu. Pak Temi masuk nggak kira-kira kurir di sana? Ataukah hanya ojek online yang memang ada di aplikasi yang biasa kita pakai ini misalnya gitu?
2: Saya sampai saat ini belum bisa menjawab dengan gamblang ya.
1: Okay.
2: Tapi yang pasti kita tidak ada ketidakseimbangan.
1: Baik.
2: Pastinya.
1: Setara semua.
2: Ya. Jadi saya minta waktu dikit lah ya.
1: Oke. Mengatur ini semua ya. Oke.
2: Okay. Yang pasti kan kita sementara ini kan mungkin Bu Lili tahu lah ya. Hmm. 928 ini segmen mana yang sudah dikenakan gitu kan. Hmm. Mudah-mudahan sih kita berharap semuanya kesejahteraannya sudah terjaga semua sih. Tapi
1: Baik. Berarti kalau tadi kita di awal itu adalah kekhawatiran rekan-rekan ojol dengan adanya penguatan status menjadi pengusaha mikro ini adalah apa yang paling besar tuh apa sebenarnya? Ya ketakutan mereka ketika memang dikuatkan atau dikuatkan menjadi pengusaha mikro itu apa kekhawatiran dari teman-teman ojol?
0: Bukan sebenarnya kekhawatiran,
1: apa betulnya sebenarnya?
0: Kami itu lebih membutuhkan status kami itu yang jelas.
1: Oke. Okay.
0: Ya.
1: Tapi kalau dengan bank perbankan sendiri Pak Temi, status sekarang itu sebenarnya bisa untuk mendapatkan pinjaman sebenarnya?
2: Tapi tidak akur sebetulnya.
1: Oke, tidak akur.
2: Ya karena kan saat ini kan ojol bukan entitas usaha mikro kan?
1: Iya.
2: Kecuali memang mereka punya usaha lain di rumah, lain cerita. Nah sekarang saya kasih gambaran gini deh. Kalau mereka ada usaha mikro, motor adalah aset mereka untuk menjalankan bisnis.
1: Okay.
2: Artinya pinjamannya bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan asetnya.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Yang tadinya mungkin sewa, bisa beli motor, dan lain-lain. Artinya
1: peluang-peluang
2: yang mungkin jauh lebih murah dan lebih menguntungkan. Itu hanya satu sisi saja yang kita coba kembangkan. Tapi bukan hanya itu sebetulnya. In the medium dan long term kita pingin teman-teman ojol ini jangan ada ojol terus deh gitu loh.
1: Okay.
2: Ayo punya bisnis dong, bangun bisnis yang lain gitu.
1: Oke.
2: Okay. Kami siap dampingi itu kan begitu.
1: Okay.
2: Artinya kemarin dari beberapa obrolan kan di yang pada saat kemarin di TV sebelah ya, ada yang pengen, kami punya keahlian reparasi motor dan lain-lain. Gitu. Cuma mereka kesulitan permodalan. Nah dengan ada ini kan bisa kita coba dorong, mereka gak hanya narik ojol tapi juga mungkin buka bengkel untuk teman-temannya gitu loh.
1: Jaminan kan seperti apa kira-kira?
2: Kalau kur kan 100 juta tanpa jaminan mas.
1: Tanpa jaminan, oke. Okay. Tanpa jaminan punya dari kur ini gitu. Ada persentase berapa yang akan diberikan ke khusus untuk rekan-rekan ojol?
2: Gini,
1: apabila kita melihat persentase terkait dengan yang
2: udah tahun ini kan itu, target kita 300 triliun ya tahun ini kur ini. Artinya ya sebenarnya nggak ada ojol berapa tapi ini kan baru hal ini kan baru nih. Nah kita coba pikirkan ya pasti pokoknya kita pengen status ini bukan hanya sebagai status tapi juga ada konkretnya seperti apa nanti. Itu aja sih Mas Ruli.
1: Baik. Bu Lili, sebelum saya ke Mas Nailul Huda, apakah dari obrolan dengan teman-teman ojol ini banyak yang pengen beralih menjadi usahawan gitu atau dengan entrepreneur gitu, pebisnis kecil gitu, tidak ingin jadi ojol lagi atau gimana gitu?
0: Gini mas, kalau semuanya nanti
1: kalau sudah ada kebijakan untuk, seperti ini,
0: ya, kalau semuanya didorong untuk berbisnis terus
1: ojolnya mana gitu?
0: Bukan ojolnya mana?
1: Oke. Okay.
0: Semua berbisnis mau belinya siapa?
1: Oke. Okay.
0: Konsumennya siapa? Jadi gini.
1: Oke. Okay.
0: Kalau memang Kementerian UMKM memberikan bantuan, tidak harusnya di ojol dong.
1: Iya.
0: Semuanya kan bisa untuk diberikan bantuan juga.
1: Oh iya.
0: Kan banyak juga saudara-saudara kita yang ekonominya juga lemah.
1: Iya.
0: Nah bagaimana juga harus didorong dong mereka untuk dibantu, diberikan pendampingan supaya mereka juga punya usaha.
1: Iya.
0: Yang pasti kita jadi ojol karena apa?
1: Iya.
0: Negara tidak memberikan lapangan pekerjaan yang cukup bagi kami. Siapa yang mau berisiko di jalanan? Risiko nyawa tiap hari.
1: Oke.
0: Okay. Nah. Kalau seandainya bisa memilih ada lapangan pekerjaan lain, teman-teman nggak bakal mau.
1: Oke.
0: Mereka memilih untuk bekerja.
1: Tapi kalau omong-omong sedikit dengan adanya kebijakan atau ya adanya program menjadi pengusaha mikro ini, mereka tertarik nggak sih sebenarnya gitu?
0: Ya mereka masih tanda tanya, karena belum tahu meraba-raba. Kita
1: masih
0: tunggu saja.
1: Meraba-raba.
0: Jadi gini mas, kita tunggu aja perpresnya seperti apa.
1: Iya.
0: Jadi semoga cepat kita bisa tahu dan kita bisa pelajarin seperti apa sih isinya.
1: Mas Nailul gimana melihatnya Mas Nailul?
3: Iya. Yang pasti gini Mas Ruli, ini sudah ya sering saya sampaikan juga bahwa ketika kita tergantung pada ini kan informal ya sebenarnya.
1: Iya, informal.
3: Ketika kita sangat tergantung pada satu sektor, itu juga nggak baik. Ada teori yang namanya low skill labor trap. Artinya apa? Artinya di situ kan ketika kita menjadi mitra ataupun driver ojek online itu kan skill yang dibutuhkan kan juga tidak tinggi gitu kan.
1: Yes.
3: Nah, kalau kita melihat sebenarnya locus skill labor trap ini dalam jangka menengah dan panjang itu juga buruk sebenarnya.
1: Okay.
3: Makanya Ini yang saya bilang seharusnya itu diubah lagi marwahnya, tidak semuanya ataupun selamanya itu dia menjadi di driver ojek online. Itu pun juga yang kita harapkan untuk anak-anaknya tidak akhirnya ya saya nggak mau sekolah lah, toh saya juga bisa jadi driver ojek online.
1: Yes.
3: Nah yang itu yang kita harapkan.
1: Yeah.
3: Nah makanya kalau tadi saya melihat dari Pak Temi ya, itu pinginnya ke arah sana.
1: Yes.
3: Nah, yang penting adalah memastikan bahwa ketika dia transisi ini, tadi seperti saya bilang terkait dengan kesejahteraan jaminan sosial itu juga diperhatikan dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat data, itu mungkin ya, mungkin kalau saya lihat data di ini ya di ke Sakernas ya, itu ya kalau boleh saya sampaikan banyak yang dia menjadi pekerjaan utama.
2: Iya, 26,6% Mas.
3: Iya, banyak yang dia menjadi pekerjaan utama. Nah ketika menjadi pekerjaan utama, ini yang jadi repot. Bahwa di situ terlalu bergantung dan sebagainya. Makanya jadi boleh juga kita sadar bahwa itu juga jadi pekerjaan utama kita gitu.
1: Yeah.
3: Nah inilah yang dikhawatirkan sebenarnya. Nah inilah yang PR nanti pemerintah itu ketika menjadikan yang banyak ini nggak jadi pekerjaan utama.
1: Yeah.
3: Kembali lagi ke hitohnya. Awalnya kan kalau kita dari tahun 2010-2016 itu kita mengenal sharing ekonomi. Sharing ekonomi itu ketika kita punya tadi aset modal, kita bisa bareng dan sebagainya. Kemudian itu juga banyak yang dulu nyambi gitu kan, istilahnya seperti itu. Nah sekarang jadi pekerjaan utama yang itu harus kita ubah. Dan inilah yang harus ditanamkan sebenarnya, bahwa arahnya ke sana gitu. Bukan lagi-lagi tadi tidak mengecilkan hanya di pembiayaan, tapi mengedepankan bagaimana kesejahteraan, kemudian bagaimana masa depan dari driver ojek online ini bisa lebih baik lagi.
1: Upgrading skill juga. Bu Lili setuju dengan apa yang disampaikan Mas Nailul?
0: Iya.
1: Baik. Berarti sebenarnya rekan-rekan ojol ini juga ingin memiliki pekerjaan yang lebih sustain dan ojol tidak menjadi usaha yang utama mereka kan gitu ya.
0: Betul, karena memang itu tadi bahwa tidak ada pekerjaan lain, lapangan pekerjaan yang lain sehingga mereka. Terus kedua juga semakin banyaknya PHK di pabrik-pabrik itu. Yang lebih gampang adalah daftar sebagai driver. Itu kan ya gimana ya Mas?
3: Saya boleh tambahkan sedikit.
1: Sedikit,
3: ya,
1: silakan.
3: Ini yang saya dorong juga adalah terkait dengan bagaimana status pendidikannya. Nah ini yang kita dorong sebenarnya. Banyak driver itu yang mungkin lulusan SMP dan sebagainya, itu juga harusnya didorong untuk dia masuk ke SMA. Bahkan mungkin bisa sama dengan UT dan sebagainya. Karena kan kuncinya kan di situ. Ketika masuk ke formal itu dengan pendidikan yang lebih baik. Nah inilah yang saya sebutkan tadi, bukan hanya mengecilkan masalah, tapi kita juga inginnya dia ada upskilling. Upskilling ini yang mungkin nanti nggak tahu perpresnya seperti apa, karena
1: kita masih
3: menunggu gitu kan.
1: Ini kita di Alkitab ini adalah bagaimana ini bisa didengarkan oleh pemangku sana gitu, itu menjadi bagian dari mereka untuk merformulasikan
3: kemudian sama Pak Temi
1: juga di sini gitu kan gitu. Kalau dari Pak Temi sendiri gitu, sejauh ini dengan aplikator ini menjadi satu yang hal yang cukup krusial sebenarnya, disampaikan oleh Bu Lili juga, oleh Mas Nailul juga gitu. Harapan dari kemudian UMKM, fungsi dari aplikator terkait dengan menguatkan ojek online ini menjadi pengusaha mikro itu apa sebenarnya?
2: Jadi gini, pertama yang kita usung dulu pertama adalah kemitraan dulu ya.
1: Kita
2: memastikan bahwa kemitraan antara teman-teman ojol dan platform ini berjalan seimbang, setara dan saling menguntungkan, saling percaya. Artinya dari mulai keterbukaan transparansi algoritma dan lain-lain. Dan ini harus mulai dibangun katanya. Dan kita akan coba benahi ini pertama. Dan kedua, kita ingin bahwa platform ini menjadi fasilitator bagi pengembangan usahanya teman-teman driver ojol. Kita juga ingin nanti seperti tadi usulan kita kembangkan bahwa memang mereka menjadi penjamin. Penjamin bahwa memang dengan adanya, kan mereka sistemnya digital ya Mas Ruli ya. Tahu dong misalnya Bu Lili sehari berapa sih orderannya?
1: Ya, mereka dapat.
2: Gacor enggak? Nah, kan bisa melihat tuh. Algoritma bisa dilihat. Ternyata rataan Bu Lili omset sebulan itu berapa. Sehingga bisa ditentukan di payment capacity. Itu dari sisi pembiayaan. Kami juga menginginkan bahwa memang upscaling dari sisi skill mengemudi motor. Itu juga platform harus juga ikut mengembangkan itu. Karena jujur saja mungkin tidak banyak pengemudi kawakan seperti Bu Lili ini yang udah mahir lah naik motor. Banyak kadang-kadang baru bisa naik motor daftar ojek online. ini kan membawa penumpang ya, manusia yang akan ada resiko. Nah, untuk itu kami juga mendorong agar plafon juga melakukan upskilling untuk skill mengemudi motor dan keselamatan berkendara itu ya pasti. Yang pasti tapi ya above all kemitraan yang kita akan dorong supaya ini adil dan memang saling menguntungkan dan setara sebetulnya.
1: Oke, terkait dengan perbankan dan aplikator, peran dari Kementerian UMKM kan seperti apa dalam menengahkan antara perbankan dengan aplikator ini sebenarnya supaya memudahkan rekan-rekan dari ojek online itu untuk mendapatkan manfaat ketika dikuatkan menjadi pengusaha mikro.
2: Yang pasti kami akan coba untuk susun skema yang menguntungkan untuk teman-teman ojol, tidak memberikan platform, menguntungkan perbankan. Nah, perbankan butuh mitra. Ini kan sama nih kan. Okay. Perbankan ini kan menyalurkan pinjaman, dia punya mitra. Kalau mitranya bisa dijamin oleh platform bahwa ini mitra memang betul-betul bisa dipercaya dan memiliki rating yang bagus dalam usaha hariannya itu, saya rasa kan semua akan diuntungkan. Teman-teman ojol mendapatkan pembiayaan murah, platform juga menjadi terpercaya oleh ojolnya, bank mendapatkan mitra baru yang memang betul-betul bisa mengembangkan usahanya.
1: Baik.
2: Saya rasa win-win solution untuk semua.
1: Bu Lili, perwakilan asosiasi ojol, harapan dari asosiasi dan rekan-rekan ojol terkait dengan penguatan menjadi pengusaha mikro yang diharapkan Kementerian UMKM itu menjadi bagian apanyakah di antara aplikator perbankan di sana untuk bisa mendapatkan permodalan misalnya?
0: Tapi susah juga Mas, kalau memang penjaminnya aplikator itu susah.
1: Susah,
0: terus terang susah.
1: Oke.
0: Susah sekali.
1: Akan didorong kan Pak Temi ya? Akan didorong kan ya?
2: Ya.
1: Gimana?
0: Karena gini, di tingkatan, ya tadi bilang bahwa ada diskriminasi. Di tingkatan kami itu ada namanya jawara, ada mitra, ada harapan.
1: Jadi itu apa tingkatan
0: ininya?
1: Drivernya.
0: Driver. Caranya itunya apa ya? Kelas-kelasan lah. Nah, menurut kami itu apa ya? Kalau memang mau bantu ya enggak usah harus ditarik ke UMKM kan bisa. Contohnya ketika memang diketahui.
1: Tapi akan ini enggak akan fair enggak dengan rekan-rekan ojol yang memang mereka semangat bekerja, semangat mengambil orderan dengan yang malas-malasan ketika
0: enggak ada malasan Mas sebetulnya teman-teman driver. Karena anyep. Cuman kalau ketemu teman-teman di jalan, lagi nyender, di bawah pohon, sambil nunggu, itu karena memang tidak ada orderan. Siapa yang tidak mau?
1: Indis ekonomi kayak
0: gitu. Nah, karena memang orderannya anyep, sehingga kawan-kawan kadang dibilang bahwa dia malas angkut. Enggak. Enggak. Cuman kadang memang ada beberapa kawan-kawan, ya contohnya saya sendiri, ketika saya lihat ini gak sesuai dengan tarif, gak sesuai dengan apa yang saya keluarkan, kos yang saya keluarkan, jaraknya sekian dengan biaya yang sangat murah, otomatis kan kita tolak. Karena untuk beli bahan bakar pun kadang-kadang tidak cukup. Jadi kalau disebut malas sih seperti tidak. Karena
1: jadi
0: itu tadi.
1: Jadi harapannya kira-kira seperti apa yang ketika hadir Kementerian UMKM di sini misalnya untuk memberikan misalnya, kita mengharapkan ada usaha tambahan dari rekan-rekan ojol supaya menjadi bagian ojol itu bukan menjadi pekerjaan utama gitu. Apa yang kira-kira diharapkan dari
0: Ya mungkin kalau Kementerian memberi bantuan tidak harus ditarik kita untuk jadi pengusaha mikro. Memberikan pelatihan-pelatihan untuk keluarga ojol, mungkin istrinya. Tidak harus ojolnya sendiri, drivernya sendiri yang sudah nyaman. Terus ditarik menjadi pelaku usaha, tapi bagaimana Kementerian UMKM memberikan pelatihan kepada keluarga-keluarga ojol. Mungkin itu lebih, menurut kami ya lebih tertarik. Bukan drivernya yang ditarik untuk menjadi pelaku pengusaha UMKM. Keluarganya, kita tegaskan keluarganya, mungkin istrinya atau anaknya diberikan pelatihan, diberikan bantuan.
1: Dengan jaminan bapaknya bekerja di aplikasi.
0: Nah, betul.
1: Gitu ya. Saya ke Mas Nailul. Terakhir Mas Nailul, gimana Mas Nailul?
3: Ya, yang pasti gini Mas Nailul, bahwa kita semua pasti berharap ya, kita semua di sini itu berdiskusi bagaimana pemerintah seharusnya untuk mensejahterakan
1: mitra. Itu harapan saya juga semua.
3: Pasti harapannya semua seperti itu. Nah, ini adalah sesuatu yang memang niat yang mulia. Nah, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana cara mencapai niat tersebut. Dengan cara tadi misalkan kemitraan atau dengan menjadi pekerja dan sebagainya. Tapi yang jelas adalah yang selalu saya ketatkan kan adalah ketika memang harus ada perlakuan yang setara. Kemudian terkait dengan bagaimana untuk memastikan kesejahteraan terkait dengan jaminan sosial minimum. Itu sudah dibahas banyak gitu kan. yang kemudian juga kita juga melihat bahwa di sini ada, masih adalah tadi kalau boleh kita bilang.

0: Maksudnya ada beberapa PR dan sebagainya yang kita harap itu semua masalah itu bisa diselesaikan di dalam perpres yang konon katanya mau diterbitkan.
1: Baik, terakhir Pak Timi, singkat saja kira-kira dari Kementerian UMKM seperti apa kira-kira ke depannya? Singkat saja Pak.
2: Kami
1: sekaligus closing program
2: kita. Kami berharapan begini, dengan adanya status teman-teman OJOL sebagai usaha mikro, akan meningkatkan kualitas hidup ya, yang pasti kami juga memberikan peluang-peluang lain selain daripada tadi Mas Arlo bilang, jangan menjadikan OJOL sebagai satu-satunya
1: pekerjaan utama.
2: Pekerjaan utama. Kita pengen ini teman-teman OJOL beberapa waktu ke depan mereka punya bisnis lain sehingga tidak harus berjibaku di jalan setiap hari dengan resiko kecelakaan atau bahkan mungkin sampai kehilangan nyawa kan begitu. Kita tidak ingin itu. Artinya tujuan pemerintah sebetulnya ingin agar teman-teman OJOL ini sejahtera ke depannya, terjamin perlindungan sosialnya. Jadi ya mudah-mudahan dengan semangat yang semangat dan niat baik, kita coba akan melakukan yang terbaik untuk teman-teman.
1: Kita lihat bagaimana purpose nanti seperti apa, harapan dari UMKM, dari teman-teman OJOL pastinya, dan juga dari pasri masyarakat seperti apa nanti ke depannya, apakah dengan adanya kebijakan ini akan benar-benar membuat OJOL lebih sejahtera, karena harapan kita sama-sama akan seperti itu. Amin. Terima kasih Pak Temi, terima kasih Bu Lili, terima kasih Mas Nailul Huda sudah hadir, dan inilah akhir dari Ekonomik Malam ini. Tetap ingat, episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.

0: Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
1: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
2: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
5: Kriyane pundi, Mbak?
6: Petaka datang selalu tak terduga. Di Jawa Timur, seorang lansia terjebak semalaman di kubangan lumpur sawah di bantaran Sungai Ngotok, Desa Rejoto, Kecamatan Pulo Rejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Rabu pagi. Beruntung nenek Nani masih dalam keadaan hidup. Tragedi itu bermula saat nenek bernama Nani usia 70 tahun itu hendak pulang menuju rumahnya di lingkungan Prajurit Kulon. Korban juga terjatuh saat melintas di area persawahan hingga akhirnya terjebak di kubangan lumpur dan tak bisa keluar.
7: Saya tadi itu mau berangkat ke sawah, Mas. Mau nyemprot tadi. Terus saya ke bawah kok lihat ada nenek ini tadi. Saya kaget, Mas. Terus manggil bapak saya.

0: tadi.
1: Setelah berhasil dievakuasi, Nani langsung dibawa ke Rumah Sakit Wahidin Kota Mojokerto untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Kamera CCTV merekam detik-detik sebuah truk ekspedisi dan motor tersambar kereta api Logawa di perlintasan kereta api Bagor Kulon, Kecamatan Bagor, Nganjuk, Kamis sore. Akibat insiden itu, satu orang tewas dan satu orang luka-luka terjepit puing-puing. Insiden maut itu berawal saat kereta api Logawa yang melaju dari Ketapang menuju Purwokerto, namun palang perlintasan tidak tertutup, sehingga kendaraan masih melintas begitu saja. Warga menduga penjaga palang pintu terlambat menutup palang pintu. Meski begitu, polisi masih akan melakukan penyelidikan untuk mengungkap fakta sebenarnya dalam insiden maut itu. Kasusnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Nganjuk. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Adriani pun.
3: Lagi dan lagi palang perlintasan kereta tak tertutup membawa petaka. Sejatinya palang pintu perlintasan hanyalah alat bantu, namun pudarnya disiplin dan hilangnya sabar adalah pengundang maut yang sesungguhnya. Kejadian di Nganjuk tadi bukan tentang siapa yang salah, tapi sebuah petaka bisa terjadi atas kelalaian bersama. Selain informasi tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam siap kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, berikut redaksi malam selengkapnya. Pemirsa, di Jakarta diduga melakukan penodongan seorang pengamen dipukuli warga hingga tewas. Sementara gara-gara masalah rokok, seorang pria di Makassar tewas ditikam oleh teman minum mirasnya.
1: Rabu malam, dua pengamen HPS dan AS dihajar warga di kawasan Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Keduanya diduga melakukan penodongan terhadap warga di Jalan Jatinegara Barat. Warga yang emosi karena kelakuan kedua pengamen tersebut langsung membawa keduanya ke pos keamanan Rusun Jatinegara Barat. Di dalam pos keamanan, salah satu pelaku dipukuli oleh beberapa orang warga hingga tidak sadarkan diri. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung membawa kedua pengamen tersebut ke Polsek Jatinegara. Namun seorang pengamen yang mengalami luka serius meninggal dunia saat menjalani pengobatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. DP, 34 tahun, tewas akibat luka tikam di sekujur tubuhnya. Meski sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar, nyawa korban tidak tertolong. Peristiwa tragis ini bermula saat korban dan pelaku DB sedang minum miras bersama. DB lalu memberikan uang Rp100.000 kepada istri korban untuk membeli makanan. Namun amarah pelaku memuncak setelah mengetahui uang kembaliannya justru digunakan untuk membeli rokok. Kedua pria yang saat itu sedang berkumpul bersama kemudian terlibat cekcok mulut. Dalam kondisi terpengaruh minuman keras, pelaku langsung menikam korban. Korban mengalami luka parah di bahu kiri, ketiak, serta bagian perut hingga akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan medis. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Ingat nggak sama lagu Mira Santika dari Roma Irama? Liriknya menyeratkan, gara-gara minuman keras orang bisa jadi gila. Gara-gara miras orang bisa jadi kehilangan masa depan. Terbukti sama kejadian di Makassar tadi ya. Hanya karena persoalan sepele, emosi labil dalam keadaan mabuk, nyawa jadi taruhan. Berikutnya pemirsa, tiga pelaku pencurian panel box di sebuah pabrik di Pasuruan kepergok lalu babak belur dihajar massa. Beruntung petugas berhasil amankan pelaku ke kantor polisi. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
1: Warga menangkap para pencuri panel box di sebuah pabrik di Desa Beji, Pasuruan pada Selasa sore kemarin.
4: Logo?
5: Iya, logo aku.
1: Para pelaku pun babak belur dihajar warga. Sebelumnya ketiga pelaku berinisial SB, AG, dan AS yang merupakan warga setempat terpergok saat membawa panel box besi milik bekas pabrik yang sedang pailit. Beruntung, petugas berhasil membawa ketiga pelaku ke Mapolsek setempat. Menurut polisi, ketiga pelaku sudah ketiga kalinya melakukan pencurian besi di dalam pabrik tersebut. Mereka membawa gergaji besi, kunci impak, dan satu sepeda motor. Dengan mobil ambulans, ketiga remaja ini dibawa ke pos polisi Pondokopi Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu petang. Sebelumnya ketiga remaja yang masih sekolah ini diamankan warga di Jalan Pondokopi saat berkendara bonceng 3. Mereka menabrak seorang ibu pengendara lain hingga pingsan. Mereka juga kedapatan membawa senjata tajam sepanjang kurang lebih 1 meter. Warga yang mencurigai ketiganya hendak tawuran langsung bawa mereka ke kantor pos polisi. Sementara korban dilarikan ke rumah sakit terdekat. Inilah suasana saat warga Hutan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat melampiaskan amarah menghajar dengan boga mentah ke seorang pengemudi ojek online yang tengah dievakuasi oleh polisi pada Rabu malam. Warga meluapkan emosi lantaran pelaku diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap tetangganya sendiri yang merupakan siswa sekolah dasar di bawah umur. Untuk menghindari aksi main hakim sendiri yang lebih luas, petugas langsung melarikan pelaku ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kasus tersebut kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Berikutnya ada sederet aksi kejahatan yang terekam kamera. Ada pencuri tas di atas motor yang berulang kali beraksi berhasil dibekuk petugas kepolisian di Surabaya. Terus ada seorang berseragam polisi melakukan pungli terhadap sopir truk yang melewati ruas jalan lintas Sumatera di Lubuk Linggau residivis pencurian sepeda motor. Dan berhasil dibekuk polisi yang menyamar ingin membeli motor curiannya.
0: Sumpah iya.
4: Udah kopi, Pak ya? Kami lapor ke kami, Ibu.
0: Sumpah iya.
5: Seorang pemotor terekam CCTV mencuri tas mahasiswi yang berisi laptop di sepeda motor yang diparkir di sebuah tempat makan di kawasan Jalan Semolowaru, Sukolilo, Surabaya. Selang beberapa waktu, pelaku kembali beraksi menggasak tas dari sepeda motor yang diparkir di halaman minimarket Jalan Keputih, Sukolilo. Berbekal rekaman CCTV, tim buser Polsek Sukolilo menangkap Wahyu, 41 tahun, warga Jalan Rungkut Asri Utara di Jalan Mulyosari, usai makan di warung nasi. Polisi kemudian menggeledah rumah pelaku dan mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Dan dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui kerap beraksi di sejumlah wilayah di Surabaya.
4: Udah kopi, Pak ya? Kami lapor ke bos kami, Ibu.
5: Viral video amatir seorang berseragam polisi melakukan pungli terhadap sopir truk yang melewati ruas jalan lintas Sumatera di kota Lubuk Linggau 8 Juli lalu. Rabu pagi petugas berhasil mengamankan sang pelaku yang berinisial EF. Polisi menegaskan pelaku di video bukanlah anggota Polri aktif, melainkan warga sipil. Sebelumnya EF telah resmi diberhentikan secara dengan tidak hormat pada tanggal 19 Mei 2025 lalu akibat pelanggaran berat, desersi, dan kasus narkoba. Selain pelaku, polisi mengamankan barang bukti seragam Polri dan sebuah sepeda motor dari rumahnya di Kelurahan Jawa Kanan, SS, Lubuk Linggau. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam pencurian motor di halaman kamar kos di daerah Kecamatan Benda Kota Tangerang beberapa waktu lalu. Berbekal rekaman tersebut, unit Jatan Rasa Traskrim Polres Metro Tangerang Kota berhasil membekuk komplotan pelaku. Sebelumnya petugas memancing pelaku berpura-pura sebagai pembeli sepeda motor melalui media sosial. Saat hendak bertransaksi secara cash on delivery atau COD, kedua pelaku pun diringkus. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti dua motor curian yang hendak dijual. Petugas kemudian melakukan penggeledahan di kontrakan pelaku. Dan di lokasi tersebut, polisi mengamankan satu motor hasil curian yang belum dijual serta peralatan kunci T untuk mencuri. Dari pemeriksaan, dua pelaku adalah residivis curanmor yang telah 11 kali beraksi di kos dan parkiran minimarket dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Polisi kini masih memburu seorang pelaku lainnya yang berperan sebagai joki. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Terdakwa Ririn Rifanto dijatuhi vonis mati dalam sidang putusan kasus pembunuhan 5 orang sekeluarga di Pengadilan Negeri Indramayu. Suasana sidang pun sempat riuh ketika pengunjung dan keluarga korban berteriak dan mengapresiasi putusan majelis hakim.

0: Teriakan para pengunjung sidang dan keluarga korban menggema di Pengadilan Negeri Indramayu, Rabu sore. Sesaat setelah majelis hakim membacakan vonis terhadap terdakwa Ririn Trivanto. Keluarga korban pun sempat sujud syukur. Oleh majelis hakim, terdakwa Ririn dijatuhi vonis hukuman mati karena terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam kasus pembunuhan sadis terhadap 5 orang sekeluarga termasuk satu balita di Indramayu pada akhir Agustus 2025 lalu. Sebelumnya pada Jumat lalu, hakim juga telah menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada terdakwa Prio. Pihak keluarga korban mengaku puas atas putusan Pengadilan Negeri Indramayu ini.
1: Majelis hakim sudah memvonis sehingga keputusan sudah inkrah. Saya yakin banding pun akan ditolak karena tidak ada pembuktian sedikit pun.
0: Hampir setahun berjalan, sidang kasus pembunuhan ini memang terbilang pelik. Kekisruhan kerap terjadi dalam sidang. Sebelumnya, usai sidang Rabu 29 April lalu, terdakwa Ririn tiba-tiba memberikan pengakuan terhadap sejumlah awak media bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut.
2: Iya, ada. Pelakunya itu Pak Amanyani, Bapak Joko.
0: Sambil tertatih, Ririn juga mengaku dirinya mendapatkan kekerasan yang mengakibatkan kakinya patah karena dipaksa mengakui terlibat dalam kasus pembunuhan sadis tersebut.
3: Ririn, kamu dipatahin.
4: Saya dipatahin, Pak. Kenapa dipatahin, Ririn?
5: Suruh mengakui, Pak.
4: Aku kenapa, Ririn?
5: Suruh mengakui membunuh.
0: Kasus pembunuhan itu sendiri terjadi Senin malam, 1 September 2025 silam, di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. 5 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas terkubur dalam satu lubang di pekarangan rumahnya. Mereka adalah Budi, 45 tahun, istrinya Ois, 41 tahun, 2 anak yang berusia 7 dan 8 bulan, kakeknya berinisial S, usia 70 tahun. Kasus ini terungkap dari kecurigaan warga lantaran para korban tidak terlihat selama 3 hari dan tercium aroma tak sedap dari rumah korban. Jerry Komara, Indramayu, Jawa Barat.
6: Berikutnya 3 orang yang satu di antaranya warga negara asing asal Cina tewas diduga akibat kekurangan oksigen di dalam lubang saluran air di Jalan Raya Mabes Hankam, Cipayung, Jakarta Timur. Informasi ini kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam Kilas Metropolitan.
7: Inilah rekaman video tawuran antar kelompok di Jalan Rawajati Timur Raya Pancoran pada Minggu dini hari. Gabungan kelompok geng Cililitan dan geng Salak yang berjumlah 20 orang ini berhadapan dengan geng Kujang Mampang dan geng Motekar yang diperkirakan berjumlah lebih dari 30 orang. Kedua kelompok kemudian saling serang menggunakan senjata tajam di jalanan. Aksi tawuran ini menyebabkan satu korban, yakni MFR, meninggal dunia akibat luka bacok di bagian punggung dan kepala. Polisi kini telah menangkap 4 pelaku yang terlibat dalam aksi tersebut. Berkas perkara 3 tersangka anak telah dilimpahkan ke kejaksaan melalui mekanisme sistem peradilan pidana anak. Sedangkan 1 tersangka dewasa masih menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik juga menyita barang bukti hasil visum korban, celurit panjang, serta 1 busur dan anak panah yang digunakan saat tawuran berlangsung. Kamis siang, 3 orang pekerja saluran air pam tewas diduga kekurangan oksigen di dalam lubang saluran air di Jalan Raya Mabes Hankam, Cipayung, Jakarta Timur. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi. Namun korban ditemukan telah meninggal dunia. Diduga ketiganya tewas akibat kekurangan oksigen saat bekerja memperbaiki pipa saluran air sedalam 7 meter. 1 di antara korban merupakan warga negara Tiongkok.
8: Itu ada orang asing, warga negara Cina ya, RRC. Kemudian mayat kedua, kira-kira selang setengah jam diangkat WNI. Setengah jam kemudian lagi diangkat WNI. Sepertinya mereka hendak mengerjakan pekerjaan dari pemasangan pipa PDAM ya.
7: Ketiga korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur, sementara lokasi kejadian kini telah ditutup dan diberi garis polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Nekat melanggar jam larangan operasional kendaraan besar, sebuah truk tronton pengangkut tanah menabrak sepeda motor yang ditumpangi ibu dan anak di Cikande, Serang. Sang ibu tewas seketika. Sementara di Jakarta, sebuah mobil maung mengalami kecelakaan di pintu keluar Tol Senayan Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat Kamis pagi.
0: Tangis histeris seorang anak pecah di tengah jalan saat melihat ibunya tewas terlindas truk tanah di pertigaan Asem Cikande, Kabupaten Serang, Rabu siang. Insiden maut ini terjadi di tengah jam larangan operasional kendaraan besar. Kecelakaan terjadi saat sepeda motor yang dikendarai anak korban terjatuh ketika sebuah truk hendak berbelok. Korban terpental ke bawah truk dan meninggal di lokasi, sedangkan anaknya selamat dengan luka ringan. Usai kejadian, sopir truk sempat berusaha melarikan diri, namun digagalkan warga yang langsung mengejar dan menyerahkannya kepada polisi. Tragedi ini kembali memicu sorotan terhadap truk tanah yang masih beroperasi pada siang hari. Warga mendesak penegakan aturan agar tidak ada lagi nyawa melayang di jalan raya. Besit yang penunjuk jalan ini roboh menjadi bukti kuatnya benturan mobil maung yang menabraknya di ruas tol dalam kota Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Sementara itu, akibat kecelakaan tunggal ini, mobil maung mengalami rusak parah di bagian depan. Dari keterangan anggota Satlantas Polres Jakarta Pusat yang berada di lokasi, belum diketahui penyebab kecelakaan tunggal ini. Namun akibat kecelakaan ini, dua orang dalam mobil maung terluka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat.
3: Untuk kejadian, kami mendapat informasi sekitar pukul 8 lewat 20 menit.
4: Nah, untuk korbannya, Bang?
3: Untuk penumpang tadi saat kita cek kendaraan, terdapat dua penumpang, laki-laki dan perempuan, mengalami luka ringan. Dan saat ini sudah dibawa ke rumah sakit terdekat.
0: Akibat kecelakaan ini, pintu tol Senayan sempat dialihkan sementara ke pintu tol Selipi untuk evakuasi mobil maung yang tersangkut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Dalam beberapa waktu terakhir, deretan kasus korupsi diungkap aparat penegak hukum. Rakyat pun dipertontonkan dengan sejumlah barang bukti fantastis. Mulai dari segunung tumpukan uang hingga puluhan kilogram emas dengan total ratusan miliar rupiah. Hal ini menjadi bukti korupsi masih merajalela di negeri ini.
7: Kamis siang, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya merilis temuan 7 koper berisi 74 kg emas batangan serta sejumlah mata uang asing dan rupiah yang totalnya mencapai 476 miliar rupiah. Barang bukti tersebut disita oleh tim penyidik dari sebuah rumah di kawasan elit Sentul Bogor, Jawa Barat, Kamis dini hari. Di rumah ini petugas menemukan brankas berukuran sekitar 1,5 meter kali 80 cm yang ditanam di dalam dinding dan tersembunyi di balik lemari kamar utama. Petugas pun terpaksa menggunakan jasa tukang kunci duplikat untuk membuka brankas. Menurut teknisi kunci, pintu brankas memiliki dua lapis plat baja dengan sistem pengunci ganda yang dikunci manual dan kombinasi putar.
9: Pokoknya di gerinda ya?
10: Di gerinda aja, Pak.
9: Bukan nggak pakai las gitu, nggak?
10: Nggak. Pokoknya nggak pengen gerak cepat katanya, langsung aja di gerinda.
11: Oh. Nah, kalau sistem keamanan itu kayak gimana, Pak?
10: Sistem keamanan bagus.
11: Ada berapa lapis?
10: Bajanya sekitar dua lapis. Baja, tapi bukan besi ya. Baja. Empat baja.
11: Kalau untuk membuka kuncinya itu, normalnya pakai pin atau?
10: Pakai kombinasi, Pak. Putar kombinasi. Sama kunci manualnya ada.
11: Berarti dua?
10: Dua.
12: Dua lapis. Termasuk berangkat tangi ya?
10: Berangkat tangi itu, Pak. Berangkat mahal.
9: Oke. Untuk membongkar itu tadi berapa lama?
10: Kurang lebih 15 menitan.
13: Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam brankas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan.
7: Sehari sebelumnya, pada Rabu, penyidik juga menggeledah dua lokasi di Jalan Cipete Raya Cilandak, Jakarta Selatan. Di restoran The Glen, penyidik menemukan dua perangkas yang disembunyikan di balik lemari di lantai dua gedung. Dari lokasi ini, penyidik menyita rupiah dan mata uang asing dengan total nilai setelah dikonversi mencapai hampir 60 miliar rupiah. Sementara dari lokasi Point Money Changer, penyidik menyita uang tunai sekitar 7,2 miliar rupiah dalam 16 jenis mata uang asing. Sehingga total barang bukti hasil penggeledahan di kedua lokasi di Cipete, Jakarta Selatan ini mencapai sekitar 67 miliar rupiah. Penggeledahan di restoran dan money changer di Cipete dan di rumah Sentul ini merupakan pengusutan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tiga perkara korupsi, yaitu korupsi pengadaan batubara PLN yang berdampak pada blackout, dugaan korupsi PT Asabri, serta dugaan korupsi PT Krakatau Steel. Di lokasi lain, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mengamankan titipan uang pemulihan kerugian negara serta penyitaan aset dengan nilai total mencapai Rp699,7 miliar dari perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan lahan barang milik negara pada Kementerian Transmigrasi dalam pelaksanaan pertambangan PT JMB Group di Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2007 sampai 2012. Kasus ini menyeret 4 mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara serta 3 orang terdakwa yang berasal dari pihak swasta. Petugas juga turut menyita barang bukti aset bergerak dan tidak bergerak, termasuk tas-tas mewah dari para terdakwa. Kini tim Jaksa Penuntut Umum Kejati Kaltim dan Kejari Kutai Kartanegara telah melimpahkan seluruh berkas perkara dan barang bukti tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Samarinda. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Detik-detik longsor menghantam proyek pembangunan terowongan terekam CCTV. 3 orang tewas dan sejumlah pekerja masih dalam pencarian. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
14: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
6: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
15: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
6: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
16: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
6: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
17: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
6: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Detik-detik tornado yang menerjang Huanggang, Cina terekam kamera amatir warga. Kencangnya angin membuat warga berhamburan berlindung ke bangunan terdekat. Sementara di India, detik-detik longsor terekam CCTV dan menewaskan 3 orang. Sejumlah pekerja masih dalam pencarian. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam International Minute.
7: Detik-detik saat tornado menyerang wilayah jalanan Cina Tengah di Huanggang, Provinsi Hubei pada Senin lalu sempat terekam kamera amatir. Warga berusaha

0: menyaksikan pengisian solar B50 di pompa bensin. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
1: Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda peluncuran B50. Kita sambut Bapak Prabowo Subianto.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai penyelenggara beserta seluruh jajarannya, Saudara Bahlil Lahadalia. Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala BIN, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan, Wakil Menteri serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Menko Perekonomian Saudara

Erlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Saudara Sugiono, Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Menteri Pertanian Saudara Andi Amran Sulaiman, Menteri Investasi dan Hilirisasi dan CEO Danantara Saudara Rozan Perkasa Roslani, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Saudara Marwar Sirait, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Profesor Arief Satria, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI Purnawirawan M. Herindra, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Sekretaris Kabinet RI Letkol Teddy Indrawijaya, Wakil Menteri Pertanian Saudara Sudaryono, Wakil Menteri ESDM Saudara Yulio Tanjung, Direktur Utama PT Pertamina Saudara Simon Aloysius Mantiri, Ketua Komisi 12 DPR RI Saudara Bambang Patijaya, Gubernur Provinsi Jawa Barat Saudara Dedi Mulyadi beserta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Gubernur Provinsi Jawa Tengah Komjen Polisi Purnawirawan Ahmad Lutfi, Gubernur Provinsi Jawa Timur Saudara Kofifah Indar Parawansa. Terima kasih para wakil, para gubernur hadir. Yang saya hormati para pimpinan perusahaan BUMN dan swasta, para perwakilan pengguna B50, baik yang hadir langsung maupun melalui video conference dari Yogyakarta, Surabaya, Cirebon, Kutai Timur, dan Semarang. Para asosiasi pelaku usaha dan para petani kelapa sawit, hadir diantaranya Saudara Boy Tohir, Saudara Arsyad Rashid, dan kawan-kawan dari Astra, dari PT Astra. Ya, terima kasih. Para tamu undangan dan rekan-rekan pers, media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, di manapun engkau berada. Tentunya, sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar bagi umat Islam Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanyalah kita berdoa dan hanya kepadanyalah kita memohon pertolongan. Atas segala karunia, atas kesehatan, atas nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul siang hari ini dalam acara yang bersejarah, yaitu peluncuran mandatory biodiesel B50. Saudara-saudara sekalian, dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Kelangsungan hidup suatu bangsa antara lain ditentukan oleh tiga hal. Pertama, mampukah bangsa itu menghasilkan pangannya untuk rakyat.

rakyat sendiri. Kedua, mampukah bangsa itu memiliki energi, sumber energi sendiri, tidak tergantung bangsa lain. Yang ketiga, mampukah negara itu juga memiliki sumber air, makan, energi, air. Ini dicanangkan oleh PBB dan hampir semua pakar peradaban manusia sadar dan mengerti, tanpa tiga-tiga ini suatu bangsa sulit untuk survive, sulit untuk kita berdaulat, sulit untuk kita sejahtera, sulit untuk kita makmur. Alhamdulillah, kita sudah buktikan bahwa kita mampu mengamankan dan menghasilkan pangan untuk rakyat kita. Kita sudah swasembada pangan. Dari target 4 tahun, kita telah berhasil dalam 1 tahun. Banyak pihak yang meremehkan pentingnya swasembada pangan. Bahkan banyak orang yang mengangkat dirinya sebagai orang pinter, mengejek, mengenyak dan menuduh bahwa kita pemerintah berbohong kepada rakyat, bahwa kita belum swasembada pangan. Berdosalah pemerintah yang berbohong kepada rakyatnya. Berdosalah pemimpin yang berbohong kepada rakyatnya. Berkhianatlah pemimpin yang tidak setia kepada kepentingan negara di atas segala kepentingan. Hari ini saya bangga hadir di sini. Hari ini hari yang saya tunggu-tunggu. Dari sejak saya belum dilantik jadi presiden, kepada tim inti saya, tim penasihat saya, selalu saya tekankan harus swasembada pangan, harus swasembada energi, tidak boleh impor BBM, tidak boleh impor pangan. Dari sejak sebelum saya jadi presiden, sejak saya ketua umum HKTI, apalagi sejak saya menteri pertahanan, fokus saya antara lain yang seolah-olah tidak langsung di bidang pertahanan, tapi elemen-elemen yang di bawah menteri pertahanan, terutama Universitas Pertahanan, pakar-pakar kita, insinyur-insinyur kita, perwira-perwira kita, kita fokus waktu itu untuk mencari dan membor air di tempat-tempat yang susah. Sampai sekarang TNI terus mencari air, TNI terus membor air di tempat-tempat yang susah. Panglima TNI sudah tahun ini saja sudah berapa lubang air drill yang kita drill? Sudah 30.000, saudara-saudara. Dan terus ada masalah, kita atasi.

Energi adalah vital bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita diberi karunia yang luar biasa. Kita memiliki cadangan geotermal yang sangat besar. Kita memiliki cadangan masih batu bara, salah satu terbesar di dunia. Kita memiliki cadangan gas yang sangat besar. Baru saja kita menemukan ladang gas sangat besar di Andaman. Kita masih punya ladang yang sangat besar di Masela, di Maluku Barat Daya, di Natuna, di Kalimantan. Kita juga ketemukan baru saja ladang-ladang besar. Dan baru kita ketahui bahwa kita punya CNG. Kalau LPG masih kita impor, CNG kita sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Di Jawa Tengah, penggunaan CNG sudah sangat banyak, ya. Dan akan kita teruskan. Dan CNG ada di seluruh Indonesia. Dan juga sekarang diketemukan teknologi untuk membuat gas dari batu bara yang sangat dalam di bawah tanah yang belum termanfaatkan. Saudara-saudara sekalian, di tengah krisis dunia, Indonesia ternyata punya kekuatan. Kita tidak meremehkan kesulitan, tapi kita terus menyiapkan diri. Saudara-saudara, dari sejak saya belum dilantik sampai saya dilantik, saya teruskan, saya dorong, saya menuntut dari tim saya kemandirian energi. B40 tidak cukup. Bahkan pada saat itu saya mendorong ke arah B100. Tapi menteri-menteri saya meyakinkan saya, Pak, dengan B50 saja kita sudah tidak import solar lagi dari luar negeri. Jadi ini adalah suatu prestasi bangsa yang luar biasa. Marilah kita mawas diri. Marilah kita koreksi diri. Marilah kita mengerti kekurangan-kekurangan diri kita sendiri. Karena itu, hari ini saya sengaja saya hadir. Ini adalah hari penuh kebanggaan, akan dikenang, dan sekarang pun sudah membuat dunia buka mata. Saya kaget sendiri. Tokoh-tokoh dunia yang membicarakan Indonesia. Indonesia kok berhasil? Indonesia kok tidak panik? Indonesia kok tidak naikin harga BBM untuk rakyat kecil?
Kalau untuk orang kaya ya enggak ada masalah, ya. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam apa? Dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading. Mereka tahu kita punya program B50. Tadi berapa emisi kita hemat? 400 berapa? 44 juta. Apa itu? Ton karbon dioksida ekuivalen. 44 juta. Kita kurangi. Baru B50. Bagaimana nanti kalau kita juga sudah diketahui oleh pemimpin dunia, kita diketahui kita akan bangun 100 gigawatt tenaga surya. 100 gigawatt. Tahun ini PLN akan mulai dengan 17 gigawatt tahun ini. 100 gigawatt dalam 2 tahun. Bisa? Pak Rosan? Bisa. Bisa. Kok kurang keras? Bisa. Bisa. Menteri Ekon, Menko, bisa? Bisa. Menteri SDM, bisa? Aku tidak tanya laksanakan. Bisa enggak? Bisa, iya bisa. Dan kita akan digenyek. Saya kasih ketahu, siap-siap. Kita akan dihujat. Pakar-pakar yang pintar-pintar itu akan bilang, mana mungkin. Jadi, ya energi, pangan, air. Kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, air kita cukup. Tinggal bagaimana manage di satu tempat berlebihan. Jawa Barat, ya kan? Turun air yang tertinggi di dunia, termasuk di Jawa Barat. Benar? Tinggal bagaimana manage. Ya. Yang di beberapa tempat kurang air. Nah, ini harus kita. Tapi kita kirim tim terus belajar bagaimana mengolah supaya di tempat yang kurang air bisa kita jadikan tanahnya subur dan hijau. Apakah bisa? Bisa. Kalau ada kemauan, kita bisa dan Indonesia bisa dan Indonesia akan. Jadi saudara-saudara, tidak perlu risau kalau dihina, diejek, tidak ada masalah. Saya belajar sesuatu banyak. Jadi kalau tidak berani dihina, diejek, difitnah, dikritik, ya ada 3 hal yang bisa kita berbuat. Ya, do nothing, say nothing, be nothing. Gak usah bicara apa saja. Enggak usah berbuat apa saja dan enggak usah jadi apa saja. Ah, itu you enggak akan diejek, you enggak akan dihina, you akan difitnah. Iya kan? Jadi ini fenomena manusia. Semakin tinggi, semakin dapat terpaan angin. Ya, sudah. Risiko. Ya. Apapun ini gubernur, apapun kau buat, pasti ada yang cari, ya kan? Cari celaan. Menteri-menteri juga sudah biar. Yang penting hati kita bersih. Kerja untuk bangsa. Kerja untuk rakyat. Cari solusi. Cari solusi. Cari solusi untuk mengurangi kesulitan rakyat. Dan kita gak bisa, oh ini dulu nanti kita. Gak serentak. Semua

0: semua penting. Kita saling bekerja sama, teamwork. Menteri ini punya jasa, ini punya jasa. Kita tidak mungkin B50 tanpa dukungan banyak pihak. Benar tidak? Ya. Jadi saudara-saudara, ini tonggak bersejarah dan ini juga prestasi pemerintah sebelum saya. Karena ini kita canangkan ini sudah dari 2008. Bayangkan dari 2008. Ya, itu pemerintah SBY. Dilanjutkan selama pemerintah Jokowi. Di ujungnya saya teruskan. Ibarat ini adalah estafet. Kalau di tengah jalan estafet tidak lanjut, jadi jangan caci maki, jangan menghina orang, jangan apalagi fitnah, apalagi. Tapi pasti ada karena manusia itu selalu ada. Pandawa dan Kurawa itu dari dulu ribuan tahun ya. Ada yang memilih jalan yang jahat, ada yang memilih jalan yang baik. Ya kita berada di jalan yang lurus, di atas jalan yang benar. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun. 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat penyelundupan timah, kita hemat 2-3 miliar dolar ini dan sebagainya. Saya juga baru dapat laporan baru berapa jam. Ekspedisi ilmiah kita baru bekerja, kalau tidak salah baru berjalan 2 atau 3 minggu di pegunungan Papua. Tim dari BRIN dengan beberapa universitas dibantu TNI menemukan cadangan emas dan cadangan mineral-mineral yang sangat besar. Saudara-saudara, masa depan kita sangat baik, sangat cerah. Tinggal kita sekarang merintis terus, meneruskan apa yang sudah dirintis pendahulu kita, menjaga bangsa kita, menjaga republik kita, menjaga kebaikan, mengurangi ketidakbaikan. Ya, kita harus hentikan korupsi, harus kita hentikan penyelundupan, harus kita hentikan narkotika, harus kita hentikan judol yang sebenarnya sudah banyak kemajuan. Saya dapat laporan judol dalam 1 tahun sangat menurun. Saya juga menyampaikan bela sungkawa kepada kepolisian yang anggotanya gugur karena mengadakan pembersihan di sebuah kampung di Kalimantan, akhirnya mereka hilang nyawa oleh mungkin mereka-mereka yang melindungi atau terlibat proses pembuatan atau penyebaran narkoba. Nah, saudara-saudara, inilah upaya kita semuanya. Ya. Jadi hari ini tongkat bersejarah. Petani kita juga akan terus meningkatkan penghasilannya. Kita akan berhasil bila petani-petani kita hidupnya lebih baik. Saya dapat laporan dari berbagai provinsi bahwa petani-petani kita sekarang meningkat, pembelian motor, pembelian mobil meningkat puluhan persen, ya kan? Ada petani-petani sekarang umrohnya juga meningkat, ya kan? Kemarin potong kerbau, potong sapinya juga meningkat, artinya mereka sekarang memiliki uang. Ini tujuan pembangunan kita. Rakyat kita harus makmur. Dan kita tidak boleh rendah diri. Kita tidak boleh menerima bahwa kita, rakyat kita harus miskin. Kita, negara yang kaya, rakyat kita juga harus nikmati kekayaan itu, saudara sekalian. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih para ilmuwan dari kampus-kampus. Teruskan pengkajian ini. Terima kasih Pertamina dan semua jajaranmu. Ya. Teruskan. Jangan berhenti di B50. Kalau bisa B60. Bulan apa B60? Saudara-saudara sekalian, memang ini usaha besar. Sekali lagi intinya hari ini, terima kasih. Kebahagiaan bagi saya. Nanti Menseknek coba di, saya minta nama-nama, ya, Menteri SDM, Dirut Pertamina, Menko Ekon, Pak Rozan dan pejabat lain, saya minta mereka-mereka yang berjasa dalam proses mencapai B650, saya minta nama-namanya, ya. Saya ingin memberi tanda kehormatan, bintang penghargaan kepada mereka-mereka semua. Yang dapat bintang semua yang pangkatnya sudah tinggi. Bukan soal pangkat, soal pekerjaan, jasa, hasil untuk bangsa dan negara. B50 ini hasil besar untuk bangsa dan negara dan rakyat. Dan ada satu juga komentar, ya. Hari ini tanggal 9 Juli 2026. Bulan Juli adalah bulan 7. 9 sama 7, 16. 1 sama 6, 7. 7 sama 10, 17. 1 sama 7, 8. Tadi saya diberi laporan dari B2,5 tahun 2008 sampai B50 tahun 2026 melalui 8 tahap. Dan tahap B50 adalah tahap ke-8. Yang di-launching oleh Presiden ke-8. Ini kejadian benar. Karena apa? Tadinya beliau ngotot minta, Pak, 1 Juli. 1 Juli. Saya bilang 1 Juli saya ada hari Bayangkara, ya kan? Enggak apa-apa, Pak. Begitu selesai langsung kita ke Cikampek, enak aja loh. Ya kan? Gue yang berdiri terima defile lama banget itu. Dia suruh saya habis itu langsung ini, enggak, saya bilang, enggak cari hari apa. Tapi Selasa Perdana Menteri India datang. Iya kan? Tanggal 8 masih Rebo masih ada. Berarti hari ini kan Kamis. Besok tanggal 10. Saya harus ke Lombok, jadi akhirnya dihitung-hitung, jumlahnya 8, jadi Jadi bukan rekayasa ini, dia nggak nunggu-nunggu cari 8. Ini menteri-menteri sekarang cari apa yang bisa, 8. Ngarang aja itu. Kalau mau meresmikan koperasi, ditunggu. Kita akan resmikan 1061 koperasi. Kenapa harus 1061? Karena 1, 6, 1 jadi 8. Terima kasih, selamat berjuang. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan bangga saya resmikan program mandatory biodiesel B50. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.
1: Mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden ke atas panggung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Direktur Utama PT Pertamina Persero. Kami persilahkan.
0: Menko, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi saya luncurkan biodiesel B50.

Hadirin yang kami hormati, perlu kami informasikan kepada seluruh tamu undangan untuk berkenan menikmati hidangan di sisi sebelah kanan dari tenda utama.

0: apa kabar? Saat ini Anda menyaksikan Gempita Bola 2026. Informasi seputar ajang Piala Dunia 2026 akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dea Kartika, inilah Gempita Bola 2026. Duel ulangan semifinal Piala Dunia 2022 antara Prancis dengan Maroko akan kembali tersaji di Boston Stadium pada perempat final Piala Dunia 2026. Prancis menilai Maroko telah berkembang dibandingkan 4 tahun lalu. Sementara Maroko optimistis bisa melangkah ke babak selanjutnya.
1: Prancis akan bertemu Maroko di perempat final Piala Dunia 2026. Duel ini menjadi laga ulangan semifinal Piala Dunia 2022 Qatar. Saat itu Prancis sukses membungkam tim Singa Atlas dengan skor 2-0. Prancis memastikan tempat di babak 8 besar dengan mengalahkan Paraguay lewat gol tunggal Kylian Mbappe dari titik putih. Pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut timnya kini fokus melawan Maroko. Menurut pelatih 57 tahun itu, Maroko tim yang memiliki karakter berbeda dengan lawan mereka sebelumnya, Paraguay. Ex-pemain Juventus itu juga menilai Maroko telah berkembang pesat jika dibandingkan dengan 4 tahun lalu di Qatar.
2: Prévoir un match, c'est le profil du Maroc n'est pas celui du

0: di seluruh proses hukum yang tengah berlangsung di kepolisian. Dalam video yang berisikan pernyataan Kapus Penkum Anang Supriyatna pada Kamis sore, Kapus Penkum menyampaikan kegiatan penggeledahan yang terjadi saat ini merupakan tindak hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam penanganan perkara yang menjadi kewenangan instansi hukum Polri. Kejaksaan Agung akan menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai hasil objek penggeledahan, barang bukti, maupun pihak-pihak terkait. Selain itu, Anang mengimbau masyarakat Indonesia agar tidak membangun opini yang mengaitkan seseorang atau institusi dengan dugaan tindak pidana berdasarkan informasi yang sedang berkembang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sehubungan dengan isu dan informasi yang berkembang di media massa dan media sosial saat ini, kami menyampaikan beberapa hal bahwa kegiatan penggeledahan yang terjadi saat ini merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam penanganan perkara yang menjadi kewenangan instansi Polri. Oleh karena itu, kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut. Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial. Seluruh proses penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kami menghormati independensi dan kewenangan setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Kami meyakini bahwa setiap proses penegak hukum dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan mekanisme hukum yang berlaku. Kami juga mengimbau masyarakat agar memperoleh informasi resmi dari aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Kejaksaan Agung tetap berkomitmen mendukung penegakan hukum yang profesional, objektif, transparan, dan akuntabel oleh seluruh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing, demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
0: Sebelumnya, tim Kortas Mabes Polri dan Polda Jaya melakukan penggeledahan rumah mewah di kawasan Sentul. Di lokasi tersebut, petugas menemukan puluhan kilogram emas dan mata uang asing senilai 476 miliar rupiah.
2: Kortas Mabes Polri dan Polda Jaya melakukan penggeledahan rumah mewah di kawasan Sentul. Petugas gabungan bersenjata lengkap nampak memasuki sebuah rumah mewah di Jalan Parahyangan nomor 2, Kompleks Sentul City Bogor, Kamis dini hari. Kegiatan ini merupakan bagian pengembangan kasus dugaan tindak pidana

0: pidana pencucian uang korupsi batu bara. Di rumah ini, petugas menemukan berangkas khusus di balik dinding rumah. Petugas pun terpaksa menggunakan jasa tukang kunci duplikat untuk membuka berangkas. Usai menjebol pintu dinding berangkas, petugas menemukan ruangan khusus di balik berangkas dan menemukan barang bukti bernilai fantastis. Selain menyita 7 koper berisi uang tunai dolar Amerika dan Singapura, petugas juga mengamankan setumpuk emas batangan seberat 72 kg. Dan dokumen dan falas yang totalnya ditaksir sebesar 476 miliar rupiah.
1: Si total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam berangkas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan.
0: Menurut teknisi kunci, berangkas berukuran sekitar 1,5 meter x 80 cm ditanam di dalam dinding dan tersembunyi di balik lemari kamar utama. Pintu berangkas memiliki 2 lapis plat baja dengan sistem pengunci ganda, yakni kunci manual dan kombinasi putar. Proses penjebolan berlangsung sekitar 15 menit hingga pintu berhasil dibuka.
2: Gerinda ya?
3: Di gerinda aja, Pak.
2: Bukan nggak pakai las gitu, Pak?
3: Nggak. Pokoknya nggak pengen gerak cepat, katanya langsung aja di gerinda.
4: Oh. Kalau sistem keamanan itu kayak gimana sih?
3: Sistem keamanan bagus.
4: Ada bagus. Berapa lapis?
3: Bajanya sekitar 2 lapis baja, tapi bukan besi ya. Baja, 4 baja.
4: Kalau untuk membuka kuncinya itu, normalnya pakai pin atau?
3: Pakai kombinasi, Pak. Putar kombinasi. Sama kunci manualnya ada.
4: Berarti 2?
3: 2.
5: Berarti termasuk berangkas canggih ya?
3: Berangkas canggih itu, Pak. Berangkas mahal.
2: Oke. Untuk membuka itu tadi berapa lama?
3: Kurang lebih 15 menitan.
0: Seluruh barang bukti diamankan oleh tim Kortas Tipitsus Mabes Polri. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.
6: Dengan pengawalan ketat personel Brimob, tim penyidik membawa barang bukti hasil penggeledahan di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kamis siang. Tim gabungan juga membawa seorang saksi guna dimintai keterangan lebih lanjut.
7: Iring-iringan kendaraan taktis kepolisian yang mengawal kedatangan barang bukti hasil penggeledahan tiba di markas Polda Metro Jaya pada Kamis siang. Setiba di halaman gedung di Treskrimsus, petugas langsung menurunkan sejumlah barang bukti dari dalam mobil taktis. Sedikitnya 7 koper serta sejumlah perangkat elektronik dan dokumen langsung dibawa petugas ke ruang penyidikan. Sebelumnya barang bukti tersebut disita oleh tim penyidik dari sebuah rumah di kawasan perumahan mewah di Bogor, Jawa Barat. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan sebuah berangkas terkunci yang berisi 7 buah koper. Saat dibuka, koper-koper tersebut nyatanya berisi emas batangan seberat 74 kg, serta sejumlah mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura dengan total nilai yang fantastis. Selain menyita emas dan uang tunai, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti lain seperti dokumen, perangkat elektronik, serta barang pribadi yang diduga kuat berkaitan dengan pemilik rumah. Penggeledahan ini merupakan bagian dari operasi serentak yang menyasar 12 lokasi berbeda di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Lokasi yang disasar meliputi sejumlah perusahaan swasta, apartemen, kafe, hingga jasa penukaran uang atau money changer. Hingga saat ini, pihak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya maupun Kortas Tipit Korpori belum memberikan pernyataan resmi terkait detail kasus maupun identitas saksi yang dibawa. Petugas masih terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan intensif di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Budi Tanjung, Jakarta.
6: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menanggapi soal polisi menggeledah sejumlah lokasi dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait batu bara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Cucun mengatakan setiap aparat penegak hukum memiliki mekanisme yang berbeda dalam menjalankan proses penegakan hukum. Hal tersebut ditanggapi Cucun setelah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipidkor Polri bersama Direktorat Reserse dan Tindak Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggeledah sejumlah lokasi pada Rabu kemarin terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, gratifikasi, suap, dan tindak pidana pencucian uang. 2 lokasi yang digeledah antara lain sebuah kafe dan rumah. Namun politisi PKB itu mengaku belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan tersebut, termasuk lokasi maupun pihak-pihak yang terlibat.
8: Kalau yang melakukan di tempat siapa apapun saya belum update, tapi kalau

0: dalam rangka penegakan hukum siapapun ya, baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
1: Kita ke informasi lain, Rabu siang penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal didampingi sejumlah perwakilan Konfederasi Serikat Buruh menggelar pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di kantor Kemenkeu Jakarta. Pada pertemuan itu, selain mendesak penghapusan pajak jaminan hari tua menjadi 0%, kedatangannya juga untuk meminta Purbaya mengevaluasi potensi pajak progresif atau atas JHT. Said Iqbal menilai JHT bukanlah tabungan komersial, melainkan tabungan sosial yang dihimpun negara untuk memberikan perlindungan kepada pekerja saat memasuki masa pensiun atau mengalami pemutusan hubungan kerja. Karena itu ia mengusulkan agar tarif pajak atas pencairan JHT ditetapkan menjadi 0%. Ia juga meminta pemerintah menghapus skema pajak progresif pada pencairan JHT.
2: Kami meminta pajak JHT 0%. Dengan alasan tadi sudah saya sampaikan, tabungan sosial harusnya bebannya adalah di imbal hasil pajaknya, bukan di tabungannya, seperti tabungan komersial. Kemudian kami minta pajak progresif jaminan hari tua dihilangkan. Karena orang yang ter-PHK, kan dia ngambil JHT pertama, kemudian kerja, kemudian ter-PHK lagi yang kedua, dia ngambil JHT kena pajak progresif. Itu yang kawan-kawan keluhkan oleh para netizen itu. Ada yang 0%, 5%, 15%, bahkan 30%.
1: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mengamankan titipan uang pemulihan kerugian negara serta penyitaan aset dengan nilai total mencapai 699,7 miliar rupiah dari perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan lahan barang milik negara pada Kementerian Transmigrasi.
3: Tumpukan uang tunai ratusan miliar rupiah ini menjadi bukti sitaan dan titipan dari perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan lahan barang milik negara pada Kementerian Transmigrasi. Tumpukan uang tunai ratusan miliar rupiah ini menjadi bukti sitaan dan titipan dari perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan lahan barang milik negara pada Kementerian Transmigrasi dalam pelaksanaan pertambangan PT JMB Group di Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2007 sampai dengan 2012. Sejumlah terdakwa telah menitipkan uang pemulihan kerugian keuangan negara sebesar 699 miliar 704 juta rupiah lebih. Uang ini kini disimpan di rekening penampung Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara pada Bank Mandiri Cabang Tenggarong. Selain rupiah, jaksa juga menyita mata uang asing sebesar 103.025 dolar Amerika, sejumlah mata uang asing lainnya, serta aset bergerak dan tidak bergerak. Petugas juga menyita barang bukti berupa tas-tas mewah dari para terdakwa. Kasus ini menyeret 4 mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara, serta 3 orang terdakwa yang berasal dari pihak swasta. Aksi para terdakwa ini diduga sudah merugikan keuangan negara sebesar 6,8 triliun rupiah.
4: Ada penggunaan tanah milik negara yang dipergunakan oleh pihak swasta yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara. Itu secara singkat.
3: Kini tim Jaksa Penuntut Umum Kejati Kaltim dan Kejari Kutai Kartanegara telah melimpahkan seluruh berkas perkara dan barang bukti ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Samarinda. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Memasuki musim kemarau, warga di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Warga harus antre berjam-jam demi mendapatkan air dari salah satu bak penampungan. Kesulitan mendapat air bersih juga dirasakan warga salah satu kecamatan di Kabupaten Tangerang, Banten. Sejumlah sumur mengering hingga warga harus mengandalkan air bersih yang disalurkan relawan.
5: Satu bulan sudah, warga Desa Cirarap, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten kesulitan air bersih. Saat kemarau, sejumlah sumur milik warga tak lagi mengeluarkan air bersih. Selama ini, warga memanfaatkan air

0: air kali Cimanceri untuk mandi dan mencuci. Namun kini air sungai sudah keruh dan berbau sehingga tak layak untuk digunakan. Selain mengandalkan air bersih dari relawan Pemuda Legok, warga terpaksa keluar uang untuk membeli air galon.
1: Minum minta apa enggak beli air galon?
2: Oh gitu.
1: Lalu minta ke RT 0201.
2: Bu, belum ada bantuan Bu di pemerintah Bu?
1: Belum.
2: Belum.
0: Warga berharap pemerintah daerah segera menyalurkan bantuan air bersih secara rutin. Krisis air bersih juga dialami oleh warga desa Pagomogo, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Setiap pagi, warga harus menenteng jerigen berjalan menuju salah satu bak penampungan air milik warga. Di tempat penampungan air ini, warga pun harus antre untuk mengambil air. Lantaran volumenya terus berkurang, pengambilan air pun dibatasi. Satu keluarga hanya boleh mengambil air hingga 20 jerigen ukuran 5 liter.
3: Debit air dari pusat mata air itu debitnya kecil. Jadi kami itu mengambil jadwal 3 hari tak ada 1 kali dengan per rumah itu 20 jerigen. 20 itu kalau airnya masih full, kalau seandainya semakin panas berkepanjangan, biasanya dikurang 10 jerigen per rumah atau bisa juga sampai 5 jerigen per rumah.
0: Air bersih ini digunakan warga untuk minum dan memasak. Sementara untuk mandi dan mencuci, warga memanfaatkan air kali. Bantuan air bersih dari pemerintah Kabupaten Nagekeo juga diharapkan oleh warga agar krisis tak semakin meluas. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Proyek strategis nasional yang berkaitan dengan penanganan masalah sampah di Provinsi Bali dibangun di Kota Denpasar. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL akan berdiri di lahan seluas 6 hektar dengan kapasitas olah 1.500 hingga 2.000 ton sampah per hari.
5: Menjadi lokasi perdana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL oleh Danantara Indonesia adalah bentuk sinergi Provinsi Bali dengan pemerintah pusat untuk menangani kedaruratan sampah di Pulau Dewata. Peletakan batu pertama proyek PSEL yang dilakukan Selasa pagi di kawasan Bendungan Denpasar diharapkan menjadi solusi jangka panjang penanganan permasalahan sampah yang menjadi ancaman lingkungan termasuk industri pariwisata Bali.
6: Mudah-mudahan sesuai target tahun 2027 fasilitas ini selesai yang akan mengolah sampah Denpasar dan Badung minimum 1.200 ton per hari. Sehingga masalah sampah di Bali itu bisa selesai. Mudah-mudahan kita sudah memiliki jalan yang baik dan ini akan menyelesaikan masalah sampah di Bali sekaligus meningkatkan citra pariwisata Bali.
5: Proyek dengan nilai investasi sebesar 3 triliun rupiah ini diharapkan dapat menurunkan emisi sampah sebesar 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun dari tempat pembuangan akhir sampah. Ditargetkan akan mengolah lebih dari 40% timbunan sampah di Bali atau setara dengan 500 ribu ton sampah per tahunnya. Teknologi Moving Grid Incinerator dipilih karena keandalan operasionalnya serta kesesuaian dengan karakteristik sampah perkotaan di Indonesia.
7: Setelah ini akan ada 8 ya, Pak Pandu ya? 8 lagi akan, 8 lagi setelah ini baru Bali pertama, habis itu 8 lagi. Tadi Pak Jubur mengatakan ada hampir 24 ya? 24 yang seperti ini akan segera di-launching juga. Tapi ini baru menyelesaikan 22,5%, masih ada 77,5%. Nah, itu nanti dengan berbagai teknologi.
8: Inilah langkah-langkah yang kita lakukan karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada. Mau sampah baru, mau sampah lama, bisa diserap, bisa diambil.
5: PSEL yang dibangun di Bali ini mengikuti European Industrial Emission Directive atau standar pengelolaan emisi industri negara-negara Eropa yang menjadi acuan pengendalian emisi yang ketat. Di sela-sela groundbreaking PSEL dilakukan juga penandatanganan jual beli tenaga listrik dengan PT PLN yang menjadi landasan komersial penyerapan listrik yang dihasilkan PSEL ke jaringan PLN. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.

Seorang pencuri pakaian dalam wanita di Banyuwangi, Jawa Timur terekam kamera warga saat beraksi. Aksi itu sudah terjadi berkali-kali dan meresahkan warga. Tetap di Prime News.

0: John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports live di CNN Indonesia.
2: Detik-detik tornado yang menerjang Huanggang, Cina terekam kamera amatir warga. Kencangnya angin membuat warga berhamburan berlindung ke bangunan terdekat. Sementara di India, detik-detik longsor terekam CCTV dan menewaskan 3 orang. Dan sejumlah pekerja masih dalam pencarian.
3: Detik-detik saat tornado menyerang wilayah jalanan Cina Tengah di Huanggang, Provinsi Hubei pada Senin lalu sempat terekam kamera amatir. Warga berusaha menyelamatkan diri dengan berlindung di dalam bangunan terdekat saat angin menyapu gerobak makanan dan berbagai benda lainnya hingga terlempar. Reuters mengonfirmasi kerusakan terjadi pada papan jalan, jendela bangunan, serta lapak para pedagang di jalanan. Selain itu, lembaga darurat setempat mengonfirmasi badai juga terjadi di beberapa kota lainnya. Sementara stasiun televisi pemerintah melaporkan pada Selasa terdapat 4 orang tewas akibat badai petir ini. Informasi terkini total korban tewas akibat bencana 2 tornado yang melanda Cina mencapai 15 orang dan lebih dari 300 orang terluka. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik bencana longsor menghantam proyek pembangunan terowongan di kota Kala di Kerala, India. Bencana tersebut terjadi pada Selasa 7 Juli dan membuat orang-orang di sekitar lokasi panik berlarian menyelamatkan diri. Longsor tersebut membawa material tanah dan lumpur dan mendorong truk tangki yang berada dekat dengan titik lokasi. Mobil tangki yang terseret pun ikut menyapu warga yang lari dan berhenti saat menghantam mobil lain yang terparkir. Dilaporkan 3 orang meninggal dunia akibat insiden ini, sementara sejumlah pekerja lainnya selamat dan yang dinyatakan hilang masih dalam pencarian. Tim gabungan yang terdiri dari NDRF, polisi, dan damkar telah dikerahkan untuk membantu proses evakuasi. Kini otoritas setempat menduga longsor terjadi akibat penumpukan material galian di lokasi proyek.
2: Ribuan warga Irak di kota suci Karbala serta massa pendukung Hezbollah di Beirut, Lebanon turut berkumpul pada Rabu malam kemarin untuk menghadiri upacara penghormatan terakhir.
4: Truk besar yang mengangkut peti jenazah pemimpin tertinggi Ali Khamenei bergerak membelah lautan manusia di kota Karbala. Warga yang datang nampak membawa bendera dan membacakan doa-doa untuk pemimpin Iran tersebut.
5: جئنا هنا لأن الإمام الخامنئي هو اللي هو حارب أمريكا حارب إسرائيل الكفر وجاء يعني هو الوحيد اللي وقف بوجه أمريكا وقال لهم لا لم الحمد لله لم يقل لهم نعم بل قال لهم لا الحمد لله والإمام الخامنئي هو إمام المستضعفين دافع عن غزة دافع عن المسلمين سنتهم وشيعتهم.
4: Upacara pemakaman yang dimulai sejak Jumat lalu ini sengaja digelar oleh otoritas Iran bukan hanya sebagai bentuk penghormatan keagamaan, namun juga sebagai simbol keberlanjutan pemerintah Republik Islam pasca wafatnya Khamenei yang telah memimpin Iran selama hampir 4 dekade. Sementara itu di Beirut, ribuan warga mengibarkan bendera Iran dan Hezbollah di depan sebuah panggung yang menampilkan foto Khamenei di atas kursi kosong. Acara berkabung ini berlangsung bersamaan dengan rangkaian prosesi pemakaman 6 hari Khamenei di Irak sebelum dibawa ke kota Mashhad, Iran untuk dimakamkan hari Kamis. Lebanon menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak sejak kelompok Hezbollah membuka front perlawanan untuk mendukung Iran yang berhadapan dengan Amerika Serikat dan Israel pada Maret lalu. Sejumlah warga yang hadir menyatakan bahwa wafatnya Khamenei justru akan menjadi martir yang memperkuat semangat perlawanan di Timur Tengah.
2: Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan terbaru ke sejumlah wilayah Iran. Serangan ini terjadi saat gencatan senjata masih berlaku, serta hanya beberapa pekan setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman damai.
3: Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan baru ke sejumlah wilayah di Iran. Serangan ini terjadi saat gencatan senjata masih berlaku, serta hanya beberapa pekan setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman damai. Amerika Serikat mengumumkan serangan terbaru itu dilancarkan pada Selasa 7 Juli waktu setempat. Melalui media sosial, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENCOM menyatakan telah melancarkan serangkaian serangan dahsyat ke target-target di Iran. Menurut CENCOM, operasi ini merupakan balasan atas penyerangan Iran terhadap kapal-kapal komersial di jalur pelayaran internasional. Rekaman warga memperlihatkan asap tebal membubung dari kawasan pelabuhan Kuwestak di Provinsi Hormozgan, serta ledakan dan kebakaran di pelabuhan Hakani Bandar Abbas. Media Iran juga melaporkan ledakan terjadi di Sirik, Pulau Qasem hingga pusat kilang minyak Pulau Kar di sekitar Selat Hormuz. Selat Hormuz kembali menjadi titik panas konflik ini. Amerika Serikat menyebut serangannya ke Iran merupakan balasan atas insiden penyerangan kapal tanker di jalur pelayaran strategis tersebut. Sementara Iran mengaku telah membalas dengan menargetkan pangkalan militer AS di Bahrain dan Kuwait. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan pencabutan lisensi penangguhan sanksi minyak oleh Amerika Serikat telah melanggar pasal 10 nota kesepahaman yang ditandatangani pada 18 Juni lalu. Teheran menilai Washington tidak konsisten dan tidak dapat dipercaya. Amerika Serikat kini memberikan batas waktu hingga 17 Juli bagi Iran untuk menghentikan seluruh transaksi minyaknya. Iran pun memperingatkan akan mengambil tindakan tegas demi menjaga kepentingan dan keamanan nasionalnya.
2: Di tengah puing-puing bangunan pasca agresi militer di Gaza, seorang pria lansia memilih merawat kembali mushaf Al-Quran yang berhasil diselamatkan warga. Sementara sebuah tenda pengungsian di Gaza berubah menjadi tempat anak-anak berlatih karate di tengah keterbatasan pasca perang.
3: Di kamp pengungsi Al-Shati, kota Gaza, ada seorang restorator buku berusia 70 tahun, Jamil Migdad, memperbaiki puluhan mushaf Al-Quran yang rusak akibat perang. Dengan jarum, benang, lem, dan kertas khusus, Jamil menyatukan kembali halaman yang sobek, membersihkan abu dan bekas terbakar, serta mengganti bagian sampul yang sudah rusak. Warga pun datang silih berganti membawa Al-Quran yang berhasil mereka selamatkan dari puing-puing bangunan. Jamil mengaku memulai pekerjaan ini setelah percetakan tempat ia bekerja hangus terbakar. Ia kini memilih menghabiskan waktunya untuk memperbaiki kitab suci yang rusak.
6: Matilli ar-ruh wal haya ili li'annu hadha المصحف بيخدم روح الإنسان وضمير الإنسان وبيعلم الإنسان صلته بالله سبحانه وتعالى فأنا بتعامل مع إحياء مصحف الله وإعادة ترميمه كأني بحيي روحي من أول وجد.
3: Menurut otoritas urusan agama Gaza, lebih dari 1000 masjid mengalami kerusakan atau hancur selama konflik, menyisakan banyak mushaf dan koleksi keagamaan dalam kondisi rusak. Di tengah kawasan pengungsian Deir al-Balah, jalur Gaza, sebuah tenda sederhana dimanfaatkan sebagai tempat latihan karate bagi anak-anak. Mereka berlatih di atas lantai tenda dengan peralatan yang sangat terbatas. Menurut sang pelatih, latihan ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk bergerak dan melepaskan ketegangan setelah berbulan-bulan hidup dalam kondisi perang.
7: Jikan asan adarab karate, wa'alab wa'farrih taqa, asan adafa'an nafsi wa'ahmi wa'ahmi.
3: Namun proses latihan tidak mudah, suhu panas di dalam tenda, minimnya peralatan, hingga keterbatasan makanan bergizi menjadi kendala setiap hari. Orang tua mereka tetap mengantarkan anak-anak berlatih, dengan harapan mereka dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari secara bertahap. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan hampir seluruh anak di Gaza membutuhkan dukungan kesehatan mental dan psikososial setelah berbulan-bulan mengalami konflik.
2: Informasi lain mancanegara, sebuah patung trofi Piala Dunia setinggi 8,47 meter yang terbuat lebih dari 1,36 juta keping Lego diresmikan di Rockefeller Plaza, New York, Amerika Serikat pada Senin. Dalam pameran itu,

0: serta memakan waktu sekitar 7.040 jam kerja dan terbuat dari sekitar 1,36 juta keping Lego. Dalam pameran ini juga ditampilkan figur Lego yang menggambarkan sosok Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, serta rekan senegara Cafu, Vinicius Junior.
1: It's so emotional, it's massive, it's like almost 8.5 meters tall, and it's made of more than 1,360,000 bricks. Just the bricks alone weighs 4.2 tons, and so coming out of this building and seeing this is very emotional. It's like, I was speechless, honestly, when I first see it, when I first saw it.
0: Instalasi Lego tersebut terbuka untuk umum dan akan dipamerkan di Rockefeller Center selama sisa turnamen Piala Dunia yang akan berakhir 19 Juli nanti saat pertandingan final Piala Dunia.
2: Kemunculan seekor buaya 1,5 meter dari saluran drainase menghebohkan warga El Hatillo, Venezuela. Sementara banjir di Cina Selatan menggenangi peternakan dan membuat 900 reptil lepas, termasuk di antaranya ular kobra berbisa. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Prime News. Sesaat lagi saksikan program Economic yang akan membahas pengemudi ojek online resmi jadi pelaku UMKM. Benarkah status baru ini akan mendatangkan kesejahteraan atau justru mengaburkan persoalan perlindungan dan kepastian pendapatan? Simak dialognya malam ini pukul 8:30 malam. Saya Victor Pangaribuan pamit. Selamat malam, sampai jumpa.
3: Beginilah detik-detik warga dihebohkan dengan kemunculan buaya di saluran drainase di La Lagunita, kawasan El Hatillo, negara bagian Miranda, Venezuela. Seekor buaya ini ditemukan pada Selasa dan sontak menjadi tontonan pengguna jalan raya yang melewati jalan tersebut. Namun buaya sepanjang 1,5 meter itu terpantau hanya diam saat terekam dan tidak bergerak hingga petugas kepolisian datang ke lokasi. Kemunculan buaya di luar habitat aslinya ini langsung dilaporkan warga ke pihak berwenang untuk segera melakukan upaya evakuasi. Beruntung tidak ada laporan korban luka di permukiman tersebut. Kini buaya tersebut sementara dipindahkan ke pusat penyelamatan dan penampungan satwa liar di El Hatillo dengan melibatkan tim gabungan daerah setempat. Pasca bencana banjir yang menerjang wilayah Cina Selatan, masyarakat harus ekstra waspada. Pasalnya banjir menggenangi peternakan binatang buas di Hangzhou sejak Senin pagi, membuat 900 reptil, termasuk ular kobra berbisa, lepas dari penangkarannya. Seorang warga dilaporkan tergigit dan kini sedang menerima perawatan medis. Tim penyelamat dibantu warga desa pun bekerja sama mencari ratusan ular yang lepas dengan menggunakan jaring ikan untuk menangkapnya. Bahkan seekor ular kobra sempat memunculkan kepalanya di tengah derasnya air banjir dan masuk ke permukiman hingga membuat panik warga. Menurut media lokal, banjir diakibatkan dari jebolnya Waduk Liulan dan Yun Biao usai dihantam hujan deras. Sementara itu, warga diimbau untuk menjauhi area banjir selama operasi penangkapan reptil yang dilakukan oleh tim darurat.

0: antriannya pun di mbak.
1: Petaka datang selalu tak terduga. Di Jawa Timur, seorang lansia terjebak semalaman di kubangan lumpur sawah di bantaran sungai Ngotok, Desa Rejoto, Kecamatan Pulau Rejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Rabu pagi. Beruntung nenek Nani masih dalam keadaan hidup. Tragedi itu bermula saat nenek bernama Nani usia 70 tahun itu hendak pulang menuju rumahnya di lingkungan Prajurit Kulon. Korban juga terjatuh saat melintas di area persawahan hingga akhirnya terjebak di kubangan lumpur dan tak bisa keluar.
2: Saya tadi itu mau berangkat ke sawah, Mas. Nyemprot tadi. Terus saya ke bawah kok lihat ada nenek-nenek ini tadi. Saya kaget, Mas. Terus manggil bapak saya tadi.
1: Setelah berhasil dievakuasi, Nani langsung dibawa ke Rumah Sakit Wahidin Kota Mojokerto untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Kamera CCTV merekam detik-detik sebuah truk ekspedisi dan motor tersambar kereta api Logawa di perlintasan kereta api Bagor Kulon, Kecamatan Bagor, Nganjuk, Kamis sore. Akibat insiden itu, satu orang tewas dan satu orang luka-luka terjepit puing-puing. Insiden maut itu berawal saat kereta api Logawa yang melaju dari Ketapang menuju Purwokerto, namun palang perlintasan tidak tertutup, sehingga kendaraan masih melintas begitu saja. Warga menduga penjaga palang pintu terlambat menutup palang pintu. Meski begitu, polisi masih akan melakukan penyelidikan untuk mengungkap fakta sebenarnya dalam insiden maut itu. Kasusnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Nganjuk. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Triani pun.
3: Lagi dan lagi palang perlintasan kereta tak tertutup membawa petaka. Sejatinya palang pintu perlintasan hanyalah alat bantu, namun pudarnya disiplin dan hilangnya sabar adalah pengundang maut yang sesungguhnya. Kejadian di Nganjuk tadi bukan tentang siapa yang salah, tapi sebuah petaka bisa terjadi atas kelalaian bersama. Selain informasi tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam siap kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, berikut redaksi malam selengkapnya. Pemirsa, di Jakarta diduga melakukan penodongan, seorang pengamen dipukuli warga hingga tewas. Sementara gara-gara masalah rokok, seorang pria di Makassar tewas ditikam oleh teman minum mirasnya.
1: Rabu malam, dua pengamen HPS dan AS dihajar warga di kawasan Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Keduanya diduga melakukan penodongan terhadap warga di Jalan Jatinegara Barat. Warga yang emosi karena kelakuan kedua pengamen tersebut langsung membawa keduanya ke pos keamanan Rusun Jatinegara Barat. Di dalam pos keamanan, salah satu pelaku dipukuli oleh beberapa orang warga hingga tidak sadarkan diri. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung membawa kedua pengamen tersebut ke Polsek Jatinegara. Namun seorang pengamen yang mengalami luka serius meninggal dunia saat menjalani pengobatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. DP, 34 tahun, tewas akibat luka tikam di sekujur tubuhnya. Meski sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar, nyawa korban tidak tertolong. Peristiwa tragis ini bermula saat korban dan pelaku DB sedang minum miras bersama. DB lalu memberikan uang Rp100.000 kepada istri korban untuk membeli makanan. Namun amarah pelaku memuncak setelah mengetahui uang kembaliannya justru digunakan untuk membeli rokok. Kedua pria yang saat itu sedang berkumpul bersama kemudian terlibat cekcok mulut. Dalam kondisi terpengaruh minuman keras, pelaku langsung menikam korban. Korban mengalami luka parah di bahu kiri, ketiak, serta bagian perut hingga akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan medis. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Ingat nggak sama lagu Miras Antika dari Roma Irama? Liriknya menyeratkan gara-gara minuman keras orang bisa jadi gila. Gara-gara miras orang bisa jadi kehilangan masa depan. Terbukti sama kejadian di Makassar tadi. Hanya karena persoalan sepele, emosi labil, dalam keadaan mabuk nyawa jadi taruhan. Berikutnya, tiga pelaku pencurian panel box di sebuah pabrik di Pasuruan kepergok, lalu babak belur dihajar warga. Beruntung petugas berhasil amankan pelaku ke kantor polisi. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
1: Warga menangkap para pencuri panel box di sebuah pabrik di Desa Beji, Pasuruan pada Selasa sore kemarin.
4: Logo!
5: Iya, logo aku.
1: Para pelaku pun babak belur dihajar warga. Sebelumnya ketiga pelaku berinisial SB, AG, dan AS yang merupakan warga setempat terpergok saat membawa panel box besi milik bekas pabrik yang sedang pailit. Beruntung, petugas berhasil membawa ketiga pelaku ke Mapolsek setempat. Menurut polisi, ketiga pelaku sudah ketiga kalinya melakukan pencurian besi di dalam pabrik tersebut. Mereka membawa gergaji besi, kunci impak, dan satu sepeda motor. Dengan mobil ambulans, ketiga remaja ini dibawa ke pos polisi Pondokopi Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu petang. Sebelumnya ketiga remaja yang masih sekolah ini diamankan warga di Jalan Pondokopi saat berkendara bonceng 3. Mereka menabrak seorang ibu pengendara lain hingga pingsan. Mereka juga kedapatan bawa senjata tajam sepanjang kurang lebih 1 meter. Warga yang mencurigai ketiganya hendak tawuran langsung bawa mereka ke kantor pos polisi. Sementara korban dilarikan ke rumah sakit terdekat. Inilah suasana saat warga Hutan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat melampiaskan amarah menghajar dengan buku mentah ke seorang pengemudi ojek online yang tengah dievakuasi oleh polisi pada Rabu malam. Warga meluapkan emosi lantaran pelaku diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap tetangganya sendiri yang merupakan siswa sekolah dasar di bawah umur. Untuk menghindari aksi main hakim sendiri yang lebih luas, petugas langsung melarikan pelaku ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kasus tersebut kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Pencuri tas di atas motor yang berulang kali beraksi berhasil dibekuk petugas kepolisian di Surabaya. Sementara seorang berseragam polisi melakukan pungli terhadap sopir truk yang melewati ruas jalan lintas Sumatera di Lubuk Linggau. Ada pula residivis pencurian sepeda motor yang berhasil dibekuk polisi yang menyamar ingin membeli motor curiannya.
4: Sumpah iya. Kopi Pak ya. Kami lapor ke kami ibu.
5: Sumpah iya.
6: Seorang pemotor terekam CCTV mencuri tas mahasiswi yang berisi laptop di sepeda motor yang diparkir di sebuah tempat makan di kawasan Jalan Semolowaru, Sukolilo, Surabaya. Selang beberapa waktu, pelaku kembali beraksi, menggasak tas dari sepeda motor yang diparkir di halaman minimarket Jalan Keputih, Sukolilo. Berbekal rekaman CCTV, tim buser Polsek Sukolilo menangkap Wahyu, 41 tahun, warga Jalan Rungkut Asri Utara di Jalan Mulyosari, usai makan di warung nasi. Polisi kemudian menggeledah rumah pelaku dan mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Dan dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui kerap beraksi di sejumlah wilayah di Surabaya.
4: Dekopi, Pak ya. Kami lapor ke polisi, Ibu.
6: Viral video amatir seorang berseragam polisi melakukan pungli terhadap sopir truk yang melewati ruas jalan lintas Sumatera di kota Lubuk Linggau 8 Juli lalu. Rabu pagi petugas berhasil mengamankan sang pelaku yang berinisial EF. Polisi menegaskan pelaku di video bukanlah anggota Polri aktif, melainkan warga sipil. Sebelumnya, EF telah resmi diberhentikan secara dengan tidak hormat pada tanggal 19 Mei 2025 lalu akibat pelanggaran berat, desersi, dan kasus narkoba. Selain pelaku, polisi mengamankan barang bukti seragam Polri dan sebuah sepeda motor dari rumahnya di Kelurahan Jawa Kanan, SS, Lubuk Linggau. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam pencurian motor di halaman kamar kos di daerah Kecamatan Benda Kota Tangerang beberapa waktu lalu. Berbekal rekaman tersebut, unit Jatan Rasatreskrim Polres Metro Tangerang Kota berhasil membekuk komplotan pelaku. Sebelumnya petugas memancing pelaku berpura-pura sebagai pembeli sepeda motor melalui media sosial. Saat hendak bertransaksi secara cash on delivery atau COD, kedua pelaku pun diringkus. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti dua motor curian yang hendak dijual. Petugas kemudian melakukan penggeledahan di kontrakan pelaku. Dan di lokasi tersebut, polisi mengamankan satu motor hasil curian yang belum dijual, serta peralatan kunci T untuk mencuri. Dari pemeriksaan, dua pelaku adalah residivis curanmor yang telah 11 kali beraksi di kos dan parkiran minimarket dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Polisi kini masih memburu seorang pelaku lainnya yang berperan sebagai joki. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Terdakwa Ririn Rifanto dijatuhi vonis mati dalam sidang putusan kasus pembunuhan 5 orang sekeluarga di Pengadilan Negeri Indramayu. Suasana sidang pun sempat riuh ketika pengunjung dan keluarga korban berteriak dan mengapresiasi putusan majelis hakim.
1: Teriakan para pengunjung sidang dan keluarga korban menggema di Pengadilan Negeri Indramayu, Rabu sore. Sesaat setelah majelis hakim membacakan vonis terhadap terdakwa Ririn Prihvanto. Keluarga korban pun sempat sujud syukur. Oleh majelis hakim, terdakwa Ririn dijatuhi vonis hukuman mati karena terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam kasus pembunuhan sadis terhadap 5 orang sekeluarga termasuk satu balita di Indramayu pada akhir Agustus 2025 lalu. Sebelumnya pada Jumat lalu, hakim juga telah menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada terdakwa Prio. Pihak keluarga korban mengaku puas atas putusan Pengadilan Negeri Indramayu ini.
5: Majelis hakim sudah memvonis sehingga keputusan sudah inkrah. Saya yakin banding pun akan ditolak karena tidak ada pembuktian sedikit pun.
1: Hampir setahun berjalan, sidang kasus pembunuhan ini memang terbilang pelik. Kekisruhan kerap terjadi dalam sidang. Sebelumnya, usai sidang Rabu 29 April lalu, terdakwa Ririn tiba-tiba memberikan pengakuan terhadap sejumlah awak media bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Sambil tertatih, Ririn juga mengaku dirinya mendapatkan kekerasan yang mengakibatkan kakinya patah karena dipaksa mengakui terlibat dalam kasus pembunuhan sadis tersebut.
7: Ririn, kamu dipatahin? Saya dipatahin. Saya dipatahin, Pak. Kakinya, Pak.
8: Kenapa dipatahin, Ririn?
7: Kenapa dipatahin?
8: Kenapa dipatahin?
7: Suruh mengakui, Pak.
8: Aku kenapa, Ririn?
7: Suruh mengakui membunuh.
1: Kasus pembunuhan itu sendiri terjadi Senin malam, 1 September 2025 silam, di Kelurahan Paoman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. 5 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas terkubur dalam satu lubang di pekarangan rumahnya. Mereka adalah Budi 45 tahun, istrinya Ois 41 tahun, 2 anak yang berusia 7 dan 8 bulan, kakeknya berinisial S usia 70 tahun. Kasus ini terungkap dari kecurigaan warga lantaran para korban tidak terlihat selama 3 hari dan tercium aroma tak sedap dari rumah korban. Jerry Komara, Indramayu, Jawa Barat.
3: Berikutnya 3 orang yang satu di antaranya warga negara asing asal Cina tewas diduga akibat kekurangan oksigen di dalam lubang saluran air di Jalan Raya Mabes Hankam Cipayung, Jakarta Timur. Informasi ini kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam Kilas Metropolitan.
9: Inilah rekaman video tawuran antar kelompok di Jalan Rawa Jati Timur Raya Pancoran pada Minggu dini hari. Gabungan kelompok geng Cililitan dan geng Salak yang berjumlah 20 orang ini berhadapan dengan geng Kujang Mampang dan geng Motekar yang diperkirakan berjumlah lebih dari 30 orang. Kedua kelompok kemudian saling serang menggunakan senjata tajam di jalanan. Aksi tawuran ini menyebabkan satu korban, yakni MFR, meninggal dunia akibat luka bacok di bagian punggung dan kepala. Polisi kini telah menangkap 4 pelaku yang terlibat dalam aksi tersebut. Berkas perkara 3 tersangka anak telah dilimpahkan ke kejaksaan melalui mekanisme sistem peradilan pidana anak. Sedangkan satu tersangka dewasa masih menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik juga menyita barang bukti hasil visum korban, celurit panjang, serta satu busur dan anak panah yang digunakan saat tawuran berlangsung. Kamis siang, 3 orang pekerja saluran air pam tewas diduga kekurangan oksigen di dalam lubang saluran air di Jalan Raya Mabes Hankam Cipayung, Jakarta Timur. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi. Namun korban ditemukan telah meninggal dunia. Diduga ketiganya tewas akibat kekurangan oksigen saat bekerja memperbaiki pipa saluran air sedalam 7 meter. Satu dan terkorban merupakan warga negara Tiongkok.
10: Itu ada orang asing, warga negara Cina ya, RRC. Kemudian mayat kedua, kira-kira selang setengah jam diangkat WNI. Setengah jam kemudian lagi diangkat WNI. Sepertinya mereka hendak mengerjakan pekerjaan dari pemasangan pipa PDAM ya.
9: Ketiga korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur, sementara lokasi kejadian kini telah ditutup dan diberi garis polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Nekat melanggar jam larangan operasional kendaraan besar, sebuah truk tronton pengangkut tanah menabrak sepeda motor yang ditumpangi ibu dan anak di Cikande, Serang. Sang ibu tewas seketika. Sementara di Jakarta, sebuah mobil maung mengalami kecelakaan di pintu keluar Tol Senayan Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat Kamis pagi.
1: Tangis histeris seorang anak pecah di tengah jalan saat melihat ibunya tewas terlindas truk tanah di pertigaan Asem Cikande, Kabupaten Serang, Rabu siang. Insiden maut ini terjadi di tengah jam larangan operasional kendaraan besar. Kecelakaan terjadi saat sepeda motor yang dikendarai anak korban terjatuh ketika sebuah truk hendak berbelok. Korban terpental ke bawah truk dan meninggal di lokasi, sedangkan anaknya selamat dengan luka ringan. Usai kejadian, sopir truk sempat berusaha melarikan diri, namun digagalkan warga yang langsung mengejar dan menyerahkannya kepada polisi. Tragedi ini kembali memicu sorotan terhadap truk tanah yang masih beroperasi pada siang hari. Warga mendesak penegakan aturan agar tidak ada lagi nyawa melayang di jalan raya. Besi tiang penunjuk jalan ini roboh menjadi bukti kuatnya benturan mobil maung yang menabraknya di ruas tol dalam kota Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Sementara itu, akibat kecelakaan tunggal ini, mobil maung mengalami rusak parah di bagian depan. Dari keterangan anggota Satlantas Polres Jakarta Pusat yang berada di lokasi, belum diketahui penyebab kecelakaan tunggal ini. Namun akibat kecelakaan ini, dua orang dalam mobil maung terluka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat.
8: Untuk kejadian, kami mendapat informasi sekitar pukul 8 lewat 20 menit.
11: Nah, untuk korbannya, Bang?
8: Untuk penumpang tadi saat kita cek di kendaraan, terdapat dua penumpang, laki-laki dan perempuan, mengalami luka ringan. Dan saat ini sudah dibawa ke rumah sakit terdekat.
1: Akibat kecelakaan ini, pintu tol Senayan sempat dialihkan sementara ke pintu tol Selipi untuk evakuasi mobil maung yang tersangkut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Dalam beberapa waktu terakhir, deretan kasus korupsi diungkap aparat penegak hukum. Rakyat pun dipertontonkan dengan sejumlah barang bukti fantastis. Mulai dari segunung tumpukan uang hingga puluhan kilogram emas dengan total ratusan miliar rupiah. Hal ini menjadi bukti korupsi masih merajalela di negeri ini.
6: Kamis siang, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya merilis temuan 7 koper berisi 74 kg emas batangan serta sejumlah mata uang asing dan rupiah yang totalnya mencapai 476 miliar rupiah. Barang bukti tersebut disita oleh tim penyidik dari sebuah rumah di kawasan elit Sentul Bogor, Jawa Barat, Kamis dini hari. Di rumah ini petugas menemukan berangkas berukuran sekitar 1,5 meter kali 80 cm yang ditanam di dalam dinding dan tersembunyi di balik lemari kamar utama. Petugas pun terpaksa menggunakan jasa tukang kunci duplikat untuk membuka berangkas. Menurut teknisi kunci, pintu berangkas memiliki dua lapis plat baja dengan sistem pengunci ganda yang dikunci manual dan kombinasi putar.
12: Bukanya di gerinda ya?
13: Di gerinda aja, Pak.
12: Bukan nggak pakai las gitu, nggak?
13: Nggak.

0: Gue nggak pengen gerak cepat katanya, langsung aja di Gorilla.
1: Oh. Kalau sistem keamanan itu kayak gimana sih?
0: Sistem keamanan bagus.
1: Ada berapa lapis?
0: Bajanya sekitar 2 lapis baja, tapi yang tembus ya, baja, 4 baja.
1: Kalau untuk membuka kuncinya itu normal pakai pin atau?
0: Pakai kombinasi, putar kombinasi sama kunci manualnya.
1: Berarti dua?
0: Dua.
2: Jadi termasuk berangkas tangki ya?
0: Berangkas tangki itu pak, berangkas mahal.
3: Oke. Untuk membuka itu tadi berapa lama?
0: Kurang lebih 15 menitan.
4: Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam berangkas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan.
5: Sehari sebelumnya pada Rabu, penyidik juga menggeledah dua lokasi di Jalan Cipete Raya Cilandak, Jakarta Selatan. Di restoran The Clan, penyidik menemukan dua perangkas yang disembunyikan di balik lemari di lantai dua gedung. Dari lokasi ini penyidik menyita rupiah dan mata uang asing dengan total nilai setelah dikonversi mencapai hampir 60 miliar rupiah. Sementara dari lokasi Point Money Changer, penyidik menyita uang tunai sekitar 7,2 miliar rupiah dalam 16 jenis mata uang asing. Sehingga total barang bukti hasil penggeledahan di kedua lokasi di Cipete, Jakarta Selatan ini mencapai sekitar 67 miliar rupiah. Penggeledahan di restoran dan money changer di Cipete dan di rumah Sentul ini merupakan pengusutan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tiga perkara korupsi, yaitu korupsi pengadaan batubara PLN yang berdampak pada blackout, dugaan korupsi PT Asabri, serta dugaan korupsi PT Krakatau Steel. Di lokasi lain, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mengamankan titipan uang pemulihan kerugian negara serta penyitaan aset dengan nilai total mencapai 699,7 miliar rupiah dari perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan lahan barang milik negara pada Kementerian Transmigrasi dalam pelaksanaan pertambangan PT JMB Group di Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2007 sampai 2012. Kasus ini menyeret 4 mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara serta 3 orang terdakwa yang berasal dari pihak swasta. Petugas juga turut menyita barang bukti aset bergerak dan tidak bergerak, termasuk tas-tas mewah dari para terdakwa. Kini tim Jaksa Penuntut Umum Kejati Kaltim dan Kejari Kutai Kartanegara telah melimpahkan seluruh berkas perkara dan barang bukti tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Samarinda. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Detik-detik longsor menghantam proyek pembangunan terowongan terekam CCTV. 3 orang tewas dan sejumlah pekerja masih dalam pencarian. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.
7: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
7: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
7: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
10: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa

0: Dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
2: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports live.

0: Detik-detik tornado yang menerjang Huanggang, Cina terekam kamera amatir warga. Kencangnya angin membuat warga berhamburan berlindung ke bangunan terdekat. Sementara di India, detik-detik longsor terekam CCTV dan menewaskan 3 orang. Sejumlah pekerja masih dalam pencarian. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam International Minute.
1: Detik-detik saat tornado menyerang wilayah jalanan Cina Tengah di Huanggang, Provinsi Hubei pada Senin lalu sempat terekam kamera amatir. Warga berusaha menyelamatkan diri dengan berlindung di dalam bangunan terdekat saat angin menyapu gerobak makanan dan berbagai benda lainnya hingga terlempar. Reuters mengonfirmasi kerusakan terjadi pada papan jalan, jendela bangunan, serta lapak para pedagang di jalanan. Selain itu, lembaga darurat setempat mengonfirmasi badai juga terjadi di beberapa kota lainnya. Sementara stasiun televisi pemerintah melaporkan pada Selasa terdapat 4 orang tewas akibat badai petir ini. Informasi terkini total korban tewas akibat bencana 2 tornado yang melanda Cina mencapai 15 orang dan lebih dari 300 orang terluka. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik bencana longsor menghantam proyek pembangunan terowongan di kota Kala di Kerala, India. Bencana tersebut terjadi pada Selasa 7 Juli dan membuat orang-orang di sekitar lokasi panik berlarian menyelamatkan diri. Longsor tersebut membawa material tanah dan lumpur dan mendorong truk tangki yang berada dekat dengan titik lokasi. Mobil tangki yang terseret pun ikut menyapu warga yang lari dan berhenti saat menghantam mobil lain yang terparkir. Dilaporkan 3 orang meninggal dunia akibat insiden ini, sementara sejumlah pekerja lainnya selamat dan yang dinyatakan hilang masih dalam pencarian. Tim gabungan yang terdiri dari NDRF, polisi, dan damkar telah dikerahkan untuk membantu proses evakuasi. Kini otoritas setempat menduga longsor terjadi akibat penumpukan material galian di lokasi proyek.
0: Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Jangan lupa redaksi malam tayang di Trans 7 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tajam dalam serta menghibur selama 30 menit ke depan bersama saya Mayfri Syari. Inilah CNN Indonesia News Update.

0: Hidup berkecukupan dan tinggal di rumah mewah ternyata tidak membuat pemuda di Bondowoso, Jawa Timur berpangku tangan. Ia memilih merintis usaha dengan berjualan cilok keliling desa. Kisahnya pun viral di media sosial hingga warganet menyebutnya sebagai CEO yang sedang menyamar.
1: Bak kisah dalam cerita film drama Cina. Penjual cilok ini disebut-sebut sebagai CEO yang sedang menyamar. Kisah CEO yang menyamar ini viral di media sosial dan mengundang berbagai respon warganet. Bagaimana tidak? Meski tinggal di rumah mewah, Daniel Abdul Aziz sehari-harinya berprofesi sebagai penjual cilok keliling. Warga desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Bondowoso, Jawa Timur ini memilih tetap berjualan cilok walau sebenarnya ia hidup berkecukupan setelah menikahi istrinya yang merupakan putri salah satu petani kaya. Meski sudah hidup nyaman, Daniel tidak merasa gengsi mencari nafkah halal untuk istri serta anak semata wayangnya.
2: Motivasi jualan cilok ini saya ingin usaha sendiri, Ma. Prinsip hidup saya itu, kan 100% tanggung jawab saya. Siapa tahu dengan saya berjualan cilok seperti ini nanti bisa bikin banyak gerobak, bisa bikin lapangan pekerjaan, Mas. Awalnya ada rasa malu. Tapi saya mikirnya kalau saya dapat apa dari rasa malu ini? Ada yang menganggap saya CEO yang menyamar itu. Bukan, saya tidak anu, Mas. Saya bukan CEO, saya hanya pedagang pentol, Mas.
1: Tinggal di rumah mewah dan memiliki kehidupan yang mapan bukan menjadi alasan bagi Daniel untuk berhenti bekerja. Meski awalnya sempat ditentang mertua, namun perlahan usahanya ini direstui lantaran semakin laris. Syaiful Kusmandani, Bondowoso, Jawa Timur.
0: Seorang pencuri pakaian dalam wanita di Banyuwangi, Jawa Timur terekam kamera sedang beraksi. Dan aksi ini pun ternyata sudah berkali-kali serta meresahkan warga. Sementara itu di Ponorogo, seorang dengan gangguan jiwa mengamuk dan meneror warga dengan membawa senjata tajam.
3: Warga Dusun Telogosari, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur dibuat resah dengan aksi maling jemuran spesialis celana dalam wanita yang marak terjadi sebulan terakhir. Pelaku terbilang nekat karena beraksi di siang hari. Sekali beraksi, ia langsung menggasak beberapa celana dalam sekaligus. Salah satu warga mengaku awalnya tidak menyadari kehilangan karena pelaku mengambil celana dalam sekaligus dengan gantungannya.
4: Intip dari dalam rumah, di belakang jendela itu memang ternyata dia itu ngambil satu, tapi dia udah lari. Nah, yang aku curigakan itu kenapa kok aku nggak bisa ngelihat kalau misalnya dia ngambil, karena jejaknya itu hanger yang ada itu langsung dibawa, jadi saya nggak dirasa kalau itu pencuri.
3: Meski belum melapor, warga berharap ada tindakan tegas dari pihak kepolisian untuk mengusut kejadian tersebut agar kejadian yang meresahkan warga ini tidak terulang kembali. Di Ponorogo, Jawa Timur, suasana jalan Batorogo Katong berubah mencekam saat seorang pria mengamuk sambil membawa senjata tajam. Pelaku sempat membacok pengamen serta menyerang emak-emak pengendara motor. Ia juga meneror pedagang kaki lima dengan mengacungkan golok saat meminta makanan sehingga membuat pengunjungnya bubar menyelamatkan diri.
5: Perkaranya di pom bensin itu kan ngamuk-ngamuk, ngubur, badut, ipin-ipin itu loh.
6: Iya.
5: Terus dia lari balik lagi di kepalanya dibacokin gitu. Tapi kan pakai pelindung ini nggak apa-apa. Yeah. Itu di Soria. Di Soria itu ada ibu-ibu, apa nggak tahu katanya ada orang tuh naik motor, helmnya dibacok juga.
3: Satpol PP Pemkab Ponorogo akhirnya berhasil melumpuhkan pelaku tanpa perlawanan berarti. Pria itu dipastikan bukan warga setempat dan diduga mengalami gangguan jiwa. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ada seorang nenek di Jombang, Jawa Timur terancam kehilangan tanah dan rumahnya gara-gara utang puluhan juta membengkak menjadi ratusan juta rupiah. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, seorang lansia berusia 70 tahun ditemukan di kubangan lumpur sawah setelah terjebak selama satu malam.
7: Belum bahasa ngaduk dingin, Bang. Belum terlalu tentang bangga.
3: Warga Desa Rejoto, Kelurahan Pulau Rejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur mendadak heboh Rabu pagi setelah seorang lansia ditemukan terjebak di kubangan lumpur di bantaran Sungai Ngotok. Saat ditemukan, sang nenek terlentang sambil terus berusaha melepaskan diri dari lumpur. Namun, tenaganya tak cukup lagi untuk keluar seorang diri. Lansia tersebut diketahui bernama Nani, 70 tahun warga Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Sebelum kejadian, Nani diduga sedang berjalan pulang menuju rumahnya. Hingga akhirnya, ia pun terperosok dan terjebak di area persawahan. Keberadaannya baru diketahui warga pada pagi hari. Menerima laporan warga, petugas PMI bersama relawan segera datang ke lokasi. Mereka harus berjibaku dengan lumpur yang cukup dalam untuk mengeluarkan korban. Proses evakuasi berlangsung sekitar 30 menit. Setelah berhasil dievakuasi, Nani langsung dilarikan ke Rumah Sakit Wahidin, Kota Mojokerto untuk mendapatkan perawatan medis. Nasib pilu dialami seorang lansia di Jombang, Jawa Timur. Di usia yang tengah menginjak 69 tahun, Nenek Ngatini terancam kehilangan dua bidang tanah dan bangunan miliknya. Ngatini diketahui memiliki tanggungan utang kredit sebesar 25 juta rupiah dengan jaminan sertifikat tanah dan 500 ribu rupiah dengan jaminan surat kendaraan bermotor ke bank pemerintah. Saat hendak melunasi hutang, bukan dia mendapatkan kembali asetnya. Ia justru menerima surat dari pengadilan yang menyatakan bahwa total utangnya saat ini membengkak menjadi dua bagian dengan masing-masing sebesar 70 juta rupiah dengan nilai total 140 juta rupiah.
6: Terus tinggalnya ke rumah. Selangkung kali gancang atuh niku wau ngoten lho. Ati kula lek bunga nggih namung setunggal ngoten. Terus kula waktuan soal niku surat ing pengadilan kok niku dados kali kula nggih kaget mah niku nggih. Niki kok kok kula Pak Man pitung dulu, Joko kok pitung dulu, kula ngoten biasa niku setunggal ngoten.
3: Dikutip dari CNN.com, pihak Bank Jombang mengatakan Ngatini merupakan nasabah aktif yang telah berulang kali mengajukan pinjaman sejak tahun 2012 dan sebagian besar kreditnya diklaim selalu lunas tepat waktu. Menurut pihak bank, pembengkakan utang terjadi akibat pengajuan pinjaman baru dengan nominal yang terus meningkat hingga mencapai total 140 juta rupiah sebelum akhirnya perkara ini berlanjut ke pengadilan. Sementara itu dikutip dari detik.com, Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Magribi Agung Saputra membenarkan adanya laporan dari Ngatini terkait kasus ini. Saat ini pihaknya tengah menggelar penyelidikan terhadap laporan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.
0: Berikutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Kepala balita berusia 2 tahun di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat tersangkut sebuah kaleng biskuit dan harus dibantu petugas damkar untuk dievakuasi. Beruntung evakuasi ini berjalan aman dan anak itu pun tidak mengalami luka. Menurut orang tua korban, kejadian bermula dari saat sang anak yang sudah bosan bermain ponsel, kemudian beralih dengan memainkan kaleng biskuit kosong. Kaleng itu tadinya bisa dimasukkan dan dilepaskan kembali dari kepala. Namun pada percobaan berikutnya, ketika kaleng dimasukkan ke kepala, justru tidak dapat dilepaskan lagi dan malah tersangkut di kepala. Berikutnya kita beralih ke informasi dari Solo, Jawa Tengah. Sebagai bentuk protes terhadap anjloknya harga ayam dan telur, ratusan peternak ayam di Solo, Jawa Tengah, Solo Raya, menggelar unjuk rasa di Bundaran Gladak. Salah seorang peserta demonstrasi, bahkan

0: melakukan atraksi mandi telur. Selain mandi telur, peternak juga membagikan ayam hidup dan telur secara gratis. Aksi ini dilakukan lantaran harga ayam dan telur yang saat ini berada di bawah harga pokok penjualan atau HPP, sehingga banyak peternak yang akhirnya mengalami kerugian dan kesulitan untuk mempertahankan usahanya. Para peternak pun berharap pemerintah bisa segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga ayam dan juga telur. Berikutnya masih dari Jawa Tengah. Ratusan warga di desa Cinyawang, Cilacap, Jawa Tengah berebut gunungan yang berisi ribuan telur bebek dan hasil bumi dalam tradisi sedekah bumi. Tidak hanya orang dewasa yang berebut untuk bisa mendapatkan gunungan ini, namun remaja serta anak-anak juga antusias dalam kegiatan ini. Sebelum diperebutkan, ada 6 gunungan diarak keliling kampung dengan diiringi musik tradisional. Tradisi sedekah bumi merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahunnya di desa Cinyawang untuk memperingati bulan Muharram. Dampak kemarau membuat puluhan warga Gandrung Mangu di Cilacap, Jawa Tengah terpaksa berjalan hingga 1 km menuju sungai Cihaur untuk bisa mandi dan mencuci. Sumur-sumur yang selama ini menjadi tumpuan hidup warga kini sudah mengering sejak 2 bulan terakhir.
1: Inilah perjuangan warga Dusun Raga Suci, Desa Kertajaya, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah di tengah musim kemarau. Dengan membawa pakaian kotor dan peralatan mandi, warga harus berjalan menuju Sungai Cihaur yang berjarak sekitar 1 km dari permukiman. Sungai ini menjadi satu-satunya sumber air yang masih bisa dimanfaatkan warga untuk mandi dan mencuci pakaian. Sejak 2 bulan terakhir, sumur-sumur warga yang selama ini menjadi andalan mulai mengering. Meski tidak layak untuk dikonsumsi, air sungai tetap digunakan untuk mandi dan mencuci. Sementara untuk memasak dan minum, warga harus membeli air bersih seharga Rp7.000 per jerigen. Satu jerigen rata-rata hanya cukup untuk 2 hingga 3 hari.
2: Iya, setiap tahun cuci di kali. Ya, karena sumur-sumur pada kekeringan 2 bulan.
3: 2 bulan.
2: Iya, itu beli. Satu jerigen tuh 7.000.
3: Belinya di mana, Pak?
2: Di tangga sebelah. Ya, kalau buat minum tuh 2 hari apa 3 hari. Khusus untuk minum.
1: Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap, hingga saat ini terdapat 8 desa di 6 kecamatan yang terdampak kekeringan dan mengalami krisis air bersih. BPBD Cilacap telah menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak.
4: Dampak dari musim kemarau tahun ini di Kabupaten Cilacap sudah ada beberapa desa yang mengajukan permohonan bantuan air bersih ke kita dan sudah kita lanjuti. Data terakhir yang ada di kita sudah ada 8 desa yang tersebar di 6 kecamatan yang sudah kita dropping air bersih.
1: Kemarau yang terus berlangsung membuat warga berharap adanya solusi permanen berupa penyediaan jaringan air bersih. Bagi mereka, air bukan sekadar kebutuhan harian, melainkan penopang utama untuk bertahan hidup. Imam Ambarwoto, Cilacap, Jawa Tengah.
0: Liburan sekolah, warga desa Kliwet, Indramayu, Jawa Barat memanfaatkan aliran irigasi menjadi destinasi wisata air. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Memasuki tahun ajaran baru, orang tua siswa mulai mempersiapkan sejumlah perlengkapan sekolah. Mulai dari seragam, buku, hingga sepatu. Hal ini pun membuat permintaan berbagai kebutuhan sekolah mulai meningkat.
1: Tahun ajaran baru sudah di depan mata. Nampaknya masyarakat juga sudah mulai membeli berbagai perlengkapan sekolah. Mulai dari seragam, tas, hingga sepatu. Lalu bagaimana strategi orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak? Dan bagaimana penjualan perlengkapan sekolah di tahun ini?
2: Kawasan Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat menjadi salah satu sentra penjualan berbagai perlengkapan sekolah, mulai dari buku-buku, tas, hingga seragam. Para penjual perlengkapan sekolah berjejer menawarkan berbagai produk dengan beragam variasi model dan harga. Bagi sejumlah orang tua, berbelanja perlengkapan sekolah menjadi agenda tahunan.
3: Seragam, baju, celana, seperti itulah perlengkapan sekolah lah, buku, sepatu, segala macam.
4: Ada budget khusus gak sih, Pak?
3: Ada, budget khusus memang disediakan untuk belanja anak-anak sekolah setiap tahun.
5: Belanja, kebutuhan beli seragam, kan sekarang masuk sekolah, dia naik kelas 2, jadi serba baru lah. Gitu. Seragam ke atasannya, ke bawahannya, sepatu, sama lokasi juga, sama tas juga.
4: Bu, ada budget khusus yang disiapin mungkin?
5: Ada kayaknya malah. Sekitar 1.500.000-an.
2: Meski terpantau cukup ramai, sejumlah pedagang mengaku permintaan perlengkapan sekolah tidak seramai tahun lalu. Bagi Rina misalnya, penjualan sepatu sekolah di tokonya turun drastis.
6: Nah, kalau dulu mah emang kita ordernya 10 dus juga hampir nambah lagi. Sekarang mah drastis banget turunnya. Ya.
4: Kira-kira sehari bisa kejual berapa tuh, Teh?
6: Paling kalau 10 lah, 10 pasang.
4: 10 pasang ada. Tahun lalu?
6: Tahun lalu mah bisa lumayan lah, 2 dus juga keluar, 3 dus alhamdulillah lah.
2: Sementara itu, penjual seragam di kawasan Bandung Timur mengaku mengalami kenaikan permintaan meski tak begitu signifikan. Tahun ini ada ribuan pasang seragam yang ia siapkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Permintaan mulai meningkat sejak 2 pekan jelang masuk sekolah, namun pola pembelian tahun ini berbeda dibanding tahun sebelumnya.
7: Sekarang tuh memang kan penerimaan murid sekolah tuh nggak kayak tahun kemarin ya. Kalau kemarin kan serentak, sekarang tuh kayak ada dipisah-pisah gitu loh. SMP kapan, SMA kapan gitu, SD kapan. Jadinya memang nggak serentak berbarengan semua belinya gitu.
2: Diprediksi peningkatan pembelian berbagai perlengkapan sekolah akan kembali meningkat 2 hingga 1 hari tahun ajaran baru dimulai pada 13 Juli mendatang. Kiki Aryadi, Helmi Surya Negara, Bandung, Jawa Barat.
0: Banyak cara yang dapat dilakukan anak-anak untuk mengisi libur sekolah mereka. Salah satunya adalah dengan mencoba berbagai permainan tradisional yang ada di Kompleks Museum Banteng atau Museum Benteng yang ada di Yogyakarta ya. Nah, kalau di Indramayu, Jawa Barat, ini ada anak-anak yang seru-seruan dengan bermain air memanfaatkan aliran air irigasi sawah.

0: salah satu aliran irigasi di Desa Kliwet, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini mendadak menjadi destinasi wisata air yang menarik perhatian. Banyak warga memanfaatkan aliran irigasi ini untuk mengisi liburan anak-anak. Lebar saluran irigasi ini memang tak sampai 2 meter, namun sudah cukup bagi anak-anak untuk bermain air. Warga juga mengaku tidak khawatir dengan kondisi airnya karena sampah tidak ikut terbawa ke irigasi ini.
1: Kesini tuh murah meriah. Pas kebetulan lagi liburan sekolah ini ya. Jadi anak-anak, keluarga ini kalau sore saya ajak ke sini.
0: Tempat ini dikelola oleh kelompok sadar wisata desa setempat dengan menambahkan sejumlah tanaman di sekitar lokasi. Untuk berwisata di lokasi ini tidak dipungut biaya alias gratis. Pengunjung hanya perlu membayar uang parkir saja. Meski dimanfaatkan untuk wisata alternatif, namun tetap tidak menghilangkan fungsinya sebagai aliran irigasi untuk areal persawahan.

0: Pemandangan berbeda nampak di Kompleks Museum Benteng Frederberg di Yogyakarta. Selain sejumlah diorama, kini ada area bermain yang disiapkan untuk anak-anak. Bukan permainan konsol apalagi gawai, namun berbagai permainan tradisional yang mungkin sudah mulai ditinggalkan. Dalam festival yang bertajuk Dolanan Anak, terdapat 15 permainan tradisional. Ada permainan ketangkasan seperti egrang, hingga permainan yang mengasah strategi seperti congklak.
1: Seru banget. Ya, jarang main kayak gitu. Sepak bola.
2: Apa aja?
1: Dakon, egrang, engklek, sama

0: Utah itu baru ini.
1: Festival Dolanan Anak diselenggarakan hingga 28 Juli mendatang. Dengan membeli tiket masuk museum seharga Rp15 hingga Rp20.000, anak-anak bisa puas bermain di sini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan usai jeda, saya akan ajak Anda nih untuk icip-icip ada gudeg Mbak Pirang di Yogyakarta. Proses memasaknya yang masih menggunakan kayu bakar membuat cita rasanya semakin sedap. Jangan kemana-mana ya.

Kalau ke Yogyakarta rasanya belum lengkap nih kalau tidak mencicipi gudeg. Nah, rekomendasi gudeg kali ini adalah gudeg Mbak Pirang. Dimasak dengan kayu bakar dan arang, cita rasa gudeg Mbak Pirang dijamin bikin ketagihan. Informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update edisi hari ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beginilah pemandangan sehari-hari di pawon tradisional ini. Sejumlah dandang dan wajan berukuran besar tertata rapi di atas tungku kayu dan arang. Ada yang berisi bahan utama gudeg, yakni cacahan nangka muda atau dalam bahasa Jawa disebut gori, lengkap dengan gula merah beserta bumbu rempah. Ada pula berisi sayur krecek hingga telur semur yang menggugah selera. Dan ini dia andalannya, adonan areh yang membuat sajian gudeg di tempat ini berbeda dengan gudeg di tempat lain. Di balik kelezatan sajian gudeg ini adalah sosok Endra Suworo dan keluarga. Berawal dari usaha sang nenek puluhan tahun silam yang kemudian diteruskan oleh sang ibu dan kakak, kini Endra Suworo atau yang biasa disapa Mbak Pirang menjadi penerus usaha kuliner khas Yogyakarta ini.
1: Namanya dulu Gudeg Bumarjo pertamanya. Awalnya itu dibuka kakak saya itu tahun 1999 lah mas. Itu namanya Gudeg Bumarjo. Terus kalau dari aku sendiri 2016 meneruskan. Terus dari situ dari tahun 2016 itu daripada nyebutnya Gudeg Mbak Pirang seperti itu.
2: Kenapa disebut Mbak Pirang?
1: Mungkin karena dari rambutnya. Dari rambutnya itu karena warnanya ya. Jadinya kayak para pelanggan nyebutnya terus ngasih nama sendiri Mbak Pirang gitu.
2: Mbak, dari sekian banyak pilihan kuliner, kenapa masih memilih jualan gudeg sih Mbak? Sedangkan kan saat ini masih banyak sekali makanan kekinian.
1: Ya karena satu ini warisan, ya kan mas, warisan. Terus kalau gudeg itu kapanpun itu nggak bakal punah gitu loh.
0: Tak hanya kalangan orang tua, gudeg kini juga banyak digandrungi oleh generasi muda.
3: Aku di sini underrated, jadi mungkin nggak banyak orang tahu. Cuman kata aku ini paling enak sih selama aku di Jogja. Gak usah ngantri, tempatnya enak. Gudegnya juga paling enak kalau menurut aku.
2: Kalau harganya gimana sih?
3: Harganya juga murah banget.
2: Udah langganan berarti sih?
3: Aku selama di Jogja udah 3 kali beli ini.
0: Pelanggan dapat mencicipi cita rasa gudeg di tempat ini dengan harga Rp25.000 hingga Rp50.000.
4: Sudah saatnya kita mencicip gudeg ala Mbak Pirang yang viral di Yogyakarta. Seperti apa cita rasanya? Kalau dilihat secara sekilas memang ini karakter gudeg yang basah sehingga kadang bagi sebagian orang akan terlalu enak. Tapi akan kita coba apakah ini enak atau justru sebaliknya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau memang memasak menggunakan arang dan juga kayu bakar itu untuk mempertahankan cita rasa khas gudeg Yogyakarta dengan bumbu yang medok dan tingkat kematangan yang pas. Nikmat, rempah terpadu, sempurna di dalam lidah.
0: Bambang Jati Asmoro, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bogor, Jawa Barat. Polisi menemukan emas 74 kg dan uang tunai senilai 476 miliar rupiah. Di lokasi lain, tiga orang pekerja saluran air PDAM tewas di dalam lubang saluran air Jalan Raya Mabes Hankam, Jakarta Timur, Kamis siang. Korban yang salah satunya adalah WNA ini diduga tewas akibat kekurangan oksigen saat tengah membersihkan saluran air. Dari mancanegara, jenazah Imam Besar Iran Ali Khamenei akan dimakamkan pada sore ini waktu Jakarta atau Kamis 9 Juli. Ali Khamenei dikebumikan di kompleks makam Imam Reza Kota Mashhad, Iran. Namun sebelum dikebumikan, jenazah Ali Khamenei dibawa ke kota Najaf dan Karbala, Irak.

0: Kita awali newsroom dari peristiwa tiga orang pekerja seluruhan air PDAM tewas di dalam lubang seluruhan air Jalan Raya Mabes Hankam, Jakarta Timur. Korban yang salah satunya Lawena ini diduga tewas akibat kekurangan oksigen saat tengah membersihkan saluran air.
1: Tiga orang pekerja saluran air PDAM tewas di dalam lubang saluran air Kamis siang. Diduga ketiga korban kekurangan oksigen saat berada di dalam gorong-gorong. Evakuasi dilakukan oleh Sudin Damkar Jakarta Timur. Dua petugas masuk ke dalam saluran gorong-gorong sedalam 7 meter untuk mengangkat ketiga pekerja yang salah satunya merupakan warga negara asing.
2: Saya sampaikan dari Damkar, kami terima informasi ada orang jatuh sedang melaksanakan pekerjaan di gorong-gorong. Pada pukul 9:49, Pak.
3: Itu pada saat terdampar tiba di lokasi kondisinya seperti apa, Pak?
2: Pada saat itu kami langsung dari pihak damkar langsung tiba di TKP. Itu informasinya ada pekerja yang sedang turun gorong-gorong jatuh, Pak.
1: Tim identifikasi dari Polres Jakarta Timur langsung melakukan identifikasi terhadap ketiga jenazah dan juga memintai keterangan kepada rekan korban. Ketiga korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
4: Ada laporan dari masyarakat sekitar jam 10.30 ditemukan ada tiga orang mayat di Jalan Raya Mabes Hankam depan shelter busway pintu 3 Taman Mini. Pada saat dilaporkan, saya beserta Pawas Pengendali 201 langsung ke TKP. Betul, di sini kami temukan teman-teman dari damkar sedang melakukan evakuasi.
1: Sementara itu, lubang saluran air di lokasi kejadian langsung diberi garis polisi. Kasus ini kini ditangani oleh Polsek Cipayung. F. Rizal, Jakarta.
0: Ke kasus lain, Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah menggeledah dua lokasi di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU yang berkaitan dengan tiga perkara rasuah. Setelah melakukan penggeledahan selama hampir 8 jam, penyidik Kortas Tipit Korps Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah menyita sejumlah barang bukti dari sebuah restoran dan money changer di Jalan Cipete Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Penggeledahan dan penyitaan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tiga perkara korupsi, yakni dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN yang berdampak pada blackout, dugaan korupsi PT Asabri, serta dugaan korupsi PT Krakatau Steel. Dari dua lokasi ini, polisi telah menyita uang tunai senilai sekitar 67 miliar rupiah.
5: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.000, 3 juta 100.

0: 130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD. Kemudian uang tunai rupiah 259.159.000. Kemudian kita konversi dalam bentuk rupiah, kira-kira hampir 60 miliar rupiah. Ini di lokasi Deklan. Kemudian di money changer, ada 71 item barang bukti, kemudian ada 16 uang asing, total sekitar 7,2 miliar rupiah.
1: Yang terbaru, dengan pengawalan ketat personil Brimob, tim penyidik membawa barang bukti hasil penggeledahan di kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Kamis siang. Tim gabungan juga membawa seorang saksi guna dimintai keterangan lebih lanjut.

0: Iring-iringan kendaraan taktis kepolisian yang mengawal kedatangan barang bukti hasil penggeledahan tiba di markas Polda Metro Jaya pada Kamis siang. Setiba di halaman gedung di Treskrimsus, petugas langsung menurunkan sejumlah barang bukti dari dalam mobil taktis. Sedikitnya 7 koper serta sejumlah perangkat elektronik dan dokumen langsung dibawa petugas ke ruang penyidikan. Sebelumnya barang bukti tersebut disita oleh tim penyidik dari sebuah rumah di kawasan perumahan mewah di Bogor, Jawa Barat. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan sebuah brankas terkunci yang berisi 7 buah koper. Saat dibuka, koper-koper tersebut nyatanya berisi emas batangan seberat 74 kg, serta sejumlah mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura dengan total nilai yang fantastis. Selain menyita emas dan uang tunai, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti lain seperti dokumen, perangkat elektronik, serta barang pribadi yang diduga kuat berkaitan dengan pemilik rumah. Penggeledahan ini merupakan bagian dari operasi serentak yang menyasar 12 lokasi berbeda di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Lokasi yang disasar meliputi sejumlah perusahaan swasta, apartemen, kafe, hingga jasa penukaran uang atau money changer. Hingga saat ini, pihak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya maupun Kortas Tipit Korpolri belum memberikan pernyataan resmi terkait detail kasus maupun identitas saksi yang dibawa. Petugas masih terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan intensif di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Budi Tanjung, Jakarta.
1: Nah, sementara itu pengamanan di markas Polda Metro Jaya diperketat pada pagi tadi. Penjagaan ketat ini dilakukan pasca penyidik kepolisian melakukan penggeledahan di 12 lokasi berbeda. Pengetatan pengamanan terlihat mulai dari pintu masuk markas hingga gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Tak seperti biasa, penjagaan markas Polda Metro Jaya kini dijaga ketat oleh personil bersenjata. Langkah ini diambil menyusul adanya sekelompok orang yang mendatangi gedung Ditreskrimsus dengan mengendarai 4 unit mobil, di mana salah satunya menggunakan plat dinas TNI. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, sejumlah personil Brimob disiagakan di beberapa titik strategis. Selain berjaga di area pintu masuk dan gedung Ditreskrimsus, personil Brimob juga menggelar patroli keliling secara berkala di area markas Polda Metro Jaya. Peningkatan status pengamanan ini terjadi setelah tim penyidik gabungan menggeledah 12 lokasi sejak Rabu hingga Kamis pagi tadi. Dari penggeledahan ini, penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai puluhan miliar rupiah, mata uang asing serta puluhan kilogram emas dari beberapa lokasi seperti di kawasan Jakarta Selatan hingga Bogor. Ke kasus lain, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mengamankan titipan uang pemulihan kerugian negara serta penyitaan aset dengan nilai total mencapai 699,7 miliar rupiah dari perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan lahan barang milik negara pada Kementerian Transmigrasi.
2: Tumpukan uang tunai ratusan miliar rupiah ini menjadi bukti sitaan dan titipan dari perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan lahan barang milik negara pada Kementerian Transmigrasi. Tumpukan uang tunai ratusan miliar rupiah ini menjadi bukti sitaan dan titipan dari perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan lahan barang milik negara pada Kementerian Transmigrasi

0: dalam pelaksanaan pertambangan PT JMB Group di Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2007 sampai dengan 2012. Sejumlah terdakwa telah menitipkan uang pemulihan kerugian keuangan negara sebesar 699 miliar 704 juta rupiah lebih. Uang ini kini disimpan di rekening penampung Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara pada Bank Mandiri Cabang Tenggarong. Selain rupiah, jaksa juga menyita mata uang asing sebesar 103.025 dolar Amerika, sejumlah mata uang asing lainnya serta aset bergerak dan tidak bergerak. Petugas juga menyita barang bukti berupa tas-tas mewah dari para terdakwa. Kasus ini menyeret 4 mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara serta 3 orang terdakwa yang berasal dari pihak swasta. Aksi para terdakwa ini diduga sudah merugikan keuangan negara sebesar 6,8 triliun rupiah.
1: Ada penggunaan tanah milik negara yang dipergunakan oleh pihak swasta yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara. Itu secara singkat.
0: Kini tim Jaksa Penuntut Umum Kejati Kaltim dan Kejari Kutai Kartanegara telah melimpahkan seluruh berkas perkara dan barang bukti ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Samarinda. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke peristiwa lain, sebuah mobil jenis MAU mengalami kecelakaan lalu lintas di pintu keluar tol Senayan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Bagian depan kendaraan rusak berat akibat menabrak tiang rambu jalan hingga roboh. 2 orang penumpang alami luka ringan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Besi tiang penunjuk jalan ini roboh menjadi bukti kuatnya benturan mobil jenis MAU yang menabraknya di ruas tol dalam kota Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Nah, sementara itu akibat kecelakaan tunggal ini, mobil Maung mengalami rusak parah di bagian depan. Dari keterangan anggota Satlantas Polres Jakarta Pusat yang berada di lokasi, belum diketahui pasti penyebab kecelakaan tunggal ini. Namun akibat kecelakaan ini, ada 2 orang di dalam mobil Maung mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Akibat kecelakaan ini, pintu keluar tol Senayan sempat dialihkan sementara ke pintu keluar tol Slipi untuk evakuasi mobil Maung yang tersangkut.
3: Kejadian kami mendapat informasi sekitar pukul 8 lewat 20 menit.
4: Nah, untuk korbannya, Bang?
3: Untuk penumpang tadi saat kita cek di kendaraan, terdapat 2 penumpang, laki-laki dan perempuan, mengalami luka ringan. Dan saat ini sudah dibawa ke rumah sakit terdekat.
2: Ribuan warga Irak di kota suci Karbala serta massa pendukung Hizbullah di Beirut, Lebanon menghadiri upacara penghormatan terakhir pada Rabu waktu setempat. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: ini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
1: Kita beranjak ke mancanegara. Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan baru ke sejumlah wilayah Iran. Serangan itu terjadi saat gencatan senjata masih berlaku, serta hanya beberapa pekan setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman damai.
3: Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan baru ke sejumlah wilayah di Iran. Serangan ini terjadi saat gencatan senjata masih berlaku, serta hanya beberapa pekan setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman damai. Amerika Serikat mengumumkan serangan terbaru itu dilancarkan pada Selasa 7 Juli waktu setempat. Melalui media sosial, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENCOM menyatakan telah melancarkan serangkaian serangan dahsyat ke target-target di Iran. Menurut CENCOM, operasi ini merupakan balasan atas penyerangan Iran terhadap kapal-kapal komersial di jalur pelayaran internasional. Rekaman warga memperlihatkan asap tebal membubung dari kawasan pelabuhan Kuwestak di Provinsi Hormozgan, serta ledakan dan kebakaran di pelabuhan Hakani, Bandar Abbas. Media Iran juga melaporkan ledakan terjadi di Sirik, Pulau Kazem hingga pusat kilang minyak Pulau Kar di sekitar Selat Hormuz. Selat Hormuz kembali menjadi titik panas konflik ini. Amerika Serikat menyebut serangannya ke Iran merupakan balasan atas insiden penyerangan kapal tanker di jalur pelayaran strategis tersebut. Sementara Iran mengaku telah membalas dengan menargetkan pangkalan militer AS di Bahrain dan Kuwait. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan pencabutan lisensi penangguhan sanksi minyak oleh Amerika Serikat telah melanggar pasal 10 nota kesepahaman yang ditandatangani pada 18 Juni lalu. Teheran menilai Washington tidak konsisten dan tidak dapat dipercaya. Amerika Serikat kini memberikan batas waktu hingga 17 Juli bagi Iran untuk menghentikan seluruh transaksi minyaknya. Iran pun memperingatkan akan mengambil tindakan tegas demi menjaga kepentingan dan keamanan nasionalnya.
1: Ribuan warga Irak di kota suci Karbala serta massa pendukung Hizbullah di Beirut, Lebanon turut berkumpul pada Rabu malam kemarin untuk menghadiri upacara penghormatan terakhir.
4: Truk besar yang mengangkut peti jenazah pemimpin tertinggi Ali Khamenei bergerak membelah lautan manusia di kota Karbala. Warga yang datang nampak membawa bendera dan membacakan doa-doa untuk pemimpin Iran tersebut.
5: جئنا لأن الإمام الخامنئي هو اللي هو حارب أمريكا حارب إسرائيل الكفر وجاء يعني هو الوحيد اللي وقف وجه أمريكا وقال لهم لا لم الحمد لله لم يقل لهم نعم بل قال لهم لا الحمد لله والإمام الخامنئي هو إمام المستضعفين دافع عن غزة دافع عن المسلمين سنتهم وشيعتهم.
4: Upacara pemakaman yang dimulai sejak Jumat lalu ini sengaja digelar oleh otoritas Iran bukan hanya sebagai bentuk penghormatan keagamaan, namun juga sebagai simbol keberlanjutan pemerintah Republik Islam pasca wafatnya Khamenei yang telah memimpin Iran selama hampir 4 dekade. Sementara itu di Beirut, ribuan warga mengibarkan bendera Iran dan Hizbullah di depan sebuah panggung yang menampilkan foto Khamenei di atas kursi kosong. Acara berkabung ini berlangsung bersamaan dengan rangkaian prosesi pemakaman 6 hari Khamenei di Irak sebelum dibawa ke kota Mashhad, Iran untuk dimakamkan hari Kamis. Lebanon menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak sejak kelompok Hizbullah membuka front perlawanan untuk mendukung Iran yang berhadapan dengan Amerika Serikat dan Israel pada Maret lalu. Sejumlah warga yang hadir menyatakan bahwa wafatnya Khamenei justru akan menjadi martir yang memperkuat semangat perlawanan di Timur Tengah.
1: Pemirsa, jenazah Imam Besar Iran, Ali Khamenei, rencananya akan dimakamkan pada hari ini, Kamis 9 Juli atau sore waktu Jakarta. Ali Khamenei dikebumikan di Kompleks Makam Imam Reza, Kota Mashhad, Iran. Namun sebelum dikebumikan, jenazah Ali Khamenei dibawa ke kota Najaf dan Karbala, Irak. Kita akan lihat situasi terbaru di Iran seperti apa yang terjadi di lokasi. Kami ambil gambar dari sumber Reuters yang memperlihatkan banyak sekali bendera Iran yang berkibar, di mana situasi terbaru di sana, warga atau rakyat Iran bersatu untuk mengantarkan imam besar mereka, mendiang Ayatollah Ali Khamenei, akan segera dimakamkan pada sore ini waktu Jakarta atau di sana sekitar pukul setengah dua siang yang terjadi saat ini. Kita masih belum melihat ya prosesi pemakamannya, karena yang tengah terjadi ini warga masih memadati tepatnya di kota Mashhad, Iran. Kota Mashhad, Iran ini dipilih pemirsa sebagai lokasi pemakaman karena merupakan kota kelahiran Khamenei dan salah satu pusat keagamaan terpenting bagi Muslim Syiah. Rangkaian

Pemakaman akan berlangsung selama beberapa hari dan hari ini direncanakan pada sore waktu Jakarta akan dimakamkan dari Imam Besar Iran Ali Khamenei atau Mendiang Ali Khamenei. Sebelum dibawa ke Mashhad, Iran, kota kelahiran dari Mendiang Ali Khamenei, sebelumnya jenazah disemayamkan di Grand Musalla of Tehran sebelum dibawa ke beberapa kota suci dan akhirnya dimakamkan pada sore ini waktu Jakarta, tepatnya di Mashhad, Iran. Tentunya sejumlah pengetatan keamanan dilakukan mengingat situasi keamanan dan juga ketegangan regional setelah kematian Khamenei ini masih terjadi. Kita tahu ya, beberapa waktu terakhir, per hari ini saja kita juga menyimak bahwa masih ada serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke wilayah Iran. Nah, prosesi dihadiri oleh kerumunan besar pelayat dan digunakan pemerintah sebagai simbol persatuan nasional serta penghormatan terhadap pemimpin tertinggi yang telah memerintah selama puluhan tahun. Kalau kita lihat di visual berikut, ornamen bendera Iran ini berkibar di lokasi di Mashhad. Kita akan melihat nanti seperti apa jenazah mendiang Imam Besar Iran Ali Khamenei akan dibawa ke tempat peristirahatannya terakhir. Dan kalau kita himpun informasi di lapangan dari berbagai sumber yang kami wawancarai beberapa waktu lalu, dari pengamat Timur Tengah atau geopolitik Timur Tengah mengatakan Ali Khamenei atau mendiang Ali Khamenei akan dimakamkan bersebelahan dengan keluarganya di Mashhad, Iran. Dan prosesi pemakaman akan berlangsung dengan situasi transisi kepemimpinan Iran, sehingga ini cukup menarik perhatian internasional sebagai peristiwa politik sekaligus keagamaan yang sangat penting. Sekali lagi kami beritakan, kami informasikan bahwa situasi yang terjadi di Mashhad, Iran, ini warga atau rakyat Iran tampak berkumpul memadati jalan yang ada di kota Mashhad, Iran, kota kelahiran dari mendiang Ali Khamenei, yang akan segera dilakukan prosesi pemakaman terakhir pada hari Kamis ini, sore waktu Jakarta atau siang hari waktu Mashhad, Iran. Lokasi ini dipilih karena merupakan kota paling suci di Iran, sekaligus kampung halaman tempat Khamenei lahir, yaitu pada tahun 1939, pemirsa. Nah, sementara itu di pinggiran selatan Beirut, Lebanon, juga tadi kami informasikan sebelum gambar terkini kami informasikan, kita melihat juga ya ribuan pendukung Lebanon atau pendukung Hizbullah juga menggelar upacara penghormatan terakhir. Mereka menegaskan akan tetap berada di medan perang dan menjadikan momentum wafatnya Khamenei sebagai simbol untuk memperkuat perlawanan di Timur Tengah. Sedikit kami review kembali apa yang terjadi sebelum dibawa ke Mashhad. Tadi jenazah Ali Khamenei masih berada di kawasan yang berada di Najaf untuk disemayamkan. Tadi pagi hari waktu Jakarta atau Indonesia, tempat Ali Khamenei disemayamkan di kota Najaf ini dibangun untuk penghormatan Ali bin Abi Thalib sebagai kompleks yang dibangun untuk menghormati Ali bin Abi Thalib sebelumnya, yaitu sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad ya, serta khalifah keempat dan imam pertama dalam mazhab Syiah. Jenazah Imam Ali Khamenei disemayamkan di Najaf sebelum dibawa ke Mashhad, Iran untuk dimakamkan. Dan perlu Anda ketahui, banyak sekali tentunya tamu-tamu negara dari berbagai negara yang hadir untuk menghadiri upacara pemakaman internasional yang akan dilakukan di Mashhad, Iran ini, dan sebelumnya juga mereka sudah hadir begitu di Najaf, dilanjutkan dengan upacara pemakaman lainnya yang berlangsung di Karbala. Dan kami informasikan sekali lagi, pada sore ini waktu Jakarta akan dimakamkan Imam Besar Iran Ali Khamenei di Kompleks Makam Imam Reza di kota Mashhad, Iran. Kompleks Makam Imam Reza ini terletak di Mashhad, Iran, adalah masjid yang merupakan pusat spiritual, budaya, dan sejarah
yang menjadi situs paling suci di Iran bagi umat Islam, khususnya mazhab Syiah. Nah, nama komplek ini diambil dari Imam Reza Ali bin Musa Arida, yakni imam ke-8 dalam tradisi Syiah. Beliau adalah keturunan langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai ulama besar dan figur panutan. Kami runut kembali terjadi prosesi pemakaman jenazah Ali Khamenei dari tanggal 3 sampai tanggal 5 Juli beberapa waktu lalu di Teheran, Iran. Prosesi pemakaman negara selama 7 hari dimulai di ibu kota Teheran. Jenazah Ali Khamenei bersama 4 anggota keluarganya yang tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel disemayamkan di kompleks Grand Musola Teheran pada tanggal 3 hingga 5 Juli atau beberapa waktu lalu begitu ya. Puluhan ribu warga, pemimpin dunia, pejabat tinggi negara, tokoh agama dari berbagai negara hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Dan tanggal 6 hingga tanggal 7 Juli kami rangkum kembali yang terjadi dalam prosesi ini. Dari Teheran dibawa ke kota Qom, Iran. Jenazah mendiang Ali Khamenei diarak melintasi berbagai wilayah di Teheran sebelum dibawa menuju ke kota Qom. Kemudian, jenazah tiba di kota suci Qom pada hari Senin 6 Juli malam menggunakan helikopter, dan kota tersebut merupakan pusat pendidikan Islam Syiah sekaligus tempat kelompok seminari terbesar di mana dahulu Ali Khamenei pernah menuntut ilmu. Dan pada tanggal 8 Juli atau hari kemarin waktu Jakarta, Najaf dan Karbala, Irak, disinilah prosesi di luar negeri jenazah dibawa melintasi perbatasan menuju Irak. Diawali dengan penyambutan resmi di Bandara Internasional Najaf, prosesi publik digelar di kota suci Najaf, lokasi makam Imam Ali bin Abi Thalib, dan Karbala, lokasi makam Imam Hussein dan Abbas, yang merupakan situs paling suci bagi umat Syiah. Dan pada hari ini, tanggal 9 Juli, tepat pada hari ini di Mashhad, Iran, puncak pemakaman jenazah dibawa kembali ke Republik Islam Iran untuk prosesi pemakaman terakhir pada hari Kamis atau hari ini. Ali Khamenei atau mendiang Ali Khamenei dikebumikan di kompleks makam Imam Reza Kota Mashhad. Lokasi ini dipilih karena merupakan kota paling suci di Iran sekaligus kampung halaman tempat Khamenei lahir pada tahun 1939. Nah, sementara itu juga ada beberapa dukungan dari berbagai sahabat atau negara sahabat gitu ya. Tepatnya di pinggiran selatan Beirut, Lebanon, ribuan pendukung Hizbullah juga menggelar upacara penghormatan terakhir dan mereka menegaskan akan tetap berada di medan perang dan menjadikan momentum wafatnya Khamenei sebagai simbol untuk memperkuat perlawanan di Timur Tengah. Nah, nanti kita akan lagi lihat ke sana untuk perkembangan situasi terbaru dan tentunya kita juga akan melihat menantikan visual juga apakah delegasi Indonesia juga sudah hadir di mana Presiden Prabowo Subianto juga mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono dan juga Ketua MPR Ahmad Muzani untuk prosesi pemakaman Imam Besar mendiang Ali Khamenei. Sementara itu, Presiden Prabowo resmi meluncurkan implementasi bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50 pada Kamis 9 Juli 2026. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.

Kita ke informasi selanjutnya, kita ke tanah air. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan implementasi bahan bakar minyak BBM jenis baru yakni biodiesel B50 pada hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Prabowo mengatakan Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan bahan bakar B50. Hal ini menjadi tonggak penting kemandirian energi. Menurutnya, ini bukan sekadar pencapaian teknologi. Ini bukti bahwa Indonesia mampu gunakan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat sendiri dan tonggak penting untuk menunjang kemandirian energi. PT Pertamina Patraniaga telah menyalurkan biodiesel

0: B50 untuk tahap awal sebanyak 37,92 juta liter B50 ke berbagai wilayah di Indonesia. B50 disalurkan melalui 29 dari 126 terminal Pertamina. Kita ke informasi lain, ledakan yang diduga mortir di salah satu rumah warga di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menelan 3 korban jiwa. Tim gabungan TNI dan Polri saat ini tengah melakukan sterilisasi serta olah tempat kejadian perkara.
1: Ledakan besar menggegerkan warga Kampung Ciparang, Desa Cipatat, Kabupaten Bandung Barat pada Rabu siang. Insiden ini mengakibatkan 2 warga tewas di lokasi kejadian, sementara 1 korban lainnya meninggal dunia di rumah sakit Distira Cimahi. Ketiga korban diketahui sebagai pemulung yang kerap mencari barang bekas di sekitar area latihan tembak Pusat Pendidikan Infanteri TNI Angkatan Darat. Ledakan diduga akibat proyektil sisa latihan yang dibawa pulang oleh para korban. Kapolsek Cipatat, Kompol Andriani Sapin membenarkan insiden maut tersebut. Petugas langsung melakukan penyekatan area untuk mengantisipasi adanya bahaya susulan.
2: Kami memberitahu Inapis, nah, Inapis dari Polres. Nah, setelah kesini Inapis dan yang 2 itu dinyatakan meninggal dunia. Yang bisa mensterilkan kemarin itu kan kami memang mengundang Jibom. Kemudian kami juga ada didampingi dari Propos Pusdik. Nah, yang bisa memastikan steril dan itu ya adalah pihak terkait.
1: Pihak Pusdikif TNI Angkatan Darat menegaskan area tersebut merupakan zona larangan. Petugas sudah memasang rambu peringatan agar warga tidak masuk maupun mengambil sisa material latihan demi keselamatan.
3: Mulai dari jam 6 itu sudah kami bunyikan sirine. Itu berarti sudah tanda memberikan tanda dilarang masuk ke tempat latihan. Atau mengambil barang-barang yang ada di tempat latihan.
1: Pasca kejadian, pihak kepolisian dan TNI kembali menghimbau masyarakat di sekitar lokasi untuk tidak mendekati area lahan latihan agar peristiwa tragis serupa tidak kembali terulang. Yanuar Aditya, Bandung Barat, Jawa Barat.
0: Ke peristiwa lain, kasus intimidasi berujung maut yang dialami oleh Dr. Ica terus diproses hukum oleh polisi. Masyarakat pun mulai angkat bicara. Sementara itu hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Pihak terlapor yakni anggota DPRD membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi.
4: Kasus Dr. Ica yang ditemukan meninggal mengakhiri hidup karena diduga depresi akibat intimidasi terus diproses polisi. Meski begitu, nyaris 2 pekan usai Dr. Ica meninggal, polisi belum juga menetapkan tersangka. Merespons kasus ini, warga Kota Kupang pun angkat bicara.
5: Untuk kasusnya Dr. Ica, menurut saya sebagai masyarakat awam, penegak hukum harus super ekstra bekerja maksimal untuk memastikan para pelaku itu segera ditindak. Khawatirnya semakin lama dibiarkan, berita-berita lain menutupinya. Apalagi kan sekarang sesuatu yang viral itu bisa membuat yang utama tadi hilang, Pak.
6: Sebagai warga Kota Kupang, polisi segera menindaklanjuti permasalahan ini dan terduga pelaku segera diproses sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga tidak terjadi lagi kekerasan, baik itu kekerasan verbal maupun non-verbal, di lingkungan masyarakat, terkhususnya bagi perempuan dan tenaga kesehatan.
4: Sejauh ini polisi terus melakukan proses hukum usai keluarga Dr. Ica secara resmi melaporkan 4 orang yang diduga melakukan intimidasi. Mereka adalah 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara dan seorang istri salah satu dari mereka. Sabtu 4 Juli, polisi memeriksa 2 terlapor, yakni anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, TTU, masing-masing Teresius Lazakar dan Robert Tubani. Usai diperiksa, kedua terlapor enggan berkomentar banyak. Sementara itu, pengacara terlapor membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi yang dilakukan kliennya.
7: Dan secara khusus kami tegaskan bahwa peran dari klien kami sejauh ini sesuai fakta yang berhasil kami kumpulkan ialah mereka hanya terlibat atau berperan dalam kejadian tanggal 13 Juni di Rumah Sakit Leona. Sementara untuk kejadian tanggal 26 Juni itu tentu masih harus membuktikan pembuktian yang akurat, pembuktian ilmiah yang tadi saya katakan karena ini terpisah dan rentan waktunya juga cukup jauh.

0: Meski terlapor membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi, sebaliknya Ketua DPRD Timur Tengah Utara Christophorus Evi yang telah diperiksa selama 2 jam sebagai saksi mengaku dirinya mendapatkan pengakuan intimidasi secara langsung oleh Dr. Ica sebelum ditemukan meninggal.
1: Karena sebelum meninggal, pada tanggal 17 Juni 2026, saya selaku Ketua DPRD mengunjungi almarhum Dr. Ica Pakenoni yang waktu itu masih dirawat di Rumah Sakit Leona Keva Menado. Apa-apa saja yang disampaikan oleh Dr. Ica kepada saya, itu yang saya sampaikan juga kepada penyidik di Polres TTU.
0: Polres Timur Tengah Utara belum menetapkan tersangka dalam kasus Dr. Ica. Sejauh ini polisi telah memeriksa 11 saksi termasuk Ketua DPRD Timur Tengah Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita beralih ke isu sosial. Pemerintah memastikan bantuan sosial atau bansos kuartal ketiga bakal mulai dicairkan pada 20 Juli mendatang. Penyaluran pada kali ini menyasar lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Meski demikian, Kementerian Sosial mengakui proses penyaluran masih diwarnai dinamika perubahan data penerima yang disebabkan oleh berbagai faktor. Kementerian Sosial tengah bersiap menyalurkan bantuan sosial atau bansos untuk periode kuartal ketiga tahun 2026. Kemenkos menargetkan proses pencairan dana bantuan sosial ini bisa dimulai pada 20 Juli mendatang untuk alokasi bulan Juli, Agustus hingga September mendatang. Penyaluran bansos pada kali ini akan menyasar lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Program akan digelontorkan ini terdiri dari program Keluarga Harapan atau PKH serta bantuan pangan non tunai atau BPNT. Nah, sementara itu untuk perubahan data penerima akan sangat dinamis karena beberapa faktor seperti yakni adanya penerima yang meninggal dunia, pindah domisili hingga perubahan status ekonomi warga yang naik maupun turun kelas. Serta ada sejumlah penerima baru yang masuk daftar dan sebaliknya ada penerima lama yang kini tidak lagi mendapatkan bantuan.
3: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Baik itu PKH maupun juga bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas. Jadi ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima. Tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi. Mudah-mudahan di tanggal 20 mudah-mudahan sudah bisa mulai disalurkan 20 Juli. Ini untuk Juli, Agustus, September.
2: Di lokasi lain, antrean panjang kendaraan kembali terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Kondisi yang sudah berlangsung sejak sepekan terakhir ini membuat para pengendara harus menunggu hingga berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM.

0: Antrean panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 terlihat mengular di SPBU Desa Tanah Terban, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Panjangnya antrean membuat arus lalu lintas di Jalan Lintas Nasional Medan Banda Aceh mengalami kepadatan. Sejumlah personel Polres Aceh Tamiang diterjunkan ke lokasi untuk mengatur arus lalu lintas dan mengurai kemacetan. Menurut pihak pengelola SPBU, pasokan BBM sebenarnya masih disalurkan setiap hari. Namun tingginya volume kendaraan yang datang membuat stok BBM cepat habis. Untuk mengantisipasi lonjakan pembeli, pihak SPBU menyiapkan pasokan pertalite dan solar dengan jumlah bervariasi setiap hari.
1: Memang dalam beberapa hari ini, Bang, terjadi antrian panjang. Kami dari pihak SPBU sendiri tidak mengetahui apa penyebab pastinya, Bang. Nah, karena kami setiap hari melakukan tebusan BBM, Bang. Dalam per hari yang diantarkan kadang solar 16 ton, pertalite 8 ton, kadang pertalite 16 ton, solar 8 ton, gitu aja, Bang, setiap hari, Bang.
0: Tingginya permintaan BBM membuat sejumlah pengendara harus mengantre sejak pagi. Beberapa di antaranya mengaku harus menunggu hingga 2 jam hanya untuk mengisi bahan bakar.
2: Mengantri mulai dari jam 7, kan? Jadi depannya mudah-mudahan ya jangan sampai mengantri panjang inilah.
0: Hingga Kamis siang belum ada respon dari pihak Pertamina. Humas Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara terkait evaluasi distribusi BBM di wilayah tersebut. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
3: Memasuki musim kemarau, warga di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Warga harus antri berjam-jam demi mendapatkan air dan salah satu bak penampungan. Kesulitan mendapatkan air bersih juga dirasakan oleh warga salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tarang, Banten. Sejumlah sumur mengering hingga warga harus mengandalkan air bersih yang disalurkan oleh relawan.
4: Satu bulan sudah, warga Desa Cirarap, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, kesulitan air bersih. Saat kemarau, sejumlah sumur milik warga tak lagi mengeluarkan air bersih. Selama ini warga memanfaatkan air kali Cimanceri untuk mandi dan mencuci. Namun kini air sungai sudah keruh dan berbau sehingga tak layak untuk digunakan. Selain mengandalkan air bersih dari relawan pemuda Legok, warga terpaksa keluar uang untuk membeli air galon.
5: Minum minta apa enggak beli air galon?
6: Oh gitu.
5: Lalu minta ke RT 0201.
6: Bu, belum ada bantuan Bu di pemerintah Bu?
5: Belum.
6: Belum.
4: Warga berharap pemerintah daerah segera menyalurkan bantuan air bersih secara rutin. Krisis air bersih juga dialami oleh warga Desa Pagomogo, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Setiap pagi, warga harus menenteng jerigen berjalan menuju salah satu bak penampungan air milik warga. Di tempat penampungan air ini, warga pun harus antre untuk mengambil air. Lantaran volumenya terus berkurang, pengambilan air pun dibatasi. Satu keluarga hanya boleh mengambil air hingga 20 jerigen ukuran 5 liter.
7: Debit air dari pusat mata air itu debitnya kecil. Jadi kami itu mengambil jadwal 3 hari tak ada 1 kali dengan per rumah itu 20 jerigen. 20 itu kalau airnya masih full, kalau seandainya semakin panas berkepanjangan, biasanya dikurang 10 jerigen per rumah atau bisa juga sampai 5 jerigen per rumah.
4: Air bersih ini digunakan warga untuk minum dan memasak. Sementara untuk mandi dan jadi mencuci, warga memanfaatkan air kali. Bantuan air bersih dari pemerintah Kabupaten Nagekeo juga diharapkan oleh warga agar krisis tak semakin meluas. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, proyek strategis nasional yang berkaitan dengan penanganan sampah di Provinsi Bali dibangun di Kota Denpasar. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL akan berdiri di lahan seluas 6 hektar dengan kapasitas olah 1.500 hingga 2.000 ton sampah per hari.
1: Menjadi lokasi perdana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL oleh Danantara Indonesia adalah bentuk sinergi Provinsi Bali dengan pemerintah pusat untuk menangani kedaruratan sampah di Pulau Dewata. Peletakan batu pertama proyek PSEL yang dilakukan Selasa pagi di kawasan Bendungan Denpasar diharapkan menjadi solusi jangka panjang penanganan permasalahan sampah yang menjadi ancaman lingkungan termasuk industri pariwisata Bali.
2: Mudah-mudahan sesuai target tahun 2027 fasilitas ini selesai yang akan mengolah sampah Denpasar dan Badung minimum 1.200 ton per hari sehingga masalah sampah di Bali itu bisa selesai. Mudah-mudahan kita sudah memiliki jalan yang baik dan ini akan menyelesaikan masalah sampah di Bali sekaligus meningkatkan citra pariwisata Bali.
1: Proyek dengan nilai investasi sebesar 3 triliun rupiah ini diharapkan dapat menurunkan emisi sampah sebesar 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun dari tempat pembuangan akhir sampah. Ditargetkan akan mengolah lebih dari 40% timbunan sampah di Bali atau setara dengan 500 ribu ton sampah per tahunnya. Teknologi Moving Grid Incinerator dipilih karena keandalan operasionalnya serta kesesuaian dengan karakteristik sampah perkotaan di Indonesia.
3: Setelah ini akan ada 8 ya, Pak Pandu ya?
4: 8
3: lagi akan, 8 lagi setelah ini baru Bali pertama, habis itu 8 lagi. Tadi Pak Jubur mengatakan ada hampir 24 ya? 24 yang seperti ini akan segera di-launching juga. Tapi ini baru menyelesaikan 22,5%, masih ada 77,5%. Nah, itu nanti dengan berbagai teknologi.
5: Inilah langkah-langkah yang kita lakukan karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada. Mau sampah baru, mau sampah lama, bisa diserap, bisa diambil.
1: PSEL yang dibangun di Bali ini mengikuti European Industrial Emission Directive atau standar pengelolaan emisi industri negara-negara Eropa yang menjadi acuan pengendalian emisi yang ketat. Di sela-sela groundbreaking PSEL dilakukan juga penandatanganan jual-beli tenaga listrik dengan PT PLN yang menjadi landasan komersial penyerapan listrik yang dihasilkan PSEL ke jaringan PLN. Kartika Widowati dan Pasar, Bali.
0: Rabu siang, Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden RI Prabowo Subianto mengunjungi Candi Prambanan, Sleman, DIY. Setelah berkeliling kompleks Candi Prambanan, PM Modi dan Presiden Prabowo secara bersama meresmikan proyek konservasi Candi Prambanan.
6: Babak baru kerjasama budaya India-Indonesia ini ditandai dengan pembukaan plakat konservasi warisan budaya di kawasan Candi Prambanan. Hal ini juga menjadi penanda penguatan hubungan budaya kedua negara yang telah terjalin selama berabad-abad dan menegaskan komitmen bersama dalam menjaga mahakarya peradaban dunia yang diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia. In Journey sebagai BUMN yang mengelola kawasan Candi Prambanan menyambut baik proyek konservasi wujud kolaborasi India-Indonesia ini.
7: Dan ini adalah event yang sangat momentus karena ini pertama kalinya PM Modi datang dan beribadah. Prambanan sebagai Hindu temple terbesar di Indonesia dan juga salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Ini kita memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadikan Prambanan sebagai spiritual, also cultural heritage tourism. Nah ini yang kami upayakan di Indonesia. At the end of the day, impact-nya adalah economic impact. Social impact kepada masyarakat sekitar, di sekitar Prambanan, di Jogja, di Jawa Tengah.
6: Sementara itu, Kepala Museum dan Cagar Budaya MCB Kementerian Kebudayaan RI, Estianti Nurjadin, mengatakan bahwa proyek konservasi ini bukan menyasar bangunan inti Candi Prambanan yang akan dipugar, tapi pawara atau bangunan candi-candi kecil yang mengelilingi tiga bangunan utama Candi Prambanan.
8: Yang dipugar ini adalah perwara-perwara yang di sekitar candi utama jumlahnya ada 224 yang pada saat ini masih baru terbangun 6. Jadi masih ada banyak sekali yang belum dipugar. Nah, yang akan diberikan bantuan oleh PM Modi itu adalah satu kuadran atau seperempat saja dari perwara dari keseluruhan kompleks Candi Prambanan ini. Jumlahnya sekitar 54 perwara di Northeast.
6: Lalu, seperti apa wujud kolaborasi Indonesia-India dalam konservasi pemugaran pawara Candi Prambanan ini?
8: People-to-people exchange, di mana akan ada terjadi transfer of knowledge, terjadi digitalisasi, dokumentasi, menggunakan tenaga pemindai tiga dimensi, ada AI juga, dan juga kita menggunakan teknik anastolisis di dalam arkeologi, yaitu tidak akan ada perubahan dari bentuk-bentuk asli, bentuk aslinya dipertahankan.
6: Selama proses pemugaran,

0: wisatawan tetap dapat mengunjungi kompleks Candi Prambanan, pun umat Hindu yang akan beribadah dan merayakan hari besar keagamaan.
1: Operasional tetap kita jalankan seperti biasa ya, maksudnya apabila terjadi rekonstruksi untuk candi-candi perwara, kami tidak akan menutup candi secara total, tapi kan ada zonasi-zonasinya. Mungkin tadi Ibu Esti sudah menjelaskan bagaimana prosesnya, dan kami tentu akan mengikuti arahan dari MCB. Jadi di mana area-area yang harus ada pembangunan candi-candi perwara itu mungkin kita tutup untuk publik, sementara area yang lain yang tidak, ya itu tetap kita buka untuk publik.
0: Proyek konservasi pemugaran pawara Candi Prambanan akan dimulai terhitung sebulan setelah perjanjian kerjasama ditandatangani Selasa lalu dan diharapkan selesai tahun 2029. Dalam pidatonya, PM Modi berjanji kelak akan meresmikannya secara langsung. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Informasi selanjutnya, jalan-jalan naik kereta api komuter di Surabaya ternyata bisa menjadi alternatif liburan seru bersama buah hati tercinta. Ya, di periode liburan sekolah pada tahun ini tercatat pengguna komuter di wilayah 8 terus meningkat.
3: Momen liburan dimanfaatkan warga untuk menyambangi berbagai destinasi wisata lokal bersama keluarga. Uniknya, alih-alih menggunakan kendaraan pribadi, moda transportasi kereta api komuter kini menjadi prima dona baru untuk berlibur yang murah, nyaman, dan bebas macet. Yanti salah satunya, warga Surabaya yang satu ini sengaja menggunakan transportasi komuter untuk wisata lokal ke Sidoarjo. Dengan biaya terjangkau, ia bersama anak cucunya bisa menikmati perjalanan singkat namun nyaman. Berangkat sekitar pukul 9.30 pagi melalui stasiun Gubeng, ia bisa mengedukasi banyak hal kepada sang cucu tercinta tentang sarana transportasi kereta api, khususnya komuter.
4: Ya, liburan banget. Ini ngajak si kecil. Bukan ngajak, dia ngajak saya.
5: Kalau aku dengan Pak Gubeng ngajak anak cucu untuk menggunakan transportasi komuter di momen liburan ini, kenapa?
4: Karena dia memang menginginkan naik keretanya, bukan destinasinya. Dia hanya ingin naik keretanya. Waktu di stasiun Gubeng, dia kepengen lihat kereta api lewat, belalang-belalang gitu. Nanti di Sidoarjo juga gitu.
5: Nyaman ya, Bu?
4: Ya, nyaman. Saya kedua kalinya ini.
3: Berdasarkan data KAI Komuter Area 8, ada peningkatan pengguna komuter yang signifikan di momen libur sekolah tahun ini. Data sejak tanggal 20 hingga 30 Juni menyebutkan ada 529.000 lebih pengguna komuter. Jumlah ini diprediksi masih akan meningkat mengingat libur sekolah masih berlangsung.
6: Volume penumpang itu udah di angka 529.077 orang, yang mana target kami diproyeksikan itu sebanyak 588.900 ya untuk selama liburan ini. Artinya sekarang kan masih ada satu minggu lagi masa libur.
3: Pengguna komuter dengan tujuan lokal stasiun Gubeng, stasiun Sidoarjo dan Malang tercatat menjadi destinasi tujuan tertinggi pada momen liburan ini. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Pemirsa, memasuki tahun ajaran baru, orang tua siswa mulai mempersiapkan sejumlah perlengkapan sekolah seperti seragam, buku-buku, hingga sepatu. Hal itu membuat permintaan berbagai kebutuhan sekolah mulai meningkat.
7: Tahun ajaran baru sudah di depan mata, nampaknya masyarakat juga sudah mulai membeli berbagai perlengkapan sekolah, mulai dari seragam, tas, hingga sepatu. Lalu bagaimana strategi orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak, dan bagaimana penjualan perlengkapan sekolah di tahun ini?
8: Kawasan Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat menjadi salah satu sentra penjualan berbagai perlengkapan sekolah, mulai dari buku-buku, tas, hingga seragam. Para penjual perlengkapan sekolah berjejer menawarkan berbagai produk dengan beragam variasi model dan harga. Bagi sejumlah orang tua, berbelanja perlengkapan sekolah menjadi agenda tahunan. Anggaran belanja juga disiapkan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak.
9: Seragam, baju, celana, seperti itulah perlengkapan sekolah lah. Buku, sepatu, segala macam.
10: Ada budget khusus gak sih, Pak?
9: Ada, budget khusus memang disediakan untuk belanja anak-anak sekolah. Setiap tahun.
11: Belanja, kebutuhan beli seragam, kan sekarang masuk sekolah, dia naik kelas 2, jadi serba baru lah, gitu. Seragam ke atasannya, ke bawah.

0: Buahannya sepatu, sama lokasi juga, sama tas juga.
1: Bu, ada budget khusus yang disiapin mungkin?
0: Ada kayaknya malah. Sekitar 1.500.000-an lah.
2: Meski terpantau cukup ramai, sejumlah pedagang mengaku permintaan perlengkapan sekolah tidak seramai tahun lalu. Bagi Rina misalnya, penjualan sepatu sekolah di tokonya turun drastis. Biasanya dalam satu hari, puluhan pasang sepatu habis terjual. Namun pada tahun ini, hanya beberapa pasang sepatu saja yang terjual.
3: Kalau dulu mah emang kita ordernya 10 dus juga hampir nambah lagi. Sekarang mah drastis banget turunnya. Ya.
1: Kira-kira sehari bisa kejual berapa tuh, Teh?
3: Paling kalau 10 pasang ada.
1: Tahun lalu
3: mah bisa lumayan lah, 2 dus juga keluar, 3 dus alhamdulillah lah.
2: Hal serupa juga diungkapkan salah satu penjual seragam sekolah. Tahun ini sekitar 800-an potong seragam ia siapkan untuk dijual. Kurang dari 1 pekan masuk sekolah, barang dagangannya baru terjual tak lebih dari 50%.
4: Banget. Kita itu kalau tahun lalu bisa sehari itu 100 potong kan. Sekarang 40 potong juga udah mewah. Gitu, nggak tahu tuh kenapa ya. Cuman grafik peningkatannya ada.
2: Sementara itu, penjual seragam di kawasan Bandung Timur mengaku mengalami kenaikan permintaan meski tak begitu signifikan. Tahun ini ada ribuan pasang seragam yang ia siapkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Permintaan mulai meningkat sejak 2 pekan jelang masuk sekolah, namun pola pembelian tahun ini berbeda dibanding tahun sebelumnya. Jika dulu konsumen cenderung membeli seluruh kebutuhan dalam satu waktu, kini pembelian dilakukan secara bertahap dalam beberapa kunjungan.
5: Sekarang tuh memang kan penerimaan murid sekolah tuh nggak kayak tahun kemarin ya. Kalau kemarin kan serentak, sekarang tuh kayak ada dipisah-pisah gitu loh. SMP kapan, SMA kapan gitu, SD kapan, jadinya memang nggak serentak berbarengan semua belinya gitu.
2: Diprediksi peningkatan pembelian berbagai perlengkapan sekolah akan kembali meningkat 2 hingga 1 hari tahun ajaran baru dimulai pada 13 Juli mendatang. Kiki Aryadi, Helmi Surya Negara, Bandung, Jawa Barat.
6: Justin Bieber akan tampil dalam halftime show final Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.

0: Terima kasih Anda kembali bersama kami. Kita menuju ke Jakarta Fair Kemayoran 2026 untuk melihat suasana terbaru di sana. Kita tanyakan langsung ke rekan kami sudah bergabung, produser lapangan CNN Indonesia, Mihaira Amar. Halo, selamat sore Haira, apa saja yang menarik di sana? Silakan.
1: Sepertinya antusiasme masyarakat makin jor-joran nih, karena terbukti ketika saya menghadiri perhelatan PRJ ini sedari jam 4 tadi, antusiasme masyarakat ya dari awal pembukaan sampai sekarang saya di sini sekitar kurang lebih jam setengah 6 ya, masih sangat ramai sekali. Tapi saya tidak bisa banyak bergerak karena kebetulan saya lagi di sketsa nih. Nah, karena menghitung hari penutupan PRJ nih ya, saya pengen membawa kenang-kenangan dari PRJ, tidak hanya makanan ya. Kalau makanan ketika dimakan sudah habis, tapi ketika ada satu barang yang bisa diabadikan seperti sketsa ini ya, saya bisa tempel di ruang tamu dan juga sebagainya. Nah, kebetulan saya lagi di booth-nya Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta. Nah, di sini mengusung tema yang unik, di mana selain kita bisa nih disketsa wajahnya oleh Mas Ferry ini ya, salah satu binaan dari Dinas Sosial DKI Jakarta, kita pastinya juga bisa minum kopi. Pastinya semua ini di bawah binaan Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta. Nah, inovasinya unik sekali bukan? Nah, kira-kira apa sih konsep yang ingin dibawa ya? Nah, saya kebetulan sudah bersama salah satu binaan dari Dinas Sosial sekaligus founder dari Ego Amotea, namanya Mbak Margo. Halo, selamat sore Mbak Margo.
2: Halo, sore.
1: Halo Mbak Margo, ini dari kejauhan ya Mbak ya, hati saya terpaku nih pengen mengunjungi ya buat Dinas Sosial nih, karena unik sekali di sini.

0: tepatnya di Hall C1 ini, kira-kira apa aja sih yang bisa dieksplor di sini, tepatnya di booth Dinas Sosial ini?
1: Iya, kalau untuk spesial untuk tahun ini, kita bawa Coffee Nitro gitu kan. Mungkin dari semua PRJ, cuman kita yang punya Coffee Nitro. Ini kopi yang aman di lambung. Gitu sih, Kak.
0: Oke, sejauh ini antusiasme dari pengunjung PRJ sendiri gimana, Mbak?
1: Iya, banyak yang kalau misalnya terdampar di C1, mereka sih tertarik untuk mencoba dan juga tertarik dengan untuk sket wajahnya gitu. Kemarin sih emang di sini lagi ada bundling untuk sket wajah gratis kopi.
0: Oke, baik, gratis bundling ya, kopi dan juga sket. Nah, saya kan udah di sket nih. Dan saya kayaknya mau minum kopi juga, kira-kira boleh dong rekomendasiin kira-kira kopi apa sih yang signature-nya di Lego Omote ini?
1: Ya, kebetulan Diego Amote signaternya adalah kopi lada hitam. Harus coba, sebentar ya.
0: Oke, boleh. Nah, kata Kak Margo sih ya, yang paling signature dan juga unik adalah kopi lada hitam. Kira-kira saya boleh coba gak ya, Mas? Saya pesan satu ya. Nah, sembari menunggu kopi saya nih diracik. Wah, sudah selesai ternyata. Oke, siap. Terima kasih ya, Kak. Wah, ini kopinya. Kopi lada hitam ya, Kak ya. Oke, saya coba boleh? Oke, nah kita coba minum kopinya, kira-kira gimana ya rasanya kopi lada hitam. Nah kan kalau biasanya lada hitam identik ya sama apa namanya makanan. Nah tapi ini disajikan bersama minuman kopi lagi, coba ya. Rasanya unik banget ya, kopi Arabica ya Kak ya. Arabica dipadukan dengan black pepper alias lada hitam ya. Kopinya berasa sekali dan juga ternyata black peppernya gak terlalu strong ya Kak ya, tapi memberikan sensasi hangat di tenggorokan. Nah ini udah saya coba, saya mau cek lagi sket saya Kak ya. Oke, izin titip sebentar ya Kak ya. Siap. Mas gimana Mas, hasil sket saya sudah selesai? Wah keren sekali. Wah hasil sket saya sudah selesai ternyata pemirsa. Keren sekali, 5 menit jadi ya Mas ya. Oke, luar biasa sekali. Unik banget ya di Dinas Sosial ini. Saya nyitip dulu ya Mas ya. Nah, jadi buat pemirsa jangan lupa untuk kunjungi anjungan Pemprov DKI Jakarta, tepatnya di Hall C1, karena banyak sekali yang bisa dieksplor ya, selain yang saya tunjukkan tadi di bawah Dinas Sosial ini ya. Bisa ngopi, bisa disket juga. Di sini banyak yang bisa dieksplor, mulai makanan dan juga minuman lainnya. Beberapa instansi yang menyediakan layanan terpadu seperti TransJakarta, Samsat, LRT, MRT dan juga masih banyak lainnya. Dan juga pastinya di sini menyediakan hiburan setiap harinya yang variatif. Nah, hari ini kebetulan ada hiburan yaitu ada tari-tarian tradisional juga dance modern. Nah, penasaran kan? Nah, kalau misalnya heranoh nih dan juga pemirsa butuh hiburan di Kamis malam ini, boleh langsung datang ke Pekan Raya Jakarta. Kembali ke studio heranoh.
2: Boleh lah ya ke sana sebelum saya libur besok hari, bisa ke sana terdampar di C1, di sketsa sambil minum kopi lada hitam begitu ya. Terima kasih Kak Ira, selamat sore. Dari tanah air kita beralih ke mancanegara. Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan baru ke sejumlah wilayah Iran. Serangan ini terjadi saat gencatan senjata masih berlaku, serta hanya beberapa pekan setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman damai.
3: Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan baru ke sejumlah wilayah di Iran. Serangan ini terjadi saat gencatan senjata masih berlaku, serta hanya beberapa pekan setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman damai. Amerika Serikat mengumumkan serangan terbaru itu dilancarkan pada Selasa 7 Juli waktu setempat. Melalui media sosial, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENCOM menyatakan telah melancarkan serangkaian serangan dahsyat ke target-target di Iran. Menurut CENCOM, operasi ini merupakan balasan atas penyerangan Iran terhadap kapal-kapal komersial di jalur pelayaran internasional. Rekaman warga memperlihatkan asap tebal membubung dari kawasan pelabuhan Kuwestak di Provinsi Hormozgan, serta ledakan dan kebakaran di pelabuhan Hakani Bandar Abbas. Media Iran juga melaporkan ledakan terjadi di Sirik, Pulau Qasem hingga pusat kilang minyak Pulau Kar di sekitar Selat Hormuz. Selat Hormuz kembali menjadi titik panas konflik ini. Amerika Serikat menyebut serangannya ke Iran merupakan balasan atas insiden penyerangan kapal tanker di jalur pelayaran strategis tersebut. Sementara Iran mengaku telah membalas dengan menargetkan pangkalan militer AS di Bahrain dan Kuwait.

0: Sisi lain, Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan pencabutan lisensi penangguhan sanksi minyak oleh Amerika Serikat telah melanggar pasal 10 nota kesepahaman yang ditandatangani pada 18 Juni lalu. Teheran menilai Washington tidak konsisten dan tidak dapat dipercaya. Amerika Serikat kini memberikan batas waktu hingga 17 Juli bagi Iran untuk menghentikan seluruh transaksi minyaknya. Iran pun memperingatkan akan mengambil tindakan tegas demi menjaga kepentingan dan keamanan nasionalnya.
1: Mainkan. Ribuan warga Irak di kota suci Karbala serta massa pendukung Hizbullah di Beirut, Lebanon turut berkumpul pada Rabu malam kemarin untuk menghadiri upacara penghormatan terakhir.
2: Truk besar yang mengangkut peti jenazah pemimpin tertinggi Ali Khamenei bergerak membelah lautan manusia di kota Karbala. Warga yang datang nampak membawa bendera dan membacakan doa-doa untuk pemimpin Iran tersebut.
3: Jenana lan Imam Khamenei huwa li huwa harib Amerika, harib Israel, al-kufr, wa jaa wa yani huwa al-wahid al-waqaf wajha Amerika wa qala lahum la. Lam alhamdulillah lam yaqul lahum na'am bal qala lahum la alhamdulillah wa al-Imam Khamenei huwa Imam al-Mustad'afin, dafa' an Gaza, dafa' an al-muslimin, sunnatihim wa syi'atihim.
2: Upacara pemakaman yang dimulai sejak Jumat lalu ini sengaja digelar oleh otoritas Iran bukan hanya sebagai bentuk penghormatan keagamaan, namun juga sebagai simbol keberlanjutan pemerintah Republik Islam pasca wafatnya Khamenei yang telah memimpin Iran selama hampir 4 dekade. Sementara itu di Beirut, ribuan warga mengibarkan bendera Iran dan Hizbullah di depan sebuah panggung yang menampilkan foto Khamenei di atas kursi kosong. Acara berkabung ini berlangsung bersamaan dengan rangkaian prosesi pemakaman 6 hari Khamenei di Irak sebelum dibawa ke kota Mashhad, Iran untuk dimakamkan hari Kamis. Lebanon menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak sejak kelompok Hizbullah membuka front perlawanan untuk mendukung Iran yang berhadapan dengan Amerika Serikat dan Israel pada Maret lalu. Sejumlah warga yang hadir menyatakan bahwa wafatnya Khamenei justru akan menjadi martir yang memperkuat semangat perlawanan di Timur Tengah.
1: Pemirsa, jenazah Imam Besar Iran Ayatollah Ali Khamenei rencananya akan dimakamkan pada hari ini, Kamis 9 Juli. Ali Khamenei dikebumikan di kompleks makam Imam Reza, kota Mashhad, Iran. Namun sebelum dikebumikan, jenazah Ali Khamenei dibawa ke kota Najaf dan Karbala, Irak. Kita akan lihat situasi terbaru dari kota Mashhad, Iran, di mana kota ini tempat pemakaman dari mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Kalau kita lihat di gambar visual berikut ini, warga atau rakyat Iran masih berkumpul memadati jalan Mashhad di Iran untuk mengantarkan jenazah pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang rencananya akan dimakamkan pada hari ini. Kalau kami himpun dari data di lapangan, agenda diagendakan pada pukul 16.30 waktu Jakarta atau sekitar setengah dua siang waktu setempat. Tapi nampaknya ini masih belum dilakukan prosesi pemakaman. Warga masih memadati jalanan kota Mashhad di Iran. Mashhad dipilih sebagai lokasi pemakaman karena merupakan kota kelahiran Khamenei dan salah satu pusat keagamaan terpenting bagi Muslim Syiah, pemirsa. Rangkaian pemakaman berlangsung selama beberapa hari. Jenazah ini disemayamkan sebelumnya di Grand Mosala of Tehran sebelum dibawa ke beberapa kota suci dan akhirnya nanti akan dimakamkan di kota ini, yaitu di Mashhad, Iran. Pemerintah Iran tentunya mengerahkan pengamanan yang sangat ketat selama prosesi mengingat situasi keamanan dan ketegangan regional setelah kematian dari Khamenei yang terjadi pada 28 Februari 2026 silam, dan memilih bulan Juli ini untuk dilakukan prosesi pemakaman menunggu situasi geopolitik di Timur Tengah mereda. Oleh karena itu, pada bulan Juli ini dipilih sebagai timing atau waktu yang tepat untuk dilakukan prosesi pemakaman. Yang juga memprihatinkan, di tengah situasi jelang pemakaman, Amerika Serikat masih mengirimkan serangan militernya ke wilayah Iran, tentunya ini mendapatkan perhatian internasional. Dan prosesi dihadiri oleh kerumunan besar

Rakyat kalau kita melihat banyak sekali rakyat Iran berkumpul membawa poster kemudian bendera Iran untuk mengantarkan imam besar mereka ke peristirahatannya terakhir dan dimakamkan di kota Mashhad Iran ini. Prosesi dihadiri oleh kerumunan besar pelayat dan digunakan pemerintah sebagai simbol persatuan nasional serta penghormatan terhadap pemimpin tertinggi yang telah memerintah selama puluhan tahun ini. Dan pemakaman di Mashhad memiliki makna simbolis karena kota ini, pemirsa, juga merupakan lokasi Imam Reza Shirin, salah satu situs paling suci dalam tradisi Syiah. Berbagai laporan menyebutkan bahwa kawasan sekitar makam suci ini menjadi pusat kegiatan penghormatan. Prosesi pemakaman juga berlangsung di tengah masa transisi kepemimpinan Iran, sehingga menarik perhatian internasional sebagai peristiwa politik sekaligus keagamaan yang sangat penting. Kalau melihat cuaca di lokasi cukup terik begitu ya. Beberapa laporan yang kami terima bahwa sejumlah relawan ini membagikan air minum ke sesama mereka di lokasi, baik itu para pelayat dari berbagai unsur dan juga ada juga perwakilan dari negara sahabat yang nantinya akan datang di sana. Dan tentunya ini cukup menantang ya, di situasi terik matahari, di musim panas mereka masih antusias, animonya cukup tinggi, memadati jalanan-jalanan ibu kota dan juga baik itu di Teheran sebelumnya dan juga kota Qom, termasuk kota Mashhad Iran, termasuk juga di perbatasan dengan Irak, di mana dilakukan persemayaman di beberapa titik sebelumnya dan akan dibawa ke kota Mashhad Iran untuk dimakamkan. Kalau kami merunut kembali yang terjadi untuk prosesi pemakaman, ini sudah dimulai pemirsa prosesinya dari tanggal 3 hingga 5 Juli kemarin. Prosesi pemakaman negara selama 7 hari dimulai di ibu kota Teheran. Jenazah mendiang Ali Khamenei bersama 4 anggota keluarganya yang tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel, ini disemayamkan di Kompleks Grand Musola Teheran. Puluhan ribu warga pemimpin dunia, pejabat tinggi, serta tokoh agama dari berbagai negara hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Tapi kalau kita melihat dari Indonesia, baru akan hadir informasinya per hari ini, tanggal 9 Juli, Presiden Prabowo memutus dari Menteri Luar Negeri Sugiono dan juga Ketua MPR Ahmad Muzani untuk hadir langsung ke Iran dalam prosesi pemakaman Imam Besar Ali Khamenei. Dan kembali kami runut kembali dari tanggal 3 hingga tanggal 5 Juli kemarin di Teheran, bergerak dari Teheran ke Qom pada tanggal 6 hingga 7 Juli lalu. Jenazah Ali Khamenei diarak melintasi berbagai wilayah di Teheran sebelum dibawa menuju ke kota Qom. Dan jenazah tiba di kota suci Qom pada hari Senin 6 Juli malam menggunakan helikopter. Kota itu merupakan pusat pendidikan Islam Syiah sekaligus tempat kelompok seminari terbesar di mana sedahulunya Ali Khamenei pernah menuntut ilmu. Dan tanggal 8 Juli atau kemarin, jenazah ini berada di Najaf dan Karbala, Irak. Prosesi di luar negeri, jenazah dibawa melintasi perbatasan menuju Irak. Diawali dengan penyambutan resmi di Bandara Internasional Najaf, prosesi publik digelar di kota suci Najaf, lokasi makam Imam Ali bin Abi Thalib dan Karbala, lokasi makam Imam Hussein dan Abbas yang merupakan situs paling suci bagi umat Syiah. Dan per hari ini di Mashhad Iran, tanggal 9 Juli, puncak pemakaman jenazah dibawa kembali ke Republik Islam Iran untuk prosesi pemakaman terakhir pada hari Kamis. Dan Ali Khamenei dikebumikan di Kompleks Makam Imam Reza Kota Mashhad. Lokasi ini dipilih karena merupakan kota paling suci di Iran sekaligus kampung halaman tempat Khamenei lahir pada tahun 1939. Kalau melihat juga antusias dari negara sahabat dan juga negara tetangga begitu ya, di pinggiran selatan Beirut, Lebanon, ribuan pendukung Hezbollah juga menggelar upacara penghormatan terakhir pada hari Rabu kemarin atau Rabu malam. Mereka menegaskan tetap berada di medan perang dan juga menjadikan momentum wafatnya Khamenei sebagai simbol untuk memperkuat perlawanan di Timur Tengah. Sekali lagi kami jelaskan ke Anda situasi terbaru yang kami himpun dari bersumber dari Reuters. Ini adalah kumpulan atau lautan massa yang masih memadati jalan ibu kota.
bukan di ibu kota tapi di masjid Iran begitu ya, untuk pemakaman Ali Khamenei yang akan berlangsung pada sore ini waktu Jakarta. Informasi lainnya hadir saja, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Sebuah patung trofi Piala Dunia setinggi 8,47 meter yang terbuat lebih dari 1,36 juta keping Lego diresmikan di New York, Amerika Serikat pada Senin.
3: Legenda asal Brasil Cafu turut meresmikan patung trofi Piala Dunia setinggi 8,47 meter yang terbuat dari balok Lego di Rockefeller Plaza, New York, Amerika Serikat pada Senin. Menurut pihak Lego, pembuatan dan pemasangan karya tersebut melibatkan tim yang terdiri dari 59 ahli serta memakan waktu sekitar 7.040 jam kerja dan terbuat dari sekitar 1,36 juta keping Lego. Dalam pameran ini juga ditampilkan figur Lego yang menggambarkan sosok Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, serta rekan senegara Cafu, Vinicius Junior.
4: It's so emotional, it's massive, it's like almost 8.5 meters tall. And it's made of more than 1,360,000 bricks. Just the bricks alone weighs 4.2 tons. And so coming out of this building and seeing this is very emotional. It's like, I was speechless, honestly, when I first see it, when I first saw it.
3: Instalasi Lego tersebut terbuka untuk umum dan akan dipamerkan di Rockefeller Center selama sisa turnamen Piala Dunia yang akan berakhir 19 Juli nanti saat pertandingan final Piala Dunia.
1: Yang juga mencuri perhatian, Justin Bieber akan tampil dalam halftime show final Piala Dunia 2026. Penyanyi asal Kanada itu akan mengisi pertunjukan berdurasi 11 menit itu bersama dengan sederet musisi dunia lainnya. Seperti ada BTS, Madonna, hingga Shakira.
5: FIFA resmi mengonfirmasi penyanyi asal Kanada Justin Bieber akan menjadi salah satu penampil dalam halftime show final Piala Dunia 2026. Kepastian itu diumumkan FIFA pada Rabu waktu setempat. Melalui pernyataan resminya, Bieber mengaku bangga bisa menjadi bagian dari acara yang tidak hanya menjadi panggung hiburan dunia, tetapi juga membawa misi sosial. Dalam pertunjukan berdurasi sekitar 11 menit itu, Bieber akan tampil bersama sederet musisi kelas dunia, yakni BTS, Madonna, dan Shakira. Selain empat nama besar tersebut, halftime show final Piala Dunia 2026 juga akan dimeriahkan oleh beberapa musisi lain seperti vokalis Coldplay Chris Martin, grup karakter The Muppets yang menghadirkan Kermit dan Miss Piggy, dirijen Gustavo Dudamel, serta paduan suara PS22 Chorus dari Staten Island, New York. Menurut FIFA, seluruh pertunjukan itu menjadi bagian dari kampanye penggalangan dana bagi FIFA Global Citizen Education Fund yang menargetkan penghimpunan dana sebesar 100 juta dolar Amerika atau sekitar 1,8 triliun rupiah untuk memperluas akses pendidikan anak-anak di berbagai negara. Halftime show final Piala Dunia 2026 menjadi salah satu inovasi FIFA pada edisi kali ini menghadirkan konsep hiburan ala Super Bowl di sela-sela laga perebutan gelar juara dunia.
1: Nah, sementara itu 8 tim telah dipastikan lolos ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis kini menempati peringkat pertama dunia setelah menggusur Argentina. Nah, sementara Norwegia di posisi 19 dunia.
6: Pesta akbar sepak bola akan memulai babak perempat final pada Jumat dini hari waktu Indonesia. Dari laman FIFA, Prancis yang saat ini menduduki peringkat 1 dunia FIFA akan berhadapan dengan Maroko di posisi 6 pada Jumat 10 Juli dini hari waktu Indonesia. Peringkat kedua dunia yang baru saja digusur Prancis yaitu Lionel Messi dan kawan-kawan akan diuji Swiss yang saat ini berada di posisi 14 dunia pada Minggu 12 Juli pagi waktu Indonesia. Raih juara dunia 2010 Spanyol yang kini di peringkat 3 dunia akan ditantang Belgia yang menempati posisi 8 pada Sabtu 11 Juli dini hari waktu Indonesia. Sementara Harry Kane dan kawan-kawan di peringkat 4 dunia akan bertemu Norwegia pada Minggu 12 Juli dini hari waktu Indonesia.

0: Kita ke informasi selanjutnya. Detik-detik tornado yang menerjang Huanggang, China terekam kamera amatir warga. Kencangnya angin membuat warga berhamburan, berlindung ke bangunan terdekat. Sementara di India, bencana longsor telah menewaskan sebanyak 3 orang.
1: Detik-detik saat tornado menyerang wilayah jalanan Cina Tengah di Huanggang, Provinsi Hubei pada Senin lalu sempat terekam kamera amatir. Warga berusaha menyelamatkan diri dengan berlindung di dalam bangunan terdekat saat angin menyapu gerobak makanan dan berbagai benda lainnya hingga terlempar. Reuters mengonfirmasi kerusakan terjadi pada papan jalan, jendela bangunan, serta lapak para pedagang di jalanan. Selain itu, lembaga darurat setempat mengonfirmasi badai juga terjadi di beberapa kota lainnya. Sementara stasiun televisi pemerintah melaporkan pada Selasa terdapat 4 orang tewas akibat badai petir ini. Informasi terkini total korban tewas akibat bencana 2 tornado yang melanda Cina mencapai 15 orang dan lebih dari 300 orang terluka. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik bencana longsor menghantam proyek pembangunan terowongan di kota Kala di Kerala, India. Bencana tersebut terjadi pada Selasa 7 Juli dan membuat orang-orang di sekitar lokasi panik berlarian menyelamatkan diri. Longsor tersebut membawa material tanah dan lumpur dan mendorong truk tangki yang berada dekat dengan titik lokasi. Mobil tangki yang terseret pun ikut menyapu warga yang lari dan berhenti saat menghantam mobil lain yang terparkir. Dilaporkan 3 orang meninggal dunia akibat insiden ini, sementara sejumlah pekerja lainnya selamat dan yang dinyatakan hilang masih dalam pencarian. Tim gabungan yang terdiri dari NDRF, polisi, dan damkar telah dikerahkan untuk membantu proses evakuasi. Kini otoritas setempat menduga longsor terjadi akibat penumpukan material galian di lokasi proyek.
0: Berikutnya, di tengah puing-puing bangunan pasca agresi militer di Gaza, ada seorang pria lansia memilih merawat kembali mushaf Al-Quran yang berhasil diselamatkan warga. Nah, sementara itu sebuah tenda pengungsian di Gaza berubah menjadi tempat anak-anak berlatih karate di tengah keterbatasan pasca perang.
2: Di kamp pengungsi Al-Shati, kota Gaza, ada seorang restorator buku berusia 70 tahun, Jamil Mikdad, memperbaiki puluhan mushaf Al-Quran yang rusak akibat perang. Dengan jarum, benang, lem, dan kertas khusus, Jamil menyatukan kembali halaman yang sobek, membersihkan abu dan bekas terbakar, serta mengganti bagian sampul yang sudah rusak. Warga pun datang silih berganti membawa Al-Quran yang berhasil mereka selamatkan dari puing-puing bangunan. Jamil mengaku memulai pekerjaan ini setelah percetakan tempat ia bekerja hangus terbakar. Ia kini memilih menghabiskan waktunya untuk memperbaiki kitab suci yang rusak.
3: Matilli ar-ruh wal haya ili lianu hada al-mushaf bi-bikhdim ruh al-insan wa-damir al-insan wa-bi'allim al-insan silatu billah subhanahu wa ta'ala. Fa-ana bat'amal ma' ihya mushaf Allah wa-i'adat tarmimu ka-inni bahyi ruhi min awal wujud.
2: Menurut otoritas urusan agama Gaza, lebih dari 1.000 masjid mengalami kerusakan atau hancur selama konflik, menyisakan banyak mushaf dan koleksi keagamaan dalam kondisi rusak. Di tengah kawasan pengungsian Deir al-Balah, jalur Gaza, sebuah tenda sederhana dimanfaatkan sebagai tempat latihan karate bagi anak-anak. Mereka berlatih di atas lantai tenda dengan peralatan yang sangat terbatas. Menurut sang pelatih, latihan ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk bergerak.

0: ketegangan setelah berbulan-bulan hidup dalam kondisi perang.
1: Jihan عشان اتدرب كاراتيه والعب وافرغ طاقه عشان ادافع عن نفسي واحمي وطني.
0: Namun proses latihan tidak mudah. Suhu panas di dalam tenda, minimnya peralatan, hingga keterbatasan makanan bergizi menjadi kendala setiap hari. Orang tua mereka tetap mengantarkan anak-anak berlatih dengan harapan mereka dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari secara bertahap. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan hampir seluruh anak di Gaza membutuhkan dukungan kesehatan mental dan psikososial setelah berbulan-bulan mengalami konflik.
2: Informasi lain, sebuah sejarah baru di dunia teknologi robotika berhasil tercatat di Ekuador. Ada sebuah robot humanoid bernama Pemba berhasil mencapai puncak gunung berapi Chimborazo dan menjadi robot pertama di dunia yang mampu mendaki di ketinggian di atas 6.000 meter.
3: Rekaman visual menunjukkan robot humanoid setinggi 1,32 meter ini berjalan menerjang medan vulkanik yang terjal di tengah suhu beku dan udara yang tipis. Robot dengan berat 35 kg ini merupakan modifikasi dari model Unitree G01 yang dikembangkan oleh insinyur asal Spanyol Pablo Berlanga. Meski mampu berjalan secara mandiri di kemiringan hingga 30 derajat, robot Pemba tetap harus dialihkan atau digendong oleh tim ekspedisi saat melewati jalur vertikal yang paling ekstrim. Ekspedisi ini sendiri dilakukan untuk menguji sistem keseimbangan, mobilitas, serta navigasi robot dalam kondisi lingkungan yang sangat kritis.
4: Our goal is to put the first G1 on the moon, on Mars, and very soon on Everest. This is our first step towards this. Thank you to all our sponsors.
3: Pengembangan robot pendakian ini diharapkan dapat membantu proses evakuasi tim penyelamat di area pegunungan, penelitian ilmiah, serta pemantauan lingkungan di wilayah terpencil. Perusahaan robotika Ubitex resmi memperkenalkan seri U-World U1 dalam sebuah acara peluncuran megah di kota Shenzhen. Dalam acara tersebut, puluhan robot humanoid berukuran penuh tampil memukau dengan berjalan dan menari bersama manusia di atas panggung. Robot ini diproduksi massal dengan berbagai variasi tinggi badan, mulai dari 168 hingga 183 cm. Keunggulan utama dari robot ini adalah sematan teknologi kecerdasan buatan yang mampu mengenali lebih dari 20 jenis status emosi manusia dengan tingkat akurasi mencapai 90%. Robot ini dapat merespon perasaan penggunanya hanya dalam waktu 0,5 detik. Selain itu, robot ini juga dilengkapi 88 sendi gerak sehingga perilakunya sangat menyerupai manusia. Hingga hari peluncurannya, total pemesanan robot ini telah menembus angka 13.000 unit lebih. Pihak perusahaan menyebut ini sebagai langkah awal koeksistensi antara manusia dan robot.
2: Kita ke belahan dunia lainnya, kemunculan seekor buaya 1,5 meter dari seluruhan Renaissance menghebohkan warga El Hatillo, Venezuela. Sementara itu banjir di Cina Selatan mengenangi peternakan dan membuat 900 reptil lepas termasuk diantaranya ular kobra berbisa.
5: Beginilah detik-detik warga dihebohkan dengan kemunculan buaya di saluran drainase di La Lagunita, kawasan El Hatillo, negara bagian Miranda, Venezuela. Seekor buaya ini ditemukan pada Selasa dan sontak menjadi tontonan pengguna jalan raya yang melewati jalan tersebut. Namun buaya sepanjang 1,5 meter itu terpantau hanya diam saat terekam dan tidak bergerak hingga petugas kepolisian datang ke lokasi. Kemunculan buaya di luar habitat aslinya ini langsung dilaporkan warga ke pihak berwenang untuk segera melakukan upaya evakuasi. Beruntung tidak ada laporan korban luka di permukiman tersebut. Kini buaya tersebut sementara dipindahkan ke pusat penyelamatan dan penampungan satwa liar di El Hatillo dengan melibatkan tim gabungan daerah setempat. Pasca bencana banjir yang menerjang wilayah Cina Selatan, masyarakat harus ekstra waspada. Pasalnya banjir menggenangi peternakan binatang buas di Hangzhou sejak Senin pagi, membuat 900 reptil, termasuk ular kobra berbisa, lepas dari penangkarannya. Seorang warga dilaporkan tergigit dan kini sedang menerima perawatan medis. Tim penyelamat dibantu warga desa pun bekerja sama mencari ratusan ular yang lepas dengan

0: menggunakan jaring ikan untuk menangkapnya. Bahkan seekor ular kobra sempat memunculkan kepalanya di tengah derasnya air banjir dan masuk ke permukiman hingga membuat panik warga. Menurut media lokal, banjir diakibatkan dari jebolnya Waduk Liulan dan Yun Biao usai dihantam hujan deras. Sementara itu, warga diimbau untuk menjauhi area banjir selama operasi penangkapan reptil yang dilakukan oleh tim darurat.
1: Di lokasi lain, Gunung Etna di kawasan Pulau Sisilia, Italia terus mengalami erupsi hingga guguran lava yang sempat terlihat jelas oleh para pendaki di sekitar tepi gunung. Erupsi Gunung Etna sempat membuat sejumlah penerbangan sempat terganggu. Informasi itu sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Newsroom pada edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, selamat sore menjelang malam. Sampai jumpa.
2: Gunung Etna yang menjulang di bagian timur Pulau Sisilia, Italia terus mengalami erupsi hingga Selasa. Kepulan asap dan guguran lava sempat tertangkap dengan mata telanjang para pendaki dari tepi gunung dekat kawasan erupsi. Letak gunung yang dekat dengan kota Catania sempat membuat beberapa penerbangan tertunda. Namun kini Bandara Catania Fontanarossa telah kembali beroperasi setelah tingkat waspada diturunkan dari yang tadinya merah menjadi oranye. Meski demikian, para penumpang tetap disarankan untuk selalu mengupdate informasi sebelum melakukan perjalanan. Pihak berwenang juga mengimbau agar pengunjung mematuhi pembatasan di kawasan puncak gunung karena ledakan, hujan abu, dan lava masih sangat membahayakan. Warga Bile di wilayah Delta Niger, Nigeria digegerkan dengan kemunculan gas metana misterius yang berbentuk gelombang dari sungai, rawa, dan sumur bor beberapa bulan lalu. Hingga Senin, kondisinya semakin parah yang memperlihatkan gas naik ke permukaan melalui beberapa sumber air yang mengalir di permukiman warga. Wilayah ini pun masuk dalam kategori kawasan penghasil minyak yang paling tercemar di dunia. Pencemaran air membuat warga mengalami demam, sakit kepala, batuk, dan kesulitan tidur pada malam hari hingga membuat sekolah di wilayah tersebut terpaksa ditutup. Warga menuding pencemaran diakibatkan dari kebocoran jaringan pipa minyak dan gas yang sudah tua dan menuntut pemerintah setempat untuk mengatasi kondisi ini. Sementara Komisi Regulasi Perminyakan Hulu Nigeria tengah menyiagakan pasokan air minum alternatif dan mobil damkar sebagai langkah antisipasi. Pasca terjangan dua tornado yang mengguncang Huanggang, China, 11 orang dilaporkan tewas, serta lebih dari 330 lainnya terluka. Tornado juga meluluhlantakkan 20 rumah dan merusak 4.800 rumah lainnya, serta membuat pohon tumbang, sejumlah mobil ringsek, dan kerusakan parah di jalan raya hingga membuat aktivitas warga terganggu. Selain wilayah permukiman, tornado juga menyasar kawasan industri serta fasilitas logistik. Menurut warga, awalnya satu badai berlangsung secara terus-menerus, hingga datang tornado lain secara terpisah di kawasan tersebut dalam rentang waktu 4 jam. Tim layanan darurat telah diterjunkan untuk membantu operasi penyelamatan dan pihak berwenang tengah berupaya mengatasi kerusakan yang terdampak di wilayah Wangxi, Achou, dan Xianyi.

0: Kriyane pundi, Mbak?
1: Petaka datang selalu tak terduga. Di Jawa Timur, seorang lansia terjebak semalaman di kubangan lumpur sawah di bantaran Sungai Ngotok, Desa Rejoto, Kecamatan Pulo Rejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Rabu pagi. Beruntung nenek Nani masih dalam keadaan hidup. Tragedi itu bermula saat nenek bernama Nani usia 70 tahun itu hendak pulang menuju rumahnya di lingkungan Prajurit Kulon. Korban juga terjatuh saat melintas di area persawahan hingga akhirnya terjebak di kubangan lumpur dan tak bisa keluar.
2: Saya tadi itu mau berangkat ke sawah, Mas. Nyemprot tadi. Terus saya ke bawah kok lihat ada nenek-nenek ini tadi. Saya kaget, Mas. Terus manggil bapak saya tadi.
1: Setelah berhasil dievakuasi, Nani langsung dibawa ke Rumah Sakit Wahidin Kota Mojokerto untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Kamera CCTV merekam detik-detik sebuah truk ekspedisi dan motor tersambar kereta api Logawa di perlintasan kereta api

0: Bagor Kulon, Kecamatan Bagor, Nganjuk, Kamis sore. Akibat insiden itu, satu orang tewas dan satu orang luka-luka terjepit puing-puing. Insiden maut itu berawal saat kereta api Logawa yang melaju dari Ketapang menuju Purwokerto, namun palang perlintasan tidak tertutup, sehingga kendaraan masih melintas begitu saja. Warga menduga penjaga palang pintu terlambat menutup palang pintu. Meski begitu, polisi masih akan melakukan penyelidikan untuk mengungkap fakta sebenarnya dalam insiden maut itu. Kasusnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Nganjuk. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Riani pun.
2: Lagi dan lagi palang perlintasan kereta tak tertutup membawa petaka. Sejatinya palang pintu perlintasan hanyalah alat bantu, namun pudarnya disiplin dan hilangnya sabar adalah pengundang maut yang sesungguhnya. Kejadian di Nganjuk tadi bukan tentang siapa yang salah, tapi sebuah petaka bisa terjadi atas kelalaian bersama. Selain informasi tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam siap kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, berikut redaksi malam selengkapnya. Pemirsa, di Jakarta diduga melakukan penodongan seorang pengamen dipukuli warga hingga tewas. Sementara gara-gara masalah rokok, seorang pria di Makassar tewas ditikam oleh teman minum mirasnya.
0: Rabu malam, dua pengamen HPS dan AS dihajar warga di kawasan Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Keduanya diduga melakukan penodongan terhadap warga di Jalan Jatinegara Barat. Warga yang emosi karena kelakuan kedua pengamen tersebut langsung membawa keduanya ke pos keamanan Rusun Jatinegara Barat. Di dalam pos keamanan, salah satu pelaku dipukuli oleh beberapa orang warga hingga tidak sadarkan diri. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung membawa kedua pengamen tersebut ke Polsek Jatinegara. Namun seorang pengamen yang mengalami luka serius meninggal dunia saat menjalani pengobatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. DP, 34 tahun, tewas akibat luka tikam di sekujur tubuhnya. Meski sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar, nyawa korban tidak tertolong. Peristiwa tragis ini bermula saat korban dan pelaku DB sedang minum miras bersama. DB lalu memberikan uang Rp100.000 kepada istri korban untuk membeli makanan. Namun amarah pelaku memuncak setelah mengetahui uang kembaliannya justru digunakan untuk membeli rokok. Kedua pria yang saat itu sedang berkumpul bersama kemudian terlibat cekcok mulut. Dalam kondisi terpengaruh minuman keras, pelaku langsung menikam korban. Korban mengalami luka parah di bahu kiri, ketiak, serta bagian perut hingga akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan medis. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Ingat nggak sama lagu Mira Santika dari Roma Irama? Liriknya menyeratkan gara-gara minuman keras orang bisa jadi gila. Gara-gara miras orang bisa jadi kehilangan masa depan. Terbukti sama kejadian di Makassar tadi. Hanya karena persoalan sepele emosi labil, dalam keadaan mabuk nyawa jadi taruhan. Berikutnya, tiga pelaku pencurian panel box di sebuah pabrik di Pasuruan kepergok, lalu babak belur dihajar warga. Beruntung petugas berhasil amankan pelaku ke kantor polisi. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
0: Warga menangkap para pencuri panel box di sebuah pabrik di Desa Beji, Pasuruan pada Selasa sore kemarin.
3: Logo!
4: Iya, logo aku.
0: Para pelaku pun babak belur dihajar warga. Sebelumnya ketiga pelaku berinisial SB, AG, dan AS yang merupakan warga setempat terpergok saat membawa panel box besi milik bekas pabrik yang sedang pailit. Beruntung, petugas berhasil membawa ketiga pelaku ke Mapolsek setempat. Menurut polisi, ketiga pelaku sudah ketiga kalinya melakukan pencurian besi di dalam pabrik tersebut. Mereka membawa gergaji besi, kunci impak, dan satu sepeda motor. Dengan mobil ambulans, ketiga remaja ini dibawa ke pos polisi Pondokopi Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu petang. Sebelumnya ketiga remaja yang masih sekolah ini diamankan warga di Jalan Pondokopi saat berkendara bonceng tiga. Mereka menabrak seorang ibu pengendara lain hingga pingsan. Mereka juga kedapatan membawa senjata tajam sepanjang kurang lebih 1 meter. Warga yang mencurigai ketiganya hendak tawuran langsung bawa mereka ke kantor pos polisi. Sementara korban dilarikan ke rumah sakit terdekat. Inilah suasana saat warga Hutan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat melampiaskan amarah menghajar dengan bunga mentah ke seorang pengemudi ojek online yang tengah dievakuasi oleh polisi pada Rabu malam. Warga meluapkan emosi lantaran pelaku diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap tetangganya sendiri yang merupakan siswa sekolah dasar di bawah umur. Untuk

0: Menghindari aksi main hakim sendiri yang lebih luas, petugas langsung melarikan pelaku ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kasus tersebut kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Pencuri tas di atas motor yang berulang kali beraksi berhasil dibekuk petugas kepolisian di Surabaya. Sementara seorang berseragam polisi melakukan pungli terhadap sopir truk yang melewati ruas jalan lintas Sumatera di Lubuk Linggau. Ada pula residivis pencurian sepeda motor yang berhasil dibekuk polisi yang menyamar ingin membeli motor curiannya.
2: Kopi, Pak, ya. Kami lapor ke polisi ini.
3: Sumpah iya.
4: Seorang pemotor terekam CCTV mencuri tas mahasiswi yang berisi laptop di sepeda motor yang diparkir di sebuah tempat makan di kawasan Jalan Semolowaru, Sukolilo, Surabaya. Selang beberapa waktu, pelaku kembali beraksi menggasak tas dari sepeda motor yang diparkir di halaman minimarket Jalan Keputih, Sukolilo. Berbekal rekaman CCTV, tim buser Polsek Sukolilo menangkap Wahyu, 41 tahun, warga Jalan Rungkut Asri Utara di Jalan Mulyosari, usai makan di warung nasi. Polisi kemudian menggeledah rumah pelaku dan mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Dan dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui kerap beraksi di sejumlah wilayah di Surabaya.
2: Udah kopi, Pak, ya? Kami lapor ke polisi.
4: Viral video amatir seorang berseragam polisi melakukan pungli terhadap sopir truk yang melewati ruas jalan lintas Sumatera di kota Lubuk Linggau 8 Juli lalu. Rabu pagi petugas berhasil mengamankan sang pelaku yang berinisial EF. Polisi menegaskan pelaku di video bukanlah anggota Polri aktif, melainkan warga sipil. Sebelumnya EF telah resmi diberhentikan secara dengan tidak hormat pada tanggal 19 Mei 2025 lalu akibat pelanggaran berat, desersi, dan kasus narkoba. Selain pelaku, polisi mengamankan barang bukti seragam Polri dan sebuah sepeda motor dari rumahnya di Kelurahan Jawa Kanan, SS, Lubuk Linggau. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam pencurian motor di halaman kamar kos di daerah Kecamatan Benda Kota Tangerang beberapa waktu lalu. Berbekal rekaman tersebut, unit Jatan Rasa Traskrim Polres Metro Tangerang Kota berhasil membekuk komplotan pelaku. Sebelumnya petugas memancing pelaku berpura-pura sebagai pembeli sepeda motor melalui media sosial. Saat hendak bertransaksi secara cash on delivery atau COD, kedua pelaku pun diringkus. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti dua motor curian yang hendak dijual. Petugas kemudian melakukan penggeledahan di kontrakan pelaku. Dan di lokasi tersebut, polisi mengamankan satu motor hasil curian yang belum dijual, serta peralatan kunci T untuk mencuri. Dari pemeriksaan, dua pelaku adalah residivis curanmor yang telah 11 kali beraksi di kos dan parkiran minimarket dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Polisi kini masih memburu seorang pelaku lainnya yang berperan sebagai joki. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Terdakwa Ririn Rifanto dijatuhi vonis mati dalam sidang putusan kasus pembunuhan 5 orang sekeluarga di Pengadilan Negeri Indramayu. Suasana sidang pun sempat riuh ketika pengunjung dan keluarga korban berteriak dan mengapresiasi putusan majelis hakim.
0: Teriakan para pengunjung sidang dan keluarga korban menggema di Pengadilan Negeri Indramayu Rabu sore. Sesaat setelah majelis hakim membacakan vonis terhadap terdakwa Ririn Rifanto, keluarga korban pun sempat sujud syukur. Oleh majelis hakim, terdakwa Ririn dijatuhi vonis hukuman mati karena terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam kasus pembunuhan sadis terhadap 5 orang sekeluarga termasuk satu balita di Indramayu pada akhir Agustus 2025 lalu. Sebelumnya pada Jumat lalu, hakim juga telah menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada terdakwa Prio. Pihak keluarga korban mengaku puas atas putusan Pengadilan Negeri Indramayu ini.
5: Majelis hakim sudah memvonis sehingga keputusan sudah inkrah. Saya yakin banding pun akan ditolak karena tidak ada pembuktian sedikit pun.
0: Hampir setahun berjalan, sidang kasus pembunuhan ini memang terbilang pelik. Kekisruhan kerap terjadi dalam sidang. Sebelumnya, usai sidang Rabu 29 April lalu, terdakwa Ririn tiba-tiba memberikan pengakuan terhadap sejumlah awak media bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Sambil tertatih, Ririn juga mengaku dirinya mendapatkan kekerasan yang mengakibatkan kakinya patah karena dipaksa mengakui terlibat dalam kasus pembunuhan sadis tersebut.
3: Rin, kamu dipatahin.
6: Saya dipatahin.
3: Saya dipatahin, Pak. Kakinya, Pak.
6: Kenapa dipatahin, Rin?
3: Kenapa dipatahin?
6: Kenapa dipatahin?
3: Suruh mengakui, Pak.
6: Aku kenapa, Rin?
3: Suruh mengakui membunuh.
0: Kasus pembunuhan itu sendiri terjadi Senin malam, 1 September 2025 silam, di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. 5 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas terkubur dalam satu lubang di pekarangan rumahnya. Mereka adalah Budi 45 tahun, istrinya Ois 41 tahun, 2 anak yang berusia 7 dan 8 bulan, kakeknya berinisial S usia 70 tahun. Kasus ini terungkap dari kecurigaan warga lantaran para korban tidak terlihat selama 3 hari dan tercium aroma tak sedap dari rumah korban. Jerry Komara, Indramayu, Jawa Barat.
1: Berikutnya 3 orang yang satu di antaranya warga negara asing asal Cina tewas diduga akibat kekurangan oksigen di dalam lubang saluran air di Jalan Raya Mabes Hankam Cipayung, Jakarta Timur. Informasi ini kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam Kilas Metropolitan.
7: Inilah rekaman video tawuran antar kelompok di Jalan Rawajati Timur Raya Pancoran pada Minggu dini hari. Gabungan kelompok geng Cililitan dan geng Salak yang berjumlah 20 orang ini berhadapan dengan geng Kujang Mampang dan geng Motekar yang diperkirakan berjumlah lebih dari 30 orang. Kedua kelompok kemudian saling serang menggunakan senjata tajam di jalanan. Aksi tawuran ini menyebabkan satu korban, yakni MFR, meninggal dunia akibat luka bacok di bagian punggung dan kepala. Polisi kini telah menangkap 4 pelaku yang terlibat dalam aksi tersebut. Berkas perkara 3 tersangka anak telah dilimpahkan ke kejaksaan melalui mekanisme sistem peradilan pidana anak. Sedangkan 1 tersangka dewasa masih menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik juga menyita barang bukti hasil visum korban, celurit panjang, serta 1 busur dan anak panah yang digunakan saat tawuran berlangsung. Kamis siang, 3 orang pekerja saluran air pam tewas diduga kekurangan oksigen di dalam lubang saluran air di Jalan Raya Mabes Hankam Cipayung, Jakarta Timur. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi. Namun korban ditemukan telah meninggal dunia. Diduga ketiganya tewas akibat kekurangan oksigen saat bekerja memperbaiki pipa saluran air sedalam 7 meter. 1 dan terkorban merupakan warga negara Tiongkok.
8: Itu ada orang asing, warga negara Cina ya, RRC. Kemudian mayat kedua kira-kira selang setengah jam diangkat WNI. Setengah jam kemudian lagi diangkat WNI. Sepertinya mereka hendak mengerjakan pekerjaan dari pemasangan pipa PDAM ya.
7: Ketiga korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur, sementara lokasi kejadian kini telah ditutup dan diberi garis polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Nekat melanggar jam larangan operasional kendaraan besar, sebuah truk tronton pengangkut tanah menabrak sepeda motor yang ditumpangi ibu dan anak di Cikande, Serang. Sang ibu tewas seketika. Sementara di Jakarta, sebuah mobil maung mengalami kecelakaan di pintu keluar Tol Senayan Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat Kamis pagi.
0: Tangis histeris seorang anak pecah di tengah jalan saat melihat ibunya tewas terlindas truk tanah di pertigaan Asem Cikande, Kabupaten Serang, Rabu siang. Insiden maut ini terjadi di tengah jam larangan operasional kendaraan besar. Kecelakaan terjadi saat sepeda motor yang dikendarai anak korban terjatuh ketika sebuah truk hendak berbelok. Korban terpental ke bawah truk dan meninggal di lokasi, sedangkan anaknya selamat dengan luka ringan. Usai kejadian, sopir truk sempat berusaha melarikan diri, namun digagalkan warga yang langsung mengejar dan menyerahkannya kepada polisi. Tragedi ini kembali memicu sorotan terhadap truk tanah yang masih beroperasi pada siang hari. Warga mendesak penegakan aturan agar tidak ada lagi nyawa melayang di jalan raya. Besi tiang penunjuk jalan ini roboh menjadi bukti kuatnya benturan mobil Maung yang menabraknya di ruas tol dalam kota Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Sementara itu akibat kecelakaan tunggal ini, mobil Maung mengalami rusak parah di bagian depan. Dari keterangan anggota Satlantas Polres Jakarta Pusat yang berada di lokasi, belum diketahui penyebab kecelakaan tunggal ini. Namun akibat kecelakaan ini, dua orang dalam mobil Maung terluka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat.
6: Untuk kejadian kami mendapat informasi sekitar pukul 8 lewat 20 menit.
9: Nah untuk korbannya bang?
6: Untuk penumpang tadi saat kita cek di kendaraan, terdapat dua penumpang, laki-laki dan perempuan, mengalami luka ringan. Dan saat ini sudah dibawa ke rumah sakit terdekat.
0: Akibat kecelakaan ini, pintu tol Senayan sempat dialihkan sementara ke pintu tol Slipi untuk evakuasi mobil Maung yang tersangkut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dalam beberapa waktu terakhir, deretan kasus korupsi diungkap aparat penegak hukum. Rakyat pun dipertontonkan dengan sejumlah barang bukti fantastis. Mulai dari segunung tumpukan uang hingga puluhan kilogram emas dengan total ratusan miliar rupiah. Hal ini menjadi bukti korupsi masih merajalela di negeri ini.
4: Kamis siang, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya merilis temuan 7 koper berisi 74 kg emas batangan serta sejumlah mata uang asing dan rupiah yang totalnya mencapai 476 miliar rupiah. Barang bukti tersebut disita oleh tim penyidik dari sebuah rumah di kawasan Elit Sentul Bogor, Jawa Barat, Kamis dini hari. Di rumah ini petugas menemukan berangkas berukuran sekitar 1,5 meter x 80 cm yang ditanam di dalam dinding dan tersembunyi di balik lemari kamar utama. Petugas pun terpaksa menggunakan jasa tukang kunci duplikat untuk membuka berangkas. Menurut teknisi kunci, pintu berangkas memiliki dua lapis plat baja dengan sistem pengunci ganda yang dikunci manual dan kombinasi putar.
10: Pokoknya di gerinda ya?
11: Di gerinda aja pak.
10: Bukan nggak pakai las gitu nggak?
11: Nggak. Pokoknya kayak pengen gerak cepat katanya langsung aja di gerinda.
12: Oh. Nah, kalau sistem keamanan itu kayak gimana sih?
11: Sistem keamanan bagus.
12: Ada bagus. Berapa lapis?
11: Bajanya sekitar dua lapis baja tapi bukan besi ya. Baja. Empat baja.
12: Kalau untuk membuka kuncinya itu normal pakai pin atau?
11: Pakai kombinasi. Putar kombinasi sama kunci manualnya.
12: Berarti dua?
11: Dua.
13: Dua lapis. Itu masuk ke berangkas tangki ya?
11: Berangkas tangki itu pak. Berangkas mahal.
10: Oke. Untuk membuka itu tadi berapa lama?
11: Kurang lebih 15 menitan.
14: Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone. Kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam berangkas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan.
4: Sehari sebelumnya, pada Rabu, penyidik juga menggeledah dua lokasi di Jalan Cipete Raya Cilandak, Jakarta Selatan. Di restoran The Clan, penyidik menemukan dua perangkas yang disembunyikan di balik lemari di lantai dua gedung. Dari lokasi ini, penyidik menyita rupiah dan mata uang asing dengan total nilai setelah dikonversi mencapai hampir 60 miliar rupiah. Sementara dari lokasi Point Money Changer, penyidik menyita uang tunai sekitar 7,2 miliar rupiah dalam 16 jenis mata uang asing. Sehingga total barang bukti hasil penggeledahan di kedua lokasi di Cipete, Jakarta Selatan ini mencapai sekitar 67 miliar rupiah. Penggeledahan di restoran dan money changer di Cipete dan di rumah Sentul ini merupakan pengusutan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tiga perkara korupsi, yaitu korupsi pengadaan batubara PLN yang berdampak pada blackout, dugaan korupsi PT Asabri, serta dugaan korupsi PT Krakatau Steel. Di lokasi lain, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mengamankan titipan uang pemulihan kerugian negara serta penyitaan aset dengan nilai total mencapai 699,7 miliar rupiah dari perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan lahan barang milik negara pada Kementerian Transmigrasi dalam pelaksanaan pertambangan PT JMB Group di Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2007 sampai 2012. Kasus ini menyeret 4 mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara serta 3 orang terdakwa yang berasal dari pihak swasta. Petugas juga turut menyita barang bukti aset bergerak dan tidak bergerak, termasuk tas-tas mewah dari para terdakwa. Kini tim Jaksa Penuntut Umum Kejati Kaltim dan Kejari Kutai Kartanegara telah melimpahkan seluruh berkas perkara dan barang bukti tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Samarinda. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Detik-detik longsor menghantam proyek pembangunan terowongan terekam CCTV. Tiga orang tewas dan sejumlah pekerja masih dalam pencarian. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
15: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
16: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
15: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
17: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
15: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
18: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
15: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Detik-detik tornado yang menerjang Huanggang, Cina terekam kamera amatir warga. Kencangnya angin membuat warga berhamburan berlindung ke bangunan terdekat. Sementara di India, detik-detik longsor terekam CCTV dan menewaskan 3 orang. Sejumlah pekerja masih dalam pencarian. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam International Minute.
7: Detik-detik saat tornado menyerang wilayah jalanan Cina Tengah di Huanggang Provinsi Hubei pada Senin lalu sempat terekam kamera amatir. Warga berusaha menyelamatkan diri dengan berlindung di dalam bangunan terdekat saat angin menyapu gerobak makanan dan berbagai benda lainnya hingga terlempar. Reuters mengonfirmasi kerusakan terjadi pada papan jalan, jendela bangunan, serta lapak para pedagang di jalanan. Selain itu, lembaga darurat setempat mengonfirmasi badai juga terjadi di beberapa kota lainnya. Sementara stasiun televisi pemerintah melaporkan pada Selasa terdapat 4 orang tewas akibat badai petir ini. Informasi terkini total korban tewas akibat bencana 2 tornado yang melanda Cina mencapai 15 orang dan lebih dari 300 orang terluka. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik bencana longsor menghantam proyek pembangunan terowongan di kota Kala di Kerala, India. Bencana tersebut terjadi pada Selasa 7 Juli dan membuat orang-orang di sekitar lokasi panik berlarian menyelamatkan diri. Longsor tersebut membawa material tanah dan lumpur dan mendorong truk tangki yang berada dekat dengan titik lokasi. Mobil tangki yang terseret pun ikut menyapu warga yang lari dan berhenti saat menghantam mobil lain yang terparkir. Dilaporkan 3 orang meninggal dunia akibat insiden ini, sementara sejumlah pekerja lainnya selamat dan yang dinyatakan hilang masih dalam pencarian. Tim gabungan yang terdiri dari NDRF, polisi, dan damkar telah dikerahkan untuk membantu proses evakuasi. Kini otoritas setempat menduga longsor terjadi akibat penumpukan material galian di lokasi proyek.
1: Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Jangan lupa Redaksi Malam tayang di Trans 7 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.

0: Damkar, kami terima informasi ada orang jatuh sedang melaksanakan pekerjaan di gorong-gorong pada pukul 9.49 menit, Pak.
1: Itu pada saat Damkar tiba di lokasi kondisinya seperti apa, Pak?
0: Pada saat itu kami langsung dari pihak Damkar langsung tiba di TKP, itu informasinya ada pekerja yang sedang turun gorong-gorong jatuh, Pak.
2: Tim identifikasi dari Polres Jakarta Timur langsung melakukan identifikasi terhadap ketiga jenazah dan juga memintai keterangan kepada rekan korban. Ketiga korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
3: Ada laporan dari masyarakat sekitar jam 10.30 ditemukan ada tiga orang mayat di Jalan Raya Mabes Sankam depan shelter busway pintu 3 Taman Mini. Pada saat dilaporkan, saya beserta pawas pengendali 201 langsung ke TKP. Betul, di sini kami temukan teman-teman dari Damkar sedang melakukan evakuasi.
2: Sementara itu, lubang saluran air di lokasi kejadian langsung diberi garis polisi. Kasus ini kini ditangani oleh Polsek Cipayung. F. Rizal, Jakarta.
4: Selamat malam, terdakwa Ririn Rifanto dijatuhi vonis mati dalam sidang putusan kasus pembunuhan 5 orang sekeluarga di Pengadilan Negeri Indramayu. Sidang sempat riuh ketika pengunjung dan keluarga korban berteriak dan mengapresiasi putusan majelis hakim. Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, berikut CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Sebuah ruko seluas 100 meter persegi disita karena sang pemilik tak mampu melunasi utang di bank. Ketegangan sempat terjadi saat proses eksekusi berlangsung.
1: Eksekusi pengosongan rumah toko di Jalan Lautse Sawah Besar, Jakarta Pusat yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis pagi diadang pemilik. Pemilik ruko langsung mengadang petugas jurusita yang didampingi Polres Jakarta Pusat. Perdebatan pun terjadi antara pemilik ruko dengan petugas jurusita. Pemilik ruko menolak barang-barangnya diangkut petugas jurusita PN Jakarta Pusat. Ia mau pengosongan ruko dilakukan sendiri. Menurut petugas jurusita PN Jakarta Pusat, eksekusi dilakukan karena ruko sudah menjadi milik pemohon PT Bank OCBC NISP akibat pemilik ruko tak sanggup membayar hutang hingga ruko dilelang.
2: Salah lelang, iya betul. Ini PT Bank OCBC NISP sebagai pemohon eksekusinya. Ya mungkin dahulunya Ibu Linda Armelia ini ada hutang, kemudian dilelang di KPKNL Jakarta 1.
1: Sesuai risalah lelang dan ketetapan Ketua Pengadilan Jakarta Pusat 18 Februari 2026, pengosongan terhadap lahan dan bangunan seluas 100 meter persegi di Ruko nomor 44A Jalan Lautse Sawah Besar harus dilakukan. Di mana pemilik ruko Linda Armelita harus segera meninggalkan tempat dan menjadi milik pemenang risalah lelang. Galih Putra, Jakarta.
0: Terdakwa Ririn Rifanto dijatuhi vonis mati dalam sidang putusan kasus pembunuhan 5 orang sekeluarga di Pengadilan Negeri Indramayu. Suasana sidang pun sempat riuh ketika pengunjung dan keluarga korban berteriak dan mengapresiasi putusan majelis hakim.
3: Suasana di Pengadilan Negeri Indramayu sempat riuh setelah pembacaan putusan sidang kasus pembunuhan 5 orang sekeluarga Rabu sore. Para pengunjung sidang dan keluarga korban meneriaki terdakwa Ririn Rifanto yang dijatuhi vonis mati oleh majelis hakim. Keluarga korban pun sempat sujud syukur atas vonis mati yang dijatuhkan terhadap terdakwa Ririn. Sebelumnya dalam sidang putusan yang digelar tersebut, majelis hakim memvonis terdakwa Ririn Rifanto yang menganggap secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan sadis terhadap 5 orang sekeluarga pada akhir Agustus 2025 lalu. Pihak keluarga korban mengaku puas atas putusan Pengadilan Negeri Indramayu ini.
4: Majelis hakim

0: sudah memvonis sehingga keputusan sudah inkrah. Saya yakin banding pun akan ditolak karena tidak ada pembuktian sedikit pun.
1: Kasus pembunuhan sadis terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu. Satu keluarga terdiri dari Budi dan istrinya Ais, anak mereka yakni Ratu dan Bella yang masih balita, serta ayahnya Syahroni ditemukan tewas. Jasad kelima korban ditemukan dalam satu lubang di sekitar rumah korban. Jerry Komara, Indramayu, Jawa Barat.
2: Kaca kantor Badan Gizi Nasional yang berada di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pecah. Pihak BGN dan pengelola gedung menyebut peristiwa itu disebabkan oleh pemuaian, bukan karena sebab lain.
3: Kaca kantor Badan Gizi Nasional yang berada di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat ini tampak pecah dan sebagian di antaranya jatuh berserakan di halaman gedung pada Kamis siang. Petugas kepolisian yang berada di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atas insiden teror tersebut. Kepala Bagian Umum BGN, Nariana, memberikan klarifikasi pasca peristiwa tersebut. Ia mengatakan peristiwa pecahnya kaca setebal 12 mm di gedung BGN dipastikan murni akibat pemuaian dan bukan karena tindakan anarkis maupun sabotase. Saat kejadian, pihak BGN juga langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang sedang melakukan patroli pengamanan demo di sekitar lokasi.
4: Itu kan karena memang pemuaian, bukan karena apa-apa. Jadi nggak ada nih istilahnya ada yang lain-lain kejadiannya.
3: Sementara itu, Martin, pengelola gedung, juga menyatakan hal serupa. Ia menyebut dalam 1 hingga 2 tahun sekali, pasti ada material kaca tempered yang pecah karena faktor cuaca. Kini pihak vendor telah dipanggil untuk melakukan pengukuran dan perbaikan secara menyeluruh.
5: Itu kacanya kayak temper. Kaca temper, jadi kalau pecah itu pasti ada titik.
6: Tapi itu satu doang, Pak, yang pecah?
5: Iya, ya, satu. Ya, jadi 1 tahun sampai 2 tahun, itu pasti ada satu kaca yang pecah. Nah, itu ada lantai 6, 7, 8 pernah pecah, sudah kita ganti.
6: Artinya bukan penembakan itu, bukan ya Pak ya?
3: Meski sempat mengejutkan staf yang berada di dalam kantor, pihak BGN memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam musibah ini. Aktivitas pelayanan di kantor Badan Gizi Nasional pun tetap berjalan normal seperti biasa. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
2: Ledakan yang diduga mortir di salah satu rumah warga di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menelan 3 korban jiwa. Tim gabungan TNI dan Polri kemudian melakukan sterilisasi serta olah tempat kejadian perkara.
7: Ledakan besar menggegerkan warga Kampung Ciparang, Desa Cipatat, Kabupaten Bandung Barat pada Rabu siang. Insiden ini mengakibatkan 2 warga tewas di lokasi kejadian, sementara 1 korban lain yang meninggal dunia di rumah sakit di Distira Cimahi. Ketiga korban diketahui sebagai pemulung yang kerap mencari barang bekas di sekitar area latihan tembak Pusat Pendidikan Infanteri TNI Angkatan Darat. Ledakan diduga akibat proyektil sisa latihan yang dibawa pulang oleh para korban. Kapolsek Cipatat, Kompol Andriani Sapin, membenarkan insiden maut tersebut. Petugas langsung melakukan penyekatan area untuk mengantisipasi adanya bahaya susulan.
8: Kami memberitahu Inapis, Inapis dari Polres. Setelah kesini Inapis dan yang 2 itu dinyatakan meninggal dunia. Yang bisa mensterilkan kemarin itu kan kami memang mengundang Jibom. Kemudian kami juga ada didampingi dari Propos Pusdik. Yang bisa memastikan steril dan itu ya adalah pihak terkait.
7: Pihak Pusdikif TNI Angkatan Darat menegaskan area tersebut merupakan zona larangan. Petugas sudah memasang rambu peringatan agar warga tidak masuk maupun mengambil sisa material latihan demi keselamatan.
9: Mulai dari jam 6 itu sudah kami bunyikan sirine. Itu berarti sudah tanda memberikan tanda dilarang masuk ke tempat latihan atau mengambil barang-barang yang ada di tempat latihan.
7: Pasca kejadian, pihak kepolisian dan TNI kembali menghimbau masyarakat di sekitar lokasi untuk tidak mendekati area lahan latihan agar peristiwa tragis serupa tidak kembali terulang. Yanuar Aditya, Bandung Barat, Jawa Barat.
2: Sebuah mobil jenis Maung mengalami kecelakaan lalu lintas di pintu keluar Tol Senayan, Jalan

0: Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Bagian depan kendaraan rusak berat akibat menabrak tiang rambu jalan hingga roboh. Dua orang penumpang mengalami luka ringan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Mobil Maung ini mengalami rusak parah di bagian depan usai menabrak sebuah tiang penunjuk jalan. Robohnya besi tiang penunjuk jalan menjadi bukti kuatnya benturan mobil jenis Maung yang menabraknya di ruas tol dalam kota Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Dari keterangan anggota Satlantas Polres Jakarta Pusat yang berada di lokasi, belum diketahui penyebab kecelakaan tunggal ini. Namun akibat kecelakaan ini, dua orang di dalam mobil Maung mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Akibat kecelakaan ini, pintu keluar tol Senayan sempat dialihkan sementara ke pintu keluar tol Slipi untuk evakuasi mobil Maung yang tersangkut.
1: Kami dapat informasi sekitar pukul 8:20.
2: Nah, untuk korbannya, Bang?
1: Untuk penumpang tadi saat kita cek kendaraan, terdapat dua penumpang, laki-laki dan perempuan, mengalami luka ringan. Dan saat ini sudah dibawa ke rumah sakit terdekat.
0: Polda Metro Jaya membongkar dugaan eksploitasi anak yang dijadikan pekerja seks komersial di 4 kafe karaoke di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu, seorang terduga pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur diamuk warga di kawasan Jakarta Pusat.
3: Seorang pria yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online dievakuasi polisi dari amukan warga. Warga Hutan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat ini mengamuk dipicu tindakan bejat terduga pelaku yang tega melakukan pelecehan seksual terhadap korban yang merupakan anak tetangganya sendiri yang berstatus sebagai siswa sekolah dasar. Sebelum polisi tiba di lokasi, ketua RT dan pengurus setempat sempat mengamankan serta memintai keterangan terduga pelaku di pos RW. Di hadapan warga, pelaku akhirnya mengakui seluruh perbuatannya hingga membuat warga emosi. Guna menghindari aksi main hakim sendiri yang lebih luas, petugas langsung melarikan pelaku ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kini kasus tersebut sudah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak untuk proses hukum lebih lanjut.
4: Pos RT sih jam-jam 8, jam 8, jam 9, dan malam. Ya, karena masalahnya agak masih berlanjut dari sejak korban dan pelaku, misalnya masih ini, akhirnya saya serahkan sempat bawa ke Polres. Waktu itu memang rumah saudara hamil lah karena informasi pelecehan terhadap anak di bawah umur.
3: Polda Metro Jaya membongkar dugaan tindak pidana perdagangan orang berkedok kafe karaoke di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam pengungkapan ini, polisi menemukan dugaan eksploitasi anak yang dijadikan pekerja seks komersial. Penyelidikan mengarah ke kawasan yang dikenal sebagai lokalisasi Tenda Biru. Dalam operasi ini, polisi berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, UPT-PPA DKI Jakarta, serta Dinas Sosial DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sejumlah anak ini diduga menjadi korban dievakuasi ke lokasi yang aman untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan. Hasil penyelidikan menunjukkan, para korban dipekerjakan sebagai pemandu lagu di kafe karaoke. Mereka diduga dieksploitasi dengan menemani tamu laki-laki, mengkonsumsi minuman beralkohol, berkaraoke, hingga berujung pada eksploitasi seksual. Dari 4 kafe, petugas mengamankan 37 orang, 8 diantaranya masih berstatus anak. Setelah pemeriksaan, polisi menetapkan 12 orang sebagai tersangka, mulai dari muncikari, marketing, serta pekerja yang terlibat dalam jaringan eksploitasi anak.
5: Ini melakukan eksploitasi kepada anak, dijadikan sebagai pekerja seks komersial, dengan menjadikan mereka sebagai pendamping tamu laki-laki di beberapa kafe, karena di dalam lokalisasi itu ada beberapa kafe. Dari sekian kafe kami indikasikan ada 4 tempat ya, atau 4 kafe yang kami temukan ada anak-anak yang dieksploitasi di sana. Kemudian selain melakukan pendampingan, mereka juga diwajibkan untuk menemani atau ikut juga mengkonsumsi minuman beralkohol. Kemudian ada kegiatan karaoke di sana, nyanyi, dan berlanjut sampai dengan terjadinya hubungan.
3: Pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan atas informasi dugaan keterlibatan warga negara asing dalam praktik prostitusi anak di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hidup berkecukupan dan tinggal di rumah mewah tidak membuat pemuda di Bondowoso, Jawa Timur berpangku tangan. Ia memilih merintis usaha dengan berjualan cilok keliling desa. Kisahnya pun viral di media sosial hingga warganet menyebutnya sebagai CEO yang sedang menyamar.
6: Bak kisah dalam cerita film drama Cina, penjual cilok ini disebut-sebut sebagai CEO yang sedang menyamar. Kisah CEO yang menyamar ini viral di media sosial dan mengundang berbagai respon warganet. Bagaimana tidak? Meski tinggal di rumah mewah, Daniel Abdul Aziz sehari-harinya berprofesi sebagai penjual cilok keliling. Warga desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Bondowoso, Jawa Timur ini memilih tetap berjualan cilok walau sebenarnya ia hidup berkecukupan setelah menikahi istrinya yang merupakan putri salah satu petani kaya. Meski sudah hidup nyaman, Daniel tidak merasa gengsi mencari nafkah halal untuk istri serta anak semata wayangnya.
7: Motivasi jualan cilok ini saya ingin usaha sendiri, Ma. Prinsip hidup saya itu, kan 100% tanggung jawab saya. Siapa tahu dengan saya berjualan cilok seperti ini nanti bisa bikin banyak gerobak, bisa bikin lapangan pekerjaan, Mas. Awalnya ada rasa malu. Tapi saya mikirnya kalau saya dapat apa dari rasa malu ini? Ada yang menganggap saya CEO yang menyamar itu. Bukan, saya tidak anu, Mas. Saya bukan CEO, saya hanya pedagang pentol, Mas.
6: Tinggal di rumah mewah dan memiliki kehidupan yang mapan bukan menjadi alasan bagi Daniel untuk berhenti bekerja. Meski awalnya sempat ditentang mertua, namun perlahan usahanya ini direstui lantaran semakin laris. Syaiful Kusmandani, Bondowoso, Jawa Timur.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan implementasi bahan bakar minyak jenis baru biodiesel B50. Selengkapnya sesaat lagi tetap di CNN Indonesia Prime News.
8: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
9: Halo, good morning.
8: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
8: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan implementasi bahan bakar minyak jenis baru yakni biodiesel B50 pada Kamis 9 Juli 2026. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Prabowo mengatakan Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan bahan bakar B50. Hal ini menjadi tonggak penting kemandirian energi. Menurutnya ini bukan sekedar pencapaian teknologi, ini bukti bahwa Indonesia mampu gunakan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat sendiri. Dan tonggak penting untuk menunjang kemandirian energi. PT Pertamina Patraniaga telah menyalurkan biodiesel B50 untuk tahap awal sebanyak 37,92 juta liter B50 ke berbagai wilayah di Indonesia. B50 disalurkan melalui 29 dari 126 terminal Pertamina.
11: Tapi juga menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun sistem energi.
0: Antrean panjang kendaraan kembali terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Aceh Tamiang Aceh. Kondisi yang sudah berlangsung sejak sepekan terakhir ini membuat para pengendara harus menunggu hingga berjam-jam demi pendapatan bahan bakar minyak atau BBM.

0: Antrean panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 terlihat mengular di SPBU Desa Tanah Terban, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Panjangnya antrean membuat arus lalu lintas di Jalan Lintas Nasional Medan Banda Aceh mengalami kepadatan. Sejumlah personel Polres Aceh Tamiang diterjunkan ke lokasi untuk mengatur arus lalu lintas dan mengurai kemacetan. Menurut pihak pengelola SPBU, pasokan BBM sebenarnya masih disalurkan setiap hari. Namun tingginya volume kendaraan yang datang membuat stok BBM cepat habis. Untuk mengantisipasi lonjakan pembeli, pihak SPBU menyiapkan pasokan Pertalite dan solar dengan jumlah bervariasi setiap hari.
1: Memang dalam beberapa hari ini, Bang, terjadi antrian panjang. Kami dari pihak SPBU sendiri tidak mengetahui apa penyebab pastinya, Bang. Nah, karena kami setiap hari melakukan tebusan BBM, Bang. Dalam per hari yang diantarkan kadang solar 16 ton, Pertalite 8 ton, kadang Pertalite 16 ton, solar 8 ton, gitu aja, Bang, setiap hari, Bang.
0: Tingginya permintaan BBM membuat sejumlah pengendara harus mengantre sejak pagi. Beberapa di antaranya mengaku harus menunggu hingga 2 jam hanya untuk mengisi bahan bakar.
2: Mengantri mulai dari jam 7, kan? Jadi depannya mudah-mudahan ya jangan sampai mengantri panjang inilah.
0: Hingga Kamis siang, belum ada respon dari pihak Pertamina. Humas Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara terkait evaluasi distribusi BBM di wilayah tersebut. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
3: Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna meminta masyarakat untuk tidak membangun opini yang mengaitkan institusi dengan dugaan tindak pidana terkait dengan adanya penggeledahan. Anang memastikan Kejaksaan Agung akan menghormati seluruh proses hukum yang tengah berlangsung di kepolisian. Dalam video yang berisikan pernyataan Kapus Penkum Anang Supriyatna pada Kamis sore, Kapus Penkum menyampaikan kegiatan penggeledahan yang terjadi saat ini merupakan tindak hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam penanganan perkara yang menjadi kewenangan instansi hukum Polri. Kejaksaan Agung akan menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai hasil objek penggeledahan, barang bukti, maupun pihak-pihak terkait. Selain itu, Anang mengimbau masyarakat Indonesia agar tidak membangun opini yang mengaitkan seseorang atau institusi dengan dugaan tindak pidana berdasarkan informasi yang sedang berkembang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sehubungan dengan isu dan informasi yang berkembang di media massa dan media sosial saat ini, kami menyampaikan beberapa hal bahwa kegiatan penggeledahan yang terjadi saat ini merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam penanganan perkara yang menjadi kewenangan instansi Polri. Oleh karena itu, kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut. Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial. Seluruh proses penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kami menghormati independensi dan kewenangan setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Kami meyakini bahwa setiap proses penegak hukum dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan mekanisme hukum yang berlaku. Kami juga mengimbau masyarakat agar memperoleh informasi resmi dari aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Kejaksaan Agung tetap berkomitmen mendukung penegakan hukum yang profesional, objektif, transparan, dan akuntabel oleh seluruh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
3: Sebelumnya, tim Kortas Mabes Polri dan Polda Jaya melakukan penggeledahan rumah mewah di kawasan Sentul. Di lokasi tersebut, petugas menemukan puluhan kilogram emas dan mata uang asing senilai 476 miliar rupiah.
5: K- Korlantas Mabes Polri dan Polda Jaya melakukan penggeledahan rumah mewah di kawasan Sentul. Petugas gabungan bersenjata lengkap nampak memasuki sebuah rumah mewah di Jalan Parahyangan nomor 2, Kompleks Sentul City Bogor, Kamis dini hari. Kegiatan ini merupakan bagian pengembangan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang korupsi batubara. Di rumah ini, petugas menemukan berangkas khusus di balik dinding rumah. Petugas pun terpaksa menggunakan jasa tukang kunci duplikat untuk membuka berangkas. Usai menjebol pintu dinding berangkas, petugas menemukan ruangan khusus di balik berangkas dan menemukan barang bukti bernilai fantastis. Selain menyita 7 koper berisi uang tunai dolar Amerika dan Singapura, petugas juga mengamankan setumpuk emas batangan seberat 72 kg, dengan dokumen dan falas yang totalnya ditaksir sebesar 476 miliar rupiah.
6: Si total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam berangkas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan.
5: Menurut teknisi kunci, berangkas berukuran sekitar 1,5 meter kali 80 cm ditanam di dalam dinding dan tersembunyi di balik lemari kamar utama. Pintu berangkas memiliki 2 lapis plat baja dengan sistem pengunci ganda, yakni kunci manual dan kombinasi putar. Proses penjebolan berlangsung sekitar 15 menit hingga pintu berhasil dibuka.
7: Gerinda ya?
8: Di gerinda aja, Pak.
7: Bukan nggak pakai las gitu, Pak?
8: Nggak. Pokoknya nggak pengen gerak cepat, katanya langsung aja di gerinda. Oh.
9: Kalau sistem keamanan itu kayak gimana, Pak?
8: Sistem keamanan bagus.
9: Ada berapa lapis?
8: Bajanya sekitar 2 lapis baja, tapi bukan besi ya. Baja, 4 baja.
9: Kalau untuk membuka kuncinya itu, normal pakai pin atau?
8: Pakai kombinasi, putar kombinasi. Sama kunci manualnya ada.
9: Berarti 2?
8: 2.
10: Berarti termasuk berangkas tanggi ya?
8: Berangkas tanggi itu, Pak. Berangkas mahal.
7: Oke. Untuk membuka itu tadi berapa lama?
8: Kurang lebih 15 menitan.
5: Seluruh barang bukti diamankan oleh tim Kortas Tipitsus Mabes Polri. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.
3: Dengan pengawalan ketat personel Brimob, tim penyidik membawa barang bukti hasil penggeledahan di kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kamis siang. Tim gabungan juga membawa seorang saksi guna dimintai keterangan lebih lanjut.
11: Iring-iringan kendaraan taktis kepolisian yang mengawal kedatangan barang bukti hasil penggeledahan tiba di markas Polda Metro Jaya pada Kamis siang. Setiba di halaman gedung di Treskrimsus, petugas langsung menurunkan sejumlah barang bukti dari dalam mobil taktis. Sedikitnya 7 koper serta sejumlah perangkat elektronik dan dokumen langsung dibawa petugas ke ruang penyidikan. Sebelumnya barang bukti tersebut disita oleh tim penyidik dari sebuah rumah di kawasan perumahan mewah di Bogor, Jawa Barat. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan sebuah berangkas terkunci yang berisi 7 buah koper. Saat dibuka, koper-koper tersebut nyatanya berisi emas batangan seberat 74 kg, serta sejumlah mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura dengan total nilai yang fantastis. Selain menyita emas dan uang tunai, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti lain seperti dokumen, perangkat elektronik, serta barang pribadi yang diduga kuat berkaitan dengan pemilik rumah. Penggeledahan ini merupakan bagian dari operasi serentak yang menyasar 12 lokasi berbeda di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Lokasi yang disasar meliputi sejumlah perusahaan swasta, apartemen, kafe, hingga jasa penukaran uang atau money changer. Hingga saat ini, pihak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya maupun Kortas Tipitkor Polri belum memberikan pernyataan resmi terkait detail kasus maupun identitas saksi yang dibawa. Petugas masih terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan intensif di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Budi Tanjung, Jakarta.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menanggapi soal polisi menggeledah sejumlah lokasi dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait batu bara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Cucun mengatakan setiap aparat penegak hukum memiliki mekanisme yang berbeda dalam menjalankan proses penegakan hukum. Hal tersebut ditanggapi Cucun setelah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipidkor Polri bersama Direktorat Reserse dan Tindak Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggeledah sejumlah lokasi pada Rabu kemarin terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, gratifikasi, suap, dan tindak pidana pencucian uang. 2 lokasi yang digeledah antara lain sebuah kafe dan rumah. Namun politisi PKB itu mengaku belum memperoleh informasi terbaru.

0: baru mengenai penggeledahan tersebut, termasuk lokasi maupun pihak-pihak yang terlibat.
1: Kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau Kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
0: Kita ke informasi lain, Rabu siang penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, didampingi sejumlah perwakilan Konfederasi Serikat Buruh, menggelar pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di kantor Kemenkeu Jakarta. Pada pertemuan itu, selain mendesak penghapusan pajak jaminan hari tua menjadi 0%, kedatangannya juga untuk meminta Purbaya mengevaluasi potensi pajak progresif atau atas JHT. Said Iqbal menilai JHT bukanlah tabungan komersial, melainkan tabungan sosial yang dihimpun negara untuk memberikan perlindungan kepada pekerja saat memasuki masa pensiun atau mengalami pemutusan hubungan kerja. Karena itu ia mengusulkan agar tarif pajak atas pencairan JHT ditetapkan menjadi 0%. Ia juga meminta pemerintah menghapus skema pajak progresif pada pencairan JHT.
2: Kami meminta pajak JHT 0%. Dengan alasan tadi sudah saya sampaikan, tabungan sosial harusnya bebannya adalah di imbal hasil pajaknya, bukan di tabungannya, seperti tabungan komersial. Kemudian kami minta pajak progresif jaminan hari tua dihilangkan. Karena orang yang ter-PHK, kan dia ngambil JHT pertama, kemudian kerja, kemudian ter-PHK lagi yang kedua, dia ngambil JHT kena pajak progresif. Itu yang kawan-kawan keluhkan oleh para netizen itu. Ada yang 0%, 5%, 15%, bahkan 30%.
0: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mengamankan titipan uang pemulihan kerugian negara serta penyitaan aset dengan nilai total mencapai 699,7 miliar rupiah dari perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan lahan barang milik negara pada Kementerian Transmigrasi.
3: Tumpukan uang tunai ratusan miliar rupiah ini menjadi bukti sitaan dan titipan dari perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan lahan barang milik negara pada Kementerian Transmigrasi. Tumpukan uang tunai ratusan miliar rupiah ini menjadi bukti sitaan dan titipan dari perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan lahan barang milik negara pada Kementerian Transmigrasi dalam pelaksanaan pertambangan PT JMB Group di Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2007 sampai dengan 2012. Sejumlah terdakwa telah menitipkan uang pemulihan kerugian keuangan negara sebesar 699 miliar 704 juta rupiah lebih. Uang ini kini disimpan di rekening penampung Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara pada Bank Mandiri Cabang Tenggarong. Selain rupiah, jaksa juga menyita mata uang asing sebesar 103.025 dolar Amerika, sejumlah mata uang asing lainnya, serta aset bergerak dan tidak bergerak. Petugas juga menyita barang bukti berupa tas-tas mewah dari para terdakwa. Kasus ini menyeret 4 mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara, serta 3 orang terdakwa yang berasal dari pihak swasta. Aksi para terdakwa ini diduga sudah merugikan keuangan negara sebesar 6,8 triliun rupiah.
4: Ada penggunaan tanah milik negara yang dipergunakan oleh pihak swasta yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara. Itu secara singkat.
3: Kini tim Jaksa Penuntut Umum Kejati Kaltim dan Kejari Kutai Kartanegara telah melimpahkan seluruh berkas perkara dan barang bukti ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Samarinda. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Memasuki musim kemarau, warga di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Warga harus antre berjam-jam demi mendapatkan air dari salah satu bak penampungan. Kesulitan mendapat air bersih juga dirasakan warga salah satu kecamatan di Kabupaten Tangerang, Banten. Sejumlah sumur mengering hingga warga harus mengandalkan air bersih yang disalurkan relawan.
5: Satu bulan sudah, warga Desa Cirarap, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, kesulitan air bersih. Saat kemarau, sejumlah sumur milik warga tak lagi mengeluarkan air bersih. Selama ini, warga memanfaatkan air kali Cimanceri untuk mandi dan mencuci. Namun kini, air sungai sudah keruh dan berbau sehingga tak layak untuk digunakan. Selain mengandalkan air bersih dari relawan pemuda Legok, warga terpaksa keluar uang untuk membeli air galon.
6: Minum minta apa enggak beli air galon?
7: Oh gitu.
6: Minum minta ke RT 0201.
7: Bu, belum ada bantuan Bu di pemerintah Bu?
6: Belum.
7: Belum.
5: Warga berharap pemerintah daerah segera menyalurkan bantuan air bersih secara rutin. Krisis air bersih juga dialami oleh warga desa Pagomogo, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Setiap pagi, warga harus menenteng jerigen berjalan menuju salah satu bak penampungan air milik warga. Di tempat penampungan air ini, warga pun harus antre untuk mengambil air. Lantaran volumenya terus berkurang, pengambilan air pun dibatasi. Satu keluarga hanya boleh mengambil air hingga 20 jerigen ukuran 5 liter.
8: Debit air dari pusat mata air itu debitnya kecil. Jadi kami itu mengambil jadwal 3 hari tak ada 1 kali dengan per rumah itu 20 jerigen. 20 itu kalau airnya masih full, kalau seandainya semakin panas berkepanjangan, biasanya dikurang 10 jerigen per rumah atau bisa juga sampai 5 jerigen per rumah.
5: Air bersih ini digunakan warga untuk minum dan memasak, sementara untuk mandi dan mencuci warga memanfaatkan air kali. Bantuan air bersih dari pemerintah Kabupaten Nagekeo juga diharapkan oleh warga agar krisis tak semakin meluas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Proyek strategis nasional yang berkaitan dengan penanganan masalah sampah di Provinsi Bali dibangun di Kota Denpasar. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL akan berdiri di lahan seluas 6 hektar dengan kapasitas olah 1.500 hingga 2.000 ton sampah per hari.
9: Menjadi lokasi perdana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL oleh Danantara Indonesia adalah bentuk sinergi Provinsi Bali dengan pemerintah pusat untuk menangani kedaruratan sampah di Pulau Dewata. Peletakan batu pertama proyek PSEL yang dilakukan Selasa pagi di kawasan Bendungan Denpasar diharapkan menjadi solusi jangka panjang penanganan permasalahan sampah yang menjadi ancaman lingkungan termasuk industri pariwisata Bali.
10: Mudah-mudahan sesuai target tahun 2027 fasilitas ini selesai yang akan mengolah sampah Denpasar dan Badung minimum 1.200 ton per hari. Sehingga masalah sampah di Bali itu bisa selesai. Mudah-mudahan kita sudah memiliki jalan yang baik dan ini akan menyelesaikan masalah sampah di Bali sekaligus meningkatkan citra pariwisata Bali.
9: Proyek dengan nilai investasi sebesar 3 triliun rupiah ini diharapkan dapat menurunkan emisi sampah sebesar 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun dari tempat pembuangan akhir sampah. Ditargetkan akan mengolah lebih dari 40% timbunan sampah di Bali atau setara dengan 500 ribu ton sampah per tahunnya. Teknologi Moving Grid Incinerator dipilih karena keandalan operasionalnya serta kesesuaian dengan karakteristik sampah perkotaan di Indonesia.
11: Setelah ini akan ada 8 ya, Pak Pandu ya? 8 lagi akan, 8 lagi setelah ini baru Bali pertama, habis itu 8 lagi. Tadi Pak Jubur mengatakan ada hampir 24 ya? 24 yang seperti ini akan segera di-launching juga. Tapi ini baru menyelesaikan 22,5%, masih ada 77,5%. Nah itu nanti dengan berbagai teknologi.
12: Inilah langkah-langkah yang kita lakukan karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada. Mau sampah baru, mau sampah lama, bisa diserap, bisa diambil.
9: PSEL yang dibangun di Bali ini mengikuti European Industrial Emission Directive atau standar pengelolaan emisi industri negara-negara Eropa yang menjadi acuan pengendalian emisi yang ketat. Di sela-sela groundbreaking PSEL dilakukan juga penandatangan

0: penanganan jual beli tenaga listrik dengan PT PLN yang menjadi landasan komersial penyerapan listrik yang dihasilkan PSEL ke jaringan PLN. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
1: Seorang pencuri pakaian dalam wanita di Banyuwangi, Jawa Timur terekam kamera warga saat beraksi. Aksi itu sudah terjadi berkali-kali dan meresahkan warga. Tetap di Prime News.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Ledakan yang diduga mortir di salah satu rumah warga di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menelan 3 korban jiwa. Tim gabungan TNI dan Polri saat ini tengah melakukan sterilisasi serta olah tempat kejadian perkara.
3: Ledakan besar menggegerkan warga Kampung Ciparang, Desa Cipatat, Kabupaten Bandung Barat pada Rabu siang. Insiden ini mengakibatkan 2 warga tewas di lokasi kejadian, sementara 1 korban lain yang meninggal dunia di rumah sakit Disti Racimahi. Ketiga korban diketahui sebagai pemulung yang kerap mencari barang bekas di sekitar area latihan tembak Pusat Pendidikan Infanteri TNI Angkatan Darat. Ledakan diduga akibat proyektil sisa latihan yang dibawa pulang oleh para korban. Kapolsek Cipatat, Kompol Andriani Sapin membenarkan insiden maut tersebut. Petugas langsung melakukan penyekatan area untuk mengantisipasi adanya bahaya susulan.
4: Kami memberitahu Inapis. Nah, Inapis dari Polres. Nah, setelah kesini Inapis dan yang 2 itu dinyatakan meninggal dunia. Yang bisa mensterilkan kemarin itu kan kami memang mengundang Jibom. Kemudian kami juga ada didampingi dari Propos Pusdik. Yang bisa memastikan steril dan itu ya adalah pihak terkait.
3: Pihak Pusdikif TNI Angkatan Darat menegaskan area tersebut merupakan zona larangan. Petugas sudah memasang rambu peringatan agar warga tidak masuk maupun mengambil sisa material latihan demi keselamatan.
5: Mulai dari jam 6 itu sudah kami bunyikan sirine. Itu berarti sudah tanda memberikan tanda dilarang masuk ke tempat latihan atau mengambil barang-barang yang ada di tempat latihan.
3: Pasca kejadian, pihak kepolisian dan TNI kembali menghimbau masyarakat di sekitar lokasi untuk tidak mendekati area lahan latihan agar peristiwa tragis serupa tidak kembali terulang. Yanuar Aditya, Bandung Barat, Jawa Barat.
2: Polda Metro Jaya membongkar dugaan eksploitasi anak yang dijadikan pekerja seks komersial di 4 kafe karaoke di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu, seorang terduga pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur diamuk warga di kawasan Jakarta Pusat.
6: Seorang pria yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online dievakuasi polisi dari amukan warga. Warga Hutan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat ini mengamuk dipicu tindakan bejat terduga pelaku yang tega melakukan pelecehan seksual terhadap korban yang merupakan anak tetangganya sendiri yang berstatus sebagai siswa sekolah dasar. Sebelum polisi tiba di lokasi, ketua RT dan pengurus setempat sempat mengamankan serta memintai keterangan terduga pelaku di pos RW. Di hadapan warga, pelaku akhirnya mengakui seluruh perbuatannya hingga membuat warga emosi. Guna menghindari aksi main hakim sendiri yang lebih luas, petugas langsung melarikan pelaku ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kini kasus tersebut sudah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak untuk proses hukum lebih lanjut.
7: Pos RT sih jam-jam 8, jam 8, jam 9 malam. Ya, karena masalahnya agak masih berbelit dari sejak korban dan pelaku, saya masih ini akhirnya saya serahkan sempat bawa ke Polres. Waktu itu memang rumah saudara ame lah karena informasi pelecehan terhadap anak di bawah umur.
6: Polda Metro Jaya membongkar dugaan tindak pidana perdagangan orang berkedok kafe karaoke di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam pengungkapan ini, polisi menemukan dugaan eksploitasi anak yang dijadikan pekerja seks komersial. Penyelidikan mengarah ke kawasan yang dikenal sebagai lokalisasi Tenda Biru. Dalam operasi ini, polisi berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, UPT-PPA DKI Jakarta, serta Dinas Sosial DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sejumlah anak ini diduga menjadi korban dievakuasi ke lokasi yang aman untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan. Hasil penyelidikan menunjukkan para korban dipekerjakan sebagai pemandu lagu di kafe karaoke. Mereka diduga dieksploitasi dengan menemani tamu laki-laki, mengkonsumsi minuman beralkohol, berkaraoke, hingga berujung pada eksploitasi seksual. Dari 4 kafe, petugas mengamankan 37 orang, 8 diantaranya masih berstatus anak. Setelah pemeriksaan, polisi menetapkan 12 orang sebagai tersangka, mulai dari muncikari, marketing, serta pekerja yang terlibat dalam jaringan eksploitasi anak.
8: Ini melakukan eksploitasi kepada anak, dijadikan sebagai pekerja seks komersial, dengan menjadikan mereka sebagai pendamping tamu laki-laki di beberapa kafe, karena di dalam lokalisasi itu ada beberapa kafe. Dari sekian kafe kami indikasikan ada 4 tempat ya, atau 4 kafe yang kami temukan ada anak-anak yang dieksploitasi di sana. Kemudian selain melakukan pendampingan, mereka juga diwajibkan untuk menemani atau ikut juga mengkonsumsi minuman beralkohol. Kemudian ada kegiatan karaoke di sana, nyanyi, dan berlanjut sampai dengan terjadinya hubungan.
6: Pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan atas informasi dugaan keterlibatan warga negara asing dalam praktik prostitusi anak di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pencuri pakaian dalam wanita di Banyuwangi, Jawa Timur terekam kamera warga saat beraksi. Aksi itu sudah terjadi berkali-kali dan meresahkan warga. Sementara di Ponorogo, seorang dengan gangguan jiwa mengamuk dan meneror warga dengan membawa senjata tajam.
6: Warga Dusun Telogosari, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur dibuat resah dengan aksi maling jemuran spesialis celana dalam wanita yang marak terjadi sebulan terakhir. Pelaku terbilang nekat karena beraksi di siang hari. Sekali beraksi, ia langsung menggasak beberapa celana dalam sekaligus. Salah satu warga mengaku awalnya tidak menyadari kehilangan karena pelaku mengambil celana dalam sekaligus dengan gantungannya.
9: Intip dari dalam rumah, di belakang jendela, itu memang ternyata dia itu ngambil satu, tapi dia udah lari. Nah, yang aku curigakan itu kenapa kok aku nggak bisa ngelihat kalau misalnya dia ngambil, karena jejaknya itu hanger yang ada itu langsung dibawa, jadi saya nggak firasat kalau itu pencuri.
6: Meski belum melapor, warga berharap ada tindakan tegas dari pihak kepolisian untuk mengusut kejadian tersebut, agar kejadian yang meresahkan warga ini tidak terulang kembali. Di Ponorogo, Jawa Timur, suasana jalan Batorogo Katong berubah mencekam saat seorang pria mengamuk sambil membawa senjata tajam. Pelaku sempat membacok pengamen serta menyerang emak-emak pengendara motor. Ia juga meneror pedagang kaki lima dengan mengacungkan golok saat meminta makanan sehingga membuat pengunjungnya bubar menyelamatkan diri.
10: Perkaranya di pom bensin itu kan ngamuk-ngamuk, ngubur, badut, ipin-ipin itu loh.
11: Iya.
10: Terus dia lari balik lagi di kepalanya di bacokin gitu. Tapi kan pakai pelindung ya, nggak apa-apa. Yeah. Itu di Surya. Di Surya itu ada ibu-ibu, apa nggak tahu katanya, ada orang tuh naik motor, helmnya dibacok juga.
6: Satpol PP Pemkab Ponorogo akhirnya berhasil melumpuhkan pelaku tanpa perlawanan berarti. Dia itu dipastikan bukan warga setempat dan diduga mengalami gangguan jiwa. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi lain, masa libur sekolah tak hanya dimanfaatkan untuk berlibur. Di Ponorogo, Jawa Timur, ratusan pelajar membadati kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat KTP baru.

0: suasana lobi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terlihat ramai sejak Rabu pagi. Kantor yang berada di kawasan gedung Pemkab Ponorogo ini sudah dipadati ratusan warga yang mengurus data diri. Dalam antrean, sebagian besar merupakan pelajar yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan perekaman maupun pencetakan IKTP. Membludaknya pemohon membuat kuota pelayanan sesi pagi habis sekitar pukul 10 pagi. Petugas pun mengarahkan sejumlah pemohon agar kembali pada sesi siang demi menjaga pelayanan tetap tertib dan antrean tidak menumpuk. Jumlah pemohon meningkat sekitar 30-40% dibanding hari biasa. Selama libur sekolah, angkanya melonjak menjadi 400-450 pemohon.
1: 100 itu kalau satu orang 20 menit itu bisa dihitung. Dengan 6 meja layanan bisa kita itu kira-kira selesai jam berapa jam. Jadi yang setelah jam 10 baru masuk, kita tolak. Nanti silakan kalau hadir kembali setelah jam 1.
0: Sejumlah pelajar mengaku memanfaatkan libur sekolah untuk membuat EKTP. Meski mengantre panjang, dengan waktu tunggu hingga 2 jam, dokumen tersebut dibutuhkan untuk berbagai keperluan administrasi ke depannya.
2: Ya karena udah waktunya buat.
3: Waktunya buat?
2: Ya.
3: Emang memilih di momen liburan sekolah ini ya?
2: Iya.
3: Ini ngantri dari jam berapa?
2: Dari jam 9.
0: Disduk Capil Ponorogo mengimbau masyarakat datang lebih pagi agar tidak kehabisan kuota. Karena kapasitas perekaman setiap sesi hanya mampu melayani 150 pemohon. Catur Priambodo, Ponorogo, Jawa Timur.
4: Rutinitas tahunan orang tua untuk menjahitkan seragam sekolah anak masih berlangsung seiring segera dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli 2026. Namun sejumlah penjahit di Surabaya, Jawa Timur mengalami penurunan pesanan karena kebanyakan anak mendapat seragam jadi dari sekolah.
5: Deretan penjahit di Jalan Baratajaya, Surabaya, Jawa Timur mengalami penurunan pesanan jahitan seragam sekolah pada tahun ini. Alasannya, kebanyakan anak mendapat seragam jadi dari sekolah. Supri, salah satu penjahit, menceritakan kebanyakan pesanan masuk 2 minggu sebelum tahun ajaran baru. Itu pun paling banyak jahitan bawahan dan permak seragam. Untuk permak satu baju, tarif yang dikenakan Rp30.000-40.000. Sementara untuk membuat satu setel seragam mulai dari Rp250.000.
6: Tahun ini lebih sepi karena tahun ini tuh kebanyakan siswa itu dapat baju udah jadi dari sekolah. Jadi kita paling sebagian aja dapatnya, kayak misalnya bawahan sama permak-permak kalau dari sekolah kan itu kebanyakan kegedean gitu. Ya mungkin sampai 60% penurunannya ya.
5: Penurunan ini juga dialami Syarif. Tahun ini, kebanyakan pesanan jahitan adalah satu bagian seragam dan permak. Untuk permak, ia membandrol mulai 25 sampai 30 ribuan. Sementara untuk membuat satu setel seragam lengan pendek dikenakan 250 ribu.
7: Kalau umumnya itu tahun-tahun sebelumnya kan pasti 4 setel, 5 setel kan. Kalau sekarang ada yang bagian bawahannya aja gitu. Jadi nggak lengkap lah. Kadang ada yang cuma batik aja gitu, berarti dapat jadi itu untuk putih birunya.
8: Kalau gitu. Permak atau masang putih?
7: Kalau permak itu kalau pas masukan sekolah, mungkin hari Senin ini. Selasa ke depan satu minggu itu rame. Kalau permak masang putih. Gitu.
5: Orang tua yang datang ke sini seperti Yuliana dan Yitno hanya menjahitkan bawahan seragam untuk anaknya. Sementara seragam lainnya sudah mendapat jadi dari sekolah. Bagi mereka, mendapat seragam jadi lebih mudah dan murah ketimbang harus pergi ke penjahit.
9: Iya, karena baru dapat seragamnya, kan nunggu jadwal dapatnya seragam itu.
8: Ini seragam apa yang dijahitkan?
9: Seragam untuk sekolah bawahan hitam.
8: Rok ya?
9: Iya, rok aja.
8: Nah, itu kenapa kok cuma itu aja?
9: Ya karena yang lainnya sudah jadi, Mbak. Dari sekolah. Ya lebih dapat. Dari sekolah langsung jadi, karena kalau nanti dapat kain, kita jahitkan lagi, biayanya nambah lagi, lebih mahal.
10: Sebetulnya sih enak tahu jadi aja, tapi ya mungkin karena kesibukan atau ini sekolah, makanya ya kita diberi bahannya dan kita untuk jahitkan sendiri. Tapi

0: Contoh-contohnya sudah ada dari sekolah. Kebetulan yang dari SMA ini bawaan, karena mungkin ya dari sekolah khawatir kurang pas ya perutnya atau apa itu. Tapi untuk bajunya tinggal ngepas saja, L, XL atau apa gitu. Jadi sudah jadi atasnya.
1: Memesan jahitan seragam sebaiknya dilakukan dalam 1 bulan. Tapi biasanya kain baru didapat dari sekolah tak sampai sebulan, bahkan beberapa hari sebelum tahun ajaran baru. Di lokasi ini, pesanan jahitan seragam selama 1 minggu masih diterima. Beberapa penjahit bahkan bisa ditunggu untuk mengerjakan dalam waktu 3 jam jika tak banyak pesanan. Kansa Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Beragam teknologi pencarian dan pertolongan terbaru dipamerkan dalam Indonesia International Search and Rescue atau IISAR 2026 yang digelar Basarnas di Tangerang, Banten.
3: Seluruh perbedaan harus melebur menjadi satu kekuatan.
4: Basarnas resmi menggelar Indonesian International Search and Rescue Exhibitions atau IISAR 2026 di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Tangerang, Banten. Pameran teknologi pencarian dan pertolongan yang resmi dibuka pada Kamis pagi diikuti 57 stand yang menghadirkan berbagai inovasi dan peralatan SAR modern. Peralatan ini digunakan untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan yang lebih cepat, tepat, dan aman di berbagai kondisi darurat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno bersama Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i bersama meninjau langsung area pameran IISAR 2026. Menteri Pratikno menilai peralatan SAR yang mumpuni penting dimiliki Indonesia yang berada di wilayah Ring of Fire.
5: Jadi pemerintah menyambut gembira dengan adanya acara ini. Karena apa? Karena kita harus selalu siaga menghadapi ketidakpastian yang semakin tinggi ya. Ini ada masalah climate change yang semakin meningkat, belum lagi di Indonesia kan memang kita negara besar, negara kepulauan, kemudian Ring of Fire ya. Bencana hidrometeorologi juga menghantui kita. Nanti resikonya bukan hanya pada bencana tetapi pada kecelakaan. Oleh karena itu pencarian, pertolongan itu menjadi sesuatu yang sangat krusial. Karena setiap nyawa itu harus diselamatkan.
4: Tak hanya menghadirkan pameran teknologi, acara ini juga menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi, pertukaran pengetahuan, serta pemanfaatan teknologi di bidang SAR. Melalui 3 agenda utama, yakni exhibition, forum, dan challenge yang melibatkan kementerian dan lembaga, TNI, Polri, serta pihak terkait dalam dan luar negeri, Basarnas berharap inovasi dan sinergi dapat memperkuat efektivitas operasi pencarian dan pertolongan di masa depan.
6: Jadi event IISAR ini merupakan event di mana kita menyelenggarakan kegiatan mulai ada challenge, ada forum dan juga eksibisi yang melibatkan seluruh organisasi internasional yang tergabung dalam Search and Rescue atau yang tergabung dalam organisasi internasional dalam penanganan kedaruratan.
4: Indonesia International Search and Rescue 2026 yang digelar 9 hingga 12 Juli ini terbuka untuk umum. Softan Herdiagama, Andika Surahmanto, Tangerang, Banten.
2: Rabu siang, Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Candi Prambanan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah berkeliling kompleks Candi Prambanan, PM Modi dan Presiden Prabowo secara bersama meresmikan proyek konservasi Candi Prambanan.
7: Babak baru kerjasama budaya India-Indonesia ini ditandai dengan pembukaan plakat konservasi warisan budaya di kawasan Candi Prambanan. Hal ini juga menjadi penanda penguatan hubungan budaya kedua negara yang telah terjalin selama berabad-abad dan menegaskan komitmen bersama dalam menjaga mahakarya peradaban dunia yang diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia. In Journey sebagai BUMN yang mengelola kawasan Candi Prambanan menyambut baik proyek konservasi wujud kolaborasi India-Indonesia ini.
8: Nah, Dan ini adalah event yang sangat momentus karena ini pertama kalinya PM Modi datang dan beribadah. Prambanan sebagai Hindu temple terbesar di Indonesia dan juga salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Ini kita memiliki potensi yang sangat besar

untuk menjadikan Prambanan sebagai spiritual also cultural heritage tourism. Nah, ini yang kami upayakan di Indonesia. At the end of

0: perwara yang di sekitar candi utama jumlahnya ada 224 yang pada saat ini masih baru terbangun 6. Jadi masih ada banyak sekali yang belum dipugar. Nah, yang akan diberikan bantuan oleh PM Modi itu adalah satu kuadran atau seperempat saja dari perwara dari keseluruhan kompleks Candi Prambanan ini. Jumlahnya sekitar 54 perwara di North East.
1: Lalu, seperti apa wujud kolaborasi Indonesia-India dalam konservasi pemugaran pawara Candi Prambanan ini?
0: People to people exchange, di mana akan ada terjadi transfer of knowledge, terjadi digitalisasi, dokumentasi, menggunakan tenaga pemindai tiga dimensi, ada AI juga, dan juga kita menggunakan teknik anastolisis di dalam arkeologi, yaitu tidak akan ada perubahan dari bentuk-bentuk asli, bentuk aslinya dipertahankan.
1: Selama proses pemugaran, wisatawan tetap dapat mengunjungi kompleks Candi Prambanan, pun umat Hindu yang akan beribadah dan merayakan hari besar keagamaan.
2: Operasional tetap kita jalankan seperti biasa ya, maksudnya apabila terjadi rekonstruksi untuk candi-candi perwara, kami tidak akan menutup candi secara total, tapi kan ada zonasi-zonasinya. Mungkin tadi Ibu Esti sudah menjelaskan bagaimana prosesnya, dan kami tentu akan mengikuti arahan dari MCB. Jadi di mana area-area yang harus ada pembangunan candi-candi perwara itu mungkin kita tutup untuk publik, sementara area yang lain yang tidak, ya itu tetap kita buka untuk publik.
1: Proyek konservasi pemugaran pawara Candi Prambanan akan dimulai terhitung sebulan setelah perjanjian kerjasama ditandatangani Selasa lalu dan diharapkan selesai tahun 2029. Dalam pidatonya, PM Modi berjanji kelak akan meresmikannya secara langsung. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Ada pemandangan lain di Pesta Nelayan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan tahun ini. Puluhan kapal penangkap ikan dihias dengan bendera Piala Dunia. Tak hanya itu, para nelayan dan keluarga berjoget dengan iringan sound horek. Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, warga berebut gunungan berisi ribuan telur bebek serta hasil bumi. Warga meyakini jika mendapatkan isi gunungan berupa telur bebek dan hasil bumi akan membawa berkah.
4: Pemandangan berbeda di Teluk Parepare pada Rabu siang. Puluhan kapal nelayan di Desa Ujung Labuan, Kecamatan Pinrang, Sulawesi Selatan berjajar rapi mengelilingi Teluk Parepare sejauh 2 mil. Berbagai ornamen termasuk bendera negara peserta Piala Dunia 2026 berkibar di 70 kapal yang sehari-hari digunakan nelayan untuk menangkap ikan itu. Keberadaan sound horek semakin memeriahkan pesta nelayan. Para penumpang yang mayoritas merupakan keluarga nelayan berjoget dan bernyanyi di atas kapal. Pesta nelayan ini selain sebagai bentuk rasa syukur atas hasil tangkapan nelayan yang melimpah, juga untuk mempererat silaturahmi antar sesama warga mayoritas nelayan.
5: Ini adalah bentuk rasa syukurnya masyarakat nelayan di sini, kebetulan yang Maha Esa atas rezeki yang telah diperoleh, baik selama melaut, ya selama melaut.
4: Pesta Nelayan Ujung Labuang diadakan setiap 2 tahun sekali pada bulan Juli. Seluruh kapal penangkap ikan libur melaut guna merayakan tradisi ini. Ratusan warga yang sudah memadati halaman depan Balai Desa Cinyawang, Kecamatan Patimuan, Cilacap, Jawa Tengah, langsung menyerbu gunungan telur bebek yang baru saja diarak keliling kampung. Tidak hanya kaum pria, emak-emak hingga remaja dan anak-anak pun tak ketinggalan untuk berebut isi gunungan. Warga meyakini jika mendapatkan isi gunungan akan mendatangkan berkah.
6: Ikut rebutan telur nih?
7: Iya.
6: Gimana rasanya rebutan telur?
7: Tanda yang belum.
6: Gimana, seru?
7: Seru.
6: Dapat berapa banyak telur nih?
7: Banyak.
6: Iya. Nanti telurnya buat apa?
7: Dimakan.
6: Kalau dapat telur ini dipercaya sebagai apa sih?
7: Katanya sih, ini apa ya, syukuran gitu.
6: Dapat berkah.
4: Sebelum diperebutkan, sebanyak 6 gunungan diarak keliling kampung diiringi musik tradisional. Dari 6 gunungan ini, satu gunungan berisi 2026 telur bebek yang sudah dimasak. Sementara 5 gunungan lainnya berisi hasil bumi, perikanan, serta hasil usaha kecil dan menengah.

0: Tradisi sedekah bumi ini merupakan agenda rutin yang digelar warga Desa Cinyawang, Cilacap setiap tahunnya. Selain untuk memperingati bulan Muharram, juga wujud syukur warga atas melimpahnya hasil ternak bebek. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kalau anak Anda tidak suka makan sayuran dan buah-buahan, agenda wisata libur sekolah di tempat ini bisa jadi solusi. Di Kuningan, Jawa Barat, ada agrowisata buah naga kuning Sultan yang buahnya memiliki beragam manfaat untuk kesehatan. Sementara di Lembang, Jawa Barat, anak-anak bisa mencoba memanen hasil kebun hingga mengolahnya menjadi hidangan yang menggoda selera.
2: Kegiatan mengajak anak-anak turun langsung memetik hasil kebun hingga memasaknya menjadi sajian yang menggoda selera ini dinamakan Farm to Table. Berada di salah satu tempat wisata di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, anak-anak menggunakan topi bambu layaknya petani. Lalu, mereka diajak memetik langsung hasil bumi seperti brokoli dan stroberi. Dengan cekatan, satu persatu buah stroberi dikumpulkan untuk kemudian digunakan sebagai bahan masakan.
3: Seru, ini juga pertama kali pengalaman metik sayuran.
4: Tadi susah nggak Maria metiknya?
5: Enggak. Aku dapat segini banyak banget.
2: Ini dia nih bagian serunya. Selain bisa dikonsumsi langsung, stroberi yang sudah dipetik juga bisa diolah menjadi menu makanan. Anak-anak pun diajak berperan langsung mulai dari meracik bumbu hingga mengikuti proses memasak. Untuk paket Farm to Table, memanen dan memasak di tempat wisata yang berada di Jalan Raya Tangkuban Perahu ini dibanderol dengan harga Rp110.000. Nah, kalau di kaki Gunung Ciremai, tepatnya di Desa Sangkan Hurip, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, ada agrowisata buah naga kuning Sultan. Ribuan buah naga kuning yang tumbuh dan siap panen ini menjadi daya tarik tersendiri. Selain mendapatkan edukasi dari pihak pengelola, pengunjung juga dapat memetik langsung buah naga kuning Sultan ini.
6: Yang menarik itu menyatu dengan alam aja sih. Terus jadi kita bisa banyak tahu gitu proses-prosesnya tuh dari mulai belum jadi buah sampai jadi buah tuh nanti diceritain gitu sama orang yang di sini.
7: Bisa metik langsung juga.
6: Iya, bisa metik langsung juga. Jadi new experience lah.
2: Menurut pengelola Sangkanika Edu Garden, konsep agrowisata buah naga kuning diklaim jadi yang pertama ada di Indonesia. Buah naga kuning dibanderol Rp20.000 per ons atau satu buah naga kuning rata-rata 500 gram hingga 1 kg seharga Rp100.000 hingga Rp200.000. Namun, hal itu sesuai rasanya yang manis dan segar serta beragam manfaat kesehatan yang terkandung di dalamnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Berikutnya menikmati libur panjang sekolah, sebuah destinasi wisata kuliner di kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi, Jawa Barat ramai dikunjungi wisatawan karena menawarkan panorama indah sekaligus sajian ikan bakar sambal dabu-dabu yang memanjakan lidah. Sementara itu di Ngawi, Jawa Timur ada sebuah warung bernuansa Jawa kekinian yang menyajikan bermacam kuliner unik dari bahan serba daging unggas seperti nasi dengkul, ayam keraton, serta bebek bengawan. Penasaran seperti apa rasanya? Kita simak liputannya.
0: Bagi Anda yang sedang mencari tempat berlibur dengan rekomendasi kuliner yang enak, Bukit Sunset Hill di kawasan Paluan Ratu Geopark Ciletuh Sukabumi bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Di sana, wisatawan akan disuguhi pemandangan indah Pantai Loji dan bentangan laut lepas Samudra Hindia. Tak hanya indah, tempat ini juga menjadi surga kuliner. Menu ikan bakar sambal dabu-dabu menjadi hidangan paling populer di sini. Menggunakan ikan kue segar yang ditangkap langsung oleh nelayan sekitar Laut Selatan Sukabumi. Proses penyajiannya pun cukup simpel. Ikan kue segar yang sudah dibersihkan dibakar di atas panggangan arang sambil dioleskan bumbu khas. Setelah matang, sambal dabu-dabu yang terdiri dari irisan cabai merah, cabai hijau, tomat, bawang merah, dan perasan jeruk limau disiram dengan minyak panas. Hidangan ini siap disantap bersama nasi putih hangat.
7: apa?
8: Dalam rangka liburan sekolah sama keluarga, anak-anak, tunggu sekolah aja lebih panjang.
7: Tadi rasanya bagaimana?
8: Rasanya gurih, ikannya gurih, enak juga, terus sambalnya unik, beda dari sambal biasanya.
0: Untuk harga di tempat ini cukup terjangkau. Pengunjung dapat memesan kuliner khas laut mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000 untuk proporsinya yang dapat dinikmati bersama. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Detik-detik tornado yang menerjang Huanggang, Cina terekam kamera amatir warga. Kencangnya angin membuat warga berhamburan berlindung ke bangunan terdekat. Sementara di India, detik-detik longsor terekam CCTV dan menewaskan 3 orang. Dan sejumlah pekerja masih dalam pencarian.
4: Detik-detik saat tornado menyerang wilayah jalanan Cina Tengah di Huanggang, Provinsi Hubei pada Senin lalu sempat terekam kamera amatir. Warga berusaha menyelamatkan diri dengan berlindung di dalam bangunan terdekat saat angin menyapu gerobak makanan dan berbagai benda lainnya hingga terlempar. Reuters mengonfirmasi kerusakan terjadi pada papan jalan, jendela bangunan, serta lapak para pedagang di jalanan. Selain itu, lembaga darurat setempat mengonfirmasi badai juga terjadi di beberapa kota lainnya. Sementara stasiun televisi pemerintah melaporkan pada Selasa terdapat 4 orang tewas akibat badai petir ini. Informasi terkini total korban tewas akibat bencana 2 tornado yang melanda Cina mencapai 15 orang dan lebih dari 300 orang terluka. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik bencana longsor menghantam proyek pembangunan terowongan di kota Kala di Kerala, India. Bencana tersebut terjadi pada Selasa 7 Juli dan membuat orang-orang di sekitar lokasi panik berlarian menyelamatkan diri. Longsor tersebut membawa material tanah dan lumpur dan mendorong truk tangki yang berada dekat dengan titik lokasi. Mobil tangki yang terseret pun ikut menyapu warga yang lari dan berhenti saat menghantam mobil lain yang terparkir. Dilaporkan 3 orang meninggal dunia akibat insiden ini, sementara sejumlah pekerja lainnya selamat dan yang dinyatakan hilang masih dalam pencarian. Tim gabungan yang terdiri dari NDRF, polisi, dan damkar telah dikerahkan untuk membantu proses evakuasi. Kini otoritas setempat menduga longsor terjadi akibat penumpukan material galian di lokasi proyek.
3: Ribuan warga Irak di kota suci Karbala serta massa pendukung Hezbollah di Beirut, Lebanon turut berkumpul pada Rabu malam kemarin untuk menghadiri upacara penghormatan terakhir.
5: Truk besar yang mengangkut peti jenazah pemimpin tertinggi Ali Khamenei bergerak membelah lautan manusia di kota Karbala. Warga yang datang nampak membawa bendera dan membacakan doa-doa untuk pemimpin Iran tersebut.
6: جئنا هنا لأن الإمام الخامنئي هو اللي هو حارب أمريكا حارب إسرائيل الكفر وجاء يعني هو الوحيد الوقف وجه أمريكا وقال لهم لا لم الحمد لله لم يقل لهم نعم بل قال لهم لا الحمد لله والإمام الخامنئي هو إمام المستضعفين دافع عن غزة دافع عن المسلمين سنتهم وشيعتهم.
5: Upacara pemakaman yang dimulai sejak Jumat lalu ini sengaja digelar oleh otoritas Iran bukan hanya sebagai bentuk penghormatan keagamaan, namun juga sebagai simbol keberlanjutan pemerintah Republik Islam pasca wafatnya Khamenei yang telah memimpin Iran selama hampir 4 dekade. Sementara itu di Beirut, ribuan warga mengibarkan

0: bendera Iran dan Hezbollah di depan sebuah panggung yang menampilkan foto Khamenei di atas kursi kosong. Acara berkabung ini berlangsung bersamaan dengan rangkaian prosesi pemakaman 6 hari Khamenei di Irak sebelum dibawa ke kota Mashhad, Iran untuk dimakamkan hari Kamis. Lebanon menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak sejak kelompok Hezbollah membuka front perlawanan untuk mendukung Iran yang berhadapan dengan Amerika Serikat dan Israel pada Maret lalu. Sejumlah warga yang hadir menyatakan bahwa wafatnya Khamenei justru akan menjadi martir yang memperkuat semangat perlawanan di Timur Tengah.
1: Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan terbaru ke sejumlah wilayah Iran. Serangan ini terjadi saat gencatan senjata masih berlaku, serta hanya beberapa pekan setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman damai.
2: Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan baru ke sejumlah wilayah di Iran. Serangan ini terjadi saat gencatan senjata masih berlaku, serta hanya beberapa pekan setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman damai. Amerika Serikat mengumumkan serangan terbaru itu dilancarkan pada Selasa 7 Juli waktu setempat. Melalui media sosial, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENCOM menyatakan telah melancarkan serangkaian serangan dahsyat ke target-target di Iran. Menurut CENCOM, operasi ini merupakan balasan atas penyerangan Iran terhadap kapal-kapal komersial di jalur pelayaran internasional. Rekaman warga memperlihatkan asap tebal membubung dari kawasan pelabuhan Kuwestak di Provinsi Hormozgan, serta ledakan dan kebakaran di pelabuhan Haqqani Bandar Abbas. Media Iran juga melaporkan ledakan terjadi di Sirik, Pulau Qasem hingga pusat kilang minyak Pulau Kar di sekitar Selat Hormuz. Selat Hormuz kembali menjadi titik panas konflik ini. Amerika Serikat menyebut serangannya ke Iran merupakan balasan atas insiden penyerangan kapal tanker di jalur pelayaran strategis tersebut. Sementara Iran mengaku telah membalas dengan menargetkan pangkalan militer AS di Bahrain dan Kuwait. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan pencabutan lisensi penangguhan sanksi minyak oleh Amerika Serikat telah melanggar pasal 10 nota kesepahaman yang ditandatangani pada 18 Juni lalu. Teheran menilai Washington tidak konsisten dan tidak dapat dipercaya. Amerika Serikat kini memberikan batas waktu hingga 17 Juli bagi Iran untuk menghentikan seluruh transaksi minyaknya. Iran pun memperingatkan akan mengambil tindakan tegas demi menjaga kepentingan dan keamanan nasionalnya.
1: Di tengah puing-puing bangunan pasca agresi militer di Gaza, seorang pria lansia memilih merawat kembali mushaf Al-Quran yang berhasil diselamatkan warga. Sementara sebuah tenda pengungsian di Gaza berubah menjadi tempat anak-anak berlatih karate di tengah keterbatasan pasca perang.
2: Di kamp pengungsi Al-Shati, kota Gaza, ada seorang restorator buku berusia 70 tahun, Jamil Mikdad, memperbaiki puluhan mushaf Al-Quran yang rusak akibat perang. Dengan jarum, benang, lem, dan kertas khusus, Jamil menyatukan kembali halaman yang sobek, membersihkan abu dan bekas terbakar, serta mengganti bagian sampul yang sudah rusak. Warga pun datang silih berganti membawa Al-Quran yang berhasil mereka selamatkan dari puing-puing bangunan. Jamil mengaku memulai pekerjaan ini setelah percetakan tempat ia bekerja hangus terbakar. Ia kini memilih menghabiskan waktunya untuk memperbaiki kitab suci yang rusak.
3: Mestilli ar-ruh wal-hayaili li'annu hada المصحف بيخدم روح الإنسان وضمير الإنسان وبيعلم الإنسان صلته بالله سبحانه وتعالى فأنا بتعامل مع إحياء مصحف الله وإعادة ترميمه كأني بحيي روحي من أول وجد.
2: Menurut otoritas urusan agama Gaza, lebih dari 1000 masjid mengalami kerusakan atau hancur selama konflik, menyisakan banyak mushaf dan koleksi keagamaan dalam kondisi rusak. Di tengah kawasan pengungsian Deir al-Balah, jalur Gaza, sebuah tenda sederhana dimanfaatkan sebagai tempat latihan karate bagi anak-anak. Mereka berlatih di atas lantai tenda dengan peralatan yang sangat terbatas. Menurut sang pelatih, latihan ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk bergerak dan melepaskan ketegangan setelah berbulan-bulan hidup dalam kondisi perang.
4: Jikan asan adarab karate, wa'alab wa'farrik taqa, asan adafa'an nafsi wa'ahmi wa'ahmi.
2: Namun proses latihan tidak mudah, suhu panas di dalam tenda, minimnya peralatan, hingga keterbatasan makanan bergizi menjadi kendala setiap hari. Orang tua mereka tetap mengantarkan anak-anak berlatih dengan harapan mereka dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari secara bertahap. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan hampir seluruh anak di Gaza membutuhkan dukungan kesehatan mental dan psikososial setelah berbulan-bulan mengalami konflik.
1: Informasi lain mancanegara, sebuah patung trofi Piala Dunia setinggi 8,47 meter yang terbuat lebih dari 1,36 juta keping Lego diresmikan di Rockefeller Plaza, New York, Amerika Serikat pada Senin. Dalam pameran itu juga ditampilkan figur Lego yang menggambarkan sosok Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hingga Kylian Mbappe.
5: Legenda asal Brazil Cafu turut meresmikan patung trofi Piala Dunia setinggi 8,47 meter yang terbuat dari balok Lego di Rockefeller Plaza, New York, Amerika Serikat pada Senin. Menurut pihak Lego, pembuatan dan pemasangan karya tersebut melibatkan tim yang terdiri dari 59 ahli serta memakan waktu sekitar 7.040 jam kerja dan terbuat dari sekitar 1,36 juta keping Lego. Dalam pameran ini juga ditampilkan figur Lego yang menggambarkan sosok Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, serta rekan senegara Cafu, Vinicius Junior.
6: It's so emotional, it's massive, it's like almost 8.5 meters tall, and it's made of more than 1,360,000 bricks. Just the bricks alone weighs 4.2 tons, and so coming out of this building and seeing this is very emotional. It's like, I was speechless, honestly, when I first see it, when I first saw it.
5: Instalasi Lego tersebut terbuka untuk umum dan akan dipamerkan di Rockefeller Center selama sisa turnamen Piala Dunia yang akan berakhir 19 Juli nanti saat pertandingan final Piala Dunia.
1: Kemunculan seekor buaya 1,5 meter dari saluran drainase menghebohkan warga El Hatillo, Venezuela. Sementara banjir di Cina Selatan menggenangi peternakan dan membuat 900 reptil lepas, termasuk diantaranya ular kobra berbisa. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Prime News. Sesaat lagi saksikan program Economic yang akan membahas pengemudi ojek online resmi jadi pelaku UMKM. Benarkah status baru ini akan mendatangkan kesejahteraan atau justru mengaburkan persoalan perlindungan dan kepastian pendapatan? Simak dialognya malam ini pukul 8:30 malam. Saya Victor Pangaribuan pamit. Selamat malam, sampai jumpa.
7: Beginilah detik-detik warga dihebohkan dengan kemunculan buaya di saluran drainase di La Lagunita, kawasan El Hatillo, negara bagian Miranda, Venezuela. Seekor buaya ini ditemukan pada Selasa dan sontak menjadi tontonan pengguna jalan raya yang melewati jalan tersebut. Namun buaya sepanjang 1,5 meter itu terpantau hanya diam saat terekam dan tidak bergerak hingga petugas kepolisian datang ke lokasi. Kemunculan buaya di luar habitat aslinya ini langsung dilaporkan warga ke pihak berwenang untuk segera melakukan upaya evakuasi. Beruntung tidak ada laporan korban luka di permukiman tersebut. Kini buaya tersebut sementara dipindahkan ke pusat penyelamatan dan penampungan satwa liar di El Hatillo dengan melibatkan tim gabungan daerah setempat. Pasca bencana banjir yang menerjang wilayah Cina Selatan, masyarakat harus ekstra waspada. Pasalnya banjir menggenangi peternakan binatang buas di Hangzhou sejak Senin pagi, membuat 900 reptil, termasuk ular kobra berbisa, lepas dari penangkarannya. Seorang warga dilaporkan tergigit dan kini sedang menerima perawatan medis. Tim penyelamat dibantu warga desa pun bekerja sama mencari ratusan ular yang lepas dengan menggunakan jaring ikan untuk menangkapnya. Bahkan seekor ular kobra sempat memunculkan kepalanya di tengah derasnya air banjir dan masuk ke permukiman hingga membuat panik warga. Menurut media lokal, banjir diakibatkan dari jebolnya Waduk Liulan dan Yun Biao usai dihantam hujan deras. Sementara itu, warga diimbau untuk menjauhi area banjir selama operasi penangkapan reptil yang dilakukan oleh tim darurat.

Mobil jenis maung menabrak tiang rambu jalan hingga roboh di pintu keluar tol Senayan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Korps Pemberantasan Korupsi Polri menggeledah rumah mewah di Sentul. Dalam penggeledahan, puluhan kilogram

0: emas batangan ditemukan. Senin depan, sebagian anak-anak sudah mulai masuk sekolah. Para orang tua pun mulai berburu buku hingga alat tulis sekolah. Halo, jumpa lagi bersama saya Dea Kartika. Kita mulai redaksi Mendalam Terpercaya. Sebuah mobil jenis Maung mengalami kecelakaan lalu lintas di pintu keluar Tol Senayan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Bagian depan kendaraan rusak berat akibat menabrak tiang rambu jalan hingga roboh. Dua orang penumpang mengalami luka ringan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Robohnya besi tiang penunjuk jalan menjadi bukti kuatnya benturan mobil jenis Maung yang menabraknya. Sementara itu, akibat kecelakaan tunggal ini, mobil Maung mengalami rusak parah di bagian depan. Dari keterangan anggota Satlantas Polres Jakarta Pusat yang berada di lokasi, belum diketahui penyebab kecelakaan tunggal ini. Namun, akibat kecelakaan ini, dua orang di dalam mobil Maung mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Akibat kecelakaan ini, pintu keluar Tol Senayan sempat dialihkan sementara ke pintu keluar Tol Slipi untuk mengevakuasi mobil Maung yang tersangkut.
1: Kejadian kami mendapat informasi sekitar pukul 8:20.
2: Nah, untuk korbannya, Bang?
1: Untuk penumpang tadi saat kita cek kendaraan terdapat dua penumpang laki-laki dan perempuan mengalami luka ringan dan saat ini sudah dibawa ke rumah sakit terdekat.
0: Hidup berkecukupan dan memiliki rumah mewah tidak lantas membuat pemuda di Bondowoso, Jawa Timur berpangku tangan. Daripada menikmati kekayaannya, ia justru memilih berjualan cilok keliling. Sementara itu di Lampung, seorang perempuan berdaster terekam CCTV diduga sengaja buang air besar di depan toko pakaian dan membuat resah para pedagang.
3: Sebuah toko pakaian di Plaza Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah menjadi sasaran teror setelah rekaman CCTV berdurasi 1 menit memperlihatkan seorang perempuan berdaster diduga sengaja buang air besar di depan toko. Menurut para pedagang, pelaku sudah melakukan aksinya sebanyak 3 kali di depan toko yang berbeda. Tak hanya itu, pelaku juga melakukan pengrusakan kamera CCTV yang terpasang di lokasi.
4: Itu makan pagi-pagi kita mau buka toko. Terus kita kira itu bau ternyata pas kita hidupin lampu tuh kayak udah kotor manusia gitu kan. Terus nggak cuma di satu tempat tapi di banyak tempat.
5: Jam berapa kita buka itu kemarin?
4: Kemarin aku buka jam 7:10.
3: Belum diketahui apa motif yang dilakukan pelaku, namun peristiwa itu membuat para pedagang merasa resah karena mengganggu aktivitas usaha dan menciptakan rasa tidak nyaman di lingkungan Plaza Bandar Jaya. Para pedagang mereka berharap pengelola pasar bersama petugas keamanan segera mengidentifikasi dan menangkap pelaku agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Bak kisah dalam film drama China, penjual cilok ini disebut-sebut sebagai CEO yang sedang menyamar. Pasalnya, keseharian warga desa Patemon, Kecamatan Telogosari, Bondowoso, Jawa Timur ini menjajakan cilok keliling desa. Namun, jika dilihat kediamannya, sangat kontras dengan profesinya sebagai pedagang cilok keliling. Bagaimana tidak, rumah mewah dengan pilar-pilar tinggi seakan menggambarkan status sosialnya. Daniel Abdul Aziz memilih tetap berjualan cilok meski sebenarnya ia hidup berkecukupan usai menikahi istrinya yang merupakan putri salah satu petani kaya. Meski sudah hidup nyaman, pemuda ini tidak gengsi demi mencari nafkah halal untuk istri serta anak semata wayangnya. Awalnya sempat ditentang mertua, namun perlahan usahanya ini direstui lantaran semakin laris.
6: Motivasi jualan cilok ini saya ingin usaha sendiri, Ma. Prinsip hidup saya itu kan 100% tanggung jawab saya. Siapa tahu dengan saya berjualan cilok seperti ini nanti bisa bikin banyak gerobak, bisa bikin lapangan pekerjaan, Mas. Awalnya ada rasa malu. Tapi saya mikirnya kalau saya dapat apa dari rasa malu ini? Mertua dulu sempat ada penolakan, Mas, dari mertua. Soalnya kasihan gitu katanya, Mas, kalau jualan cilok. Kalau ada yang menganggap saya CEO yang menyamar itu, Bukan, saya tidak anu, Mas. Saya bukan CEO, saya hanya pedagang pentol, Mas.
3: Tinggal di rumah mewah dan memiliki kehidupan yang mapan bukan menjadi alasan bagi Daniel untuk berhenti bekerja. Terlebih, ia merupakan tulang punggung keluarga. Kisah CEO yang menyamar ini mendadak viral di media sosial dan mengundang beragam tanggapan dari warganet. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Cuaca buruk memicu kecelakaan laut di perairan Maluku. Sebuah longboat berpenumpang 14 orang tenggelam saat berlayar dari Pulau Sera menuju Pulau Selu, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sebuah longboat berpenumpang 14 orang tenggelam saat berlayar dari Pulau Sera menuju Pulau Selu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Selasa pagi. Kejadian ini terjadi lantaran gelombang tinggi air laut dan angin kencang yang tiba-tiba menghantam kapal hingga tenggelam. Tim SAR gabungan pun langsung melakukan pencarian di tengah gelombang laut. Diketahui 13 orang penumpang selamat, sementara satu korban bernama Thomas Kadung ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tumpukan sampah dalam jumlah besar.

Di kawasan Citayam, Kota Depok, Jawa Barat. Kondisi ini memicu keluhan warga karena menimbulkan bau tidak sedap dan rawan penyakit. Tumpukan sampah plastik, kemasan bekas makanan hingga limbah rumah tangga memenuhi aliran kali baru di kawasan Citayam, Kota Depok. Warga tidak mengetahui secara pasti asal sampah tersebut, namun mereka menduga tumpukan sampah kiriman dari wilayah hulu yang terbawa arus. Di sisi lain, tempat pembuangan akhir di Cipayung sedang mengalami kelebihan kapasitas sehingga truk pengangkut sampah harus mengantri berhari-hari. Kondisi ini pun berdampak pada keterlambatan pengangkutan sampah di rumah-rumah warga, termasuk di kawasan Citayam, Cipayung, Sawangan, dan sekitarnya. Gunung Merapi yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta kembali meluncurkan awan

0: panas guguran pada Rabu sore. Meski tidak ada laporan hujan abu vulkanis, warga tetap diimbau tidak melakukan aktivitas di lokasi rawan bencana. Inilah rekaman CCTV Badan Geologi Yogyakarta yang menunjukkan Gunung Merapi saat meluncurkan awan panas guguran sejauh 2 km pada Rabu sore sekitar pukul 5 lebih 10 menit waktu setempat. Sebelumnya pada siang hari, Gunung Merapi sudah meluncurkan awan panas guguran. Dari data Pusat Pengendali Operasi BPBD Kabupaten Magelang hingga Rabu malam, tidak ada laporan hujan abu vulkanis yang melanda permukiman warga. Hingga kini status Gunung Merapi berada di level 3 siaga dan masyarakat diimbau untuk tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya seperti di sekitar sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Memasuki musim kemarau, warga di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Warga harus antri berjam-jam demi mendapatkan air dari salah satu bak penampungan. Kesulitan mendapatkan air bersih juga dirasakan warga salah satu kecamatan di Kabupaten Tangerang, Banten. Sejumlah sumur mengering hingga warga harus mengandalkan air bersih yang disalurkan oleh relawan.
1: Satu bulan sudah, warga Desa Cirarap, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, kesulitan air bersih. Saat kemarau, sejumlah sumur milik warga tak lagi mengeluarkan air bersih. Selama ini, warga memanfaatkan air kali Cimanceri untuk mandi dan mencuci. Namun kini, air sungai sudah keruh dan berbau sehingga tak layak untuk digunakan. Selain mengandalkan air bersih dari relawan pemuda Legok, warga terpaksa keluar uang untuk membeli air galon.
2: Minum minta apa enggak beli air galon?
3: Oh gitu.
2: Lalu minta ke RT 0201.
3: Bu, belum ada bantuan Bu di pemerintah Bu?
2: Belum.
3: Belum.
1: Warga berharap pemerintah daerah segera menyalurkan bantuan air bersih secara rutin. Krisis air bersih juga dialami oleh warga Desa Pagomogo, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Setiap pagi, warga harus menenteng jerigen berjalan menuju salah satu bak penampungan air milik warga. Di tempat penampungan air ini, warga pun harus antre untuk mengambil air. Lantaran volumenya terus berkurang, pengambilan air pun dibatasi. Satu keluarga hanya boleh mengambil air hingga 20 jerigen ukuran 5 liter.
4: Debit air dari pusat mata air tuh debitnya kecil. Jadi kami itu mengambil jadwal 3 hari tak ada 1 kali dengan per rumah tuh 20 jerigen. 20 itu kalau airnya masih full, kalau seandainya semakin panas berkepanjangan biasanya dikurang 10 jerigen per rumah atau bisa juga sampai 5 jerigen per rumah.
1: Air bersih ini digunakan warga untuk minum dan memasak. Sementara untuk mandi dan mencuci warga memanfaatkan air kali. Bantuan air bersih dari pemerintah Kabupaten Nagekeo juga diharapkan oleh warga agar krisis tak semakin meluas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Senin depan sebagian anak-anak sudah mulai masuk sekolah. Para orang tua pun mulai berburu buku hingga alat tulis sekolah. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Jelang tahun ajaran baru, salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Garut, Jawa Barat terpaksa ditutup dengan alasan kekurangan siswa dan fasilitas yang kurang memadai. Sementara salah satu sekolah menengah pertama di Kota Jambi hanya berhasil menjaring satu siswa baru melalui jalur pendaftaran daring.
1: Tangisan kekecewaan dari salah satu orang tua siswa yang bersekolah di SD Negeri 3 Sukahurip Kecamatan Cigeduk, Garut, Jawa Barat ini pecah saat mengetahui sekolah tempat anaknya belajar akan ditutup. Ia meminta bantuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar sekolah tersebut kembali beroperasi. Pada Selasa pagi, puluhan orang tua dan juga anak-anaknya mendatangi sekolah untuk menyampaikan rasa kekecewaannya. Meski sejumlah fasilitas sekolah ini terlihat rusak dan diklaim kekurangan siswa, para orang tua ingin anak-anaknya tetap bersekolah di sini. Alasannya sederhana, jarak yang dekat dari rumah ke sekolah membuat mereka tak harus pusing mengeluarkan ongkos perjalanan.
2: Harusnya kan masuk SLB sekolahnya, tapi kan kalau di sekolah di sini, kalau masuk SLB kan harus otomatis pakai biaya besar. Nah, jadi saya memperjuangkan anak saya juga di sini.
1: Sementara pemerintah daerah menyebut SDN 3 Sukahurip akan digabungkan dengan sekolah lain.
3: Masih ada lah beberapa yang masih keberatan untuk dilakukan merger, meskipun di sekitar sekolah itu masih ada sekolah terdekat yang jaraknya 1,2 km dan berjarak setengah kilometer.
1: Camat Cigeduk meyakinkan para orang tua siswa, anaknya akan tetap bersekolah dengan fasilitas yang lebih baik. Hasil penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Kota Jambi menjadi sorotan setelah viral di media sosial. Pada tahun ajaran ini, sekolah yang berlokasi di Jalan Raden Fatah, Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur ini hanya berhasil menjaring satu siswa baru melalui jalur pendaftaran daring. Ferry, Kepala SMP Negeri 23 Kota Jambi menjelaskan, selain satu pendaftar secara daring, terdapat 8 siswa yang mendaftar secara langsung ke sekolah. Dengan demikian, total siswa baru yang diterima berjumlah 9 orang. Padahal sekolah memiliki daya tampung hingga 128 siswa baru.
4: Di sini kan ada SD yang sudah mati ya, banyak tidak beroperasi lagi. Terus ada juga SD satu lagi 17 siswanya yang kemarin keluar itu ada 10. Ditambah yang daerah SSD Kangkung itu 10 juga. Jadi kesimpulannya minimnya sudah jumlah anak sekolah di sekitar sini.
1: Dinas Pendidikan Kota Jambi tengah mengkaji kemungkinan penggabungan atau merger sekolah apabila diperlukan, namun keputusan akhir akan diambil setelah proses evaluasi dan kajian selesai. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menyambut tahun ajaran baru, para orang tua sudah mulai sibuk mempersiapkan berbagai kebutuhan anak, salah satunya dengan berburu peralatan sekolah. Tidak sekedar memenuhi kebutuhan fisik, perlengkapan baru ini diharapkan mampu memantik semangat dan motivasi baru bagi anak dalam menjalani proses belajar di kelas.
5: Lucy adalah salah satu orang tua yang menyediakan waktu khusus untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah sang buah hati menjelang tahun ajaran baru dimulai. Berdomisili di Probolinggo, ia bahkan sampai rela menemani sang buah hati mencari peralatan sekolah yang dibutuhkan hingga ke Surabaya demi mendapatkan barang yang diinginkan dan harga yang terjangkau. Buku tulis dan beberapa alat tulis menjadi barang-barang yang menurutnya paling penting disiapkan untuk sekolah. Untuk buku dan peralatan sekolah, biasanya budget yang ia persiapkan sekitar 200 hingga 300 ribu rupiah. Namun lebih dari itu, baginya berburu perlengkapan sekolah bersama sang anak menjadi momen berkesan baginya dan buah hati tercinta.
6: Warren sekarang naik kelas 6, ya persiapannya ya seminggu sebelumnya. Soalnya kalau deket-deket, bebet-bebet kan pasti rame ya. Terus kita pastiin dulu dari sekolah, guru-guru itu biasanya kasih tahu berapa jumlah buku apa aja yang perlu dipersiapkan, buku kotak, buku garis, dan lain-lain. Ya setelah tahu dari situ, baru kita ke sini untuk beli.
5: Tak ingin ketinggalan momen, warga Kota Surabaya antusias memburu perlengkapan sekolah anak. Sejak pagi hari, gelombang pengunjung sudah terlihat memadati sejumlah toko buku di Kota Pahlawan. Biasanya

0: awalnya sih ramenya, ini udah mulai ramenya itu di akhir bulan kemarin. Biasanya di waktu ramenya mungkin di malam hari aja, ini dari pagi sampai malam udah rame banget, luar biasa banget antusiasnya. Biasanya cari buku, tas sekolah pasti ya, mau yang baru kan pasti kalau untuk tahun ajaran baru. Buku-bukunya juga banyak, sampul dan alat tulis lainnya sih.
1: Pada akhirnya mempersiapkan kebutuhan sekolah anak sebenarnya tidak harus selalu serba baru. Sebagian orang tua memilih membeli barang yang benar-benar dibutuhkan, sementara sebagian lainnya memilih barang baru sebagai pemantik semangat belajar anak. Namun yang terpenting, tetaplah menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi finansial masing-masing keluarga. Gia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Ribuan warga Irak di kota suci Karbala serta massa pendukung Hizbullah di Beirut, Lebanon menghadiri upacara penghormatan terakhir Ali Khamenei. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
2: Ribuan warga Irak di kota suci Karbala serta massa pendukung Hizbullah di Beirut, Lebanon turut berkumpul pada Rabu malam kemarin untuk menghadiri upacara penghormatan terakhir.
3: Truk besar yang mengangkut peti jenazah pemimpin tertinggi Ali Khamenei bergerak membelah lautan manusia di kota Karbala. Warga yang datang nampak membawa bendera dan membacakan doa-doa untuk pemimpin Iran tersebut.
4: Jenana lan Imam Khamenei huwa illi huwa harib Amerika, harib Israel, al-kufr, wajah yani huwa al-wahid al-waqaf wajah Amerika wa qala lahum la. Lam alhamdulillah, lam yaqul lahum na'am bal qala lahum la alhamdulillah. والإمام الخامنئي هو إمام المستضعفين دافع عن غزة دافع عن المسلمين سنتهم وشيعتهم.
3: Upacara pemakaman yang dimulai sejak Jumat lalu ini sengaja digelar oleh otoritas Iran bukan hanya sebagai bentuk penghormatan keagamaan, namun juga sebagai simbol keberlanjutan pemerintah Republik Islam pasca wafatnya Khamenei yang telah memimpin Iran selama hampir 4 dekade. Sementara itu di Beirut, ribuan warga mengibarkan bendera Iran dan Hizbullah di depan sebuah panggung yang menampilkan foto Khamenei di atas kursi kosong. Acara berkabung ini berlangsung bersamaan dengan rangkaian prosesi pemakaman 6 hari Khamenei di Irak sebelum dibawa ke kota Mashhad, Iran untuk dimakamkan hari Kamis. Lebanon menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak sejak kelompok Hizbullah membuka front perlawanan untuk mendukung Iran yang berhadapan dengan Amerika Serikat dan Israel pada Maret lalu. Sejumlah warga yang hadir menyatakan bahwa wafatnya Khamenei justru akan menjadi martir yang memperkuat semangat perlawanan di Timur Tengah.
2: Sebagai penutup, Gunung Etna di kawasan Pulau Sisilia, Italia terus mengalami erupsi. Akibatnya sejumlah penerbangan sempat terganggu. Tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Dea Kartika pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Gunung Etna yang menjulang di bagian timur Pulau Sisilia, Italia terus mengalami erupsi hingga Selasa. Kepulan asap dan guguran lava sempat tertangkap dengan mata telanjang para pendaki dari tepi gunung dekat kawasan erupsi. Letak gunung yang dekat dengan kota Catania sempat membuat beberapa penerbangan tertunda. Namun kini Bandara Catania Fontanarossa telah kembali beroperasi setelah tingkat waspada diturunkan.

dari yang tadinya merah menjadi oranye. Meski demikian, para penumpang tetap disarankan untuk selalu mengupdate informasi sebelum melakukan perjalanan. Pihak berwenang juga mengimbau agar pengunjung mematuhi pembatasan di kawasan puncak gunung karena ledakan, hujan abu, dan lava masih sangat membahayakan. Warga Bile di wilayah Delta Niger-Nigeria digegerkan dengan kemunculan gas metana misterius yang berbentuk gelombang dari sungai, rawa, dan sumur bor beberapa bulan lalu. Hingga Senin, kondisinya semakin parah yang memperlihatkan gas naik ke permukaan melalui beberapa sumber air yang mengalir di permukiman warga. Wilayah ini pun masuk dalam kategori kawasan penghasil minyak yang paling tercemar di dunia. Pencemaran air membuat warga mengalami demam, sakit kepala, batuk, dan kesulitan tidur pada malam hari hingga membuat sekolah di wilayah tersebut terpaksa ditutup. Warga menuding pencemaran diakibatkan dari kebocoran jaringan pipa minyak dan gas yang sudah tua dan menuntut pemerintah setempat untuk mengatasi kondisi ini. Sementara Komisi Regulasi Perminyakan Hulu Nigeria tengah menyiagakan pasokan air minum alternatif dan mobil damkar sebagai langkah antisipasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladi Arma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 45 menit ke depan, insyaallah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan juga tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Kiai?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Terima kasih di sela-sela kesibukannya masih tetap bersemangat dan selalu apa ya Pak Kiai ya, setia.
1: Setia.
0: Menemani kami untuk ngaji bareng hari ini Pak Kiai. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, hari ini pembahasan kita adalah terkait ijma dan qiyas.
1: Ya.
0: Dan juga sumber hukum setelah Quran dan hadis. Pak Kiai, mungkin banyak dari kita, saya pribadi beberapa kali mendengar, tapi sebenarnya untuk membedakan antara ijma dan qiyas itu masih kurang begitu paham.
1: Ya.
0: Apa sebenarnya perbedaan di antara keduanya dan definisinya seperti apa Pak Kiai? Tafadhol.
1: Jadi ijma dengan qiyas itu dalam ilmu usulul fiqhi itu menjadi sumber hukum yang disepakati oleh para ulama. Nanti ada sumber hukum yang tidak disepakati oleh para ulama. Yang disepakati oleh para ulama itu secara umum ada 4. Yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga ini adalah ijma, yang keempat adalah qiyas. Nanti ada sumber hukum. Ini yang menjadi perbedaan di kalangan ulama. Misalnya al-masalih al-mursalah, kemaslahatan. Itu boleh enggak dijadikan sumber hukum? Atau syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad, itu boleh enggak dijadikan sumber hukum? Atau pandangan sahabat, itu boleh enggak dijadikan sumber hukum? Ini banyak sekali. Tetapi kalau kita kembali kepada tema kita pada kesempatan ini, yaitu ijma dan qiyas. Secara mudah, ijma itu kesepakatan. Ijma itu konsensus. Kalau qiyas itu menyamakan atau melakukan klasifikasi. Jadi kalau kita mulai yang pertama dengan ijma, itu di dalam usul fikih sejak para ulama itu sering membedakan dua hal, Mila. Ada ijma yang bersifat khusus, ada ijma yang bersifat umum. Kalau ijma itu bersifat umum, itu sering kita pahami dengan apa yang dibahasakan oleh para ulama sebagai al-ma'lum minad dini bid-dorurah, perkara yang bisa dipastikan itu merupakan syariat agama. Apa contohnya kewajiban sholat 5 waktu? Nih Mila, sholat itu kan ada banyak. Ada sholat fardu yang 5 waktu, ada sholat sunnah, ada yang fardu kifayah kayak sholat jenazah. Nah, kalau kita bicara tentang macam-macam sholat, ada sholat yang pasti diketahui oleh semua orang. Contohnya sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Maka ini dikatakan di dalam fikih, ini ijma semua orang. Ini semua orang sepakat bahwa sholat 5 waktu itu adalah fardu ain, kewajiban individu. Artinya apa? Kalau ada orang yang berpandangan di luar konsensus ini, maka dikatakan keluar dari Islam. Nih, ini namanya ijma dalam artian umum. Kewajiban puasa, sholat subuh 2 rakaat misalnya. Ini semua menjadi ijma, kesepakatan umum. Nah, tetapi ada ijma yang diartikan sebagai ijma khas. Ini kesepakatan para ulama. Nah, ini yang dikatakan dalam banyak terminologi sebagai al-mujtahid, yang bisa melakukan ijtihadul ahkam, menyimpulkan hukum, atau dikatakan ahlul hali wal aqdi, ini tokoh-tokoh yang memiliki kapabilitas dan kepakaran di bidang tertentu. Ini nanti menyepakati satu hukum setelah wafatnya Rasulullah. Ini harus setelah wafatnya Rasulullah, karena waktu zaman Nabi itu tidak ada kesepakatan, karena hukum itu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nanti yang diperdebatkan oleh para ulama. Apakah ijma ini ada dan nyata, atau ijma ini hanya khayalan sebagai satu konsep yang tidak ada implementasinya. Tetapi kalau kita membaca misalnya kajian-kajian dalam fikih, kita mengetahui kok ada pemahaman ulama, ya, itu yang bisa kita katakan sebagai bagian dari ijma. Apa contohnya? Banyak ini. Contoh yang paling sering disampaikan oleh guru saya misalnya, ketika membaca ayat idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ila akhirul ayat. Ayat ini bicara idza kumtum. Kumtum ini fi'il madi, sudah terjadi. Kalau kamu sudah mendirikan sholat, arti bahasanya faghsilu, maka basuhlah wajahmu, ini wudu. Nah, ayat ini disepakati oleh ulama ijma bahwa wudu itu harus didahulukan daripada sholat. Ini namanya ijma. Nah, ini ijma ini terjadi setelah zaman Nabi dalam bentuk diktum hukum. Walaupun prakteknya dari zaman Nabi ya wudu dulu baru kemudian sholat. Tetapi ketika ada orang misalnya baru belajar bahasa Arab, loh ini idza kumtum, kalau sudah sholat baru wudu. Nah, kita katakan itu melanggar ijma. Sekalipun nanti ahli balaghah punya pandangan tersendiri, tapi dalam pembicaraan terkait dengan ijma ini dicontohkan. Atau yang contoh lain misalnya ayat tentang wasiat dan hutang terkait orang yang sudah meninggal. Jadi kalau ada orang meninggal, itu meninggalkan warisan, itu kan warisnya mau dibagi. Tetapi ayatnya bilang mimba di wasiatin tusu nabiha audainin. Harta waris itu dibagikan kepada ahli waris setelah wasiat dan hutang. Nih, yang disebut pertama kali itu wasiat. Baru kemudian hutang. Tetapi semua ulama sepakat bahwa wasiat ini tidak boleh dilaksanakan kalau belum membayar hutang. Padahal hutang itu dalam Al-Quran disebut kedua. Yang pertama wasiat. Tetapi implementasinya hutang yang nomor satu, wasiat yang nomor dua. Nah, ini juga dibangun dengan yang namanya ijma. Itu kesepakatan para ulama dalam mentakwil dan menafsirkan ayat miras tadi, wasiat itu tetap harus setelah hutang, sekalipun penyebutannya di Al-Quran lebih didahulukan daripada hutang. Nah, itu contoh ijma. Itu ada banyak. Misalnya ijma sahabat tentang penulisan Al-Qur'an. Dulu Al-Qur'an itu di zaman Nabi itu tidak ditulis dalam satu bentuk alat tulis, kan? Ada yang di pelepah kurma, ada yang di tulang, ada yang pada hafalan semua sahabat. Kemudian di masa Sayyidina Abu Bakar

0: zakat fitrah itu dibayar oleh Nabi dalam bentuk kurma. Kemudian kita mengatakan al-far'u nih yang mau kita analogikan itu namanya beras. Maka harus ada namanya al-ilat, kesamaan alasan. Kenapa dulu pakai kurma? Karena kurma alasan makanan pokok yang bisa disimpan. Sekarang makanan pokoknya adalah beras. Maka di sini kewajiban membayar zakat fitrah berbentuk beras itu karena beras dikiaskan, dianalogikan kepada kurma. Nah, ini yang kemudian oleh para ulama dijadikan bagian dari sumber hukum utama dalam syariat Islam.
1: Baik. Menarik sekali, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita Pak Kiai. Kita akan jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ijma dan Qiyas, sumber hukum setelah Quran dan Hadis. Pak Kiai, apa kemudian dimaksud para ulama yang sepakat menjadikan ijma ini sebagai hujah yang mengikat, iya, sementara qiyas ini bersifat hasil ijtihad?
5: Iya, iya. Sebetulnya kedua-duanya memiliki kemiripan ini. Okay. Tidak semua ijma juga bisa dijadikan dalil. Kenapa demikian? Karena kita harus melakukan cek ulang ini. Hmm. Benar nggak dulu disepakati oleh semuanya? Hmm. Karena ada persoalan yang dipandang itu sebagai konsensus, tetapi kita menemukan nanti dalam kajian fikih, ternyata ini tidak disepakati oleh sebagian orang gitu loh. Nah, sementara qiyas itu kenapa tidak bisa sama? Karena analogi
4: bisa berbeda.
5: Analogi itu bisa berbeda gitu. Jadi kalau ijma itu kenapa kemudian tetap memiliki celah kekurangan? Karena dalam banyak pembahasan yang dikatakan ini ijma, itu sebetulnya belum ijma. Gitu loh, ada yang berbeda. Maka tradisi para sahabat dulu nih, Mila, itu tidak mengharuskan ijma itu konsensus semuanya.
4: Okay.
5: Nih, ini pada persoalan ijma khusus yang saya artikan yang di depan tadi, ini kesepakatan para ahli terkait satu hukum yang tidak ada pada masa Rasulullah untuk disepakati, maka ijma seperti ini sebetulnya masih rentan ya untuk dicari kelemahannya karena itu ternyata tidak konsensus. Nah, beda dengan ijma yang tadi itu, ijma yang sifatnya umum. Kayak kewajiban sholat, maka kalau itu mengikat. Jadi kalau ada orang sekarang berfatwa sholat subuh itu tidak ada, maka dia bukan kita katakan salah, tapi kita katakan kafir. Karena dia mengingkari apa-apa yang disepakati bagian dari Islam. Karena kan dia menafikan. Sementara kita sepakat itu diajarkan oleh Nabi. Kalau ada orang mengatakan sholat subuh sekarang hukumnya tidak wajib, ya, dan sholat subuh itu tidak ada, itu seakan-akan keluar, menafikan ajaran Islam. Nah, ini yang kemudian dikatakan sebagai hujjah qat'iyah, dalil pasti ini, ya, semua kewajiban puasa, kewajiban zakat, ya. Nah, ini dikatakan ijma yang mengikat. Nah, ada ijma yang itu kadang-kadang dijadikan dalil atau dalih. Oh, ini kita sudah sepakat, padahal sebetulnya kesepakatan itu tidak terjadi secara sempurna. Tentu para pemirsa, untuk yang ingin memperdalam persoalan ini, itu bisa membaca. Itu tidak semudah yang dibayangkan oleh orang. Misalnya begini Mila, untuk meyakinkan ijma, kan itu kesepakatan semua orang. Misalnya, kalau nanti

0: Berarti sebelum ini ada satu, satu, dua, tiga orang yang dulu ikut konsensus, misalnya di konsensus 100 ulama. Tiba-tiba di akhir hayatnya yang tiga ini ada berubah perbedaan. Pikiran. Apakah itu kemudian menjadi bagian dari ijma? Itu perdebatan panjang dalam ilmu usul fikih. Tetapi yang ingin saya katakan, dulu di masa Sayyidina Abu Bakar, di masa Sayyidina Umar, sebetulnya ijma itu tidak harus konsensus semua orang. Tetapi kesepakatan banyak orang. Kayak Sayyidina Umar misalnya, kalau ada satu persoalan di Madinah ini, beliau ingin memutuskan hukum. Ini contoh yang paling sederhana, itu cerai dilafadzkan oleh suami tiga kali, tapi dalam satu majelis. Nih, jadi dia karena emosi sama istrinya, kemudian mengatakan, kamu saya cerai, saya cerai, saya cerai. Lafadz cerainya ini tiga. Tapi dalam satu tarikan nafas dan juga dilakukan dalam satu majelis. Ini jatuhnya berapa? Jatuh satu atau jatuh tiga? Maka Sayyidina Umar itu mengumpulkan mereka yang bisa dikumpulkan. Karena kan pada masa itu sahabatnya sudah kemana-mana tuh. Ada yang di Irak, ada yang di Yaman, ada yang di Syria. Yang menjadi tidak mudah buat Sayyidina Umar untuk mengumpulkan mereka semua. Maka buat yang belajar namanya Tareh Tashri, itu paham. Semenjak kekuasaan Islam itu meluas, maka perbedaan pandangan fikih itu semakin mungkin terjadi. Kenapa? Karena Umar sebagai pemimpin merasa kesulitan kalau harus mendiskusikan satu masalah dengan semua orang. Ya. Tidak ada sarana telekomunikasi dan tidak ada sarana transportasi. Oleh karena itu Umar di Madinah itu hanya menggunakan ijma ini, ijma uman hadoro kata guru saya, yang ada sepakat Madinah begini. Okay. Dan Umar memberi ruang kepada orang lain untuk kemudian tetap pada pandangan yang berbeda.
1: Oke. Okay. Kalau dalam konteks di tanah air Pak Kiai, itu adalah kewajiban dari MUI misalnya.
0: Harusnya untuk begitu.
1: Memastikan misalnya ini boleh
0: tidak atau sesederhana ijma. Itu.
1: Oh, tidak sesederhana
0: saya
1: itu.
0: Ini ketua MUI juga kan gitu ya.
1: DKI Jakarta. Jadi gimana
0: tidak,
1: Pak Kiai?
0: Tidak mudah. Kenapa? Karena kultur kan.
1: Okay.
0: Di Indonesia ini pemahaman keagamaan itu relatif berkembang bahkan sebelum negeri ini ada. Misalnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam. Banyak orang punya al-irsadnya. Itu ada bahkan sebelum negeri ini ada. Sehingga masyarakat itu sudah terbiasa. Yang NO ngaji sama Kiai NO, yang Muhammadiyah Ramadannya tunggu pengumuman Muhammadiyah. Ya, itu tradisi lama. Okay. Sementara MUI itu lahir kan jauh setelah Indonesia ini merdeka. Tetapi semangat melakukan itu kita lakukan. Misalnya ormas tertentu Nahdlatul Ulama itu ada lembaga namanya Bahsul Masail. Itu yang mengurusi persoalan fatwa, persoalan hukum. Saudara-saudara di Muhammadiyah misalnya ada namanya lembaga tarjih di Muhammadiyah. Di Persis ada namanya Hisbah. Ini sering kok kita lakukan silaturahmi dan silatul ilmi,
1: tukar pikiran.
0: MUI juga begitu. MUI itu di dalamnya, saya misalnya di Jakarta ketua umum MUI, tapi saya representasi Nahdlatul Ulama. Nanti wakil ketua umum saya itu ada yang merepresentasikan Muhammadiyah. Nanti di komisi fatwa ada yang merepresentasikan Al-Irsad, Al-Wasliyah dan banyak ormas. Kita coba seperti itu. Artinya apa? Kita tidak sampai pada idealis semua harus sama. Karena Islam itu juga menghargai perbedaan. Tetapi kesepakatan orang banyak ini yang memiliki kapasitas dan kapabilitas itu harus dijadikan tolak ukur. Jadi kalau saya misalnya punya pemahaman nih, beda sendiri dengan NO, dengan Muhammadiyah, dengan MUI misalnya, itu saya perlu bertanya, ini yang benar saya? Atau sebetulnya saya yang kurang ilmu? Nah, itu yang seharusnya semangat ijma itu kita gunakan di era seperti hari ini.
1: Okay. Menarik sekali Pak Kiai, kalau tadi Pak Kiai menyinggung soal bagaimana dinamika di MUI gitu misalnya. Ya. Kemarin kan di Jawa Timur, heboh son horek nih Pak Kiai. Kemudian MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa bahwa haram. Nah sebenarnya proses ijma yang dilakukan itu seperti apa kemudian?
0: Itu kalau dengan menghadirkan para pakar kan. Jadi saya dapat cerita penjelasan dari teman-teman di MUI Jawa Timur maupun di NO Jawa Timur dan juga kalangan Muhammadiyah.

0: bahwa ketika memutuskan itu di Jawa Timur itu memanggil dokter spesialis THT untuk mendapatkan parameter bunyi yang membahayakan dan bunyi yang tidak membahayakan. Sebetulnya yang diharamkan kan bukan sound horeknya kan, tapi praktek dan perilaku yang terjadi karena itu menyakiti dan mengganggu lingkungan ya. Itu bukan hanya pada sound horek. Mukul beduk juga kalau 24 jam misalnya, itu pengajian di masjid misalnya, saya nyetel nih, murattal Quran 24 jam, itu juga haram hukumnya. Bukan persoalan baca Qurannya, tapi mengganggu ketertiban umum orang yang butuh istirahat, ada orang sakit, kalau suaranya terlalu besar. Nah ini sebetulnya ketika kita sampaikan ke masyarakat, itu sebenarnya ijma. Tapi bukan ijma dalam artian semua orang, tapi ijma dalam artian khusus. Pakar fikihnya datang, mungkin dari aspek kesehatan datang, mungkin dari lingkungan itu datang, mungkin dari kepolisian yang bertugas menjaga ketertiban umum itu datang. Nah, ketika itu kita putuskan, maka itu sudah ada bagian dari ijma dalam artian khusus menyempit buat mereka yang menghadapi persoalan itu di Jawa Timur.
1: Oke, ini menarik karena mungkin ada banyak case yang sebagai masyarakat muslim Pak Kiai, biasanya kan kalau kita ada case apa nanti MUI kemudian mengeluarkan fatwa. Dan bagaimana kita menyikapinya, apakah itu secara pribadi sebagai umat muslim itu mengikat? Apakah itu harus dilakukan dan apakah dosa misalnya jika kemudian kita tidak melakukannya? Nah nanti ini kita bisa diskusikan, kita jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
3: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ijma dan Qiyas, sumber hukum setelah Quran dan Hadis. Pak Kiai, kita sangat lazim ya mendengar fatwa MUI misalnya tentang terakhir mungkin sound horek, mungkin ada rokok dan lain sebagainya. Yeah. Kadang-kadang saya pribadi juga bertanya, itu kedudukan fatwa seperti apa ya? Apakah itu sifatnya mengikat kepada kita sebagai kaum muslim? Atau hanya sekedar himbauan? Atau seperti apa Pak Kiai?
4: Dalam Islam, fatwa itu mengikat kepada yang bertanya.
3: Jadi,
4: kalau Mila bertanya kepada saya, fatwa ini para pemirsa, ini hukum yang tidak jelas dalam Quran dan hadis. Jadi kalau ada orang bertanya, Pak, saya minta fatwa sholat subuh, itu salah bertanya. Karena sholat subuh itu tidak perlu fatwa, dia menjadi kewajiban. Tetapi Pak, saya minta fatwa kalau saya sholat di luar angkasa. Gitu loh. Ini hukum yang tidak ada panduan detail dalam Quran dan hadis. Maka kalau sudah difatwakan, dia mengikat nih Mila. Mengikat kepada orang yang bertanya. Di Indonesia, dia diikat oleh hukum positif. Misalnya undang-undang perbankan. Itu kan lahir dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tetapi yang mengikat masyarakat itu bukan fatwa. Tapi undang-undang perbankan, POJK dan sebagainya. Karena fatwa itu desainnya mengikat kepada mereka yang bertanya. Nah, oleh karena itu para pemirsa, konsep ijma ini sebetulnya sudah dilaksanakan secara arif oleh ulama di semua belahan dunia. Di Indonesia ada MUI, ada NU, ada Muhammadiyah, ada banyak ormas. Di Al-Azhar misalnya ada namanya Majma' Al-Buhus, di Rabithah Alam Islami, di OKI, itu ada Liga Fikih misalnya, itu sudah berusaha untuk mendekati konsep ijma'. Jadi kalau misalnya di OKI, itu anggota konferensi Islam, itu ada lembaga fikihnya. Nanti di Rabithah Alam Islami yang di Mekah, itu yang diikuti oleh banyak negara muslim, atau di belahan negara manapun, itu sudah menggunakan konsep ijma', tetapi tidak 100%. Dia menghadirkan pakar, dia menghadirkan ulama. Tentu kalau bicara ulama, itu juga sulit kan? Karena siapa yang tahu ini ulama atau bukan? Ada ulama alim tapi tersembunyi, ada ulama yang kayak saya enggak ada ilmunya tapi tampil di TV misalnya. Nah, oleh karena itu kata guru saya dulu, malayudrokukuluhu layutrokujuluhu. Kalau kamu enggak bisa sholat berdiri, sholatnya duduk. Maka kalau konsensus semua orang itu tidak bisa dilakukan, maka konsep ijtihad jama'i, kolektif kolegial. Makanya saya diajarkan oleh guru saya, kelak kamu punya pandangan pribadi boleh. Tapi ketika kamu misalnya sudah jadi MUI, sudah tergabung di NU, di Muhammadiyah, keputusan orang banyak itu lebih bagus untuk kamu ikuti daripada memaksakan pemahaman pribadi. Dan itu akan menjaga dan mengayomi kebersamaan yang penting untuk dikedepankan.
3: Jadi sebenarnya konsekuensi hukum itu jatuh kepada kita, itu iya tergantung pada tadi yang bertanya ya Pak Kiai. Dan kita dibatasi oleh hukum positif tadi di negara tersebut ya. Pak Kiai, ini sangat menarik sebenarnya pembahasannya. Masih banyak yang mungkin belum kita gali, tapi apa daya waktu juga terbatas. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Sekali lagi terima kasih ilmunya hari ini Pak Kiai. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Informasi pertama, kemunculan embun es di dataran tinggi Dieng di Banjarnegara, Jawa Tengah kembali menjadi perhatian banyak warganet di dunia maya.
0: Ya, begitu juga dengan kemunculan angin yang berputar menyerupai tornado di lautan pasir Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kedua fenomena alam itu pun viral di media sosial.
2: Fenomena alam kembali terjadi di dataran tinggi Dieng Banjarnegara, Jawa Tengah. Suhu udara yang turun hingga minus 6 derajat Celcius memunculkan embun es pada Kamis pagi. Kemunculan embun es di Komplek Candi Arjuna ini sontak menjadi daya tarik para wisatawan. Bahkan saat embun es dipegang terasa keras dan sangat dingin. Selain itu, beredar pula video viral yang memperlihatkan kondisi mobil wisatawan yang juga tertutup embun es. Ada pula embun es yang menempel di daun sayuran di lahan pertanian milik warga. Embun es itu menempel serta menggantung di antara daun. Warga setempat pun menyebut fenomena alam ini sebagai embun upas.
3: Fenomena embun es yang berada di dataran Dieng saat ini sangat menarik bagi para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata dataran tinggi Dieng. Dan fenomena ini terjadi manakala suhu di daerah tersebut menurun sampai dengan -1 sampai dengan -2 atau bahkan lebih.
2: Embun es bisa dinikmati wisatawan mulai pukul 4 dini hari hingga 6 pagi. Embun es akan cepat meleleh saat matahari mulai terbit serta suhu mengalami kenaikan. Dan kemunculannya tidak setiap hari, tergantung kondisi penurunan suhu. Untuk puncak dari suhu dingin di dataran tinggi Dieng biasanya terjadi pada bulan Juli hingga Agustus. Sementara di Jawa Timur, viral video angin menyerupai tornado di lautan pasir Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo. Fenomena angin tornado atau dust devil ini tidak berbahaya seperti angin tornado dan puting beliung pada umumnya. Namun, petugas mengimbau wisatawan memakai kacamata dan masker agar tidak menghirup langsung debu vulkanik. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, dust devil terbentuk akibat pemanasan permukaan tanah yang sangat tinggi, terutama saat cuaca cerah dan musim kemarau. Dan kawasan kaldera Bromo yang luas, kering terbuka, serta minim vegetasi membuat permukaan tanah menyerap panas matahari secara intensif. Akibatnya, saat udara panas bertemu dengan lapisan udara yang lebih dingin di atasnya, terbentuklah pusaran udara yang mengangkat debu serta pasir halus yang terlihat seperti tornado kecil.
4: Tentunya kaldera Bromo itu banyak pasir-pasir halusnya, sehingga dengan kondisi angin yang kencang ini bisa saja itu mengganggu kepada pernapasan bagi pengunjung atau wisatawan ataupun penduduk lokal.
2: BPBD pun mengimbau apabila pusaran angin tiba-tiba melintas, pengunjung untuk tetap tenang, berhenti sejenak, menutup mata, dan bisa membiarkan pusaran itu berlalu dengan sendirinya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ke informasi berikutnya, pelaku pelecehan anak di bawah umur menjadi bulan-bulanan warga di Kemayoran, Jakarta Pusat. Warga geram dengan ulah pelaku dan juga tidak mengakui perbuatannya. Pelaku akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di kantor polisi.
1: Sementara itu di Cakung, Jakarta Timur, pencurian motor gerobak milik tukang sayur keliling terekam CCTV. Aksi ini akhirnya dilaporkan ke polisi. Selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan.
2: Geram dengan aksi pelaku pelecehan seksual, warga di Kemayoran, Jakarta Pusat melakukan aksi main hakim sendiri. Meski sudah dalam pengamanan polisi, warga tetap melakukan kekerasan kepada terduga pelaku. Kejadian ini bermula setelah musyawarah warga dengan terduga pelaku menemui titik buntu. Terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya. Masalahan ini pun akhirnya harus diselesaikan di Polres Metro Jakarta Pusat. Pemuda terduga pelaku penggelapan kendaraan tak berkutik saat dibekuk petugas unit reskrim Polsek Sawah Besar di sebuah kamar kos di Jalan Gatepeng II, Jakarta Pusat. Petugas terpaksa melakukan pengawalan karena pelaku diamuk massa. Menurut polisi, terduga pelaku dilaporkan oleh temannya sendiri atas tuduhan penggelapan. Modus yang dilakukan pelaku yaitu meminjam sepeda motor korban untuk menjemput sang kekasih. Namun setelah beberapa hari, sepeda motor tak juga dikembalikan. Sayangnya saat ditangkap, sepeda motor korban sudah dijual kepada seorang penadah.
5: Korban ini dengan pelaku adalah teman dekat sebelumnya. Kemudian pelaku menghampiri korban dan mencoba untuk meminjam motor, meminjam kendaraan roda 2 jenis motor Scoopy. Kemudian pada saat dipinjam, motor tersebut tidak dikembalikan.
2: Saat ini polisi masih melakukan pendalaman termasuk mengejar penadah motor hasil kejahatan. Aksi pencurian motor gerobak pedagang sayur di kawasan Cakung, Jakarta Timur terekam kamera pengawas. Terlihat 4 orang mengendarai 2 sepeda motor masuk ke dalam gang. Setelah memantau situasi dan dirasa aman, salah satu terduga pelaku langsung membawa motor gerobak yang terparkir. Pemilik motor gerobak baru menyadari kehilangan setelah pulang dari belanja di pasar. Atas kejadian ini, korban sudah melaporkannya ke pihak kepolisian Polsek Cakung.
6: Saya ke pasar jam 3. Jam 3 saya ke pasar, lah saya taunya sepulang dari pasar saya bawa sayuran, gerobak saya udah nggak ada. Nah saya di situ saya panik, aduh gerobak saya kemana gitu. Akhirnya saya tanya ke yang punya CCTV.
2: Korban berharap motor gerobaknya bisa ditemukan sehingga ia bisa mencari nafkah kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Penjual tempe menangis histeris setelah motor dan tempe dagangannya dirampas kawanan begal.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando

0: yang memukau.
1: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata Sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
2: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
8: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
11: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda.

0: Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di tengah area perkebunan terpencil di Kabupaten Deli Serdang.
2: Sementara itu, seorang penjual tempe di Kota Probolinggo, Jawa Timur menangis histeris saat motor dan tempe dagangannya dirampas kawanan begal. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Seorang penjual tempe di Kota Probolinggo, Jawa Timur menangis histeris saat motor untuk berdagang dirampas kawanan begal. Peristiwa terjadi di Jalan Mastrip di area Makam Cina pada Kamis pagi saat korban hendak mengantarkan tempe. Selain kehilangan motor, dua jari tangan korban juga tergores senjata tajam pelaku. Menurut korban, pelaku berjumlah 4 orang dengan mengendarai 2 motor. Para pelaku itu tiba-tiba memepet korban sambil memukulkan celurit ke helm korban. Pelaku kemudian mengambil kunci motor dan memaksa korban menyerahkan motor beserta seluruh tempe pesanan pelanggan. Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di area perkebunan di Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu sore. Sejumlah pelaku berhasil melarikan diri setelah mengetahui kedatangan petugas melalui pantauan CCTV yang terpasang dari pintu masuk hingga di antara pepohonan. 2 orang ditangkap dan polisi menemukan beberapa paket sabu siap edar, puluhan alat hisap sabu, serta ratusan plastik pembungkus sabu. Seluruh perangkat CCTV yang terpasang turut disita guna mengidentifikasi para pelaku yang beraktivitas di lokasi. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha pada Kamis menyebut, para pelaku sengaja memanfaatkan lokasi terpencil serta memasang CCTV agar dapat melarikan diri saat petugas datang. Aparat kepolisian Resor Lombok Tengah menetapkan 2 orang tersangka terkait kasus dugaan pembakaran 3 santri di Pondok Pesantren Rasulullah Saulatia Al-Ibrahimi, Desa Aidare, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Kamis sore. Mereka adalah pimpinan ponpes berinisial AMR dan rekan korban sesama santri berinisial MR. Penetapan kedua tersangka dilakukan setelah polisi mengantongi alat bukti cukup melalui serangkaian penyelidikan termasuk pemeriksaan terhadap 20 orang saksi, olah tempat kejadian perkara hingga hasil visum dan rekam medis korban. Orang tua korban pun meminta agar para tersangka dihukum yang seadil-adilnya. Kasus santri dibakar teman di ponpes ini terjadi pada 13 Desember 2025. Namun penyelidikannya baru dilakukan awal Juni 2026 setelah mendapatkan laporan dari korban. Para tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selanjutnya, pencuri tas di atas motor yang berulang kali beraksi berhasil dibekuk petugas kepolisian di Surabaya.
1: Sementara itu, residivis pencurian sepeda motor berhasil dibekuk polisi yang menyamar ingin membeli motor curiannya. Selengkapnya dalam CCTV punya cerita.
4: Kopi, Pak ya. Kami lapor ke kami ibu.
5: Sumpah iya.
1: Seorang pemotor terekam CCTV mencuri tas mahasiswa yang berisi laptop di sepeda motor yang diparkir di sebuah tempat makan di kawasan Jalan Semolowaru, Sukolilo, Surabaya. Selang beberapa waktu, pelaku kembali beraksi, menggasak tas dari sepeda motor yang diparkir di halaman minimarket Jalan Keputih, Sukolilo. Berbekal rekaman CCTV, tim Buser Polsek Sukolilo menangkap Wahyu, 41 tahun, warga Jalan Rungkut Asri Utara di Jalan Mulyosari, usai makan di warung nasi. Polisi kemudian menggeledah rumah pelaku dan mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Dan dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui kerap beraksi di sejumlah wilayah di Surabaya.
4: Udah kopi, Pak ya? Kami lapor ke bos kami, Ibu.
1: Viral video amatir seorang berseragam polisi melakukan pungli terhadap sopir truk yang melewati ruas jalan lintas Sumatera di kota Lubuk Linggau 8 Juli lalu. Rabu pagi petugas

0: berhasil mengamankan sang pelaku yang berinisial EF. Polisi menegaskan pelaku di video bukanlah anggota Polri aktif, melainkan warga sipil. Sebelumnya, EF telah resmi diberhentikan secara dengan tidak hormat pada tanggal 19 Mei 2025 lalu akibat pelanggaran berat, desersi, dan kasus narkoba. Selain pelaku, polisi mengamankan barang bukti seragam Polri dan sebuah sepeda motor dari rumahnya di Kelurahan Jawa Kanan, SS, Lubuk Linggau. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam pencurian motor di halaman kamar kos di daerah Kecamatan Benda Kota Tangerang beberapa waktu lalu. Berbekal rekaman tersebut, unit Jatan Rasa Treskrim Polres Metro Tangerang Kota berhasil membekuk komplotan pelaku. Sebelumnya petugas memancing pelaku berpura-pura sebagai pembeli sepeda motor melalui media sosial. Saat hendak bertransaksi secara cash on delivery atau COD, kedua pelaku pun diringkus. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti dua motor curian yang hendak dijual. Petugas kemudian melakukan penggeledahan di kontrakan pelaku. Dan di lokasi tersebut, polisi mengamankan satu motor hasil curian yang belum dijual serta peralatan kunci T untuk mencuri. Dari pemeriksaan, dua pelaku adalah residivis curanmor yang telah 11 kali beraksi di kos dan parkiran minimarket dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Polisi kini masih memburu seorang pelaku lainnya yang berperan sebagai joki. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Terdakwa Ririn Rifanto dijatuhi vonis mati dalam sidang putusan kasus pembunuhan 5 orang sekeluarga di Pengadilan Negeri Indramayu.
2: Suasana sidang pun sempat riuh ketika pengunjung dan keluarga korban berteriak dan mengapresiasi putusan majelis hakim.
3: Teriakan para pengunjung sidang dan keluarga korban menggema di Pengadilan Negeri Indramayu Rabu sore, sesaat setelah majelis hakim membacakan vonis terhadap terdakwa Ririn Rifanto. Keluarga korban pun sempat sujud syukur. Oleh majelis hakim, terdakwa Ririn dijatuhi vonis hukuman mati karena terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam kasus pembunuhan sadis terhadap 5 orang sekeluarga termasuk satu balita di Indramayu pada akhir Agustus 2025 lalu. Sebelumnya pada Jumat lalu, hakim juga telah menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada terdakwa Prio. Pihak keluarga korban mengaku puas atas putusan Pengadilan Negeri Indramayu ini.
4: Majelis hakim sudah memvonis sehingga keputusan sudah inkrah. Saya yakin banding pun akan ditolak karena tidak ada pembuktian sedikit pun.
3: Hampir setahun berjalan, sidang kasus pembunuhan ini memang terbilang pelik. Kekisruhan kerap terjadi dalam sidang. Sebelumnya, usai sidang Rabu 29 April lalu, terdakwa Ririn tiba-tiba memberikan pengakuan terhadap sejumlah awak media bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Sambil tertatih, Ririn juga mengaku dirinya mendapatkan kekerasan yang mengakibatkan kakinya patah karena dipaksa mengakui terlibat dalam kasus pembunuhan sadis tersebut.
5: Ririn, kamu dipatahin. Saya dipatahin, Pak. Kenapa dipatahin, Ririn?
6: Suruh mengakui, Pak.
5: Aku kenapa, Ririn?
6: Suruh mengakui membunuh.
3: Kasus pembunuhan itu sendiri terjadi Senin malam, 1 September 2025 silam, di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. 5 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas terkubur dalam satu lubang di pekarangan rumahnya. Mereka adalah Budi, 45 tahun, istrinya Ois, 41 tahun, 2 anak yang berusia 7 dan 8 bulan, kakeknya berinisial S, usia 70 tahun. Kasus ini terungkap dari kecurigaan warga lantaran para korban tidak terlihat selama 3 hari dan tercium aroma tak sedap dari rumah korban. Jerry Komara, Indramayu, Jawa Barat.
1: Protes dengan aksi penggusuran lahan, 4 warga ditangkap karena diduga melakukan tindakan anarkis.
2: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa.

0: Ewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
1: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
2: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
2: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan, konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari.

jam 7 malam live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Sebuah pabrik plastik di Cimahi terbakar akibat blower yang mendadak mati saat produksi sedang berlangsung.
1: Ya, sementara itu di Sragen, kebakaran juga menghanguskan sebuah bengkel dan satu unit motor yang terparkir di Desa Bendungan, Kecamatan Kedawu.
0: Kepulan asap hitam pekat memicu kepanikan setelah kebakaran melanda sebuah pabrik plastik di kota Cimahi, Jawa Barat pada Kamis sore. Api dengan cepat berkobar dan membakar area pabrik yang berlokasi di Jalan Mahar Martanegara, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cimahi Tengah. Petaka ini diduga akibat korsleting mesin. Insiden bermula saat mesin blower pabrik mendadak mati hingga mengakibatkan penumpukan uap panas yang memicu ledakan. 3 unit mobil pemadam kebakaran kota Cimahi diterjunkan ke lokasi kejadian. Petugas sempat mengalami kesulitan karena banyaknya material plastik yang mudah terbakar.
2: Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena operator langsung sigap lapor ke administrasi dan administrasi lapor ke damkar.
0: Penyebab pasti matinya mesin masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Amukan si jago merah melalap habis sebuah bengkel motor di Sragen, Jawa Tengah pada Rabu malam. Peristiwa yang terjadi di Dukuh Rejosari, Desa Bendungan, Kecamatan Kedawung ini langsung melumat seluruh bangunan beserta satu unit sepeda motor dalam waktu singkat. 2 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Sragen dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Petugas berhasil memadamkan amukan si jago merah dalam waktu 30 menit. Tidak ada korban jiwa atas insiden ini. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga lalai terlambat menutup palang pintu perlintasan kereta api, sebuah truk dan motor tersambar kereta api di Nganjuk, Jawa Timur. Akibat insiden itu, satu orang tewas dan satu orang luka-luka.
0: Sementara itu, seorang pengendara motor di Ngawi, Jawa Timur tewas setelah motor yang ia kendarai bertabrakan dengan truk. Kecelakaan di perlintasan kereta api terjadi lagi di Bagor Kulon, Kecamatan Bagor, Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis sore. Kecelakaan terjadi antara kereta api Logawa jurusan Purwakarta Ketapang dengan truk dan motor. Insiden terjadi saat palang perlintasan terlambat tertutup sehingga masih ada kendaraan yang melintas. Benturan keras pun tak terhindarkan antara kereta api, truk ekspedisi, dan sebuah motor.
3: Ada untuk korban meninggal dunia 1, untuk luka ringan 1, dan sudah dilarikan.

0: RSUD Nganjuk dan RS Bayangkara Nganjuk.
1: Untuk identifikasi awal, mungkin pihak dari palang pintunya telat menutup. Cuman kami masih menelusuri lebih lanjut.
2: Polisi akan menyelidiki lebih lanjut penyebab kecelakaan. Sementara itu proses evakuasi sempat membuat arus lalu lintas sempat tersendat. Seorang pengendara motor di Ngawi, Jawa Timur tewas setelah motor yang dikendarainya terbakar usai bertabrakan dengan truk pada Kamis sore. Diduga kecelakaan terjadi karena truk berusaha menyalip kendaraan di depannya dan terlalu ke kanan jalan. Sementara motor datang dari arah berlawanan. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Ngawi Solo, tepatnya di Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Pengendara motor yang diketahui bernama Bagja Waluya Aci, warga Desa Sidomakmur, Kecamatan Widodaren, Ngawi, tewas di lokasi kejadian. Korban mengalami luka bakar cukup parah di bagian kaki dan tubuhnya. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan ke pos polisi, sementara kasus kecelakaan itu kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi guna menyelidiki penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Seorang karyawan pabrik garmen tewas di lokasi usai menjadi korban tabrak lari di jalur Pantura Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis sore. Korban bernama Husnul Kotima, warga Kecamatan Tongas, tewas dengan luka parah di bagian kepala. Guna kepentingan visum, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Peristiwa kecelakaan ini terjadi saat korban pulang kerja mengendarai motor.
3: Suara jatuh, benturan atau terseret?
4: Kayak benda meletus gitu, saya kira apa. Ya, ternyata batangnya sama menit itu rame-rame, ternyata lata.
2: Polisi dari Unit Gakum Satlantas Polres Probolinggo Kota masih melakukan pencarian kendaraan yang menabrak korban, termasuk memeriksa CCTV di beberapa titik. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.
5: Warga adat di Maluku Tengah, Maluku, memprotes penggusuran lahan seluas 3.458 hektar untuk pabrik pala dan kelapa.
6: Sementara itu ada seekor sapi milik seorang peternak di Magetan, Jawa Timur, menggegerkan warga lantaran memiliki mata berjumlah 3 dan mulut 2. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
7: Warga adat negeri Tananahu, Kecamatan Elpa Putih, Kabupaten Maluku Tengah ini memprotes penggusuran lahan oleh PT Perusahaan Perkebunan Nusantara pada 6 Juli. Peristiwa bermula ketika PT PN mengerahkan alat-alat berat untuk melakukan penggusuran di lahan petuanan adat seluas 3.458 hektar. Warga mengusir alat berat dan mengamuk di kantor PT PN serta meminta perusahaan menghentikan aktivitas penggusuran. Mereka kemudian menebang pohon-pohon kelapa menutup akses jalan untuk mencegah alat berat masuk ke lokasi lahan. Konfirmasi melalui sambungan telepon Kamis sore, Sekretaris Negeri Tananahu Felix Layan mengaku 4 warga adat ditangkap akibat dugaan melakukan perusakan kaca-kaca kantor dan penganiayaan. Sementara Kasih Humas Polres Maluku Tengah itu Yani menyebutkan 4 warga telah menjalani pemeriksaan intensif serta ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan penganiayaan. Aktivitas Gunung Anak Krakatau terus menunjukkan peningkatan signifikan hingga statusnya ditetapkan menjadi level 3 atau siaga. Otoritas juga memperluas radius bahaya menjadi 3 km dari kawah aktif. Kondisi ini memicu rasa cemas di kalangan penumpang yang akan menyeberang melalui pelabuhan. Sejumlah penumpang mengaku baru mengetahui peningkatan status Gunung Anak Krakatau dari media sosial sehingga muncul rasa was-was saat berada di atas kapal. PT ASDP Indonesia Ferry pada Kamis memastikan layanan penyeberangan Merak Bakahuni masih beroperasi normal. Pihak ASDP menegaskan keselamatan penumpang menjadi prioritas utama. Apabila terdapat rekomendasi dari otoritas berwenang terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau, maka pembatasan hingga penghentian sementara operasional kapal akan dilakukan. Warga Desa Setren, Magetan, Jawa Timur digegerkan dengan kelahiran seekor anak sapi unik yang memiliki 2 mulut dan 3 mata. Menurut Parmin, sang pemilik sapi, awalnya ia tidak menyangka sapi jenis limosin miliknya akan melahirkan anak sapi unik. Bahkan saat kelahiran, ia sempat memberi pertolongan dengan cara menarik kepala sapi. Namun Parmin terkejut saat melihat anak sapi yang memiliki kelainan. Sontak kejadian ini membuat banyak warga yang penasaran dan hingga Kamis warga terus berdatangan untuk melihat anak sapi yang diberi nama Brilian itu. Parmin meyakini sapi

0: pemiliknya akan membawa berkah dan rezeki yang melimpah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ya, dalam situasi ekonomi yang tidak pasti, mengatur keuangan menjadi kunci agar tetap bertahan. Dan masyarakat juga dituntut lebih bijak dalam menentukan prioritas di tengah kenaikan harga.
2: Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan sebagai upaya nyata menjaga stabilitas keuangan. Kita simak informasinya.
3: Tekanan ekonomi semakin terasa di tengah masyarakat. Harga berbagai kebutuhan terus naik, sementara kebutuhan sehari-hari tidak bisa ditunda. Kondisi ini memaksa banyak keluarga untuk memutar otak agar tetap bisa bertahan. Situasi ini juga dialami salah satu ibu rumah tangga, Anissa, asal Bandung, Jawa Barat. Ia kini mulai mengubah cara pandangnya terhadap keuangan. Salah satu yang dilakukan adalah mencatat keuangan. Hal ini membantunya dalam mengevaluasi pengeluaran yang dirasa tidak perlu.
4: Ya buat bahan evaluasi aja sih buat kedepannya, terus kita lebih tersusun aja sih ya, jadi biar apa namanya uang ini masuknya kemana gitu kan, jadi nanti oh ada sisanya apa enggak gitu lebih.
5: Dan ini cukup efektif atau gimana?
4: Iya, kalau menurut saya cukup efektif karena saya udah lakuin dari sejak awal nikah sampai sekarang sih.
3: Perubahan lainnya juga dilakukan pada pola konsumsi sehari-hari. Ia mulai menerapkan food preparation setiap minggu. Cara ini dianggap sebagai upaya berhemat. Ia juga membiasakan membawa bekal untuk anak dan suaminya saat bekerja. Langkah ini tidak hanya membantu menekan pengeluaran, tapi juga memberikan rasa lebih tenang dalam mengatur kebutuhan harian. Di tengah berbagai kebutuhan yang terus berjalan, ibu dua anak ini tetap berusaha menyisihkan pendapatannya, baik untuk tabungan maupun kebutuhan hiburan. Meski tidak besar, ia menilai konsistensi jauh lebih penting.
4: Iya, lebih konsisten aja sih. Yang penting tiap bulan ada nabung aja gitu. Karena kan biasanya kita udah ada pemorsian tuh, misalnya buat listrik berapa, uang dapur berapa, uang apa kebutuhan yang lainnya berapa. Dari situ kan mungkin tiap bulan beda-beda ya. Kayak misalnya dari air ada sisa, baru bisa kita masukin ke nabung. Selebihnya ada dari sisa yang dari yang udah di apa namanya udah dianggarkan itu.
3: Perubahan dalam mengatur keuangan juga mulai dilakukan oleh masyarakat lainnya sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang semakin tak menentu. Banyak yang kini lebih selektif dalam membelanjakan uang, memprioritaskan kebutuhan pokok, serta mulai menyisihkan pendapatan untuk tabungan.
6: Sehari-hari paling kayak makan gitu ya, lebih agak dikurangin lah gitu. Biasa misalkan pengeluaran 50 jadi 20, kadang 5 gitu. Setengahnya buat belanja ini, berjualan gitu.
7: BBM gitu kan kalau
6: BBM naik, belum, ya? Belum BBM ya, belum naik.
7: Kalau naik lagi gimana dipakai sendiri?
6: Ah, pusing teh. Kalau bisa mending ini lagi sih teh. Kayak diturunin lagi lah, normal-normal aja gitu.
8: Lebih di-manage lagi mungkinnya keuangannya. Kalau ada kepinginan juga harus ditunda dulu mungkin. Di tengah apa? Kondisi sekarang gitu mungkin.
7: Tapi kerasa enggak apa-apa kok mulai mahal mulai naik kita tuh?
8: Iya sih, Mbak. Kerasa ya. Iya, kerasa mulai ada perubahan mungkin ya.
3: Menurut perencana keuangan finansialku.com, di tengah situasi ekonomi saat ini, ada beberapa hal penting selain mencatat dan menabung. Pertama, pastikan pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Kedua, tetap usahakan memiliki dana darurat sebagai bentuk perlindungan keuangan. Ketiga, hindari membuka pintu utang yang konsumtif dan tidak perlu. Yang tak kalah penting, prioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan. Ubah pola pikir menjadi lebih bijak dalam mengelola keuangan. Sementara gaya hidup sebaiknya menjadi prioritas terakhir.
9: Jadi kalau dalam posisi sekarang, anggap aja teman-teman ini kayak stok kulkasnya habis gitu ya. Nah ini kita harus berantisipasi. Nah sekarang harus tambahin penghasilan, ngerem pengeluarannya. Nah nanti kalau ada sisanya, ada ruang untuk nanti kita bisa bermain, kita baru bisa bermain. Cuma kalau sekarang, dengan kondisi sekarang sih menurut saya lebih fokus dulu untuk sesuatu yang produktif ya. Bukan cuma kita loh yang mengalami, seluruh dunia juga lagi mengalami.
3: Dengan pengelolaan keuangan yang bijak, masyarakat diharapkan

mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi. Disiplin dan konsistensi menjadi kunci agar kondisi keuangan tetap sehat dan terkendali. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Lahan seluas 8 hektar di Kampung Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dimanfaatkan oleh Odon untuk mengembangkan usahanya membudidayakan ikan arwana jernih Super Red. Odon pun sudah menjalankan bisnis ini selama 5 tahun terakhir. Dalam membudidayakan ikan arwana, tak jarang cuaca menjadi kendala.
1: Dari cuaca hujan, dingin, ada petir, nah itu kendala buat indukan yang lagi ngeram. Untuk saat ini pasar kita keluar.
2: Luar negeri?
1: Luar negeri seperti China gitu.
0: Ikan hias ini berharga puluhan hingga ratusan juta rupiah per ekornya. Selain dijual di dalam negeri, ikan arwana Super Red ini diminati para pecinta ikan hias dari luar negeri. Omset yang melimpah ini pun menarik Pemkab untuk memanfaatkan budidaya ikan hias menjadi salah satu peluang kerja. Warga pun akan diajak untuk mencari cuan dari ilmu pengelolaan arwana Super Red. Tak jauh berbeda, Asep Wahyudin, warga Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, juga mencari cuan dari bisnis budidaya ikan hias arwana. Asep pun mengembangkan ikan arwana Brazil jenis silver dan albino. Di lahan miliknya, ribuan ikan arwana dari berbagai ukuran dibudidayakan dengan perawatan khusus untuk menjaga kualitas.
3: Jadi yang terbuka pasarnya itu Brazil. Jadi ikan Brazil itu murah, tapi pasarnya terbuka gitu. Berbeda sama albino, rada kesendat gitu beda. Tapi harganya memang mahal. Albino itu yang baru masuk telur itu bisa 85.000. Tapi kalau Brazil itu cuma 29.000-30.000.
0: Asep menyebut kualitas air dan nutrisi pakan menjadi faktor penting dalam membiakkan ikan arwana. Kestabilan pasokan ini pun membuat usahanya dilirik banyak kolektor dan pembeli lokal.
4: Kalau harga di sini standar apa, Pak?
0: Setiap bulan, Asep mampu menjual 3.000 hingga 5.000 ekor anakan arwana kepada mitra eksportir. Selain arwana, Asep juga menyediakan berbagai jenis ikan hias lain serta melayani jasa desain akuarium atau aquascape. Usaha ini bukti bahwa hobi yang dikembangkan dengan teknik tepat mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Penasaran seperti apa kuliner iga bakar di Kota Bandung yang menggugah selera?
6: Ya, informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
1: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
2: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan.

0: udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
4: Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
5: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
9: Iga bakar merupakan salah satu sajian kuliner yang banyak disukai. Di kota Bandung, banyak tempat yang menawarkan olahan iga bakar dengan beragam inovasi menarik, baik dari cara penyajian hingga bumbu yang digunakan.
10: Ya, dan penasaran seperti apa olahan iga bakar yang menggugah selera di kota Kembang? Kita simak liputan produser lapangan Laisa Nisa dan juru kamera Helmi Suryanegara berikut ini.
9: Olahan iga bakar seringkali menjadi buruan para pencinta kuliner. Di kota Bandung, salah satu lokasi favorit adalah iga bakar legendaris yang berada di kawasan Cipaganti ini. Selama lebih dari 30 tahun, tempat ini

0: menawarkan sajian iga bakar dengan ciri khas penyajian dengan menggunakan cobek atau coet dalam bahasa Sunda. Sebelum dibakar, daging iga direbus dan dibumbui terlebih dahulu selama beberapa jam hingga empuk. Kemudian dipotong dadu. Daging iga lalu dibakar di atas cobek dengan tambahan mentega, bawang, cabai, serta kecap hingga meresap selama kurang lebih 10 menit. Setelah matang, iga ditambahkan dengan potongan tomat, merica, dan bawang goreng. Lalu siap disajikan dengan cobek yang panas.
1: Ini Pak, ini kan ngomongin iga nih, kalau ngomongin iga dulu. Legend ya, yang bikin legendnya tuh apa?
2: Di sini legendnya kita udah kontrak kerjanya sama cowet. Jadi kita spesialnya per porsi kita masak pakai cowet langsung. Langsung diasongkan yang dahar yang cowet-cowetnya langsung. Jadi dari pertama makan sampai akhir masih panas. Hot plate tradisional.
0: Selain iga, menu favorit lain di tempat ini adalah tengkleng kepala kambing. Sajian ini mengolah kepala kambing yang ditumis dengan cabai dan bumbu halus serta siraman kuah gulai. Bumbu yang digunakan merupakan paduan rempah dari Jawa, Sunda, dan Sumatera sehingga menciptakan cita rasa yang seimbang. Nah, iga bakar dan tengkleng sudah siap. Saatnya kita icip-icip. Iga bakar disajikan bersama seporsi nasi, sambal, serta acar. Paduan daging yang empuk dengan lumuran bumbu rempah menambah kelezatan sajian ini ketika disantap.
1: Jadi selain iga yang sudah dipotong-potong, di sini kita juga bisa memesan iga yang masih ada tulangnya kayak gini nih. Tenang aja, ini super duper lembut banget. Ketika digigit pasti akan langsung lepas dagingnya nih. Coba lihat ya.
0: Sementara tengkleng kepala kambing memiliki tekstur daging yang empuk dan lembut, dengan cita rasa pedas segar dari kuah yang ada. Beragam sajian di tempat ini ditawarkan mulai dari harga Rp40.000. Setiap harinya, rata-rata 2 kuintal daging bisa habis terjual.
3: Soalnya kan ini sempat viral juga ya dulu, jadi kayak pertamanya main ke sini enak. Aku tuh awalnya orangnya tuh nggak suka iga banget, tapi pertamanya main di sini enak ternyata. Jadi sampai biasanya kalau ke Bandung ke sini terus.
0: Lokasi lain yang bisa dikunjungi adalah tempat makan yang berada di kawasan Riau, Bandung ini. Di sini, daging iga diolah menjadi aneka sajian yang menggugah selera. Ada pilihan iga atau kondro bakar yang memiliki ukuran lebih besar. Dalam pembuatannya, daging yang telah direbus dan dibumbui hingga empuk akan dibakar selama kurang lebih 5 menit sambil dioles bumbu rempah hingga merata. Iga bakar disajikan dengan lumuran bumbu rempah untuk menambah cita rasa. Sementara, kondro disajikan dengan bumbu kacang. Selain dibakar, daging iga juga diolah menjadi sate dengan tambahan bumbu kacang. Ada juga menu oseng iga, di mana potongan daging ditumis dengan cabai hijau dan sambal matah. Iga juga diolah menjadi nasi atau mie goreng yang banyak diminati. Oke, makanan sudah tersaji, saatnya kita coba. Iga bakar disajikan dengan bumbu bercita rasa segar, paduan dari aneka rempah serta jeruk nipis. Untuk daging iganya sendiri terasa empuk dan mudah lepas dari tulang ketika disantap.
1: Di sini iga diolah menjadi berbagai macam menu, mulai dari iga bakar, sate iga, oseng iga, hingga nasi goreng iga dan juga mie goreng iga. Menariknya lagi, iga disajikan juga dengan tambahan kuah sup yang menambah cita rasa gurih dan juga hangat, terutama ketika dimakan bersama nasi. Enak banget.
0: Setiap hari, lokasi ini selalu ramai oleh pembeli, terutama saat jam-jam makan siang atau makan malam. Pembeli yang datang pun tak hanya dari kota Bandung, tapi juga dari luar kota.
4: Kebetulan kita browsing makanan yang enak di sini. Langsung pada dicari, keluarnya ini, iga bakar. Gitu, yaudah kita langsung ke sini.
0: Beragam sajian iga di tempat ini ditawarkan di kisaran harga Rp50.000 per porsinya. Tersedia juga menu paket yang ditawarkan dengan harga kisaran Rp35.000. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
5: Ratusan anak-anak di kawasan Nusa Dua Bali menghabiskan masa liburan sekolah dengan melakukan beragam aktivitas kreatif dan menyaksikan pertunjukan seni.
6: Dan informasi ini kan sekaligus mengakhiri redaksi pagi hari ini.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
6: sampai jumpa.

0: Mengisi masa liburan sekolah dan sekaligus memperingati Hari Anak Nasional, hadir pengalaman liburan bersama keluarga melalui aktivitas rekreasi, edukasi, budaya, dan kepedulian sosial di kawasan pariwisata dan Nusa Dua Bali. Anak-anak tampak antusias melakukan berbagai aktivitas kreatif yang berlokasi di Peninsula Island. Seperti clay painting workshop, crochet workshop, pertunjukan seni, atau sekedar melakukan piknik keluarga. Bahkan pertunjukan seni yang menghadirkan figur para maskot salah satu kebun binatang di Bali menjadi ajang keriaan anak-anak untuk sekadar memegang, berfoto, atau menari bersama.
1: Diajarin bikin topi. Harus pakai...
2: Butuh kesabaran.
1: Kesabaran ekstra.
0: Hal yang tidak jauh berbeda juga dilakukan siswa-siswi Sekolah Luar Biasa SLB DYP Aceh Bali ini untuk beraktivitas kreatif. Menghias kukis, membuat gelang, melukis wajah dan mewarnai menjadi salah satu kegiatan spesial dalam mengisi liburan sekolah mereka.
3: Senang kegiatan ini kayak positif gitu, Kak, bikin saya hati saya senang. Biasanya kalau saya sendiri bersih-bersih, Kak, kayak nyuci gitu, bersihin kamar mandi. Kalau nggak gitu, nonton film, Kak.
0: Masyarakat yang berada di sekitar kawasan bisa menghabiskan liburan dengan beragam aktivitas yang bisa dilakukan bersama keluarga secara cuma-cuma.
4: Kita pengen di hari menyambut liburan ini dan hari...

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Jumat 10 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Terdakwa Ririn Rifanto dijatuhi vonis mati dalam sidang putusan kasus pembunuhan 5 orang sekeluarga di Pengadilan Negeri Indramayu. Memasuki musim kemarau, warga di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Warga harus antri berjam-jam demi mendapatkan air dari salah satu bak penampungan. Tahun ajaran baru bisa menjadi ladang cuan, namun sejumlah penjahit di Surabaya, Jawa Timur mengalami penurunan pesanan karena kebanyakan anak mendapat seragam jadi dari sekolah.

0: Sebuah ruko seluas 100 meter persegi disita karena sang pemilik tidak mampu melunasi utang di bank. Ketegangan sempat terjadi saat proses eksekusi berlangsung.
1: Eksekusi pengosongan rumah toko di Jalan Lautse Sawah Besar, Jakarta Pusat yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis pagi diadang pemilik. Pemilik ruko langsung mengadang petugas jurusita yang didampingi Polres Jakarta Pusat. Perdebatan pun terjadi antara pemilik ruko dengan petugas jurusita. Pemilik ruko menolak barang-barangnya diangkut petugas jurusita PN Jakarta Pusat. Ia mau pengosongan ruko dilakukan sendiri. Menurut petugas jurusita PN Jakarta Pusat, eksekusi dilakukan karena ruko sudah menjadi milik pemohon PT Bank OCBC NISP akibat pemilik ruko tak sanggup membayar hutang hingga ruko dilelang.
2: Salah lelang, iya betul. Ini PT Bank OCBC NISP sebagai pemohon eksekusinya. Ya mungkin dahulunya Ibu Linda Armelia ini ada hutang, kemudian dilelang.

0: sesuai risalah lelang dan ketetapan Ketua Pengadilan Jakarta Pusat 18 Februari 2026, pengosongan terhadap lahan dan bangunan seluas 100 meter persegi di Ruko nomor 44A Jalan Laut Sesau Besar harus dilakukan. Di mana pemilik ruko Linda Armelita harus segera meninggalkan tempat dan menjadi milik pemenang risalah lelang. Galih Putra, Jakarta.
1: Hidup berkecukupan dan tinggal di rumah mewah tidak membuat pemuda di Bondowoso, Jawa Timur berpangku tangan. Ia memilih merintis usaha dengan berjualan cilok keliling desa. Kisahnya pun viral di media sosial hingga warganet menyebutnya sebagai CEO yang sedang menyamar.
2: Bak kisah dalam cerita film drama Cina, penjual cilok ini disebut-sebut sebagai CEO yang sedang menyamar. Kisah CEO yang menyamar ini viral di media sosial dan mengundang berbagai respon warganet. Bagaimana tidak? Meski tinggal di rumah mewah, Daniel Abdul Aziz sehari-harinya berprofesi sebagai penjual cilok keliling. Warga desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Bondowoso, Jawa Timur ini memilih tetap berjualan cilok walau sebenarnya ia hidup berkecukupan setelah menikahi istrinya yang merupakan putri salah satu petani kaya. Meski sudah hidup nyaman, Daniel tidak merasa gengsi mencari nafkah halal untuk istri serta anak semata wayangnya.
3: Motivasi jualan cilok ini saya ingin usaha sendiri, Ma. Prinsip hidup saya itu, kan 100% tanggung jawab saya. Siapa tahu dengan saya berjualan cilok seperti ini nanti bisa bikin banyak gerobak, bisa bikin lapangan pekerjaan, Mas. Awalnya ada rasa malu. Tapi saya mikirnya kalau saya dapat apa dari rasa malu ini? Ada yang menganggap saya CEO yang menyamar itu. Bukan, saya tidak anu, Mas. Saya bukan CEO, saya hanya pedagang pentol, Mas.
2: Tinggal di rumah mewah dan memiliki kehidupan yang mapan bukan menjadi alasan bagi Daniel untuk berhenti bekerja. Meski awalnya sempat ditentang mertua, namun perlahan usahanya ini direstui lantaran semakin laris. Syaiful Kusmandani, Bondowoso, Jawa Timur.
1: Berikutnya, kemunculan embun es di dataran tinggi Dieng di Banjarnegara, Jawa Tengah kembali menjadi perhatian banyak warganet di dunia maya. Begitu juga dengan kemunculan angin yang berputar menyerupai tornado di lautan pasir Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kedua fenomena alam itu pun viral di media sosial.
4: Fenomena alam kembali terjadi di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Suhu udara yang turun hingga minus 6 derajat Celcius memunculkan embun es pada Kamis pagi. Kemunculan embun es di Kompleks Candi Arjuna ini sontak menjadi daya tarik para wisatawan. Bahkan saat embun es dipegang terasa keras dan sangat dingin. Selain itu, beredar pula video viral yang memperlihatkan kondisi mobil wisatawan yang juga tertutup embun es. Ada pula embun es yang menempel di daun sayuran di lahan pertanian milik warga. Embun es itu menempel serta menggantung di antara daun. Warga setempat pun menyebut fenomena alam ini sebagai embun upas.
5: Fenomena embun es yang berada di dataran Dieng saat ini sangat menarik bagi para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata dataran tinggi Dieng. Dan fenomena ini terjadi manakala suhu di daerah tersebut menurun sampai dengan -1 sampai dengan -2 atau bahkan lebih.
4: Embun es bisa dinikmati wisatawan mulai pukul 4 dini hari hingga 6 pagi. Embun es akan cepat meleleh saat matahari mulai terbit serta suhu mengalami kenaikan. Dan kemunculannya tidak setiap hari, tergantung kondisi penurunan suhu. Untuk puncak dari suhu dingin di dataran tinggi Dieng biasanya terjadi pada bulan Juli hingga Agustus. Sementara di Jawa Timur, viral video angin menyerupai tornado di lautan pasir Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo. Fenomena angin tornado atau dust devil ini tidak berbahaya seperti angin tornado dan puting beliung pada umumnya. Namun, petugas mengimbau wisatawan memakai kacamata dan masker agar tidak menghirup langsung debu vulkanik. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, dust devil terbentuk akibat pemanasan permukaan tanah yang sangat tinggi, terutama saat cuaca cerah dan musim kemarau. Dan kawasan kaldera Bromo yang luas, kering terbuka, serta minim vegetasi membuat permukaan tanah menyerap panas matahari secara intensif. Akibatnya, saat udara panas bertemu dengan lapisan udara yang lebih dingin di atasnya, terbentuklah pusaran udara yang mengangkat debu serta pasir halus yang terlihat seperti tornado kecil.
6: Tentunya kaldera Bromo itu banyak pasir-pasir halusnya, sehingga dengan kondisi angin yang kencang ini bisa saja itu mengganggu pada pernapasan bagi pengunjung atau wisatawan ataupun penduduk lokal.
4: BPBD pun mengimbau apabila pusaran angin tiba-tiba melintas, pengunjung untuk tetap tenang, berhenti sejenak, menutup mata, dan bisa membiarkan pusaran itu berlalu dengan sendirinya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar untuk mendukung perdagangan karbon. Hutan, lahan gambut, mangrove, hingga berbagai kawasan konservasi menjadi aset penting dalam menyerap emisi karbon, membentang dari Sabang sampai Merauke. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, menilai kekayaan alam itu bisa dikonversikan menjadi nilai ekonomi. Proyeksinya sampai mencapai ribuan hingga belasan ribu triliun rupiah. Hal itu dikatakan Jumhur dalam peluncuran sistem registri unit karbon Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, Kamis 9 Juli 2026.
7: Saya rasa kalau angka-angka optimis, karena tergantung dari harga juga ya. Kalau kita semakin berintegritas harga karbon kita, semakin bisa dipercaya, maka harga pun bisa tinggi. Sekarang ini kan berkisar di kita antara 5 sampai 10 dolar. Tapi kalau kita pastikan pemerintah terlibat langsung bahwa ini berintegritas, maka harganya bisa tinggi. Bahkan di Eropa 80-90 dolar.
1: Terdakwa kasus pembunuhan di Indramayu divonis mati. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
2: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
3: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Tiga orang pekerja saluran air PDAM tewas di dalam lubang saluran air Jalan Raya Mabes Hankam, Jakarta Timur. Korban yang salah satunya WNA tersebut diduga tewas akibat kekurangan oksigen saat tengah membersihkan saluran air.
1: Tiga orang pekerja saluran air PDAM tewas di dalam lubang saluran air Kamis siang. Diduga ketiga korban kekurangan oksigen saat berada di dalam gorong-gorong. Evakuasi dilakukan oleh Sudin Damkar Jakarta Timur. Dua petugas masuk ke dalam saluran gorong-gorong sedalam 7 meter untuk mengangkat ketiga pekerja yang salah satunya merupakan warga negara asing.

0: saya sampaikan dari damkar, kami terima informasi ada orang jatuh sedang melaksanakan pekerjaan di gorong-gorong pada pukul 9.49 menit, Pak.
1: Itu pada saat damkar tiba di lokasi kondisinya seperti apa, Pak?
0: Pada saat itu kami langsung dari pihak damkar langsung tiba di TKP, itu informasinya ada pekerja yang sedang turun gorong-gorong jatuh, Pak.
2: Tim identifikasi dari Polres Jakarta Timur langsung melakukan identifikasi terhadap ketiga jenazah dan juga memintai keterangan kepada rekan korban. Ketiga korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
3: Ada laporan dari masyarakat sekitar jam 10.30 ditemukan ada tiga orang mayat di Jalan Raya Mabesankam depan shelter busway pintu 3 Taman Mini. Pada saat dilaporkan, saya beserta Pawas Pengendali 201 langsung ke TKP. Betul, di sini kami temukan teman-teman dari damkar sedang melakukan evakuasi.
2: Sementara itu, lubang saluran air di lokasi kejadian langsung diberi garis polisi. Kasus ini kini ditangani oleh Polsek Cipayung. F. Rizal, Jakarta.
4: Terdakwa Ririn Rifanto dijatuhi vonis mati dalam sidang putusan kasus pembunuhan 5 orang sekeluarga di Pengadilan Negeri Indramayu. Suasana sidang pun sempat riuh ketika pengunjung dan keluarga korban berteriak dan mengapresiasi putusan majelis hakim.
5: Suasana di Pengadilan Negeri Indramayu sempat riuh setelah pembacaan putusan sidang kasus pembunuhan 5 orang sekeluarga Rabu sore. Para pengunjung sidang dan keluarga korban meneriaki terdakwa Ririn Rifanto yang dijatuhi vonis mati oleh majelis hakim. Keluarga korban pun sempat sujud syukur atas vonis mati yang dijatuhkan terhadap terdakwa Ririn. Sebelumnya dalam sidang putusan yang digelar tersebut, majelis hakim memvonis terdakwa Ririn Rifanto yang menganggap secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan sadis terhadap 5 orang sekeluarga pada akhir Agustus 2025 lalu. Pihak keluarga korban mengaku puas atas putusan Pengadilan Negeri Indramayu ini.
6: Majelis hakim sudah memvonis sehingga keputusan sudah inkrah. Saya yakin banding pun akan ditolak karena tidak ada pembuktian sedikit pun.
5: Kasus pembunuhan sadis terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu. Satu keluarga terdiri dari Budi dan istrinya Eis, anak mereka yakni Ratu dan Bella yang masih balita, serta ayahnya Syahroni ditemukan tewas. Jasad kelima korban ditemukan dalam satu lubang di sekitar rumah korban. Jerry Komara, Indramayu, Jawa Barat.
4: Sebuah pabrik plastik di Cimahi terbakar akibat blower yang mendadak mati saat produksi sedang berlangsung. Sementara di Sragen, kebakaran juga menghanguskan sebuah bengkel dan satu unit motor yang terparkir di Desa Bendungan, Kecamatan Kedawung.
7: Proses pemadaman.
8: Kepulan asap hitam pekat memicu kepanikan setelah kebakaran melanda sebuah pabrik plastik di kota Cimahi, Jawa Barat pada Kamis sore. Api dengan cepat berkobar dan membakar area pabrik yang berlokasi di Jalan Mahar Martanegara, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cimahi Tengah. Petaka ini diduga akibat korsleting mesin. Insiden bermula saat mesin blower pabrik mendadak mati hingga mengakibatkan penumpukan uap panas yang memicu ledakan. 3 unit mobil pemadam kebakaran Kota Cimahi diterjunkan ke lokasi kejadian. Petugas sempat mengalami kesulitan karena banyaknya material plastik yang mudah terbakar.
9: Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena operator langsung sigap lapor ke administrasi dan administrasi lapor ke damkar.
8: Penyebab pasti matinya mesin masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Amukan si jago merah melalap habis sebuah bengkel motor di Sragen, Jawa Tengah pada Rabu malam. Peristiwa yang terjadi di Dukuh Rejosari, Desa Bendungan, Kecamatan Kedawung ini langsung melumat seluruh bangunan beserta satu unit sepeda motor dalam waktu singkat. 2 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Sragen dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Petugas berhasil memadamkan amukan si jago merah dalam waktu 30 menit. Tidak ada korban jiwa atas insiden ini. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Diduga lalai terlambat menutup palang pintu perlintasan kereta api, sebuah truk dan motor tersambar kereta api di Nganjuk, Jawa Timur. Akibat insiden itu, satu orang tewas dan satu orang luka-luka. Sementara itu, seorang pengendara motor di Ngawi, Jawa Timur, tewas setelah motor yang dikendarainya bertabrakan dengan truk. Diduga kecelakaan terjadi karena truk berusaha menyalip kendaraan.
1: Kecelakaan di perlintasan kereta api terjadi lagi di Bagor Kulon, Kecamatan Bagor, Nganjuk, Jawa Timur, pada Kamis sore. Kecelakaan terjadi antara kereta api Logawa jurusan Purwakarta Ketapang dengan truk dan motor. Insiden terjadi saat palang perlintasan terlambat tertutup sehingga masih ada kendaraan yang melintas. Benturan keras pun tak terhindarkan antara kereta api, truk ekspedisi, dan sebuah motor.
2: Ada untuk korban meninggal dunia 1, untuk luka ringan 1, dan sudah dilarikan ke RSUD Nganjuk dan RSBI Karanganjuk. Untuk identifikasi awal, mungkin pihak dari palang pintunya telat menutup. Cuman kami masih menelusuri lebih lanjut.
1: Polisi akan menyelidiki lebih lanjut penyebab kecelakaan. Sementara itu proses evakuasi sempat membuat arus lalu lintas sempat tersedat. Seorang pengendara motor di Ngawi, Jawa Timur tewas setelah motor yang dikendarainya terbakar usai bertabrakan dengan truk pada Kamis sore. Diduga kecelakaan terjadi karena truk berusaha menyalip kendaraan di depannya dan terlalu ke kanan jalan. Sementara motor datang dari arah berlawanan. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Ngawi Solo, tepatnya di Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Pengendara motor yang diketahui bernama Bagja Waluya Aci, warga Desa Sidomakmur, Kecamatan Widodaren, Ngawi, tewas di lokasi kejadian. Korban mengalami luka bakar cukup parah di bagian kaki dan tubuhnya. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan ke pos polisi, sementara kasus kecelakaan itu kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi guna menyelidiki penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Seorang karyawan pabrik garmen tewas di lokasi usai menjadi korban tabrak lari di jalur Pantura Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis sore. Korban bernama Husnul Kotima, warga Kecamatan Tongas, tewas dengan luka parah di bagian kepala. Guna kepentingan visum, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Peristiwa kecelakaan ini terjadi saat korban pulang kerja mengendarai motor.
3: Suara jatuh, benturan atau terseret?
4: Tidak meletus gitu, saya kira apa. Dan ternyata belakangnya sama menit itu rame-rame ternyata langka.
1: Polisi dari Unit Gakum Satlantas Polres Probolinggo Kota masih melakukan pencarian kendaraan yang menabrak korban termasuk memeriksa CCTV di beberapa titik. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.
0: Memasuki musim kemarau, warga di Nusa Tenggara Timur mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Memasuki musim kemarau, warga di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Warga harus antri berjam-jam demi mendapatkan air dari salah satu bak penampungan. Kesulitan mendapatkan air bersih juga dirasakan oleh warga salah satu kecamatan di Kabupaten Tangerang, Banten. Sejumlah sumur mengering hingga warga harus mengandalkan air bersih yang disalurkan relawan.
1: Satu bulan sudah, warga Desa Cirarap, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, kesulitan air bersih. Saat kemarau, sejumlah sumur milik warga tak lagi mengeluarkan air bersih. Selama ini, warga memanfaatkan air kali Cimanceri untuk mandi dan mencuci. Namun kini, air sungai sudah keruh dan berbau sehingga tak layak untuk digunakan. Selain mengandalkan air bersih dari relawan pemuda Legok, warga terpaksa keluar uang untuk membeli air galon.
2: Minum minta apa enggak beli air galon?
3: Oh gitu.
2: Lalu minta ke RT 0201.
3: Bu, belum ada bantuan Bu di pemerintah Bu?
2: Belum.
3: Belum.
1: Warga berharap pemerintah daerah segera menyalurkan bantuan air bersih secara rutin. Krisis air bersih juga dialami oleh warga Desa Pagomogo, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Setiap pagi, warga harus menenteng jerigen berjalan menuju salah satu bak penampungan air milik warga. Di tempat penampungan air ini, warga pun harus antre untuk mengambil air. Lantaran volumenya terus berkurang, pengambilan air pun dibatasi. Satu keluarga hanya boleh mengambil air hingga 20 jerigen ukuran 5 liter.
4: Debit air dari pusat mata air itu debitnya kecil. Jadi kami itu mengambil jadwal 3 hari tak ada 1 kali dengan per rumah itu 20 jerigen. 20 itu kalau airnya masih full, kalau seandainya semakin panas berkepanjangan, biasanya dikurang 10 jerigen per rumah atau bisa juga sampai 5 jerigen per rumah.
1: Air bersih ini digunakan warga untuk minum dan memasak. Sementara untuk mandi dan mencuci, warga memanfaatkan air kali. Bantuan air bersih dari pemerintah Kabupaten Nagekeo juga diharapkan oleh warga agar krisis tak semakin meluas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beragam teknologi pencarian dan pertolongan terbaru dipamerkan dalam Indonesia International Search and Rescue atau IISAR 2026 yang digelar Basarnas di Tangerang, Banten.
5: Seluruh perbedaan harus melebur menjadi satu kekuatan.
6: Basarnas resmi menggelar Indonesian International Search and Rescue Exhibitions atau IISAR 2026 di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Tangerang, Banten. Pameran teknologi pencarian dan pertolongan yang resmi dibuka pada Kamis pagi diikuti 57 stand yang menghadirkan berbagai inovasi dan peralatan SAR modern. Peralatan ini digunakan untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan yang lebih cepat, tepat, dan aman di berbagai kondisi darurat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno bersama Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i bersama meninjau langsung area pameran IISAR 2026. Menteri Pratikno menilai peralatan SAR yang mumpuni penting dimiliki Indonesia yang berada di wilayah Ring of Fire.
7: Jadi pemerintah menyambut gembira dengan adanya acara ini. Karena apa? Karena kita harus selalu siaga menghadapi ketidakpastian yang semakin tinggi ya. Ini ada masalah climate change yang semakin meningkat. Belum lagi di Indonesia kan memang kita negara besar, negara kepulauan. Kemudian Ring of Fire, ya. Bencana hidrometeorologi juga menghantui kita. Nanti resikonya bukan hanya pada bencana tetapi pada kecelakaan. Oleh karena itu pencarian, pertolongan itu menjadi sesuatu yang sangat krusial karena setiap nyawa itu harus diselamatkan.
6: Tak hanya menghadirkan pameran teknologi, acara ini juga menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi, pertukaran pengetahuan, serta pemanfaatan teknologi di bidang SAR. Melalui 3 agenda utama yakni exhibition, forum, dan challenge yang melibatkan kementerian dan lembaga, TNI, Polri, serta pihak terkait dalam dan luar negeri, Basarnas berharap inovasi dan sinergi dapat memperkuat efektivitas operasi pencarian dan pertolongan di masa depan.
8: Jadi, event IISAR ini merupakan event di mana kita menyelenggarakan kegiatan, mulai ada challenge, ada forum, dan juga eksibisi yang melibatkan seluruh organisasi internasional yang tergabung dalam Search and Rescue atau yang tergabung dalam organisasi internasional dalam penanganan kedaruratan.
6: Indonesia International Search and Rescue 2026 yang digelar 9 hingga 12 Juli ini terbuka untuk umum. Softan Herdiagama, Andika Surahmanto, Tangerang, Banten.
0: Rutinitas tahunan orang tua untuk menjahitkan seragam sekolah anak masih berlangsung seiring segera dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli 2026. Namun, sejumlah penjahit di Surabaya, Jawa Timur mengalami penurunan pesanan karena kebanyakan anak mendapat seragam jadi dari sekolah.
9: Deretan penjahit di Jalan Baratajaya, Surabaya, Jawa Timur mengalami penurunan pesanan jahitan seragam sekolah pada tahun ini. Alasannya, kebanyakan anak mendapat seragam jadi dari sekolah. Supri, salah satu penjahit, menceritakan kebanyakan pesanan masuk 2 minggu sebelum tahun ajaran baru. Itu pun paling banyak jahitan bawahan dan permak seragam. Untuk permak satu baju, tarif yang dikenakan Rp30.000-Rp40.000. Sementara untuk membuat satu setel seragam mulai dari Rp250.000.
10: Tahun ini lebih sepi karena tahun ini itu kebanyakan siswa itu dapat baju udah jadi dari sekolah. Jadi kita paling sebagian aja dapatnya, kayak misalnya bawahan sama permak-permak kalau dari sekolah kan itu kebanyakan kegedean gitu. Ya mungkin sampai 60% penurunannya ya.
9: Penurunan ini juga dialami Syarif. Tahun ini, kebanyakan pesanan jahitan adalah satu bagian seragam dan permak. Untuk permak, ia membandrol mulai Rp25.000-Rp30.000. Sementara untuk membuat satu setel seragam lengan pendek dikenakan Rp250.000.
11: Kalau umumnya itu tahun-tahun sebelumnya kan pasti 4 setel, 5 setel kan. Kalau sekarang ada yang bagian bawahannya aja gitu. Jadi nggak lengkap lah. Kadang ada yang cuma batik aja gitu, berarti dapat jadi itu untuk putih birunya.
12: Kalau permak banyak juga, permak atau pasang putih?
11: Kalau permak itu kalau pas masukan sekolah, mungkin hari Senin ini. Selasa ke depan satu minggu itu rame. Kalau permak pasang bed. Gitu.
9: Orang tua yang datang ke sini seperti Yuliana dan Yitno hanya menjahitkan bawahan seragam untuk anaknya. Sementara seragam lainnya sudah mendapat jadi dari sekolah. Bagi mereka, mendapat seragam jadi lebih mudah dan murah ketimbang harus pergi ke penjahit.
13: Iya, karena baru dapat seragamnya, kan nunggu jadwal dapatnya seragam itu.
12: Ini seragam apa yang dijahitkan?
13: Seragam untuk sekolah bawahan hitam.
12: Rok ya?
13: Iya, rok aja.
12: Nah, itu kenapa kok cuma itu aja?
13: Ya karena yang lainnya sudah jadi, Mbak. Dari sekolah. Ya lebih dapat dari sekolah langsung jadi. Karena kalau nanti dapat kain, kita jahitkan lagi, biayanya nambah lagi. Lebih mahal.
14: Sebetulnya sih enak tahu jadi aja. Tapi ya mungkin karena kesibukan atau ini sekolah, makanya ya kita diberi bahannya dan kita untuk jahitkan sendiri. Tapi contoh-contohnya sudah ada dari sekolah. Kebetulan yang dari SMA ini bawaan, karena mungkin ya dari sekolah khawatir kurang pas ya perutnya atau apa itu, tapi untuk bajunya tinggal ngepas saja L, XL atau apa gitu, jadi sudah jadi atasnya.
9: Memesan jahitan seragam sebaiknya dilakukan dalam 1 bulan, tapi biasanya kain baru didapat dari sekolah tak sampai sebulan, bahkan beberapa hari sebelum tahun ajaran baru. Di lokasi ini, pesanan jahitan seragam selama 1 minggu masih diterima. Beberapa penjahit bahkan bisa ditunggu untuk mengerjakan dalam waktu 3 jam jika tak banyak pesanan. Kansa Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia New Day.